0: tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
1: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
2: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
1: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perbaiki pola komunikasi antara SBPG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan, dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kompinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SBPG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
4: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jamaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut, terutama yang lansia, itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji. Dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di, yaitu Bapak Salim.
3: Ya, halo Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Pendengar, pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
9: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
10: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
9: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
10: Ini apa, perasaan gimana?
8: Yang mendengar memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
11: Baik, Sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
12: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jamaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pendorongan menuju Mekah.
11: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febrianda melaporkan. Bobby.
13: Ya, baik. Jemaah Haji Kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan Jemaah Haji Kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan Haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada Kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rizki menyampaikan jemaah Kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat, termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-3514.
12: Kloter yang terakhir di Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
13: M. Rizki menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14:55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. M. Rizki menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal Kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
14: laporan khusus.
15: Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
16: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
15: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnwirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
17: This issue in the spirit of good neighborliness.
18: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
15: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
19: Amid forces that threaten multilateralism.
20: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
15: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sugandi.
1: Ya, Rudi, dengan saat ini saya berada di Kecamatan Khusus Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan tiba di Miangas sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan Miangas ini merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Filipina. Nantinya Presiden tiba setelah menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 yang berlangsung sejak 2 hari lalu di Filipina. Ada beberapa titik yang nantinya akan didatangi oleh Presiden Prabowo Subianto. Nanti Presiden akan meninjau puskesmas di Kecamatan Khusus Miangas. Di sini merupakan satu-satunya fasilitas kesehatan untuk masyarakat Miangas yang berjumlah 820 jiwa. Kemudian juga Presiden Prabowo Subianto juga tidak jauh dari puskesmas ini akan meninjau tempat yaitu posat TNI Angkatan Darat yang memang selama ini menjaga perbatasan Indonesia dengan Filipina. Kemudian nanti Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan memberikan bantuan untuk masyarakat di Tanah Lapang yang cukup luas sehingga masyarakat bisa melakukan interaksi dengan Presiden Prabowo Subianto. Yang pendengar, kunjungan Presiden Prabowo Subianto merupakan komitmen pemerintah Indonesia untuk memastikan pembangunan di wilayah perbatasan ini merata, kemudian juga perekonomian juga berputar dan juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Presiden juga ingin melihat secara langsung bagaimana masyarakat mendapatkan akses pendidikan, kemudian juga masyarakat mendapatkan akses kesehatan. Selain itu juga tadi saya melihat ada sekitar 200 Starlink yang diperuntukkan untuk masyarakat atau internet kabel sehingga masyarakat bisa merasakan atau juga bisa berkomunikasi dengan keluarga atau juga saudara di luar Miangas ini. Dan berdasarkan pantauan persiapan masih terus dilakukan, sejumlah petugas keamanan sudah bersiaga di lokasi tempat berkumpulnya Presiden Prabowo Subianto dengan masyarakat. Ini langsung dari Miangas, dan Fandi, dari Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: KTT ASEAN di Cebu baru saja menyepakati Cebu Declaration on East Asian Energy Security. Kesepakatan ini muncul di tengah ketidakpastian harga minyak dunia yang seringkali membebani ekonomi masyarakat. Indonesia dan ASEAN kini dituntut bukan hanya mencari sumber energi baru, tetapi juga memastikan efisiensi dan keamanan pasokan agar tetap resilient menghadapi dinamika global. Bagaimana sebenarnya peta jalan kita untuk memastikan energi di kawasan ini tetap terjangkau dan stabil bagi semua lapisan masyarakat? Itu yang kami soroti dalam topik kami pagi hari ini, KTT ASEAN, Soliditas dan Resiliensi Indonesia dan ASEAN di Tengah Tantangan Dinamis Global, bersama dengan narasumber kami, Direktur Economic Research Institute for Asian and East Asia atau EREA, Nuki Agia Utama, PhD.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Nuki, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Iya.
3: Mas Rudy.
1: Baik. Menarik ini Pak, ada poin-poin menarik yang dihasilkan dari KTT 48 ASEAN di Cebu, Filipina. Di antaranya keamanan versus harga, kemudian transisi yang realistis dan kolaborasi regional. Dari keseluruhan itu, apa poin yang paling krusial yang dirasakan langsung oleh masyarakat kita sebenarnya Pak Nuki?
3: Terima kasih Pak Rudy sekali lagi. Yang sangat krusial dirasakan oleh masyarakat sebetulnya di energy security atau keamanan energi, yang pasti juga akan berhubungan erat dengan affordability atau harga yang terjangkau bagi masyarakat. Kan dua ini tidak bisa terpisahkan saya pikir.
1: Oke, seberapa mendesak memang posisi kita terutama juga di ASEAN menghadapi ancaman kenaikan harga minyak dunia Pak?
3: Posisi Indonesia sangat strategis Mas Rudy, karena kita termasuk negara yang paling besar dan secara ekonomi dan juga secara konsumsi energi, termasuk juga supply yang kita miliki untuk negara kita sendiri juga cukup besar dan paling besar di Asia Tenggara. Jadi posisi kita sangat strategis dan saya pikir kita bisa berkontribusi lebih lagi untuk regional cooperation atau interregional interconnectivity.
1: Ya, regional cooperation atau kerjasama secara regional. Kenapa atau bagaimana memastikan bahwa energi ya secara mudah

0: Hanya lampu tetap nyala, mesin pabrik tetap berputar tanpa membuat rakyat ini menjadi sulit karena kenaikan harga energi dunia. Kerjasama seperti apa yang diharapkan ini, Pak?
1: Sebetulnya secara platform kerjasama inisiasi di negara Asia Tenggara sudah cukup baik ya, banyak sekali inisiatif-inisiatif yang dilontarkan oleh pemimpin-pemimpin negara Asia Tenggara. Hanya saja implementasinya memang kurang applicable dengan baik ya. Dan saya pikir untuk membuat supaya harga lebih murah sebagainya itu kita harus meningkatkan yang namanya perdagangan antar negara di negara Asia Tenggara itu sendiri. Jadi itu yang paling penting ya, karena kita memiliki.
0: Halo, Pak Nuki. Ya, halo, Pak Nuki. Ya, pendengar, tampaknya terputus sambungan telepon kami dengan narasumber kami, Direktur Economic Research Institute for Asian and East Asia atau EREA, Nuki Agia Utama PhD. Dan tadi ditekankan bahwa dengan menjawab tantangan global saat ini, terutama di sektor energi, perlu adanya kerjasama regional dalam sisi perdagangan ekonomi. Kami sudah tersambung kembali. Pak Nuki, mohon maaf tadi terputus, Pak.
1: Oh ya, ya. Baik. Terima kasih.
0: Ya,
1: ya. Pan Indonesia untuk membuat harga minyak atau harga gas dan juga yang pasti nanti korelasinya ke listrik itu bisa lebih murah itu karena kita memiliki besar sekali kontribusinya secara regional ya. Kita bisa mengakselerasi dengan memberikan kepastian bahwa interconnectivity atau konektivitas antar negara itu dan intra trading untuk bahan bakar minyak dan gas ini bisa terlaksana. Okay. Jadi kita bisa memiliki yang namanya kemampuan secara diplomasi untuk bisa meminta negara-negara tersebut untuk menjalankan yang namanya kerjasama itu.
0: Ya, bahkan itu dalam KTT itu juga ditekankan mempercepat integrasi seluruh negara anggotanya menjadi satu kesatuan yang solid sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Tapi kembali lagi ke kalau kita bicara sektor energi nih, Pak Nuki. Dalam Cebu Declaration itu disebutkan bahwa atau soal efisiensi energi. Nah, langkah-langkah sederhana apa yang sebenarnya bisa dilakukan di tingkat kawasan untuk masalah efisiensi energi ini?
1: Efisiensi energi itu yang paling mudah dilakukan sebetulnya karena tidak perlu investasi yang besar, tidak perlu teknologi yang sebetulnya sangat advance di rumah tangga misalnya. Kita bisa menggunakan listrik dengan lebih efisien, mematikan AC pada saat tidak dipakai, lampu pada saat tidak dipakai dan sebagainya. Dan juga di sisi transportasi itu juga penting sekali karena itu cukup besar ya, yang berhubungan dengan krisis ya minyak ya. Listrik memang di negara kita cukup beruntung karena kita masih banyak mengandalkan dari batu bara. Dan batu bara kita banyak. Tapi kalau kita harus efisiensi yang dari sisi transportasi itu sangat juga signifikan dalam konteks impor BBM ya. Dan kita juga bisa kita bisa menggunakan public transport sekarang juga sudah mulai berkembang dengan baik.
0: Ya, efisiensi sebenarnya langkah yang sederhana yang sangat mudah dilakukan kalau kita melihat ke sana.
1: Iya.
0: Oke, sekarang dalam KTT itu juga disinggung energi baru terbarukan dan ini memang juga menjadi komitmen besar kita terutama dalam net zero emission 2060 nanti nih Pak ya. Nah sebenarnya energi terbarukan seperti apa sih atau di ASEAN lah terutama apakah memang sudah benar-benar siap ini Pak kita Pak meninggalkan fosil lah khususnya itu.
1: Itu pertanyaan yang sering kali saya dengar dan itu bagus sekali ya. Karena orang selalu bilang energi terbarukan adalah satu-satunya atau kita harus lari ke energi terbarukan. Tapi kita harus ingat kalau kita bicara energi terbarukan terutama di kelistrikan ya, itu kita harus mengutamakan yang pertama adalah kesiapan dari infrastruktur transmisi kita. Ya, kalau kita meningkatkan energi terbarukan terutama dari energi terbarukan yang intermitensinya cukup tinggi ya seperti pembangkit matahari solar cell ya PV ataupun dari angin ya itu kan intermitensinya atau ketidakstabilannya cukup tinggi, dia ada pada saat ada matahari, dia ada pada saat ada angin. Nah, ini diimbangi dengan yang namanya infrastruktur atau transmisi yang cukup kuat. Di negara-negara Asia Tenggara masih belum itu, kecuali negara modern seperti Singapura. Nah, sehingga interkonektivitas itu tidak bisa tercapai kalau kita belum meningkatkan infrastruktur, termasuk di situ juga storage satu baterai ya. Baterai itu juga bisa berbentuk solar pump hydro atau

0: Iya, tampaknya terputus kembali. Sambungan telepon kami dengan Nuki Adia Utama PhD, selaku Direktur Economic Research Institute for Asian and East Asia atau AREA. Dan kami masih mencoba untuk dapat tersambung kembali dengan beliau untuk melanjutkan. Karena menarik tadi, karena melihat dengan tantangan ataupun dinamika global yang ada saat ini, terutama di sektor energi, dan sudah seharusnya lah kawasan regional Asia Tenggara memang dibutuhkan suatu integritas yang cukup solid di sana dalam sisi perdagangan sektor energi, paling tidak membagi beban energi. Ini yang sangat dibutuhkan untuk bisa menjaga stabilitas pasokan energi yang ada. Ketika kita memang secara nyata, secara faktual menyadari bahwa masih belum mampu untuk menuju ke energi baru terbarukan, walaupun track yang dilakukan saat ini adalah langkah-langkah untuk menuju ke arah sana. Dan kami akan mencoba kembali, sudah tersambung. Pak Nuki, mohon maaf kembali, terputus ini Pak.
1: Iya.
0: Baik, jadi potensi untuk infrastruktur tadi selaku atau menjadikan sebagai sharing beban energi itu sangat mungkin untuk tercapai Pak ya di kawasan kita.
1: Sangat mungkin sekali. Kita juga punya inisiatif secara regional yang disebut sebagai ASEAN Power Grid atau pembagian listrik dengan grid ya, dengan transmisi antara negara-negara Asia Tenggara. Kita juga punya namanya ASEAN Gas Power atau AGP, itu untuk juga membagi gas sesama negara, tapi itu belum optimal.
0: Artinya ya, itu juga salah satu langkah untuk mengurangi ketergantungan fosil juga ya Pak, ya bisa ya itu ya, sumber-sumber lain ya?
1: Iya. Jadi mendiversifikasi sumber-sumber utama kita, supply atau sumber energi primer ya, kita diversifikasi dengan saling sharing.
0: Oke, walaupun walaupun batu bara kita sangat melimpah nih Pak ya. Oke.
1: Iya.
0: Nah, ini kita sekarang ingin melihat atau pandangan Bapak terkait dengan fluktuasi harga minyak dunia yang masih tinggi nih, bahkan di atas asumsi APBN kita, alokasi APBN kita nih Pak. Nah, terkait dengan kenaikan harga minyak global ini, seharusnya proteksi apa yang bisa dilakukan ASEAN secara kolektif? Kembali kita bicara masalah kolektivitas di regional ini Pak.
1: Di Asia Tenggara ada yang namanya Agreement on Petroleum Security ya, atau APSA ya. Jadi APSA ya, jadi kerjasama penata negara Asia Tenggara untuk minyak ya, minyak dan gas, keamanan minyak dan gas. Dan yang terbaru kemarin 2025 Oktober sudah diperbarui dengan termasuk juga menggunakan natural gas atau gas alam ya.
0: Gas alam.
1: Nah di situ jelas bahwa yang namanya negara Asia Tenggara harus memiliki bunker atau stockpile dari minyak dan gas ini. Jadi untuk bisa di-share bersama-sama, untuk dibagi bersama-sama, dan diinvestasi bersama-sama. Itu belum terjadi. Ya, itu belum terjadi karena masih banyak sekali kendala-kendala politis mungkin ya.
0: Apakah Anda artinya ingin mengatakan bahwa sebenarnya gas itu paling memungkinkan saat ini untuk sebagai kolektivitas regional dan juga atau transisi menuju energi baru terbarukan tadi, Pak? Atau bagaimana?
1: Iya, keduanya, minyak dan gas.
0: Minyak dan gas.
1: APSA ini semua ya, minyak dan gas itu harus punya stockpile atau storage ya, yang ada di Asia Tenggara. Ataupun kita bisa meminjam storage, tapi kita bisa kolektif di negara-negara produsen minyak dan gas. Ya, kita bisa kolektif, nanti kita minta untuk jangka panjang, nanti kalau ada krisis, tolong dong kita punya minta stok sekian untuk bisa dikirim ke Asia Tenggara, supaya kita bisa survive dari volatility harga minyak di dunia misalnya. Nah, hal seperti itu secara konsep, secara inisiatif ada di bawah APSA yang harus kita. Nah, kebetulan institusi kami diminta untuk melakukan studi lebih dalam lagi di announcement kemarin.
0: Iya. Tapi kalau kita bicara gas sendiri aja, dalam negeri kebutuhannya juga masih import, walaupun memang kita masih ada komitmen ekspor ke negara-negara tertentu kan ini Pak. Jadi gimana ini?
1: Iya betul sekali, memang kita secara kebutuhan produksi lebih rendah dibandingkan dengan konsumsi ya, sehingga kita masih impor ya. Terutama minyak sejak tahun 2000. Nah, cuman kan kita memiliki potensi untuk melakukan diversifikasi dari sisi gas ini dan juga minyak juga ya. Kita DME rencana juga mau pakai. Kita juga punya potensi biogas yang cukup besar, dan kita juga sudah melakukan kontrak dengan Amerika. Jadi krisis-krisis di beberapa koridor itu bisa diatasi dengan diversifikasi pembelian minyak dan gas sebetulnya. Salah satunya.

0: Kalau saran Anda, bagaimana strategi-strategi di sektor energi di regional ASEAN ini betul-betul dirasakan juga oleh seluruh anggotanya, termasuk negara anggota yang masih berkembang, agar tidak tertinggal dalam urusan energi nih, Pak Nuki?
1: Ya, ini penting sekali, Mas Rudi, karena salah satu orientasi dari negara Asia Tenggara selain tadi energy security juga affordability. Jadi itu hal yang selalu digaungkan dan selalu dibahas. Bagaimana energi itu tidak hanya cukup atau bisa bertahan selama beberapa hari ya, tapi juga murah. Nah, negara-negara berkembang seperti kita dan juga lebih lebih berkembang lagi seperti Laos dan juga Kamboja itu membutuhkan sekali itu. Nah, makanya kita berusaha sebisa mungkin bagaimana secara kolektif negara-negara Asia Tenggara ini itu bisa saling membantu minimal dengan teknologi sharing ya dan capacity building ya dan juga beberapa studi yang bisa mengangkat apa namanya kemampuan mereka untuk bisa sejajar dengan kita dan itu sudah banyak dilakukan secara regional.
0: Tapi sebelum diciptakan teknologi sharing tadi, sebenarnya kalau kondisi terkini, Pak, stok energi yang ada di gudang-gudang negara ASEAN gimana nih? Memang cukup sebelum kita nanti membagi atau beban, ya sharing beban energi nih, Pak.
1: Nah, itu yang terjadi karena salah satu alasan kenapa tadi saya sampaikan APSA tadi ya, agreement tadi tidak berjalan karena memang secara kemampuan setiap negara itu belum cukup dari standar International Energy Agency IEA 90 hari untuk bisa memiliki oil stockpile di setiap negara, cuman Singapura yang bisa mencukupi kebutuhan standar itu. Jadi negara lain belum bisa, sehingga kita seakan-akan tidak bisa melakukan sharing. Cuman itu kan harus bisa dibahas bersama. Itu kan bisa kita optimalkan bersama.
0: Tapi Singapura membuka pintu untuk membantu negara tetangganya yang kekurangan, Pak. Gimana?
1: Saya pikir Asia Tenggara itu kan kolektif ya. Jadi tidak hanya satu negara yang bisa atau semuanya minta ke Singapura, tidak seperti itu. Jadi pada saat ada agreement ini, semua negara harus sanggup untuk bersama-sama. Oke, kita bisa punya standar berapa hari. Mungkin tidak perlu 90 hari. Misalnya tadi 40 hari dengan stockpile tadi, yang sisanya 20 hari kita ambil dari negara lain ya, dengan model tiket ya, tiketing kita beli, ataupun sisanya 5 hari kita secara komersial misalnya. Kombinasi-kombinasi seperti ini yang sedang kita godok dan kita mau sampaikan ke pemerintah-pemerintah di negara Asia Tenggara. Karena tidak harus standar 90 hari yang saya pikir pasti akan sangat mahal, tapi banyak sekali kombinasi-kombinasi yang cukup realistis dan cukup murah sebetulnya yang bisa dilakukan.
0: Ya, karena 90 hari belum tentu negara lain mencukupi untuk 1 bulan atau 30 hari, Pak ya. Jadi harus berbagi di situ solidaritasnya ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau Singapura
1: karena
0: kan
1: orang yang tidak negara yang tidak mampu gitu kan.
0: Iya. Tapi kalau bicara Singapura kan sektor swastanya cukup berperan penting. Nah, Anda melihat bagaimana atau harapan Anda, Pak Nuki, keterlibatan sektor swasta ini untuk mendukung percepatan dari hasil KTT Cebu ini terutama di sektor energi, Pak?
1: Dari agreement petroleum security ini, itu sebetulnya berjalan dari voluntarily dan commercial base. Ya, jadi dari willingness, dari keinginan dari setiap negara untuk saling membantu dan jadi komersial. Jadi dari sisi swasta yang digerakkan. Karena itu yang paling memungkinkan, tidak memiliki burden-burden secara politik. Dan itu sudah disampaikan di kemarin di Cebu juga untuk mengakselerasi itu secepat mungkin ya di deklarasinya. Dan saya pikir swasta adalah yang paling memungkinkan dan sebetulnya sama ini juga seperti Pertamina dengan Petronas Malaysia itu sudah melakukan sharing mereka ya, kalau bisa membutuhkan sesuatu mereka bisa saling mencukupi atau bisa saling membantu. Tetapi ini harus secara konkret dilakukan secara regional dan di oleh penanya pemimpin negara itu harus dideklarasikan secara resmi dan diakselerasi saya pikir.
0: Iya. Pak Nuki terakhir, kalau area diminta atau di mengkaji berapa lama timeline yang dibutuhkan ASEAN untuk bisa benar-benar mandiri secara energi tanpa bergantung pada gejolak pasar global, Pak?
1: Oh, itu pertanyaan bagus sekali. Dari analisa kita kemungkinan ada beberapa gradual ya, step ya atau langkah-langkah ya. Yang pertama kita harus realistis, tidak harus membuat stockpile di dalam region kita. Pertama, kita bisa mengandalkan stok sumber-sumber energi yang berada di negara-negara yang memiliki energi lebih, minyak dan gas yang lebih. Kita lakukan diplomasi kerjasama dengan mereka secara jangka panjang, ya. Itu yang harus dilakukan pertama kali. Itu bisa 1 tahun, 2 tahun mungkin. Tergantung dari diplomasi dari Asia Tenggara. Selanjutnya, kita berkembang ke perencanaan untuk regional stockpile, mungkin dengan melihat kemampuan dari setiap negara. Mana negara yang memiliki kemampuan secara swasta tadi, kita lihatnya swasta dulu. Karena bukan negara yang harus investasi dulu, karena itu akan beban
0: keuangan negara itu.
1: Keuangan negara. Jadi dari swasta itu kita identifikasi, itu bisa 3 tahun, 4 tahun. Selanjutnya baru kita bicara stockpile 5 tahun. Jadi 5 tahun lagi kalau memang ada krisis, semoga kalau ini berjalan dengan baik, langkah-langkah ini bisa dilakukan, ya mungkin kita akan bisa lebih lembam, ya, lebih agile, ya, atau lebih kuat dalam menghadapi krisis. Energi di masa depan.
0: Pak Nuki Adia Utama, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan pagi hari ini, Pak. Sehat selalu, Pak. Selamat pagi.
1: Sama-sama, Mas Rudi. Terima kasih. Sama-sama, sehat selalu.
0: Demikian tadi Direktur Economic Research Institute for Asian and East Asia atau AREA, Nuki Adia Utama, PhD.
2: Wawancara Pro 3.
3: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
4: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
3: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ingar sosung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingar sosung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo bangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Sebanyak 53 orang mahasiswa prodi D3 Kebidanan Baik ikut kepaniteraan praktik klinik. Dari RRI Biak, Tri Rian melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 53 mahasiswi program studi D3 Kebidanan Biak Poltekkes Kemenkes Jayapura mengikuti kepaniteraan praktik klinik keperawatan atau Keping Day yang dipusatkan di KSL Krian Polrum Biak Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan pendidikan mahasiswi sebagai tanda dimulainya praktik langsung di dunia pelayanan kesehatan. Tradisi Keping Day sendiri berakar dari sejarah keperawatan yang dipelopori oleh Florence Nightingale yang dikenali sebagai pelopor keperawatan modern. Nilai-nilai yang diwariskannya seperti ketulusan, disiplin, dan kepedulian terhadap pasien menjadi pedoman bagi para mahasiswa dalam menjalankan tugas mereka. Ketua Program Studi Prodi D3 Kebidanan Biak, Selina Boseren, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tahapan penting bagi mahasiswa sebelum terjun ke lapangan, yaitu sebagai proses peralihan dari pembelajaran di kelas menuju praktik klinik secara langsung.
2: Kegiatan hari ini adalah namanya kepaniteraan praktika klinik atau kita singkat dengan istilah Keping Day, yaitu pemasangan cup pada mahasiswa tingkat 1, di mana pemasangan cup ini memberi tanda bahwa mahasiswa dari perkuliahan teori sudah boleh melakukan kegiatan praktek di lapangan, misalnya rumah sakit atau puskesmas.
1: Salah satu mahasiswi, Alexandra Sitania Pesi, turut menyampaikan rasa syukur atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan berharap para dosen terus memberikan bimbingan selama proses pendidikan hingga selesai.
3: Untuk acara yang sudah berjalan dengan baik, hingga kami mahasiswa kebidanan sudah memakai cup ini. Dan saya untuk teman-teman, serta ibu dosen juga, saya harap bahwa dosen akan membimbing kita hingga 2 tahun kedepannya lagi, kami akan wisuda. Dan saya juga harap sekali bahwa untuk teman-teman yang saat ini sudah Keping Day, saya harap dengan sangat bahwa mereka akan melanjutkan pendidikan hingga selesai.
1: Selanjutnya dalam waktu dekat, 53 mahasiswi tersebut akan memulai praktik klinik dengan ditempatkan di sejumlah rumah sakit yang ada di Biak Nufor selama 18 hari. Praktik ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dasar serta pengalaman langsung dalam menangani pasien. Kegiatan itu juga dipimpin oleh Kemenkes Poltekkes Jayapura secara daring. Dalam prosesi Keping Day, para mahasiswa turut mengucapkan janji profesi di hadapan senat dan orang tua sebagai bentuk komitmen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sebagai penutup, kegiatan Keping Day tersebut dimeriahkan dengan penampilan tarian Nusantara yang dibawakan oleh mahasiswi, menambah suasana kebersamaan dan sukacita di akhir acara.
0: Polri mewaspadai pergeseran operasi sindikat penipuan daring internasional ke Indonesia. Sekretaris Biro Pusat Nasional atau NCB Interpol Indonesia, Brigjen Polisi Untung Widiatmoko mengatakan, aparat bersama dengan Dijen Imigrasi terus memperkuat pengawasan setelah ratusan warga negara asing diduga pelaku scammer ditangkap di Batam, Kepulauan Riau. Selain itu, pengungkapan serupa juga terjadi di sejumlah daerah seperti Denpasar, Surabaya, Surakarta, Bogor hingga Sukabumi. Menurut Untung, para pelaku memanfaatkan berbagai izin tinggal untuk menjalankan aktivitas penipuan investasi daring yang menyasar korban di luar negeri. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepala Bidang Perlindungan Jamaah atau LINJAM PPIH Arab Saudi Muftiono mengatakan, para petugas penyelenggara ibadah haji memastikan kesiapan fasilitas di Arafah, Muzdalifah dan Mina ditargetkan rampung sepenuhnya pada H-5 puncak haji. Selain penambahan pendingin ruangan dan kasur di setiap tenda, kawasan Armusna kini juga dilengkapi CCTV 24 jam dan fasilitas sanitasi yang lebih memadai. Informasi dari dunia olahraga, pelatih timnas U19 Indonesia Nova Arianto memastikan Welber Jardim akan bergabung dengan skuad Garuda Muda untuk kejuaraan ASEAN U19 2026 di Medan, Sumatera Utara 1 hingga 14 Juni mendatang. Pemain Sao Paulo U20 dijadwalkan tiba di Indonesia pada 17 Mei dan langsung mengikuti pemusatan latihan di Yogyakarta. Indonesia tergabung di grup A bersama dengan Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Indonesia berstatus sebagai juara bertahan pada turnamen ini setelah menjuarai edisi sebelumnya di Surabaya. Nova Arianto mengatakan, ajang ASEAN U19 2026 akan dimanfaatkan sebagai persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027 sekaligus memberi kesempatan kepada seluruh pemain untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.
2: Peristiwa. Tanggal 9 Mei 1914 menjadi salah satu hari bersejarah dalam perkembangan politik di Indonesia. Pada hari itu, Indische Sozialdemokratische Vereinigung atau ISDV, organisasi yang kelak menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia, didirikan di Surabaya. Keberadaan ISDV tidak hanya menandai masuknya paham Marxis ke Hindia Belanda, tetapi juga menjadi awal dari sebuah gerakan yang akan mempengaruhi perjalanan bangsa Indonesia baik dalam melawan kolonialisme maupun dalam konflik internal pasca kemerdekaan. 28 tahun silam atau 9 Mei 1998, Soeharto berkunjung ke Kairo, Mesir, menghadiri KTT G13. Itu lawatan terakhirnya sebelum lengser desakan reformasi. Kegentingan dampak dari ketidakpuasan rakyat akan kepemimpinan Soeharto mulai tersulut awal Mei. Salah satu penyebabnya harga BBM melonjak 71%. Pada 2 Mei, mahasiswa di sejumlah daerah melakukan demonstrasi tuntut reformasi. Namun puluhan aksi protes itu berakhir bentrok karena ditanggapi dengan represif oleh aparat.
3: Indonesia menyapa pagi.
4: Menteri Agama, Gubernur DKI Jakarta dan Uskup Agung melepas peserta jalan santai dalam rangka HUT KAJ ke-219. Yurike Fitri melaporkan selengkapnya. Yurike.
5: Ya Rudi, beberapa saat yang lalu tepatnya pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, Menteri Agama Nazaruddin Umar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Soeharyo telah melepas para peserta jalan santai yang diikuti sekitar 71 paroki yang berada di bawah Keuskupan Agung Jakarta. Acara ini digelar dalam rangka perayaan ulang tahun KAJ atau Keuskupan Agung Jakarta yang ke-219. Dan dalam sambutannya, Menteri Agama juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada KAJ. Dan juga ini menandakan bahwa toleransi di Indonesia sangat tinggi dan diakui oleh dunia. Berikut keterangan dari Menteri Agama Nazaruddin Umar.
6: Katedral ini dibangun, pulang tampunya kita rayakan bersama pada hari ini. semoga katedral ini berdiri tegak, bukan saja bangunan tua, tetapi juga bangunan monumental sebagai kota peradaban, kota kemanusiaan, dan bangunan kemanusiaan. Kami bersama dengan menyampaikan bahwa katedral dan katedral itu adalah rumah kemanusiaan.
5: Ya, sementara itu dari pantauan kami, selain diikuti oleh paroki Keuskupan Agung Jakarta, acara Jalan Santai ini juga diikuti oleh lintas agama, dan juga tadi ada beberapa warga umat Islam yang ikut merayakan dan ikut Jalan Santai dengan para paroki atau umat Katolik. Sementara situasi arus lalu lintas di depan Gereja Katedral pada pagi hari ini terlihat cukup ramai lancar setelah tadi sempat dihentikan sementara oleh aparat kepolisian karena banyaknya peserta yang mengikuti Jalan Santai. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yuriko Fitri, Pulau Pikir RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Indonesia Menyapa Pagi.
4: Kematian seorang dokter muda saat menjalani masa internship kembali membongkar celah besar dalam sistem pendidikan kedokteran kita. Program yang seharusnya menjadi kawah cantera di muka bagi dokter tersebut, kini justru sering dianggap sebagai beban kerja yang melampaui batas fisik dan mental tanpa perlindungan yang memadai. Dengan tingginya risiko kerja dan tanggung jawab nyawa, perbaikan sistem bukan lagi pilihan tetapi sebuah keharusan. Apakah sistem magang kita saat ini memang dirancang untuk mencetak dokter berkualitas atau sekedar memenuhi kebutuhan tenaga medis dengan cara yang kurang atau cara yang seperti ini? Dan itulah yang akan kami soroti dalam perbincangan kami berikutnya. Dokter magang meninggal, evaluasi sistem internship dinilai penting. Dan sebelum kami ajak Anda untuk mengikuti perbincangan kami bersama dengan narasumber, dan berikut kami akan hadirkan pernyataan Kementerian Kesehatan yang mengungkap dugaan manipulasi jadwal dokter magang di Jambi yang meninggal dunia, bahkan dikatakan tidak pernah diberikan libur. Berikut ini.
8: Kalau kejadian di Kuala Tunggal, tidak pernah ada hari libur, Sabtu sampai Minggu mereka masuk. Walaupun di hari Minggu mereka hanya visit bangsal itu 2-3 jam, tetapi kadang-kadang menunggu DPJP, kadang-kadang dia visit semua ruangan yang dilakukan, yang harusnya dilakukan oleh DPJP.
9: Ini sudah 4 kali ada dokter IM ISIP yang wafat, sehingga ini menjadi perhatian serius Pak Menkes. Dan Pak Menkes tadi sudah menyampaikan beberapa regulasi, dan kami juga menemukan adanya beberapa kelemahan dari pelaksanaan program ISIP ini. Yang pertama tadi pengaturan jam kerja, jadi memang terdapat indikasi kelebihan jam kerja. Kemudian dari aturan kehadiran dokter ISIP ini pada stase bangsal di sana ya di Kuala Tunggal, ini on call. Jadi setelah selesai visit dokter, dia standby di rumah sakit dan atau di kos, namun umumnya peserta lebih memilih tetap di rumah sakit hingga selesai. Jadi jamnya kan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, kalau yang shift malamnya jam 8 malam hingga jam 8 pagi, jadi dibagi 2 shift. Kemudian atas kondisi ini, kami kemarin menemukan dari pendampingnya ini coba memanipulasi jadwal ya, presensi dari kehadiran peserta ISIP. Jadi patut diduga pendamping ini melakukan hal tersebut ya. Nah, kalau kita lihat indikasi kelebihan jam kerja, boleh diklik yang kelebihan jam kerja. Ini kalau kita rekapitulasinya per jam, karena kali sampaikan oleh Pak Menkes bahwa jam kerja itu per minggu 40 jam per minggu, maksimal 48 jam. Dan per harinya nggak boleh lebih dari 8 jam ininya. Nah, jadi dokter MAA selama periode Februari April bertugas di UGD masih terdapat jam kerja yang melebihi batas ketentuan 48 jam kalau memang itu.
7: Indonesia Menyapa Pagi.
4: Dokter magang meninggal dunia, evaluasi sistem internship dinilai penting. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto.
7: Wawancara Pro 3.
4: Pak Edi Wuryanto, selamat pagi.
10: Selamat pagi, Mas Rudi.
4: Iya, kami prihatin Pak ya dengan peristiwa yang terjadi, yang di mana dokter magang meninggal dunia ini. DPR melihat insiden meninggalnya dokter magang sebagai evaluasi bagi Kementerian Kesehatan, bagaimana ini, Pak?
10: Ya saya kira semuanya prihatin ya, karena dokter Mita ini kan harusnya dia belajar mengintegrasikan semua ilmu yang diperoleh selama kuliah ke dalam dunia tatanan praktek nyata di rumah sakit, tetapi ternyata budaya, saya melihat ya budaya senioritas antara dokter Mita dengan seniornya yang membimbing selama dia di rumah sakit atau yang mendampingi di rumah sakit itu hubungan kerjanya hubungan yang tidak imbang. Jadi seringkali seniornya ini merasa dominan, merasa superior, merasa mungkin menakutkan. Sementara dokter Mita sebagai peserta magang merasa inferior, rentan, takut. Sehingga takut menolak terhadap semua perintah seniornya. Yang lalu dalam kondisi sakit pun dia memaksakan diri. Meskipun itu tidak wajar dia tahu, tapi karena takut nanti kalau masa magangnya bertambah. Ini kan menimbulkan suasana yang tidak baik, tidak sehat, akibat hubungan antara-antara dokter Mita dengan para pembimbingnya lah, para pendampingnya lah. Nah tentu ini menjadi penyebab sehingga jam kerjanya tidak manusiawi, beban kerjanya tinggi, supervisinya kurang, bahkan di UGD 3 bulan tidak libur, itu kan dalam kondisi sakit tentu ini tidak manusiawi ya. Bahkan ini menurut saya ini eksploitasi ya, maka ini pasti ada sistem yang harus dirubah, terutama dari kebijakan Kemenkes pasti akan kita evaluasi. Minggu depan kami akan undang Kemenkes beserta seluruh jajarannya untuk mengevaluasi ini, lalu apa yang bisa dilakukan oleh Kemenkes untuk merubah sistem ini, karena apa internship itu merupakan bagian tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan.
4: Okay.
10: Yang kedua, pemerintah daerah juga harus terlibat, karena memang pengawasan, perlindungan kesehatan para tenaga kesehatan juga merupakan bagian dari pemerintah daerah. Dia punya direktur rumah sakit dan perangkatnya. Lalu yang lebih penting adalah ya komunitas profesi dokter sendiri melalui IDI, melalui kolegium yang memang bersentuhan langsung dengan dokter Mita dan teman-teman, ini juga harus mengubah paradigma budaya senioritas sehingga ada iklim yang lebih sehat di dalam hubungan mereka, ada adat learning sehingga lingkungan praktek mereka positif. Ini beberapa hal yang harus dilakukan agar kasus dokter Mita tidak terjadi lagi.
4: Oke, kalau begitu Pak, poin krusial apa yang dalam regulasi yang perlu untuk dilakukan revisi jika kita bicara masalah perlindungan bagi dokter-dokter magang ini? Bagaimana Pak?
10: Yang pertama sistem magangnya ya, sistem pendidikannya ya. Jadi mereka ini kan sebetulnya sudah lulus kan. Mereka sudah dokter dan mereka sudah punya STR itu. Jadi hubungan antara dokter Mita dan teman-teman seniornya di rumah sakit itu harus diperbaiki. Dan itu harus ada SOP yang ketat itu yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan untuk dipatuhi oleh seluruh dokter magang dan para pembimbing klinik atau pendamping kliniknya. Yang kedua, memang jam kerjanya harus diatur. Kan di dalam Undang-Undang 13 2003 Ketenagakerjaan sudah diatur kok. 7 jam per hari, 40 jam per minggu, 8 jam per hari bagi yang 5 hari kerja, 7 jam per hari kalau dia 6 hari kerja. Ini buruh saja diatur itu loh. Apalagi ini dokter ya, seorang profesional ya. Kemudian 3 bulan tidak libur kan tidak benar ini. Bahkan kalau ada lembur pun itu dibatasi 4 jam per hari, 16 jam per minggu. Itu diatur itu di dalam Undang-Undang 13 2003 itu. Lalu di Undang-Undang 17 2023 tentang kesehatan itu bahkan diatur bagaimana perlindungan kesehatan dan perlindungan bagi semua tenaga medis dan tenaga kesehatan itu. Itu diatur, itu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4: Okay.
10: Jadi dari norma duang-duang ini diturunkan dong di dalam peraturan teknisnya. Yang itu tentu Kemenkes dan pemerintah daerah sampai direktur rumah sakit.
4: Okay.
10: Kemudian di dalam undang-undang kesehatan juga ada keterlibatan majelis disiplin tenaga kesehatan yang mengatur bagaimana tenaga kesehatan dokter itu berpraktek, ada tanggung jawab pendidikan di situ, ada tanggung jawab menjadi pembimbing di situ. majelis disiplin bisa memberikan sanksi disiplin bagi semua dokter dan tenaga kesehatan yang melanggar disiplin.
4: Okay.
10: Ini kan juga diduga ada seniornya yang mengubah jadwal menjadi tidak manusiawi kan. Pasti itu kan ada pelanggaran disiplin bagi seniornya. Maka majelis disiplin harus dilibatkan dalam proses ini.
4: Yeah.
10: Sehingga dia secara independen melakukan sidang, lalu kalau ada pelanggaran, dialah yang memberikan sanksi.
4: Okay.
10: Lalu ID kan ada juga komite etik, ya kan, di organisasi profesi mereka. Yaitu semua di instrumen-instrumen itu semuanya diaktifkan. Sehingga secara umum ada sistem yang berubah dalam internship ini. Saya akan memantau ini melalui Komisi 9 dan pasti nanti beberapa pihak, terutama Kemenkes, akan kita ajak bicara soal ini.
4: Ya, bagaimana dengan pihak rumah sakit yang memperkerjakan dokter magang mungkin melebihi dari jam kerja mereka atau melebihi jam kerja normal, Pak?
10: Ya, harus ada sanksi dong, karena setiap kesalahan tenaga medis yang ada di situ, tanggung jawab rentengnya ada di direktur tuh, berdasarkan undang-undang kesehatan tuh. Jadi direktur itu nggak bisa lepas terhadap kesalahan yang dilakukan oleh para tenaga medis dan tenaga kesehatan, dan itu sebagai konsekuensi logis tanggung jawab mereka terhadap apa yang terjadi di setiap rumah sakit, termasuk proses internship itu yang paling melekat mengawasi kan direktur rumah sakit.
4: Yeah.
10: Jadi kalau menteri kan jauh kan, ini ada di Jambi, ada di rumah sakitnya, tahulah. Dan semua direktur rumah sakit punya kewajiban untuk menciptakan apa yang disebut dengan positive practice environment, lingkungan praktek bagi semua tenaga kesehatan yang positif. Direktur rumah sakit punya tanggung jawab positive learning environment, lingkungan pembelajaran yang positif bagi semua tenaga kesehatan termasuk dokter. Dan itu menjadi tanggung jawabnya Pak Direktur. Jadi menurut saya sangat penting para direktur itu memahami hal-hal seperti ini sehingga ke depan tidak terjadi lagi.
4: Yeah.
10: Dan dialah yang bertanggung jawab di level depan. Dia nggak bisa ngelak. Ketika ada dokter, ada tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran disiplin, dia juga harus ikut bertanggung jawab.
4: Oke. Okay. Kapan dalam waktu dekat tadi Pak rencananya untuk memanggil Kemenkes untuk membahas evaluasi sistem internship
10: ini? Selasa depan kita mulai masuk masa sidang. Menyusun jadwal sidang, saya akan usulkan persoalan ini menjadi agenda sidang di Komisi 9, sehingga secara umum internship itu berjalan dengan baik.
4: Ya. Pak Edi, bagaimana cara memastikan juga Pak, penempatan dokter magang terutama di daerah terpencil itu disertai dengan jaminan keamanan bagi mereka Pak?
10: Nah itu yang salah satu yang mau kita evaluasi kan, sebetulnya internship itu kan juga ada keinginan negara untuk memeratakan jumlah dokter dan layanan kesehatan ya. Tetapi yang terjadi mereka seolah-olah dipekerjakan dengan biaya yang murah, kan 3 juta per bulan bagi seorang dokter kan murah toh itu.
4: Yeah, yeah, yeah.
10: Lalu ditempatkan di wilayah terpencil untuk memenuhi kebutuhan dokter di seluruh wilayah Indonesia, tetapi perlindungannya sangat terbatas, sangat lemah. Karena itu pemerintah pusat melalui Kemenkes dan pemerintah daerah melalui bupati dan kepala dinas dan di rumah sakit harus betul-betul apa ya memperhatikan kasus ini sehingga jangan sampai dokter yang magang itu hanya dieksploitasi, dipekerjakan di daerah-daerah terpencil untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di Indonesia, tapi dengan kesejahteraan yang terbatas dan perlindungan yang minim. Itu yang nggak boleh. Tentu nanti kan kita evaluasi lah. Kalau di daerah terpencil, Anda bisa bayangkan hanya 3 juta per bulan untuk hidup mereka di sana, ya tentu berat lah. Apalagi dengan beban kerja yang sangat tinggi.
4: Ya, artinya terkait anggaran apakah memungkinkan untuk menaikkan bantuan biaya hidup dokter magang secara nasional, belum lagi nanti juga masalah kesejahteraan dari sisi asuransi Pak, seperti apa?
10: Ya soal anggaran kan bisa dibicarakan lah, tinggal kita melihat dari sisi prioritas saja itu. Jadi menurut saya selalu kan kita bicara anggaran tidak ada, anggaran tidak ada, anggaran duit banyak kok negara kok. Presiden mengatakan duitnya banyak. Jadi tinggal mana yang penting, mana yang urgent, mana yang priority. Kalau memang kesehatan dianggap urgent dan priority, bagi saya tentu mendapat prioritas di dalam APBN. Ini soal soal politik aja nih, soal keputusan politik aja.
4: Baik, kalau kembali ke bicara pencegahan ini, Pak Edi, sejauh mana diperlukan adanya sistem pelaporan mandiri, Pak, yang mungkin aman bagi dokter magang yang sedang mengalami tekanan atau bahkan mungkin dirundung dalam peristiwa-peristiwa yang sama ke depannya, Pak?
10: Saya lebih suka pencegahan itu menciptakan lingkungan praktek, lingkungan kerja yang positif ya. Kan di dalam layanan seperti rumah sakit kan ada juga akreditasi kan. Akreditasi itu kan digunakan untuk menciptakan kualitas layanan kan. Di dalamnya ada lingkungan pembelajaran kayak internship, kayak pendidikan koas, pendidikan residen. Ada juga tuntutan untuk lingkungan pembelajaran klinik yang positif ya. Nah di Indonesia itu lingkungan praktek dokter, lingkungan pembelajaran dokter itu negatif, itu buruk. Bad practice environment, jelek. Jadi orang merasa nggak nyaman bekerja di sana. Nah ini yang perlu diperbaiki dengan sistem akreditasi yang lebih ketat sehingga secara umum lingkungan prakteknya para dokter dan tenaga kesehatan itu menyenangkan, nyaman, positif, hubungannya egaliter, antara staf berjalan dengan baik, tidak ada eksploitasi, tidak ada beban kerja, tidak ada apa resiko-resiko kerja yang malpraktek. Itu bagian dari ekosistem katakan lingkungan praktek yang positif. Nah ini menurut saya pencegahannya di situ. Kalau ini bisa terjadi, maka semua dokter itu ketika praktek senang itu loh, happy. Ketika masuk ke klinik itu merasa nyaman. Ketika residen mereka belajar nyaman. Nah di Indonesia baliknya.
4: Dan jadi, apakah nanti DPR juga akan mengevaluasi durasi magang, Pak? Mungkin satu tahun itu terlalu lama atau bahkan memang sudah ideal atau memang perlu dikurangi? Bagaimana, Pedi?
10: Magang itu kan digunakan untuk bridging ya. Antara berbagai macam variasi lulusan perguruan tinggi. Ada yang baik, ada yang kurang, ada yang mungkin jauh di bawah standar. Lalu ada standar pelayanan kedokteran. Nah, mereka itu butuh bridging namanya magang. Jadi magang ini dibutuhkan untuk upskilling. Upskilling mengintegrasikan semua ilmu keterampilan yang dia miliki ke dalam tatanan nyata. Sehingga magang dibutuhkan mungkin satu tahun tepat itu ya. Kalau dua tahun terlalu lama ya. Tapi setelah magang harus ada tindak lanjutnya. Jangan kemudian magang dilepas. Kan setiap mereka yang magang kan kita juga mengarahkan untuk bagaimana dia setelah magang bekerja.
4: Iya, iya.
10: Nah ini yang perlu diatur. Kan seringkali mereka mengatakan jumlah dokter kurang. Jumlah dokter itu sudah banyak, hanya penyerapannya yang kurang. Karena ketersediaan anggarannya terbatas.
4: Baik.
10: Lalu distribusinya juga tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau Menkes mau lebih pro pada kesehatan, dokter-dokter yang magang itu dia boleh ditempatkan di wilayah-wilayah terpencil sesuai dengan tempat magangnya itu sebagai ASN. Gitu loh. Jadi menurut saya magang 6 bulan, magang 1 tahun itu sudah tepat. Tapi setelah itu harus diikuti dengan pekerjaan mereka yang tetap kan itu. Magang itu kan bridging kan. Jadi setelah magang loh kemudian dilepas lagi ya apa fungsinya magang gitu. Jadi dengan kerja magang itu bagian dari persiapan mereka kerja, tapi setelah magang selesai mereka harus direkrut sebagai apa ASN untuk memenuhi layanan kesehatan di Indonesia.
4: Pak Edi, kita terima dulu pendengar Pak ya, mungkin ada yang ingin disampaikan langsung. Ada Pak Soan di Samarinda.
11: Soan.
4: Iya, Pak Soan, selamat pagi.
11: Pagi.
4: Iya.
11: Salam hormat buat
4: Pak Edi Wuryanto,
11: Pak Edi ya.
4: Iya, anggota Komisi 9 DPR RI. Silakan Pak Soan.
11: Masih melekat di ingatan kita tentang dokter yang menempuh dokter spesialis yang di Undip gitu ya. yang tewas itu.
12: Yang
11: masih ingat saya itu, kita masih ingat. Ternyata kita mengharapkan itu, sering kita mengeluarkan pernyataan, ini adalah mudah-mudahan yang terakhir selalu begitu ya. Tapi faktanya begini ya, kita lihat ya, orang-orang muda yang ingin membaktikan dirinya kepada republik ini, kepada masyarakat, ternyata bisa meninggal seperti itu ya. Mahal loh untuk mencetak seorang dokter itu, bukan murah loh. Jadi saya mengharapkan sekali Pak Edi, ada ketindakan tegas dari pemerintah daerah dalam hal ini. Benar salahnya pokoknya direkturnya siapa, semua kepala bidang yang bertanggung jawab di situ termasuk pembimbingnya di sana, mutasikan semuanya. Jadi tidak ada lagi di daerah-daerah lain seperti ini. Kita prihatin dengan keadaan seperti ini ya. Kita betul-betul, dan tidak ada kelihatan ending daripada persoalan, kita tidak pernah ketemu. Okay. Padahal manajemen rumah sakit itu ada. Kenapa itu seperti itu? Jadi kita, Pak Edi, kami menitipkan kepada anggota dewan, kepada yang terhormat ini, supaya bisa mengamankanlah seluruhnya, bukan hanya tenaga kerja dokter, tapi ahli-ahli dalam bidang apapun. Nanti kalau mungkin saja ya, Om Rudi dan Pak Edi ya, mungkin saja. Nanti satu ketika ada lagi nanti dokter-dokter muda yang menemukan ilmu pengetahuan yang baru tentang penyakitnya, bagaimana mengatasi penyakit yang baru. Baik. Nanti dikucilkan lagi seperti dokter Terawan. Baik. Terima kasih.
4: Terima kasih.
11: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suwan di Samarinda. Ya, silakan mungkin Pak Edi untuk bisa memberikan tanggapan apa yang tadi diharapkan atau disampaikan oleh Pak Suwan di Samarinda ini, Pak.
13: Ya, saya setuju Pak Soan itu. Jadi kan kadang-kadang regulasi sudah kita miliki, tetapi implementasi di lapangan kan jauh dari harapan ya. Dan itu saya setuju bahwa setiap manajemen rumah sakit harus menjadi bagian penting dari tanggung jawab untuk menciptakan pendidikan dan praktek yang baik bagi para dokter dan tenaga kesehatan yang lain. Itu, maka saya setuju tadi kalau itu diawasi. Kalau ada yang melanggar, maka harus ada sanksi. Dan sanksinya itu tanggung jawab rentenya dengan direktur. Dan itu tadi, dan seluruh yang terlibat, itu bagian dari tanggung jawab. Undang-undang kesehatan yang kita bikin di 2023 juga sudah mengatakan itu. Nah, karena itu, yang bisa kami lakukan di parlemen adalah, mungkin kami bicara tidak terlalu keras gitu ya. Ya nanti akan kami perkeras itu bicara kami, karena DPR itu kan parle, itu kan bicara kan, sebagai watchdog, sebagai penjaga lah, sebagai apa, kalau rumah ada anjing yang menggonggong itu kan orang takut kali ya.
4: Oke. Pak Edi terakhir.
13: Tapi sebenarnya itu menjadi yang lebih penting, betul tadi, menjadi tanggung jawab bersama. Ya. Pemerintah pusatnya oke, bupati sudah oke, dia di rumah sakit dan jajaran juga oke.
4: Oke, menyambung dari apa yang diharapkan Pak Suwan tadi, Pak. Komitmen Komisi 9 dalam mengawal isu ini hingga ada perubahan kebijakan yang nyata dan betul-betul hal ini tidak kembali terjadi di kemudian hari, Pak.
13: Ya, kami harus bicara dengan Menkes kan. Kalau regulasi undang-undangnya sudah jelas, sudah kita bahas, tinggal regulasi teknis yang mengatur tentang intensif nanti kita lihat seperti apa dan implementasinya seperti apa. Lalu nanti masalahnya ada di mana. Sehingga Menkes yang menjadi leading sektor, lalu majelis disiplin yang dan konsil yang juga menjadi instrumen negara, kita akan coba berdayakan. Lalu yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah, apalagi RSUD itu kan bagian dari otonomi daerah kan. Ya. Itu ada melibatkan Mendagri juga kan. Maka kita juga akan optimalkan pemerintah daerah dan Mendagri agar sama-sama terlibat di dalam menciptakan internship yang baik.
4: Baik. Pak Edi Wuryanto, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, sehat selalu, salam sehat Pak, selamat pagi.
13: Salam sehat, selamat pagi.
4: Anggota Komisi 9 DPR RRI, Edi Wuryanto.
14: Wawancara Pro 3.
12: Haji.
15: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
16: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
17: Memastikan ya bahwa semua layanan
18: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi. Hantavirus kembali menjadi perhatian dunia setelah wabah mematikan di kapal pesiar MV Hondius. Sementara di Indonesia tercatat ada beberapa kasus, kalau tidak salah 23 kasus dalam 3 tahun terakhir. Virus yang dibawa oleh tikus ini memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi, tetapi gejalanya seringkali mengecoh karena menyerupai flu biasa. Mengingat pola hidup masyarakat yang sering bersinggungan dengan habitat hewan pengerat, sejauh manakah resiko ledakan kasus ini di tengah pemukiman padat penduduk kita? Kami akan membahasnya bersama dengan ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Pandu Riono, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudy.
0: Iya.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Pandu pagi hari ini?
2: Sehat, sehat.
0: Iya. Pak, bicara tentang hantavirus, Pak. Sebenarnya seberapa berbahaya sih, Pak, virus ini jika dibandingkan dengan virus lain yang pernah kita hadapi, Pak Pandu?
2: Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi udah lama saya nggak bicara tentang kemungkinan wabah ya.
0: Iya.
2: Jadi begini, ini kan menjadi berita besar karena tingkat kematian yang tinggi terjadi di kapal pesiar ya.
0: Iya.
2: Nah, jadi baru heboh. Walaupun virus ini sebenarnya ada di kita udah lama, gitu, di mana-mana juga ada.
0: Iya.
2: Nah, selama ada binatang tikus ya yang kemungkinan mereka membawa virus ini akan kemungkinan selalu ada, ya kan? Ini kan menjadi heboh karena dulu peristiwa COVID itu juga sama, kematian yang tinggi terjadi pada kapal pesiar. Jadi orang selalu ingat pada masa lalu. Jadi kemudian dihubungkan dengan kemungkinan COVID gitu kan. Nah, mereka nggak mau terulang lagi seperti COVID kan, nggak enak banget gitu. Jadi menurut saya virus ini sekarang masih ditularkan dari hewan, dari tikus ya, roden lah itulah bahasa ininya, binatang pengerat yang kemungkinan dia membawa virus ya kan. Dia kencing di mana-mana, berak di mana-mana gitu kan, kita nggak tahu di mana. Nah, problem terbesar adalah dia hidup bersama tidak jauh dengan lingkungan manusia. Kalau dia bersentuhan, tidak bersentuhan dalam kencing gini, kencingnya ada di mana-mana, kemungkinan tempat makan kita, tempat minum kita, atau rumah kita, juga dimasuki tikus. Nah, hati-hati gitu kan, jangan-jangan rumah kita sudah terkontaminasi virus itu gitu kan. Nah, ini yang orang tidak disadari. Jadi kita tidak berhubungan langsung dengan tikus, tapi melalui media lain ya. Karena itu masalahnya adalah kebersihan.
0: Kebersihan.
2: Nah, jadi kebersihan manusia itu harus cuci tangan, tempat makan, tempat minum di rumah harus tertutup, tidak boleh dibuka, ada kemungkinan tikus masuk, apalagi kalau ada sampai tikus mati di dalam rumah kan. Nah, hati-hati juga gitu. Ini atau ada bekas-bekas kotoran dari tikus, nah itu betul-betul dibersihkan, jangan disentuh dengan tangan. Kalau dia mengering kan kadang-kadang kita pegang, kemudian tangan kita kotor kan. Jadi kebiasaan cuci tangan itu
0: salah
2: penting
0: satu
2: sekali untuk semua penyakit. Kan di COVID kita diajarin, selalulah cuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun. Dengan cara seperti itu kita akan terhindar, gak usah takut.
0: Iya, jadi artinya menjadi perhatian global karena nostalgia masa lalu ini Pak ya. Kapal pesiar, angka yang tuh, padahal ini sudah lama ada dimanapun termasuk di Indonesia. Iya.
2: Betul.
0: Tapi karena
2: dan yang menjadi salah berita adalah seolah-olah sudah terjadi penularan dari manusia ke manusia.
0: Nah, itu yang ingin saya tanyakan Pak. Jadi itu belum ada itu ya?
2: Kecil sekali kemungkinannya. Saya nggak tahu belum ada tidak ada itu jadi virusnya kan. Jadi saya curiga di kapal pesiar itu.
0: Yeah.
2: Padahal kapal pesiar juga banyak roden, banyak tikus. Nah, itu yang juga harus menjadi perhatian kita agar semua transportasi publik, kapal, rumah, tempat kita itu betul-betul terjaga dengan apalagi pada kapal yang berhari-hari kapal pesiar ya. Berhari-hari mereka hidup di situ aja, di laut dan sebagainya. Dan sebagian besar yang bisa menikmati kapal pesiar pada umumnya kan orang-orang yang sudah cukup mapan, sudah usia lanjut, ngabisin duit dengan pesiar kan. Jadi kalau mereka terinfeksi akan mudah sekali mengalami pemburukan. Ada bronkopneumonia, ada macam-macam lah itu yang gangguan yang tidak kita hindari. Itu kan juga karena COVID
0: Baik.
2: kan, sebagian besar yang meninggal adalah karena yang lansia atau orang dengan komorbid, gitu
0: Ya.
2: ya.
0: Tapi
2: Gitu.
0: gimana nih Pak, cara cara virus ini berpindah dari kotoran tikus ke paru-paru?

0: kontaminasi produk makanan kita yang karena kita nggak ditutup, ya, itu juga bisa pindah. Makanya perpindahannya nggak langsung dengan cara-cara bukan dari tikus tapi dari kotoran
1: medium
0: tikus,
1: lain ya.
0: Tikus
1: okay.
0: yang kemudian menyentuh alat-alat atau makanan atau yeah. minuman yang kita konsumsi atau kita sentuh tiap hari.
1: Oke. Okay. Apa yang membedakan untuk sebagai pemahaman kita hantavirus dengan flu biasa? Karena kan kabarnya hampir sama dengan flu biasa ini, Pak.
0: Iya, gejalanya ya kayak flu.
1: Okay.
0: Virus kan. Jadi problemnya adalah orang nggak sadar bahwa itu kalau disakit flu nggak tahu nih flu yang mana. Flu unggas, flu apa yang flu yang biasa, yang, atau flu yang sudah bermutasi dan sebagainya. Makanya kan kalau lansia dan sebagainya kan harus melindungi diri sendiri dengan vaksinasi flu kan dianjurkan gitu, walaupun belum gratis ya. Nah ini menurut saya proteksi pertama jaga kesehatan ya kan. Jadi gejalanya mirip, nggak bisa dibedain.
1: Nggak bisa dibedakan.
0: Yang bisa membedakan tuh hanya pemeriksaan spesimen dari laboratorium yang cukup canggih yang bisa membedakan apakah ini virus jenis tertentu. Ya,
1: okay.
0: Jadi jangan mengandalkan, oh gejalanya seperti ini. Orang nggak tahu, karena virus yang biasa pun gejalanya berat gitu kan. Jadi ini yang menurut saya kita nggak usah takut, apa nggak usah, oh ini hantavirus, oh ini virus lain, nggak, sulit bedakan. Dokter pun juga nggak bisa bedain. Ya kan, ini yang menurut saya kita harus sadar kelemahan-kelemahan kita hanya dengan pemeriksaan laboratorium lah bisa
1: baru
0: tahu
1: bisa.
0: Jenis virusnya gitu.
1: Iya, iya. Dan sampai sekarang atau cukup Pak dengan vaksin flu semata atau memang ada vaksin khusus untuk menangani virus flu tertentu?
0: Nggak ada vaksinnya, tidak ada obatnya. Ya, jadi kalau virus itu termasuk COVID ya, belum ada obatnya.
1: Belum
0: jadi
1: ada
0: obatnya.
1: Jangan
0: mengandalkan itu. Nah vaksin itu kan kemarin baru dikembangkan kan waktu zaman pandemi. Kalau sekarang belum ada yang mengembangkan itu, sulit gitu kan. Ini kan juga kejadiannya jarang ya, jarang.
1: Papan,
0: dan yang penting di semua wilayah Indonesia tuh kalau selama ada tikus itu
1: berpotensi
0: mereka menjadi apa tuh reservoir, bahasa Indonesianya bahasa reservoir. Jadi tempat mereka bersarang virusnya itu di sana tinggalnya. Nah gitu ya menurut saya, bukan pada manusia.
1: Kalau ini bukan penularannya dari manusia ke manusia, lantas kenapa ada pengawasan di pintu masuk negara kita Pak ya saat ini?
0: Ya kalau menurut saya itu penting, gini-gini.
1: Penting juga,
0: yang
1: gimana?
0: Yang
1: disebut
0: pintu masuk pengawasan itu adalah tugasnya dari Kemenkes itu ada namanya kantor kesehatan pelabuhan. Nah kantor kesehatan pelabuhan itu harus memastikan setiap transportasi publik yang masuk ke setiap titik-titik poin pelabuhan udara, pelabuhan laut, itu benar-benar diyakini bebas hama, bebas tikus, dan sebagainya. Ada sertifikasinya. Nah, itu sertifikasi internasional dicek, ada random check. Nah, itu yang kalau kemudian ditemukan masih ada tikus, terus kemudian diperiksa sampelnya ada ada virus atau mengandung ini, ya kantor kesehatan pelabuhan boleh secara otoritas boleh merarang untuk tidak boleh berlabuh. Karena tadi tikusnya nyebrang ke kita, kalau dia membawa virus yang baru gitu kan, oh virus dari negara Amerika Latin baru ke sini dan kita nggak ada tadinya kan yang jenis itu, jenis yang mungkin sudah lebih ganas dan sebagainya. Jadi pintu masuk itu bukan orangnya ya.
1: Bukan tapi, orang ya, tapi
0: bukan.
1: Jadi
0: orang nyangkap itu orang gitu kan. Ya kalau orang sakit ya demam gitu kan, kalau ada pemeriksaan. Nah itu juga harus dicek, diobati gitu supaya jangan sampai dia berat atau meninggal gitu.
1: Itu intinya Pak ya di sana ya. Baik. Pak, kita terima dulu satu pendengar ya Pak ya di Bekasi, ada Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi, selamat pagi.
2: Terima kasih, selamat pagi Mas Rudi. Pagi Pak Pandu.
0: Selamat pagi.
2: Pak, menyimak yang Bapak sampaikan kemudian ke masyarakat awam biasa. Jadi pertanyaannya menjadi begini Pak, kalau disampaikan Bapak Pandu tadi juga para yang ahli bidang ini mengatakan udah dari dulu lama ada kita bersamaan dengan si pengerat. Pertanyaannya menjadi selama ini baik-baik aja nggak meledak, tiba-tiba selalu meledaknya di kapal pesiar. Jadi yang nggak sakti mandraguna itu yang di kapal pesiar apa di kita yang selama mereka nggak meledak

0: ditanya itu kita nyaman, nggak ada kedengeran itu. Jadi maksudnya gini, meledaknya bukan di kita yang udah lama berdampingan dengan pengerat. Saya juga nggak mau bilang oh bye-bye aja selama ini, bukan gitu ya, tapi giliran ada yang baper di kapal pesiar, jadi meledaknya kemana-mana, kita baru ngeh gitu. Nah, paparan logikanya gimana Pak Pandu? Mohon dijelaskan. Oh, jadi saya harus kembali ke TK dulu.
1: Hai Pak Nur Hadi, terima kasih, selamat pagi.
2: Pagi Pak Nur Hadi, itu pertanyaannya keren banget.
1: Iya, gimana nih Pak penjelasan logikanya ini?
2: Jadi gini, penyakit itu kan penyakit rakyat. Ya kan? Jadi banyak gitu, tapi ternyata baru dari tahun 24 sampai 26 ya, sistem surveillance di Kemenkes tuh begitu banyak ribuan atau jutaan orang sakit flu, yang hanya 23 yang terkonfirmasi disebabkan oleh virus Hanta.
1: Iya.
2: Ya, jadi memang sulit, banyak kan nggak diperiksa. Kita nggak tahu kan, kebanyakan nggak diperiksa laboratorium, kebanyakan orang istirahat, tidur, minum obat anti flu dan sebagainya. Jadi ya nggak ketahuan bahwa itu juga sebenarnya udah ada yang banyak yang kena gitu. Dan tingkat kematiannya memang baru ada 3 yang dilaporkan yang terbukti ya, yang terbukti dari mereka yang memang virus Hanta. 3 dari 3 kan 13%. Nah, ini penumpang kapal di pesiar itu berapa? Bayangin kalau yang cuman 20 atau 50 atau 100.
1: Iya. Yeah.
2: Tiba-tiba kan orang lagi senang-senang, happy, tiba-tiba demam, enggak tahu dari mana, terus meninggal, ya kan, itu kan jadi heboh. Jadi seolah-olah terjadi outbreak yang besar karena orang yang bermukim tuh dikit, cuman nggak tahu kapal pesiarnya berapa banyak ya. Dan itu yang menurut saya dicari, kenapa kok sampai ada kematian? Yang kalau nggak ada kematian mungkin juga nggak akan tersebar, ya kan? Jadi ini karena ada kematian itulah yang menyebabkan. Setiap ada kematian baru orang sadar. Dulu juga, dulu COVID gitu. Ah, COVID, saya udah kena COVID, gak apa. Tapi begitu ada kematian, banyak kematian waktu zamannya strain virus COVID Delta, itu banyak orang mau baru divaksinasi. Kalau enggak ya enggak tahu gitu. Jadi ini suatu cara gitu. Jadi sekarang gini karena kita enggak tahu, yang penting adalah kita menjaga kesehatan. Ya, kita jangan memberi kesempatan tikus masuk ke dalam kehidupan kita. Satu. Ya kan? Terutama ya bukan kehidupan dalam pengertian ini, tapi dia jangan sampai mengkontaminasi apa yang kita sentuh, apa yang kita makan, apa yang kita minum. Jadi menjaga kebersihan. Kedua, kita juga harus, tangan kita itu satu faktor yang sebenarnya kemanapun kita pegang atau kemanapun apa yang kita lakukan, pakai tangan kan. Nah, tangan itu seringkali kita lupa gitu kan. Cuci tangan nggak sebelum makan atau sebelum apa, nggak jadi kebiasaan, apalagi setelah COVID. Menjaga, mencuci tangan itu, selalu mencuci tangan dengan air mengalir pakai sabun, nggak menjadi habit yang bagus. Padahal itu habit yang paling bagus, kita bisa mencegah banyak sekali penyakit menular yang bisa ditularkan melalui tangan. Jadi kita harus dorong terus membiasakan setiap orang dengan kebiasaan yang sederhana ini, yang mampu, murah, mencegah, nggak usah vaksinasi. Dengan kebiasaan seperti ini kita udah bisa mencegah. Itu yang menjadi penting gitu. Itu yang harus didorong terus. Ya, jangan. Dan ini menjadi momen bagus untuk mengedukasi kembali. Enggak apa dah ini gitu kan. Tapi jangan takutnya berlebihan. Ternyata gitu. Ini enggak akan kayak COVID kok. Karena ini kalau udah manusia ke manusia dan ditularkan dari apa pernapasan, nah itu yang paling mudah menular gitu kan, yang perlu diwaspadai gitu. Jadi ini yang menurut saya dia ada bersama kita dan kita bisa menghindari, dan kalau bisa ya kita juga harus menjaga kesehatan kita, termasuk tadi higiene dan juga menjaga supaya imunitas kita tetap baik. Itu penting. Baik.
1: Pak Pandu Riono, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah memberikan penjelasan perbincangan di pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi.
2: Salam sehat. Selamat pagi semua yang mendengarkan.
1: Iya. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono.
3: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Polresta Surabaya menahan 44 tersangka sindikat penipuan daring internasional yang melibatkan warga negara Tiongkok, Taiwan, Jepang, dan Indonesia. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan menjelaskan, kasus tersebut terungkap setelah adanya laporan dugaan penyekapan dua warga Jepang di Surabaya. Dari penggerebekan tersebut, polisi menemukan bilik kedap suara, atribut polisi palsu, hingga perangkat elektronik yang digunakan untuk menjalankan aksi penipuan daring. Bahkan, dua korban asal Jepang mengaku dipaksa bekerja sebagai operator scammer dan diancam akan dijual organ tubuhnya jika menolak. Sarana-prasarana terbatas, Kepala SMP Negeri 27 Kabupaten Raja Ampat di Samate minta perhatian pemerintah daerah. Lucy Arebo dari RRI Sorong melaporkan.
1: Sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar merupakan kebutuhan yang perlu mendapat perhatian agar dapat melancarkan belajar mengajar di sekolah. Sarana-prasarana ini pun menjadi indikator penentu keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar agar murid yang sedang menuntut ilmu mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan kebutuhan. Kendati sarana-prasarana harus tersedia, namun sejumlah sarana tidak terpenuhi di SMP Negeri 27 Kabupaten Raja Ampat di Samate, di mana sarana tersebut seperti laboratorium, komputer, rumah dinas untuk guru, kantor hingga pagar yang belum tersedia. Sehingga sarana ini diharapkan mendapat perhatian dari pemerintah maupun anggota DPD RI Hartono yang meninjau langsung ke Samate melihat secara dekat aktivitas pelayanan pendidikan di Samate. Keluhan tersebut disampaikan Kepala SMP Negeri 27 Kabupaten Raja Ampat Umar Muhammad Tamu di hadapan Senator DPD RI Haji Hartono.
2: Bantuan yang pertama yang dikasih 15 itu tinggal dua yang tersisa yang harus strong untuk bermasalah itu. Jadi tinggal tersisa dua yang bagus, dia dengan jumlah siswa yang harus dikotokkan lebih 30, jadi kami harus tinggal di sekolah lain. Kemudian yang kedua, itu guru di SMP 27 itu ada 14. Jadi yang sekarang menjadi masalah buat kami itu tempat tinggal. Sekarang perumahannya hanya terdapat 3 perumahan, yang itu ada 4 guru saja yang tinggal. Sedangkan guru yang mana itu 12. Jadi yang itu tinggal di luar. Ada yang tinggal di Sinta, ada yang tinggal di kampung. Jadi ini menjadi masalah buat kami. Karena jelas kami sebagai guru itu kan untuk mempersiapkan diri untuk mengajar itu kan harus punya, kita harus belajar dengan baik. Itu yang paling penting. Kemudian yang ketiga, mengenai masalah kantor. Dari sejak 2010 sampai hari ini pun kami tidak punya kantor. Ini 2011 saya dibangun, Pak. Yang dibangun hanya 3 ruangan kelas, tidak punya kantor. Sehingga setiap tahun ini bertambah beberapa bangunan, tapi kantor yang tidak pernah. Sehingga kami hanya menggunakan ruangan lab IPA untuk dari kantor. Di saat anak-anak mau praktek IPA, tidak punya ruangan. Ini yang jadi kendala buat kami.
1: Umar menyebutkan kendati masih terbatas, namun tidak menyurutkan semangat guru-guru untuk menunaikan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan untuk mengajar agar anak-anak di Samate tetap mendapatkan pelayanan pendidikan dengan baik. Dari Samate Raja Ampat, Papua Barat Daya, Lucy Arebo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, ketegangan kembali terjadi di kawasan Selat Hormuz setelah Iran menuduh militer Amerika Serikat menyerang dua kapal Iran dan sejumlah wilayah sipil di provinsi Hormuzgan. Iran menyebutkan serangan tersebut melanggar kesepakatan gencatan senjata, kemudian membalas dengan operasi rudal dan drone yang menargetkan kapal perang Amerika Serikat di kawasan sekitar Selat Hormuz. Sementara itu, Komando Pusat atau Central Command atau CENTCOM Amerika Serikat menyatakan pasukan Amerika Serikat hanya melakukan tindakan pertahanan diri untuk melindungi kapal-kapal mereka dari serangan Iran. Presiden Donald Trump menegaskan kapal perang Amerika Serikat tidak mengalami kerusakan dan memperingatkan Iran agar tidak kembali melakukan serangan. Informasi dari dunia olahraga, penyerang Persib Bandung Andri Jung mengaku antusias menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-32 BRI Super League 2025-2026 di Stadion Segiri Samarinda Minggu mendatang. Pemain asal Prancis itu menyebutkan laga bertajuk El Clasico tersebut menjadi pengalaman pertamanya menghadapi Persija. Jung menegaskan Persib menargetkan kemenangan di seluruh laga sisa demi menjaga peluang meraih gelar juara pada musim ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, selamat pagi.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penambahan armada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan, kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan, kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
2: Persiapan kami di jalur yang tepat karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
3: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi, dan kami akan lanjutkan perbincangan terkait dengan dokter magang yang meninggal dunia, evaluasi sistem internship dinilai penting. Jika tadi kami sudah hadirkan perbincangannya bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto, dan kini kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya atau IKFK Unsri, Ahmad Junaidi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ya, Pak Ahmad Junaidi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak Rudi.
0: Iya, kami ikut prihatin, Pak, ya, dengan meninggalnya seorang dokter magang yang belum lama ini terjadi, Pak. Tanggapan dari IKFK Unsri sendiri mengenai kabar duka meninggalnya dokter magang baru-baru ini apa, Pak?
2: Terima kasih, Pak Rudi. Jadi tentu kalau ditanya tanggapan, ya pertama kita merasa prihatin, prihatin dan terkejut banyak dengan adanya kejadian ini. Jadi tentu kita pertama-tama kita mengucapkan dulu bela sungkawa kepada keluarga almarhum dokter kita yang sudah menjadi korban dari kejadian atau kasus ini. Dan memang dari setelah mendengar kejadian itu dari kan itu kita menghadapinya dengan sangat serius, jadi kita mencari informasi dari teman-teman pemerintah yang di sana. Seperti ada sesuatu hal yang mungkin ya patut kita curigai, ada sesuatu yang tidak beres di sana. Mungkin itu awalnya yang kita melakukan pencarian data-data atau informasi-informasi dari teman-teman dokter kita yang di sana.
0: Ya, kalau dari laporan yang masuk mungkin laporan yang masuk selama ini ke alumni, ada tidak yang disampaikan keluhan paling umum yang mungkin dirasakan oleh dokter muda saat mereka harus menjalani magang ini?
2: Sebetulnya keluhan-keluhan itu sudah sering kita dengar, dan sebagian besar memang ya seperti yang sudah dikeluhkan atau disampaikan di media massa, termasuk juga sesuai dengan hasil temuan-temuan yang dilakukan oleh tim investigasi Kementerian Kesehatan yang kemarin juga melibatkan IKFK Unsri. Jadi ternyata laporan-laporan itu memang ada, ya, walaupun catatan memang sebetulnya tidak semua wahana seperti itu. Jadi ada beberapa wahana yang memang sepertinya menyimpang atau loss control dari pelaksanaan dari program fisik ini.
0: Oke. Mengenai durasi kerja dokter magang, Pak Ahmad, tanggapan Anda bagaimana? Apakah durasi kerja ini masih dalam batas yang wajar kalau kita melihat dari kesehatan fisik masing-masing dari dokter magang yang ada?
2: Ya, sebetulnya kan untuk waktu kerja atau jam kerja mereka dari peraturan kesehatan terkait dengan waktu kerja sebetulnya sudah ada. Di situ aturan yang lama itu disebutkan 40 jam kerja per minggu dengan plus minus 20%. Jadi sekitar 40 sampai 48 jam lebih kurang. Tapi pada kenyataannya, ternyata tadi di beberapa wahana mereka membuat aturan-aturan sendiri, termasuk juga aturan misalnya kerja dalam satu minggu itu bahwa harus ada minimal satu hari atau dua hari pada 5 hari kerja dia hari libur. Nah, di situ juga ada beberapa wahana yang mereka memaksa dokter fisik ini untuk masuk setiap hari tanpa libur dalam satu minggu. Nah, saya kira ini lebih kepada penyimpangan-penyimpangan yang mungkin tadi saya bilang tidak semua ini terjadi, tapi mungkin ke depan memang kita perlu melakukan monitoring evaluasi yang ketat terhadap pelaksanaan dari program fisik.
0: Kalau sejauh ini ada nggak pendampingan dari senior atau kampus bahkan saat dokter magang itu mengalami kesulitan di lapangan? Atau mungkin menyampaikan laporan kemudian dilakukan pendampingan atau seperti apa?
2: Iya, terima kasih. Jadi Jadi sebetulnya dokter ISIT ini sebetulnya di statusnya di fakultas mereka udah tamat, sudah di sudah. Jadi mereka sudah di sudah. Jadi dalam hal ini dengan fakultas kedokteran itu sebetulnya mereka tidak ada keterkaitan dalam artinya proses pendidikan lagi, karena mereka sudah dianggap selesai proses pendidikannya di fakultas. Nah kemudian mereka karena dalam proses pendidikan itu misalnya dianggap bahwa okay, ini kayaknya belum terlalu apa kemarin yang dijelaskan oleh menteri belum punya kewenangan yang mereka bekerja benar-benar mandiri, makanya dibuatlah program fisik ini untuk memahirkan. Jadi program fisik ini dokter pemagangan dokter tujuannya untuk melatih pemahiran dokter itu agar setelah itu mereka bisa benar-benar bekerja mandiri sebagai dokter.
0: Iya. Dalam perbincangan kami sebelumnya itu salah satu faktornya ada unsur senioritas sehingga penjadwalan itu betul-betul tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Apakah sistem senioritas masih sangat kental atau masih menjadi kendala bagi dokter muda untuk bersuara, Pak?
2: Sebetulnya senioritas ini bukan suatu hal yang menjadi kendala. Di beberapa subhanallah pendidikan misalnya itu sudah menghapuskan kondisi-kondisi itu ya. Tapi kalau yang ini kan kejadian ini kan sebenarnya lebih atau terkamping daripada mereka itu kan sebenarnya dokter-dokter PNS, dokter-dokter tetap yang ada di rumah sakit tersebut ya. Mungkin karena keengganan, tapi sebenarnya saya dapat laporan jadi masalah di sini mereka udah ngomong sebelumnya, udah bicara, udah mengajukan keberatan beberapa itu, tapi ternyata tidak ada tidak difasilitasi keberatan tersebut. Tapi mereka diam sih sebetulnya, mereka udah berani ngomong, hanya saja tadi ada begitu dokternya mengatakan oh nggak bisa deh, nah, dengan alasan tadi bahwa oh ini kan supaya kamu lebih mahir, itu yang selalu dijadikan alasan bahwa oh ini kan kamu biar kamu lebih baik, nah, itu yang seperti itu. Dan adanya ketakutan sebetulnya prolong misalnya bahwa kalau mereka nggak mengikutin aturan yang ditetapkan di rumah sakit nanti mereka akan diperpanjang proses isinya. Nah itu yang kita kemarin dari proses itu.
0: Itu terjadi hampir semua. Artinya apakah ada perbedaan beban kerja, tekanan yang dialami ketika mereka magang di kota besar atau mungkin di daerah-daerah lainnya?
2: Oh ya, tentu tadi saya bilang dari awal beda ya. Jadi tidak semuanya seperti itu ya. Jadi kebetulan saya juga punya anak dan dia saya tanya gimana ya, enjoy karena pendampingnya juga baik, perhatian, care gitu ya. Dan jam kerjanya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam program fisik tersebut. Jadi artinya tidak semua ini terjadi, tapi bukan berarti kita harus tutup mata untuk kejadian ini. Ke depan ya memang harus dievaluasi semua wahana tersebut agar tetap taat terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan.
0: Baik. Baik, Pak Ahmad. Apa risiko jangka panjang bagi dunia kedokteran kalau sistem ini tidak segera untuk dibenahi atau diperbaiki, Pak?
2: Ya tentu kita akan mendapatkan generasi-generasi penerus dokter ini yang memang ya tentu mereka tidak bisa menjaga keselamatan atau kesehatan mereka sendiri. Sementara mereka adalah pelayan kesehatan. Pelayan kesehatan, gimana mereka mau memberikan pelayanan sementara kesehatan mereka sendiri itu terjamin gitu ya. Keselamatan mereka tidak terjamin ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini menjadi semacam pemantik awal lah untuk supaya ke depan kita bisa lebih baik lah dalam memberikan jaminan keselamatan maupun kesehatan bagi tenaga kerja.
0: Harapan terbesar dari Ikatan Alumni FK Unsri sendiri kepada pemerintah terkait masa depan dokter magang seperti ini apa yang dianggap penting dan untuk diimplementasikan atau didengar?
2: Ya, kalau untuk terkait program sendiri, tentu Kementerian Kesehatan kemarin sudah secara terbuka distribusinya bahwa ini akan ada perbaikan-perbaikan terkait dengan pengawalan yang ada. Pasti ya, kemudian kita akan tetap mengawal pelaksanaan perbaikan tersebut. Terus yang kedua, tentu tadi saya tekankan monitoring evaluasi dari pelaksanaan tiap itu. Jadi itu yang harus dilakukan agar kita bisa memastikan bahwa program ini memang berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Sehingga diharapkan kejadian serupa tidak akan terjadi lagi.
0: Baik. Terima kasih Pak Ahmad Junaidi untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI di kesempatan pagi hari ini. Salam sehat, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi Pak Rudi. Ya.
0: Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya atau IKFK Unsri, Ahmad Junaidi.
1: Wawancara Pro 3.
3: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
4: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya, karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
3: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang peran dunia pendidikan.
5: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Masyarakat Miangas, Sulawesi Utara meminta agar pemerintah mengirim tenaga guru. Sugandi Afandi melaporkan. Sugandi.
6: Ya, Rudi, dan dengan ini saya berada di SMK 2 Miangas, Talau, Provinsi Sulawesi Utara. Ini merupakan salah satu titik yang rencananya akan didatangkan atau didatangi oleh Presiden Republik Indonesia, Prof. Jokowi. Dengan pantauan, warga baik anak-anak maupun orang dewasa di bawah tenda sudah bersiap untuk menyambut kedatangan orang nomor satu di Indonesia. mereka membawa bendera kecil yang nantinya akan dikibarkan atau disorakan di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Lalu bagaimana sambutan dari masyarakat saat kedatangan Presiden Prabowo Subianto? Di samping saya sudah bersama dengan seorang warga. Selamat siang, Pak, dengan Pak siapa?
7: Saya Pendeta Numbasin.
6: Bapak asli Miangas ya?
7: Ya, saya asli Miangas.
6: Bapak, hari ini Presiden Prabowo Subianto akan tiba nih di lokasi di mana kita sedang melaporkan. Mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto?
7: Ya, pertama kami warga masyarakat, saya mewakili semua warga masyarakat yang ada di Miangas, menyampaikan terima kasih, bangga Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo berkenan hadir menjumpai mengundurkan diri di Mungkin.
6: Apa Bapak butuhkan ya, Bapak atau warga membutuhkan apa, mungkin bisa disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.
7: Ya. Banyak hal yang perlu kami sampaikan, tapi beberapa hal ini menjadi prioritas kami. Kami menginginkan perhatian pemerintah, terlebih khusus di sektor-sektor pelayanan publik yang ada di Bungkulu. Baik di dalam kesehatan, pendidikan, bahkan juga instansi yang ada di Miangas. Adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Miangas agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar kembali atau tetap tinggal di Miangas.
6: Jadi soal ini entah itu guru atau juga tenaga medis tidak menetap di sini ya Pak?
0: Halo, Sugandi. Ya, tampaknya terputus sambungan telepon kami atau komunikasi kami dengan reporter kami Sugandi di Miangas. Nanti akan kami lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menyesuaikan kurikulum SMK untuk menekan angka pengangguran di Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Baktiar Rifai melaporkan. Baktiar.
8: Ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah terus melakukan penyesuaian kurikulum sekolah menengah kejuruan atau SMK dengan kebutuhan industri guna menekan angka pengangguran lulusan SMK. Hal tersebut menyusul data perbandingan pendidikan penganggur Jawa Tengah tahun 2025 yang didominasi lulusan SMK, yaitu sebesar 8,17%. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan langkah peningkatan kualitas lulusan SMK tersebut dilakukan melalui program Link and Match antara sekolah dan dunia usaha serta dunia industri. Menurutnya sinergi tersebut dilakukan untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMK agar meningkatkan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, baik dari sisi hard skill maupun soft skill. Berikut pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sandimin.
9: Kami SMK bersatu untuk bisa meningkatkan kompetensi anak-anak kita, guru-guru kita, sekolah-sekolah kita untuk berinovasi. Harapannya apa? Anak-anak kita itu siap kerja, siap melanjutkan, siap berwirausaha. Maka ada kolaborasi, ada sinergitas, dan Dinas Tenaga Kerja juga mensupport kami agar BLK-BLK yang digunakan untuk pelatih anak-anak kami, supaya anak-anak kami itu bisa berkompeten, bisa masuk dunia kerja sesuai dengan kerjanya.
8: Sadimin menjelaskan pada tahun 2025 sekitar 89% lulusan SMK di Jawa Tengah telah terserap melalui dunia kerja, melanjutkan studi maupun menjalankan usaha mandiri, sementara sebagian lainnya masih dalam masa tunggu kerja. Selain penyesuaian kurikulum, Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah juga menggandeng Disnaker Trans melalui pemanfaatan Balai Latihan Kerja atau BLK untuk meningkatkan kompetensi siswa SMK. Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Abdul Aziz, menilai sinergi antara dunia pendidikan, industri, dan sektor ketenagakerjaan menjadi langkah strategis untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan kualitas tenaga kerja di Jawa Tengah. Lebih lanjut, Aziz mengungkapkan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah terus menurun dan seiring meningkatnya investasi di daerah. Ia mengungkapkan investasi yang masuk ke Jawa Tengah saat ini masih didominasi sektor padat karya, sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bahtiar Rifai Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon memastikan sweeping imunisasi campak akan dilakukan menyasar sejumlah balita yang belum divaksin dalam pelaksanaan Outbreak Response Immunization atau ORI campak tahun 2026. Dari RRI Cirebon, Aura Aulia melaporkan. Aura.
10: Ya, pendengar, menindaklanjuti kejadian luar biasa KLB campak di 4 kecamatan di Kabupaten Cirebon, pemerintah melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan kegiatan Outbreak Response Immunization ORI campak pada 4 hingga 9 Mei 2026 di 7 kecamatan di Kabupaten Cirebon. Dan kegiatan tersebut menyasar 12.221 anak usia 9 bulan hingga 59 bulan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaini, mengatakan bahwa apabila saat ini pemeriksaan terdapat balita yang sakit dan belum bisa menerima vaksin, maka petugas akan melakukan sweeping imunisasi mulai pekan depan melalui kunjungan rumah. Berikut adalah keterangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaini.
11: Nanti kalau misalnya hari ini pas pemeriksaan itu balitanya sakit, itu kita akan adakan sweeping mulai minggu depan. Jadi untuk jadwal 4 sampai seminggu ini, sampai tanggal 4 sampai tanggal 9. Selanjutnya hari Seninnya itu mulai sweeping. Nyebar ke tujuan rumah, sudah insya Allah sudah 7 kecamatan saja, sudah sedikit lagi di pantai.
10: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaini, mengatakan bahwa pelaksanaan ORI tidak hanya melibatkan Dinas Kesehatan, tetapi juga dukungan lintas sektor mulai dari kecamatan, desa, kader kesehatan, hingga tokoh masyarakat. Menurutnya kolaborasi tersebut penting agar cakupan imunisasi dapat tercapai secara maksimal. Pihaknya optimis target imunisasi dapat tercapai. Dan berdasarkan data pendengar, tercatat sebanyak 119 kasus suspek campak dan 23 kasus terkonfirmasi positif dan tercatat 3 orang meninggal dunia akibat kasus campak di Kabupaten Cirebon. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jamaah haji kloter pertama asal Kabupaten Pandeglang resmi diberangkatkan hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Dari RRI Banten, Ridwan Maulana melaporkan. Ridwan.
12: Baik, terima kasih. Ratusan jemaah haji kloter pertama asal Kabupaten Pandeglang resmi bertolak menuju Embarkasi Cipondo, Kota Tangerang untuk memenuhi rangkaian ibadah ke Tanah Suci. Pelepasan rombongan ini diantar langsung oleh Wakil Gubernur Banten, Ahmad Dimyati Natakusuma di Pendopo Bupati Pandeglang pada Sabtu 9 Mei 2026. Rangkaian dini hari tersebut menandai dimulainya perjalanan spiritual bagi warga yang telah lama mengantri. Dimyati meminta untuk para jamaah tidak memaksakan diri dalam mengejar ibadah sunnah jika kondisi fisik tidak memungkinkan. Menurutnya, kedisiplinan dalam mengatur waktu antara ibadah di masjid dan istirahat di imakrat menjadi kunci utama agar kesehatan tetap terjaga hingga puncak haji di Arafah nanti.
0: Halo.
12: Sebanyak 393 jemaah haji yang terdiri dari 164 laki-laki dan 216 perempuan diberangkatkan menggunakan 10 armada bus menuju Tangerang. Keberangkatan ini turut didampingi oleh 13 petugas haji yang memastikan layanan administrasi serta kesehatan jemaah selama perjalanan. Rombongan ini dijadwalkan melakukan pengecekan final di Embarkasi Cipondo sebelum diterbangkan menuju bandara tujuan di Arab Saudi. Dari Pandeglang, Banten, Ridwan Maulana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga daging ayam di Kabupaten Kaur mengalami penurunan, sementara untuk bahan pokok lainnya masih tinggi. Aisyah Dini dari RRI Stasiun Produksi Bintuhan melaporkan. Aisyah.
13: Baik pendengar, harga daging ayam potong di Kabupaten Kaur saat ini alami penurunan yang cukup signifikan. Salah seorang pedagang daging ayam potong di Pasar Rakyat Impres Bintuhan, Riko, mengatakan sebelumnya pada minggu lalu harga daging ayam potong dibanderol Rp45.000 per kilogram, namun kini turun menjadi Rp40.000 per kilogram. Riko menyebut turunnya harga daging ayam potong baru terjadi dalam 2 hari terakhir, di mana pasokan harga ini terjadi. Maksud kami di mana penurunan harga ini terjadi lantaran pasokan daging ayam yang mulai banyak. Namun Pedagang tidak dapat menjamin harga daging ayam potong ini akan bertahan lama atau tidak. Hal ini dikarenakan naik turunnya harga sembako tidak dapat diprediksi. Berikut kita dengarkan kutipan wawancara Rico, salah seorang pedagang di Pasar Rakyat Impres Bintuhan.
14: Ayam sekarang 40 mbak harganya. Iya, 40.000. Baru 2 hari ini turun harganya. Cuman kita tidak tahu minggu depan ini harganya seperti apa ya. Karena harga bahan pokok sekarang ini perubahannya cepat sekali, Pak. Apalagi kan bentar lagi kita mau lebaran lagi.
13: Dan pendengar, sementara itu untuk bahan pokok lainnya masih terpantau tinggi. Seperti cabai merah saat ini masih dibanderol Rp45 hingga Rp48.000 per kilogram. Cabai rawit hijau Rp50.000 per kilogram. Cabai rawit merah Rp60.000 per kilogram. Dan bawang merah Rp45.000 per kilogram. Bawang putih juga Rp45.000 per kilogram. Dari Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Evaluasi pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK, Seleksi Nasional Berbasis Tes SNBT Institut Seni Indonesia atau ISI Padang Panjang tahun 2026 menyebutkan tingkat partisipasi peserta mencapai 97,33%. Selain itu, hasil UTBK dan SNBT akan diumumkan pada 25 Mei 2026 mendatang. Dari RRI Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan melaporkan. Alwan.
15: Baik, pendengar Pro 3 di mana pun berada, Institut Seni Indonesia atau ISI Padang Panjang mencatatkan 4.282 peserta mengikuti ujian tulis berbasis komputer atau UTBK 2026 yang berlangsung pada 21 hingga 31 April kemarin. Dengan tingkat partisipasi mencapai 97,33% dan pelaksanaan berjalan tertib, aman, serta transparan. Rektor ISI Padang Panjang Febri Yulika juga menyampaikan capaian tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang kampus tersebut menjadi pusat UTBK di tahun ke-10-nya di Sumatera Barat. Saat dikonfirmasi RRI, Rektor ISI Padang Panjang menyebutkan pelaksanaan UTBK didukung 10 laboratorium komputer yang tersebar di 3 gedung utama dengan total 220 komputer utama, 20 cadangan, dan 10 perangkat untuk pengawas. Setiap ruangan dilengkapi pengawas dan teknisi, serta didukung oleh operasional standar yang memadai untuk menjamin kelancaran pelaksanaan. Selain itu diakui Rektor Febri Yulika, instruktur jaringan dan listrik dipastikan stabil tanpa gangguan selama pelaksanaan dengan monitoring dan evaluasi sebelum sesi pagi dan siang. Dalam pelaksanaan ujian, Rektor ISI Padang Panjang juga memastikan seluruh panitia juga menerapkan mitigasi risiko dengan pengumuman lokasi dan sesi ujian selama 5 hari sebelum pelaksanaan guna mencegah potensi kecurangan. Berikut kutipan wawancara Rektor Febri Yulika.
16: Pusat UTBK ISI Padang Panjang, kita menggunakan 10 labor komputer yang sudah terstandar nasional dan ditetapkan oleh kementerian. Dan alhamdulillah dalam pengamatan kami berjalan dengan tertib, lancar, sesuai dengan standar yang ditetapkan.
15: Selain UTBK yang akan diumumkan pada 25 Mei 2026 mendatang, ISI Padang Panjang juga akan membuka jalur seleksi mandiri melalui konsorsium seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri atau SMMPTN Barat dan jalur afirmasi untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T serta anak aparatur sipil negara atau ASN. Sedangkan soft launching jalur mandiri juga dijadwalkan akan digelar pada Senin 4 Mei 2026 mendatang dengan pelaksanaan seleksi berlangsung 17 hingga 24 Juni 2026 dan pengumuman hasil pada 30 Juni 2026 di mana tahun ini ISI Padang Panjang akan menerima mahasiswa dengan kuota sebanyak 1.425 orang untuk seluruh jurusan. Demikian laporan kami dari ISI Padang Panjang, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Alwan Ahmad Fauzan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, dan kembali kami menuju ke reporter kami Sugandi Avandi di Miangas, Sulawesi Utara untuk mengikuti kembali ya, apa yang disampaikan di mana masyarakat Miangas, Sulawesi Utara meminta agar pemerintah mengirim tenaga guru. Sugandi. Ya, halo Sugandi. Ya, terputus-putus mungkin bisa sedikit bergeser.
17: Ya, Rudi, saat ini berada di SMK 2 Miangas, Sulawesi Utara, yang merupakan salah satu titik yang akan dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sini masyarakat sudah berkumpul, baik anak-anak maupun orang dewasa yang siap untuk menyambut Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, saya akan coba berbicara dengan salah satu warga, yaitu sama siapa dengan Pak Siapa? Pak, saya Anugerah Simarombase. Apa hari ini Presiden Prabowo Subianto akan tiba? Mungkin apa yang mau Bapak sampaikan untuk Presiden Prabowo Subianto?
18: Ya, pertama kami masyarakat Pulau Miang menyampaikan terima kasih salam semangga karena Bapak Presiden boleh bahkan hadir menjumpai kami di Kabupaten Bekas Kabupaten Indonesia di Miang.
17: Pak, mungkin mau disampaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Miang?
18: Sampai hari ini kami yang ada di Miang terus berjuang mencari peran pemerintah untuk kanan pelayanan dari Pulau Miang, baik itu di bidang kesehatan, tenaga medis, dokter, perawat, akan juga di bidang pendidikan, guru, untuk supaya mendapat perhatian baik mungkin dari jangan atau peran pemerintah juga tenaga. Karena sampai hari ini ada banyak tenaga-tenaga pelayan publik di pendidikan bahkan kesehatan juga di instansi-instansi yang ada di Miangas karena bukan orang Miangas, mereka seringkali meninggalkan tugas dan tanggung jawab sehingga pelayan publik yang ada di Miangas terbengkalai.
17: Terima kasih Pak Pendeta suaranya.
18: Ya, terima kasih. Bahkan juga kami mengandalki dan pemerintah untuk pengembangan ekonomi yang ada di Miangas, baik pertanian, perikanan, mungkin adanya pelatihan, pengembangan pengetahuan yang kelautan dan pertanian, akan juga mungkin infrastruktur dan tempat penjualan.
0: Ya, halo Sugandi.
17: Ya, di nanti Presiden Prabowo akan berada di lokasi ini sebelumnya mengunjungi aktivitas luar negeri di Filipina.
0: Baik.
17: Jadi kita berkata langsung dari Miangas dan Pro 3 untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Sugandi Avandi, langsung dari Miangas, Sulawesi Utara, di mana Presiden Prabowo Subianto akan mengunjungi lokasi tersebut, di mana salah seorang warga Miangas, Sulawesi Utara berharap agar pemerintah memberikan bantuan tenaga guru.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pendengar, selama ini mungkin lebih atau kita lebih mengenal sosok barista sebagai seseorang atau sosok yang berada di balik meja kopi ketika kita mengunjungi sebuah kedai kopi atau coffee shop. Tetapi ternyata

0: Kami akan langsung berbincang bersama dengan juara dua di UK Coffee Roasting Championship 2026, Rifki Maulana. Mas Rifki, selamat pagi waktu Jakarta, Mas.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Iya, ini masih di UK?
1: Saya sekarang lagi di Thailand.
0: Oh, lagi di Thailand. Cepat banget ya.
1: Betul, iya.
0: Iya. Oke, Mas, secara sederhana aja. Yang kita tahu, walaupun mungkin masyarakat termasuk saya sering mengunjungi kedai kopi yang taunya kan barista, barista, barista. Ternyata ada seorang roaster di belakang itu. Secara sederhana itu gimana menjelaskan roaster tuh ini loh tugasnya, gimana?
1: Jadi secara sederhana, biji kopi itu kan berasal dari sebuah tanaman yang namanya pohon kopi.
0: Ya.
1: Nah, dari pohon kopi itu yang kita petik adalah buah kopinya yang berbentuk cherry. Jadi kalau teman-teman lihat itu buahnya bentuknya seperti cherry, yaitu bulat dan berwarna merah. Nah, dari buah cherry itu diolah dan difermentasi sehingga hanya diambil biji mentahnya.
0: Hanya diambil biji mentahnya, oke. Ya.
1: Betul, jadi kulit dan daging buahnya itu nantinya akan difermentasi. Sehingga untuk mengawetkan buah kopi ini, karena kalau untuk perdagangan, misalkan ekspor, kan kita nggak mungkin simpen buah kopinya, karena kan nggak akan awet, gitu ya. Jadi yang disimpan ini itu bijinya. Bijinya difermentasi, disimpan secara mentah, dan biasanya diperdagangkan secara baik nasional maupun internasional.
0: Oke. Iya.
1: Biji ini masih berbentuk mentah, karena warnanya tuh masih hijau. Atau kita biasa sebut,
0: green bean.
1: Kalau di dunia kopi itu green bean.
0: Oke.
1: Nah, proses sangrai itu adalah bagaimana kami sebagai pelaku industri dari pihak roaster, dari pihak pabrik ini mengubah green beans ini menjadi roasted beans atau biji kopi yang sudah disangrai.
0: Sudah disangrai. Oke, jadi yang kita, yang diseduh itu yang kita nikmatin adalah biji kopi yang sudah disangrai atau sudah di atau roasted bean tadi ya. Nah, saya pernah dengar ini, Mas Rifki. Benar nggak sih, Mas? Katanya itu 80% dari rasa kopi yang kita cicipin itu atau yang kita nikmatin itu ternyata ditentukan oleh kualitas biji dan juga cara menyangrainya, bukan cara menyeduhnya. Gimana?
1: Betul, karena kualitas biji kalau kita bicara di kopi itu bermacam-macam. Kita bisa klasifikasikan dari berbagai macam grade, dari mulai grade yang paling bagus itu specialty, lalu di bawahnya ada grade 1, grade 2, dan seterusnya. Jadi semakin bagus grade-nya itu berarti semakin sedikit defect dari kopi itu yang ditemukan. Defect itu apa? Seperti contohnya biji kopinya pecah, biji kopinya kena serangga, ada yang kena jamur. Yang mana defect itu akan mempengaruhi rasa-rasa kopi.
0: Begitu. Oke, nah, jadi
1: semakin bagus klasifikasinya, itu pasti semakin bagus kualitas kopinya saat dalam masuk proses penyangraian.
0: Penyangraian kemudian proses penyeduhannya ya, begitu ya, yang kita nikmatin gitu. Oke. Nah, Anda kan ikut kompetisi di UK ini. Sebenarnya kalau dari sisi seorang atau kejuaraan meroasted bean itu apa yang dinilainya?
1: Nah, kalau untuk kompet roasting sendiri itu ada lombanya, yaitu Roasting Championship. Jadi kita bicara setiap negara di dunia itu punya masing-masing itu asosiasi, yang mana asosiasinya itu nanti mengadakan lomba roasting yang juarakunya nanti akan mewakili negara tersebut untuk
0: menang
1: di tingkat dunia.
0: Itu
1: nilainya sendiri ada tiga faktor penilaian untuk lomba roasting. Yang pertama itu adalah roasting plan. Jadi kita harus membuat strategi atau rencana kopi ini akan kita sangrai mulai dari suhu berapa, selesai di suhu berapa, dan skala warnanya itu
0: seperti apa,
1: apron nomor berapa.
0: Nah, Mas, saya juga pengen nanya nih. Sebenarnya kan kalau bicara sangrai kopi kan dari sejak dulu kita sudah tahu ya di Indonesia. Nah, sangat berbeda nggak ketika menyangrai kopi dengan alat tradisional dan menyangrai kopi dengan yang modern, Mas?
1: Betul. Nah, sekarang karena kita sudah

0: memasuki era modern ya. Jadi untuk perbedaannya itu lebih terletak pada kalau secara tradisional itu kita hanya melihat proses penyangraian itu dari fisiknya saja. Jadi karena kita lihat dari fisiknya saja, mungkin kita bisa memasak dan menyangrai kopi ini dengan hasil yang bagus. Namun untuk kedepannya, untuk mereplikasi kualitas yang kita ciptakan itu sedikit sulit karena tidak ada data yang bisa membaca. Karena prosesnya sangat tradisional. Nah, sekarang yang membedakan adalah dengan proses yang lebih modern, dengan mesin yang lebih modern, dan penggunaan software. Jadi kita bisa nih mereplikasi kualitas roasting yang kita lakukan di perusahaan kita sehingga kualitasnya bisa sangat konsisten.
1: Apakah harga sebuah atau secangkir kopi itu kalau mahal itu memang ditentukan oleh proses roastingnya yang rumit, Mas? Kalau begitu?
0: Betul, karena proses roasting itu mempertimbangkan berbagai macam faktor, termasuk proses kopi ini asalnya dari mana dan kurang lebih ada beberapa faktor juga seperti kopi ini densitasnya itu berapa begitu.
1: Oke, ini sayang sekali waktunya terbatas. Kapan-kapan kita ngobrol lagi nih, Mas Rifki ya. Tapi terakhir, Mas, harapan Anda untuk kopi Indonesia di dunia internasional apa ini?
0: Harapan saya adalah tidak hanya di pasar domestik, tapi semoga Indonesia ini kopinya bisa semakin dikenal di pasar internasional. Itu juga yang saya lakukan hari ini, di mana saya sedang menghadiri Expo World of Coffee di Thailand, Bangkok. Yang tujuannya adalah untuk mengenalkan kopi-kopi Indonesia ke kancah dunia.
1: Terima kasih Mas Rifki untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami Pro 3 RRI. Sukses Mas untuk karir Anda dari seorang roaster Indonesia. Terima kasih Mas. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Juara 2 di UK Coffee Roasting Championship 2026, Rifki Maulana. Tetaplah bersama kami, nanti rekan saya Hana Pratiwi akan bersama Anda melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan guru non-ASN tetap dapat mengajar hingga Desember 2026. Kepastian tersebut tertuang dalam surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 yang diterbitkan untuk memberikan kepastian kerja bagi guru honorer. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan, pemerintah daerah juga diperbolehkan memperpanjang penugasan guru sementara agar proses belajar mengajar tidak terganggu. Selain itu, guru bersertifikat tetap menerima tunjangan profesi, sedangkan guru lainnya dapat dibantu melalui dana bos sekolah. Kemendikdasmen menegaskan, kebutuhan guru nasional masih sangat tinggi, mencapai sekitar 498 ribu tenaga pendidik tahun ini. Kita ke informasi berikutnya, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyepakati usulan RKPD mencapai 4,2 triliun rupiah dalam Musrenbang. Laporannya bersama Zulkarnain Wijaya.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mencatat usulan anggaran rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027 mencapai 4,2 triliun rupiah dalam Musrenbang RKPD. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya Yakob Karet mengatakan jumlah tersebut merupakan hasil pembahasan dari 2467 usulan program yang diajukan perangkat daerah dan pemerintah kabupaten dan kota se-Papua Barat Daya. Menurut Yakob, besarnya usulan program menunjukkan tingginya kebutuhan pembangunan di Papua Barat Daya. Karena itu, pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian agar program prioritas tetap dapat berjalan sesuai kemampuan anggaran daerah. Yakob menegaskan dokumen RKPD yang disusun harus bersifat visioner, adaptif, realistis, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.
2: RKPD 4.457.706.783 rupiah. Total adalah 5.709.715.803 rupiah. Tamu undangan dan hadirin yang saya hormati, Musrenbang ini bukan sekedar forum seremoni, tetapi merupakan wadah strategi untuk melakukan dialog dan interaksi konstruktif.
1: Yakob juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memberikan masukan dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah agar program yang disusun benar-benar berpihak kepada masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita lainnya, Komisi Penanggulangan AIDS Merauke tengah mengusung strategi nasional bertajuk Stop untuk menekan kasus HIV di Merauke menuju target 2030. Laporannya bersama Jessica Ardana.
3: Dalam rapat koordinasi pencegahan dan penanggulangan HIV dan IMS di Merauke, kelompok kerja penelitian dan pengembangan Komisi Penanggulangan AIDS Merauke Dr. Inga Silvia menyebut strategi bertajuk STOP merupakan pendekatan terpadu yang dimulai dari sosialisasi masif kepada masyarakat hingga penanganan medis berkelanjutan. Upaya ini dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong deteksi dini kasus HIV. Menurut Dr. Inga Silvia, strategi STOP artinya sosialisasi terus dilakukan, kemudian temukan dengan cara periksa darah, lalu obati. Ia mengatakan, STOP adalah suluh atau sosialisasi di mana 95% masyarakat paham HIV, temukan 95% statusnya, obati 95% orang dengan HIV atau AIDS mendapat terapi ARV, dan pertahankan 95% orang dengan HIV/AIDS yang ARV tidak terdeteksi virusnya.
4: Jadi ini ada strategi untuk mencapai nanti tahun 2030 eliminasi HIV. Strateginya itu namanya STOP.
3: Dr. Inga Silvia menjelaskan pemerintah menargetkan minimal 95% masyarakat mendapatkan sosialisasi terkait HIV. Namun, hingga kini masih banyak warga yang enggan melakukan tes karena takut jarum suntik atau hasil pemeriksaan. Padahal, menurutnya, mengobati HIV di Indonesia masih diberikan secara gratis oleh pemerintah. Dan hal ini berbeda dengan beberapa negara lain yang membebankan biaya tinggi kepada pasien. Melalui strategi STOP, KPA Merauke berharap masyarakat semakin terbuka untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan sejak dini. Dengan demikian, penyebaran HIV dapat ditekan dan kualitas hidup pasien tetap terjaga. Jessica Ardana melaporkan.
0: Berita internasional, para pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan pembatasan bahan bakar yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap Kuba telah memicu krisis energi serius di negara tersebut. Tiga pakar HAM independen PBB menilai kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat dan menghambat pemenuhan hak asasi manusia. Menurut para pakar, kelangkaan bahan bakar membuat layanan penting terganggu, termasuk akses masyarakat ke rumah sakit dan sekolah. Bahkan, sistem kesehatan Kuba dilaporkan mengalami penundaan puluhan ribu operasi, termasuk operasi untuk anak-anak serta keterlambatan program imunisasi nasional. Pakar PBB pun mendesak Amerika Serikat menghentikan kebijakan tersebut karena dinilai bertentangan dengan norma hak asasi manusia internasional dan tidak seharusnya digunakan sebagai alat tekanan politik. Kita ke berita olahraga, tim nasional basket putra Indonesia akan memulai perjuangan pada ajang prakualifikasi Piala FIBA Asia 2029 di Seremban, Malaysia pada 24 Agustus hingga 1 September 2026. Indonesia tergabung di grup C dan akan membuka turnamen menghadapi Singapura pada 28 Agustus mendatang. Selanjutnya, skuad Merah Putih akan melawan Hong Kong pada 30 Agustus sebelum menghadapi tuan rumah Malaysia sehari setelahnya. Duel melawan Malaysia diperkirakan berlangsung sengit karena rivalitas kedua negara di berbagai cabang olahraga selalu menghadirkan atmosfer kompetitif.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

0: Sepenggal lirik dalam lagu New York, New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan ada jutaan orang dari seluruh dunia datang ke New York dan New Jersey. New York, New Jersey. Kami juga memperkirakan dampak ekonomi 2 to 3 billion dollars of economic impact for the region.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
2: Ini akan menjadi Piala Dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Peristiwa.
2: Tanggal 9 Mei 1914 menjadi salah satu hari bersejarah dalam perkembangan politik di Indonesia. Pada hari itu, Indische Sozialdemokratische Vereinigung atau ISDV, organisasi yang kelak menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia, didirikan di Surabaya. Keberadaan ISDV tidak hanya menandai masuknya paham Marxis ke Hindia Belanda, tetapi juga menjadi awal dari sebuah gerakan yang akan mempengaruhi perjalanan bangsa Indonesia baik dalam melawan kolonialisme maupun dalam konflik internal pasca kemerdekaan. 28 tahun silam atau 9 Mei 1998, Soeharto berkunjung ke Kairo, Mesir, menghadiri KTT G13. Itu lawatan terakhirnya sebelum lengser desakan reformasi. Kegentingan dampak dari ketidakpuasan rakyat akan kepemimpinan Soeharto mulai tersulut awal Mei. Salah satu penyebabnya harga BBM melonjak 71%. Pada 2 Mei, mahasiswa di sejumlah daerah melakukan demonstrasi tuntut reformasi. Namun puluhan aksi protes itu berakhir bentrok karena ditanggapi dengan represif oleh aparat.
1: Indonesia menyapa pagi.
3: Kemenhaj memperkuat layanan bimbingan ibadah haji bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Langkah itu dilakukan menjelang puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 1 Jakarta menempuh langkah hukum dengan melaporkan aksi vandalisme kepada kepolisian. Laporan tersebut terkait dugaan pencurian kabel counting head pada jalur perlintasan komuter line di Stasiun Daru, Parung Panjang, Tangerang. Harga emas antam di logam mulia tercatat tidak bergerak pada perdagangan akhir pekan Sabtu 9 Mei. Ini terlihat pada seluruh ukuran emas batangan setelah mengalami penurunan pada perdagangan sehari sebelumnya. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa pagi.
3: Selengkapnya bersama saya, Hana Pratiwi, akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan dan menyampaikan informasi akhir pekan di daerah Anda seperti apa dan juga informasi peristiwa, dengan cara menghubungi kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan juga kami akan menghadirkan topik pilihan terkait ramai kebijakan ongkir yang dibebankan ke seller. Kebijakan ongkos kirim yang dibebankan kepada penjual seller di berbagai marketplace utama Indonesia seperti TikTok Shop, Buy Tokopedia, dan Shopee tengah menjadi sorotan tajam pada Mei 2026. Banyak penjual, terutama pelaku UMKM, mengeluhkan peningkatan beban biaya operasional akibat perubahan skema layanan logistik ini. Dan untuk mengetahui update terkininya serta memperbincangkan hal ini lebih lanjut, kami telah bersama Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Ali Mansyur.
1: Wawancara Pro3.
3: Pak Ali, selamat pagi. Pak Ali, selamat pagi.
4: Mana?
3: Ya, baik. Selamat pagi Pak Ali. Sudah dapat kami dengar suaranya Pak Ali. Pak Ali, ini bagaimana Kementerian UMKM melihat tren biaya ongkir yang kini semakin banyak dibebankan kepada seller, terutama UMKM kecil Pak Ali?
4: Iya, baik. Terima kasih Mbak Hana. Jadi kami di Kementerian UMKM tentu memonitor permasalahan ini. Terakhir kemarin juga Pak Menteri hari Jumat telah bertemu dengan beberapa platform e-commerce untuk membahas ini begitu. Nah, secara garis besarnya artinya kita melihat memang banyak keluhan masuk dari UMKM, seller online terkait dengan biaya platform, termasuk yang ongkir dibebankan ke seller ini kaitan dengan mereka merasa terlalu tinggi besaran biayanya, kemudian frekuensi perubahan biayanya yang cenderung cepat dan bagi mereka itu tidak mendapatkan pemberitahuan yang memadai. Hal-hal seperti itulah terkait dengan biaya platform ini telah kita terima banyak keluhannya, dan untuk itu di luar bahwa tadi kita komunikasikan dengan baik dengan platform, kita juga memang sedang menyusun suatu peraturan Menteri UMKM yang diantaranya untuk mengatasi hal ini, yaitu kaitan dengan perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM. Poinnya dari kami Kementerian UMKM sebenarnya adalah menjaga keseimbangan, Mbak Hana. Bagaimana kita juga paham platform ini selaku industri itu juga butuh bertumbuh keberlanjutan usahanya, tetapi UMKM sebagai bagian terbesar dari ekosistem digital sebenarnya, kalau kita lihat yang penerima dampak baik positif maupun negatif dari ekosistem digital ini adalah UMKM. Ya, ini kita juga menjaga agar mereka itu juga tidak dirugikan dalam ekosistem ini. Begitu, saya kira itu tanggapan awal saya, Mbak Ana.
3: Baik. Lalu kalau dari pemerintah sendiri menilai skema pembebanan ongkir kepada seller ini saat ini masih sehatkah bagi ekosistem UMKM digital, Pak Ali?
4: Kalau kita lihat ya, ini sebagai sebuah praktek bisnis, itu sesuatu yang adalah rasionalitasnya lah dari sisi bisnis gitu kita lihat. Kalau kita misalkan lihat ya di TikTok Shop gitu ya, rata-rata orang ketika memutuskan untuk check out dari suatu pembelian itu kadang-kadang jadi ragu ketika wah ongkosnya besar sekali gitu dari sisi konsumen ini ya. Nah, itu mungkin respon yang dibuat oleh platform. Oh, kalau begitu mungkin mereka ubah skemanya. Jadi yang ongkirnya itu dibebankan ke seller begitu. Nah, kemarin memang sempat kita dari diskusinya itu yang kita dengar dari platform bilang bahwa sebenarnya ongkir dibebankan ke seller ini hanya untuk ongkir ketika barangnya retur gitu, ketika barangnya dikembalikan kemudian kan harus dikirim ulang dari seller tuh. Nah, itu yang pengiriman yang kedua itu yang ditanggung oleh seller. Tapi ini masih kita pelajari gitu ya. Nah, poin saya adalah secara bisnis ini respon dari platform ini melihat konsumen ternyata membuat ongkir itu membuat mereka mengurungkan pembeliannya itu direspon dengan bebannya seller itu ada rasionalitasnya. Tetapi secara UMKM kita lihat ini pasti akan menambah beban mereka begitu. Kita pasti di pemberitaan sudah dengar banyak margin dari UMKM kita tergerus karena potongan platform yang sangat besar, apalagi ditambahkan ini. Nah, lagi-lagi melihat ini kita akhirnya ambil keseimbangannya, dan yang kita lakukan adalah kita ke depan akan membuat yang namanya biaya-biaya seperti ini itu memberi kepastian ke UMKM dalam bentuk konkretnya apa tadi yang saya bilang. Ini memang masih dalam proses penyusunan, walaupun sudah harmonisasi kita butuh ada diskusi juga dengan Setnek gitu ya, kaitan dengan peraturan Menteri UMKM tentang pelindungan dan peningkatan daya saing UMKM di PMSE atau di e-commerce. Nah, di situ akan diatur keterikatan antara UMKM dengan platform itu dasarnya adalah kemitraan. Dimana kalau kita bicara kemitraan itu udah ada regulasi payungnya. Udah ada Undang-Undang 20 2008 tentang UMKM, ada PP 7 tahun 2021. Nah, di situ menyebutkan bahwa harus diikat melalui suatu perjanjian kemitraan di mana perjanjian itu harus dari awal clear. Biayanya apa saja, jangka waktu perjanjiannya kapan, begitu. Nah, selama jangka waktu itu, tentunya ketentuan yang disepakati di awal di perjanjian termasuk biaya tidak boleh diubah secara sepihak oleh platform. Nah, kalau ini bisa kita tertibkan, relasi dalam konteks kemitraan antara UMKM dan platform ini, saya kira ini di masa depan akan menjadi solusi permasalahan-permasalahan yang akhir-akhir ini terjadi. Kaitan kenaikan mendadak, frekuensinya terlalu sering, tiba-tiba aja jenis biaya baru, kayak gini-gini akan terselesaikan, mendapatkan solusi dari R-Permen itu. Begitu, Mbak Hana.
3: Baik, berarti nantinya memang ini ada biaya yang sudah ditetapkan dalam pelindungan tadi, begitu ya Pak Ali ya?
4: Ya, nah biayanya sendiri secara jenis ada ditentukan di R-Permen Pelindungan dan Peningkatan Desa UMKM tadi. Secara jenis ya, tetapi secara besaran tentu kita serahkan. Nah, kepada platform dan UMKM bagaimana mereka bersepakat dalam perjanjian kemitraan itu. Nah, tetapi poinnya adalah berapapun besarannya, kalau itu ada kepastian bagi UMKM dari awal, oh biayanya ini jenisnya, kemudian besarannya segini dalam jangka waktu tertentu, tentunya ini akan direspon dalam hal pengelolaan usaha UMKM-nya juga lebih firm gitu, lebih pasti. Jadi misalkan mereka punya target penjualan berapa dengan kos berapa sehingga mereka kejar profitabilitas berapa, itu mereka punya kepastian dalam jangka waktu kemitraan itu. Hal-hal seperti yang terbaru ini, ongkos kirim ditanggung seller itu kan hal baru. Nah, itu kan mendisrupsi apa mengganggu itu semua gitu. Kita mau bangun yang tadi tuh kepastian buat UMKM-nya tadi melalui pengaturan.
3: Baik, supaya itu nanti kan juga biaya produksinya dapat diatur juga dari UMKM-nya ya, Pak Ali ya. Jadi sudah tidak ada yang merasa keberatan. Benar. Baik Pak Ali, semoga juga nanti pelindungan ini menemukan win-win solution untuk UMKM-nya juga, untung platformnya juga, begitu ya Pak Ali ya. Terima kasih nih Pak Ali telah berbincang bersama Pro 3 RRI dan memberikan update terkininya. Selamat pagi Pak Ali.
4: Pagi, Wana.
3: Demikian tadi pendengar, Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM Ali Mansur. Dan juga kami akan membahas hal ini nantinya bersama Sekretaris Jenderal Asosiasi E-commerce Indonesia, Idea Budi Primawan. Kami akan tanyakan bagaimana terkait dari asosiasi e-commerce ini juga melihat adanya biaya ongkir yang kini banyak ditanggung seller di platform e-commerce. Kami sudah bersama Sekjen dari Idea, Budi Primawan. Selamat pagi Pak Budi.
5: Selamat pagi Mbak Hana.
3: Baik Pak Budi, bagaimana ini dari asosiasi e-commerce melihat biaya ongkir yang kini banyak ditanggung seller di platform e-commerce?
5: Oke. Terima kasih nih Mbak. Sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa bagian dari pada seller yang bisa dianggap biaya admin. Nah, biaya admin itu sendiri, biaya promo dan biaya logistik. Nah, itu terjadi karena platform membutuhkan pemasukan gitu. Jadi gini. Kalau misalnya selama ini selalu gratis atau nggak bisa gimana, karena ada pendanaan. Gitu. Nah, sekarang sejak berapa ya, 3 tahun yang lalu kita sedang mencoba menjadi platform yang sehat, yang survive, bisa sustainable, yaitu bisa dari hidup dari bisnis itu sendiri. Nah, ini selalu kita lihat promo ini. Kalau ongkos promo itu diberikan kepada seller dengan dengan agreement gitu. Perjanjian kalau seller mau dan seller bersedia memberikan promo itu. Lalu biaya logistik itu juga antara kerjasama dengan perusahaan logistik gitu. Tidak bisa kita mempengaruhi semuanya. Lalu yang terakhir adalah biaya platform. biaya ini dibagi antara seller dengan buyer. Ada yang dibebankan ke buyer, ada yang diminta kepada seller gitu. Nah, ini yang kami menanggapi sekarang sedang banyak beredar gitu ya. Ini adalah peningkatan biaya admin ini. Nah, ini sebenarnya kalau biaya admin dimintakan oleh platform, itu sudah diumumkan beberapa waktu sebelumnya dan diperhitungkan dengan baik. Sehingga kami berharap bisa menjadi suatu motor pendorong gitu bagi UMKM maupun platform sama-sama bisa berkembang gitu. Begitu Mbak.
3: Baik. Nah, Pak Budi mungkin dapat memberikan pesannya juga dari asosiasi ini kepada seller yang merasa semakin sulit mendapatkan keuntungan di marketplace. Silakan, Pak Budi.
5: Ya, kepada teman-teman seller online, kita kan sama-sama bekerja bersama di ekonomi digital ini. Makanya kalau gitu kita bicaralah kepada platform masing-masing. Ini ada namanya seller center ya, tempat seller mengadukan segala macam hal kepada baik mengadukan, baik melaporkan atau mau berbincang-bincang aja dengan platform itu sudah disediakan. Kami berharap bisa mendapat satu jalan keluar yang baik gitu. Saat ini kami juga sedang dalam pembicaraan dengan Kementerian UMKM dalam menentukan apakah biaya seperti ini bisa dilanjutkan gitu, bisa di dengan memperhatikan sustainability platform itu sendiri gitu.
3: Baik. Semoga juga ini segera menemukan win-win solution-nya karena juga tadi Kementerian UMKM ini sedang menggodok aturan terkait pelindungan ini ya Pak Budi ya. Terima kasih ini Pak Budi telah memberikan update terkininya dan juga perspektifnya kepada kami. Ya. Terima kasih Pak Budi, selamat pagi.
5: Pagi.
1: Wawancara Pro3.
3: Demikian tadi pendengar Sekretaris Jenderal Asosiasi E-commerce Indonesia Idea Budi Primawan. Dan juga nantinya kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami terkait Presiden Prabowo Subianto yang tiba di Miangas, Sulawesi Utara. Nanti akan dilaporkan reporter kami Sugandi Avandi yang saat ini sedang berada di Miangas, Sulawesi Utara. Dan saat ini mari kita dengarkan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto di Miangas, Kepulauan Talaut pada 9 Mei 2026.
6: Menteri Luar Negeri. Kenal ini Menteri Luar Negeri. Urusannya sama luar negeri. Kemudian Menteri Kesehatan. Nah ini penting nih. Supaya siapa kenal namanya. Yang kenal dapat hadiah dari saya. Menteri Kesehatan. Pak Budi apa? Budi Gunadi. Gunadi. Sadikin. Kamu jangan-jangan anggota Kementerian Kesehatan ya? Enggak. Benar. Udah nanti dapat hadiah ya karena. Kemudian Menteri Pertahanan. Nah, ini penting nih. Menteri Pertahanan kenal? Jenderal TNI siapa? Safri Samsudin. Oh, ini karena orang Sulawesi ya. Dengar ya. Hafal. Kemudian Menteri Pekerjaan Umum. Siapa? Ayo. Hah? Pak Dodi. Kok tahu semua sih kalian? Aduh, guru rupanya. Guru, bukan. Pak Dodi siapa? Anggodok. Kok kenal semua ini? Aduh. Padahal partai terluar. Apa? Pulau terluar. Wah, hebat sekali rupanya ini. Wah, Komdigi hebat kok. Berarti ada TV. Kemudian Wakil Panglima TNI. Siapa namanya? Sekarang ini ke... Tutup. Kepala Staf Angkatan Udara. Tutup. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Udah lihat semua. Ya udah, berarti dapat hadiah semuanya aja dong. Jadi begini, ini toko-toko ini mereka ini punya kelebihan. Rata-rata pinter nyanyi. Udah pernah lihat Jenderal Bintang 4 nyanyi belum? Pak Tony didampingi dengan Jenderal Angkatan Darat Bintang 3. Ayo nyanyi untuk rakyat. Ya, Jenderal jangan mau dihormat-hormat terus. Jenderal sekali-sekali harus menghibur rakyat. Betul.
7: Tahu lagu Nyiur Melambai?

0: Tadi saya minta maaf kelupaan. Sekretaris kami, Saudara Teddy Indrawijaya. Kemudian Bapak Bupati, Bupati ada. Bapak Kapolres. Polda Surut. Oke, sekarang kita ingat selalu ibu kita, Sio Mama.
1: Sio Mama.

0: lagu Nado. Sayang, sayang.
1: Baik pendengar, demikian tadi pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto di Miangas, Kepulauan Talaut pada 9 Mei hari ini. Lalu juga kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami terkait ekonomi pasar. Pemanfaatan teknologi digital kini menjadi kunci utama bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk tetap relevan dan memiliki daya saing yang kuat di tengah kompetisi pasar global. Laporannya disampaikan Nadia Syarif. Nadia Syarif, silakan dengan laporannya.
2: Baik, pendengar, digitalisasi bukan sekadar memindahkan tempat berjualan ke media daring, melainkan sebuah strategi untuk membedakan identitas usaha dengan para kompetitor. Kehadiran platform digital terbukti mampu memangkas jarak antara pelaku usaha dengan konsumen. Berhasilnya sangat ditentukan oleh ketepatan dalam membidik target pasar. Pelaku UMKM digital Igusti Made Surya Dewi Payana menjelaskan salah satu platform yang paling efektif namun sering terlewatkan oleh pelaku usaha kecil adalah optimalisasi Google Maps. Melalui fitur titik bisnis dan ulasan pelanggan, UMKM dapat membangun kepercayaan publik sekaligus menjaring konsumen potensial yang berada di lingkungan sekitar.
3: Proses itu mengantarkan data itu dikenal ke masyarakat semua, hasil tidaknya pemasaran dari digitalisasi sebenarnya berdiri ke UMKM-nya apakah dari hasil layanan dan produk itu sudah siap dan melayani permintaan yang datang dari digitalisasi tersebut. Platform paling simpel yang mudah itu sebenarnya paling sederhana adalah UMKM dulu.
2: Ya. Lebih lanjut, Surya Dwi Payana menekankan bahwa pengaturan UMKM melalui digitalisasi harus dibarengi dengan kemampuan mengevaluasi produk secara berkala. Dengan memahami permasalahan konsumen, pelaku UMKM tidak perlu lagi terjebak dalam strategi perang harga, melainkan fokus pada pemberian solusi dan fitur layanan yang lebih baik.
3: Ya, bagaimana UMKM ini membuat produk atau layanan masih atau bisa tetap relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh market, sehingga kita lagi yang namanya kompetitif harga itu.
2: Ya, melalui integritas antara layanan yang berkualitas dan strategi pemasaran yang terarah, UMKM di Bali diharapkan dapat tumbuh menjadi pilar ekonomi yang mandiri, inovatif, serta mampu beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi masyarakat yang kian dinamis. Demikian laporan kami dari Denpasar, Nadia Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, pasca kebakaran di Pasar Harum Manis, Banjarmasin, Dinas Perdagangan setempat memastikan harga bawang tetap stabil dan tidak terjadi kelangkaan. Laporannya disampaikan Robi Angga. Robi.
4: Baik pendengar, di Banjarmasin saat ini kekhawatiran akan naiknya harga bawang sempat mencuat akibat kebakaran yang terjadi di kawasan Pasar Bawang pada Senin lalu 4 Mei 2026. Sebelumnya kebakaran tersebut menghanguskan ratusan karung stok bawang milik para pedagang. Menanggapi hal tersebut, PLT Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Banjarmasin Norsyahdi menegaskan pihaknya saat ini terus melakukan survei harga. Langkah ini guna memastikan kemungkinan adanya dampak peristiwa kebakaran tersebut terhadap harga bawang di pasaran. Ia juga memastikan hingga saat ini harga bawang di pasaran masih dalam kondisi stabil. Hal ini mengingat pemerintah kota juga menjalin hubungan dengan Kabupaten Brebes untuk distribusi pasokan bawang merah.
5: Kita monitor lagi, kita analisa lagi peningkatannya apakah karena hari besar, hari keagama, atau karena lainnya. Kalau seandainya karena kebakaran kemarin, hanya bawang, harga bawang. Karena konsisten itu harganya, walaupun terjadi kejadian atau karena cuaca, segala macam harganya akan tetap.
4: Sementara itu di kawasan Pasar Bawang, sejumlah pedagang sengaja menjual stok bawang yang tersisa pasca kebakaran dengan harga miring. Harga bawang merah yang semula berkisar Rp31.000 hingga Rp34.000 per kilogram kini turun menjadi Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Hingga kini sisa bawang dengan harga murah tersebut juga masih diburu oleh masyarakat maupun pedagang eceran. Para pedagang pun berharap sisa stok barang mereka dapat segera habis sebelum kondisinya semakin membusuk dan tidak layak dijual. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi berikutnya, Perum Bulog Cabang Mojokerto memastikan distribusi minyak goreng dengan merek Minyak Kita di Kabupaten Jombang berjalan lancar sehingga ketersediaan stok tetap aman. Laporannya bersama Anne Kusuma.
1: Perum Bulog Cabang Mojokerto memastikan distribusi minyak goreng dengan merek Minyak Kita di wilayah Kabupaten Jombang berjalan lancar sehingga ketersediaan stok tetap aman dan harga di pasaran terpantau stabil khususnya menjelang Idul Adha 2026 mendatang. Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Mojokerto, Muhammad Husin, kepada RRI menjelaskan bahwa Bulog telah menyalurkan Minyak Kita kepada 18 pedagang di Pasar Pon Jombang pada hari ini dengan alokasi sekitar 600 liter untuk masing-masing pedagang. Penyaluran tersebut dilakukan sebagai langkah menjaga ketersediaan minyak goreng sekaligus juga memastikan harga tetap terkendali di tingkat konsumen.
2: Ketersediaan Minyak Kita khususnya di wilayah Pasar SP 21 RRI Jombang yaitu di Pasar Pon. Kami mendapatkan instruksi dari pusat melalui pemerintah pusat dan dari Bapanas dan juga dari Kemendag untuk mendistribusikan Minyak Kita. Insya Allah kami pastikan stok Minyak Kita selalu terpenuhi. Jadi khusus di Pasar Jombang, khususnya di Pasar SP 21 dan pasar sekitar Bapung ya, dan pasar-pasar lainnya di wilayah Jombang termasuk KDNP, RPK, perumahan kita binaan dari Bulog dan juga tata-tata lainnya. Harganya 15.700. Di pasar-pasar toko-toko di Pasar Pon ini selain kita distribusikan Minyak Kita juga distribusikan beras SPAT.
1: Sementara itu, salah satu pedagang di Pasar Pon Jombang, Muhammad Amin,

0: serta harga pangan strategis. Dari Jombang, Arie Kusuma melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Satgas Pangan Riau melakukan sidak harga minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Pekanbaru. Laporannya disampaikan Santi Yunas. Santi.
2: Iya, di mana di pagi hari tadi baru saja selesai Satgas Pangan Polda Riau melakukan sidak ke pasar tradisional Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru. Di mana pada sidak yang dilakukan bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau dan juga Bulog, ini langsung mengecek harga minyak kita yang memang untuk saat ini di pasaran mulai tinggi atau dijual di atas harga eceran tertinggi Rp22.000 per liter. Dan tadi juga langsung dilakukan sidak dan masih menemukan adanya pedagang yang menjual dengan harga eceran tertinggi. Dan berikut kutipan wawancara bersama Subdit 1 Indaksi Ditreskrim Suspolda Riau AKBP Agus. Untuk saat ini, pihak kepolisian masih menelusuri distributor yang menjual kepada pedagang dengan harga tertinggi dan diharapkan untuk para pedagang ini bisa menjual dengan harga eceran tertinggi Rp1.700 dan nanti jika ditemukan akan dilakukan tindak lanjut oleh pihak kepolisian. Langsung dari Pasar Agus Salim Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, Pekan Kreativitas Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis tahun ini berbeda dengan tahun lalu, yaitu melibatkan ratusan usaha mikro kecil dan menengah UMKM serta masyarakat umum. Laporannya bersama Nur Fitriani.
3: Politeknik Negeri Bengkalis terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan kampus, salah satunya melalui Pekan Kreativitas Mahasiswa yang akan digelar pekan depan. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat tidak hanya diundang untuk hadir, namun juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi melalui bazar UMKM. Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Politeknik Negeri Bengkalis, Insinyur Marhadi Sasra, menyampaikan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting agar kampus memberikan dampak yang lebih luas bagi daerah.
4: Kita berharap juga ikut masyarakat sekitar, terutama di Pulau Bengkalis, untuk meramaikan kegiatan ini. Jadi bukan hanya kegiatan dari adik-adik mahasiswa dalam rangka minggu PKM tadi, tapi juga event ini juga diopak oleh masyarakat sekitar untuk berjualan. Dan mungkin kalau pengalaman kami tahun lalu, lebih kurang ribuan juga yang hadir pada hari-hari Kaprinek, serta malam puncak nanti.
3: Hal tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Pulau Bengkalis. Selain bazar UMKM, kegiatan ini juga akan diramaikan dengan berbagai pertandingan, pentas seni, hingga Polbengeran Chapter 3 yang terbuka untuk umum. Melalui kegiatan tersebut, Politeknik Negeri Bengkalis berharap kampus dapat semakin dekat dengan masyarakat dan memberikan manfaat sosial maupun ekonomi bagi daerah.
5: Reporter Nur Fitriani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan

0: pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International Biennale di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kita beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat pergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: ini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan 1 gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main. Memang tidak sesuai dengan game-game kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main. Nggak. Ya ini yang kita punya. Kepakulan kita bicara bukan hanya quality, tapi mau apa enggak. Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak. Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang kita terlalu krusial bagi pemain profesional. Kita akan sendiri akan tetap berjuang di laga terakhir apalagi dua laga akan satu minggu laga berarti ya di rumah dari penting untuk harus tetap dan juga di
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Primananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC Felix Tirta bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Nah, saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain dan semuanya. Kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini, ya, saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Grace Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. KFC Lampung dan Elan FC Tuban tertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Mackay Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
2: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Mira Abdulli Tiloli, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
4: Oh, itu namanya tuh guiding block.
3: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
4: Ngabur.
5: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
6: Indonesia menyapa siang.
7: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro3 RRI.
6: Indonesia Menyapa Siang.
7: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan dibahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Ade Kurnia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ade, seperti apa saja topiknya yang akan dihadirkan nanti?
8: Ya, Hana, hari ini sejumlah topik pilihan telah disiapkan oleh tim Indonesia Menyapa Siang. Di antaranya, umat muslim akan segera merayakan Hari Raya Idul Adha dalam waktu dekat, tepatnya 27 Mei 2026. Perayaan ini identik dengan pelaksanaan ibadah kurban. Agar ibadah kurban afdol dan sah, sangat penting untuk memenuhi syarat serta memperhatikan kesehatan hewan kurban. Kesehatan hewan harus dijaga sejak awal hingga penyembelihan. Langkah ini penting agar daging kurban aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Apa saja langkah penting dan tips menjaga kesehatan hewan kurban? Nanti akan kita perbincangkan dengan narasumber terkait. Kemudian nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan dialog geliat UMKM dan ragam kuliner Nusantara ke ruang dengar Anda. Dan seperti biasa di hari Sabtu sore, tim Indonesia Menyapa Siang juga akan menghadirkan dialog cek fakta bersama Mavindo. Nanti juga kami hadirkan serba-serbi penyelenggaraan ibadah haji 2026 serta update peristiwa terbaru lainnya. Pendengar, kami nantikan juga partisipasi Anda untuk memberikan informasi atau tanggapan mengenai topik yang akan kami hadirkan melalui pesan WhatsApp 081-399-399-888.
6: Indonesia Menyapa Siang.
7: Kami hadirkan video potensi daerah komunitas UMKM unik di Semarang bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga kampanye hidup sehat. Seperti apa keberlangsungannya bersama reporter Ima.
9: Pendengar, kalau biasanya pasar identik dengan keramaian dan transaksi cepat, di satu sudut kota Semarang ada pasar yang suasananya lebih hangat dan penuh cerita. Namanya Pasar Sehati, sebuah ruang temu bagi produk-produk sehat dan ramah lingkungan buatan komunitas lokal. Pasar Sehati digelar di Urban Farming Corner Semarang yang hadir setiap bulan di minggu pertama, menghadirkan beragam produk pangan sehat mulai dari makanan basah hingga kering, semuanya diolah dengan proses yang alami. Tak hanya soal jual-beli, pasar ini juga menjadi tempat berbagi nilai tentang gaya hidup sehat dan kepedulian terhadap lingkungan.
10: Kak Sita, boleh dijelasin Kak, ini Pasar Sehati itu isinya apa aja sih Kak?
11: Di gelaran Pasar Sehati Semarang ini banyak teman-teman yang bawa macam-macam produk, dari mulai yang makanan kering sampai basahan, ada unik-unik ya,
12: unik-unik dan belum tentu ditemuin di tempat lain.
10: Berarti nggak cuma makanan ya Kak? Kalau ini gelarannya tuh tiap apa sih Kak?
11: Gelarannya ada dari satu bulan satu kali di minggu pertama.
10: Tapi biasanya kalau kakak-kakak yang jualan ini juga udah jualan sehari-hari, cuman kumpulnya di sini gitu.
11: Betul. Ada juga yang teman-teman kerja, ya, tapi memang karena passion atau hobinya memang suka makan makanan yang berbeda daripada yang lainnya.
9: Selain pangan sehat, Pasar Sehati juga menghadirkan berbagai produk ramah lingkungan lainnya seperti sabun natural hingga kerajinan tangan. Komunitas ini telah aktif selama 8 tahun dan menjadi wadah bagi para pelaku usaha yang berangkat dari passion untuk menghadirkan produk sehat dan berkelanjutan. Kehadiran Pasar Sehati menjadi bukti bahwa kreativitas, kepedulian lingkungan, dan nilai ekonomi bisa berjalan beriringan. Lewat ruang sederhana ini, produk lokal menjadi tempat dan masyarakat diajak lebih dekat dengan gaya hidup sehat. Pasar Sehati bukan sekedar pasar, tapi ruang bertemunya ide, kepedulian, dan semangat komunitas. Dari Semarang, inilah potensi daerah yang tumbuh dari kesadaran dan kolaborasi.

0: Kita ke video potensi daerah berikutnya, ada Sentra Busana Baltos di Kota Bandung. Saat ini mampu menghidupkan kembali tren berbelanja offline di tengah gempuran toko online. Bersama reporter Bilal Wibisono.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Balubur Town Square atau Baltos, di mana tempat ini merupakan salah satu sentra busana mulai dari hijab, mukna, kain, maupun juga pakaian lainnya di Kota Bandung. Dan sentra ini hingga sekarang masih terus ramai dipadati oleh para pembeli dan juga pedagang yang tak hanya berdagang offline namun juga berdagang online. Jadi melakukan keduanya. Ikuti terus keseruan saya di Baltos, Bandung.
2: Balubur Town Square atau Baltos yang terletak di tengah pusat Kota Bandung merupakan salah satu sentra belanja busana yang terletak di pusat kota dengan julukan Kota Kembang tersebut. Di Baltos, beragam macam busana dijajakan seperti kain, kerudung, mukna, ataupun juga jenis pakaian lainnya. Salah satu pembeli, Ibu Cucu, mengatakan kerap berbelanja di Baltos karena memiliki kualitas yang baik disertai berbelanja offline bisa langsung melihat dan merasakan kualitasnya.
3: Karena satu jalan-jalan, kedua langsung belanjanya. Kalau online mah kan masih kena ragu-ragu ya
2: gitunya. Bener tuh gitunya bahana.
3: Ayo mah kan yakin barangnya teh bisa dipertanggungjawabkan.
2: Dipertanggungjawabkan. Ya. Oke. Gitu. Nah, kalau di Baltos sendiri Bu, gimana sih barang-barangnya teh lengkap, bagus apa?
3: Bagus. Bagus dan nyaman, tidak banyak pengamen yang masuk.
2: Tren berbelanja offline bahkan tak hanya dilakukan generasi boomer atau X. Generasi Z juga ikut melakukan belanja offline di Baltos tersebut. Salah satunya Amel dan Ina yang mengatakan Baltos memiliki kelengkapan bahan-bahan ataupun juga pakaian yang mereka cari.
4: Aku belanja ke Baltos ya kebetulan. Kenapa pengen belanja offline di Baltos tuh? Soalnya aku melihat TikTok, kebetulan juga aku lagi butuh kerudung. Aku tuh melihat TikTok katanya di Baltos tuh lengkap. Jadi aku penasaran buat sini dan ternyata benar barang-barangnya tuh lengkap. Jadi kita juga bisa cari nih warna yang paling sesuai dengan yang kita butuhkan tuh yang apa.
2: Gitu. Overall bagus berarti ya kualitasnya. Nah, kelebihannya belanja offline itu apa sih teh? Katanya kan bisa merasakan langsung bahannya gitu ya?
4: Benar, bisa merasakan langsung bahannya yang pertama. Yang kedua, bisa menurut aku bisa lebih mencocokkan ya dengan apa yang kita mau gitu, dengan apa yang kita punya. Kadang tuh suka bingung kalau misalkan bajunya ini kerudungnya apa ya yang cocok. Kalau belanja offline tuh kita bisa benar-benar nyocokin gitu loh, sama kira-kira cocok gak sih di kulit kita, mana yang lebih cerah, mana yang kemungkinan menjadi lebih gelap kayak gitu.
2: Di tengah gempuran tren belanja online, toko-toko yang menjual busana secara offline di Baltos tersebut perlahan kembali hidup pasca COVID. Salah satunya dituturkan oleh Lispa yang menjual kerudung di lokasi tersebut. Menurutnya, Baltos kini telah kembali ramai oleh pembeli, terutama di akhir pekan.
4: Kalau sekarang sih agak ramai lagi ya dari waktu semenjak COVID.
2: Oh, semenjak COVID.
4: Lumayan sih masih ada orang-orang.
2: Oh, berarti paling ramai mah sebelum COVID gitu ya?
4: Iya.
2: Tapi sekarang dilihat-lihat memang masih banyak ya yang belanja
4: masih,
2: di sini ya?
4: Iya. Di harinya juga sih kalau weekend itu
2: weekend?
4: Rame gitu.
2: Oh, rame. Biasanya bisa sibuk ini berarti toko ini ngejual.
4: Bisa.
2: Jualan apa sih teh di sini? Jual kerudung ya? Nah, kalau misalnya toko-toko di sini tuh pada jualan online juga nggak sih?
4: Ada yang pakai online juga, ada yang nggak.
2: Nah, tapi masih ini ya, masih apa worth it ya untuk jualan offline seperti sekarang ya? Kenapa pembeli biasanya masih banyak yang nyari langsung gitu?
4: Masih ya, soalnya kan kalau di online nggak bisa ini bahan-bahannya.
2: Oh, nggak bisa pegang langsung ya?
4: Ya, kalau datang langsung ke sini kan bisa langsung.
2: Jadi tahu
4: pegang,
2: ya?
4: Bahannya tahu.
2: Berapa sih kisaran kerudung terus baju-baju lainnya di sini?
4: Kalau kerudung sih dari 20.000 juga ada sampai ke 100-an.
2: Sampai 100-an ya, berarti memang murah meriah ya di sini.
4: Iya.
2: Dari Kota Bandung, Bilal Wibisono, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke Palembang, ada pesona rumah rakit limas A3 di tepian Sungai Musi. Memadukan keunikan rumah apung tradisional Palembang dengan arsitektur klasik rumah limas. Bersama reporter Erlin Fartesa.
5: Pendengar dan pemirsa RRI Net dari tepian Sungai Musi yang legendaris, kami mengajak Anda menyusuri pesona unik kota Palembang. Inilah rumah rakit limas A3. Sebuah destinasi yang tak hanya menyuguhkan keindahan, tetapi juga menghadirkan pengalaman budaya yang begitu khas. Hunian terapung yang kini bertransformasi menjadi daya tarik wisata baru di kota Palembang. Di tepian sungai, rumah rakit berdiri menjadi magnet bagi warga dan wisatawan yang ingin merasakan nuansa khas kehidupan sungai. Tak sedikit pula yang penasaran dengan bentuk rumah limas yang menjadi ciri khas budaya Palembang, yang dulu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di tepian Sungai Musi. Sekaligus pengingat bahwa identitas Palembang tak hanya berdiri di darat, tetapi juga mengalir bersama denyut kehidupan sungainya. Berada tepat di pinggir Sungai Musi, rumah rakit ini menawarkan pemandangan langsung ke ikon kebanggaan masyarakat, Jembatan Ampera, yang berdiri megah membelah Sungai Musi. Tak hanya memanjakan mata, rumah rakit juga menggoda selera. Beragam kuliner khas Palembang siap disajikan, mulai dari pempek yang legendaris, model, tekwan, hingga pindang dengan cita rasa otentik yang menggugah selera. Menurut Eva Christine, salah satu pengunjung, rumah rakit menjadi tempat wisata pilihan yang representatif dengan pemandangan yang indah langsung menuju ke Jembatan Ampera.
6: Pemandangannya juga view-nya lumayan sangat cantik ya. Jadi ikon kota Palembang kan di Sungai Musi ya, Jembatan Ampera, terus ikon-ikon yang lain, Pasar Menas ini, BKB. Jadi sangat bagus sih untuk pariwisata kota Palembang.
5: Perahu bergerak perlahan menyusuri Sungai Musi. Kapal-kapal melintas, perjalanan di atas sungai menghadirkan sudut pandang berbeda. Dari kejauhan, kereta LRT melintas di atas jalur, menjadi kontras antara kehidupan sungai yang tradisional dan perkembangan kota yang modern. Menurut Devi, daya tarik rumah rakit terletak pada pemandangannya yang berbeda, karena dapat langsung menikmati aliran Sungai Musi sekaligus melihat ikon Jembatan Ampera.
7: Di sini kita bisa langsung melihat view kota Palembang, jembatan berjalan di depan, terus bisa menikmati langsung makanan khas Palembang. Apalagi suasana di sini santai-santai sore, lebih nyaman, lebih enak dan view yang lebih bagus.
5: Suasana santai di atas aliran Sungai Musi, ditemani semilir angin dan panorama kota, menjadikan rumah rakit sebagai destinasi yang wajib dikunjungi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami akan menghadirkan video potensi daerah berikutnya setelah jeda dari Ruang Gatekeeper.
8: Kilas Berita. Kilas Berita.
9: Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian hari kedua terhadap 3 pendaki yang masih hilang pasca erupsi Gunung Dukono. Proses pencarian dilakukan di tengah kondisi medan berat dan ancaman erupsi susulan. Kepala Kantor SAR Ternate, Iwan Ramdhani mengatakan tim fokus menyisir area di sekitar kawah Gunung Dukono. Pihaknya melakukan pembagian strategi pencarian melalui jalur darat dan pemantauan udara. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
8: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kami kembali hadirkan video potensi daerah. Kita ke Kota Bekasi, ada alun-alun Hasibuan di Kota Bekasi yang menjadi salah satu tempat nongkrong favorit warga Kota Bekasi, terutama di malam hari. Bersama reporter Leni Kurniawati.
10: Pilih alun-alun.
11: Jadi saya kayak banyak makanannya juga lengkap, terus juga murah gitu, harganya terjangkau buat kita kalangan mahasiswa. Suasananya adem sih.
12: Ya, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di alun-alun Kota Bekasi, dan di sini adalah tempat nongkrong anak muda dan juga mereka.

0: harganya yang cukup terjangkau, bahkan warga kota Bekasi rela untuk berdiam lama untuk nongkrong dan menikmati makanan sambil mendengarkan nuansa musik-musik yang memang dihadirkan juga para anak jalanan. Bahkan juga di sini juga tempatnya juga strategis dan menghilangkan rasa jenuh mereka baik selepas pulang kuliah maupun selepas
1: Alun-alun Hasibuan atau alun-alun Kota Bekasi yang terletak di Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, menjadi salah satu tempat nongkrong favorit warga Kota Bekasi, terutama pada saat malam hari. Letaknya yang strategis berada di jantung kota membuat tempat ini nyaris tak pernah sepi. Berbagai kalangan usia nampak asik menghabiskan waktu di tempat tersebut, mulai dari anak-anak remaja, anak muda, dewasa maupun orang tua. Ada yang datang sendiri berdua dengan pasangan atau beramai-ramai bareng teman maupun keluarga. Mereka datang untuk santai sambil nongkrong sembari menikmati aneka minuman dan makanan dari ringan hingga berat yang banyak dijajakan pedagang. Salah seorang pengunjung, Muhammad Rifat Andri, menjelaskan tertarik untuk pergi ke alun-alun Bekasi karena lokasinya strategis, tidak jauh dari kampus tempatnya kuliah dan satu arah dengan tempatnya pulang. Yang banyak dijajakan pedagang, salah seorang pengunjung, Muhammad Rifat Andri, menjelaskan tertarik untuk pergi ke alun-alun Bekasi karena lokasinya strategis, tidak jauh dari kampus tempatnya kuliah dan satu arah dengan tempatnya pulang serta menjajakan pilihan makanan.
2: Oh, mungkin kalau dari saya sendiri karena dekat juga dari kampus, terus juga lengkap di sini, kalau misalnya kita mau jajan apa aja gitu ada gitu. Jadinya juga apa, abis dari kampus enggak terlalu jauh, nggak kejauhan gitu.
1: Okay.
2: Jadi di sini juga kan lengkap, mau arah pulang juga kalau dari saya sih gitu.
1: Senada dengan Muhammad Rifat Andri, pengunjung lainnya bernama Siti Haliza juga memilih alun-alun Kota Bekasi karena letaknya dekat dengan tempat ia berkuliah serta satu arah dengan tempatnya pulang serta tersedia banyak variasi makanan.
3: Kalau menurut saya, tadi kan saya selesai kampus ya. Nah, kita nyari makanan yang searah pulang gitu.
1: Okay.
3: Nah, karena kita berempat sering nongkrong, makanya kita nyari yang searah aja. Nah, kebetulan dari Unisma ke alun-alun ini searah sama pulang.
1: Sementara Muhammad Junaidi mengaku memilih tertarik untuk alun-alun Kota Bekasi karena menyediakan banyak aneka makanan dengan harga relatif terjangkau, terutama bagi dirinya yang masih berstatus sebagai mahasiswa.
4: Alun. Jadi saya kayak banyak makanannya juga lengkap, terus juga murah gitu, harganya terjangkau buat kita kalangan mahasiswa.
1: Okay.
4: Suasananya adem sih.
1: Oke. Okay. Kesini berarti sama teman-teman nih?
4: Iya.
1: Tadi pulang kampus atau gimana?
4: Iya, kita pulang kampus.
1: Sama halnya dengan Muhammad Junaidi, Indah Nur Fatiha memilih nongkrong di alun-alun Kota Bekasi karena menyediakan banyak makanan. Selain itu, harga yang dibanderol pedagang juga relatif terjangkau untuk kantong mahasiswa.
5: Kalau saya sih itu nyoba sempol.
1: Sempol ya? Kenapa tuh?
5: Ya karena enak aja gitu.
1: Enak ya? Harganya juga terjangkau ya?
5: Terjangkau banget.
1: Berapa tadi harganya?
5: 10 ribuan.
1: 10 ribuan. Oke. Okay. Kalau mbaknya tadi makan apa?
6: Tadi sih saya di sini nyobain Daichi.
1: Oke. Okay. Harganya berapa tuh?
6: 1 ribuan sih, tapi saya beli 5 ribu.
1: Oke. Okay. Berarti terjangkau lah ya untuk cross check para mahasiswa lah ya. Oke. Okay. Harapannya nih dari teman-teman yang sering nongkrong di alun-alun, apa sih yang perlu dievaluasi atau dibenahi nih? Baik dari segi kuliner atau dari tempat nongkrongannya mungkin?
6: Dari tempat nongkrongannya ya, soalnya kan tadi saya beli toko yang di situ belum ada tempat kayak buat duduknya.
1: Duduk, oh,
6: nah,
1: oke. Okay.
6: Jadi harus beli es dulu gitu.
1: Harus beli minuman ya. Menjadi salah satu tempat favorit nongkrong di malam hari, warga berharap alun-alun Kota Bekasi ke depan bisa semakin tertata dengan baik.

0: sehingga warga bisa semakin nyaman berlama-lama nongkrong di Bekasi di malam hari, khususnya di alun-alun Kota Bekasi.
1: Dari alun-alun Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi pendengar segmen video Potensi Daerah edisi 9 Mei. Dan kami akan hadirkan program Haji Kabar Tanah Suci.
3: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Irjen Kemenhaj Mayjen TNI Purnawirawan Fandi Suryadi memberikan pengarahan kepada petugas PPIH Arab Saudi di Dakar Mekah. Laporannya bersama Syariful Alam. Alam.
1: Ya, Hana, baru saja kami melakukan apel pagi yang memberikan pengarahan adalah Irjen Kementerian Haji dan Umroh, Mayjen TNI Purnawirawan Dendi Suryadi. Dan dalam pengarahan, Mayjen TNI Purnawirawan Dendi mengarahkan agar setiap PPIH Arab Saudi, terutama Dakar Mekah, untuk selalu semangat dan menjaga kesehatan agar ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada jemaah haji Indonesia, menjadi memberikan pelayanan yang optimal. Dan di samping kami telah berada salah satu kasi kesehatan Dakar Mekah, Bapak Edi Supriyatna. Assalamualaikum Pak Edi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa dijelaskan tentang menjaga kesehatan bagi para petugas haji maupun jemaah haji, seperti apa sih yang poin pentingnya?
2: Iya, baik. Selama di Arab Saudi tentunya kita akan berhadapan dengan cuaca. Jadi kami telah menyampaikan memiliki EWS, Early Warning System, untuk cuaca. Kalau kita lihat cuaca hari ini itu pagi sekitar 28 derajat Celcius, kemudian siang hari itu 41 derajat Celcius di Mekah ya, di Mekah, Madinah juga sama. Kalau kita kategorikan cuaca seperti ini itu kita harus memiliki siaga 2. Nah, siaga 2 ini kalau kita implementasikan, maka sebaiknya jemaah haji dan semua petugas itu melakukan aktivitas, jangan terlalu banyak keluar hotel. Kalau mau keluar hotel, disarankan untuk menggunakan payung. Kemudian jangan lupa yang paling penting adalah minum. Minum air 200 ml tiap 1 jam. Minum ini harus dicampur dengan elektrolit. Kami sudah memberikan elektrolit ke semua jamaah dan petugas juga untuk dikonsumsi kepada jamaah haji. Jadi minumnya 200 ml per jam. Itu wajib minum seperti itu agar kita terhindar dari kondisi cuaca yang ada di Arab Saudi. Kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembaban rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
1: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah, ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, alasnya tips supaya jangan terlalu capek, misalnya jangan dipaksakan ke Masjidil Haram. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
2: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah ke Mekah dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Nah, maka disarankan umroh wajibnya tidak taat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam. Istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas sehari-harinya diharapkan, kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar, itu menggunakan payung.
1: Terima kasih Pak Edi Subriana. Demikian pendengar wawancara kami dengan kasi kesehatan Dakar Mekah, Pak Edi Subriana. Dia menyarankan agar setiap jemaah haji maupun petugas haji harus memperhatikan kesehatan ketika berada di Tanah Suci Arab Saudi. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Hanan.
3: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Perdagangan Budi Santoso meresmikan Asosiasi Pelaku Usaha Indonesia-Filipina, Indonesia Philippines Business Association, di Cebu, Filipina, guna mendorong perdagangan dan investasi di kedua negara. Budi menyebutkan kehadiran asosiasi menjadikan komitmen babak baru Indonesia dan Filipina untuk memperkuat sinergi ekonomi yang telah terjalin selama 75 tahun. Budi berharap IPBA dapat menjadi pintu masuk strategis bagi pelaku usaha kedua negara, yang dapat mendorong perdagangan, investasi, dan kemitraan bisnis yang lebih erat. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengimbau lembaga pendidikan agar mengembangkan pendekatan ekoteologi dan kurikulum berbasis cinta KBC untuk menciptakan hegemoni dan ekosistem pendidikan sosial yang tangguh. Kurikulum berbasis cinta merupakan instrumen untuk memperkenalkan panca cinta kepada anak, serta menumbuhkan kesadaran mereka tentang cinta kepada Allah dan Rasul, cinta kepada diri dan sesama, cinta kepada alam lingkungan, cinta kepada ilmu, serta cinta kepada tanah air. Sebelumnya, Kementerian Agama menggelar pelatihan daring KBC berskala nasional yang diikuti 305 peserta, yang tidak hanya didominasi tenaga pendidik dan guru, tetapi juga elemen masyarakat umum yang peduli akan perbaikan karakter anak bangsa. Kita ke berita mancanegara, para pemimpin ASEAN mendukung percepatan mekanisme berbagi energi dan interkoneksi listrik regional di tengah kekhawatiran gangguan pasokan energi akibat konflik di Timur Tengah. Dalam konferensi pers seusai KTT ke-48 ASEAN, Presiden Filipina Ferdinand Marcos mengatakan, ASEAN menyepakati perlunya memastikan rantai pasok energi yang stabil dan andal, serta penguatan kerjasama keamanan energi di kawasan. Salah satu langkah konkret yang menjadi fokus adalah percepatan ratifikasi kesepakatan kerangka ASEAN tentang keamanan minyak bumi APSA yang memungkinkan para anggotanya saling membantu saat terjadi kelangkaan bahan bakar. Berita olahraga, Sebastian Ogier memimpin rally Portugal usai menemukan performa terbaik mobilnya setelah mengalami masalah. Ogier mempertahankan posisi terdepan pada Luo 1, sekaligus menjaga peluang meraih kemenangan ke-8 di Portugal. Ogier menutup ITIP dengan keunggulan waktu 3,7 detik atas para pesaing terdekatnya. Ia merasa senang dan puas atas pencapaian tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee.
1: Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari festival penggemar yang dipersiapkan pemerintah kota Houston. Ini adalah langkah dari pemerintah kota Houston untuk menyambut penggemar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
2: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola, tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
1: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
2: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Niar Abdulitiloli, Pro 3 RRI.
3: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo mengatakan pentingnya pembangunan infrastruktur digital di wilayah Indonesia Timur. Langkah ini menjadi penting karena merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan transformasi digital secara nasional. Anggota Majelis Etik Ombudsman RI Siti Zuhro menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga. Ia mengingatkan menurunnya kepercayaan masyarakat akan menjadi tantangan besar ombudsman dalam menjalankan fungsinya. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 1 Jakarta menempuh langkah hukum dengan melaporkan aksi vandalisme kepada kepolisian. Laporan tersebut terkait dugaan pencurian kabel counting head pada jalur perlintasan komuter lain di stasiun Daru Parung Panjang, Tangerang. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di tanah air.
0: Warta Nusantara.
1: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menyebut layanan Haji Embarkasi Lombok sudah sesuai standar. Laporannya disampaikan Muhammad Halwi. Halwi.
2: Ya. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf sudah melakukan atau meninjau langsung pelayanan ibadah haji di Asrama Haji NTB Embarkasi Lombok Jumat 8 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut kemarin malam ia didampingi Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Damayanti Putri, di mana dalam peninjauan itu menteri memastikan seluruh proses pelayanan bagi calon jemaah haji berjalan sesuai standar, mulai dari kesiapan petugas, pelayanan kesehatan hingga konsumsi jamaah di Asrama Haji Embarkasi Lombok, di mana Mensat menilai bahwa layanan yang diberikan oleh Embarkasi Lombok sudah sangat baik dan sesuai standar. Namun dalam kesempatan itu, Mensat juga menaruh perhatian khusus terhadap layanan pemeriksaan kesehatan bagi para calon jamaah, di mana dia meminta tim kesehatan harus tetap ketat untuk menentukan kelayakan jamaah untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut penegasan dari Menhaj.
3: Tapi saya juga mendukung teman-teman dari kesehatan yang sangat ketat dalam memastikan kelayakan calon jamaah untuk terbang apa enggak. Kalau memang tidak layak terbang ya, dan dinyatakan tidak layak terbang, saya dukung apa yang diputuskan oleh kesehatan karena mereka yang tahu
2: situasi. Selain meninjau layanan pelayanan dari Embarkasi Lombok, Menteri Haji dan Umroh juga meninjau sejumlah fasilitas yang ada di asramnya Haji Embarkasi Lombok. Kemudian setelah itu, dalam beberapa kesempatan juga melihat beberapa jamaah yang tiba di asrama haji kemarin malam dan menyempatkan untuk berdialog atau diskusi dan memberikan semangat kepada para calon jamaah haji yang akan berangkat pada hari ini. Di mana pada kesempatan itu juga Menhad mencicipi jumlah menu makanan yang disiapkan di asrama Embarkasi Lombok. Dalam pantauan kami semalam juga Menhad menyapa sejumlah para jamaah yang baru tiba di asrama Haji Lombok, karena memang untuk saat ini di Embarkasi Lombok tinggal dua kloter yang akan diberangkatkan, di mana untuk kloter 14 yang semalam disapa oleh Menhad diharapkan untuk terus bisa menjaga kesehatan agar bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa untuk sampai saat ini untuk jamaah haji Embarkasi Lombok yang sudah diberangkatkan itu sebanyak 5.000 yang tergabung dalam 13 kelompok terbang, dan sisa tinggal 2 kelompok terbang yang akan diberangkatkan hari ini dan nanti untuk kloter terakhir yaitu kloter 15 yang akan diberangkatkan pada hari Senin. Dan dari total seluruh jamaah Embarkasi Lombok yang sudah memenuhi panggilan ke Tanah Suci tahun ini, dari total tersebut ada 2 orang yang dinyatakan tidak bisa berangkat karena didiagnosis mengalami TBC dan juga mengalami patah tulang pinggang. Dari Kota Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kloter 26 Maluku berangkat menuju Arab Saudi hari ini. Laporannya disampaikan Abdullah Leurima. Abdullah.
4: Ya, terdengar 2 jemaah calon haji asal Provinsi Maluku yang terkonfirmasi batal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini, yakni Yasin Oi, 92 tahun, asal Kabupaten Seram bagian Timur, dan Rianti Ali Suhail, 40 tahun, asal Kota Ambon. Posisi mereka telah digantikan oleh calon haji cadangan sesuai daftar antrean. Dan pendengar, Yasin yang berumur 92 tahun gagal berangkat karena beberapa hari sebelum mereka ke asrama haji Waheru sudah meninggal dunia, sedangkan Rianti akibat sedang dalam kondisi hamil. Dan pendengar, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Maluku Jumadi Wali memastikan meski terdapat pembatalan, kuota tersebut tidak hangus karena mereka yang berada di daftar cadangan sudah menyiapkan diri sejak dini.
5: Jemaah apapun yang berangkat karena sakit meninggal dunia, kemudian satunya karena dinyatakan positif. Jemaah itu sudah dilakukan pembatalan visanya dan oleh jemaah yang berada di cadangan. Jadi yang kita ambil itu adalah cadangan berdasarkan ketentuan peraturan. Mereka sudah melakukan proses juga, tapi mereka dalam antrian ketika ada jemaah yang menyatakan berhalangan,
4: Ya, pendengar, dapat saya laporkan juga bahwa dari 587 jemaah calon haji Maluku tahun ini, kloter pertama atau kloter 24 yang berisi 394 calon haji asal Kota Ambon telah dilepas oleh Gubernur Maluku dan diterbangkan ke Arab Saudi melalui embarkasi Makassar. Dan kloter 26 atau kloter terakhir dijadwalkan bertolak ke Tanah Suci melalui embarkasi Makassar pada siang hari ini, dan sementara mereka sudah menuju ke Bandara Internasional Patimura Ambon. Dan Gubernur Maluku selaku koordinator penyelenggara ibadah haji daerah berpesan agar para jemaah selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani selama berada di Tanah Suci. Dari Selamat Haji Waheru Ambon, Abdullah Lerima, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali akan menghadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
0: Kata Tokoh Dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. J.D. Houston. Warta Nusantara.
1: Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Blitar, Purnomo, menyebut masa tunggu keberangkatan ibadah haji di Kota Blitar masih cukup panjang. Calon jemaah yang mendaftar saat ini diperkirakan baru bisa berangkat ke Tanah Suci sekitar 27 tahun mendatang. Laporannya disampaikan Ninda Alivia. Ninda.
6: Baik, Hana dan juga pendengar, masa tunggu keberangkatan ibadah haji di Kota Blitar masih cukup panjang. Calon jemaah yang mendaftar saat ini diperkirakan baru bisa berangkat ke Tanah Suci sekitar 27 tahun mendatang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Blitar, Purnomo, menyampaikan bahwa hingga kini jumlah pendaftar yang masuk daftar tunggu mencapai kurang lebih 5.600 orang. Tingginya angka tersebut mencerminkan besarnya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Ia menjelaskan, durasi antrean sebenarnya mengalami perbaikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Pada periode lalu, waktu tunggu haji di Kota Blitar sempat menyentuh 34 tahun sebelum adanya penyesuaian kebijakan dari pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan tersebut turut berdampak pada meningkatnya minat pendaftaran meskipun di tingkat daerah kenaikannya tidak terlalu signifikan. Sementara secara nasional, jumlah pendaftar disebut mengalami peningkatan hingga sekitar 10%. Berikut pernyataan singkat dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Blitar Purnomo.
1: Ninda, silakan dilanjutkan laporannya.
6: Terkait biaya, Purnomo menyebutkan bahwa secara nasional biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini diperkirakan berada di angka 87,9 juta. Namun bagi jemaah yang berangkat melalui embarkasi Surabaya, biaya yang harus disiapkan mencapai 93,8 juta. Untuk mendaftar, calon jemaah diwajibkan menyetor dana awal sebesar 25 juta, adapun sisa biaya akan dilunasi menjelang keberangkatan setelah besaran resmi ditetapkan pemerintah bersama DPR. Dari Blitar, Ninda Alicia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji kloter 11 pada gelombang kedua embarkasi Palembang dijadwalkan berangkat hari ini langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Laporannya bersama Erlin Fartesa.
7: Keberangkatan jemaah haji kloter 11 menjadi kloter pertama pada gelombang kedua embarkasi Palembang tahun 2026. Jemaah pada kloter ini berjumlah 445 orang yang terdiri dari 441 jemaah dan 4 petugas kloter yang berasal dari Palembang, Ogan Komering Ulu, Lahat, dan Oku Selatan yang telah berangkat dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 pagi tadi pukul 10.10 waktu Indonesia Barat. Menurut Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan, jemaah gelombang kedua tidak lagi mendarat di Madinah, namun pada gelombang ini, rute penerbangan langsung menuju Jeddah, kemudian dilanjutkan perjalanan darat menuju Mekah.
8: Jadi skemanya, yang pertama ke Madinah, langsung ngambil Arba'in, ya, dan gelombang kedua itu ke Mekah, ya, itu nanti menunggu sebentar untuk langsung mengambil haji, nanti selesai ngambil haji baru ke Madinah.
7: Salah satu jemaah haji asal Oku Selatan, Riuni Arti, mengaku telah menjaga kesehatan dan rutin berolahraga sebagai persiapan menjalankan ibadah haji. Ia juga mengatakan para jemaah sudah mengenakan pakaian ihram sejak keberangkatan.
9: Informasinya kalau wanita langsung pakai ihram, mungkin langsung pakai ihram semua dari sini. Insya Allah siap, keadaan kesehatan fisik alhamdulillah.
7: Hingga saat ini, Embarkasi Palembang telah memberangkatkan sejumlah 11 kloter dengan total 4.788 jemaah haji dengan rincian terdiri dari 3.783 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.081 jemaah asal Bangka Belitung, dan 44 petugas kloter. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Kabupaten Sidoarjo tercatat sebagai daerah dengan antrian haji terbanyak di Jawa Timur. Laporannya bersama Januar Fahmi.
10: Kabupaten Sidoarjo mencatat dua sisi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Jumlah calon jemaah haji dalam daftar tunggu mencapai 85 ribu lebih orang per 4 Mei 2026 kemarin. Angka ini menjadikan Sidoarjo sebagai daerah dengan antrian haji terbanyak di Jawa Timur, sekaligus menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk berhaji. Pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sidoarjo, Eliana, mengatakan tingginya jumlah pendaftar berdampak pada masa tunggu keberangkatan yang kini mencapai sekitar 29 tahun bagi calon jemaah haji baru.
11: Untuk waiting list per 4 Mei ya, per 4 Mei untuk Sidoarjo sudah menyentuh di angka 85.164.
12: Katanya terbesar di Jawa Timur mungkin?
11: Iya, jadi se-Jawa Timur alhamdulillah paling besar, kemudian disusul Surabaya, kemudian Sidoarjo.
10: Di sisi lain, Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, fokus beribadah, serta menjaga kekompakan selama di Tanah Suci.
13: Supaya lebih jaga kesehatan, jaga kondisi, tidak lupa karena kloter ini langsung ke Madinah, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersolawat. Dan tidak lupa titip doa untuk Kabupaten Sidoarjo.
10: Seluruh jemaah yang telah berangkat telah melalui manasik dan pemeriksaan kesehatan, termasuk vaksinasi, dengan harapan dapat menjalankan ibadah dengan lancar kembali ke tanah air dalam keadaan sehat.
0: Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, peternak lokal di Sintang mulai meningkatkan persediaan sapi kurban untuk memenuhi permintaan masyarakat. Laporannya disampaikan Danindra Sita. Danindra.
14: Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, para peternak lokal di Kabupaten Sintang mulai mempersiapkan ketersediaan dan kesiapan sapi untuk kebutuhan hewan kurban masyarakat. Salah satu peternak lokal di Kabupaten Sintang, Ali, mengatakan permintaan masyarakat terhadap sapi kurban terus meningkat setiap tahunnya. Ia pun telah menyiapkan sejumlah sapi dengan ukuran besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk memenuhi stok sapi miliknya, Ali juga membeli sapi dari sejumlah peternak di berbagai wilayah, baik di Kabupaten Sintang maupun dari daerah lain seperti Sekadau dan Ketapang. Ia menjelaskan, harga sapi kurban yang dijual berkisar antara Rp20 juta hingga Rp26 juta per ekor, tergantung ukuran dan bobot sapi. Ia juga memastikan, sapi yang dijual telah memenuhi syarat hewan kurban, termasuk dari sisi bobot, usia, dan kesehatan hewan. Dengan terus meningkatnya permintaan masyarakat, para peternak lokal berharap penjualan hewan kurban tahun ini dapat memberikan dampak positif, khususnya bagi perekonomian peternak di Kabupaten Sintang. Berikut pernyataan dari Ali.
15: Lama aku tuh, lama jual sapi itu, mulai tahun berapa ini sampai ini. Kalau ada orang jual jauh itu saya datangin.
14: Di tahun lalu itu bisa jual sapi untuk kurban itu bisa berapa, Pak?
15: 5 ekor kemarin.
14: Biasa ngambil kemana, Pak, selain di sini?
15: Oh, ke Belintang ini aku nih. Kalau di sini dan nggak ada lagi, di sini saya jual.
14: Kalau ini kisaran harganya itu mulai dari berapa sih, Pak?
15: Kalau ini nggak sama orang masuk, berarti nggak ada kurban.
14: Sampai berapa, Pak? Kalau paling mahalnya, paling besarnya aja.
15: 2,6.
14: Ya, sementara itu pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang memastikan ketersediaan hewan kurban mencukupi untuk menyambut perayaan Hari Raya Idul Adha. Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang, Eka Dahliana, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap para peternak, khususnya yang menyiapkan sapi untuk kebutuhan kurban tahun ini. Selain memastikan ketersediaan, pihaknya juga memberikan perhatian terhadap aspek kesehatan hewan kurban untuk menjamin hewan yang akan disembelih memenuhi syarat kesehatan dan kelayakan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Danindra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjelang Idul Adha, seluruh hewan kurban disterilisasi sebelum masuk ke pasar hewan Ambar Ketawang. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku ataupun antraks. Laporannya bersama Karin Anissa.
16: Artinya ya membunuh yang di luar ya. Tapi kalau
17: menjelang Hari Raya Idul Adha, Pemkab Sleman menempuh sejumlah upaya untuk memastikan hewan kurban sehat dan aman. Kepala UPTD Pasar Hewan Ambar Ketawang Sleman, Yuda Andi Nugroho, menyebut pihaknya turut melakukan sterilisasi dan pemeriksaan kesehatan pada hewan kurban untuk memastikan tak ada penyakit mulut dan kuku serta antraks yang kerap menyerang hewan kurban.
16: Semprotan juga desinfektan. Artinya ya membunuh yang di luar ya, tapi kalau udah di dalam ya susah. Mulai tahun ini kita ada 2 taban dokter hewan, khususnya di pintu depan, untuk antisipasi itu. Kalau yang di dalam kita kerjasama sama poskesuan Gamping, kapan hewan Gamping untuk pengawasan secara keliling. Jadi kalau bisa ditemukan ada kasus, bisa ada pengobatan, jatuh dan segala macam kan perlu pengobatan darurat. Ini dilakukan kita kerjasama dengan poskesuan Gamping.
17: Sementara, PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto, menambahkan kendaraan pengangkut hewan kurban harus melewati kubangan air yang terletak di pintu masuk pasar hewan untuk meluruhkan kuman dan penyakit. Selain itu, sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku serta antraks, pihaknya telah melakukan vaksinasi hewan kurban.
18: Di awal April sampai dengan pertengahan April kemarin kita melaksanakan vaksinasi antraks, khususnya untuk wilayah perbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul. Oke, khususnya di Gayamarjo sama Sambirejo Prambanan. Oke, kemudian yang untuk PMK, alhamdulillah secara kejadian kita sudah menurun jauh, hanya 1 sampai 2 ekor per bulan. Jadi ini tetap ada antraks untuk PMK ini. dan ini 6 bulan sekali kita ulang untuk vaksinasi PMK-nya.
17: Dengan berbagai langkah antisipasi yang dilakukan, diharapkan tak ada penyebaran penyakit mulut dan kuku serta antraks pada hewan kurban di Sleman. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih tenang dalam memilih hewan kurban menjelang Idul Adha. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anisa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Natuna Zulfikar menilai ternak sapi Natuna terjamin kesehatannya meskipun tanpa divaksin. Laporannya bersama Marjani.
19: Ternak sapi asal Natuna dinilai tetap terjamin kesehatannya meskipun tidak menjalani vaksinasi penyakit mulut dan kuku PMK. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Zulfikar belum lama ini. Menurut Zulfikar, sapi yang dipasarkan kepada masyarakat lokal maupun dikirim ke luar daerah telah melalui pemeriksaan kesehatan secara ketat. Selain itu, setiap hewan ternak yang dijual dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan sebagai jaminan keamanan bagi pembeli. Ia menjelaskan kondisi geografis Natuna yang merupakan wilayah kepulauan turut membantu menjaga kesehatan ternak karena lalu lintas hewan lebih terkontrol dibanding daerah lain.
20: Jamin tuh karena kita ini kan melakukan pemeriksaan secara klinis ya. Klinis itu artinya tidak menggunakan lab masyarakat untuk jual sapi. Kemudian mereka mengajukan untuk dilakukan pemeriksaan. Petugas kita kan langsung turun ke lapangan mengecek kondisi sapi tersebut. Setelah mengecek kondisi sapi tersebut secara klinis ya. Kemudian hasil itu dikirimkan ke, kalau dinyatakan sudah sehat, dikirimkan ke dinas. Nah, dari dinas diproses, dikeluarkanlah namanya surat keterangan kesehatan hewan. Kalau yang dari lapangan itu hasil pemeriksaan itu namanya surat pemeriksaan kesehatan hewan namanya, SPKH.
19: Sementara itu penanggung jawab Satuan Pelayanan Natuna, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau, Iwan Setiawan mengatakan sapi asal Natuna memiliki keunggulan tersendiri karena berasal dari daerah yang bebas PMK dan tanpa vaksinasi. Menurutnya kondisi tersebut menjadi salah satu nilai tambah bagi sapi Natuna, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha karena masyarakat lebih yakin terhadap kualitas dan kesehatan hewan kurban yang berasal dari Natuna.
21: Sudah dinyatakan sehat. Alhamdulillah sampai saat ini Natuna kategorisasinya bebas PMK dan tanpa vaksinasi. Ini sangat penting sekali. Karena kuncinya hewan kurban yang baik itu adalah tidak terindikasi PMK dan bebas vaksin. Nah, ini perlu dijaga untuk Natuna.
19: Dengan kondisi tersebut, pemerintah berharap minat masyarakat terhadap sapi asal Natuna terus meningkat baik untuk kebutuhan kurban maupun perdagangan ternak keluar daerah. Dari Ranai Natuna, Marjani Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda promo berikut.
22: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
23: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
22: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
23: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
22: Kuliner Nusantara,
23: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersiapkan Jalan Rasuna Said sebagai lokasi baru Car Free Day. Laporannya disampaikan Penta Maidita. Penta.
2: Baik, terima kasih Hana dan selamat siang pendengar. Memang pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang mempersiapkan Jalan Rasuna Said sebagai salah satu lokasi baru untuk menyelenggarakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Jakarta. Dan pendengar, selain kawasan Sudirman Tamrin, memang Gubernur Jakarta Pramono Anung berharap bahwa kawasan Rasuna Said ini juga dapat menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk berolahraga. Dan demikianlah disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di kawasan Jakarta.
3: Termasuk untuk Rasuna Said yang honorernya sudah kita potong, kita rapikan. Nanti juga kita akan melakukan Car Free Day secara rutin. Sehingga Car Free Day di Jakarta bisa selain di kota-kota selatan, barat, timur, utara, tetapi untuk di pusat bisa di Sudirman Tamrin dan juga bisa di Rasuna Said atau Kuningan. Itu menambah begitu banyak fasilitas yang dimiliki.
2: Ya, pendengar, lebih lanjut Gubernur Pramono juga menyebutkan bahwa pada 10 Mei 2026 besok kawasan Rasuna Said juga akan digunakan sebagai lokasi untuk mendeklarasikan gerakan pemilahan sampah sesuai dengan instruksi Gubernur atau Ingup nomor 5 2026. Dan melalui aturan tersebut, warga diminta untuk memisahkan sampah organik, kemudian anorganik, dan juga bahan berbahaya dan beracun, serta residu baik dari rumah, kantor, maupun tempat usaha. Dan mendengar selain itu, dalam kesempatan besok yang akan berlangsung di Rasuna Said, Gubernur Pramono juga akan sekaligus melakukan pencanangan hari ulang tahun atau HUT Jakarta ke-499. Dan Hana dan juga pendengar, untuk saat ini demikian dapat saya laporkan dari Jakarta, sama Edita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangkaian Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Banyumas 2026, hari ini digelar cabang olahraga pencaksilat yang diikuti ratusan pesilat muda. Laporannya bersama Yanuar Adi.
4: Pada partai kali ini dimenangkan oleh pesilat yang datang dari sudut biru.
5: Ratusan pelajar dari jenjang SD hingga SMA mengikuti penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kabupaten Banyumas tahun 2026 di cabang olahraga pencaksilat. Ajang ini digelar selama 3 hari dari Jumat 8 Mei hingga 10 Mei 2026 di area Gor Satria Purwokerto. Pelaksanaan cabur pencaksilat ini menjadi sarana pembinaan atlet muda sekaligus seleksi menuju Popda di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Ketua Panitia Penyelenggara Popda Banyumas Cabur Pencaksilat Sudrajat Dwi Prianto mengatakan, pelaksanaan tahun ini mempertandingkan kategori seni tunggal dan tanding. Menurutnya, antusiasme peserta cukup tinggi dengan total hampir 250 atlet yang ikut ambil bagian. Dia menjelaskan, kategori seni tunggal telah dilaksanakan pada hari Jumat kemarin, sedangkan pertandingan tanding digelar pada hari Sabtu dan Minggu.
6: 3 hari, kebetulan yang hari Sabtu itu kita ada tanding SMP dan SMA. Kemudian SMA kita lanjut hari Minggunya, karena peserta SMA luar biasa, jumlahnya itu sekitar 180. Kalau yang SD-nya sekitar 54, yang SMP-nya sekitar 98.
5: Sementara itu, salah seorang atlet pencaksilat dari SMA Negeri 3 Purwokerto, Wahyu Agung Bimantoro, mengaku optimis menghadapi pertandingan tahun ini. Dia mengaku rutin menjalani latihan tambahan di luar sekolah untuk meningkatkan kemampuan teknik dan fisik. Ia juga menjadikan Popda tahun ini sebagai momentum penting karena menjadi kesempatan terakhirnya tampil di level pelajar.
7: Yang jelas itu latihan setiap hari itu jelas, terus latihan tambahan kayak di malam atau di sore hari atau di siang hari itu juga tambahan. Terus ya latihan fisik, persiapan dan lain-lain gitulah. Lawan kita sejelek atau sehebat apapun itu nervous pasti jelas. Tapi ya saya berusaha yang terbaik lah buat bisa mengeluarkan semua kekuatan saya begitu.
5: Popda Banyumas tahun 2026 digelar dari tanggal 5 hingga 10 Mei 2026. Total ada sebanyak 15 cabang olahraga yang dipertandingkan, dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 4.000 pelajar di tingkat SD, SMP, dan SMA. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Yanuar Adi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebijakan pemerintah yang berencana menghapus tenaga honorer pada tahun 2027 mendatang mulai menuai reaksi dari kalangan tenaga pendidik di Kota Manado. Laporannya bersama Noni Oktavia.
0: Sejumlah guru honorer di SMA Negeri 9 Manado mengaku kecewa dan berharap pemerintah mengkaji ulang kebijakan terkait dengan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2027 mendatang. Ketidakpastian status dan masa depan para guru honorer dinilai menjadi persoalan serius, terutama bagi mereka yang telah bertahun-tahun mengabdi di dunia pendidikan. Salah satu guru honorer, Lutfi, mengaku kecewa karena hingga kini belum ada kepastian terkait nasib tenaga honorer di tengah rencana penghapusan tersebut.
8: Tanggapan saya sendiri, itu adalah hal yang cukup disayangkan ya dari pemerintah, karena kita ini sebagai guru honorer ini sudah mengabdi ya, agak lama di sekolah ini, dan belum ada kepastian status. Bagaimana ke masa depan kami, ke depan. Untuk harapan ke depan, ya semoga pemerintah bisa mengkaji kembali kebijakan tersebut agar bisa mempentingkan masa depan kami guru-guru honorer yang masih setia dan mengabdi di sekolah.
0: Kekecewaan serupa juga disampaikan guru honorer lainnya, Randy. Ia menilai kebijakan tersebut bertolak belakang dengan syarat administrasi yang selama ini dijalani para guru honorer untuk masuk dalam Dapodik.
9: Ya, kalau pemerintah ambil langkah penghapusan, tentunya agak sedikit istilah kecewa. Soalnya ada persyaratan kalau mau masuk di Dapodik itu harus pengabdian dulu sekitar 1 atau 2 tahun. Dan ini kebetulan sudah melebihi waktu yang ditentukan pengabdian, tapi ada wacana penghapusan. Jadi sedikit agak kecewa.
0: Para guru berharap pemerintah pusat tidak hanya fokus pada penataan birokrasi, tetapi juga menyiapkan solusi konkret bagi tenaga honorer yang selama ini telah berkontribusi dalam dunia pendidikan. Dari Manado, Noni Oktavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Solo meminta pemerintah pusat menyediakan pengganti dari 154 guru non-ASN yang tidak boleh mengajar atau diperpanjang untuk memenuhi kebutuhan pengajar di sekolah-sekolah Kota Solo. Laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
10: Baik. Pendengar, pemerintah Kota Solo mendesak pemerintah pusat untuk segera menyiapkan ratusan tenaga guru ASN guna menggantikan 154 guru non-ASN yang terancam berhenti bertugas pada akhir 2026 mendatang. Kebijakan pembatasan tenaga honorer yang akan berlaku pada tahun 2027 dikhawatirkan akan memicu krisis pengajar di sekolah-sekolah negeri di wilayah Kota Solo. Kepada RRI, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariatno mengatakan, saat ini terdapat 105 guru P3K paruh waktu dan 49 honorer daerah yang kontraknya akan berakhir pada Desember 2026. Dwi menyebut kebutuhan guru di Solo sebenarnya mencapai lebih dari 400 orang, mengingat adanya tambahan 250 posisi guru yang kosong akibat pensiun sepanjang tahun ini. Jika pemerintah pusat tidak mampu menyuplai tenaga ASN dalam waktu dekat, Dinas Pendidikan Solo menyatakan tetap akan mempertahankan guru non-ASN demi menjamin hak belajar para siswa. Sementara itu, untuk mengisi kekosongan kelas hingga Juni 2026, Dinas Pendidikan menggandeng lulusan Program Profesi Guru atau PPG Universitas 11 Maret UNS Surakarta untuk melakukan magang di sekolah-sekolah yang kekurangan pengajar.
1: Dania, silakan dilanjutkan laporannya. Dania.
10: Baik. Dan adapun di Ariatno juga menambahkan kebijakan penghapusan non-ASN harus dibarengi dengan kejelasan jadwal pengangkatan ASN baru dari pusat agar fungsi layanan pendidikan di daerah tidak terganggu. Hingga saat ini pihak Dinas Pendidikan masih menunggu kepastian dari BKPSDM terkait kuota pengangkatan guru untuk memastikan seluruh ruang kelas di Solo memiliki pengajar tetap. Dari Surakarta, Dania Rahma, Pro 3 RRI, Transmedia untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten ND siap meningkatkan mutu pendidikan serta pemenuhan fasilitas pendidikan. Laporannya disampaikan Nikolaus Makumeli. Nikolaus.
11: Baik, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND, Finantius Nengo, SPDMPD mengatakan komitmennya untuk memajukan sektor pendidikan di Kabupaten ND. Kepada RRI, Finantius menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Kabupaten ND, khususnya di bidang pendidikan, menjadi prioritas utama. Finantius juga menyampaikan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing. Dirinya berharap insan pendidikan di Kabupaten ND terus berinovasi dan kreatif dalam menciptakan kualitas pendidikan agar mampu bersaing dengan kabupaten lain di NTT bahkan di tingkat nasional. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM pendidik menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, pembenahan fasilitas serta sarana dan prasarana pendidik juga harus dilakukan secara berkelanjutan karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten ND.
12: Dalam rangka upaya peningkatan kualitas SDM di Kabupaten ND di lini sektor pendidikan. Tentu amanah ini tidak bisa bekerja secara sendiri sebagai seorang kepala dinas yang akan berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga keberhasilan dunia pendidikan yang merasa menciptakan SDM yang berkualitas unggul dan berdaya saing itu menjadi bagian yang tidak bisa kita biarkan untuk tidak berkembang di Kabupaten ND.
11: Kepala Dinas Pendidikan juga berharap seluruh insan pendidikan dapat bersatu padu dalam membangun kualitas pendidikan. Harapannya Kabupaten ND mampu mencetak generasi muda yang unggul, berkarakter dan siap berkiprah di segala bidang. Dari ND Kota Pancasila, Nikolaus Makumeli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali menghadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda dari Ruang Gatekeeper.
13: Kilas Berita.
14: Kementerian Pekerjaan Umum mencatat pembangunan sekolah rakyat tahap kedua menyerap puluhan ribu tenaga kerja di berbagai daerah. Menteri PU Dodi Hanggodo menyebut pembangunan sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada infrastruktur pendidikan. Ia menegaskan program ini juga menjadi bagian dari investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya nasional. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
13: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat perlindungan PMI melalui kerjasama dengan BP3MI Bali. Langkah ini dilakukan karena jumlah PMI asal Buleleng menjadi yang terbesar di Bali. Laporannya disampaikan Sukasa Bratawinangun. Sukasa.
15: Ya Hana dan juga pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat perlindungan dan pemberdayaan bagi pekerja migran Indonesia atau PMI melalui kolaborasi lintas sektoral bersama Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Provinsi Bali. Langkah ini dilakukan menyusul tingginya jumlah PMI asal Buleleng yang menjadi terbesar di Bali. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan SDM Kaupaten Buleleng Putu Aribau mengatakan perlindungan PMI menjadi prioritas pemerintah daerah. Menurutnya tingginya jumlah PMI tersebut harus diimbangi dengan penguatan perlindungan, pengawasan, serta edukasi kepada masyarakat. Karena itu, Disnarketrans SDM Buleleng bersama BP3MI Bali akan memperketat pengawasan terhadap keberadaan Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, sekaligus menggencarkan sosialisasi migrasi aman secara berkelanjutan. Sementara itu, Kepala BP3MI Provinsi Bali Muhammad Iqbal mengungkapkan masih ditemukan sejumlah LPK bermasalah atau nakal di Bali. Bahkan pihaknya telah menerima laporan korban penipuan calon PMI yang berangkat melalui jalur tidak resmi. Kondisi tersebut membuat Buleleng menjadi salah satu daerah prioritas dalam program perlindungan PMI di Bali. Berdasarkan data tahun 2025, sebanyak 2.437 warga Buleleng tercatat bekerja di luar negeri. Sementara hingga April 2026, jumlah PMI asal Buleleng mencapai 1.052 orang dari total 4.900 PMI asal Bali.
3: Sampai dengan tahun ini di 2026 sendiri, dari awal tahun, itu sudah 1.052 orang buleleng yang berproses bekerja di luar negeri. Sudah berangkat. Dari data kami menunjukkan yang sudah proses dari warga Bali secara keseluruhan, sebanyak 4.900-an orang. Dengan demikian, dari total di 2026, 30%-nya adalah warga buleleng. Maka dengan demikian, buleleng adalah mitra strategis sekaligus terpenting untuk pelaksanaan tugas fungsi tadi, untuk pelindungan, pemberdayaan, dan seterusnya kepada pekerja migran Indonesia dan keluarganya.
15: Iqbal menjelaskan pihaknya akan mengkolaborasikan sejumlah program kementerian bersama Pemkab Buleleng, diantaranya program Desa Migran Emas, serta kampanye nasional migrasi aman. Selain itu, edukasi terkait perlindungan PMI akan terus disebarluaskan melalui berbagai media milik Pemkab Buleleng agar terjangkau seluruh masyarakat. Ia juga mengingatkan calon PMI agar lebih teliti dalam memilih agen maupun LPK sebelum berangkat bekerja ke luar negeri. Dari Buleleng, Bali, saya Sukasa Brata Winangun, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, Dinas Perhubungan Sangihe memfasilitasi kendaraan tidak dalam trayek untuk terwadahi melalui badan usaha agar dapat mengangkut turun penumpang. Laporannya disampaikan Anton Lahaube. Anton.
16: Ya, Dinas Perhubungan Daerah Kepulauan Sangihe menggelar pertemuan dengan para supir khususnya kendaraan tidak dalam trayek atau taksi gelap menindaklanjuti aspirasi supir angkutan umum dalam kota. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kepulauan Sangihe, Deki Surudani, kepada wartawan menjelaskan bahwa agenda yang menghadirkan para supir yang biasa disebut taksi gelap tersebut, pada hakikatnya Pemda berusaha menata dan mengarahkan kendaraan ini masuk dalam badan usaha. Dijelaskannya bahwa jika kendaraan plat hitam melakukan kegiatan turun naik penumpang, maka

0: Sebelumnya kendaraan tidak dalam trayek atau taksi gelap diwadahi oleh koperasi, namun berjalannya waktu 1-2 tahun harus bubar, diantaranya disebabkan tingginya setoran yang dibebankan kepada sopir.
1: Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami yang berada di Sangihe. Kita ke informasi berikutnya, Klinik Pratama Universitas Tanjungpura bersama IDI Kalimantan Barat hari ini menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi lansia dan anak panti. Laporannya disampaikan Muhammad Rokib. Rokib.
2: Baik pendengar Pro 3 RRI, hari ini Klinik Pratama Universitas Tanjungpura Pontianak berkolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Barat dan Komite Akreditasi Kesehatan Pratama mengadakan bakti sosial di bidang kesehatan, yaitu ada pemeriksaan kesehatan secara gratis bagi kelompok rentan, diantaranya ialah warga lanjut usia, dan pemeriksaan kesehatan antropometri bagi anak panti asuhan, yaitu pemeriksaan dilakukan untuk monitoring kondisi kesehatan anak pada anak panti asuhan yang jarang terjamah oleh layanan kesehatan. Selain itu ada juga sunatan massal, donor darah, dan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat umum yang dilakukan secara gratis yang dipusatkan di kawasan Universitas Tanjungpura Pontianak sebagai perguruan tinggi terbesar di Kalimantan Barat. Kepala Klinik Pratama Universitas Tanjungpura Dr. Eka Ardiani Putri mengatakan lebih dari 300 orang yang mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis ini. Menurut Dr. Eka, bakti sosial di bidang kesehatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan di tengah meningkatnya penyakit di wilayah Kalimantan Barat. Menurut Dr. Eka, sektor kesehatan menjadi kunci kesejahteraan sosial untuk menciptakan masyarakat yang tangguh di wilayah Kalimantan Barat.
3: Saat ini ada kurang lebih sirkumsisi atau sunatan massal, kita ada donor darah kerjasama dengan PMI, dan juga kita ada pemeriksaan kesehatan antropometri atau tumbuh kembang anak untuk mengukur status gizi anak. Nah, ini yang kita membawa teman-teman adik-adik di panti asuhan. Dan juga kita ada pemeriksaan kesehatan untuk lansia. Khususnya untuk lansia itu adalah untuk para pensiunan di Universitas Tanjungpura dan masyarakat umum. Tujuannya adalah memang untuk masyarakat yang lebih sehat lagi ke depannya. Dan ini kolaborasi ini kita hadir.
2: Selain berpusat di Kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Barat, bakti sosial di bidang kesehatan ini juga akan menyasar ke pelosok negeri, yakni di perbatasan, yaitu Kecamatan Tohok, Kabupaten Mempawah, yang berdekatan langsung dengan kawasan pertambangan. Melalui aksi sosial di bidang kesehatan ini diharapkan mampu memberikan edukasi dan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga pola hidup yang sehat untuk mencegah dari terpaparnya penyakit, termasuk pencegahan saat kasus stunting di wilayah Kalimantan Barat yang masih terbilang tinggi, sehingga diperlukan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi berikutnya, petugas suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Laporannya disampaikan Rian Suryadi. Rian.
1: Iya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, di mana petugas dari suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP, Jakarta Utara ini menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah pada saat musim Lebaran Idul Adha nanti, di mana puluhan kambing tersebut ini terlihat di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Dan tadi juga kami sempat mewawancarai yaitu Kepala Satuan Pelaksana Kasatpel KPKP Cilincing, Muhammad Amir, yang mengatakan bahwa kambing yang dibiarkan bermain di area sampah ini beresiko mengalami gangguan kesehatan. Karena menurutnya pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak.
2: Sampai saja mereka juga makan rumput di sekitar

0: tanggul NCICT Kalibaru. Secara alami kambing akan makan hijauan ya, rumput, sayur. Kalau sampah sih kelihatannya mereka juga bisa memilah antara makanan dan bukan.
1: Apa, Pak?
0: Ya, baiknya memang kambing itu dikandangkan ya, dipelihara secara intensif, jadi kita juga akan bisa mudah untuk mengkontrolnya. Untuk kambing yang bermain di tempat sampah memang bisa mengganggu kesehatan si kambing itu sendiri.
2: Dan diketahui juga pendengar bahwa memang Amir juga tadi menyebut pihaknya pun akan terus melakukan pemantauan terkait kambing yang tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah tersebut. Di mana Amir pun menyebut terdapat sekitar 6 warga yang memelihara kambing di kawasan itu, dan hewan ternak biasanya memang dilepas pada siang hari untuk mencari makan di sekitar kandang. Dan pihak dari KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Dan pengawasan juga nanti akan terus diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha. Demikian pendengar laporan dari Cilincing, Jakarta Utara, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari reporter kami Rian Suryadi tadi menjadi penutup Warta Nusantara Siang edisi 9 Mei.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan publik dan menyesalkan peristiwa yang terjadi, serta berkomitmen kuat untuk terus menjaga kepercayaan publik.
2: Kita bisa lihatin mulai dari minyak goreng yang ada, dari banyak bawang merah, bawang putih, cabai, dan lain sebagainya. Alhamdulillah juga masyarakat antusias.
0: Ombudsman Republik Indonesia resmi membentuk majelis etik menyusul pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman. Pemerintah Kota Samarinda kembali menggelar gerakan pangan murah. Pelaku usaha siap mengelola sampah secara mandiri, namun kehadiran pemerintah tetap diperlukan untuk membantu pengusaha. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 Mei 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi. Ombudsman Republik Indonesia resmi membentuk majelis etik menyusul pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman Heri Susanto. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Secara resmi telah membentuk majelis etik yang telah ditetapkan melalui keputusan.
4: Ombudsman Republik Indonesia resmi membentuk majelis etik pada Jumat kemarin. Keputusan ini menyusul pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman periode 2026-2031 Heri Susanto. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona memastikan seluruh fungsi pengawasan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ia menekankan komitmen lembaga untuk menjaga pelayanan publik yang bersih dan berintegritas tidak akan terganggu oleh peristiwa tersebut.
3: Kami, pimpinan ONI 2026-2031, menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan publik dan menyesalkan peristiwa yang terjadi, serta berkomitmen kuat untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap tugas pengawasan pelayanan publik dengan penuh integritas.
4: Dalam kesempatan yang sama, anggota Majelis Etik Ombudsman RI, Jimli Ashidik, mengatakan rekomendasi Majelis Etik bersifat mengikat. Ia menekankan pembentukan majelis ini sebagai upaya menyelamatkan nama baik lembaga dan mengembalikan kepercayaan publik.
3: Tujuannya tidak baik, kami diminta ini untuk mengembalikan kepercayaan publik yang pasti menurut. Sangat dibutuhkan untuk kualitas pelayanan publik, good governance, tata kelola yang baik, maka ini harus jadi contoh.
4: Diketahui Majelis Etik Ombudsman terdiri dari 5 orang, di antaranya sebanyak 3 tokoh eksternal dan 2 orang dari unsur internal Ombudsman RI. Para anggota Majelis Etik tersebut adalah Jimli Ashidik, Baginda Manan, dan Siti Zuhro. Sementara itu, unsur internal anggota Ombudsman di antaranya Manager Nasution dan Partono. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Samarinda kembali menggelar gerakan pangan murah untuk mempermudah warga mendapatkan sembako dengan harga terjangkau. Wakil Wali Kota Samarinda menyebut kegiatan ini menjadi upaya menjaga stabilitas harga pangan di tengah tekanan inflasi. Cella Deva dari RRI Samarinda melaporkan selengkapnya.
5: Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri menilai gerakan pangan murah atau GPM efektif membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, sekaligus menjadi langkah pengendalian inflasi daerah. Hal itu ia sampaikan saat meninjau pasar murah di halaman kantor Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda pada Jumat kemarin. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 8 pagi hingga 2 siang ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Menurut Saifuddin, besarnya antusias masyarakat menjadi pemicu bagi pemerintah Kota Samarinda agar terus mengupayakan alternatif ketika harga kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan di pasar.
2: Saya ucapkan terima kasih kepada ini ibu-ibu dan tenen-tenen yang sudah di GPM ini ternyata antusias masyarakat banyak banget. Kita bisa lihatin mulai dari minyak goreng yang ada, dari banyak bawang merah, bawang putih, cabai, dan lain sebagainya. Alhamdulillah juga masyarakat antusias. Pemerintah kota harus hadir. Dan semua stakeholder untuk gimana bisa meredam dan menurunkan harga-harga yang mulai melambung.
5: Sementara itu, salah seorang warga, Siti Robiatul, mengaku sangat menantikan adanya pasar murah di wilayahnya. Ia sendiri datang untuk membeli bawang merah. Namun, karena tingginya antusias membeli, belum sampai siang hari, bahan pokok incarannya ludes terjual.
6: Rencana kan mau lihat bawang merah, ternyata habis. Ya itu. Makanya lihat-lihat aja dulu, siapa tahu ada yang cocok.
5: Sama seperti Siti, seorang pembeli lainnya, Melani, mengaku senang dengan adanya pasar murah di Sungai Kapih. Ia bahkan memborong 4 bungkus minyak goreng untuk stok di rumah.
7: Ini beli minyak tuh sama beli jajan. Jajan
8: cucu
7: saya.
8: Berapa liter nih?
7: Ini enggak sampai 1 liter. Saya suka ke sini walaupun lihat-lihat aja. Alhamdulillah agak mendingan daripada di warung.
8: Oh gitu. Biasa Ibu beli di mana nih, Bu?
7: Biasa tuh beli di kayak Indomaret, APM Tumat.
5: Kegiatan pasar murah ini pun diharapkan dapat kembali digelar agar masyarakat lebih mudah mendapatkan kebutuhan pokok di tengah harga bahan pangan yang kini naik turun. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pedagang hewan kurban di Pekalongan melonjak 60%. Teddy Harun dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
9: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, aktivitas perdagangan hewan kurban di Kabupaten Pekalongan mengalami lonjakan tajam. Jumlah pedagang dan transaksi di pasar hewan Kajen meningkat hingga 60% dibanding hari biasa. Sejak 2 pekan terakhir, pasar hewan Kajen Kabupaten Pekalongan dipenuhi pedagang dan calon pembeli yang berburu sapi, kerbau hingga kambing untuk kebutuhan kurban. Pedagang datang tak hanya dari wilayah Kabupaten Pekalongan saja, tetapi juga dari sejumlah daerah luar kota. Salah satu pedagang asal Wonopringgo, Darno, Jumat pagi mengatakan, peningkatan aktivitas jual-beli sudah mulai terasa sejak awal Mei dan diperkirakan terus ya, ramai enggak, hingga ya, mendekati Idul Adha.
10: Ya sampai bulanan lah.
9: Oh, dari minggu kemarin udah?
10: Ya.
9: Kalau harga sapinya ini yang dijual itu sapi kurban atau campur yang di sini?
10: Campur.
9: Kalau sapi kurban dari harga berapa, Pak, sampai berapa?
10: Paling enggak itu, nek kalau betina itu yang paling enggak itu 16 naik.
9: 16 ke atas, oke. Ditambahkan harga sapi kurban tahun ini dibanderol mulai dari Rp16 juta hingga Rp70 juta per ekor, tergantung ukuran, bobot, dan kondisi fisik hewan. Sementara untuk permintaan kambing dan kerbau juga ikut meningkat meski belum signifikan. Lonjakan perdagangan hewan kurban ini dinilai menjadi sinyal meningkatnya daya beli masyarakat setelah beberapa tahun terakhir pasar sempat lesu. Para pedagang berharap tren positif tersebut mampu mendongkrak penjualan hingga Hari Raya Idul Adha nanti. Senada disampaikan petugas kesehatan hewan Pasar Hewan Kajen, Slamet, menurutnya meningkatnya transaksi dipicu masyarakat yang mulai mempersiapkan ibadah kurban lebih awal.
11: Hewan. Dari Rabu ya sudah 2 minggu inilah, atau sudah Rabu kemarin dan menjelang mau ke Idul Adha itu.
9: Ini biasanya pedagang ini dari mana pedagang hewan?
11: Ini pedagang ada dari Kendal, terus dari Paninggaran, dari Pemalang, terus dari Kandaserang, dari Petung Riono, dari Lebak Barang.
9: Meski pasar kian ramai, masyarakat diminta tidak asal membeli hewan kurban. Pembeli dihimbau untuk lebih teliti, memastikan kondisi kesehatan hewan serta kelayakan sesuai syariat. Petugas kesehatan hewan juga terus melakukan pengawasan untuk memastikan hewan yang diperjualbelikan bebas dari penyakit dan layak untuk kurban. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku usaha siap mengelola sampah secara mandiri, namun kehadiran pemerintah tetap diperlukan untuk membantu pengusaha khususnya di bidang pariwisata, hotel, restoran, kafe, horeca dalam pengelolaan sampah. Ninyoman Kasih dari RRI Denpasar melaporkan selengkapnya.
12: Di pengusaha ya memang sudah ada kerjasama dengan pengelola sampah dengan pihak ketiga.
13: Pelaku usaha pariwisata, hotel, jadi, restoran, kafe, atau horeka mengapresiasi permintaan Gubernur Bali Wayan Koster agar pelaku usaha melakukan pemilahan sampah secara mandiri. Salah seorang pelaku usaha pariwisata, Made Badre di Denpasar, kemarin mengatakan pihaknya sebenarnya telah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan sampah sejak lama. Namun sebelumnya sampah tersebut belum dipilah seperti yang diterapkan saat ini. Menurut Badre, pihaknya kemudian mencari mitra pengelola sampah lainnya asal Klungkung yang siap menangani sampah secara terpilah. Sejak kebijakan pengelolaan sampah mandiri diberlakukan, pihaknya langsung melakukan pembinaan kepada karyawan agar memilah sampah sesuai jenisnya. Badre mengaku penerapan pemilahan sampah justru memberikan keuntungan karena sampah tidak lagi menimbulkan bau. Ia berharap pelaku industri pariwisata horeca lainnya turut mengikuti kebijakan gubernur dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan sampah.
12: Ya, itu suatu bagian daripada operasional hotel ya. Jadi harusnya tidak membebani itu. Harusnya sudah ada pos.
13: Made Badre mengatakan biaya pengelolaan sampah seharusnya tidak menambah beban operasional perusahaan karena sudah dapat dialokasikan sejak awal perencanaan anggaran. Biaya tersebut bisa dimasukkan dalam perhitungan harga pokok kamar atau harga jasa lainnya. Sementara itu, Ketua PHRI Karangasem Wayan Karyasa mengatakan pengusaha besar yang memiliki lahan cukup tidak mengalami kendala dalam mengelola sampah secara mandiri. Namun bagi pengusaha kecil dengan keterbatasan lahan, hal tersebut bisa menjadi persoalan tersendiri.
14: Ini kan bagi kami ini yang kecil-kecil gitu, pengusaha yang kecil-kecil, bagi apa yang punya homestay atau punya bungalow atau punya villa kecil atau punya restoran yang kecil atau kafe yang sangat terbatas tempatnya, gimana cara pengelolaan sampahnya ini? Nah, ini yang penting juga dapat perhatian.
13: Ia menilai meskipun pengusaha bekerja sama dengan pihak ketiga, pemerintah tetap perlu memfasilitasi pengelolaan sampah oleh pihak ketiga tersebut agar tidak menimbulkan persoalan baru. Menurut Karyase, pemerintah harus tetap ikut campur dalam pengelolaan sampah dan tidak sepenuhnya dibebankan kepada pengusaha. Apalagi pelaku usaha selama ini telah berkontribusi kepada daerah melalui pembayaran pajak dan pembukaan lapangan kerja, sehingga pemerintah juga berkewajiban membantu penanganan sampah tersebut. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pelepasan calon jemaah haji musim haji 2026 yang tergabung dalam kloter 15 menjadi kloter terakhir asal kota Mataram yang akan dilepas di halaman kantor wali kota pada Sabtu malam. Menuju asrama haji Embarkasi Lombok dan bergabung dengan jemaah kabupaten kota untuk diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah pada 10 Mei 2026. Fatmawati dari RRI Mataram melaporkan.
16: Ya, sebanyak 33 calon jemaah haji asal kota Mataram akan dilepas secara resmi oleh Wali Kota Mataram, Haji Muharrol Iskana, di halaman kantor Wali Kota Mataram pada Sabtu malam ini, usai sholat isya sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi ini kami peroleh dari Asisten 1 Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, yang mengatakan bahwa kloter 15 merupakan rombongan terakhir asal kota Mataram, juga menjadi rombongan terakhir jemaah asal Nusa Tenggara Barat atau di Embarkasi Lombok NTB yang diberangkatkan di tahun ini dengan jumlah terbatas dan tidak dalam formasi penuh untuk jemaah kota Mataram. Dijadwalkan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 10 Mei 2026 dan mereka akan bergabung dengan jemaah dari Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan juga di Kabupaten Sumbawa Barat. Sejauh ini dari informasi yang kami peroleh, sebanyak 789 calon haji asal kota Mataram di musim haji 1447 Hijriah sudah berada di Tanah Suci, yakni 393 jemaah haji yang masuk kelompok terbang 5 dan juga 393 jemaah haji masuk dalam kloter 10 yang sudah berada di Tanah Suci Mekah. Dua kloter jamaah haji asal kota Mataram yang sudah berada di tanah suci tersebut merupakan kloter utuh di kota Mataram Embarkasi Lombok. Untuk kondisi di Embarkasi Lombok saat ini juga sudah terlihat lengang karena memang pada malam hari ini hanya maksud kami menjadi pemberangkatan terakhir dari jamaah calon haji sehingga memang cukup lengang yang biasanya di Embarkasi Lombok ini sangat ramai sekali oleh pengunjung dan juga pengantar jamaah. Kami informasikan juga bahwa Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf juga sudah memantau kesiapan pelaksanaan ibadah haji di Asrama Haji Embarkasi Lombok kemarin di hari Jumat petang. Dan dalam pemantauannya juga Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf didampingi Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Damayanti Putri mengecek satu persatu pelayanan yang disediakan oleh PPIH Embarkasi Lombok termasuk berbincang dengan beberapa jamaah yang telah berada di Asrama Haji NTB dan melihat secara langsung situasi serta kondisi pelayanan di Asrama Haji NTB yang menurutnya sudah berjalan dengan baik meski memang beberapa teknis yang menjadi masukan juga untuk bisa disempurnakan ini mampu segera diatasi, segera juga mendapatkan pelayanan-pelayanan terbaik bagi jamaah. Menteri juga mengapresiasi dan mendukung langkah tim kesehatan dalam menerapkan prosedur kesehatan terhadap jamaah haji yang sudah ditetapkan dan juga berharap ke depan pelaksanaan pemeriksaan jemaah haji akan tetap mengikuti keputusan tim kesehatan sebagai standar kelayakan apakah layak dan tidak layaknya jemaah haji tersebut mendapatkan istitoah dan berangkat ke tanah suci Arab Saudi. Dari Embarkasi Lombok, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Fatmawati melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Bupati Pamekasan Holilur Rohman mengingatkan para calon jemaah haji untuk menghemat tenaga agar tetap sehat untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji. Sementara pemberangkatan menuju Asrama Haji Surabaya dijadwalkan pada dini hari nanti. Iswantoro dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya. Iswantoro.
17: Ya, baik pendengar, Bupati Pamekasan Holilur Rahman mengingatkan para calon jemaah haji untuk menghemat tenaga agar tetap sehat untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
18: Jangan sampai mendahulukan sunnah dari fardu. Artinya yang wajib-wajib dulu dipersiapkan. Misalkan nyampe di Mekah yang wajib kurang 5 hari umpamanya, istirahat dulu. Tapi ya tawaf sekedarnya. Ngaji dan sholat sunat dan di Masjid Nabawi kalau di Madinah ya, tapi jangan full agar supaya ketika saatnya melaksanakan ibadah wajib badan fisik tetap fresh.
17: Bupati Pamekasan juga meminta para petugas kloter dan juga tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada para jemaah. Dan pendengar, untuk berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh, total calon jemaah haji Kabupaten Pamekasan yang akan berangkat tahun ini sebanyak 1.384 jemaah. Mereka terbagi dalam 4 kloter, yaitu kloter 73, 74, 75, dan 76. Di mana untuk pemberangkatan menuju Embarkasi Surabaya, ini dijadwalkan dini hari nanti, dimulai pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk proses pemberangkatan sendiri akan diberangkatkan dari depan Masjid Agung As-Syuhada Pamekasan. Sementara untuk pemerintah sudah menyiapkan armada sebanyak 38 bis untuk membawa para calon jemaah haji Pamekasan menuju Asrama Haji Surabaya. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu ribuan jemaah haji Indonesia asal Jakarta Utara telah diberangkatkan secara bergelombang mengikuti jadwal nasional. Laporan disampaikan Syamsuddin Ilyas dari RRI Jakarta. Syamsuddin.
19: Baik, terima kasih pendengar. Ribuan jemaah haji Indonesia asal Jakarta Utara telah diberangkatkan secara bergelombang mengikuti jadwal nasional dengan gelombang pertama dimulai pada 22 April hingga 6 Mei 2026 menuju Madinah dan gelombang kedua pada 7 hingga 21 Mei 2026 menuju Jeddah. Dari pengamatan RRI Jakarta, jamaah haji Jakarta Utara mulai masuk asrama haji Pondok Gede pada 21 April 2026 dengan operasional keberangkatan berjalan lancar, di mana 62.000 jemaah haji telah diberangkatkan hingga 30 April. Sementara jadwal keberangkatan gelombang pertama pada 22 April hingga 6 Mei 2026 berjalan lancar tanpa hambatan, di mana sebanyak 60.000 jemaah juga telah diberangkatkan. Untuk jadwal keberangkatan pada gelombang kedua, 7 Mei hingga 21 Mei 2026, masih menunggu ribuan jemaah haji yang akan dijadwalkan memasuki asrama haji Pondok Gede. Diinformasikan pada puncak haji atau Arafah, di mana seluruh jamaah haji telah berkumpul di Padang Arafah pada 25 hingga 26 Mei 2026. Pendengar, saat ini saya bersama salah satu keluarga yang sedang menunggu menjemput keluarganya yang berada di Pondok Haji Pondok Gede. Ibu, bagaimana rasanya keluarga dapat menunaikan ibadah haji tahun ini?
20: Alhamdulillah, setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya keluarga saya dapat berangkat memenuhi tugas suci panggilan ilahi.
19: Seberapa lama ibu keluarga menunggu keberangkatan haji?
20: Lama sih, lebih dari 10 tahun. Akhirnya keluarga saya bisa berangkat. Setelah menunggu lama, alhamdulillah dikasih umur panjang.
19: Harapan ibu terhadap ibadah haji pada tahun-tahun berikutnya?
20: Ya, semoga pada tahun-tahun yang akan datang, panggilan ini lebih mudah. Seperti dahulu, tidak mengantri lama dan tidak perlu menunggu lama untuk ibadah haji.
19: Baik, terima kasih Ibu. Pendengar, salah satu terobosan utama tahun ini adalah optimalisasi layanan fast track atau market road yang menjangkau lebih dari 125 ribu jamaah. Melalui layanan ini, proses keimigrasian Arab Saudi diselesaikan di Indonesia sehingga jemaah tidak perlu antri saat tiba di Jeddah atau Madinah. Layanan fast track ini cara nyata mempercepat proses kedatangan jemaah di Tanah Suci. Jemaah biasa langsung menuju hotel tanpa harus melalui antrean panjang imigrasi sehingga lebih nyaman terutama bagi lansia dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, pemerintah memastikan kesiapan transportasi udara melalui Garuda Indonesia dan Saudi Airlines yang berpengalaman dalam penerbangan haji. Dari sisi lainnya, di embarkasi jamaah menjalankan pemeriksaan kesehatan serta menerima dokumen penting seperti paspor, living cost, dan lainnya. Akomodasi dan konsumsi juga disiapkan untuk menjaga koordinasi jamaah tetap prima sebelum keberangkatan. Demikian dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jemaah Haji Indonesia diharapkan selalu menjaga kesehatan ketika berada di Mekah dan menjaga fisik yang mempersiapkan diri menuju puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan. Alam.
21: Ya Hana, saat ini dapat kami informasikan bahwasanya saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia harus memperhatikan kesehatannya dengan memperhatikan pola hidup sehat dengan cara minum 200 ml per sejam dan juga memakai APD. Hal itu penting karena kondisi cuaca di Arab Saudi yang memang setiap jemaah haji harus memakai APD agar supaya dapat pemulihan sehingga tidak terpapar oleh cahaya langsung matahari. Dan hal itu dikatakan oleh Kasih Kesehatan Dakir Mekah yaitu Bapak Edi Subdana, dan dia mengungkapkan bahwasanya setiap jamaah haji harus memperhatikan kesehatan agar fit menuju puncak haji yang di Arafah atau Arafah, Muzdalifah dan Mina. Berikut keterangan daripada Bapak Edi Subdana.
22: Memiliki EWS Early Warning System untuk cuaca. Kalau kita lihat cuaca hari ini itu pagi sekitar 28 derajat Celcius. Kemudian siang hari itu 41 derajat Celcius di Mekah ya, di Mekah, Madinah juga sama. Kalau kita kategorikan cuaca seperti ini itu kita harus memiliki siaga 2. Nah, siaga 2 ini kalau kita implementasikan, maka sebaiknya jamaah haji dan semua petugas itu melakukan aktivitas jangan terlalu banyak keluar hotel. Kalau mau keluar hotel, disarankan.
21: Dapat kami informasikan pendengar, selain itu jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup serta makan makanan bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Badan Keamanan Kesehatan Inggris atau UK Health Security Agency, UKSA, mengonfirmasi 2 warga negara United Kingdom terinfeksi hantavirus. Mereka terinfeksi setelah melakukan perjalanan dengan kapal pesiar MV Hondius. Satu kasus tambahan juga diduga terjadi pada warga Inggris di Tristan da Cunha, Samudra Atlantik. Dalam pernyataan resminya, UKSA menyebut dua kasus telah dipastikan positif, sementara satu kasus lainnya masih dalam status dugaan. Beralih ke informasi olahraga, tim Garuda Yaksa siap meredam ketangguhan tuan rumah PSS Sleman pada partai final Pegadaian Championship malam ini, yang digelar di Stadion Maguwo Harjo malam nanti. Laporan disampaikan Rosihan Anwar.
1: Dari awal memang Rico, Teren, dan Konstantin ya, itu merupakan...
3: Skuad Garuda Yaksa yang dipoles oleh pelatih kawakan dan legenda Timnas Indonesia Widodo Cahyono Putro menyatakan siap meredam ketangguhan tuan rumah PSS Sleman pada partai final Pegadaian Championship. PSS Sleman diakui Widodo merupakan tim yang tangguh. Terlebih lagi, partai puncak kompetisi kasta kedua tersebut digelar di kandang PSS. Namun demikian, Widodo Cahyono Putro meminta agar para pemain berjuang sampai peluit akhir pertandingan dibunyikan.
1: Kami datang ke sini pastinya juga punya cita-cita, punya keinginan untuk bisa meraih yang terbaik. Tapi itu pun tidak mudah, saya yakin ya, karena atmosfer di Maguwo Harjo ini sangat luar biasa. Terutama mereka disupport oleh ribuan supporter yang saya kira cukup bagus ya, kreornya, terus kekompakannya. Ini yang menjadikan tim-tim lawan itu menjadi sulit untuk bisa memenangkan pertandingan di sini. Tapi tidak ada hal yang tidak mungkin bagi kita, itulah sepak bola. Ya, sebelum 90 menit kita tidak boleh pesimis, tapi kita tetap optimis.
3: Sementara itu, Everton Nascimento, striker Garuda Yaksa asal Brazil, menandaskan para pemain siap untuk melengkapi kesuksesan promosi ke Super League dengan gelar juara Pegadaian Championship. Persiapan kami bagus, dan ini tentunya berbeda karena ini laga final. Tapi bersyukur Garuda Yaksa telah memastikan tiket ke Super League. Jadi target tim sekarang adalah bertarung untuk gelar juara besok. Laga PSS Sleman versus Garuda Yaksa sendiri direncanakan akan disaksikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Selain trofi dan hadiah bagi tim juara, PSSI juga akan menyerahkan hadiah untuk pemain terbaik liga, pelatih terbaik, serta pemain muda terbaik. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi, itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pemerintah memperkuat akurasi penyaluran bansos melalui pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN yang kini terhubung secara nasional di seluruh Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, lebih 70.000 operator desa terintegrasi lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation bersama daerah dan BPS secara digital. Area Manager Komrel NCSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus Ahad Prahedi meminta masyarakat pengguna bahan bakar minyak bersubsidi untuk meriset QR Code subsidi tepat secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kuota. Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian hari kedua terhadap 3 pendaki yang masih hilang pasca erupsi Gunung Dukono. Proses pencarian dilakukan di tengah kondisi medan berat dan ancaman erupsi susulan. Pihaknya melakukan pembagian strategi pencarian melalui jalur darat dan pemantauan udara. 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami menghadirkan topik pilihan terkait menjaga kesehatan hewan kurban jelang Idul Adha. Jadi menjelang Idul Adha, ini 1447 Hijriah, salah satunya ada juga cara-cara yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat untuk mengecek kesehatan. Seperti Dinas Pertanian Kota Denpasar akan mengecek kesehatan ternak yang akan dijadikan kurban. Jadi saat Idul Adha yang jatuh pada pengecekan akan difokuskan pada ternak yang dijual di pinggir jalan. Mulai penjualan sampai persiapan pemotongan hewan kurban. Nanti kami akan tanyakan lebih lanjut bagaimana cara menjaga kesehatan hewan kurban ini jelang Idul Adha. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Ini memperkuat pengawasan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggencarkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku. Dinas Pertanian juga menyiagakan petugas untuk pemeriksaan antemortem serta postmortem guna menjaga kesehatan hewan kurban. Dikatakan pemeriksaan ini penting untuk memastikan hewan kurban benar-benar layak, sehat, dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Lalu juga ditegaskan hingga saat ini di Bandar Lampung belum ditemukan adanya gejala PMK pada sapi, kambing maupun domba. Namun Dinas Pertanian tetap meningkatkan kewaspadaan dengan berbagai langkah preventif. Nanti juga Anda pendengar dalam bergabung dalam topik yang kami hadirkan ini yaitu terkait menjaga kesehatan hewan kurban jelang Idul Adha. Dengan cara menghubungi kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545. 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan seperti apa cara menjaga kesehatan hewan kurban jelang Idul Adha, kami telah bersama dosen Fakultas Peternakan IPB University, Afton Atabani.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Afton, selamat siang.
2: Ya, siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Afton, ini mungkin dapat dijelaskan. Kalau untuk ciri-ciri hewan kurban yang sehat dan layak dibeli masyarakat, seperti apa ini Pak Afton?
2: Sebelum saya bercerita tentang hewan yang sehat, ini ternak yang ada di mau kurban ya, itu bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu ternak yang dipelihara cukup lama, bisa 6 bulan di suatu tempat, ya, dan akan dibeli oleh masjid atau oleh perorangan ke kandang tersebut, itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2, ternaknya didatangkan 2 bulan atau 1 bulan sebelum kurban. Kelompok yang kedua nih, dan kelompok yang ketiga ini adalah yang satu minggu mau kurban baru didatangkan. Nah, yang paling aman itu kalau belinya adalah yang tadi kelompok satu. Ya, kelompok satu. Nah, itu pasti itu dijaga kesehatannya oleh yang meliharanya. Jadi, kalau para yang mau berkurban ya cari yang seperti itu. Ya. Nah, kalau yang memelihara pasti sudah berpengalaman. Ya, pengalamannya. Nah, ini kelompok satu. Nah, kelompok satu yang tadi yang dipeliharanya sudah 6 bulan yang lalu di suatu tempat dan dekat kota itu ya. Itu kalau bisa sih kalau yang mau beli itu harus ganti sepatu, pakai sepatu boot masuk ke dalamnya. Karena kalau udah masuk ke dalam itu nanti akan tertentu kan dia pernah ke kandang yang lain, pernah ke tempat yang lain, tentu siapa tahu membawa penyakit bisa menularkan, kasihan juga. Ya, yang jelas seperti itu. Terus kemudian yang kelompok yang kedua itu yang didatangkan 2 bulan sebelum kurban itu bisa kita lihat ada di pinggir jalan biasanya. Biasanya umumnya di pinggir jalan. Nah, ini juga tentunya para pedagangnya sudah pengalaman ya, sudah pengalaman, sudah memelihara dan sebagainya, sudah pengalaman. Nah, kemudian yang kelompok ketiga seminggu mau datang. Nah, kita sebagai pembeli tentu akan diarahkan ke yang sehat oleh yang para ini, tapi kan belum tentu juga. Nah, yang paling gampang melihat sapi itu sehat atau tidak itu adalah lihat adalah di mata. Kalau matanya bening, tidak berair, tidak ber apa kalau bilang itu apa belek ya, tidak berbelek, terus cerah ya, berarti itu sudah aman tuh. Itu dari matanya. Ya kalau masih belekan berarti itu dia masih penyakit. Ya. Terus yang kedua, lihat moncongnya. Kalau bahasa Jawa mungkin cungur ya. Kalau bahasa Surabaya cingur. Lihat cingurnya. Kalau cingurnya sangat basah, harusnya memang basah yang sehat, tapi kalau sangat basah itu kurang sehat. Kurang sehat. Yang itu aja yang paling utama. Nah, setelah itu baru dipegang badannya. Ya, kalau badannya keras, tidak terlalu lembek, nah itu berarti sehat. Yang lainnya mungkin nggak banyak. Itu aja yang paling utama. Karena yang lainnya itu yang paling berperan adalah dokter hewan. Menentukan sehat atau tidaknya. Itu kira-kira.
1: Baik. Nah, Pak Afton, tapi kalau untuk yang tadi berjualan di kelompok 2 begitu ya, itu memang sudah pengalaman merawatnya. Tapi mungkinkah juga dokter hewan ini langsung mengecek begitu, Pak Afton, sebelum didagangkan?
2: Ya, kalau yang kelompok kedua itu ada yang memang konsultasi dengan dokter hewan, ada yang memang dengan pengalaman mereka. Ya. Ya, salah satunya yang dijaga mereka jelas makanan. Terus vitamin ya, terus mineral atau garam. Dan alasnya untuk si sapi berdiri, karena jangan sampai sapi itu sampai bawahnya itu becek. Kalau udah becek kasihan ya, nanti bisa bisa kena paru-paru. Nah, tugas dokter hewan yang paling utama nanti pas hari H mau disembelih dan pada saat setelah disembelih. Itu tugas utama. Kalau yang hari-hari biasa itu biasanya tugas biasanya mantri kehewanannya, belum sampai dokter hewannya itu. Seperti itu, Bu.
1: Baik. Lalu kalau tadi itu ciri-ciri sapi berlaku juga di kambing atau domba ini ya, Pak Afton? Atau bagaimana?
2: Ya, sama. Ya, sama. Nah, kalau domba, sama. Lihat moncongnya, lihat matanya dua itu. Kalau moncongnya, cingkurnya basah sekali, berarti dia sakit. Terus kalau matanya belekan, itu kemungkinan juga sakit. Bisa aja belekan tuh karena dia baru datang dari suatu tempat, dia beradaptasi, matanya ini berair belek, itu namanya penyakitnya itu matanya memerah, itu namanya ada penyakit namanya pink eye, itu baru datang itu biasanya.
1: Baik. Itu. Berarti ini dapat dibedakan juga matanya dari yang baru datang beleknya tadi begitu ya, ha? Pak Afton ya?
2: Ya betul, ya betul ya.
1: Baik. Lalu kalau untuk perawatan yang perlu dilakukan pedagang atau peternak ini sebelum hari penyembelihan harus seperti apa, Pak Afton?
2: Ya, tadi ya, kalau yang kelompok satu itu sudah 6 bulan, berarti sapinya sudah adaptasi, tinggal nanti yang pembelinya yang datang, itu yang dijaga adalah tadi, jangan sampai, kan dia akan tidak bisa ke kandang lain, kan itu tentu bahwa, ditakutkan bahwa sesuatu penyakit. Jadi jangan sampai bebas masuk. Utamakan siapkan boot sama jas lab biar aman. Jadi, maksudnya jas yang untuk masuk kandang. Jadi begitu dia datang, dia pakai jas, pakai sepatu bot. Dan sepatu bot itu disemprot dengan antiseptik. Itu bebas, aman itu ya untuk yang ini. Kemudian kalau untuk kelompok kedua juga seperti itu, ya. Tapi sapinya itu sebenarnya sedang adaptasi. Dia baru datang ya, sedang adaptasi. Nah, kemudian lahannya juga baru. Nah, usahakan sapi itu jangan sampai bawahnya basah, karena dia akan buang kotoran. Dan dia buang urin atau kencing itu basah. Kalau sampai basah nanti kukunya yang kena, bisa busuk atau bisa kena penyakit yang lain. Nah, memang paling aman sapi yang paling datang baru datang itu disemprot dengan cairan asam kakinya itu, ya, kakinya empat kakinya tadi itu kalau pada domba dan ini sama sapi sama semprotnya dengan asam. Nah orang yang datang sama juga kalau bisa ganti sepatu. Tapi kalau yang hari hamin tujuhnya itu membebas itu kan hamin tujuh.
1: Baik. Berarti kalau untuk pembelian sendiri disarankan hamin tujuh saja begitu Pak Afton ya, supaya nanti di rumah tidak terlalu lama.
2: Iya, kalau kan biasanya kan dibawa ke masjid ya. Kalau hamin tujuh berarti jalan itu ya. Nah itu paling aman itu karena begitu kita pilih itu langsung dibawa ke masjid, besoknya disembelih itu nggak lama itu ke. Ya, yang khawatirnya yang jadi yang melihara juga nggak khawatir cuma tujuh hari. Tapi biasa hamin tujuh nggak kurang laku, malah yang pedagang yang rugi karena nggak laku jadinya bawa pulang lagi rugi. Jarang yang beli, jarang.
1: Berarti baiknya memang mendadak saja begitu Pak Afton? Atau bagaimana kalau yang dari lingkungan keluarga?
2: Karena kan kalau yang untuk keluarga, kalau bisa beli tadi yang sudah terbiasa miara 6 bulan tadi itu paling aman itu.
1: Baik, berarti mencarinya yang
2: kita
1: memang
2: beli, kita beli, nanti kan kita titip tuh. Nanti pas H-1, H-2 dikirim ke masjid. Nah itu aman itu Bu.
1: Oh baik Pak Afton. Semoga ini tips-tips dari Pak Afton tadi ini diperdengarkan begitu juga dilaksanakan dari para pendengar Pro 3 RRI ya, supaya memang memilih dari hewan kurban ini tidak salah pilih Pak Afton. Terima kasih Pak Afton telah memberikan pengetahuannya ini kepada Pro 3 RRI. Selamat siang Pak Afton.
2: Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar dosen Fakultas Peternakan IPB University, Afton Atabani, berbicara terkait menjaga kesehatan hewan kurban jelang Idul Adha.
0: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Petugas suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sawah di kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing, Muhammad Amir mengatakan, kambing yang dibiarkan bermain di area sampah berisiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Kami masih membahas topik terkait menjaga kesehatan hewan kurban jelang Idul Adha. Tadi disebutkan oleh akademisi dari IPB University kalau memang ternak di kurban ini dikelompokkan menjadi tiga. Ada ternak yang sudah 6 bulan, lalu juga 2 bulan, dan juga 1 minggu. Amannya untuk membeli yang sudah 6 bulan, lalu juga nantinya untuk membelinya harus menggunakan sepatu boot supaya tidak ada penularan dari terkait di kandang tersebut. Jadi juga disebutkan tadi ciri-cirinya adalah matanya bening, lalu juga dilihat dari moncong hewan tersebut dan juga baru dipegang badan dari hewan kurban tersebut. Lantas seperti apa kesiapannya dari Kabupaten Bantul dan juga Kabupaten Tangerang? Kami telah bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Joko Waluyo dan juga Kepala Bidang Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, Dr. Joko Ismadi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang Pak Joko Waluyo dan Pak Joko Ismadi.
4: Selamat siang, Bu Ana.
1: Baik, ini Pak Joko berarti ya, yang tersambung Pak Joko Waluyo ya, Pak Waluyo saja, saya boleh memanggil ya.
4: Ya, ini Pak Joko Ismadi.

0: ada Pak Yani Dolaga, kami harus mengamankan pemeriksaan hewan kurban yang ada di Kabupaten Tangerang. Sebagai contoh aja, tahun kemarin itu kita melakukan pemeriksaan di 635 titik, titik penjualan yang di lapak-lapak itu. Kemudian ketika pemotongan di tempat-tempat pemotongan, kalau kami nyebut pemeriksaan antemortem atau postmortem, kita melakukan pemeriksaan di 660 titik. Jadi ini yang jadi concern kami. Kami sudah mulai dari minggu kemarin kita sudah melakukan pelatihan pemotongan terhadap Dewan Keamanan Masjid atau DKM di 29 kecamatan. Itu kurang lebih pesertanya ada 90 orang. Kemudian di hari Rabu besok kita melakukan pelatihan untuk teman-teman di kecamatan, petugas kecamatan. Kemudian nanti di tanggal 18 sampai tanggal 26, setelah pelepasan oleh Pak Bupati di lapangan upacara, kami akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan atau kita sebut pemeriksaan antemortem, pemeriksaan sebelum dipotong. Kita melibatkan 66 petugas dari Dinas Pertanian Tangan Pangan Tangerang, kemudian dari teman-teman Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Banten 2, dan juga dari beberapa kepala UPT yang kami punya.
1: Baik. Nah, Pak Ismadi, ini di ujung telepon yang lain juga sudah ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Joko Waluyo. Selamat siang, Pak Waluyo.
2: Selamat siang, Ibu Ananji.
1: Baik, Pak Waluyo, ini karena namanya dua-duanya Joko, begitu saya panggil nama belakangnya saja, begitu ya, Pak Waluyo dan Pak Ismadi, mungkin saling sapa ini dapat di udara.
2: Oh iya, selamat siang, Pak Ismadi.
1: Baik, nah Pak Ismadi, saya ini mau ke Pak Waluyo terlebih dahulu. Pak Waluyo, kalau di Bantul tadi ini seperti apa Pak Waluyo? Kalau untuk kesiapannya dari kesehatan hewan kurbannya, lalu juga ketersediaan di Bantul.
2: Ini untuk menghadapi Idul Adha Kabupaten Bantul, kami telah melakukan pengecekan di tempat-tempat penampungan ternak, pedagang-pedagang ternak. Insya Allah mulai sejak bulan April kemarin sampai sekarang kita belum menemukan ternak yang tidak layak untuk kurban. Semuanya layak untuk kurban, baik ternak ruminansia kecil, kambing, domba maupun sapi. Karena kami telah memiliki 30 dokter hewan, telah melakukan ke tempat-tempat penampungan ternak maupun di pasar hewan. Karena di Kabupaten Bantul itu jumlah pemotongan ternak kalau kita melihat data yang lama itu untuk sapi sekitar 7.000, untuk kambing domba sekitar hampir 16.000. Jadi alhamdulillah sampai sekarang untuk kebutuhan Bantul tercukupi. Kita juga memang ternak itu berasal dari luar, kebanyakan dari luar, karena di Bantul itu populasi ternak tidak mencukupi, karena untuk mencukupi kebutuhan harian itu cukup besar. Memang di Bantul kebutuhan kambing untuk harian aja hampir 800 ekor per hari, domba sapi juga sekitar 60-70 ekor per hari, itu dari luar. Makanya untuk kurban juga banyak dari luar, makanya kami cermat atau lebih ketat dalam mengawasi ternak-ternak yang mau untuk kurban. Harapan kami jangan sampai mengecewakan pengasuh ibu. Sedang untuk kita juga menerjukan teman-teman di hari itu, kita kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Hewan Kacamaja, kita menerjukan 175 orang. Karena kita ada 2.200 lebih titik pemotongan ternak yang ada di Kabupaten Bantul.
1: Baik, Pak Waluyo. Saya ke Pak Ismadi lagi. Nah, Pak Ismadi, kalau untuk masyarakat sendiri, apa ini yang perlu diperhatikan supaya memang tidak salah membeli hewan kurban, Pak Ismadi? Karena juga tadi telah dilakukan sosialisasi begitu hingga tingkat kecamatan ya, Pak Ismadi ya?
0: Secara kewenangan memang kami punya tugas yang cukup berat. Karena memang kita juga menyangkut ritual ibadah ini. Jadi ketika nanti masyarakat berkorban, kemudian syarat sahnya hewan kurban tidak masuk, itu juga menjadi bagian tanggung jawab kami. Syarat-syarat hewan yang mau dikorban harus sehat, itulah yang menjadi tujuan kami. Ketika pemeriksaan hewan kurban dilakukan, kami berharap masyarakat bisa tahu dan paham bahwa hewan-hewan yang mereka beli itu harus dalam kondisi yang sehat dengan ciri yang masyarakat sudah banyak tahu. Dan kita biasanya kasih peneng atau tanda ketika hewan itu sudah diperiksa. Mohon izin, kalau tadi Pak Paloyo bilang, hewan-hewannya mungkin ada dari luar. Kalau kami 95% hewan itu berasal dari luar. Mungkin dari Cianjur, Sukabumi, dari Malang, dari Bogor, dari Lampung, Purworejo. Banyak itu, Pak. Bahkan banyak kita dari daerah Jawa. Ini yang menjadi concern kami karena lalu lintasnya sudah cukup padat. Ketika peningkatan lalu lintas

0: hewan dari daerah asal daerah itu sudah meningkat, itu perlu waspada. Karena justru penularannya akan melewati jalur-jalur itu. Gitu. Jadi itulah tugas kita. Kita sudah melaksanakan sejak awal kemarin ketika masyarakat yang akan bawa hewannya dari luar Kabupaten Tangerang harus ada izin masuk. Izin masuk pula tidak dalam apa-apa. Kami hanya berharap bahwa hewan yang masuk adalah sehat dari daerah asalnya. Kemudian di sini kita periksa pemeriksaan antemortumnya, kita pastikan bahwa hewan dan semua sehat sudah divaksin dari daerah asalnya. Gitu, Mbak. Insya Allah masyarakat sudah cukup paham ketika tempat atau lapak penjualan sudah diberi stiker bahwa ini sudah diperiksa oleh dinas, kemudian hewan-hewannya satu persatu dikasih panen tanda sehat, mereka sudah percaya. Dan mereka sudah tahu mereka tidak akan membeli hewan di luar yang sudah kita periksa. Insya Allah begitu.
1: Baik, Pak Ismadi. Nah, kalau untuk masyarakat sendiri, kalau menemukan begitu ada hewan yang diduga sakit, harus melaporkan kemana ini, Pak Ismadi?
0: Kami punya hotline, makanya kami sebar informasi ini ke kecamatan, ke DKM secara masif. Jadi ketika nanti masyarakat menemukan hewan yang sakit, kami akan langsung datangi. Karena selama 10 hari kerja, kami baru mulai nanti di tanggal 18 itu. Baru mulai tanggal 18 sampai tanggal 26, itu kita pastikan semua kita bergerak, 66 petugas dinas, petugas kecamatan, dan kurang lebih 40 dokter hewan yang ada di PD Pendelu akan ikut terjun untuk kesan itu. Ketika itu ada ring waktu itu terjadi laporan hewan yang sakit, kita langsung periksakan.
1: Baik. Nah, saya mau ke Pak Waluyo. Pak Waluyo, kalau dari di Bantul sendiri, ini masyarakatnya nanti dapat melaporkan kemana kalau menemukan hewan yang diduga sakit?
2: Kita punya poskesman di masing-masing kapal hewan. Punya petugas di masing-masing pos hewan, ada dokter hewan, ada petugas medis maupun paramedis. Masing-masing pos hewan. Nanti kalau ada hewan sakit, dialah yang akan menangani.
1: Baik. Nah, Pak Waluyo, mungkin dapat menyampaikan pesannya kepada masyarakat supaya pelaksanaan Idul Adha ini berlangsung aman dan juga sehat. Silakan, Pak Waluyo.
2: Terima kasih, Ibu. Nah, jadi kami mohon kepada masyarakat, pertama, seandainya para sohibu belum memperoleh ternak, alhamdulillah ternak-ternak yang ada di Bantul, di tempat-tempat maupun di para pedagang itu kondisinya sehat, layak untuk hewan kurban. Seandainya kok Bapak Ibu nanti kalau mau beli ternak, tolong minta SK ke Kementerian Kesehatan Hewan. Karena ternak-ternak yang diperjualbelikan sudah ada pemeriksaan, ada SKK-nya. Kalau tidak, kondisi tidak sehat, jangan mau. Jadi kalau tidak ada SKK, jangan mau. Belilah yang sudah ada SKK-nya dari petugas itu. Nah, insya Allah, dan kami juga mohon kepada para sohibul, di samping untuk kesehatan ternak, kami juga menjaga jangan sampai nanti terjadi penumpukan sampah. Harapan kami untuk tempat daging, pakai daun atau bisa atau tenang, jangan menggunakan plastik. Seandainya terpakai pakai plastik, ya plastik yang warna jernih putih, jangan pakai plastik hitam.
1: Baik. Pak Waluyo dan Pak Ismadi, ini terima kasih telah memberikan update terkininya dan juga pengetahuannya kepada Pro 3 RRI ya, Pak Waluyo dan Pak Ismadi. Selamat siang, Pak Waluyo dan Pak Ismadi. Demikian tadi pendengar Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Joko Waluyo. Lalu ada Kepala Bidang Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, Joko Ismadi.
3: Wawancara Pro 3.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Leato, Kota Gorontalo siang ini. Laporannya disampaikan Taufik Usman. Taufik, seperti apa kondisi terkininya di sana?
1: Baik, pendengar Motika, saat ini saya berada di Kelurahan Leato, Kecamatan Lumboraya, Kota Gorontalo, serangkaian dengan kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto yang memantau dan juga meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Kelurahan Leato, Kecamatan Lumboraya, Kota Gorontalo. Kedatangan kepala negara ini menjadi perhatian besar masyarakat, di mana sejak tadi pagi memadati semua titik di lokasi kegiatan untuk peresmian Kampung Nelayan Merah Putih. Dan juga kunjungan Presiden Prabowo ke di Gorontalo ini dipusatkan di kawasan pesisir Leato, sudah dipersiapkan memang oleh panitia, termasuk juga dari unsur Forkopimda. Dan kami memantau juga kehadiran Presiden Prabowo saat ini juga disambut antusias masyarakat, dan beberapa saat yang lalu juga Presiden Prabowo memantau sejumlah peralatan termasuk juga operasional dari Kampung Nelayan Merah Putih seperti halnya pabrik es portable, untuk cool box, shelter cool box, dan juga untuk perbengkelan kapal, dan juga berbagai aktivitas operasional dari Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Kelurahan Leato, Kecamatan Lumboraya, Kota Gorontalo. Ada beberapa hal penting yang menjadi penyampaian Presiden, yaitu di mana peresmian Kampung Nelayan Merah Putih ini dinilai menjadi momentum penting juga bagi penguatan kawasan pesisir di Gorontalo, yang mana program tersebut juga diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan serta memperkuat sektor kelautan dan perikanan. Bahkan Presiden juga tadi memberikan semangat bagi masyarakat yang ada di Leato, kalau Gorontalo mampu membuat kapal-kapal nelayan bisa lebih besar dan tangguh, bisa kemungkinan besar Presiden akan kembali lagi ke Gorontalo untuk melihat bagaimana operasional dari Kampung Nelayan Merah Putih, karena di Gorontalo juga cukup banyak kampung-kampung nelayan merah putih yang dibentuk oleh pemerintah. Dan juga Kampung Nelayan Merah Putih diproyeksikan ini menjadi kawasan penataan pemukiman nelayan yang lebih modern dan juga terintegrasi. Selain mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, kawasan ini juga diharapkan menjadi pusat pertumbuhan baru di wilayah pesisir Kota Gorontalo. Dan satu hal yang penting juga, Presiden tadi juga sudah mengingatkan kepada seluruh pemerintah yang ada di provinsi dan juga kabupaten kota harus memastikan program MBG bisa dirasakan oleh seluruh siswa yang ada di Gorontalo. Demikian laporan Taufik Usman dari Gorontalo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita dalam negeri lainnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mendorong perguruan tinggi mengarahkan riset dan inovasi sesuai dengan kebutuhan daerah. Brian menyatakan hasil-hasil riset dan inovasi tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah, sehingga semua yang diteliti dan dikembangkan kampus nantinya dapat benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Selain itu, ia juga membahas sejumlah isu strategis pendidikan tinggi, mulai dari pemerataan pendidikan, penguatan riset hingga pengembangan perguruan tinggi swasta PTS. Menurutnya, tantangan pemerataan pendidikan di Indonesia masih berkaitan erat dengan kondisi ekonomi masyarakat. Sementara itu, ia juga menegaskan terkait dengan anggaran riset nasional tidak mengalami penurunan. Berita mancanegara, Iran menyatakan peningkatan aksi Angkatan Laut Amerika Serikat di kawasan Teluk dan memperdalam keraguan Teheran terhadap keseriusan Washington dalam diplomasi dan upaya mengakhiri perang. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan hal tersebut dalam percakapan dengan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengenai perkembangan kawasan. Araghchi mengatakan tindakan provokatif terbaru Amerika Serikat di Teluk Persia serta retorika ofensif pejabat senior Amerika meningkatkan kecurigaan Iran terhadap komitmen Washington pada diplomasi. Ia juga menuduh Amerika Serikat berulang kali melanggar gencatan senjata dan menyebut pendekatan Washington merusak upaya diplomatik serta memperdalam ketidakpercayaan rakyat Iran terhadap niat Amerika. Berita olahraga, Borussia Dortmund meraih kemenangan kandang 3-2 atas Eintracht Frankfurt. Pertandingan tersebut dijalankan pada pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 dan berlangsung di Signal Iduna Park, Dortmund. Hasil tersebut memastikan posisi Dortmund sebagai runner-up Bundesliga dengan koleksi 70 poin dan 1 game tersisa. Manajer Borussia Dortmund, Niko Kovac, juga menyatakan mereka akan menutup musim Bundesliga ini di kandang dengan kemenangan yang memuaskan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
1: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk penyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
2: And we're responsible for everything else.
3: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
1: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niar Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Kementerian Kebudayaan menghadirkan Paviliun Indonesia dalam Pameran Seni Internasional ke-61 Venice Biennale 2026. Kehadiran ini menjadi bagian dari upaya diplomasi kebudayaan Indonesia untuk memperkuat posisi seni rupa Indonesia di panggung internasional. Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut kualitas kemasan berperan dalam meningkatkan daya saing produk lokal. Desain kemasan berkontribusi dalam memperkuat posisi produk dalam negeri di pasar domestik maupun internasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Rusia dan Ukraina akan melakukan pertukaran 1.000 tahanan perang. Kesepakatan itu menjadi bagian dari gencatan senjata sementara selama 3 hari untuk memperingati Hari Kemenangan di Rusia. 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Kami akan hadirkan Geliat UMKM Nusantara.
3: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
4: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
5: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
6: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
7: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
5: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Fashion, souvenir budaya lokal, dan batik tulis kini semakin diminati sebagai bagian dari identitas sekaligus kebanggaan terhadap warisan budaya Indonesia. Beragam produk khas daerah hadir dengan sentuhan kreatif dan inovatif, memadukan nilai tradisional dengan tren modern. Mulai dari kain batik tulis, aksesori, hingga berbagai cenderamata bercorak etnik. Seluruhnya menjadi bukti bahwa kekayaan budaya lokal mampu memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus memperkuat upaya pelestarian budaya bangsa. Bagaimana pelaku UMKM dapat memanfaatkan perkembangan fashion souvenir budaya lokal untuk meningkatkan daya saing produk sekaligus memperluas pasar hingga tingkat internasional? Kami akan perbincangkan hal ini bersama Ting Celenik by YP dan Godong Batik Yuni Tugas Ambarwati. Mbak Yuyun Pinongko, selamat siang.
1: Iya, selamat siang, Kak.
0: Mbak Yuyun Pinongko ini menjual produk fashion dan souvenir bertema budaya lokal di Solo, Jawa Tengah, begitu ya. Ada kerajinan kalung, wayang, bando, kipas, baju, serta fashion etnik. Nah, Mbak Yuni dapat dijelaskan ini, bagaimana awal mula menekuni usaha batik atau produk fashion budaya ini?
1: Iya, awal mulanya sih gini, saya kan tinggal di Jawa Tengah, tepatnya di Solo ya. Saya melihat budaya Solo itu beraneka ragam dan etnik sekali, terutama mengenai wayang sama batik. Karena saya ingin mengangkat budaya lokal biar semakin dikenal, baik untuk anak muda yang sekarang ini ataupun untuk generasi mendatang. Jadi saya berusaha untuk mengenalkan budaya Solo ini melalui souvenir, Kak. Seperti itu. Okay. Maka terciptalah souvenir-souvenir ini.
0: Berarti memang karena melihat, wah, Solo beragam begitu ya. Tapi kalau untuk yang jadi ciri khas dari produk yang dibuat, apa sih ini, Mbak Yuyun?
1: Kalau ciri khas souvenir saya itu batik sama wayang. Karena kan memang itu identik dengan kota Solo ya. Jadi kita membuat beraneka macam souvenir yang terbuat dari wastra batik dan juga wayang, baik itu wayang kulit ataupun wayang kayu yang lebih dikenal lagi dengan wayang klitik.
0: Tapi kalau motifnya sendiri itu ada yang mungkin menjadi fokusnya tidak, Mbak Yuyun?
1: Kalau fokus untuk souvenir kita cenderung ke warna-warna sogan, karena untuk sogan itu atau warna kecoklatan itu identik dengan klasik batik Solo.
0: Baik. Lalu kalau untuk proses pembuatannya ini, Mbak Yuyun, seperti apa?
1: Kalau proses pembuatannya semuanya handmade, karena memang kita mengangkat hasil karya untuk UMKM lokal. Jadi baik wayang ataupun souvenir kita kerjakan secara manual.
0: Mbak Yuyun, ini katakanlah saya mau souvenir wayang, Mbak Yuyun. Ini butuh waktu berapa lama untuk buat satu produk itu, Mbak Yuyun?
1: Kalau untuk souvenir wayang itu kan macam-macam, ada yang kecil, ada yang besar, tergantung dengan model dan tingkat kerumitannya. Biasanya kita untuk prosesnya itu antara 1 minggu sampai 2 minggu atau bahkan bisa lebih, tergantung custom atau permintaan dari customer kita mau yang seperti apa.
0: Itu berdasarkan custom satu saja begitu, nggak apa-apa begitu, Mbak Yun, atau harus memang ada paketnya begitu?
1: Enggak sih, kita berapa aja kita layani, satu juga boleh, untuk partai besar juga bisa. Karena kita juga untuk souvenir ini kita melayani untuk pesanan banyak, enggak cuma bijian aja.
0: Oh, berarti yang bijian ready, banyak juga ready, begitu ya, pokoknya di custom sama Mbak Yun. Mbak Yun, nanti kami akan lanjutkan lagi nih perbincangannya, tapi setelah jeda berikut ya, Mbak Yun.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Tanggal 9 Mei 1914 menjadi salah satu hari bersejarah dalam perkembangan politik di Indonesia. Pada hari itu, Indische Sozialdemokratische Vereinigung atau ISDV, organisasi yang kelak menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia, didirikan di Surabaya. Keberadaan ISDV tidak hanya menandai masuknya paham Marxis ke Hindia Belanda, tetapi juga menjadi awal dari sebuah gerakan yang akan mempengaruhi perjalanan bangsa Indonesia baik dalam melawan kolonialisme maupun dalam konflik internal pasca kemerdekaan. 28 tahun silam atau 9 Mei 1998, Soeharto berkunjung ke Kairo, Mesir, menghadiri KTT G13. Itu lawatan terakhirnya sebelum lengser desakan reformasi. Kegentingan dampak dari ketidakpuasan rakyat akan kepemimpinan Soeharto mulai tersulut awal Mei. Salah satu penyebabnya harga BBM melonjak 71%. Pada 2 Mei, mahasiswa di sejumlah daerah melakukan demonstrasi tuntut reformasi. Namun puluhan aksi protes itu berakhir bentrok karena ditanggapi dengan represif oleh aparat.
0: Indonesia menyapa siang.
2: Anda masih berada dalam dialog Geliat UMKM Nusantara dan kami masih bersama Ting Celenik Mbak YP dan Godong Batik Unit Tugas Ambarwati. Mbak Yun Pinongko masih bersama kami ya Mbak Yun ya?
3: Iya, masih Pak. Oke.
2: Nah Mbak Yun, ini juga kami mau mengundang pendengar ya. Mungkin dari para pendengar ini juga ada yang terinspirasi begitu dengan usaha dari Mbak Yuyun seperti apa. Anda dapat menanyakannya langsung dengan cara ikut interaktif bersama kami di line telepon 02135231720. 02138445445, 02138623375, 02138667712, atau dapat melalui WhatsApp di 081399399888. Nah Mbak Yun, tadi kan dikatakan kalau satu biji saja boleh, satu buah saja boleh, kalau mau grosir juga boleh, istilahnya langsung banyak begitu ya. Lalu kalau untuk tantangannya sendiri dalam menjaga kualitas produk seperti apa? Karena kan ini handmade begitu ya Mbak Yun ya. Ini sudah punya pegawai berapa juga nih Mbak Yun? Atau memang Mbak Yun yang sendiri mengerjakannya?
3: Kalau kita tidak banyak sih pegawainya, karena saya memang terjun langsung dan dibantu oleh 2 orang karyawan, Kak. Jadi totalnya ada 3 karyawan sama saya sekalian. Kalau untuk tantangannya, karena produk ini produk handmade ya, jadi kendalanya itu semua dikerjakan secara manual dan pasti ada ciri khas sendiri, karena kita kan produknya dikerjakan secara manual pasti ada ciri khas sendiri yang tidak bisa ditiru oleh pabrik atau produk mesin seperti itu. Dan kebanyakan dari customer itu memang senangnya produk-produk yang handmade karena ada perbedaan antara satu produk dengan yang produk yang lain. Mereka juga senangnya itu bisa pesennya itu customnya sedikit karena itu limited, tidak bisa disamakan dengan produk yang pakai mesin karena mereka sekali produk itu kan langsung banyak. Nah kita karena limited itu tadi jadi keunggulan di produk kita tuh Kak.
2: Baik, lalu kalau untuk cara mengembangkan desainnya ini supaya kesannya memang tetap modern, tidak ketinggalan zaman tapi tanpa meninggalkan unsur tradisionalnya, seperti apa ini yang dilakukan Mbak Yuni?
3: Iya, saya selalu belajar untuk berinovasi dan melihat perkembangan pasar saat ini melalui apa itu nama media sosial atau melalui internet. Satunya kita kembangkan untuk produk wayang itu nggak hanya di wayang bentuk wayang asli gitu enggak, tapi kita kembangkan untuk souvenir seperti magnet, untuk gantungan kunci. Kalau untuk souvenir kan seperti itu, sedangkan kalau untuk di fashion kita kembangkan wayang itu di kain kita batik untuk bentuk wayang lalu kita tempelkan ke wastra Nusantara misalkan dengan perpaduan tenun atau perpaduan lurik atau perpaduan wastra-wastra yang lain. Itu salah satu cara kita untuk mengembangkan wayang itu biar bisa dinikmati oleh semua kalangan.
2: Kalau untuk respon pasarnya sendiri seperti apa ini Mbak Yuni?
3: Selama ini respon pasar saya lihat positif sih Kak, karena mereka itu malah sering sekali beli souvenir yang untuk kecil-kecil. kecil gitu, seperti gantungan kunci, magnet, ataupun souvenir-souvenir wayang yang ada di bolpen, di pensil, kayak gitu. Karena mereka kan semakin mudah bawanya kalau souvenir untuk yang kecil-kecil gitu. Sedangkan untuk fashion, nah kita fashion itu tidak melulu modelnya yang vintage atau yang lama, tapi kita aplikasikan, kan sekarang lagi musimnya outer atau vest, kita ngikutin perkembangan. Jadi untuk wayang itu kita kasih di baju yang motif-motifnya, yang model-modelnya seperti vest atau seperti outer, yang dimana anak muda lebih kesannya itu lebih simple, lebih enak dipakai, tidak ribet seperti itu, Kak.
2: Jadi terkesan simple begitu, tidak ribet begitu, sesuai dengan keinginan Gen Z masa kini juga ya, berarti ya, Mbak Yuni ya.
3: Iya, okay. Betul.
2: Nah, Mbak Yuni, ini juga kabarnya sudah ada di lobi-lobi hotel di sana begitu ya, Mbak Yuni ya. Ini cara untuk kurasinya seperti apa, Mbak Yuni? Apakah juga ada perbedaan di workshopnya Mbak Yuni atau juga produk yang ditampilkan di hotel sana?
3: Kalau untuk kurasinya, kita kebetulan dari hotel itu kemarin untuk seluruh Solo Raya dikurasi, dan saya salah satu yang lolos untuk mengisi di beberapa hotel yang ada di wilayah Solo Raya, dan juga ada salah satu hotel di daerah Tangerang juga, Kak. Di sana sudah ada produk saya yang ada di sana. Terus untuk cara kurasinya, kita diseleksi beberapa tahap. Pertama mulai dari pendaftaran, habis itu dilihat produk kita sudah memenuhi kapasitas untuk standarnya hotel bintang 4 atau bintang 5. Kalau sudah lolos, baru kita nanti ada pembicaraan untuk tekniknya seperti apa. Kalau sudah setuju, baru kita berlanjut untuk display yang ada di hotel-hotel tersebut.
2: Nah, Mbak Yuni, di antara produk fashion sama tadi souvenir, ini paling diminati konsumen yang mana, Mbak Yuni?
3: Kalau untuk souvenir, karena kita berbeda-beda ya, Kak. Untuk produk PC atau Tingceling ini adalah souvenir yang paling diminati oleh customer. Kalau untuk produk fashion yang digodong batik ini juga peminatnya juga banyak, karena produk kita yang terutama itu adalah jaket. Nah, jaket batik ini itu yang the best di godong batik. Jadi bestsellernya yang digodong batik itu adalah yang jaket itu, Kak.
2: Oh, jaket batik begitu ya, Mbak ini ya?
3: Iya, betul. Dan salah satu wayang tadi juga kita motifnya itu kita buat untuk jaket, itu juga banyak yang keluar, jadi banyak peminatnya juga.
2: Oke. Nah, Mbak Yuni, kalau untuk dari media sosial sendiri dan marketplace, ini seperti apa? Apakah berpengaruh besar terhadap penjualan atau bagaimana?
3: Kalau marketplace itu pengaruh juga untuk penjualan. Karena kan kita promosinya lewat marketplace untuk customer yang mungkin tidak bisa datang langsung ke tenan kita yang ada di hotel-hotel itu. Makanya kita promosinya lewat marketplace atau lewat media sosial. Dari situ kan mereka bisa langsung chat ke kita, WA atau IG atau marketplace, langsung kita layani untuk pembeliannya secara online.
2: Tadi kan disebut bestsellernya oleh Mbak Yuni jaket begitu ya. Kalau untuk satu pieces jaket itu menggunakan tadi motifnya lebih ke warnanya sogan begitu ya. Itu dibanderol dengan harga berapa rupiah, Mbak Yuni?
3: Kalau untuk jaket sih kisaran 300 ke atas, Kak.
2: Oh, 300 ke atas. Kalau untuk souvenirnya itu, Mbak Yuni?
3: Kalau untuk souvenir belasan sampai ada yang ratusan juga, seperti itu.
2: Tergantung masih tadi besar kecilnya begitu ya.
3: Benar.
2: Oke. Nah, Mbak Yuni, ini kan banyak juga ya industri fashion di sana begitu, dan juga batik di sana begitu ya, Mbak Yuni ya. Bagaimana strategi dari Mbak Yuni supaya memang bertahan di tengah persaingan industri fashion, apalagi juga tadi telah masuk kurasi dari hotel bintang 5 begitu ya?
3: Kita tetap mempertahankan kualitas dan ciri khas kita bahwa produk kita itu dibuat handmade. Tapi meskipun dibuat handmade, kita harus mengikuti segmen pasar atau perkembangan untuk produk-produk ini. Jangan hanya menggunakan produk-produk yang menutun, tapi harus lebih variatif lagi, harus sesuai dengan peminatan dari customer itu sendiri. Jadi kan produknya semakin berkembang dan mengikuti zaman.
2: Nah, kalau untuk tantangannya yang paling dirasakan oleh pelaku UMKM fashion budaya saat ini, seperti apa, Mbak?
3: Kalau untuk tantangan saat ini, karena kondisi ekonomi lagi tidak stabil, salah satunya ini, untuk pengunjung yang di hotel ya Kak, untuk pengunjung semakin berkurang, dari waktu ke waktu semakin berkurang, karena memang kondisi ekonomi tidak stabil. Jadi saya rasa itu yang ngalamin nggak cuma di hotel aja, untuk penjualan media sosial ataupun tempat-tempat yang lain juga sama. Jadi yang dialami UMKM untuk saat ini yang terbesar itu kendalanya adalah ekonomi yang tidak menentu, Kak.
2: Nah Mbak Yun, tadi kan disebutkan memang bestseller jaket 300 ke atas begitu ya. Katakanlah memang ada produk tiruan di sana atau mungkin persaingan harga juga di sana. Mbak Yun bagaimana menghadapinya? Tetap ya sudahlah, tetap harganya seperti itu dan motifnya yang sudah dibuat begitu. Atau bagaimana?
3: Kalau saya nggak khawatir, semua produk itu pasti ada nanti suatu saat yang meniru atau mengikuti kita. Selama kita masih berinovasi, selama kita masih menjaga kualitas, saya yakin customer itu akan kembali lagi ke kita. Apapun itu pasti akan ada nanti yang ngikutin gitu. Jadi kita tetap berusaha untuk menjadi pionernya aja.
2: Baik Mbak Yun, berarti memang sudah optimis juga ya, karena tadi juga mempertahankan motif khasnya begitu ya Mbak Yun ya. Nah Mbak Yun, dukungan seperti apa ini mungkin yang Mbak Yun butuhkan dari pemerintah atau masyarakat ini Mbak Yun?
3: Untuk dukungan dari pemerintah, saya berharap sih pemerintah segera bisa memulihkan ekonomi saat ini ya, karena kan kondisi yang seperti ini itu akan mempengaruhi sekali untuk daya beli masyarakat yang semakin menurun. Ayo pemerintah segera pulihkan ekonomi biar lebih stabil lagi, nanti daya belinya dari masyarakat juga bisa kembali seperti semula, sehingga UMKM pun juga akan terbantu untuk untuk meningkatkan perekonomian lagi kayak gitu.
2: Mbak Yuyun, ini mungkin dapat juga yang mengorder begitu ya. Tadi terkait produk fashion, ini satu bulan bisa laku berapa Mbak Yun?
3: Satu bulan untuk fashion. Kalau untuk fashion lumayan sih Kak, karena kan selama ini meskipun ada penurunan, tapi kita masih bisa tetap berjalan untuk produk fashion.
2: Lusin-lusinan begitu ya?
3: Stabil. Iya.
2: Oh baik, kalau masih tetap ya.
3: Iya sama. Iya Kak, betul.
2: Oke, nah Mbak Yuyun, ini juga kalau dari pendengar ya Mbak Yuyun ya, mau memesan produknya Mbak Yuyun, mau membeli produknya, harus kemana Mbak Yuyun? Tadi disebutkan ada marketplace-nya ya, mungkin boleh ini Mbak Yuyun disebutkan ya. Marketplace-nya?
3: Boleh, marketplace-nya kita ada di Shopee atas nama Yuyun Sinongko, atau di IG atas nama Teng underscore Selenik pakai huruf kecil semua, atau di Godong Batik. Kalau untuk media sosialnya di Facebook atas nama Yuyun Sinongko juga, nanti juga di WA bisa di WA di nomor telepon 083-83-23-55-223.
2: Oke, langsung baik Mbak Yun. Langsung dengan Mbak Yun sendiri begitu ya terkoneksinya Mbak Yun ya. Baik, Mbak Yun ini sukses selalu usahanya ya. Tadi ada godong batik juga, lalu ada ting celeniknya tadi, ada kerajinan kalung, wayang, dan juga bando kipas. Semoga juga banyak yang mengorder begitu Mbak Yun. Tapi terlebih ada juga marketplace tadi. Terima kasih Mbak Yun telah berbincang bersama Pro 3 RRI dan menginspirasi kami juga ya Mbak Yun ya. Selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Pemilik Ting Celenik by YP dan Godong Batik Yuni Tugas Ambarwati yang biasa dikenal dengan sebutan Mbak Yuyun Pinongko menjual produk fashion dan juga souvenir bertema budaya lokal dalam segmen Geliat UMKM Nusantara.
0: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia, dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
4: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokos Bernandus Fischer. Orang tuanya juga bernama Fischer. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
5: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
0: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
6: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami juga akan menghadirkan segmen ragam kuliner Nusantara.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
3: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Lesehan Prasojo menjadi salah satu pilihan kuliner malam yang cukup dikenal di kawasan Karangmalang, Sleman, Yogyakarta. Menu yang ditawarkan pun sederhana, namun menggugah selera. Ayam kremes menjadi primadona, tersedia juga lele, telur, hingga berbagai lauk pendamping lainnya. Mayoritas pengunjung yang datang didominasi mahasiswa. Lokasi yang berada di kawasan kampus menjadi salah satu faktor tingginya kunjungan dari kalangan tersebut. Nah, seperti apa kenikmatan lesehan Prasojo yang menjadi kuliner sederhana favorit mahasiswa Jogja? Nanti kami juga akan tanyakan seperti apa awal mula berdirinya lesehan Prasojo ini. Dan seperti apa konsep utama dari kuliner lesehan yang diusung di sini. Anda juga dapat bergabung pendengar dalam segmen ragam kuliner Nusantara ini dengan cara menghubungi kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan saat ini kami telah terhubung bersama pemilik lesehan Prasojo, ada Pak Andi. Pak Andi, selamat siang.
1: Selamat siang juga, Kak.
0: Pak Andi, ini lesehan Prasojo, kabarnya juga menjadi favorit kuliner malam-malam. Ini juga mungkin warga Yogyakarta ada yang mendengar ya, Pak Andi ya. Jadi ketika mendengar lesehan Prasojo, langsung mau otw ke sana. Nah, Pak Andi, tapi dapat diceritakan, Pak Andi, awal mula berdirinya lesehan Prasojo ini seperti apa?
1: Yang dulu ya juga dari kecil, Kak, dari tenda tuh. Itu udah tahun 97, Kak. Udah dari tenda terus. Ya proses juga tuh, Kakak.
0: Oh, dari tenda sekarang sudah ada kiosnya begitu ya, Pak Andi ya?
1: Iya, itu udah ya udah perjalanan lama tuh. Ya itu juga banyak melalui proses juga tuh, Kak. Ada naik turun, ada gitu. Iya.
0: Oke, nah kalau untuk lokasi lesehan yang sekarang atau memang yang biasa juga dipakai waktu pada saat tendaan itu, Pak Andi?
1: Bukan, yang ini baru anu Kakak, yang di sini baru 10 tahun. Mm-hmm. Terus yang dulu ya? Itu dipakai anak-anak yang di sana.
0: Oh,
1: yang
0: anak.
1: Di daerah Jodoh Wisata, iya.
0: Oke, nah kalau untuk konsep utama dari kuliner lesehan yang diusung di sini ini seperti apa, Pak?
1: Ini tuh anu Kakak, di sini itu ambek masakannya yang sebenarnya pakai kremes. Kremesnya itu kan untuk Kak Isa itu lebih lembut. Jadi kita itu kayak ayam ikannya itu terselimuti semua gitu loh, Kak. Terus dia, kita prasmanan semua, terus ambil sepuasnya ya nasi, terus lalapan, sambal itu ngambil sepuasnya, ada berapa? Ada 3 macam sambal itu.
0: Oke, nah kalau best sellernya tadi kan ayam diselimuti kremesan itu begitu ya, kremesannya juga berbeda dari yang lain. Sambelnya yang best seller apa itu, Pak Andi?
1: Itu biasanya Kakak, sambal mata, sambal bawang.
0: Sambal mata, sambal bawang itu ya?
1: Yang paling best seller sambal mata itu paling best seller, habis itu sambal bawang, baru sambal yang tomat. Sambal mata itu yang paling disukai.
0: Oke, kenapa itu Pak Andi paling disukai sambal mata? Atau memang pembuatnya ini spesial begitu Pak Andi? Atau bagaimana?
1: Kayaknya no Kakak, sambal mata itu enggak semua tempat ada, Kak.
0: Oh, enggak semua tempat begitu ya. Karena unik lah ya di sana ya, kalau untuk sambal mata ya Pak Andi ya. Oke. Nah Pak Andi, kalau untuk resepnya sendiri ini seperti apa Pak Andi? Atau kok mungkin resep warisan atau memang ya sudah Pak Andi modifikasi sendiri begitu?
1: Anu Kakak, modifikasi sendiri Kak.
0: Oh,
1: emang karena anu kan udah emang kuliner itu udah kayak bagian dari hidup toh Kak. Jadinya ya itu udah asik aja, udah asik sekali toh untuk masa itu kan gitu.
0: Ngulik lagi begitu ya Pak Andi ya. Jadi selalu mengikuti tren lah ya istilahnya ya. Kalau bagaimana Pak Andi? Halo?
1: Iya Kak.
0: Ya.
1: Siap,
0: iya. Baik. Lalu kalau untuk yang 97 tadi begitu ya, ini kan sudah berdiri dari 97 sebenarnya lesehan Prasojo ini ya Pak Andi ya. Tadi kalau untuk sambelnya sendiri itu sudah ada waktu tahun 97, seperti apa itu Pak Andi?
1: Itu sudah ada Kak. Itu yang pas itu malah banyak sambel, ada sambel tomat mentah, ada sambel teri, tapi itu pada enggak ada yang suka, ada enggak akal yang kita pertahankan yang 3 ini gitu Kak.
0: Nah, proses menjaga konsistensi rasa dari waktu ke waktu seperti apa, Pak Andi?
1: Ya, alhamdulillah, Nuka. Kita lebih ke tanggung jawab untuk di kualitas ya, Kak, ya. Ya, alhamdulillah kemarin misalnya ada yang 5 tahun, kadang 10 tahun baru ketemu itu, alhamdulillah kok masih sama rasanya gitu, gak ada yang beda gitu.
0: Oh, testimoninya seperti gitu, itu ya.
1: Nah, ini kan dan mereka kan atau kak customer itu udah kita jadikan keluarga atau bukan ini datang ke kedai kita itu bukan sekedar makan, enggak, emang udah kita bagian jadian udah jadi satu bagian keluarga gitu.
0: Berarti dan di pelayanannya beda juga begitu ya, Pak Andi, ya. Lalu kalau untuk sumber bahan bakunya yang digunakan dalam masakan sehari-hari nih, Pak Andi, seperti apa?
1: Kak, ini yang untuk misalnya sembako yang mentah-mentah itu kita stok mungkin seminggu sekali, tapi untuk yang seger kayak sayuran, daging, apa itu kita tiap hari. Kita di ada anunya semua, Kak. Udah diantar semua.
0: Nah, kalau untuk caranya memastikan kualitas dan memang kesegarannya bahan ini tetap terjaga, apa yang dilakukan Pak Andi?
1: Ya, Kak, kita kan untuk yang pesan sama yang penjualnya sayur sama ikan itu kan aku tuh minta barang bagus, mas. Aku tuh nggak cari yang murah, aku cari yang kualitas gitu tuh, Kak. Jadi mereka juga ngasihnya yang bagus gitu.
0: Tapi nantinya ini berpengaruh ke harganya yang premium ini, lesehan Prasojo ini, atau bagaimana, Pak Andi, harga-harganya di sana?
1: Kalau harga alhamdulillah, Kak. Kalau harga di sini udah lumayan lah, maksudnya dalam kayak gini udah ya nggak tinggi banget, nggak, tapi nggak rendah banget. Kalau kita itu harganya terlalu rendah juga kita nggak bisa main kualitas toh, Kak, kan gitu. Jadi aku juga nggak murah banget nggak, tapi juga nggak mahal nggak.
0: Yang pasti kalau untuk bahan baku ya mencarinya saya yang berkualitas begitu, bukan mencari yang murah.
1: Agak.
0: Harganya mulai dari berapa
1: itu kan
0: ya,
1: udah,
0: Pak Andi?
1: Udah. Gimana, Kak?
0: Kalau harganya sendiri mulai dari berapa, Pak Andi?
1: Harga itu dari 12.000 sampai 25, Kak.
0: Nah, Pak Andi tadi disebutkan ini mencari kualitasnya. Tantangannya dalam mendapatkan bahan tertentu itu ada tidak, Pak Andi? Mungkin ikan tadi dikatakan ya. Itu tantangannya seperti apa dalam mendapatkan bahan itu?
1: Ya, ikan itu tuh ikan juga kayak daging ayam juga itu kan kadang ada yang menawarin lebih murah. Tapi aku nggak, di situ aku nggak tergiur juga. Maksudnya kan nanti juga kualitasnya, juga nanti seberapa besar itu per itemnya kan juga belum pasti tuh, Kak. Jadi saya juga nggak mau ditawar harga murah pun nggak mau juga. Aku lebih mengedepankan kualitasnya gitu.
0: Nah, pelanggan yang paling sering datang ke lesehan Prasojo ini siapa saja, Pak Andi? Atau mungkin pernah ada tamu begitu yang berkunjung?
1: Di sini kan lingkungan kampus itu dibilang 80% itu anak kamu semua, Kak.
0: Oh, begitu yang, ya. Baik. Lalu kalau untuk suasana lesehan sendiri, ini yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung seperti apa di sana, Pak Andi?
1: Di sini sebenarnya juga untuk kedengnya juga yo nyaman, yo lumayan nyaman ya. Tapi Kak, kalau makan di sini kan mereka kan puas ngambil nasinya sepuasnya. Lalapan sambal itu kan bisa Kak, aku tuh seneng kan misalnya arwah sekali makan bisa sampai berkali-kali tambah, itu kan kepuasan gitu, maksudnya bisa nikmati makan masakan itu kan pas banget. Sampai berkali-kali nambahkan gitu, sampai ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, itu puas banget gitu loh, Kak.
0: Terlebih juga memang tapi segmennya anak kampus begitu ya.
1: Tetap harganya sama, kita belum mengambil seberapa pun kita sama harganya, nggak nambah harga nggak.
0: Oh, begitu, termasuk juga ayam dan ikan begitu, Pak Andi?
1: Nggak, kalau ayam ikan tetap anu toh, Kak, tetap itu pesan itu setelah ayam ikan itu pesan pertama, habis itu kan itu yang lainnya nasi sambal apa itu kan ngambil sendiri. Kita nyediain cuman lauknya aja yang mereka ambil sendiri semua gitu, Kak.
0: Ini kalau yang saya lihat ya, Pak Andi, ya, dari gambar-gambarnya juga banyak ya porsinya ya, Pak Andi, ya. Ini juga ada.
1: Iya, Kak.
0: Ini
1: porsinya besar, Kak.
0: Jadi memang pasti menjadi favoritnya juga idola ya di sana ya, Pak Andi, ya.
1: Iya, pasti jamin kenyang, Kak. Misalnya telur itu, telur kremes itu kan 12.000, itu gede banget tuh, Kak. Itu juga bestseller juga itu, Kak. Makan puas banget itu.
0: Nah, Pak Andi, nantinya mau rencana menambah menu atau mungkin cabang baru tidak ini, Pak Andi?
1: Soalnya ada kakak. mau nambah nambah nambah cabang lagi ada. Doain
0: di,
1: ya kak ya.
0: Baik, di dekat sana atau bagaimana itu Pak Andi?
1: Gimana kak?
0: Masih di Yogyakarta juga atau di mana Pak Andi?
1: Rencana masih di Jogja aja kak.
0: Oh, belum masih di Jogja saja begitu, belum luar kota begitu ya Pak Andi ya?
1: Iya kak.
0: Baik, ini juga nggak sabar ini untuk pembukaan cabang barunya nanti Pak Andi ya.
1: Iya, amin. Iya kak ya. Terima kasih banyak.
0: Baik. Ya, kak. Pak Andi, nah kalau untuk bagaimana cara bertahan di tengah persaingan bisnis kuliner yang semakin ketat, ditambah juga ada kuliner kekinian. Tapi Pak Andi, ya sudah, karena memang tadi menu ayam kremes primadonanya begitu ya, tetap ada, supaya bertahannya di tengah persaingan seperti apa Pak?
1: Anu kak, kita itu pertama kita masakan, habis itu kita juga pelayanan kak. Jadi ini mereka beli-beli itu datang ke warung itu nggak cuma sekedar makan gitu loh. Kita kedatangan keluarga gitu loh. Ini disitu ada emosional yang dekat loh kak, kan gitu.
0: Porsinya banyak, dijamin kenyang, juga terasa suasana kekeluargaannya begitu ya.
1: Ya itu kak, kalau tempat makan kan di mana ada anak ada toh kak. Tapi kalau kita dengan keluarga kan lebih lebih dekat atau kan gitu. Mereka beli-beli datang itu enggak cuma makan aja gitu kan enak.
0: Oke, Pak Andi. Jadi harapannya ke depan untuk lesehan Prasojo selain buka cabang ada apa lagi nih Pak Andi?
1: Amin doanya ya, semoga lesehan Prasojo bisa melayani dengan baik, mungkin jadi kebanggaan bersama atau kak.
0: Oke, ya Pak Andi. Semoga juga ini cabang barunya segera dibuka begitu. Amin. Ya Pak Andi ya. Jangan lupa nanti undang ya, kami ya, juga ini Pak Andi ya. Kalau sudah ada cabang barunya di Lesehan Prasojo. Terima kasih ya, Pak Andi
1: siap,
0: telah berbagi
1: Oke,
0: inspirasi
1: kakak,
0: banyak, kepada kakak, ya. Kami. Selamat siang.
1: Terima kasih minta doanya juga.
0: Amin. Ayo, banyak, kak. Pemilik Lesehan Prasojo Pak Andi dalam ragam kuliner Nusantara.

0: UNESCO kembali menegaskan pentingnya makanan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat dunia. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut menyatakan bahwa kuliner bukan hanya sekedar kebutuhan hidup atau pelengkap aktivitas sehari-hari, melainkan warisan budaya yang menyimpan sejarah panjang, nilai sosial, tradisi, hingga filosofi kehidupan suatu komunitas. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

02 3844 4545 021 386 2375 021 386 6712 atau dapat melalui WhatsApp di 081 399 399 888.

0: Seperti kalau Anda sudah di Jakarta, pendengar, maka rasanya sangat disayangkan Anda tidak mencicipi kuliner Jakarta. Seperti ada es lendang mayang berbahan dasar tepung tapioka dicetak dalam loyang besar seperti tampah. Es lendang mayang adalah minuman khas Betawi yang menyegarkan dengan tekstur kenyal dan lembut. Jadi es lendang mayang ini disajikan dalam sebuah wadah seperti mangkuk atau gelas yang kemudian disiram kuah santan, sirup gula merah, dan es batu. Lalu juga ada asinan Betawi. Ini makanan campuran sayuran dengan bumbu kacang dengan cita rasa asam pedas manis gurih. Biasanya sayuran yang umum ini digunakan sawi asin, mentimun, selada, toge, kol, dan potongan tahu. Lalu ada tambahan ebi dalam bumbu kacang asinan Betawi. Ini memperkuat pengaruh budaya Tionghoa dalam hidangan kuliner. Makanan tanpa daging ini sangat cocok disantap saat cuaca panas. Lalu ada kerak telur, makanan khas Betawi yang sensasional. Terbuat dari bahan ketan putih, telur bebek atau ayam, serundeng, udang kering, lada, serta campuran bahan lainnya. Makanan ini biasa disebut dengan omelet khas Jakarta dan terbiasa dikonsumsi masyarakat lokal sejak era kolonial Belanda. Lalu ada kue pancong. Jadi disebutkan kalau kue pancong ini bahan dasarnya adalah beras, santan, telur, ayam, serta kelapa parut. Camilan ini teksturnya unik, permukaan yang sedikit basah dengan tekstur bagian dalam yang kenyal. Dan kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Ratusan wisatawan dari puluhan negara hari ini mengikuti Interhas Prambanan Mendut. Laporannya disampaikan Adam Sutanto. Adam.
1: Ya, kami sampaikan hari ini di kawasan kompleks Candi Kembar cukup ramai karena adanya kegiatan para ratusan wisatawan dari berbagai negara ini ikut ambil bagian dalam Interhas Prambanan Mendut. Kegiatan ini maksud kami para wisatawan ini ikut berlari dengan menuju ke objek wisata Breksi di wilayah Kabupaten Sleman dengan menelusuri jalan-jalan persawahan dan juga perkampungan kurang lebih 25 km. Tampak gembira dari para wisatawan tersebut ikut serta dalam kegiatan tersebut. Dan Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo juga merasa gembira adanya kegiatan tersebut. Dan ini salah satu upaya dalam meningkatkan, mengangkat Kabupaten Klaten dengan berbagai agenda tersebut.
2: Alhamdulillah, ini internasional yang luar biasa, International HES. Event namanya tahun ini ada apa tuh tadi ya, Prambanan Mendut International HES yang diikuti 44 negara dan luar biasa Kabupaten Klaten menjadi tuan rumah. Tentu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh peserta yang hadir pada event ini. Semoga kemudian merasakan nyaman di Kabupaten Klaten. Silakan menikmati seluruh objek wisata yang ada di kawasan Prambanan Raya. Kami ada banyak sekali candi-candi yang sejarahnya sangat luar biasa dan selamat menikmati alam kami sekaligus juga kuliner di Kabupaten Klaten. Yeah.
3: Ini kan olahraga lari sudah makin populer terus.
2: Betul.
3: Jenisnya macam-macam ini.
2: Iya. Yeah.
3: Kita
2: akan mendorong juga turisme ini. Justru kita akan memang itu branding spot tourism, makanya kami mulai mengadakan banyak sekali event spot tourism, mulai dari lari jelas yang

0: tujuh franchise yang ada sekarang. Jadi masih di bulan Mei ini kita juga kedatangan International Cycling Festival yang akan ada 40 negara selama 8 hari di Obat Raden. Selain itu nanti di bulan Agustus kita juga ada event internasional motocross. Dan insya Allah
1: Bupati Klaten yang menang wajar Ismoil juga mengatakan melalui kegiatan-kegiatan seperti Persipa Internasional tersebut diharapkan akan lebih banyak mengenal tentang Klaten. RRI Surakarta dan Santo melaporkan.
2: Informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 9 Mei. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sekurit yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bawa terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Safira Amalia akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam Dinamika Olahraga pada Sabtu 9 Mei 2026. Liverpool incar kemenangan atas Chelsea demi tiket Liga Champions. Wolfsburg dituntut menang atas Bayern Munich untuk bertahan di Bundesliga. Tim Nasional Indonesia U17 akan menghadapi Qatar U17.

0: Kita awali dinamika olahraga sore dari sepak bola mancanegara. Liverpool incar kemenangan demi tiket Liga Champions saat menghadapi Chelsea di Anfield. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Anfield akan menjadi saksi laga sengit antara Liverpool dan Chelsea dalam lanjutan pekan ke-36 Liga Inggris musim ini malam nanti. Tuan rumah mengincar kemenangan untuk mengamankan tiket Liga Champions sementara tim tamu berusaha keluar dari tren negatif. Liverpool baru kalah dramatis 2-3 dari Manchester United, memutus tren 3 kemenangan beruntun. Namun di kandang sendiri, The Reds masih meyakinkan dengan raihan 10 poin dari 4 langkah terakhir. Pelatih Arne Slot menegaskan prioritas utama adalah lolos ke Liga Champions.
2: Usually this goes hand in hand if you have a good performance.
3: Biasanya hal ini berjalan beriringan. Jika Anda memiliki kinerja yang baik, biasanya hal itu membuahkan hasil. Itulah mengapa pertunjukan menjadi hal yang sangat krusial dan penting. Tidak selalu seperti itu dalam sepak bola. Terkadang Anda bisa saja tampil buruk dan tetap menang, tapi dalam jangka panjang membantu. Jika performa Anda bagus, maka itu membantu Anda meraih lebih banyak poin. Tapi tujuan pertama dan utama adalah lolos ke Liga Champions. Saya pikir kami telah menunjukkan hal ini sepanjang musim. Kita butuh performa bagus untuk mendapatkan hasil, karena yang terjadi justru sebaliknya berkali-kali. Kami tampil bagus, tapi hasilnya tidak sampai di sana. Namun kami tidak seringkali tampil buruk dan tetap mendapatkan hasil. Ini bukan tipe tim seperti kami. Kami tidak begitu baik dalam situasi bola mati atau bertahan dengan semua yang kami punya. Jadi kita perlu memiliki performa yang baik biasanya untuk memenangkan pertandingan sepak bola.
1: Saat ini Liverpool berada di peringkat keempat dengan 58 poin, unggul 6 angka dari Bournemouth. Kemenangan atas Chelsea bisa memastikan langkah mereka ke Liga Champions musim depan, asalkan Bournemouth gagal menang lawan Fulham. Chelsea berada dalam situasi jauh lebih buruk. Tim asuhan Callum McFarlane menelan 6 kekalahan beruntun di Liga, menjadi tim dengan performa terburuk dalam 6 pekan terakhir. Kekalahan 1-3 dari Nottingham Forest memperlihatkan rapuhnya lini belakang. Peluang finish 5 besar sudah tertutup. Saat ini Chelsea di posisi ke-9 tertinggal 10 poin dari Aston Villa. Namun mereka masih bisa mengejar posisi 6 besar, hanya terpaut 4 poin dari Bournemouth. Pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengakui tantangan berat yang akan dihadapi timnya.
4: Tough, you don't like losing games. No one likes losing games of football.
3: Yeah, itu sebuah tantangan. Itu sulit. Kamu tidak suka kalah. Tidak ada yang suka kalah dalam pertandingan sepak bola. Tapi saya menikmati tantangannya. Saya menerima tantangan ini, dan saya punya pekerjaan untuk dilakukan dan berusaha mendukung para pemain dan memberi mereka platform terbaik untuk memenangkan pertandingan sepak bola. Itu pekerjaanku. Jadi, jika kita menang, saya akan menikmatinya. Jika tidak, saya akan sama seperti orang lain. Saya akan frustrasi dan marah.
1: Liverpool diunggulkan berkat performa kandang yang solid. Sementara Chelsea datang dengan mentalitas yang rapuh. Namun motivasi untuk memperbaiki posisi klasemen bisa menjadi bahan bakar bagi tim tamu. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Jerman. Wolfsburg dituntut rebut kemenangan saat menjamu Bayern Munich yang tengah terluka di laga pekan ke-33 Bundesliga agar dapat bertahan di liga. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Auf die letzten beiden Bundesligaspiele, die anstehen. Morgen das letzte Auswärtsspiel des FC Bayern München beim VfL Wolfsburg.
2: Wolfsburg akan menjamu Bayern Munich dalam pertandingan pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 menghadapi juara Liga Bayern Munich yang sedang terluka. Jelas bukan hal yang ideal bagi tim tuan rumah Wolfsburg yang tengah berjuang untuk bertahan di Bundesliga. Klub berjuluk si Serigala itu saat ini membutuhkan 6 poin untuk dapat setidaknya berharap keluar dari zona degradasi. Dengan 2 pertandingan tersisa di musim ini menghadapi Bayern Munich dan St. Pauli pekan depan, Wolfsburg dituntut untuk menang di 2 laga tersebut. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, mengatakan kondisi Munich saat ini bisa menjadi peluang bagi timnya. Meski demikian, ia berharap bisa menghadapi Munich sebagai klub papan atas, bukan sebagai klub yang sedang marah.
3: Oder dass es nicht gerade zu ihrem Vorteil ausgelegt wurde, die 1-2 Situation.
4: Hal itu mungkin saja kembali memberikan dorongan yang menentukan bagi pertandingan ini. Namun demikian, kemarin Paris mungkin nuansa kecil ini justru lebih baik. Selain itu, tentu saja peluang gol yang jelas telah terukur. Menurut saya, itu adalah hasil yang adil. Meski begitu, saya bisa menebak apa yang dipikirkan company tentang pertandingan tersebut. Saat ini kami harus menunjukkan bahwa kami bisa bangkit kembali sebagai tim yang kuat. Dan itulah mengapa saya tidak mengharapkan Bayern yang marah. Tetapi saya mengharapkan tim papan atas.
3: The Bayern, aber ich erwarte eine Top-Mannschaft.
2: Sementara manajer klub Bayern Munich, Vincent Kompany, menyampaikan bahwa kekalahan terjadi akibat hal kecil yang mendetail.
5: It's why we eigentlich die Spiele gewinnen. Wie wir das machen. Und die Tordifferenz.
4: Itu karena kami memang memenangkan pertandingan-pertandingan tersebut dengan cara kami sendiri. Dan selisih gol juga menunjukkan bahwa kami tidak hanya menang dengan selisih tipis dari lawan, melainkan seringkali dengan selisih yang besar. Dan analisis atas pertandingan-pertandingan yang kami kalahkan, misalnya melawan PSG kali ini, telah dilakukan hingga ke detail terkecil. Dan itulah mengapa masih belum bisa dikatakan bahwa ini hanya soal satu topik ini saja. Ini tentang begitu banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini. Tentu saja, kami harus melakukan hal-hal lain dengan jauh lebih baik.
5: Eine deutliche, würde ich sagen, Unterschied hatte zu uns, ne? Und das meine ich nur mit sagen.
2: Laga antara Wolfsburg dengan Bayern Munich ini akan berlangsung di Volkswagen Arena Wolfsburg malam nanti pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola mancanegara. Cagliari akan menjamu Udinese dalam laga pekan ke-36 Serie A Italia musim 2025-2026. Meski pertandingan ini tidak terlalu menentukan karena kedua tim hanya sedang berebut posisi di tiga putaran terakhir ini, Udinese ambisius dapat menorehkan poin tertinggi mereka musim ini. Dengan koleksi poin sementara 48, klub berjuluk Zebras itu hanya memerlukan satu poin saja untuk meraih poin tertinggi sejak musim 2012-2013. Pada sesi jumpa pers pra-pertandingan, manajer klub Udinese, Costa Runyai, mengatakan bahwa prioritas Udinese saat ini adalah mendapatkan hasil yang baik.
1: Per me l'importante non essere allenatore migliore.
2: Bagi saya yang terpenting bukanlah menjadi pelatih terbaik, melainkan terus berkembang sebagai tim, sebagai sebuah klub. Bagi saya prioritasnya adalah memiliki gaya permainan yang mudah dikenali dan mengaitkan semua itu dengan hasil yang baik. Saat ini kami masih kekurangan satu poin lagi untuk mencapai 48, yang berarti melampaui jumlah poin yang dikumpulkan dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi bagaimanapun juga kami masih memiliki 9 poin yang masih bisa diraih. Kami belum sampai di akhir musim.
1: Da conquistare che si possono conquistare, non siamo ancora a fine la stagione.
0: Laga antara Cagliari dengan Udinese ini akan berlangsung di Unipol Domus Cagliari malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

dari serba-serbi Piala Dunia 2026. Persaingan menuju Piala Dunia 2026 dipastikan bakal semakin menarik. Selain deretan tim unggulan yang selalu jadi favorit juara, ada juga sejumlah negara yang diam-diam punya potensi besar mencuri perhatian dan menghadirkan kejutan. Siapa saja tim yang diprediksi bisa menjadi kuda hitam di ajang sepak bola terbesar dunia nanti? Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia.

Menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah negara mulai disebut-sebut berpotensi menjadi kuda hitam yang bisa memberi kejutan besar di turnamen paling bergengsi di dunia sepak bola. Meski bukan unggulan utama, tim-tim ini dinilai punya kualitas untuk merepotkan para favorit juara. Kolombia misalnya, hadir dengan keseimbangan pemain yang solid, kecepatan transisi dan kekuatan di sektor sayap menjadi andalan. Ditambah perpaduan pemain muda dan senior yang membuat mereka semakin matang menghadapi laga-laga besar. Ekuador juga patut diwaspadai. Tim asal Amerika Selatan ini dikenal disiplin dalam bertahan dan memiliki fisik pemain yang kuat. Serangan balik cepat mereka kerap membuat tim besar kesulitan. Dari Asia, Jepang kembali menunjukkan konsistensi sebagai kekuatan utama. Filosofi permainan kolektif, disiplin tinggi, serta banyaknya pemain yang kini berkarir di Eropa menjadi modal penting untuk bersaing di level tertinggi. Sementara itu, Maroko datang dengan status berbeda setelah sukses mencetak sejarah di Piala Dunia 2022. Organisasi pertahanan yang rapi dan pengalaman menghadapi tim elit membuat mereka tetap menjadi ancaman serius. Jangan lupa, Senegal juga tak bisa dipandang sebelah mata. Kecepatan, kekuatan fisik, dan kedalaman skuad menjadi senjata utama mereka dalam menghadapi ketatnya persaingan turnamen panjang. Sebagai tuan rumah, Amerika Serikat mendapat keuntungan besar dari dukungan publik sendiri. Apalagi, banyak pemain mudanya yang kini berkembang di kompetisi Eropa dan siap membawa tim melangkah lebih jauh. Mesir juga masuk dalam daftar tim yang berpotensi memberi kejutan. Mereka memiliki lini serang berbahaya, serta pengalaman internasional yang cukup matang untuk bersaing dengan tim papan atas. Dan terakhir, Uruguay tetap menjadi tim yang tak boleh diremehkan. Tradisi kuat di Piala Dunia, mentalitas bertanding tinggi, serta kombinasi pemain muda dan senior membuat mereka selalu berbahaya di setiap turnamen besar. Piala Dunia 2026 dipastikan bukan hanya soal para favorit juara, tapi juga tentang siapa yang mampu mencuri perhatian dan menghadirkan kejutan besar di panggung dunia.

Dari sepak bola kita ke arena balap MotoGP. Ajang MotoGP Prancis 2026 akhir pekan ini diprediksi berlangsung sengit di sirkuit Le Mans, Prancis. Karakter lintasan yang teknikal dengan kombinasi tikungan lambat dan area pengereman keras membuat balapan di Le Mans kerap menghadirkan duel ketat antar pebalap. Pada Sabtu malam nanti, para pebalap akan kembali bersaing dalam sprint race yang menjadi kesempatan penting untuk meraih tambahan poin di klasemen sementara. Pebalap Aprilia Marco Bezzecchi dan saat ini memimpin klasemen dengan raihan 101 poin. Namun posisinya belum aman karena rekan setimnya George Martin terus membayangi di papan atas klasemen. Sorotan juga tertuju kepada Marc Marquez yang tampil impresif usai menjuarai sprint race di Jerez meski gagal finish pada balapan utama. Seri Le Mans diharapkan menjadi momentum bagi Marquez untuk kembali menunjukkan performa terbaiknya musim ini. Sprint Race MotoGP Prancis 2026 dijadwalkan berlangsung Sabtu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat setelah sesi latihan bebas dan kualifikasi digelar sejak sore hari.

Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

Kini kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Tim Nasional Indonesia U17 akan menghadapi laga penting melawan Qatar U17 pada lanjutan grup B Piala Asia U17 2026 malam nanti pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan akan berlangsung di King Abdullah Sports City Training Stadium, Jeddah, Arab Saudi.

0: Garuda Muda datang dengan modal positif usai meraih kemenangan tipis 1 gol tanpa balas atas China U17 pada laga perdana. Gol kemenangan Indonesia saat itu dicetak Kiano Sanjaya di menit ke-87 setelah memanfaatkan umpan Matthew Baker. Hasil tersebut membuat skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto kini berada di posisi kedua klasemen sementara grup B dengan 3 poin. Sementara itu Qatar U17 tengah berupaya bangkit setelah kalah 1-3 dari Jepang U17. Kondisi ini membuat duel malam nanti diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama membutuhkan poin untuk menjaga peluang lolos ke babak perempat final sekaligus mendekati tiket menuju Piala Dunia U17 2026. Pengamat sepak bola Yanto Prawiro menilai Indonesia memiliki peluang lebih besar berkat kemenangan pada laga sebelumnya. Menurutnya jika Garuda Muda mampu mengalahkan Qatar malam nanti, peluang Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya akan semakin terbuka lebar.
1: Kedua kesebelasan atau kedua tim memiliki peluang yang sama untuk bisa tampil atau lolos ke babak berikutnya. Meskipun secara hitung-hitungan peluang, Indonesia memang lebih berpeluang karena dari pertandingan sebelumnya Indonesia mengalahkan China 1-0, sementara Qatar kalah telak 1-3 dari Jepang. Nah, tentu dengan hasil ini Indonesia yang berada satu di runner up grup sementara ini peluangnya untuk lolos ke babak berikutnya lebih besar dibandingkan Qatar.
0: Meski demikian Indonesia tetap harus waspada karena secara catatan pertemuan di level U17, Garuda Muda belum pernah meraih kemenangan atas Qatar. Pada pertemuan tahun 1986, Indonesia kalah 0-1. Sementara pada tahun 1990, kedua tim bermain imbang tanpa gol.

0: ini. Kabar selanjutnya datang dari Super League Indonesia. Tim Persis Solo bakal melakoni laga berat saat menjamu Persebaya Surabaya dalam sepak bola Super League pekan ke-32. Bagi tim berjuluk Laskar Sang Bernyawa, laga yang berlangsung di Stadion Manahan Solo mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat malam nanti menjadi pertandingan hidup mati. Sebab jika Persis Solo kalah, maka akan semakin sulit keluar dari jurang degradasi. Edwi Muryono dari RRI Surakarta melaporkan.
1: Selamat sore, selamat datang di sesi Primet Press Corner Laga Persis Solo kontra Persebaya yang akan berlangsung besok di stadion.
2: Saudara, perjuangan tim Persis Solo untuk meraih poin maksimal kembali berlanjut usai kalah telak 2-5 dari tuan rumah Malut United di Stadion Jatidiri Semarang pekan lalu. Laskar Sang Bernyawa akan mencoba menghadang laju tim bajul ijo Persebaya Surabaya. Dalam laga pekan ke-32 sepak bola Super League tersebut akan dimainkan di Stadion Manahan Solo malam nanti mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tidak ada pilihan lain bagi Persis Solo, harus bisa meraih poin penuh. Jika hanya bermain imbang atau justru gagal, maka peluang untuk tetap bertahan di Super League akan semakin berat. Sebab hingga saat ini Persis Solo masih berada di urutan ke-16 atau 3 dari bawah yang merupakan calon tim terdegradasi bersama Semen Padang dan PSBS Biak. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Milomir Seslija mengakui faktor mental akan berbicara dan seluruh pemain harus tampil tenang mengingat Persebaya Surabaya memiliki rekor 3 kali menang di 3 laga terakhirnya. Milo, sapaan akrabnya, optimis Persis Solo akan memberikan yang terbaik, apalagi laga tersebut juga mendapatkan dukungan dari ribuan supporternya.
3: All of us get better to stick to our plan, to be more tactically disciplined, organized.
4: Menurut Coach Milo, kami ingin mencapai mimpi dan juga tujuan besar kami untuk bisa bertahan di Liga 1. Besok tidak akan mudah, tidak ada yang mudah besok, tapi besok kami akan didukung oleh supporter kita yang setelah 2 pertandingan tidak sempat datang ke stadion dan rasanya seperti cukup lama sekali bagi kita sudah dihadiri supporter. Dan kami besok akan punya situasi yang lebih baik, ambience yang lebih baik, dukungan yang jauh lebih masif, dan situasi ini akan menjadi lebih baik bagi tim juga dan akan menjadi kesempatan yang baik untuk kita untuk bisa terus bertahan pada rencana kita untuk bisa menjadi lebih disiplin secara taktikal, secara organisir, dan juga bermain jadi satu kesatuan sebagai sebuah tim.
2: Terkait komposisi yang bakal menjadi pemain starter, pelatih asal Bosnia Herzegovina itu mengaku sudah melakukan evaluasi menyeluruh terkait hasil buruk di laga pekan ke-31. Kiper Emriandi yang sudah tampil selama 7 kali laga dan terakhir kebobolan 5 gol kemungkinan akan diistirahatkan dan memberikan kesempatan kepada kiper asing Vokasin Pranes. Salah satu perwakilan pemain Persis Solo, Dejan Tumbas, mengaku siap tampil terbaik. Pemain yang sudah mengemas 1 gol itu berharap dukungan penuh dari supporter dapat menambah semangat sehingga para pemain bisa tampil all out sekaligus memberikan kemenangan bagi Persis Solo.
5: We win tomorrow, we are focused on 3 points and we will give everything for that front of our fans. They finally can come.
4: Yang pertama mungkin kita besok akan menghadapi laga yang sangat penting. Kita punya 3 laga final yang harus kita hadapi besok dan kita harus improve sebagai sebuah tim. Besok adalah pertandingan yang sangat penting dan tentu saja kita punya kemungkinan dan peluang untuk bisa menang. Tapi kami ingin fokus untuk bisa meraih 3 poin dan besok akhirnya setelah sekian lama ada fans yang bisa mendukung kami dan itu adalah salah satu sumber yang sangat berharga bagi kami dan itu menjadi dukungan yang sangat penting dan ya yang penting kami yakin besok bisa akan meraih hasil maksimal untuk laga besok.
2: Dalam klasemen sementara sepak bola Super League, Persis Solo yang baru mengemas 27 poin berada di urutan ke-16, dua tim urutan 17 dan 18 yakni Semen Padang dan PS Biak dipastikan tersingkir dari Super League dan terdegradasi ke Liga 2. Sebab hingga 2 laga terakhirnya Semen Padang baru mengemas 20 poin dan PSBS 18 poin. Satu tim terdegradasi masih diperebutkan antara Persis Solo urutan ke-16 dan Persijap Jepara urutan ke-15. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
0: Mendengar kabar terakhir datang dari Futsal Indonesia. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Timnas Futsal Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia kini menembus peringkat ke-14 dunia dalam ranking resmi FIFA. Dalam rilis terbaru FIFA pada Jumat kemarin, posisi Indonesia melonjak 10 tingkat dari sebelumnya, berada di peringkat ke-24 dunia. Kenaikan signifikan ini tidak lepas dari keberhasilan Timnas Futsal Indonesia menembus final Piala Asia dan Piala AFF 2026. Pada ajang Piala Asia 2026, skuad asuhan Hector Souto harus mengakui keunggulan Iran di partai final. Sementara di final Piala AFF 2026, Indonesia juga finish sebagai runner-up setelah kalah dari Thailand yang kini berada di peringkat ke-11 dunia. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menyebut pencapaian ini menjadi momentum penting untuk terus meningkatkan prestasi futsal nasional baik di level Asia maupun dunia.

0: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, selamat sore dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Chilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
4: Demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: kota Vancouver di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place, Chris May, menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsider memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsider, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itunoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun, jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Borussia Dortmund meraih kemenangan kandang 3-2 atas Eintracht Frankfurt pada pertandingan di sinyal Iduna Park, Dortmund. Hasil tersebut memastikan posisi Dortmund sebagai runner-up Bundesliga dengan koleksi 70 poin. Frosinone memastikan promosi ke Serie A Italia musim depan setelah mengalahkan Mantova 5-0 di Stadion Benito Stirpe Sabtu dini hari. Frosinone finish peringkat kedua klasemen dan memastikan promosi otomatis ke Serie A. Sebastian Ogier memimpin rally Portugal usai menemukan performa terbaik mobilnya setelah mengalami masalah. Ogier unggul 3,7 detik atas Thierry Neuville menjelang dimulainya sesi hari ini dengan persaingan ketat. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, bersama saya Safira Amalia akan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Sore yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Beragam informasi dan juga perbincangan menarik sudah kami siapkan di ruang dengar Anda dan pastikan terus mendengarkan Pro 3 RRI.

0: kuning. Pendengar, kompetisi Liga 2 Indonesia musim ini akhirnya mendekati garis akhir. Persaingan ketat sepanjang musim telah melahirkan 3 klub yang sukses merebut 3 tiket promosi ke kasta tertinggi sepak bola nasional, yaitu Liga 1 Super League musim 2026-2027. Tiga tim yang resmi naik kasta adalah Garuda Yaksa FC, PSS Sleman, dan Adiaksa FC. PSS Sleman dan Garudiaksa FC memastikan promosi otomatis usai tampil konsisten dan keluar sebagai juara grup di babak penentuan. Sementara Adiaksa FC berhasil mengamankan tiket terakhir setelah menang dramatis 1-0 atas Persipura Jayapura dalam laga playoff promosi. Namun di balik keberhasilan itu ada pula klub-klub yang harus menerima kenyataan pahit turun kasta ke Liga 3. Sriwijaya FC, Persipa Palu, dan Persekat Tegal resmi degradasi setelah gagal mempertahankan performa terbaik mereka sepanjang musim. Lalu bagaimana peluang ketiga tim promosi ini bersaing di Liga 1 musim depan dan apa yang menjadi kunci keberhasilan mereka serta evaluasi bagi klub-klub yang terdegradasi? Untuk membahasnya, kami telah tersambung bersama dengan pengamat sepak bola Asgar Saleh.
1: Serang, buka ruang, lepas umpan, buka peluang, kesempatan, jangan...
0: Selamat sore Bung Asgar, salam olahraga.
2: Ya, salam olahraga Mbak Safira.
0: Salam sehat. Iya, Bung Asgar, ya, kalau melihat dari jalannya kompetisi musim ini ya, bagaimana Anda menilai kualitas persaingan Liga 2 dibandingkan dengan beberapa musim sebelumnya? Karena publik juga kan melihat kompetisi kali ini kan jauh lebih ketat ya, dan sulit diprediksi hingga akhir musim.
2: Ya, benar, memang kompetisi pergadaian Liga 2 kali ini lebih ketat karena baik di wilayah timur maupun wilayah barat itu rata-rata setiap tim nyaris sama ya kualitasnya, yeah. Dan memang kita lihat dari statistik di ujung klasemen yang terjadi, memang itu luar biasa. Ada beberapa capaian yang memang sangat kompetitif kalau kita lihat dari sisi kualitas ya. Benar apa yang disebut oleh Mbak Safira tadi.
0: Oke. Kalau kita lihat PSS Sleman ya dan juga Garudiaksa FC ini kan berhasil memastikan promosi otomatis sebagai juara grup. Kalau melihat ya, perjalanan mereka sepanjang musim, apa sebenarnya faktor pembeda yang membuat kedua tim ini tampil lebih stabil dibandingkan dengan klub lain?
2: Kalau PSS Sleman memang nyaris dia tidak banyak melakukan perubahan squad ya. Ya. Secara teknis, secara taktikal nyaris sama ketika dia bermain di dari Liga 1 dua musim lalu ya. Dan materi pemain juga tidak banyak dirubah dan itu yang terus dipertahankan oleh Coach Ancari Lubis ya. Dukungan Slemania juga sangat luar biasa dan itu memberi effort yang berbeda dibanding tim-tim lain. Kalau Garuda Yaksa memang ini tim baru ya, tim baru dan meskipun bukan terlalu baru karena dia diambil dari PSKC Cimahi dua tahun lalu ya. Dan memang kualitasnya juga yang saya senang itu baik ketiga tim promosi ini mungkin karena pembatasan regulasi pemain asing mayoritas diisi oleh potensi lokal Garuda.
0: Bung Asgar masih bersama kami? Ya, Bung Asgar. Ya, nampaknya terputus ya. Pendengar, kita coba hubungi kembali ya Bung Asgar Saleh. Ya, memang ada tiga tim ya yang resmi naik kasta di Liga 1 Super League 2026-2027. Di antaranya adalah Garuda Yaksa FC, PSS Sleman, dan juga Adiaksa FC. PSS Sleman dan juga Garuda Yaksa FC ini memastikan promosi otomatis usai tampil konsisten dan juga keluar sebagai juara grup di babak penentuan. Sementara Adiaksa FC berhasil mengamankan tiket terakhir setelah menang dramatis 1-0 atas Persipura Jayapura dalam laga playoff promosi. Ya, kami lanjutkan kembali bersama dengan Bung Asgar ya, sudah tersambung kembali. Bung Asgar, halo.
2: Ya, dengar.
0: Ya, silakan. Dilanjutkan, okay. Bung Asgar.
2: Ya, jadi memang kalau kita lihat tumpuan tiga pendatang baru ya, tiga klub promosi ini ada di kekuatan lokal sih.
0: Okay.
2: Mungkin saja karena itu pembatasan pemain asing hanya tiga di Liga 2.
0: Yeah.
2: Tiga-tiganya memang memanfaatkan. Kita tahu Sleman misalnya yang Mbak Safira bilang tadi kan Gustavo Tokantins masih tetap ada di situ. Top skor Sleman sepanjang masa ya kalau dari kita lihat statistik ya, golnya. Kemudian ya dari asing. Kemudian di Adiaksa yang kemarin mengalahkan Persipura kan ada Adison Silva.
0: Okay.
2: Kemudian di Garuda Yaksa kan punya Everton. Ini pemain-pemain yang sudah lama beredar di Liga Indonesia. Belum lagi ada Makan Konate di situ, ada beberapa. Tapi saya melihatnya ada apa ya? baik Ansari Lubis, kemudian Widodo Cahyono Putra maupun Adi
0: Ya.
2: Suhendro, itu berani memunculkan banyak sekali anak-anak muda yang bermain di tiga tim promosi ini. Anak-anak muda di bawah usia 24 tahun ya.
0: Oke.
2: Dan itu memberi warna tim tersendiri.
0: Baik. Nah, kalau dari tiga tim promosi ini, klub mana yang menurut Bung Asgar ini paling siap ya bersaing di Liga 1? Baik dari sisi
2: Saya kira
0: squad
2: Sleman punya,
0: maupun manajemen
2: ya, seperti apa? Ya, Sleman punya pengalaman.
0: Sleman,
2: Sleman punya pengalaman
0: ya.
2: Bermain di Liga 1. Dukungan supporter juga luar biasa. Kualitas tim juga ada sekarang. Memang ada catatannya bahwa Liga 2 dan Liga 1 tentu berbeda agak jauh ya. Karena kita tahu di Liga 1 itu ada 11 pemain asing yang diizinkan untuk didaftar. 7 bermain. Artinya ketika tim-tim ini masuk ke ranah itu, mau tidak mau mereka memang harus membelanjakan budget mereka untuk mendatangkan pemain asing yang berkualitas di sektor biasanya penjaga gawang, belakang, tengah maupun depan. Kalau itu tidak dilakukan, saya yakin akan sulit untuk bersaing di BRI Super League.
0: Oke, okay. Nah, kalau belajar dari musim-musim sebelumnya, ini kan banyak juga ya klub promosi yang akhirnya kesulitan bertahan di Liga 1. Nah, menurut Anda, Bung Asgar, tantangan besar apa sih yang biasanya langsung dihadapi oleh tim yang baru naik kasta ya di Liga 1 ini? Tapi ditunggu dulu, di jeda terlebih dahulu, Bung Asgar, kita akan jeda informasi sebentar dari Road Gatekeeper ya. Sebentar.
2: Ya.
0: Ya, pendengar, tetaplah bersama kami, kita akan jeda kilas berita.
3: Kilas Berita.
4: Pedri diproyeksikan menjadi andalan Spanyol pada Piala Dunia 2026. Gelandang FC Barcelona itu tampil konsisten sepanjang musim ini. Meski baru berusia 23 tahun, Pedri sudah mencatat 40 penampilan bersama timnas Spanyol. Perkembangannya disebut semakin pesat bersama Barcelona pada musim ini. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, Bung Asgar mungkin bisa disampaikan ya, apa yang perlu dipelajari dari klub-klub promosi yang akhirnya kesulitan bertahan di Liga 1, apa yang menjadi tantangan terbesar sehingga ini bisa dihadapi ya oleh tim yang baru naik kasta?
2: Ada kewajiban untuk memenuhi 5 indikator utama. Ini yang memang diterapkan oleh ASEAN Confederation Football ya, AFC itu menerapkan 5 standar utama aspek yang harus dipenuhi. Yang pertama itu aspek legalnya, kemudian aspek SDM sama personalisasinya, kemudian ada infrastruktur, ada youth development, sama ada satu lagi aspek yang penting yang harus dipenuhi oleh 5 tim ini, 3 tim ini untuk bisa bermain di BRI Super League. Jadi otomatis bukan berarti dia promosi kemudian tahun depan dia bisa bermain. Mereka harus memenuhi ini.
0: Tidak menjamin ya kalau di tahun ini.
2: Ya. Ya, menjamin karena dia harus punya stadion sendiri, harus punya infrastruktur yang memadai. Biasanya memang itu agak ketat. Meskipun untuk level Indonesia rata-rata ada beberapa kompromi di beberapa sektor ya. Terutama masalah infrastruktur yang berkaitan dengan venue pertandingan. Okay. Ini kan kita tahu lah, Mbak Safira, banyak tim yang masih pinjam sana-sini untuk menggunakan fasilitas Pemda misalnya. Bukan belum memiliki sendiri, klub sendiri. Kemudian aspek bisnis dan kepemilikan ini juga harus jelas. Karena kita berkaca dari apa yang terjadi di PSPS Biak ya. Sangat disayangkan gitu. Karena memang budget yang dibutuhkan untuk satu tim berkompetisi di BRI Super League itu lumayan mahal. Lumayan mahal.
0: Itu kan dari sisi infrastruktur ya. Kalau melihat dari materi pemain, kemudian manajemen klub, ini apa yang harus segera dibenahi oleh ketiga tim promosi ini sehingga tidak hanya sekedar numpang lewat ya di Liga 1?
2: Ya, memang yang saya bilang tadi di awal, BRI Super League itu kan, Liga 1 itu kan memberi ruang bagi pendaftaran 11 pemain asing dengan kewajiban memainkan 7 di dalam lapangan saat pertandingan. Artinya kalau kita bicara kualitas pemain asing dan pemain lokal, hanya ada 4 pemain lokal yang bisa jadi starter. Dan biasanya mereka akan cenderung untuk datang dari tim nasional. Karena itu memang ini butuh belanja pemain yang karena kualitas semua tim menggunakan. Anda lihat sekarang di BRI Super League sekarang juga kompetisi di top level kan luar biasa nih persaingannya antara Borneo, Persija sama Persib Bandung. Dan itu karena memang kontribusi pemain asingnya juga real, sesuatu yang memang kita tidak bisa tolak. Belum lagi pelatih asing. Kita tahu yang membanggakan memang 3 promosi ini sama-sama menggunakan jasa pelatih lokal ya. Ada Widodo Cahyono Putro, ada Ansari Lubis, ada Ade Soehendro.
5: Tapi apakah mereka gridnya itu akan mampu bersaing dengan pelatih-pelatih yang sudah ada di Barry Super League tahun ini? Yeah. Itu juga jadi pertanyaan besar. Jadi memang ini butuh fokus yang benar-benar. Kalau mau bersaing, menurut saya squadnya memang harus dirubah.
0: Okay.
5: Manajemennya maupun pemainnya.
0: Nah, tapi Bung Askir, di sisi lain, kita juga tahu ya, cukup terkejut juga melihat Sriwijaya FC ini kembali harus turun kasta. Kali ini ke Liga 3, Bung Askir. Apakah ini murni faktor teknis atau ada persoalan dari manajemen klub?
5: Kalau saya melihatnya lebih kepada manajemen klub.
0: Manajemen.
5: Karena saya bilang tadi bahwa kompetisi Indonesia itu menyedot budget yang lumayan besar. Kalau okay. Liga 2 itu rata-rata bisa setahun habis 50 miliar.
0: Iya.
5: Kalau Liga 1 lebih dari 100 miliar.
0: Okay. Nah,
5: persoalannya kemudian kalau manajemen klubnya hanya bertumpu pada satu orang atau dia masih mengelolanya bukan sebagai sebuah corporate, itu agak kesulitan untuk menarik sponsor, mendatangkan apalagi tim-tim yang secara tradisional tidak punya basis dukungan massa.
0: Yeah.
5: Ini kan jadi soal nih. Kita belum tahu nanti Adi Aksa sama Garuda Yaksa misalnya dia mengambil venue di mana. Gitu. Kalau Sleman udah pasti. Pendapatan salah satu pendapatannya akan masuk dari kelompok supporter yang akan datang ke stadion.
0: Jadi sudah ideal belum Bung Asgar untuk kompetisi Liga 2 musim ini dalam tim promosi dan juga degradasinya?
5: Kalau format kompetisinya sudah ideal.
0: Ideal.
5: Sudah ideal. Artinya tahun ini kan juara-juara langsung dinyatakan lolos. Runner-up kan bermain di tempat yang tim yang poinnya lebih besar untuk menjadi tuan rumah.
0: Okay.
5: Dan itu tidak ada lagi ini. Memang fullnya kompetisi logikanya berjalan sangat normal dan tergantung tim mana yang lebih siap. Tapi kan sepak bola bukan hanya sekedar 11 pemain atau 1-27 pemain di lapangan, bukan cuma pelatih. Ada banyak aspek yang mendukung itu. Yang saya bilang tadi, infrastruktur stadion, dukungan youth develop, bisnisnya bagaimana.
0: Okay.
5: Itu harus dibuka secara, di daftarnya kan upload itu secara online. Ada format yang dikirim oleh AFC ke setiap klub dan mereka harus memberi itu. Kemudian tidak tim ini untuk masuk.
0: Baik, nah kalau begitu dengan melihat perkembangan kompetisi nasional saat ini, bagaimana prospek kualitas Liga 1 di musim 2026-2027 dengan hadirnya klub-klub promosi tadi, Bung Askar?
5: Yang pasti akan menambah warna ya, kalau misalnya mereka komitmen untuk lebih fokus ke pemain-pemain muda kita.

0: Ya, itu pertanyaan yang belum dijawab.
1: Iya.
0: Dan di titik ini saya kira federasi juga punya tanggung jawab yang lebih besar ya. Isu pemindahan misalnya Persija dengan Persib harus ke Samarinda, itu kan memberi ruang bahwa seolah-olah sepak bola itu masih ditakuti, sepak bola itu masih jadi biang rusuh.
1: Oke.
0: Kalkulasinya masih di luar olahraga. Padahal kampanye fair play, kampanye misalnya kita tidak boleh rasis dan sebagainya. Faktanya kan masih terjadi di sepak bola Indonesia. Ini kerja-kerja yang harus berbagi tugas lah. Klub bikin apa, federasi bikin apa, yang lain-lain bikin apa.
1: Iya. Ada banyak faktor yang harus dipikirkan juga ya, tidak hanya seputar dengan pertandingannya saja, tapi ada apa ya, aspek-aspek yang tadi Bung Asgar sebutkan tadi ya, dari sisi
0: Ya.
1: apa pemain, kemudian juga dari faktor penentuan lokasi ya, seperti itu Bung Asgar.
0: Ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Asgar atas waktunya sore ini di
0: Sama-sama,
1: Radio Pro
0: Pak Sepeda.
1: 3. Salam
0: Sama-sama.
1: sehat selalu, salam olahraga.
0: Ya, salam olahraga.
1: Ya, baru saja pendengar kami berbincang dengan pengamat sepak bola Asgar Saleh. Ya, memang persaingan ketat sepanjang musim ini sudah melahirkan 3 klub yang sukses merebut tiket promosi ke kasta tertinggi sepak bola nasional Liga 1 Super League 2026-2027. Tiga di antaranya adalah Garuda Yaksa FC, PSS Sleman, dan juga Adi Yaksa FC. Kita nantikan bagaimana kiprah mereka di sepak bola tanah air.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 103, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan kembali Dialog Cek Fakta bersama Mavindo. Anda juga bisa bergabung menyampaikan pertanyaan seputar informasi hoax yang beredar di masyarakat. Sebelumnya, kita akan jelang warta berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa penanganan kekerasan seksual di Pesantren Pati harus mengutamakan perlindungan serta pemulihan korban karena kasus tersebut menjadi sorotan serius bagi pemerintah dan sebagai alarm keras bagi pengawasan lembaga pendidikan keagamaan. Muhaimin menyatakan berulangnya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menunjukkan situasi yang sudah berada pada level darurat. Karenanya ia meminta semua pihak bergerak bersama mengambil langkah konkret agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Ia juga mendorong agar hotline pengaduan hingga tingkat kabupaten dapat mempercepat pelaporan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan meminta pengetatan izin operasional lembaga pendidikan serta evaluasi menyeluruh pesantren yang terindikasi melanggar aturan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago mengatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri harus menjadi institusi yang dicintai rakyat. Jamari berharap para taruna tidak hanya berorientasi pada pangkat maupun jabatan saja seusai lulus. Mereka harus memberikan manfaat untuk rakyat, menjalankan profesionalisme, serta berintegritas dalam pelaksanaan tugas saat mengabdi untuk negara. Ia juga menambahkan Indonesia merupakan negara besar dengan wilayah yang luas serta keragaman budaya yang tinggi sehingga para taruna harus menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai karakter dan kultur masyarakat saat nanti bertugas di berbagai daerah. Kita beralih ke berita mancanegara. Parlemen Iran menyiapkan rancangan undang-undang untuk mengatur pelayaran di Selat Hormuz, termasuk pungutan biaya melintas dan larangan bagi kapal Amerika Serikat dan Israel. RUU tersebut mencakup larangan melintas bagi kapal Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara yang terlibat dalam kebijakan sanksi terhadap Iran. Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Aziz, menyampaikan RUU tersebut akan disahkan dalam sidang paripurna parlemen sebelum diserahkan kepada Dewan Wali untuk mendapatkan persetujuan. Berita olahraga, asisten pelatih tim panjat tebing disiplin Lead and Boulder Indonesia, Solihin, menilai atlet nomor lead putra Tri Ramadhani sudah berjuang maksimal dalam World Climbing Series Wujiang 2026, meski akhirnya gagal lolos ke final. Menurut Solihin, Ramadhani atau yang akrab disapa dengan Srondeng itu sudah menunjukkan perkembangan positif serta membuka harapan besar sejak babak kualifikasi sebelum terhenti di semifinal. Ia menjelaskan penampilan Srondeng secara keseluruhan patut diapresiasi karena mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya saat bersaing dengan para pemanjat elit dunia. Solihin menyatakan kegagalan menembus final bukan berarti karena penampilan yang buruk, melainkan ada faktor kecil yang memengaruhi hasil akhir ketika menghadapi rute dengan tingkat kesulitan lebih tinggi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FanFest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.
1: Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
2: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
1: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niarap Dulitiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan penanganan kekerasan seksual di Pesantren Pati harus mengutamakan perlindungan serta pemulihan korban. Para pemimpin ASEAN mengadopsi sejumlah kesepakatan penting dalam KTT ASEAN ke-48 di Cebu. Kesepakatan tersebut bertujuan memperkuat kerjasama regional di bidang keamanan maritim, aksi iklim, penanggulangan bencana, dan inovasi digital. Badan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak Israel mengizinkan pembuangan sampah berbahaya di Gaza. Permintaan itu disampaikan agar pekerja sanitasi dapat memindahkan sampah dari lokasi pengungsian dan kawasan permukiman warga. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Selamat sore pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung di program 3 Radio Republik Indonesia di hari Sabtu. Seperti biasa kami hadirkan kembali program Cek Fakta.
2: Dari mana Anda mendapatkan berita? Berita yang Anda baca, hoax atau fakta? Sebelum menyebarkan berita, mari cek fakta. Cek Fakta diselenggarakan oleh RRI dan Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Inilah Cek Fakta.
1: Ya, pendengar, kembali kami hadirkan program Cek Fakta bersama Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, dan sudah tersambung bersama co-founder Mavindo, Septiaji Eko Nugroho atau Bung Zek ya. Selamat sore Bung Zek.
3: Halo, selamat sore Mbak Safira.
1: Iya, bagaimana kabarnya sore ini Bung Zek?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana Mbak Safira dan teman-teman di Pro3?
1: Semoga baik-baik juga semuanya. Kembali ya Bung Zek ya, kita akan bahas berbagai informasi hoax yang masih saja beredar di masyarakat ya. Terutama di berbagai platform media sosial, ada di Facebook, TikTok, Instagram, dan juga bahkan melalui broadcast WhatsApp ya Bung Zek ya.
3: Iya, betul.
1: Oke. Maksudnya kita mulai dari informasi ini beredar ya di media sosial TikTok dari akun kreator muda 87 pada April 2026 ini tentang Indonesia yang diisukan akan pungut tarif kapal asing yang melintas di Selat Malaka. Nah, videonya ini menampilkan sejumlah kapal perang disertai dengan narasi yang menyebutkan bahwa Indonesia meniru langkah IRGC di Selat Hormuz dengan mengirim 12 kapal perang ke Selat Malaka. Nah, bagaimana faktanya Bung Zek?
3: Ya Mbak Safira, jadi kemarin ada konten di TikTok dengan narasi katanya Indonesia bakal memungut tarif ke kapal asing yang melintas ke Selat Malaka gitu ya, dengan ada di situ ada video segala. Nah, ini adalah informasi yang menyesatkan ya. Jadi meskipun konten ini sudah di like 8.000 kali dan sudah di share 150 kali gitu ya. Ini adalah konten yang kami cek dengan menggunakan Google Lens. Video itu adalah aslinya dokumentasi latihan operasi laut gabungan di tahun 2024 di perairan Kepulauan Karimun Jawa, Jawa Tengah gitu ya. Okay. Jadi itu konteks video aslinya. Sedangkan terkait dengan isu katanya penarikan tarif gitu ya di Selat Malaka, ini juga adalah informasi yang menyesatkan gitu ya. Jadi tidak benar kalau kemudian Indonesia itu menerapkan tarif gitu ya di Selat Malaka. Bahwa sempat gitu ya, Pak Menteri Keuangan kita itu terpikir memungut pajak gitu ya, tapi itu tidak seperti itu gitu ya. Jadi sudah ada penjelasan juga dari Menteri Luar Negeri Indonesia, Pak Sugiono menjelaskan, Indonesia terikat pada United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS yang menjamin hak lintas damai bagi kapal asing sebagai bagian dari kesepakatan pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan. Jadi mungkin itu klarifikasinya Mbak Safira.
1: Oke, jadi memang masyarakat perlu mengantisipasi juga ya, perlu cross-check lebih jauh bagaimana kebenaran dari informasi ini. Karena memang cukup viral juga ya di media sosial, ada belasan kapal yang melintas di Selat Malaka. Seperti itu ya Bung Zek ya. Kita beralih ke informasi lainnya. Ini juga beredar unggahan di Facebook dari akun Bailey Miles ya, dan juga Mursyid Dua yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto disebut marah besar dan menekan Kapolri untuk mempercepat penanganan kasus dugaan ijazah palsu yang dikaitkan dengan Presiden sebelumnya, Joko Widodo. Nah ini juga cukup ramai ya Bung Zek, seperti apa klarifikasinya?
3: Ya, apapun terkait dengan ijazah palsu, tuduhan ya, ijazah palsu Pak Jokowi itu kayaknya memang sering rame ya, termasuk konten tadi yang diunggah di akun Facebook, ini sudah di-like 2.000 kali, bahkan juga sudah di-share 93 kali, komentarnya juga rame, ada 1.900 gitu. Narasinya bombastis ya, katanya Prabowo minta Kapolri beli hukuman berat untuk Jokowi atas isu ijazah. Nah, ini tentu saja informasinya menyesatkan. Yang pasti kalau ijazah Pak Jokowi sudah dipastikan asli ya, jadi narasi-narasi yang menyebutkan kalau ijazah Pak Jokowi dari UGM, dari jurusan kehutanan itu palsu itu sudah dibantah oleh banyak pihak. Jadi sepertinya mungkin masyarakat tidak perlu itu ya memperpanjang masalah ini. Dan konten tadi, itu kalau kami melakukan pengecekan gitu ya, itu berita aslinya itu adalah Presiden Prabowo heran, ada pihak yang permasalahkan ijazah Jokowi. Jadi ini adalah berita di Kompas TV di 6 Mei 2025. Kemudian juga di Tempo 13 Juni 2025, ada berita Kapolri respons kritik Roy Suryo yang melakukan uji forensik ijazah Jokowi. Jadi tidak ada informasi yang kredibel terkait dengan klaim bahwa Presiden Prabowo minta Kapolri meminta hukuman berat untuk Jokowi atas isu ijazah. Itu jelas tidak ada. Yang kedua tentunya, saya ingin mengingatkan masyarakat untuk kita fokus ke isu-isu lain gitu ya, karena ijazah Pak Jokowi itu sudah dipastikan asli, sudah dinyatakan oleh dari pihak UGM, kemudian juga sudah diuji oleh kepolisian gitu ya, sebaiknya tidak diperpanjang. Demikian mungkin Mbak Safira.
1: Sudah ada banyak klarifikasinya sehingga masyarakat juga move on lah ya ke informasi yang lain saja. Tidak perlu membahas ini lebih lanjut lagi. Baik, Bung Zek, kita akan lanjutkan perbincangan ini, namun kita jeda terlebih dahulu ya, setelah informasi berikut ini.
3: Siap, siap.
1: Ya, dan pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami. Silakan tanyakan kepada Bung Zek tentang informasi yang beredar di wilayah Anda ataupun di media sosial ya, melalui telepon kami 0213523172, 0213844545, ataupun melalui WhatsApp 0813993998888.
2: Kata tokoh dunia. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Insinyur Soekarno.
0: Anda sedang mendengarkan Cek Fakta di Pro 3 dan RRI Net.
1: Kami lanjutkan kembali dialog Cek Fakta bersama dengan co-founder Mavindo, Septiaji Ekonugroho atau Bung Zek. Bung Zek, ada juga unggahan ya di halaman Facebook ini tentang Kemenag, di mana uang infak dan zakat yang dikelola pemerintah ini bisa dikelola ya. Ini narasinya Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenag disebut telah mengambil alih pengelolaan uang zakat dan juga infak dengan alasan menyelamatkan umat serta agar dana amal masyarakat dapat dikontrol negara. Nah ini bagaimana bisa ya infak dan juga zakat dikelola oleh negara? Seperti apa Bung Zek faktanya?
3: Ya, ini kayaknya narasi serupa sudah mulai muncul sejak dua pekan lalu ya. Jadi kita juga sempat membahas tentang narasi yang menyebutkan katanya uang infak, kemudian uang dari masjid gitu ya, yang katanya langsung dikelola pemerintah. Kali ini kemarin kami menemukan di sebuah akun Facebook, Siantar Nextpat, itu katanya narasinya Kemenag mengambil alih penanganan uang zakat dan infak dengan dalih menyelamatkan seluruh umat dari api neraka gitu ya. Nah ini narasinya cukup lumayan banyak yang like 5.500 dan di share 300 kali dan komentarnya sangat ramai ya. Ada 8.200 komentar di sana. Nah ini adalah informasi yang kami lakukan pengecekan dengan menggunakan Google mesin pencari. Kemenag uang infak dan zakat dikelola pemerintah. hasilnya adalah tidak ada pernyataan resmi ataupun informasi relevan terkait dengan hal itu. Jadi sudah pasti ini adalah indikasinya adalah informasi yang menyesatkan. Jadi kalau kami cek lagi misalnya terkait dengan regulasi pengelolaan zakat Indonesia saat ini, ada halaman resmi di ppid.basnas.go.id, yaitu adalah regulasi pengelola zakat, undang-undang dan peraturan. Jadi saat ini zakat sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dan peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014 yang menjadikan Basnas sebagai lembaga pusat pengelola zakat nasional gitu ya. Jadi ada Basnas, kemudian juga ada banyak lembaga-lembaga pengumpul zakat lain yang mereka juga berkoordinasi dengan Basnas. Jadi tidak benar kalau kemudian Kemenak itu kemudian sekarang menyatakan kalau uang infak dan zakat kini dikelola oleh pemerintah. Itu adalah informasi yang menyesatkan. Demikian klarifikasinya, Mbak Zafira.
1: Oke, tapi memang ini cukup apa ya, mencuri atensi ya dari masyarakat. Ada 8.000 lebih komentar yang disampaikan. Ini membuktikan kalau memang masyarakat kita cukup apa ya, tertarik untuk berkomentar tentang hal-hal seperti ini.
3: Iya, karena mungkin ada apa ya, kalau kita lihat itu ya di media sosial itu kadang-kadang ada gelembung echo chamber ya, di mana mungkin masyarakat yang punya satu pandangan tertentu gitu ya, itu kemudian mudah termakan ya dengan narasi-narasi yang seperti ini gitu ya, yang menunjukkan mungkin semacam ketidakpercayaan atau kecurigaan ataupun juga kewaspadaan ketika mungkin ada kebijakan pemerintah. Jadi tentu saja masyarakat boleh ya mengkritik pemerintah, tapi kalau yang dibahas itu adalah informasi yang menyesatkan, itu bukan lagi kritik gitu ya, itu malah jatuhnya adalah fitnah. Jadi masyarakat perlu memilah mana yang mau dikritik dan mana yang sebenarnya bukan fakta ya. Jadi tidak perlu lagi untuk dibahas. Mungkin begitu, Mbak Safira.
1: Oke, dengan banyaknya komentar, mungkin masyarakat juga bisa apa ya, percaya mungkin ya Bung Zek, dengan adanya komentar-komentar yang ribuan, kemudian algoritmanya semakin naik, seperti itu juga berpengaruh ya, Bung Zek ya.
3: Nah, sayangnya memang platform media sosial itu mereka cara bekerjanya kan seperti itu ya. Jadi ketika ada konten yang view-nya tinggi,
1: akan
3: kemudian
1: semakin
3: juga
1: naik,
3: komentarnya
1: ya?
3: Banyak gitu ya, itu cenderung akan kemungkinan untuk ditayangkan di time di lini masa pengguna itu lebih besar gitu ya. Jadi masyarakat perlu hati-hati. Jadi ketika ada konten dengan view tinggi, dengan komentar banyak, itu tidak menjamin kontennya benar. Bahkan juga ada beberapa informasi yang menyesatkan seperti yang barusan kita bahas ini.
1: Oke, baik. Kita ke informasi berikutnya nih Bung Zek. Ada narasi ya soal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Ini disebut menyetujui usulan Menteri Desa untuk menghentikan operasional Alfamart dan Indomaret. Ini ramai beredar di TikTok melalui unggahan akun RR Collection ya. Konten ini menyebut bahwa DPR mendukung rencana penutupan dua jaringan minimarket tersebut, tapi meminta pemerintah menyiapkan roadmap yang jelas karena kebijakan itu dinilai akan menghadapi tantangan yang cukup besar. Nah, ini cukup ramai juga ya tentang koperasi desa ya, saingan dengan minimarket gitu, Bung Zek.
3: Ya, jadi mungkin pemantiknya dulu sempat ada anggota dewan ya yang sempat mengusulkan supaya Indomaret dan Alfamart itu dipersulit gitu ya perizinannya. Nah, kemudian ini sepertinya disambung gitu ya dengan sebuah konten yang seolah-olah bahwa DPR ataupun juga pemerintah itu menyetujui penutupan Alfamart dan Indomaret demi koperasi Desa Merah Putih. Padahal informasi yang ada di TikTok ini meskipun sudah view-nya banyak ya 176.000 kali, bahkan juga dibagikan 182 kali gitu ya. Itu kalau kami melakukan pengecekan informasinya itu tidak benar gitu ya. Jadi di dalam berita yang resmi misalnya di situs antaranews.com pada tanggal 23 Februari 2026 itu ada judul berita Komisi 5 DPR tegaskan tidak pernah meminta minimarket ditutup gitu ya. Jadi berita ini melaporkan bahwa Ketua Komisi 5 DPR RI yaitu Lazarus menegaskan pihaknya tidak pernah meminta agar minimarket atau toko retail modern itu ditutup karena keberadaan koperasi Desa Merah Putih gitu ya. Jadi kami juga melakukan pengecekan dari berbagai macam sumber, itu tidak ada sumber yang kredibel ya yang membenarkan klaim tadi. Jadi itu adalah konten yang menyesatkan. Jadi masyarakat perlu hati-hati, tidak perlu terpancing gitu ya ketika ada narasi-narasi semacam ini. Demikian Mbak Safira.
1: Oke, jadi masyarakat perlu mengecek kembali karena memang pemerintah juga sudah menyiapkan regulasi tertentu ya untuk bagaimana menerbitkan koperasi desa merah putih di wilayah desa tertentu ya, seperti itu Bung Sek. Nah, kembali kami undang Anda pendengar, silakan bisa bergabung untuk menanyakan tentang hoax yang beredar di sekitar Anda. Di WhatsApp Anda mungkin silakan tanyakan ke Bung Zek di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau juga bisa melalui WhatsApp ya. Silakan kirimkan chat berupa bisa berupa video ataupun foto tentang hoax tertentu, silakan 081399399888. Kami lanjutkan kembali Bung Zek. Ini ada narasi ya tentang Indonesia yang disebut memimpin negara-negara ASEAN untuk menantang Tiongkok di Laut Cina Selatan. Ini beredar melalui unggahan YouTube dari akun Cetak Gol IDN. Video ini juga mengklaim bahwa Indonesia menyiapkan puluhan jet tempur ya untuk mengamankan kawasan Laut Cina Selatan di tengah meningkatnya tensi regional. Nah, seperti apa Bung Zek? Silakan.
3: Ya, jadi konten YouTube, nama akunnya sepertinya lucu ya.
1: Ya.
3: Cetak Gol spasi IDN.
1: Cetak
3: golnya
1: bahas
3: ya.
1: Bola ya, tapi malah jadi ke Laut Cina Selatan
3: politik
1: Bung Zek.
3: Luar negeri gitu ya. Jadi agak-agak aneh gitu ya, dan di sini kontennya, judulnya juga cukup sensasional.
1: Yeah.
3: Indonesia pimpin negara ASEAN tantang Tiongkok, siapkan puluhan jet tempur amankan Laut Cina Selatan gitu ya. Jadi ini adalah konten yang sebenarnya kalau kita dengan mudah melakukan pengecekan dengan mesin pencari, itu kita bisa langsung menyimpulkan ya bahwa ini adalah konten yang dibuat-buat ya.
1: Yeah.
3: Jadi konten yang menyesatkan. Jadi kalau kami tengok itu aslinya itu adalah video terkait dengan Pak Menlu Sugiono yang mendesak Cina supaya segera menyelesaikan pedoman tata perilaku atau kode etik COC Laut Cina Selatan itu ya. Jadi yeah. Di berita di tanggal berapa nih ya, di tahun 2026 bulan April 2023 ini ada berita di antara news.com, Menlu Sugiono harap kode etik Laut Cina Selatan tak berlarut-larut gitu ya. Jadi narasinya yang asli seperti itu. Jadi tidak benar kalau Indonesia itu ingin merebut Laut Cina Selatan dari Cina. Justru Indonesia melalui Menteri Sugiono menginginkan agar COC segera disahkan agar tidak lagi ada konflik di Laut Cina Selatan. Demikian Mbak Safira.
1: Nah, berkaitan dengan korelasi antara akun nama akun dan juga konteks dari isi beritanya, ini bagaimana untuk masyarakat agar lebih jeli Bung Zek? Karena ini nama akunnya aja cetak gol seperti Bung Zek katakan tadi ya, tapi membahasnya tentang konflik di Cina Selatan.
3: Ya, jadi akun dari kanal yang kami menyebutnya adalah kanal abal-abal ya.
1: Abal-abal
3: itu
1: ya.
3: Kita tidak tahu siapa di belakangnya gitu ya, apakah orangnya itu bekerja benar atau tidak gitu. Itu memang seringkali menyaru dengan nama yang aneh-aneh gitu ya. Ada yang menyamar sebagai kanal berita gitu ya, misalnya kabar news atau apa gitu ya, itu ada banyak yang semacam itu.
1: Okay.
3: Nah, kemudian kanal seperti ini ada juga namanya itu kanal namanya kajian apa gitu ya, jadi
1: tapi
3: seolah-olah itu
1: beda ya?
3: Mengaji gitu ya, tapi isinya sebenarnya adalah konten hoax.
1: Okay.
3: Jadi masyarakat memang harus ekstra hati-hati nih kalau membaca konten di media sosial. Saya sih merekomendasikan kalau misalnya menggunakan YouTube, tadi kan di YouTube ya, ataupun juga di platform media sosial lain seperti di Instagram, di TikTok gitu ya, usahakan kita subscribe ke kanal-kanal media terverifikasi supaya kemungkinan kita nanti terpapar dengan konten-konten abal-abal semacam itu semakin sedikit. Jadi kalau saya biasanya meminta masyarakat gitu ya, coba dong subscribe gitu ya ke YouTube-nya RRI, YouTube-nya TVRI, YouTube-nya Antara, YouTube-nya Tempo, YouTube-nya Kompas gitu, supaya nanti tidak mudah termakan karena memang ada banyak yang mungkin namanya kadang-kadang suka dipilih-mirip gitu ya.
1: Namanya mirip dari berita-berita apa gitu.
3: Begitu,
1: terkesan
3: Pira.
1: Terkesan media yang verified tapi sebenarnya bukan gitu ya Bung Zek ya.
3: Bukan sama sekali ya. Jadi itu mungkin karena mereka menyasar kelompok masyarakat yang literasi beritanya masih belum cukup kuat begitu Mbak.
1: Oke, mungkin kalau bisa di media sosial bisa membedakan dari apa ya? Checklistnya itu ya. Ada Bung Zek ya. Checklist biru atau semacam apa ya? Kode-kode untuk
3: centang biru
1: centang
3: biasanya
1: biru
3: ya. Kalau
1: untuk,
3: kanal-kanal media yang terverifikasi itu kan sudah centang biru.
1: Mm-hmm.
3: Di Instagram, di TikTok, di Facebook ataupun juga YouTube saya lupa ya. Tapi kalau kanalnya itu resmi gitu ya, itu biasanya kan punya pakem-pakem tertentu ya. Misalnya judulnya juga dia proper, kontennya juga proper gitu ya, dan tidak menggunakan judul-judul yang sensasional atau bombastis ya. Dan itu biasanya memang karakter dari kanal-kanal penyebar hoax begitu Mbak Safira.
1: Oke, baik. Nah, Bung Zek, ini juga beredar unggahan ya di Facebook dari akun, nah ini namanya Fakta Populer nih Bung Zek, yang menarasikan bahwa pemerintah Indonesia ini disebut telah resmi menutup ekspor gas sehingga berdampak pada pasokan energi di beberapa negara. Nah, dalam unggahannya juga diklaim bahwa Singapura, Malaysia, dan juga Qatar ini disebut sebagai ketar-ketir ya karena terganggunya pasokan gas akibat kebijakan tadi. Ini bagaimana nih Bung Zek?
3: Ya, sepertinya sesudah kejadian konflik di Timur Tengah, khususnya Iran gitu, itu ada banyak isu-isu energi yang muncul di media sosial. Nah, salah satunya terkait dengan ini tadi ya, yang katanya Indonesia resmi hentikan ekspor gas ke Malaysia dan Singapura. Ini adalah informasi yang kami lakukan pengecekan, itu adalah informasi yang keliru. Jadi bahwa ada rencana pemerintah untuk menghentikan ekspor gas, ini memang ada. Jadi di berita CNBC Indonesia itu ada berita menurut ekspor gas tahun 2026 itu ya. Tapi kebijakan tersebut itu tidak serta-merta menghentikan ekspor secara langsung, melainkan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kontrak yang berlaku. Jadi misalnya di detik.com itu ada berita ekspor gas ke Singapura batal di stop, RI mau perpanjang hingga 2028. Jadi ekspor ke gas ke Singapura yang masih berlangsung itu kontraknya diperpanjang sampai 2028 gitu ya. Jadi itu konteks yang sebenarnya. Jadi tidak benar kalau kemudian sekarang kita sudah menghentikan ekspor gas ke Malaysia dan Singapura. Demikian klarifikasinya.
1: Oke, Bung Zek, sudah ada yang bergabung nampaknya pendengar kami. Kita sapa dulu ya, ada Pak Udin di Boyolali dan juga Pak Umar di Pekanbaru. Saya ke Pak Udin dulu. Pak Udin, selamat sore.
4: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, silakan. Apa yang ingin ditanyakan?
4: Apa bahaya orang yang menjadi korban hoax? Dan apakah orang yang membuat hoax itu termasuk melanggar hukum? Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, itu saja ya Pak Udin ya. Oke, terima kasih. Saya sapa Pak Umar di Pekanbaru. Pak Umar, selamat sore.
5: Ya, sore.
1: Oh, dengan Pak Umar di Pekanbaru, betul?
5: Oke.
1: Oke, silakan pertanyaannya.
5: Ya, pertanyaan aku lah, berita-berita kayak gitu kan kayak iseng-iseng tapi arahnya serius, saya kadang-kadang berarah resah ya. Itu kok nggak dihukum ya, ada nggak sih undang-undangnya?
1: Oh, oke, baik, itu saja Pak Umar.
5: Ya,
1: oke, Pak Umar dan juga Pak Udin di Boyolali tentang penyebaran bahaya hoax ya. Ini apakah ada undang-undangnya atau tidak? Tapi Bung Zek, kita tahan terlebih dahulu, kita harus jeda setelah informasi berikut ya, nanti akan disambungkan kembali. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
6: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola,
7: hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara. Hey,
1: bersiapa? Anda sedang mendengarkan Cek Fakta di Pro 3 dan RRI Net.
2: Kami lanjutkan kembali dialog Cek Fakta bersama Mavindo dengan co-founder Mavindo Septiaji Eko Nugroho atau Bung Sek. Bung Sek, tadi ada Pak Udin di Boyolali dan juga Pak Umar di Pekanbaru. Berkaitan ya pertanyaannya tentang bahaya korban hoax dan juga sanksinya bagi pembuat hoax seperti apa?
3: Ya, bahaya dari hoax itu bisa beragam ya, bisa bervariasi dari mungkin yang ringan sampai yang cukup berat ya. Misalnya kalau yang bisa berdampak ke psikis dan mental itu ketika ada bencana, kemudian ada hoax yang kemudian membuat masyarakat jadi ketakutan. Contohnya kayak pas ada gempa bumi, kemudian ada narasi tsunami gitu ya. Itu padahal aslinya tidak ada tsunami. Nah, hal semacam itu bisa menimbulkan kecemasan yang ekstrim, ketakutan, dan trauma psikologis gitu ya. Kemudian juga kalau kita bicara dari sisi kesehatan, kadang-kadang masyarakat yang mengambil keputusan kesehatan itu bisa keliru dan bisa berbahaya gitu ya, karena misalnya mengkonsumsi obat yang salah gitu ya, atau misalnya menolak vaksin gitu. Nah, kemudian juga hoax yang juga saat ini masih sangat marak sekali itu adalah penipuan. Jadi banyak masyarakat yang termakan dengan hoax dan kemudian tertipu ya dengan iming-iming investasi bodong, lowongan kerja, hadiah gitu ya, yang akibatnya itu hilangnya uang gitu ya. Ada yang hilang ratusan ribu, bahkan sampai yang ratusan juta juga ada gitu ya. Dan kemudian juga tentunya adalah kalau misalnya hoax itu kemudian terkait dengan masalah reputasi gitu ya, itu juga bisa menyebabkan pembunuhan karakter. Nah, bagaimana nih tentang regulasinya? Jadi mungkin tadi itu nyambung ya dengan pertanyaannya Pak siapa tadi,
2: Pak
3: dari
2: Umar
3: Riau?
2: Di Pekanbaru.
3: Oh, dari Pekanbaru ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara regulasinya itu sudah ada ya. Jadi ada regulasi undang-undang terkait dengan hukum pidana bagi mereka yang ikut menyebarkan hoax gitu ya. Nah, jadi masyarakat harus harus apa hati-hati ketika misalnya kita pun yang bukan membuat hoax tapi ikut menyebarkan hoax, itu juga bisa terkena pasal pidana, terutama ketika hoaxnya itu dia bisa menyebabkan kekacauan gitu ya di masyarakat, atau menyebabkan misalnya rusaknya reputasi gitu ya. Itu juga bukan hanya pembuat gitu ya, tetapi juga yang menyebarkan. Nah, terkait dengan undang-undangnya, saya rasa sebenarnya sudah ada undang-undang ITE, kemudian juga undang-undang yang lain ya yang ada. Jadi sudah ada beberapa mungkin yang sudah diproses dengan undang-undang, meskipun mungkin masih cukup banyak mereka-mereka pembuat hoax yang bisa jadi masih belum terdeteksi ya oleh penegak hukum kita. Jadi itu yang mungkin menjadi masalah. Dan kita memang berharap mereka-mereka kemudian juga sadar bahwa mereka juga potensi kemudian bisa dikenakan pasal pidana kalau mereka tidak kemudian berhenti membuat hoax di kanal media sosialnya masing-masing. Mungkin itu Mbak Safira.
2: Iya, jadi memang kita harus bertanggung jawab atas apa yang di-upload, disebarkan, karena memang sudah ada regulasinya. Di Komdigi juga sudah ada aturannya ya, Bung Zek, seperti itu.
3: Sudah,
2: bagaimana,
3: sudah ada.
2: Ya. Ya, masyarakat bisa memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya. Baik, kita beralih ke hoax lainnya juga, ini beredar ya di Facebook kembali nih, Bung Zek. Lagi-lagi Facebook dari akun Dila Nur Nilam. Ini membagikan tautan dengan narasi ajakan menjadi sub agen resmi LPG di wilayah Anda tanpa modal. Nah, jadi agen resmi tapi tanpa modal. Disertai klaim juga informasi syarat dan juga pendaftaran melalui sebuah tautan yang mengatasnamakan program terkait energi. Nah, seperti apa nih, Bung Zek, faktanya?
3: Ya, jadi sebuah akun Facebook dengan narasi tautan pendaftaran sub agen LPG, di situ ada alamat websitenya, seolah-olah ini punyanya Pertamina ya. Namanya websitenya adalah pertaminagas2026.livil.com gitu ya, dan ini sudah di like 90 kali gitu ya. Tapi kami melakukan pengecekan, ini informasi yang menyesatkan ya, jadi lebih tepatnya adalah penipuan. Jadi link yang ada di sini itu ujungnya adalah form digital atau formulir digital yang meminta pengisian data pribadi. Ada nama, alamat, dan nomor telegram. Jadi Kalau ada form isinya nama, meminta nama, alamat, dan nomor telegram, itu sudah pasti itu adalah penipuan, gitu ya. Nggak usah berpikir panjang, langsung tinggalkan karena ini adalah sudah pasti adalah penipuan, gitu ya. Jadi kami melakukan pengecekan. Kalau aslinya sih bagaimana? Jadi di berita liputan6.com itu sudah ada informasi resmi ya tentang tata cara daftar jadi pangkalan LPG 3 kg untuk pengecer. Jadi pendaftaran subagen LPG bisa dilakukan dengan cara offline, datang langsung mendatangi agen LPG resmi di wilayah setempat dengan membawa dokumen seperti fotokopi KTP, NPWP, nomor induk berusaha, dan sesudah berkas administrasi lengkap, maka akan ada petugas yang melakukan pengecekan. Jadi secara online, form ini ada di situs kemitraan.patraniaga.com ya. Jadi hanya ada di situs kemitraan.patraniaga.com. Jadi kalau di luar itu sudah pasti itu adalah penipuan digital. Jadi alih-alih mungkin nanti kita termakan gitu ya, atau kita tertarik dengan wah ini kok nggak apa namanya jadi agen nggak perlu pakai modal gitu ya. Ujung-ujungnya nanti malah kita pasti akan kehilangan nominal gitu ya. Jadi mungkin itu masyarakat perlu hati-hati. Demikian Mbak Safira.
2: Jadi dilihat juga ya dari websitenya seperti apa. Kalau misalnya curiga ini tidak benar, bukan informasi resmi, jangan diklik. Silakan dari informasi resmi dari Pertamina. Sudah ada Bu Indra di Cirebon, sudah bergabung. Kita sapa dulu ya Bung Zek. Bu Indra, selamat sore.
4: Selamat sore Mbak Safira dan Bung Zek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Bu
3: Indra. Waalaikumsalam.
4: Iya, Bung Zek. Hati ini jadi bimbang kalau misalnya Bu Indra dapat dari BRI ada update data ya. Nah itu ada ini klik, tapi di hati jadi ragu. Ini betul tidak dari BRI? Ah, dilihat logonya, apa-apanya, semuanya juga kelihatan asli seperti biasa. Tapi ada lagi kan peringatan, walau itu asli tapi tetap hati-hati. Nah, bagaimana itu? Apakah udah aja lebih baik tidak diklik? Nah, tapi kan barangkali saja itu memang sesuatu yang diperlukan. Tapi mungkin untuk selamatnya nggak usah diklik aja ya. Itukah yang mesti kita ambil? Kemudian ada lagi, satu lagi, ada pesantren di Swiss, di pegunungan Swiss. Betulkah itu ada di sana pesantren yang nyaman di pegunungan Swiss? Terima kasih Mbak Safira.
2: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Bu Indra di Cirebon. Silakan Bung Zek. Lagi-lagi link ya, link tentang apa dari perbankan, Bung Zek.
3: Ya, baik. Pertama begini Bu Indra, setiap kali ada informasi yang masuk dalam bentuk pesan atau apapun terkait dengan misalnya upaya untuk pembaruan data atau apa, itu sebaiknya jangan diklik ya, jangan diklik sama sekali. Jadi kalau misalnya prinsipnya kalau kita kemudian mendapatkan pesan dan ragu, jangan melakukan apa-apa di smartphone kita. Langsung datang aja ke kantor cabang BRI terdekat gitu ya. Jadi langsung tanya. Jadi jangan sampai kita nanti salah langkah gitu ya, karena ini kemarin kejadian ada juga beberapa yang mendapatkan apa ya informasi update data gitu ya dari Dirjen Pajak, kemudian juga mungkin dari beberapa lembaga lain yang kemudian diikuti gitu ya, dan ujung-ujungnya itu smartphone-nya dibajak, akun perbankannya juga dibajak, jadi dia kemudian ludes itu tabungannya, ada yang sampai puluhan bahkan sampai ratusan juta. Jadi mohon ekstra hati-hati. Jadi kalaupun misalnya ada pesan-pesan semacam itu, coba cek dulu gitu ya. Kalau misalnya nggak yakin gitu ya, terutama mungkin Bu Indra, nggak ada yang bisa ditanya, langsung datang saja ke bank. Nanti tunjukkan ini ada pesan ini benar atau tidak. Okay. Jadi kalau misalnya dari bank itu sudah pasti mereka akan membantu gitu ya, seperti apa gitu. Kemudian tadi terkait dengan
2: pesantren
3: ya, yang ada di pegunungan di Swiss gitu ya.
2: Okay.
3: Saya kok belum menemukan ya, belum menemukan berita tentang ini ya. Jadi mungkin nanti perlu kami cek dulu Bu Indra ya, apakah betul ada pesantren gitu ya di pegunungan di Swiss begitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab sementara. Okay.
2: Baik. Bung Zek, tapi dari sekian banyak hoax yang tadi kita bahas ya, ini kan mayoritas lagi-lagi di Facebook. Kenapa Facebook ini kerap menjadi tempat utama penyebaran hoax ya dibandingkan dengan platform lain?
3: Ya, mungkin karena Facebook itu platform yang dia memungkinkan berbagai jenis bentuk konten ya. Bisa teks, bisa bisa gambar, bisa bisa video, bisa. Dan mungkin karena demografi ya, salah satu yang paling banyak ada di Facebook itu kan generasi, mungkin generasi milenial atau generasi baby boomer ya. Jadi orang-orang yang mungkin lebih senior itu kebanyak yang menggunakan Facebook gitu ya. Dan di situ bisa jadi mereka-mereka yang kemudian dianggap lebih mudah disasar oleh para sindikat-sindikat kejahatan digital ini. Jadi ini sebabnya memang harus ekstra hati-hati nih dengan berbagai macam konten, terutama di media sosial itu kadang-kadang mereka itu bisa menyaru dengan sekarang apalagi dengan AI ya. Jadi menyaru dengan konten yang mirip betul dengan aslinya, posternya mirip betul dengan aslinya, bahkan juga videonya juga mirip dengan aslinya gitu. Jadi memang ini harus ekstra hati-hati di era sekarang ini, begitu Mbak Safira.
2: Nah, itu tadi ya, AI juga ini rasanya mudah sekali untuk dipercaya oleh mereka yang literasinya bisa dikatakan masih belum apa ya, masih rendah ya, seperti itu Bung Zek ya. Menyebarkan lewat WhatsApp seolah-olah ada pejabat ataupun orang tertentu yang menyampaikan informasi sebenarnya tidak benar, tapi mereka yakin kalau ini benar. Itu bagaimana Bung Zek?
3: Nah, jadi ini yang apa yang semakin semakin menantang ya. Kalau kami sebenarnya sempat podcast bareng ya dengan Pak Nezar Patria di studio waktu itu.
2: Oh, Menkom
3: kami
2: Digi ya.
3: Sempat menyampaikan bahwa ada urgensi supaya pemerintah itu nanti punya regulasi yang mewajibkan bagi platform media sosial untuk membantu menandai gitu ya. Jadi setiap ada konten AI yang dibuat dengan menggunakan tools AI ketika masuk ke misalnya Facebook, ke YouTube, ke TikTok gitu ya, maka platform media sosial mereka langsung ngasih tahu tanda bahwa ini adalah konten AI. Karena kalau tidak, ya ini nanti risikonya adalah banyak masyarakat yang dikelabui gitu ya. Dan kita sudah mendapatkan banyak kasus ya, video-video yang menggunakan wajah, menggunakan suara pejabat gitu ya, dan itu dipercayai oleh masyarakat. Jadi ini tanggung jawabnya saya rasa ada dua. Pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang kedua adalah dari platform digital, mereka juga harus secara jelas gitu ya menginformasikan apakah konten ini adalah konten asli, kita menyebutnya konten otentik, ataukah konten yang dibuat dengan menggunakan AI, kita menyebutnya adalah konten sintetik. Demikian Mbak Safira.
2: Oke, jadi langkah konkret apa Bung Zek yang bisa dilakukan masyarakat agar terhindar ya, dan juga menghentikan penyebaran hoax sebelum ikut menyebarkannya kembali?
3: Ya, yang pasti masyarakat perlu kemudian menata ulang sumber informasinya. Jadi sekarang ini kan kita mungkin sudah sangat terbiasa menggunakan berbagai platform media sosial, tapi apakah kanal-kanal di dalam platform media sosial itu adalah sumber-sumber yang kredibel? Jadi kalau saya tipsnya sederhana banget, kalau misalnya kita mungkin sehari-hari sering menggunakan Instagram, sudah subscribe belum gitu ya ke Instagramnya RRI, ke Instagramnya TVRI, Antara News, dan media-media terverifikasi seperti Kompas, Tempo, gitu ya. Itu perlu kita subscribe gitu ya. Jadi secara otomatis ketika kita membuka, nanti akan kita disodori dengan konten-konten yang lebih banyak dari media-media kredibel. Dan yang kedua, ketika ada sebuah konten yang kita ragu gitu ya, cek fakta dulu. Nah, Mavindo punya website namanya turnbackhoax.id atau cekfakta.com. Dan tadi ya, kalau terkait dengan masalah perbankan, kalau sedikit saja ragu gitu ya, jangan melakukan apapun di media sosial, langsung datang ke bank gitu ya. Dan kita juga tentu setiap hari Sabtu kita bahas di sini, jadi masyarakat bisa simpan pertanyaannya, dan ketika ada siaran Cek Fakta di Pro 3 FM, silakan telepon dan kita bisa ngobrol di sini. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak Bung Zek. Semoga masyarakat kita semakin apa ya, terliterasi dengan baik, dengan membedakan mana hoax, mana fakta, dan juga tidak menyebarkan hoax secara sembarangan. Terima kasih Bung Zek atas waktunya sore ini di RRI Pro 3. Selamat sore.
3: Selamat sore Mbak Safira, Assalamualaikum.
2: Iya, pendengar baru saja kami hadirkan ya, Dialog Cek Fakta bersama Mavindo, Masyarakat Antivita Indonesia dengan co-founder Mavindo, Septiaji Ekonugroho.
1: Anda baru saja mendengarkan program Cek Fakta. Cek dulu kebenaran berita sebelum Anda menyebarkan. Cek Fakta, hadir setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan RRI Net. Kilas Berita. Kilas Berita.
5: tim SAR gabungan melanjutkan pencarian 3 pendaki hilang di Gunung Dukono di tengah tingginya aktivitas vulkanik kawasan tersebut. Pencarian difokuskan pada area dugaan keberadaan para pendaki berdasarkan penyisiran sebelumnya. Kepala Pelaksana BPBD Halmahera Utara, Hente ML Hetaria, mengatakan aktivitas Gunung Dukono masih tinggi sehingga ia meminta seluruh personel agar bergerak berhati-hati di lapangan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Info Haji.
8: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
9: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
7: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
10: Memastikan ya bahwa semua layanan
11: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
7: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
1: Dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Wamen Haj RI Daniel Anzar Simanjuntak meminta jamaah calon haji gelombang kedua harus cukup istirahat ketika berada di dalam pesawat udara. Wamen Haj mengatakan otomatis jamaah calon haji gelombang kedua ini dipastikan akan lebih banyak menguras banyak tenaga begitu tiba di Tanah Suci. Data Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia hingga 7 Mei menyatakan bahwa sebanyak 286 kloter, ini dengan 110.000 jamaah calon haji dan juga 1.100 petugas haji telah tiba di Tanah Suci. Di antaranya, 9 kelompok terbang dengan 3.459 jamaah dan 36 petugas telah tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah sebagai bagian pemberangkatan gelombang kedua mulai 7 Mei hingga 21 Mei 2026. Dan jemaah calon haji gelombang kedua ini mengambil mikot atau berniat ihram di dalam pesawat udara sebelum mendarat atau saat berada di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sito,

Dan di mana Sekretaris Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj, Rizka Anuknata, ini mengatakan Kemenhaj melalui Direktorat Perizinan dan Akreditasi akan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait keterlibatan penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK maupun pihak perorangan dalam praktik haji non-prosedural. Ia menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik penyelenggaraan haji ilegal yang berpotensi merugikan jamaah. Penindakan dilakukan untuk melindungi masyarakat dari modus keberangkatan haji di luar prosedur resmi.

0: Pendengar, kini kami hadirkan info haji langsung dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Jemaah Haji Indonesia asal Makassar merasa bahagia dalam pelaksanaan ibadah umroh dengan dibimbing dan dilayani oleh petugas haji. Informasi ini dilaporkan langsung oleh Sariful Alam. Alam?
2: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jemaah Haji Indonesia asal Makassar bernama Profesor Fatmawati mengaku sangat bahagia dan senang ketika beribadah di Tanah Suci Arab Saudi, mendapat bimbingan dan arahan dari para petugas PPIH Arab Saudi. Dia mengaku para petugas dengan cekatan membantu para jemaah haji, baik membimbing dalam hal bacaan dan juga memberikan pengetahuan tentang manasik haji. Dan Fatmawati mengaku bahwasanya dia bersama saudaranya ikut senang dengan arahan dari bimbingan para petugas haji tersebut. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji Indonesia ya, ketika tiba di hotel tempat mereka menginap, itu mereka akan istirahat sebentar, kemudian dilanjutkan dengan melakukan ibadah wajib yaitu umroh. Dan berikut keterangan dari Profesor Fatmawati yang asal dari Makassar.
3: Proses persiapan ibadah haji di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus, termasuk di Masjid Nabawi kemarin, itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu, kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa, termasuk dalam pelayanan jamaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih.
2: Dengan dapat kami informasikan bahwa saya Profesor Fatmawati yang merupakan akademisi tersebut memuji para petugas PPIH Arab Saudi yang begitu cekatan membantu, bahkan ada yang mendorong kursi roda para jemaah haji yang ketika itu tidak bisa melakukan ibadah ritual umroh tanpa dilakukan pendorongan oleh pihak panitia. Dan dapat kami informasikan bahwasanya pelaksanaan ibadah umroh wajib itu dilaksanakan ketika para jemaah haji tiba di hotel, diwajibkan istirahat 5 jam sampai 10 jam agar memulihkan kondisi tubuhnya. Dan langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kementerian Perindustrian mengupayakan penguatan sumber daya manusia atau SDM dan ekosistem industri bambu nasional melalui program Akademi Komunitas Bambu AKB yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro. Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, bambu merupakan salah satu komoditas berbasis sumber daya alam terbarukan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan. Program AKB akan difokuskan pada penguatan industri bambu melalui penyiapan bahan baku siap pakai yang berkualitas. Dalam pelaksanaannya, peserta akan dibekali kemampuan teknis terkait penanaman, pengawetan, dan pengolahan bambu guna mendukung kebutuhan sektoral. Berita dalam negeri lainnya, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia meyakini kerjasama strategis Indonesia dan Filipina di sektor mineral kritis akan memperkuat rantai pasok kawasan sekaligus meningkatkan posisi kedua negara. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia, Bernardino Moninka Vega, menyampaikan kerjasama penguatan rantai pasok mineral kritis dalam inisiatif Indonesia-Philippines Nickel Corridor ini menjadi model baru kerjasama ekonomi kawasan yang tidak hanya berfokus pada perdagangan komoditas, tetapi juga pembangunan rantai nilai industri yang lebih kuat. Inisiatif tersebut mengemuka dalam Forum Indonesia-Philippines High Level Business Roundtable yang diselenggarakan Kadin Indonesia bersama Philippine Chamber of Commerce and Industry atau PCCI di Cebu, Filipina yang bertepatan dengan kunjungan resmi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Filipina dalam rangka KTT ke-48 ASEAN. Kita beralih ke berita mancanegara. Mantan Undersecretary General Perserikatan Bangsa-Bangsa Eric Sulaim menyampaikan ketegangan di Timur Tengah dan volatilitas pasar minyak global dapat menjadi katalisator bagi negara-negara untuk beralih ke energi terbarukan. Sulaim berpendapat ketidakstabilan saat ini mendorong negara-negara untuk mencari keamanan energi domestik dengan beralih dari pasar minyak yang sangat tidak stabil menuju sumber energi hijau seperti tenaga surya, angin, dan air. Sulaim memperingatkan krisis energi ini paling berdampak terhadap negara-negara rentan dan berpenghasilan rendah karena mendorong kenaikan biaya pupuk dan transportasi. Untuk mengurangi dampak tersebut, ia menyerukan adanya norma global kerjasama. Ia juga menegaskan teknologi hijau bukan lagi sekedar pilihan lingkungan, melainkan kebutuhan ekonomi. Berita olahraga, Komite Olimpiade Indonesia KOI mendukung Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir agar memperjuangkan anggaran yang cukup untuk membangun prestasi olahraga Indonesia. Ketua Umum KOI Raja Sabta Oktohari menyampaikan hal itu berkaitan dengan dukungan anggaran yang belum memadai untuk pembangunan prestasi olahraga akibat adanya efisiensi anggaran pemerintah. Okto juga menambahkan pembangunan prestasi olahraga Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius, terutama berkaitan dengan dukungan anggaran.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Melia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: I mean, come on, we got the World Cup in the U.S., we got it in Philly, I mean, what more than that?
1: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
2: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
1: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
2: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
1: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
4: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
4: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
7: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
4: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menyapa sore.

0: Pemerintah menemukan ratusan ribu guru non-ASN belum masuk proses penataan aparatur sipil negara atau ASN. Kondisi itu berpotensi mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah negeri. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen Nono Suryani menyebut jumlahnya mencapai sekitar 237 ribu. Seluruhnya masih tercatat aktif dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK. Temuan tersebut muncul saat pemerintah menjalankan penataan non-ASN sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN. Aturan itu melarang keberadaan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Namun banyak sekolah negeri masih bergantung pada guru non-ASN untuk menjaga pembelajaran tetap berjalan. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Selamat sore pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung di program 3 Radio Republik Indonesia dalam Indonesia Menyapa Sore, kami kembali hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Sore.
1: Warta Nusantara.
0: Kami awali Warta Nusantara Sore dari informasi Bea Cukai Sulawesi bagian selatan yang mengamankan 43 juta batang rokok ilegal di tahun 2026. Informasi yang dilaporkan oleh Saripudin dari Makassar. Saripudin.
2: Wilayah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Sulawesi bagian selatan Sulbaksel masih menjadi lahan penyelundupan barang-barang ilegal, terutama rokok tanpa dilengkapi pita cukai. Penyelundupan rokok ilegal dengan jumlah yang besar ke wilayah Sulbaksel meliputi wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat dilakukan para pelaku hingga merugikan penerimaan negara miliaran rupiah. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbaksel, Marta Oktavia, menyatakan dalam tahun 2026, Bea Cukai Sulbaksel melakukan pengawasan dan penindakan terhadap barang kena cukai dan berhasil melakukan 448 kali penindakan terhadap rokok ilegal, mencapai 43,40 juta batang rokok yang bernilai 65,75 miliar rupiah. Marta Oktavia juga menyatakan, demikian pula penindakan terhadap minuman mengandung etil alkohol, sebanyak 40 atau 24 kali penindakan, sebanyak lebih dari 2.000 liter minuman beralkohol ilegal dengan nilai barang sebesar 230 juta rupiah.
3: Untuk hasil tembakau, barang hasil penindakan adalah sebesar 43.386.800 batang dengan nilai barang 65.747.224.300 rupiah dengan potensi kerugian negara 42.261.324.304 rupiah. Untuk MMA, barang hasil penindakan sebesar 2.007,04 liter dengan nilai barang 579.181.800 rupiah.
2: Dan menurut Kakanwil DJBC Sulbaksel Marta Oktavia, dalam pengawasan kepabeanan, Bea Cukai Sulbaksel berupaya melindungi kepentingan negara dan masyarakat melakukan 8 kali penindakan terhadap kosmetik, obat-obatan, uang tunai, barang elektronik berupa handphone, serta mainan dengan nilai barang 3,8 juta rupiah. Juga penindakan terhadap narkotika, psikotropika, dan prekursor sebanyak 18 kilogram berbagai jenis termasuk lebih dari 8.000 butir obat-obatan tertentu bernilai hingga lebih dari 60 miliar rupiah. Barang ilegal masih atau hasil penindakan Bea Cukai Sulbaksel tahun 2026 dimusnahkan di kawasan industri Makassar. Saripudi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Catatan peristiwa.
4: Tanggal 9 Mei 1914 menjadi salah satu hari bersejarah dalam perkembangan politik di Indonesia. Pada hari itu, Indische Sosial Demokratische Vereinigung atau ISDV, organisasi yang kelak menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia, didirikan di Surabaya. Keberadaan ISDV tidak hanya menandai masuknya paham Marxis ke Hindia Belanda, tetapi juga menjadi awal dari sebuah gerakan yang akan mempengaruhi perjalanan bangsa Indonesia baik dalam melawan kolonialisme maupun dalam konflik internal pasca kemerdekaan. 28 tahun silam atau 9 Mei 1998, Soeharto berkunjung ke Kairo, Mesir, menghadiri KTT G13. Itu lawatan terakhirnya sebelum lengser desakan reformasi. Kegentingan dampak dari ketidakpuasan rakyat akan kepemimpinan Soeharto mulai tersulut awal Mei. Salah satu penyebabnya harga BBM melonjak 71%. Pada 2 Mei, mahasiswa di sejumlah daerah melakukan demonstrasi tuntut reformasi. Namun puluhan aksi protes itu berakhir bentrok karena ditanggapi dengan represif oleh aparat.
1: Warta Nusantara.
0: Kami lanjutkan Warta Nusantara sore. Pemerintah Sulawesi Selatan mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Selengkapnya bersama dengan Iin Nur Fahreni dari Makassar. Iin.
5: Iya. Pemerintah saat ini terus mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, termasuk di Sulawesi Selatan. Data Dinas Koperasi dan UKM menunjukkan jumlah KDKMP yang telah terbentuk, yaitu 3.059, di mana ada 107 koperasi yang telah beroperasi. Sedangkan untuk gerai yang terbangun sebanyak 725 unit, dan yang telah rampung bangunannya 100% sebanyak 64 unit. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Eka Prasetya, menambahkan pembangunan gerai KDKMP di Sulawesi Selatan menunjukkan tren yang cukup positif. Memang beberapa kendala dihadapi dalam penyelesaian target pembangunan KDKMP, di mana harusnya targetnya adalah 100, nanti di akhir tahun itu harus menyelesaikan 3.059 gerai yang ada di desa dan kelurahan, dan itu sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Berikut laporannya.
6: Ya, tentunya targetnya adalah 3.059. Semua harus 100%, kemudian semua harus beroperasi. Tentunya ini target-targetnya ini sesuai dengan impres percepatan pembangunan gerai pembangunan infrastruktur lainnya.
5: Lebih jauh, Andi Eka menyatakan selain mendorong percepatan pembangunan gerai KDKMP yang menjadi perhatian adalah peningkatan kapasitas SDM yang dimilikinya. Beberapa program didorong seperti pendampingan bisnis asisten dan project management officer koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang direkrut langsung oleh pemerintah pusat dan tersebar di beberapa wilayah. Dan pada tahun ini pihaknya juga telah melakukan koordinasi untuk melakukan peningkatan SDM kepada pengurus KDKMP terkait dengan rencana merekrut untuk para penerima bansos sendiri. Andi Eka menyatakan tetap harus mendapatkan pelatihan agar nantinya operasional KDKMP bisa lebih maksimal lagi. Dari Makassar, I. Nur Fahreni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke Kupang. Lapas dewasa kelas 2A Kupang menggelar ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan juga penipuan. Selengkapnya bersama dengan Vense Zakarias. Vense?
7: Baik, dari Kupang dapat kami laporkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Lapas Dewasa kelas 2A Kupang menggelar ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan yang diikuti oleh seluruh pegawai lapas kelas 2A Kupang. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari
0: Venture. Ya, nampaknya terputus ya dengan Vence Zakarias dari RR Kupang yang menyampaikan bahwa lapas dewasa kelas 2A Kupang ini menggelar ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan juga penipuan. Kita akan hadirkan informasinya di kesempatan berikutnya. Presiden Prabowo Subianto baru saja meninjau langsung kondisi masyarakat di Pulau Miangas dengan membawa misi besar memutus isolasi digital dan memperkuat ekonomi nelayan lokal. Camat dan juga warga menyebut kunjungan ini sebagai momen bersejarah bagi kedaulatan di perbatasan. Selengkapnya bersama dengan Robert Tamaroba.
8: Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Pulau Miangas membawa angin segar bagi masyarakat di titik nol utara Indonesia. Tak sekadar kunjungan seremoni, kehadiran sang presiden menyulut harapan baru bagi warga perbatasan. Camat Miangas, Olita Papalapu, mengaku haru dan bangga. Baginya melihat langsung pimpinan tertinggi negara di pulau terluar adalah impian yang jadi kenyataan. Olita menyebut warga merasa sangat dihargai karena tidak lagi merasa ditinggalkan.
9: Kita kami yang ada di Kecamatan Khusus Miangas sangat antusias dan tentunya sangat bahagia karena kedatangan dari Bapak Presiden Prabowo di Kecamatan Khusus Miangas adalah satu hal yang tentunya dirindukan oleh semua masyarakat, bahkan seluruh Indonesia merindukan kehadiran tentunya pimpinan tertinggi kita, Bapak Presiden. Dan di sini kami tentunya merasa bahagia, bangga, bersyukur sekali dengan kedatangan dari pimpinan tertinggi.
8: Kebahagiaan serupa dirasakan Christina Talungan. Warga Miangas ini mendapatkan bantuan alat komunikasi yang baginya adalah jembatan masa depan bagi anak cucunya agar tak lagi terisolasi dari informasi.
10: Tapi buat
8: dalam kunjungan singkat tersebut, Presiden menjanjikan pembangunan desa nelayan Merah Putih, perbaikan total fasilitas kesehatan dan pendidikan, hingga pemasangan internet Starlink untuk memutus kesenjangan digital di wilayah perbatasan. Kini, warga Miangas optimis janji pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang dibawa Kabinet Merah Putih akan mengubah wajah Beranda Utara NKRI menjadi lebih sejahtera. Dari Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kediri mengakui kendala pelaksanaan sensus ekonomi 2026, rata-rata masyarakat takut memberikan NIK kepada petugas. Informasi dilaporkan oleh Heri Susanto.
1: Sensus ekonomi merupakan amanah dari pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Kediri. Dalam pelaksanaan sensus ekonomi, terdapat kendala yang dihadapi, yaitu salah satunya masyarakat atau responden masih takut untuk memberikan nomor induk kependudukan atau NIK kepada petugas. Hal itu disampaikan Humas BPS Kabupaten Kediri, Samsul Ma'arif, pada hari ini saat menjelaskan terkait pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Pihaknya berharap responden yang didatangi petugas BPS saat sensus ekonomi dapat memberikan jawaban jujur dan apa adanya, sehingga data tersebut nantinya dapat digunakan untuk rancangan pembangunan di Indonesia serta pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
2: Rata-rata kendala itu yang dihadapi kan terkait dengan memberikan NIK ya Pak, NIK, karena memang kalau menanyakan NIK itu dapat krusial gitu Pak ya. Nanti NIK digunakan untuk apa, untuk penjalan, tapi jangan khawatir, untuk sensus ini untuk data sangat dirahasiakan gitu, atau petugas tidak bisa menyebarluaskan terkait informasi rumah tangga responden tersebut.
1: Sementara Kepala BPS Kabupaten Kediri, Bambang Indarto, menjelaskan sensus ekonomi merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 10 tahun sekali. Sensus ekonomi memiliki nilai penting karena merupakan program nasional yang pendataannya dilakukan secara serentak seluruh Indonesia. Target penyelesaian sensus ekonomi tahun 2026 yaitu dimulai pada tanggal 1 Mei hingga 31 Agustus tahun 2026 dengan melibatkan sekitar 1.400 petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri.
3: Oleh karenanya penting untuk masyarakat pertama memahami akan adanya program ini gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya ikut berpartisipasi dalam dua hal. Jadi yang pertama menyampaikan ke khalayak pandetolan gitu ya terkait dengan pendataan ini. Yang kedua tentunya bagaimana di dalam proses pendataan datanya nanti menerima kedatangan petugas yang memang memiliki identitas gitu ya. Jadi petugas resmi dari BPS yang nanti akan bertugas itu menggunakan rompi, menggunakan tanda pengenal gitu ya, dan surat tugas.
1: Bambang menambahkan petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri sebelum melakukan kegiatan akan melapor secara berjenjang mulai dari kecamatan, desa maupun kelurahan dan RT/RW. Sehingga diharapkan masyarakat dapat menerima kedatangan petugas yang akan melakukan sensus serta memberikan jawaban yang jujur sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami hadirkan kembali informasi dari Venture Zakaria. Selapas Dewasa Kelas 2A Kupang menggelar ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan juga penipuan. Venture, silakan. Ya, nampaknya terputus kembali komunikasi kami dengan reporter Vinci Zakarias dari RR Kupang yang menyampaikan bahwa Lapas Dewasa Kelas 2A Kupang dia menggelar ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan juga penipuan. Akan kami update di kesempatan berikutnya.

0: Informasi lainnya, pendengar, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Bareskrim Polri ini menangkap sebanyak 321 WNA terkait tindak pidana perjudian daring atau online jaringan internasional di lokasi perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Wirasatya Triputra, mengatakan penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari serangkaian penyelidikan yang panjang dengan adanya informasi dari masyarakat. Ia menjelaskan pelaksanaan penangkapan para WNA telah dilakukan pada 7 Mei dan saat ini pemeriksaan terhadap para pelaku yang ditangkap masih terus berlanjut. Ya, kami hadirkan kembali pendengar informasi dari Vincent Zakarias. Lapas Dewasa kelas 2 Akupa menggelar ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan juga penipuan. Vincent?
1: Baik, dari Kupang dapat kami laporkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Lapas Dewasa kelas 2 Kupang menggelar ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkup Lapas Dewasa kelas 2 Kupang. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari TNI Angkatan Darat Korem 161 Wirasakti, Polda Nusa Tenggara Timur, dan BNN Kota Kupang. Ikrar pemasyarakatan dibaca langsung oleh Kepala Lapas Dewasa kelas 2 Kupang, Wawan Irawan, yang diikuti oleh seluruh pegawai di Lapas kelas 2 Kupang. Usai pembacaan, kemudian diadakan sejumlah kegiatan seperti razia di blok Tipikor, serta pemeriksaan urin anti-narkoba kepada warga binaan pemasyarakatan dan juga pegawai di lingkup Lapas Dewasa Kupang. Kepala Lapas Dewasa kelas 2 Kupang, Wawan Irawan, mengatakan apa yang diikrarkan hari ini merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan, yang harus dilaksanakan. Ia menegaskan implementasi Lapas Kupang harus bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Yang paling penting, jangan hanya seremonial belaka, tetapi dilaksanakan dan dimaknai sebagai tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
2: Implementasinya dilaksanakan, dimaknai, melaksanakan tanggung jawab. Kita sebagai petugas pemasyarakatan memang berat. Karena yang kita hadapi ini orang-orang yang memang sudah melakukan tindak pidana di luar. Tapi mereka-mereka ini sebenarnya hanya karena musibah dan mereka perlu dirangkul, perlu dikasih nasihat, perlu dilakukan pendekatan persuasi, perlu kita perlakukan seperti sebagaimana manusia biasa.
1: Sementara itu, fasilitator BNN Kota Kupang, Franciscus Ratu, memberikan apresiasi kepada Lapas Kupang yang sangat intens dalam pemberantasan narkoba, merupakan wujud kepedulian dan pencegahan serta pemberantasan narkoba. Diharapkan dengan pembacaan ikrar, pemasyarakatan di Lapas Kupang dapat bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan, serta menjamin keamanan para warga binaan di Lapas Pemasyarakatan Lapas Dewasa Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Vincent Zakarias, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Program MBG dinilai dapat mendorong penyerapan tenaga kerja dan pergerakan ekonomi lokal di Kabupaten Kuningan. Informasi ini dilaporkan oleh Sekar Damayanti dari Cirebon. Sekar.
1: Iya, Ketua Paguyuban Mitra Dapur MBG Kabupaten Kuningan, Udin Kusnaidi, nilai program makan bergizi gratis memberi dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, terutama melalui penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, hingga perputaran kebutuhan bahan baku di daerah. Berikut pernyataannya.
2: Program MBG ini manfaatnya juga banyak, banyak sekali, baik itu dari segi penyerapan tenaga kerja, dari penggerakan ekonomi, dan lain sebagainya. Ini menurut saya luar biasa. Bukan karena punya dapur ya, tapi karena kita akan juga seperti itu bagi UMKM.
1: Lia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap program MBG di Kabupaten Kuningan cukup tinggi karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh lingkungan sekitar. Ia menyebut program tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat sekitar. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Warta Nusantara.
0: Kami lanjutkan kembali Warta Nusantara sore. Petani Malama sukses mengembangkan usaha pertanian tomat di wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste. Selengkapnya bersama dengan Ano Suarez. Ano.
6: Ya, pendengar dari Kabupaten Malaka, saya melaporkan bahwa Meliana Ulu, 46 tahun, bersama suaminya Kasmir Haleh, petani di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, sukses mengembangkan usaha pertanian tomat di wilayah perbatasan RI-RDTL. Baru 6 bulan menekuni usaha sejak November 2025 dengan modal awal sekitar 12 juta rupiah hasil merantau di Malaysia. Pasangan ini mampu meraih omset kotor sekitar 60 juta rupiah dari panen pertama tomat di lahan seluas sekitar setengah hektar are. Untuk penjualan sejauh ini, Meliana tidak merasa khawatir karena saat ini ia sudah bekerja sama dengan salah satu pengepul dari Halilulik atau Kabupaten Belu yang mengambil tomat secara langsung di kebunnya dalam jumlah yang banyak. Harga tomat di tingkat pengepul saat ini masih sekitar Rp10.000 per kilogram, namun ia menyebut harga tomat per box keranjang kadang tidak menentu atau fluktuatif, cukup fluktuatif. Harga per box berada di kisaran Rp400.000 hingga Rp425.000, bahkan bisa turun hingga Rp300.000 per boxnya. Saat panen, jika tidak diserang hama, maka Meliana dan suaminya akan melakukan panen yang ke-9. Rata-rata sekali panen, hasil yang diperoleh sekitar sedikit, paling sedikit itu 11 box dan paling banyak hingga 35 box. Berikut wawancara dengan Meliana Ulu.
7: Bisa dari mana? Satu saja. Dari Aluni.
8: Bisa kok satu kali datang itu pakai pick-up ya?
7: Pick-up.
8: Ketika kalau bisa angkat itu biasanya paling banyak berapa banyak keranjang?
7: Ada 35 keranjang, ada 24 keranjang.
8: Per keranjang itu Thomas kasih harga berapa? No?
7: Harga itu kan tidak tetap. Kadang naik, kadang turun.
8: Biasa turun berapa?
7: Biasa turun itu pertama dia bawa dengan 400. Turun sampai 300. Habis itu kedua bawa dengan 425.
8: 400. Sejauh ini keuntungan sekitar sudah berapa puluh juta dong?
7: Kalau hitung kotor 60 juta.
8: 60 juta.
7: Nah, kalau hitung bersih itu 40 lebih.
6: Ya, mendengar keberhasilan Meliana dan suaminya di usaha pertaniannya ini mendorong warga lainnya di desa Alas Selatan maupun di sekitar di perbatasan RI yang memiliki lahan agar bisa dikembangkan sebagai lahan pertanian hortikultura karena sangat menjanjikan dan menghasilkan keuntungan yang besar. Dari Kabupaten Melaka, Anos Suarez, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat menyiapkan sejumlah langkah khusus untuk mengatasi aturan wajib menggunakan 30% anggaran belanja pegawai. Informasi dilaporkan oleh M. Srahlin Rifait dari Bima. Srahlin?
9: Pendengar dimanapun Anda berada, bahwa memang pemerintah daerah Kabupaten Bima mulai menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menghadapi tekanan belanja pegawai yang semakin meningkat seiring rencana evaluasi dari pemerintah pusat terhadap struktur anggaran daerah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Aris Menandar menjelaskan bahwa sejumlah strategi disiapkan guna menjaga stabilitas fiskal tanpa mengorbankan pelayanan publik. Kata Aris Menandar, dalam momentum itu, langkah pertama yang diambil adalah mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, yang dimana pemerintah daerah Kabupaten Bima akan mengoptimalkan PAD-PAD dari berbagai sektor seperti sektor pariwisata, terus sektor perdagangan, pertanian dan lain sebagainya. Serta juga langkah kedua adalah mencari sumber alternatif sumber pembiayaan yang ada di luar. Kemudian pemerintah Kabupaten Bima juga akan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak luar agar bisa memberikan PAD yang cukup baik untuk Kabupaten Bima sendiri. Langkah itu memang diambil agar kedepannya atau di tepatnya pada tahun 2027 atau 2028 penerapannya terkait batasan anggaran 30% itu bagi belanja pegawai. Dan itu memang perlu dilakukan agar pemerintah daerah Kabupaten Bima tidak mengorbankan pegawai-pegawai yang ada di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikut petikan wawancara saya dengan Kepala BPKAD Kabupaten Bima, Aris Monanda.
10: Yang pertama, menaikkan pendapatan asli daerah. Jadi mencari pendapatan dan potensi-potensi yang ada di daerah juga mengoptimalkan potensi-potensi yang sudah ada. Yang kedua, mencari sumber pembiayaan lainnya. Di dalam hal ini, ya, pola pembiayaan dan kerjasama dengan yang lain. Yang ketiga, langkah yang memang efisiensi. Efisiensi dalam hal perhatian organisasi yang dianggap terlalu gemuk, misalnya, dan juga efisiensi jumlah pegawai. Jadi jumlah pegawainya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi.
9: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, memang pemerintah daerah Kabupaten Bima saat ini dalam belanja pegawai daerah itu sekitar 47% yang dimana artinya melewati batas-batas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bima akan mengoptimalkan, akan bekerja ekstra keras untuk mencari solusi sehingga tidak mengorbankan para pegawai-pegawai, terutama bagi para pegawai P3K Parwaktu maupun P3K yang ada di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, Serah Lili Pahit melaporkan, Pro 3 RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Dari Bima kita ke Antikong, atraksi drum band dari sejumlah sekolah memeriahkan gelaran Summer Weekend hari ini dan menyedot perhatian masyarakat. Bergabung bersama kami Tri Putri Handayani dari Antikong. Tri Putri.
11: Orang Summer Weekend minggu ini menghadirkan penampilan drum band sebagai rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 di Kabupaten Sangkau. Ketua Indonesia Drum Band Corps Association atau IDCA Sangkau, Pratijingsi mengatakan penampilan perdana drum band ini menjadi wadah pengembangan bakat dan minat anak-anak di Kabupaten Sangkau. Menurutnya, IDCA Sangkau hadir untuk mewadahi komunitas drum band agar para peserta dapat menyalurkan kemampuan sekaligus mengapresiasi diri di bidang seni, musik, dan baris-baris. Melalui kegiatan ini, anak-anak diharapkan semakin percaya diri karena merasa dihargai serta memiliki ruang untuk menampilkan kemampuan mereka. Pranisi juga menilai pembinaan drum band menjadi momen penting yang perlu terus dikembangkan guna mendukung kreativitas dan prestasi generasi muda di Kabupaten Sangkau.
12: Pertama di Sabang Merah ini adalah penampilan perdana yang hari ini yang mendapat jadwal adalah dari MIN, SD MIN dan SMK Sangkau. Nah, ini saya mewadahi anak-anak drum band yang ada di Sangkau supaya mereka bisa mengapresiasi dirinya sendiri pertama di bidang bakat minatnya di bidang drum band. Sehingga anak-anak ini merasa lebih percaya diri, kemudian mereka merasa dihargai dan mendapat wadah. Sehingga IDCA menangkap itu momen yang penting untuk perkembangan dari anak-anak.
11: Menjadi hiburan masyarakat, penampilan drum band ini juga diharapkan mampu melahirkan bibit-bibit muda berprestasi di bidang seni dan kreativitas. Ningsi juga menegaskan kedepannya IDCA Sangkau berkomitmen terus mendukung kegiatan positif bagi generasi muda agar bakat dan potensi anak-anak di Kabupaten Sangkau dapat berkembang secara maksimal. Dari Kabupaten Sangkau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bandung memperkuat penanganan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS dan penyandang disabilitas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Selengkapnya bersama dengan Atep Burhanuddin. Atep?
13: Ya baik, sobat pendengar. Dinas Sosial Kota Bandung terus memperkuat penanganan pemerlu pelayanan kesehatan sosial atau PPKS melalui berbagai program rehabilitasi sosial yang terintegrasi. Upaya tersebut dilakukan mulai dari proses asesmen, penjangkauan, hingga pemulihan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan layanan sosial. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Kota Bandung Irfan Alamsah menjelaskan program yang dijalankan mencakup bimbingan sosial bagi keluarga, anak, hingga penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaannya, bidang rehabilitasi sosial turut didukung oleh UPTD Rumah Singgah yang menjadi lokasi penanganan sementara bagi PPKS hasil penyangkuan gabungan bersama lintas OPD, Satpol PP, Damkar, aparat kewilayahan, dan unsur lainnya dalam rangka penataan serta beautifikasi Kota Bandung. Di rumah singgah tersebut, para PPKS mendapatkan berbagai pelayanan dasar mulai dari sandang, pangan, obat-obatan, layanan kesehatan, administrasi kependudukan, pendidikan anak, hingga rujukan penanganan lanjutan. Selain itu, Dinsos Kota Bandung juga sempat menjalankan program bimbingan fisik dan mental atau bintal sik bekerja sama dengan Kodim. Program tersebut menyasar PPKS hasil penjangkauan untuk mendapatkan bimbingan selama 14 hari di rumah. Sehingga tak hanya fokus pada penanganan sosial, umum perhatian terhadap penyandang disabilitas juga terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Dan saat ini Dinsos Kota Bandung tengah mengembangkan kajian daycare inklusif bagi penyandang disabilitas sesuai arahan Wali Kota Bandung. Program tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti rehabilitasi bersumber daya masyarakat atau RBM Kota Bandung, relawan sosial PKK Karang Taruna, TSK, sehingga aparat kewilayahan.
14: Misalnya ada bimbingan fisik, mental, spiritual, dan juga bimbingan sosial. Kemudian gitu ada fasilitasi aksesibilitas ya, kaitan dengan adminduk kalau memang warga kota Bandung yang belum punya adminduk. Kemudian kalau memang warga kota Bandung yang belum terdaftar DTKS, kita juga visit ke rumahnya dan asesmen yang dilakukan oleh pekerja sosial.
13: Jika katanya Densus Kota Bandung juga mengakui masih terdapat keterbatasan fasilitas rumah singgah yang belum sepenuhnya representatif untuk penanganan penyandang disabilitas karena membutuhkan treatment khusus. Meski demikian, kolaborasi bersama komunitas, pemerintah provinsi, dan berbagai elemen masyarakat terus dilakukan agar layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS dan penyandang disabilitas di Kota Bandung dapat semakin optimal. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Khatib Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Kilas Berita. Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyoroti transparansi biaya pada platform digital dan e-commerce demi menjaga keseimbangan antara pertumbuhan platform dan perlindungan UMKM. Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Ali Mansyur, mengatakan komunikasi dengan platform terus dilakukan karena pemerintah menilai UMKM merupakan bagian penting dari ekosistem digital nasional. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Sebanyak 2 individu bunga Rafflesia jenis Arnoldi mekar sempurna secara bersamaan di kawasan hutan Palupuh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pegiat wisata Palupuh, Joni Hartono mengatakan bunga Rafflesia mekar pada hari ketiga dan ketujuh, serta mekar di kawasan hutan Palupuh dengan jarak sekitar 50 meter antar bunga tersebut. Ia menambahkan keberadaan bunga Rafflesia tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara dari Belanda, Prancis, dan lainnya. Berita lainnya, pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat terus memperkuat program sekolah ramah lingkungan sebagai upaya membangun budaya peduli lingkungan sejak dini sekaligus mengatasi masalah sampah. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan program sekolah ramah lingkungan menjadi langkah strategis dalam respon persoalan sampah yang mencapai lebih dari 176 ribu ton atau sekitar 483 ton per hari. Doni mengatakan pihaknya mendorong penerapan konsep Zero Waste School di seluruh satuan pendidikan melalui berbagai kegiatan positif seperti memilah sampah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai hingga membiasakan siswa membawa tempat makan dan minum sendiri. Kita beralih ke berita mancanegara. Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wedefel, mengatakan bahwa otoritas Jerman terus melakukan konsultasi dengan Amerika Serikat terkait dengan kemungkinan pengerahan rudal jelajah Tomahawk di Jerman. Pada awal Mei lalu, Kanselir Jerman, Friedrich Merz, menegaskan dirinya tidak memperkirakan ada pengiriman rudal Tomahawk dari Amerika Serikat ke Jerman, meskipun ia tidak mengesampingkan kemungkinan situasinya dapat berubah di masa mendatang. Pada Juli 2024, pemerintahan Amerika Serikat sebelumnya dan pemerintah Jerman mengumumkan rencana pengerahan sistem rudal presisi jarak jauh Amerika Serikat yang secara signifikan akan melampaui persenjataan yang sudah ditempatkan di Eropa, Jerman, mulai 2026. Berita olahraga, FIFA merilis peringkat dunia futsal terbaru kemarin dengan Brazil mempertahankan posisi teratas baik di kategori putra maupun putri. Sebanyak 321 pertandingan putra dan 84 pertandingan putri telah dimainkan sejak peringkat dunia sebelumnya dirilis pada Desember 2025. 7 posisi teratas dalam peringkat dunia futsal putra tetap tidak berubah dengan Brazil memimpin di atas Portugal, Spanyol, Argentina, Iran, Maroko, dan Rusia. Sementara itu dalam peringkat dunia futsal putri, Brazil masih memimpin diikuti oleh Spanyol, Portugal, Argentina, Italia, dan Jepang.

Demikian warta berita sore hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia. Selamat sore.

0: Timnas Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang menggembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Ratulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. You gotta roll it, go through it, get whatever out the way of winning, run to it, go!

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Cary Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan penanganan kekerasan seksual di Pesantren Pati harus diutamakan dalam perlindungan serta pemulihan korban. Pasalnya, kasus tersebut menjadi sorotan serius bagi pemerintah dan sebagai alarm keras bagi pengawasan lembaga pendidikan keagamaan. Muhaimin menyebut berulangnya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menunjukkan situasi yang sudah berada pada level darurat. Karena itu, ia meminta semua pihak bergerak bersama mengambil langkah konkret agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Kami hadirkan pendengar informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Hari ini berlangsung perlombaan olahraga tradisional di lapangan Pemda Kabupaten Sleman dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Sleman. Selengkapnya dilaporkan oleh Vika Azalea.
1: Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Sleman menggelar lomba olahraga tradisional di lapangan Pemda Sleman Sabtu 6 Mei. Kegiatan tersebut digelar untuk memeriahkan Hari Jadi ke-110 Kabupaten Sleman, menjaga eksistensi olahraga tradisional, menumbuhkan rasa cinta terhadap olahraga tradisional, serta melestarikan olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Lomba tersebut diikuti oleh perwakilan 17 KORMI Kapanewon, KOM anggota penuh KORMI, serta penggiat dan komunitas olahraga masyarakat Kabupaten Sleman dengan total sebanyak 635 peserta. Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat terhadap olahraga tradisional yang dahulu dimainkan.
2: Prinsip yang paling penting olahraga tradisional ini adalah mewujudkan lagi rasa persatuan dan kesatuan warga masyarakat. Karena olahraga ini tidak bisa dilakukan sendiri, harus berkelompok. Sehingga ini membutuhkan rasa gotong royong, semangat persatuan dan kerjasama yang baik yang hari ini masih dibutuhkan oleh warga masyarakat Sleman.
1: Menurutnya, melalui kegiatan tersebut dapat menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Salah satu partisipan, Tinung, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan tersebut. Ia menilai olahraga tradisional perlu dikenalkan kepada generasi muda.
3: Alhamdulillah senang sekali bisa melestarikan dolanan tradisional. Ini termasuk juga olahraga yang kala ini tidak diperkenalkan dengan anak-anak generasi penerus. Semoga dengan acara event ini kita bisa mencontoh, melestarikan dolanan anak-anak, juga termasuk olahraganya.
1: Sementara itu, Ketua KORMI Kabupaten Sleman, Suparman, mengatakan persiapan kegiatan dilakukan dalam waktu yang cukup singkat, yakni sekitar 2 minggu.
4: Tapi persiapannya sangat mepet, kurang lebih hanya 2 minggu. Dan alhamdulillah juga antusias masyarakat dan atas dukungan dari KORMI Kapanewon dan juga dari COOM, alhamdulillah pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan kami akan berusaha untuk memaksimalkan dan menyukseskan acara.
1: Meski dengan waktu persiapan yang singkat, ia menilai kegiatan tersebut mendapatkan antusiasme yang sangat tinggi dari masyarakat Sleman. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Lembaga Pemasyarakatan Salemba memperketat pengawasan di dalam blok hunian warga binaan melalui razia gabungan dan tes urin bagi pegawai maupun narapidana. Maiska Dareisa menyampaikan laporannya.
5: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Salemba memperketat pengawasan di dalam blok hunian warga binaan melalui razia gabungan dan tes urin terhadap pegawai maupun narapidana. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mewujudkan lapas yang bersih dari narkoba, handphone ilegal, dan praktik penipuan. Kepala Lapas Salemba, Amiko Bala Lembang, mengatakan razia dilakukan usai pelaksanaan ikrar zero narkoba dan zero handphone yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Dalam penggeledahan itu, petugas menemukan sejumlah barang terlarang di dalam blok hunian warga binaan.
6: Jadi kita melaksanakan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di 4 kamar hunian di masing-masing blok. Kemudian barang-barang tersebut yang ditemukan tadi memang tidak semestinya berada di dalam blok. Kemudian barang-barang hasil razia tadi dimusnahkan. Selain kegiatan-kegiatan tadi, pada hari ini juga dilaksanakan penyuluhan narkoba yang kita ikuti secara daring yang dipusatkan di Rutan Cipinang.
5: Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Yudi menegaskan seluruh jajaran pemasyarakatan harus berkomitmen menciptakan lapas dan rutan yang bebas dari peredaran narkoba, handphone ilegal, serta praktik penipuan. Ia juga memastikan pegawai yang terlibat pelanggaran akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
7: Bahwa seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan se-Indonesia, baik itu Kakanwil, KUPT, Karutan, LPKA, termasuk KLPP, ya kan, Bapas, hari ini berikrar bahwa untuk di dalam lapas atau rutan, zero namanya HP, zero namanya narkoba, dan zero namanya penipuan.
5: Dari hasil razia, petugas menemukan sejumlah barang terlarang seperti gunting, benda tajam, hingga kabel ilegal. Barang-barang tersebut kemudian didata dan dimusnahkan, sementara warga binaan yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi disiplin hingga pencabutan hak remisi dan integrasi. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
0: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kata tokoh dunia. Ketika kau melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih, karena matahari pun tampil cantik setiap pagi, meski sebagian besar penontonnya masih tidur. John Lennon. Indonesia menyapa sore.
0: Pendengar, petani garam di sejumlah kecamatan sentra penghasil garam mulai mempersiapkan lahan menghadapi musim produksi di musim kemarau mendatang. Informasi ini dilaporkan oleh Iswantoro dari Sumenep. Iswantoro.
9: Iya, baik pendengar, para petani garam rakyat di Kabupaten Pamekasan mulai mempersiapkan lahan produksi menjelang musim kemarau 2026. Sarana produksi seperti saluran irigasi, tanggul, dan alat pendukung di lahan garam mulai diperbaiki. Salah satu petani garam asal Desa Puntir, Kecamatan Pademawu, Sanitrah, mengatakan sejak pertengahan bulan April lalu, dirinya dan petani lainnya mulai menyiapkan lahan produksi. Meski demikian, kata Sanitrah, proses produksi belum bisa dimulai karena terkadang masih turun hujan. Pihaknya memprediksi produksi baru bisa maksimal pada Juli mendatang.
10: Insya Allah nih, kalau tidak ada hujan lagi, angkuhan hujan, insya Allah nih, bulan 7, pertengahan bulan 7. Kalau sekarang belum cuaca, soalnya lawan di lawangannya nih belum selesai kerjanya.
11: Kenapa kok belum mulai produksi?
10: Kadang kalau hujan lagi ya mundur lagi pak.
11: Jadi karena
10: masih gangguan hujan, belum normal.
11: Insyaallah nih kalau hujan.
9: Berdasarkan data Dinas Perikanan Pamekasan, hasil produksi garam tahun 2025 di wilayah tersebut sebanyak 42.671 ton dari luas lahan 959,7 hektar yang tersebar di 3 kecamatan. Jumlah itu menurun dibandingkan hasil produksi tahun 2024 yang mencapai 119.709 ton. Penurunan hasil produksi akibat musim kemarau yang cenderung basah. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Potensi hujan yang masih tinggi dalam sepekan ini di wilayah Provinsi Jambi berdampak pada rawannya longsor di jalan lintas Kerinci Bangko. Tia Puspa menyampaikan laporannya. Tia.
1: Ya, terima kasih pendengar manapun Anda berada. Bencana alam tanah longsor terjadi di jalan raya lintas Kerinci Bangko, tepatnya sebelum PH Kerinci Merangin Hidrogen, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batanghari Merangin, Kabupaten Kerinci pada Jumat kemarin. Berdasarkan hasil pemantauan personel Polsek Batang Merangin, material longsor sempat menutupi badan jalan yang menjadi akses penghubung antara Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin, sehingga manggu arus lalu lintas di lokasi tersebut. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munajim menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah berkoordinasi bersama dengan Forkompimcam, Balai PU, serta dinas terkait untuk menyiagakan alat berat di titik rawan longsor dan bergerak secara cepat melakukan penanganan di lokasi kejadian guna memastikan keamanan masyarakat dan kelancaran arus lalu lintas. Ia menjelaskan longsor diduga terjadi akibat tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah tersebut pada Kamis malam sekitar pukul 7 hingga 11 malam, ditambah kondisi tanah yang labil serta kemiringan lereng di sekitar lokasi. Saat ini proses pembersihan material longsor terus dilakukan oleh Balai PU Provinsi Jambi dengan menggunakan satu unit alat berekskavator. Berkat upaya penanganan dilakukan, akses jalan lintas Kerinci Bangko kini sudah dapat dilalui kendaraan roda 4 dengan sistem buka tutup guna menjaga keselamatan pengguna jalan selama proses pembersihan berlangsung. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi Ibnu Sulistiono mengatakan hingga periode Maret hingga April 2026 wilayah Jambi masih berada dalam musim hujan, sehingga lanjutnya potensi dampak El Nino masih relatif aman. Namun memasuki awal musim kemarau diperkirakan pada pertengahan Mei hingga awal Juni 2026 potensi kemunculan El Nino mulai meningkat.
2: Bahwa sampai awal tahun 2026 kondisi El Nino masih netral. Namun diprediksi sampai pertengahan tahun ada fenomena ataupun potensi ke arah El Nino. Khusus di Provinsi Jambi sampai Maret, April 2026, ini masih periode musim hujan. Jadi untuk kondisi El Nino masih aman. Namun perlu disampaikan bahwa mulai Mei 2 sampai Juni 1 atau dasaran 2 Mei sampai dari 1 Juni 2026 itu awal musim kemarau di Provinsi Jambi. Dan melihat data dari analisis dinamika atmosfer, diketahui bahwa mulai Mei memang ada beberapa wilayah yang sudah memasuki musim kemarau dan diprediksi ada potensi kondisi El Nino sudah mulai muncul di bulan Mei 2026.
1: Dari Jambi, Tia Puspa melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
5: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean dedari, ada sangean wonare, dan ada sangean-sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
6: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
7: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan ARI simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
8: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
4: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
0: Selamat sore pendengar, kami hadirkan kembali program Kentongan terkait dengan mitigasi dan juga penanganan bencana di tanah air. Pendengar, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG melaporkan adanya aktivitas vulkanik Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara yang berstatus level 2 atau waspada masih tergolong tinggi. Status tersebut telah ditetapkan sejak 13 Juni yang lalu. Maksud kami, di beberapa waktu lalu, PVMBG juga telah menetapkan radius bahaya sejauh 4 km dari kawah aktif sejak beberapa saat yang lalu juga. Dan memang mendengar tim SAR gabungan juga ini melaporkan akan kembali melanjutkan operasi pencarian terhadap 3 pendaki yang dikabarkan hilang di kawasan Gunung Dukono, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara ya pada hari kedua pencarian hari ini. Fokusnya adalah penyisiran di sekitar puncak gunung. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate Iwan Ramdhani mengatakan bahwa operasi pencarian dimulai sejak pukul 7 waktu setempat, diawali dengan briefing dan juga evaluasi seluruh personel yang terlibat sebelum bergerak menuju area pencarian. Ia menjelaskan, pada operasi hari kedua, tim SAR gabungan dibagi menjadi 4 Search and Rescue Unit atau SRU sesuai dengan area pencarian yang telah ditentukan dalam rencana operasi. 3 pendaki tersebut kini dalam status dalam pencarian atau DP, yakni 2 WNA dan 1 WNI. Berkaitan dengan hal itu, masing-masing SRU melakukan penyisiran di wilayah sekitar 0,5 km persegi di area puncak Gunung Dukono dengan menggunakan metode Expanded Square Search atau ESAR. Dan kami akan menyoroti hal ini bersama dengan beberapa narasumber terkait dan juga kita akan mengupdate bagaimana kondisi Gunung Dukono saat ini yang memang dikabarkan beberapa hari terakhir ini mengalami erupsi.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
1: Ya, pendengar, kami masih menyoroti ya tentang erupsi Gunung Dukono yang terjadi kemarin dan menyebabkan adanya 3 pendaki dikabarkan hilang. Dan kami akan mengonfirmasi dan juga mencari tahu bagaimana update pencarian korban bersama dengan Kepala Kantor SAR dan Pertolongan Ternate Iwan Ramdhani.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore, Pak Iwan.
3: Selamat sore.
1: Iya, Pak Iwan, kita ya, ingin update juga ya, bagaimana pencarian dari 3 pendaki yang dikabarkan hilang ya saat erupsi Gunung Dukono. Silakan.
3: Baik, sampai saat ini, hari ini merupakan hari kedua pencarian erupsi akibat erupsi dari Gunung Dukono, di mana dengan target pencarian yaitu 3 orang, diantaranya 2 orang warga negara asing dan 1 orang warga negara Indonesia. Dan alhamdulillah tadi kami bersama-sama dengan tim SAR gabungan, baik dari Basarnas, Unsur TNI, Polri, BPBD, masyarakat, dan instansi yang lainnya, pada pukul 14.20 waktu Indonesia Timur telah berhasil mengevakuasi 1 orang, kalau berdasarkan ciri-ciri adalah warga negara Indonesia.
1: Okay.
3: Dan tadi pada pukul 18.40 berhasil dievakuasi di posko, sampai ke posko dan dilanjutkan ke RSUD untuk dilakukan identifikasi oleh pihak DPI.
1: Baik, berarti di dalam proses evakuasi ini, pencarian ini masih ada 2 WNA ya yang masih dilakukan pencarian. Betul. Seperti itu, Pak Iwan ya.
3: Betul.
1: Oke.
3: Lalu betul, tinggal 2 orang lagi.
1: Oke. Kalau WNI yang ditemukan ini di wilayah mana, Pak? Di area pencarian mana?
3: Kalau kita menerangkan ya sekitaran bibir daripada kawah tersebut ya.
1: Oh, di sekitar
3: sesuai
1: kawah.
3: Dengan ya di sekitaran kawah. Okay. Kalau dari kawah paling sekitar 50 meteran lah ya.
1: Saat ini masih dilakukan proses evakuasi ya ke posko ya untuk dilanjutkan penanganan lebih lanjut seperti itu, Pak Iwan.
3: Kalau yang satu sudah dievakuasi ke RSUD.
1: Oh, sudah ke RSUD.
3: Sudah. Okay. Sudah.
1: Lalu untuk area mana, Pak Iwan, yang masih dalam fokus pencarian di 2 WNA ini yang belum ditemukan?
3: Kalau tadi sesuai dengan informasi tim SAR gabungan yang melakukan evakuasi di sana, bahwa tadi juga dengan mengeluarkan drone, baik dari Basarnas maupun dari polisi Brimob, bahwa terdeteksi dan terlihat bahwa ada 2 sosok yang terlihat. Tidak berjauhan sekitar 100 sampai 150 meter jaraknya ditemukan korban yang tadi ditemukan.
1: Oke, berarti jaraknya tidak terlalu jauh sehingga ini masih bisa tercover seperti itu ya, sudah tahu deteksi ada di mana posisi dari korban selanjutnya seperti itu ya, Pak Iwan.
3: Iya, betul.
1: Oke, kalau untuk personel sendiri berapa banyak, Pak, yang diturunkan?
3: Tadi personil gabungan terdiri dari 107 orang. Okay. Yang dikerahkan dalam pelaksanaan operasi SAR tersebut.
1: Oke. Okay. Kalau bisa diceritakan, Pak, kronologi awal untuk penemukan dari WNI yang ditemukan ini seperti apa, Pak, prosesnya?
3: Ya, berdasarkan informasi dari saksi yang kemarin membawa ke puncak, di koordinat sempat mengeluarkan sinyal distress itu tidak jauh, sekitar 50 meter. Okay. Jadi kami fokus ke sinyal distress yang dipancarkan, sudah mengetahui titik koordinatnya sehingga kami bisa fokus melakukan pencarian di wilayah tersebut. Dan memang tidak jauh, sekitar 50 meter terlihat sosok. Dan tadi alhamdulillah pada pukul 14.20 bisa dievakuasi.
1: Oke. Okay. Kalau untuk medannya sendiri seperti apa, Pak? Bisa digambarkan?
3: Ya, untuk medan sendiri sangat berat sekali ya. Kita membutuhkan waktu perjalanan menuju ke puncak itu dengan total sekitar 8 jaman. Dan dengan medan yang cukup terjal, dan selain itu juga kita dalam melakukan evakuasi sangat hati-hati dikarenakan erupsi masih terus berlangsung. Dan mengeluarkan material-material yang cukup besar dan panas. Sehingga kami dalam melaksanakan kegiatan evakuasi sangat tergantung kepada interval daripada Gunung Dukono yang mengeluarkan erupsi tersebut. Mm-hmm. Jika aman, bisa dilanjutkan, dan apabila interval tersebut dari tadi 30 menit, kami hanya bisa menunggu sampai bisa ada di titik minimal aman lah dalam jangka waktu 1 jam, seperti itu.
1: Oke, jadi selain untuk menyelamatkan korban, juga harus memperhatikan keselamatan juga ya Pak, karena masih adanya erupsi di Gunung Dukono saat ini.
3: Iya, betul.
1: Kalau untuk teknologi yang selain digunakan, ya silakan Pak.
3: Selain erupsi juga hujan besar, sehingga di atas juga tadi tersempat banjir. Sempat banjir, dan kami menarik seluruh anggota untuk ke titik aman. Setiap terjadi kedaruratan, baik itu dari yang diakibatkan oleh cuaca ataupun erupsi sendiri, kami langsung perintahkan bahwa untuk semua seru agar menuju ke titik aman. Dan titik aman berada di pos 5, radius sekitar 2 km.
1: Ya. Tantangannya tidak hanya seputar medan, tapi juga cuaca yang kurang mendukung, bisa dikatakan seperti itu ya Pak Duk?
3: Iya.
1: Baik, kalau teknologi yang digunakan seperti apa Pak Iwan, selain menggunakan drone tadi ya untuk mencari 2 WNA yang masih hilang?
3: Ya, untuk teknologi ya kita pertama menggunakan drone, yang kedua kita mapping berdasarkan aplikasi yang kami punya. Dan dari mapping itu kita bisa menentukan search area dengan luas area 700 meter persegi dan dibagi menjadi 4 seru. Dan dari luas area tersebut kemungkinan dari titik-titik yang kemarin sinyal distress itu dimunculkan, dan tadi pun alhamdulillah bisa ditemukan salah satunya. Jadi kita menggunakan aplikasi yang memang kita punya dari SARMAP Prediction ya, seperti itu.
1: Jadi ini juga menggunakan berbagai teknologi untuk mengcover, menemukan beberapa korban yang masih terjebak di sana ya, Pak Iwan.
3: Iya.
1: Siap. Kemarin kalau tidak salah ada 20 pendaki ya yang terjebak di wilayah Dukono.
3: Betul. Ada 20 pendaki. Dan kemarin di hari pertama yang 17 alhamdulillah bisa dievakuasi dalam keadaan selamat. Namun ada juga yang luka-luka, dan yang luka-luka dibawa ke menuju ke RSUD untuk mendapatkan penanganan medis. Dan yang 7 orang WNA itu ada 9 orang, 7 orang selamat dan 2 orang masih dalam pencarian. Yang 7 orang sampai saat ini sudah ada di Ternate yang difasilitasi oleh pemerintah Halmahera Utara.
1: Kalau untuk operasinya sendiri apakah melibatkan masyarakat setempat juga Pak untuk mencari korban yang belum ditemukan dalam medan-medan tertentu seperti itu Pak, selain tim SAR?
3: Betul, kami melibatkan masyarakat karena masyarakat yang tahu persis terkait dengan kondisi situasi yang ada, karakteristik ya, kearifan lokal juga kami melibatkan masyarakat.
1: Baik. Pak Iwan, kita tahu kan jalur pendakian Gunung Dukono ini kan sebenarnya sudah ditutup ya sejak April lalu. Betul. Apakah informasi ini sudah tersosialisasi dengan baik, Pak Iwan, sehingga masih ada saja wisatawan yang berkunjung?
3: Iya. Kalau menurut kami pun sebetulnya tiap hari itu selalu berkoordinasi. Karena kami sudah terintegrasi dengan PPMBG, BMKG, BPBD, TNI, Polri. Dan itu ada dalam satu wadah grup pengamatan untuk semua pos Gunung Merapi, khususnya di Halmahera Utara. Dan pemerintah pun sudah mengeluarkan surat bahwa penutupan Gunung Dukono tersebut. Dan ini merupakan salah satu yang mungkin mereka tidak mengindahkan hal-hal seperti itu.
1: Sehingga masih saja lolos untuk datang ke wilayah Gunung Dukono. Nah Pak Iwan, untuk operasi seperti ini kan tentu sangat menguras fisik ya, bisa dikatakan seperti itu, dengan medan dan juga cuaca yang tidak menentu. Apakah personel ini bekerja secara bergantian Pak Iwan, mengingat masih ada 2 yang belum ditemukan?
3: Ya, personel kita menjadi dibagi menjadi 4 seru, dan masing-masing seru tersebut khusus fokus yang ada fokus di search area, dan ada juga yang di masing-masing pos 1 sampai dengan pos 5. Jadi ketika ditemukan objek, kita estafet ya. Kalau semuanya naik ke atas dan lain sebagainya mungkin sangat capek ya. Jadi kita bagi-bagi untuk menghemat tenaga kita juga supaya bisa lebih efektif.
1: Ya. Untuk operasi pencarian akan dilanjutkan kembali pada kapan, Pak?
3: Besok sehari ketiga kita akan mulai pada pukul 6.00 diawali dengan briefing. Dan untuk mudah-mudahan sih hari besok hari ketiga bisa mudah-mudahan mohon doanya mudah-mudahan bisa terevakuasi semuanya.
1: Baik, kalau dukungan yang paling dibutuhkan saat ini apa, Pak Iwan?
3: Dukungannya ya yang paling dibutuhkan sudah tentu logistik ya.
1: Logistik.
3: Tapi
1: ya.
3: Alhamdulillah pemerintah daerah Halmahera Utara sangat support terhadap dukungan logistik yang ada di posko maupun SRU yang berjalan.
1: Baik. Nah, untuk operasi di hari ketiga besok, fokus utamanya apa, Pak? Apakah ada kemungkinan area pencarian ini diperluas?
3: Karena kita sudah melihat tanda-tanda keberadaan korban, jadi kita lebih fokus kepada area yang dicurigai. Ya. Jadi 100 sampai 150 meter dari keberadaan korban yang tadi ditemukan.
1: Oke, baik. Mungkin pesannya Pak terhadap masyarakat ya yang masih abai terhadap adanya imbauan untuk tidak mengunjungi gunung saat kondisi erupsi seperti apa? Agar tidak ada korban jiwa lagi ya ke depannya?
3: Baik, kami tentu menghimbau kepada masyarakat, para pendaki, untuk tidak melakukan pendakian jika memang sudah ada jelas larangan pendakian di gunung manapun ya, di gunung manapun. Dengan dilanggar, dikarenakan situasi dan kondisi kedaruratan kita tidak tahu kapan datangnya. Orang mengatakan aman, kita tidak tahu apa yang terjadi karena tanda-tanda tersebut sudah diinformasikan terlebih dahulu oleh PPMBG, di mana PPMBG merupakan salah satu yang kompeten di bidang pengamatan situasi dan kondisi gunung.
1: Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Iwan atas waktunya di RRI Pro 3. Semoga pencarian terhadap dua WNA segera ditemukan ya, dan juga tim tetap semangat menjaga kondisi tubuh agar tetap baik. Terima kasih Pak Iwan atas waktunya di RRI Pro 3. Selamat sore. Iya, baru saja kami berbincang dengan Kepala Kantor SAR dan Pertolongan Ternate, Iwan Ramdhani.
2: Tiga.
1: Oke, memang pendengar, tim SAR ini dikabarkan tadi menemukan satu korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Dukono. Korban merupakan seorang warga negara Indonesia bernama Angel ya. Ini ditemukan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Jenazahnya ditemukan di kawah Gunung Dukono ya. Ini memang tadi disampaikan Pak Iwan bahwa korban saat ini tengah dievakuasi dan sudah berada di RSUD setempat.
2: Kilas Berita.
4: Badan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak Israel mengizinkan pembuangan sampah berbahaya di Gaza. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi resiko kebakaran yang mengancam jiwa dengan membuang sampah ke tempat pembuangan akhir yang resmi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
1: Kami lanjutkan kembali pendengar Kentongan yang masih menyoroti tentang erupsi Gunung Dukono. Kemarin Gunung Dukono dikabarkan ini mengalami erupsi setinggi 10 km ya, yang terjadi di Halmahera Utara. Dan kita akan mengupdate bagaimana situasi terkini ataupun pantauan terkini di Dukono. Aktivitasnya seperti apa? Sudah tersambung bersama kami Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Siti Sumila Rita Susilawati.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore, Bu Rita.
6: Selamat sore, Mbak.
1: Kabar baik hari ini, Bu Rita.
6: Alhamdulillah.
1: Tapi nampaknya Gunung Dukono belum baik-baik saja ya, Bu Rita ya?
6: Iya, sepertinya demikian, Mbak. Ya. Hari ini, tanggal 9 Mei, masih terjadi erupsi. Mm-hmm. Ya. Tadi di jam 16.49, teramati memang masih terjadi erupsi.
1: Oke, untuk intensitasnya hari ini seperti apa, Bu Rita? Apakah sama seperti kemarin?
6: Kalau kemarin sekitar 1 km ya, yang sekarang teramati kolom abunya itu di 900 meter di atas puncak, itu kurang lebih di 1987 meter dari atas permukaan laut. Kalau yang waktu kemarin itu ke arah timur, sekarang kolom abunya ini ke arah timur laut, timur dan tenggara. Begitu.
1: Arahnya beda ya sekarang? Apa yang
6: beda, ya. Karena mengikuti arah abu demikian, Mbak.
1: Oh, oke. Okay. Seberapa besar pengaruh cuaca dan juga angin dalam erupsi ini, Bu Rita?
6: Iya, karena kalau misalnya suatu erupsi gunung, ke arahnya tadi ya sangat dipengaruhi oleh cuaca. Misalnya bisa berubah arah timur, arah tenggara, arah angin kemana nanti akan menentukan demikian. Sehingga kami menghimbau juga itu kepada masyarakat kalau nanti ada rekomendasi kemudian disampaikan ke arah mana, itu mungkin masyarakat sudah harus juga berhati-hati, utamanya kalau misalnya untuk abu itu sebaiknya mempergunakan masker ya.
1: Oke, baik. Nah, kalau untuk statusnya seperti apa, Bu Rita, saat ini? Apakah masih di level 2?
6: Masih di level 2, walaupun terjadi erupsi, tapi Gunung Dukono ini masih berada di status level 2. Ini memang gunung yang sangat sering erupsi, termasuk salah satu gunung yang paling aktif
1: cukup
6: di Indonesia.
1: Ya?
6: Ya, paling aktif. Itu 2024 erupsi, 2025 sempat menurun, 2026 kembali erupsi, demikian.
1: Oke, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, aktivitasnya tertinggi di tahun ini atau seperti apa, Bu?
6: Sebenarnya di tahun 1933 itu pernah terjadi juga, Mbak, yang sama. Kalau secara umum itu masih sama ya erupsinya itu. Hanya tadi di 2025 sempat terjadi penurunan, tapi belum besar sekali. Makanya ini selalu berada di status level 2 waspada begitu. Hanya kami terus mengupdate itu,
1: diperbarui terus ya untuk...
6: Iya, betul. Untuk berapa besar area yang harus dihindari begitu supaya aman demikian.
1: Oke, kalau materialnya sendiri seperti apa, Bu, yang dihasilkan, dikeluarkan dari erupsi Gunung Dukono ini?
6: Iya, di Gunung Dukono memang yang saat ini kita khawatirkan itu dari lontaran material, ya Mbak ya, lontaran material yang berasal dari magma itu, kemudian abunya, dan kalau misalnya hujan kemungkinan akan ada lahar juga begitu. Itu yang memang harus diwaspadai demikian.
1: Oke, baik. Kalau untuk wilayah amannya, jaraknya radius berapa kilometer?
6: 4 kilometer saat ini ya, untuk kilometer. Status waspada level 2 di Gunung Dukono, betul 4 kilometer.
1: Itu kan arahnya berubah-ubah ya, Bu Rita? Kalau imbauan untuk masyarakat sekitar seperti apa? Yang khususnya di pemukiman sekitar ya?
6: Iya, kalau yang arah berubah-ubah itu tadi untuk abu ya Mbak ya, itu kan kemungkinan atau awan itu ke arah mana gitu condongnya. Sedangkan untuk radius 4 km tetap dihitungnya sama dari kawah yang memang aktif. yang kawah paling aktif saat ini adalah kawah Malupang Warirang. Nah, itu dari situ radius 4 km yang memang harus dihindari oleh masyarakat begitu.
1: Oke. Mungkin bisa disampaikan kembali ya, untuk hari ini berapa kali erupsi yang terjadi, Bu Rita?
6: Yang tadi kami catat di 1649, Mbak, satu kali erupsi. Tapi sebelumnya memang ada beberapa kali, tercatat sudah ratusan ya, dari semenjak 29 April begitu.
1: Baik. Nah, kalau alat yang digunakan oleh PVMBG untuk mendeteksi adanya erupsi ini seperti apa, Bu Rita? Sehingga ini ya, bisa dilakukan pemantauan ya 24 jam.
6: Betul, pemantauan 24 jam ini memang dilakukan itu di setiap kantor pengamatan gunung api. Kami memiliki alat untuk kegempaan, kemudian juga untuk mengetahui deformasi, emisi gas, kita juga punya alat untuk mendeteksi visual kawah, kemudian untuk permodelan, begitu untuk memastikan di setiap gunung itu seperti apa. Itu, Mbak.
1: Nah, kalau masyarakat sendiri sebenarnya bisa ya untuk memantau melalui aplikasi ataupun apa, itu bisa tidak?
6: Betul, melalui Magma, kami memiliki aplikasi itu Magma Indonesia, itu bisa diakses melalui website resmi Badan Geologi. Silahkan di situ ada informasi terkait berbagai status terkini dari gunung api aktif yang ada di Indonesia. Karena kita tahu Indonesia itu paling banyak ya gunung, banyak sekali gitu gunung api aktifnya. Sehingga silahkan untuk memantau kondisi gunung api yang memang mungkin berminat untuk dikunjungi seperti itu ya.
1: Kemarin kan berita ada beberapa pendaki ya yang dikabarkan ini dievakuasi dari wilayah Gunung Dukono. Tiga diantaranya dikabarkan hilang, tapi satu tadi kami berbincang dengan SAR langsung di sana, ada satu yang sudah ditemukan, masih ada dua yang belum dievakuasi. Bagaimana untuk koordinasi dengan tim SAR agar memastikan mereka dalam proses penyelamatan tapi tetap aman di tengah erupsi Gunung Dukono? Ya, sepertinya terputus ya dengan Ibu Rita selaku Kepala PVMBG. Kita akan coba hubungi kembali Bu Rita, Kepala PVMBG, untuk mengetahui bagaimana

0: setiap hari. Ya, Bu Rita sudah tersambung kembali. Halo. Halo,
1: Tadi
0: Bu Rita.
1: Terputus ya.
0: Iya, mohon maaf terputus. Silakan disambungkan. Terkait dengan proses pencarian yang masih dilakukan oleh tim SAR ya, Bu.
1: Iya. Baik, kami memang terus melakukan koordinasi, Mbak, dengan apa namanya pemerintah daerah setempat. Memang kami mendapatkan kabar terdapat puluhan orang yang melakukan pendakian demikian ya, dan juga kami mendapatkan kabar terdapat korban. Tentunya dalam hal ini kami dari Badan Geologi menyampaikan duka cita yang mendalam, dan sebetulnya kejadian ini menjadi pengingat keras bahwa rekomendasi radius bahaya itu bukan hanya formalitas, tetapi batas keselamatan yang harus dipatuhi. Oleh karena itu kami terus meningkatkan koordinasi begitu ya.
0: Iya, sayang sekali terputus kembali dengan Bu Rita ya, Kepala PVMBG. Kita masih coba untuk hubungi ya, bagaimana koordinasi antara PVMBG dan juga tim SAR yang memang ini masih mencari dua WNA yang dikabarkan masih hilang di wilayah sekitar Gunung Dukono akibat adanya erupsi. Kemarin ada 20 orang dievakuasi, maksud kami ada 20 orang pendaki yang tercatat ada di Gunung Dukono saat erupsi terjadi. 17 diantaranya ini sudah dievakuasi, namun 3 hilang, 1 sudah ditemukan, artinya masih ada 2 yang masih belum dievakuasi. Dan pendengar, ya, perubahan arah abu vulkanik ini juga nampaknya masih menjadi tantangan tersendiri ya, bukan hanya bagi masyarakat tapi juga bagi pemerintah dan juga otoritas pemantauan gunung api yang juga berdampak pada kesehatan serta aktivitas warga. Dan kita akan coba update kembali tentang Gunung Dukono di lain kesempatan. Kita akan jeda setelah informasi berikut ini. 3. Ya, pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam kentongan hari ini. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 3 RRI.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
0: Jelang warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Safira Amalia pamit dari ruang dengar Anda dan selamat malam.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Kualitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
5: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya. Tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
6: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
5: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
6: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
6: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
8: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
7: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih, ini bukan pemborosan, emang investasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja, kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti
9: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
10: Karena kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun, kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas arahannya. Bagi kami yang penting jalan Pak, kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
9: konkretnya. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan Saada Tudadain. Ain.
12: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 882 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung dan juga sebagian dari Provinsi Jawa Barat. Diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F. Yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas koter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
2: Ayan. Ya, Ayan.
12: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki gelombang kedua di Embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan Fast Track atau Mekah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
13: Baik, pendengar, operasional haji di Embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Mekah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
14: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
13: Ya, dan pendengar, ada pun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jemaah Haji Indonesia terus berdatangan ke Kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momentum ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
16: Persiapan ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk terhadap pelayanan jamaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia sebaiknya menghindari langsung paparan dengan teriknya matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari. Dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk penyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terdengar saat ini kami berada di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta di Bandung. Sama langsung partai kita dengan Garuda Yaksa dalam laga final atau partai final dari saat ini kita masih pertama mereka dicetak kurang lebih pada menit ke-24 tadi, di mana gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz. Dan bisa disampaikan kondisi di Maguwo Harjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama, karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup, di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 Championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin, sementara PS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 Championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih bisa kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwo Harjo, di mana tepatnya adalah 16.016 tiket yang terjual. Dan dan ke informasinya memang tiket terjual ini cukup cepat, karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.016 lembar itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion, dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion, karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwo Harjo Sleman Yogyakarta. Nira Abdulli Tilo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kehidupan Sultan Syarif Kasim II dengan istri-istrinya. Sultan Syarif Kasim II pernah menikah dua kali dengan Tengku Agung Syarifah Latifah dan kemudian dengan Tengku Syarifah Fadlun. Dari kedua pernikahan itu tidak melahirkan seorang anak pun. Ketika beliau wafat 23 April 1968, kedua istrinya bukan lagi sebagai pendamping hidup. Beliau tidak berada dalam status sebagai suami yang sedang mendampingi istri saat ajal menjemput, melainkan meninggal tanpa istri yang mendampinginya. Meskipun begitu, sejarah mencatat bahwa keluarga istri terakhirnya seperti anak tiri masih terlibat dalam sejarah istana dan situasi waris setelah Sultan meninggal, tetapi bukan sebagai keturunan darah langsung Sultan sendiri. Kesunyian itu bukan tanda kekurangan, melainkan harga dari sebuah pengorbanan yang tak banyak orang sanggup melakukannya, seperti yang dilakukan Sultan Syarif Kasim II.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Kami pancar luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama Pro3 RRI bersama tim Indonesia menyapa malam. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan hari ini Sabtu 9 Mei 2026 akan menghadirkan beragam informasi kepada Anda. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan juga tentu ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan pada malam hari ini. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda bisa berpartisipasi memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, ataupun di 386-6712 dan juga WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Presiden Filipina Ferdinand Marcos Junior menjerukan penguatan kerjasama maritim di antara negara-negara Asia Tenggara di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan gangguan terhadap jalur perdagangan global. Saat membuka sidang pleno konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina pada hari Jumat kemarin tanggal 8 Mei 2026, Marcos menekankan pentingnya menjaga jalur pelayaran yang aman dan stabil di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah. Lalu apa tantangannya dalam mewujudkan penguatan kerjasama tersebut? Kami akan berbincang bersama narasumber kami pada malam hari ini. Beliau adalah pakar geospasial Departemen Geodesi Fakultas Teknik UGM, Imade Andi Arsana.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Made, selamat malam, Pak.
2: Selamat malam, Mas Fajar.
0: Kabar baik ya?
2: Baik.
0: Alhamdulillah, ya. Ini tentang membangun kekuatan maritim di kawasan, di regional, di Asia Tenggara, di tengah jalur perdagangan secara maritim di Timur Tengah terganggu secara global, begitu, Pak Made. Apa yang menjadi tantangan sebenarnya untuk penguatan kerjasama di sektor maritim ini untuk di kawasan regional di Asia Tenggara ini, Pak Made?
2: Terima kasih. Secara geografis, kalau kita lihat di kawasan Asia Tenggara, kan memang secara alami saja memang merupakan kawasan maritim. Gitu ya.
0: Yeah.
2: Artinya kawasan ini didominasi oleh ruang-ruang laut. Indonesia tentu saja menjadi prototipe ya, atau model dari kawasan ini sendiri. Kenapa saya bilang gitu? Lebih banyak lautnya dibandingkan daratnya, kan gitu ya.
0: Yeah.
2: Secara umum akan gitu. Jadi secara geografis, alami, memang kerjasama antar negara di kawasan ini dalam hal maritim itu bukan lagi opsi, itu memang sudah merupakan keharusan. Dan saya pandang selama ini sebenarnya ini bukan gagasan baru sih, gitu ya. Gagasan baru karena dalam ASEAN itu kan ASEAN punya forum sendiri maritim gitu ya. Jadi apa yang dikatakan oleh misalnya Presiden Filipina ya, yang menegaskan yeah. itu adalah penegasan ulang dari apa yang memang sudah dilakukan selama ini oleh ASEAN. Nah, yang menjadi menarik sekarang kan karena ketika secara geopolitik di belahan dunia yang lain itu terjadi huru hara, kan itu yang menjadikannya dia menjadi lebih strategis itu.
0: Yeah.
2: Nah, kalau saya lihat, kan orang kan ini saya mau sedikit berikan komentar yang lebih pas dulu. Bahwa misalnya Hormuz Strait gitu kan kita ngomongnya, Strait
0: yeah,
2: Hormuz
0: yeah.
2: yang bermasalah itu, ya udah kalau Strait Hormuz bermasalah kita langsung giatkan misalnya Selat Malaka, karena ada orang bilang gitu.
0: Yeah.
2: Saya kira ini cara berpikir menarik, tetapi kan tidak selalu tepat, karena yang dimaksud dengan Strait Hormuz itu kan adalah untuk meneruskan migas gitu ya, dari satu tempat yang memang tidak ada lagi tempat lain yang bisa digunakan untuk membawa barang itu kan itu.
0: Yeah.
2: Jadi artinya Selat Malaka penting betul, tetapi dalam konteks tertentu dia memang bukan untuk menggantikan Selat Hormuz. Tetapi kejadian di Selat Hormuz ini sebenarnya juga memberikan satu sinyal atau mengingatkan kembali lah bahwa dunia ini tidak boleh bergantung hanya kepada satu kawasan tertentu saja ketika bicara soal pelayaran. Gitu. Jadi itulah konteksnya kenapa di kawasan kita menjadi menarik untuk membicarakan itu. Jadi yeah. itu dulu mungkin.
0: Baik. Selat Hormuz itu kan memang sebagai jalur vital, tapi Selat Malaka adalah arterinya, alirannya. Karena kalau dari data yang saya terima itu, rute di Selat Malaka ini ada 100 ribu lebih lah, 100 berapa saya lupa, 100 ribu lebih kapal yang melewati itu di catatan tahun 2025. Sebegitu vitalnya juga untuk Selat Hormuz ini, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk beberapa wilayah maritim di kawasan Asia Tenggara juga termasuk yang strategis. Kita juga mengingat sejarah bahwa kita punya jalur sutra menggunakan laut dan lain sebagainya. Itu gimana secara gambaran umumnya kepada yang bisa disampaikan kepada publik ini, Pak Made?
2: Betul. Jadi Selat Malaka kalau kita bayangkan peta Indonesia ya, itu kan sebuah selat sempit di antara Malaysia dan Indonesia kan. Tentu ada Singapura di dalamnya. Nah, selat sempit itulah yang selama ini digunakan sebagai tempat untuk pelayaran dalam konteks ini mungkin perdagangan yang lebih banyak gitu ya. Nah, yang menarik kan begini, walaupun itu digunakan oleh seluruh dunia, tapi kewenangan penuhnya kan tetap ada pada negara yang ada di sekitar situ.
0: Iya.
2: Jadi peran kita untuk menjaga keamanan, kedamaian di Selat Malaka, kita itu maksudnya Indonesia, Malaysia, Singapura gitu ya.
0: Iya.
2: Itu menjadi vital, bukan saja untuk diri kita tapi juga untuk masyarakat dunia. Itu konteks besarnya. Jadi betapa pentingnya Selat Malaka itu tidak saja untuk kita tapi untuk dunia.
0: Hmm. Okay.
2: Itu saya kira kita semua harus tahu, harus mengingat kembali, artinya kalau ngomong daya tawar nih dalam tanda petik ya. Daya tawar Indonesia itu salah satunya itu.
0: Okay.
2: Pada dulu kita kan kadang-kadang bilang, oh kita bangsa yang besar, kita bangsa yang makmur, kita perdagangan. Iya betul, tetapi sebenarnya kalau ngomong untuk dunia, cerita Selat Malaka ini jauh lebih akan membuat mereka tungguh gitu.
0: Oh. Yeah, ya. Okay.
2: Jadi ini penting bagus. Gitu,
0: oke. Okay. Ya. Tadi Pak Made mengatakan bahwa ada apa namanya wacana untuk memajaki Selat Hormuz. Meskipun saya cek di Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi.
2: Selat Malaka maksudnya.
0: Iya Selat Malaka sorry. Selat Malaka itu adalah berita hoax. Jadi tidak ada pajakan. Tapi apa yang membuat ide ini menjadi menarik, Pak Betul. Made?
2: Kalau kita bicara dulu dari segi hukum gitu ya. Hukumnya mengatakan bahwa tidak boleh ada pemajakan seperti yang dimasukkan di situ. Memang tidak boleh. Karena apa? Karena memang hukum mengatur yang kita anut yaitu namanya United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS itu mengatakan dia memang harus boleh lewat. Kira-kira gitu lah ya, Pak.
0: Okay.
2: Tapi... kejadian di Hormuz itu kan begini, seakan-akan ada sebuah negara yang bisa memblokade kan, bisa nyetop kan gitu seakan-akan sebuah pelayaran. Terus kita jadi ada inspirasi jadinya, loh. Stop, kita kan bisa juga. Nah, ini logikanya begitulah kira-kira. Nah, yang saya mau tegaskan tuh begini, sebenarnya secara hukum lagi-lagi nyetop itu tidak boleh, gitu ya. Tapi secara hukum ya, tapi hukum ini konteksnya agak lebih luas lagi. Hukum ini maksudkan UNCLOS tadi. Pertanyaan pertamanya sebenarnya begini, kenapa kok Iran kesannya itu seperti boleh atau ingin menyetopkan begitu ya? Bukannya dia harusnya ikut hukum seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, yang banyak orang tidak ngeh adalah, dia itu tidak tunduk pada hukum yang dimaksud UNCLOS itu. Kenapa? Karena dia belum meratifikasi hukum itu.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Karena meratifikasi harus dilakukan secara sadar kan. Nah, ternyata Iran belum. Jadi dia... mohon maaf nih kalau saya pakai bahasa agak jauh gitu, ngelesnya Iran adalah sorry bro, aku nggak harus ngikutin aturan itu, aku tidak pernah mengakui aturan itu, kira-kira gitu ya.
0: Okay.
2: Dan itu kemudian menjadi perdebatan.
0: Iya, perdebatan. Nah, dan juga sebenarnya Iran secara bahasa diplomatiknya bahkan mengatakan bahwa saya tidak menutup Selat Hormuz, hanya menaikkan pajaknya aja, hanya menaikkan pajaknya aja dan juga membatasi kapal dari Amerika Serikat dan Israel. Titik. Yeah. That's it. Meskipun kalau akhirnya kena semuanya pajak, nih. Indonesia juga kena nih. Ada dua kapal yang masih belum selesai nih katanya.
2: Pak Made. Mungkin kalau menaikkan pajak begini ya, kita harus tempatkan pada konteks yang agak beda dikit. Bukan pajak karena dia melewati Selat Hormuz gitu ya.
0: Oh.
2: Karena secara hukum lagi-lagi tidak ada pajak karena lewat.
0: Gitu. Oh, oke.
2: Okay. Nah, kalaupun yang dimaksud itu membayar, itu pastilah Iran telah memberikan specific service misalnya. Jadi layanan khusus yang dia kasih.
0: Oke.
2: Okay. Sehingga yang dibayar sebenarnya layanan khusus itu. Bukan
0: pajak lewat situ.
2: Bukan pajak lewat, betul sekali. Dan itu boleh, katakan begini misalnya ya.
0: Berarti Indonesia Iran juga boleh dong kalau gitu. Indonesia, Malaysia, dan Singapura juga boleh tuh.
2: Betul, mari sekarang kita lihat ke situ. Jadi kalau Indonesia, Malaysia, Singapura berhasil menawarkan jasa atau apapun itu layanan yang secara spesifik memang membantu dan dibutuhkan oleh yang lewat, jelas boleh sekali untuk ngecas. Makanya idenya menjadi gini aja, jangan bilang idenya memajaki mereka karena lewat, karena itu tidak benar secara hukum. Jadi idenya kita ubah menjadi, mari kita provide atau sediakan jasa yang terbaik untuk mereka, sehingga mereka menggunakan jasa itu dan mereka harus bayar pada kita. Itu tepat sekali. Nah, yang mau saya dorong justru ke arah sana aja kita narasinya gitu, diskusinya ke arah situ aja.
0: Pemilihan diksi diksi betul. untuk mencharge lebih lah gitu ya, bukan pajak betul, untuk lewatnya, tapi bisa dengan kalimat yang lain begitu Pak Made.
2: Yes, betul.
0: Tapi dampaknya kan luar biasa. Tiga negara akan mendapatkan benefit tentu saja, Indonesia, Malaysia, Singapura. Tapi kan dampaknya setelah itu kan otomatis kapal yang lewat situ artinya distribusi cost distribusinya kan naik juga, akhirnya akan berdampak secara global juga Pak Made. 100.000 lebih begini, kapal yang lewat tahun 2025 kemarin catatannya.
2: Betul. Artinya begini, kita melihatnya dari satu sisi seperti itu bisa, tentu nanti akan jadi tinggi cost-nya. Bisa betul, tapi jika sesuatu itu dikelola dengan baik, bisa jadi malah berkurang. Karena begini maksud saya, sekarang jika keamanan di Selat Melaka tidak dijaga dengan formal misalnya, saya yakin akan ada pemain-pemain yang non-formal. Tentu paham maksud saya. Pemain non-formal ini bisa menimbulkan cost yang sangat tinggi loh.
0: Oh, kita tahu itu. Okay, okay.
2: Begitu itu kita rapikan, misalnya gitu ya, bisa jadi nanti kapal yang lewat lebih untung justru karena dia tidak perlu lagi bicara soal expenses yang informal kan, karena jelas gitu dan jelas dijaga oleh negara. Ini mohon maaf ini mirip nih analoginya gini. Kenapa kok sekarang kereta api, dulu kereta api ketika zaman tahun 90-an ya kita tahu penumpangnya membludak terus, tidak aman segala macam, tapi rugi terus kan kereta api. Begitu dirapikan penumpangnya sedikit segala macam. Untung, itu hal sederhana lah. Jadi sektor informalnya dipangkas habis dengan pendekatan formal. Nah kalau saya membayangkan, kalau benar pengelolaannya, bisa jadi itu justru positif.
0: Oke, nah ini momentum juga sebenarnya karena KTT ASEAN di Cebu, Filipina itu kan membahas soal maritim dalam pembukaannya oleh Pak Presiden Marcos. Apakah memang ini sengaja di-declare ketika pembukaan KTT ASEAN? Karena ada isu yang di Selat Malaka ini, ada kekhawatiran juga atau bahkan ada urge atau keharusan juga untuk menerapkan hal yang sama seperti di Selat Hormuz begitu, Pak Made.
2: Saya kira sangat mungkin memang itu ada menjadi motivasi lah, gitu ya. Menjadi motivasi seperti yang saya bilang tadi, ketika terjadi sesuatu di belahan dunia yang lain, maka itu wajar menjadi semacam pengingat bagi belahan dunia lainnya kan begitu. Ini kan mirip sebenarnya dengan bagaimana keamanan airport dulu benar-benar menjadi luar biasa naiknya ketika terjadi September 11 misalnya kan gitu ya. Di New York gitu ya. Itu kan nggak ada hubungannya sama katakan sama Changi atau sama Ngurah Rai. Tapi kan benar-benar peningkatan keamanan menjadi luar biasa. Nah artinya sebuah kejadian di satu belahan dunia itu memotivasi terjadinya gerakan di belahan dunia yang lain, itu saya kira umum dan wajar terjadi. Nah, saya sih meyakini ini ada hubungannya dengan itu. Tapi dalam konteks ini, bahwa kegagalan menjaga keamanan di satu kawasan itu menimbulkan persoalan. Kan gitu mungkin konteks umumnya lah ya. Sehingga jangan sampai di kawasan kita terjadi hal yang sama, kira-kira begitu. Kegagalan lokal gitu ya.
0: Baik, Pak Made ditahan dulu, jangan diputus ya. Ada informasi yang akan disampaikan oleh gatekeeper kami. Ditahan sebentar, Pak Made.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: ASEAN menyatakan keprihatinan serius terhadap situasi di Timur Tengah, di tengah perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. ASEAN menyambut gencatan senjata yang dimediasi Pakistan antara Washington dan Teheran, namun mendesak semua pihak menjaga pelaksanaan gencatan senjata dengan menahan diri dan menghentikan seluruh permusuhan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, Pak Made masih bersama Pro 3 RRI ya. Iya. Ya, dari hasil ini momentum yang baik sebenarnya karena apa yang terjadi di Timur Tengah ini berdampak secara global termasuk negara di kawasan Asia Tenggara seperti kenaikan harga minyak mentah, beberapa negara itu sudah mulai melakukan penghematan, ada work from home diawali dari Vietnam, Filipina, lalu Thailand dan lain sebagainya termasuk Indonesia. Lalu juga bahan baku juga semakin naik seperti plastik, kedelai dan pupuk juga. Momentum ini pertemuan tingkat tinggi di ASEAN ini dengan negara-negara di regional ini yang ingin dihasilkan secara ideal dari dokumen resultnya ini Pak Made, kalau dari sisi Pak Made.
2: Kalau di ASEAN menurut saya ada beberapa isu ya. Di samping yang tadi misalnya memastikan bahwa laut itu berfungsi secara baik untuk nadi ekonomi begitu ya. Saya kira itu pasti. Yang juga mungkin menjadi concern dari ASEAN saat ini adalah di luar soal ekonomi, soal keamanan.
0: Halo Pak Made. Terputus ya. Kami coba kembali hubungi Pak Made Andi Arsana dari Pakar Geospasial Departemen Geodesi Fakultas Teknik UGM. Kami akan kembali sesaat lagi.
4: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Ya, masih dalam perbincangan kami tentang KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Mas, Pak Made, mohon maaf terputus, Pak.
1: Ya.
0: Ya, Pak Made, tadi selain maritim, ada hal lain yang menurut Pak Made itu krusial untuk di-resolve ataupun dihasilkan dari dokumen nanti di KTT ASEAN ini apa tuh, Pak Made?
1: Tadi saya malah sebenarnya masih agak ke maritim, tapi di
0: Oke.
1: luar
0: Oh,
1: soal
0: oke. Oke.
1: ekonomi
0: Baik.
1: tadi ya.
0: Baik. Di
1: Ya.
0: luar ekonomi, oke. Okay.
1: Ya, misalnya gini, misalnya di kita kan masih menghadapi Laut Cina Selatan kan.
0: Oh iya, yeah, iya. Yeah.
1: South China Sea. South China Sea saya kira itu tidak bisa diabaikan gitu ya. Apalagi sekarang dengan adanya beberapa kejadian di belahan dunia lain, itu justru mengingatkan kawasan ini untuk betul-betul perhatian kepada Laut Cina Selatannya makin tinggi. Nah, kan kita sebenarnya masih punya target untuk menciptakan atau menghasilkan code of conduct. Bagaimana caranya kita berlaku di Laut Cina Selatan gitu ya. Nah, saya kira itu akan harusnya menjadi salah satu fokus dari ASEAN saat ini, apalagi Filipina memang memiliki dalam tanda petik ya ambisi positif lah ya untuk memastikan kita harus punya nih code of conduct ini agar aturan main di Laut Cina Selatan antara ASEAN dan

0: Kalau ASEAN, tentu ASEAN itu katakanlah menjadi satu unit begitu ya, yang kalau memang bergabung menjadi satu pihak, nah pihak itu akan berhadapan dalam praktik juga dengan Tiongkok kan, dengan China.
1: Iya.
0: Nah memang harus ada kesepakatan antara dua pihak ini, kalau kita boleh jadikan dua pihak dulu ya. Nah kalau Taiwan dalam konteks ini ya tentu beda lagi tuh urusan politiknya. Kalau bagi kita di Indonesia misalnya, Taiwan itu kan tidak ada secara politik kira-kira gitu
1: Iya,
0: ya.
1: iya.
0: Taiwan adalah bagian dari Tiongkok. Nah
1: Iya.
0: itu tentu menjadi urusannya Tiongkok dulu, tapi diskusi formal kita soal code of conduct tentu hanya dengan Tiongkok dalam hal ini, tidak dengan Taiwan sebagai entitas negara.
1: Baik, kalau gitu. Terima kasih banyak, Pak Mada, atas analisisnya. Selamat malam, Pak Mada.
0: Selamat malam, terima kasih.
1: Pakar Geospasial Departemen Geodesi Fakultas Teknik UGM, I. Mada Andi Arsana, sudah kami ajak berbincang.
2: Wawancara Pro 3. Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.

pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kamar Dagang dan Industri Indonesia meyakini kerjasama strategis Indonesia dan Filipina di sektor mineral kritis akan memperkuat rantai pasokan kawasan sekaligus meningkatkan posisi kedua negara. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia Bernardino Monica menyampaikan kerjasama penguatan rantai pasok mineral kritis dalam inisiatif Indonesia Philippines Nickel Corridor ini menjadi model baru kerjasama ekonomi kawasan yang tidak hanya berfokus pada perdagangan komoditas tetapi juga pembangunan rantai nilai industri yang lebih kuat. Bernardino mengatakan sejalan dengan tema ASEAN Filipina tahun ini, Navigating Our Future Together, Forum Tingkat Tinggi Kadin Indonesia PCCI telah meletakkan peta jalan tidak hanya untuk kerjasama bilateral tetapi juga untuk menjadikan kawasan ASEAN lebih siap menghadapi realitas geoekonomi saat ini. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menilai Kota Kendari, Sulawesi Tenggara memiliki peluang besar berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus Industri Meeting Incentive Conference and Exhibition atau MICE di kawasan timur Indonesia. Wiyagus mengatakan posisi strategis Kendari sebagai gerbang logistik, perdagangan, dan jasa di Sulawesi Tenggara menjadi modal penting untuk mendorong transformasi ekonomi daerah secara berkelanjutan. Penyelenggaraan Forum United Cities and Local Government ASPAC 2026 di Kendari menjadi pengakuan internasional atas kapasitas daerah dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan perkotaan. Pembangunan Kendari dinilai berhasil memadukan penguatan infrastruktur dengan pelestarian budaya lokal sehingga mampu meningkatkan daya tarik investasi dan memperluas jejaring kerjasama secara internasional. Berita mancanegara, pemerintah Pakistan menegaskan kembali komitmennya terhadap perdamaian, kedaulatan, dan ketahanan nasional saat memperingati Marka Ehak, hari peringatan resmi untuk konflik India-Pakistan pada 2025. Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Pakistan untuk Indonesia, Rashan Lal, mengatakan Pakistan selalu memainkan peran konstruktif dalam mempromosikan dialog dan diplomasi termasuk upaya yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan dan mendukung keterlibatan damai selama krisis Amerika Serikat-Iran baru-baru ini. Roshan juga menegaskan kembali dukungan moral, politik, dan diplomatik Pakistan yang tak tergoyahkan terhadap hak penentuan nasib sendiri rakyat Jammu dan Kashmir. Ia juga menekankan bahwa perdamaian dan stabilitas abadi di Asia Selatan tidak dapat dicapai tanpa penyelesaian yang adil atas sengketa Jammu dan Kashmir sesuai dengan aspirasi rakyat Kashmir dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan.

Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatur ulang pendanaan untuk program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas bersama dengan Kementerian Keuangan sebagai imbas kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Erick menjelaskan Pelatnas dijalankan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan menghadapi ajang multi cabang di level internasional. Ia juga menjelaskan pola Pelatnas saat ini tidak lagi disusun secara seragam, melainkan dibedakan berdasarkan target dan kalender kompetisi masing-masing cabang olahraga. Setiap agenda membutuhkan pendekatan pembinaan yang berbeda, baik dari sisi kebutuhan latihan, uji coba internasional, maupun dukungan sport science dan pemulihan atlet.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Welcome to Atlanta. Yeah, that Atlanta. You feel that?
1: Kota Atlanta melakukan perubahan infrastruktur besar-besaran sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 di kota ini. Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
2: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
1: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
2: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
1: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Vassell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
2: Terima kasih Anda masih bersama Pro3 RRI dan kita masuki segmen To The Point.
1: To The Point.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti soal tata kelola program internship dokter atau dokter magang usai adanya 4 dokter magang meninggal dunia saat bertugas sepanjang tahun 2026 ini. Disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melalui unggahan video di Instagramnya melalui konten Budi Gemar Sharing atau BGS. Kementerian Kesehatan pun merombak sejumlah aturan. Salah satunya terkait pembatasan jam kerja maksimal 40 jam per minggu dan batas kerja atau batas jam kerja yaitu 8 jam sehari dan 5 hari dalam seminggu. Ada beberapa aturan lain seperti cuti dan lain sebagainya, kita akan membahas hal ini di segmen To The Point. Bersama saya di line telepon, di line WhatsApp ya, ada dokter senior di RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon, Dr. Yan Aslian Nur.
1: Dialog interaktif.
2: Dokter Yan, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Dengan Fajar di Pro3 RRI, dokter. Dokter di dengan Fajar di Pro3 RRI, salam sehat ya, dok. Mudah-mudahan sehat malam hari ini.
3: Ya, terima kasih banyak. Salam sehat buat semuanya.
2: Iya, dokter. Menurut informasi dari gatekeeper kami, dokter juga pernah mengurus dokter-dokter internship atau dokter magang di RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon. Betul ya?
3: Betul. Ya, betul.
2: Betul ya. Saya sebelumnya turut berduka juga atas dokter internship atau 4 dokter magang yang meninggal dunia selama kurun waktu 2026 ini, dokter, bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas. Dokter, untuk perubahan aturan itu sebelum diubah, memang ada aturan itu seperti apa untuk dokter magang, khususnya untuk di RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon ini, dokter?
3: Ya. Aturannya ini sebenarnya kita mengacu kepada regulasi ya. Regulasi ini kita bercerita yang sekarang aja dulu ya. Internship ini sekitar tahun 2010 sampai 2014-an lah ya. Kemudian sekarang ini. Paradigma itu sebenarnya pada waktu itu adalah paradigma kompetensi ya. Karena Indonesia itu mulai mengadopsi terkait dengan Competency Based Medical Education, CBME. Kemudian juga mulai mengedepankan paradigmanya itu adalah keselamatan pasien. Kemudian ada supervisi. Nah, yang diacu adalah Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan Undang-Undang 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran. Nah, yang sekarang ini kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024. Nah, tujuannya memastikan kompetensi klinis, kemudian memperkuat layanan primer, kemudian menjamin keselamatan pasien dan standarisasi nasional dokter baru. Di Limina itu kita berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Kemudian semua karena memang rumah sakit pemerintah ya vertikal, tentu semua sudah terpola ya, sudah terstandarisasi, jadi tidak masalah. Hanya memang persoalan itu adalah tantangannya itu di daerah-daerah yang apa namanya yang jauh-jauh ya, karena wahana-wahana itu kan membutuhkan pembimbing sebenarnya, karena intersep itu membutuhkan pembimbing. Nah, sementara itu dulu yang dapat saya jelaskan, Mas Fajar.
2: Oke, kan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan mengubah beberapa aturan dalam dokter magang. Ada maksimal 40 jam per minggu, lalu ada hak cuti, lalu juga ada hari berapa kerja dalam seminggu, gitu dan lain sebagainya. Apakah dengan adanya statement dari Menteri Kesehatan ini, dalam aturan yang disebutkan tadi oleh Dr. Rian, itu memang diatur juga tuh sebelumnya itu jam kerjaannya berapa, hak cutinya atau tidak, hak libur dan lain sebagainya dalam seminggu tuh gimana? Karena kasus yang di Jambi ini kan selama 3 bulan tidak libur sama sekali. Bahkan sempat diinfus ketika jaga di IGD. Gimana tuh dokter ya?
3: Sebenarnya persoalannya adalah terkait dengan diimplementasi tuh Mas Fajar. Karena apa disampaikan oleh Pak Menteri betul bahwa masalah waktu ini memang untuk mereka ini perlu dibatasi karena mereka ini adalah bukan pegawai pemerintah dan mereka juga bukan pegawai yang apa istilahnya dalam hal terikat dengan suatu kontrak kerja, tidak, itu mereka ini dalam pembinaan sebenarnya. Jadi internship itu adalah pembinaan. Karena mereka bukan dokter pemerintah dan juga dia bukan mahasiswa gitu loh. Nah, jadi tidak boleh memperkerjakan mereka itu semena-mena. Jadi di eliminasi kita sudah paham, sudah memahami bahwa mereka ini adalah dokter-dokter yang dalam masa persiapan untuk terjun mandiri, dia harus kita bina dengan baik karena di situ juga ya, waktu pembinaan juga ada panduan-panduannya, jadi tidak boleh lepas dari situ.
2: Ya, saya tergelitik karena ada statement Menteri Kesehatan ini soal pembatasan jam kerja. Apakah aturan yang disebutkan oleh Dr. Rian tadi, baik itu undang-undang kesehatan maupun aturan turunannya itu mengatur spesifik soal jam kerja itu atau tidak? Jadi kalau misalkan tidak diatur, artinya setiap fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas maupun RSUD ataupun RSUP itu bebas-bebas saja untuk menentukan jam kerja bagi dokter magang ini, Dokter Rian.
3: Ya, betul. Jadi ketika aturan itu mereka masuk sebagai tenaga pekerja, maka pembatasan kerja itu diberlakukan. Namun, sebagai dokter, ini kan harus melayani selama 24 jam ya sebenarnya. Namun kalau mereka ini beda. Jadi mereka ini bukan
2: dokter organik, dokter jaga asli, dokter gitu.
3: Dokter jaga itu mereka ditempatkan pembinaannya itu sebagai dokter jaga. Itu hanya sebagai suatu ini saja itu wahana gitu loh. Jadi kalau dia bertugas di situ mengikuti apa namanya masa pembinaan, ya dia ikut jaga. Tapi dalam hal ini tidak ada mereka untuk semacam di statement bahwa mereka harus jaga sekian jam, tidak.
2: Jadi aturannya nggak ada, Dokter Rian, baik itu dari undang-undang maupun aturan turunannya itu nggak ada berapa jam gitu dalam dalam sebulan gitu.
3: Mereka tidak anu tidak tidak di internship itu tidak diatur bahwa harus sekian jam gitu ya, karena mereka bukan pekerja masalahnya pas pajak. Jadi dasarnya dari mana, undang-undang mana mengatakan mereka tuh harus 40 jam maksimal dalam satu minggu gitu ya.
2: Berarti statement Pak Budi Gunadi Sadikin, gimana tanggapannya dokter Ian? Itu ada statement soal jam kerja bagi dokter internship atau dokter magang ini dokter?
3: Kalau dia bekerja, kalau dia bekerja itu maksudnya magang ya kita.
2: Iya magang, magang.
3: Dia beli magang, jadi bukan dokter yang dipekerjakan, tidak. Mereka ini lagi magang masa pembinaan. Nah, jadi dia kalau bekerja ya ngikutin di masing-masing tempat ya. Tapi di masing-masing tempat juga harus memahami bahwa mereka ini adalah bukan pekerja yang wajib sekian jam, tidak.
2: Jadi, ya makanya kalau misalkan bukan pekerja, kenapa sampai keluar statement dari Menteri Kesehatan evaluasi menyeluruh terhadap jam kerja dokter internship atau dokter magang maksimal 40 jam per minggu, sampai ada statement seperti itu. Berarti kan selama ini prakteknya itu tak terbatas. Mungkin saja beda-beda. Mungkin saja dokter Ian di Lemena sudah menentukan secara lokal di RSUP Lemena ini. Tapi di daerah lain belum tentu seperti itu gitu dok. Maksud saya dokter Ian.
3: Gini-gini. Oke, saya paham. Jadi gini, kenapa bisa itu muncul? Karena ada fenomena mereka ini dieksploitasi waktu magangnya itu. Sehingga ada yang lebih daripada 40 jam gitu ya. Ada sampai lebih. Makanya ini tidak sampai berkepanjangan. Jangan sampai mereka itu kelelahan ya. Dia dieksploitasi sama rumah sakitnya gitu ya. Sebenarnya ini kan tanggung jawab rumah sakit itu sebagai wahana ya.
2: Sebagai wahana itu ya, sebagai tempat untuk
3: mereka magang.
2: Magang gitu ya, tempat ya, sebagai ya, wahana sebagai tempat, oke.
3: Okay? Rumah sakit itu sebagai wahana
2: ya. Ya,
3: wahana magang. Jadi jangan dieksploitasi mereka berlibat. Ini statement Pak Menteri itu begitu. Jadi Pak Menteri mendapat masukan bahwa mereka itu dieksploitasi waktu kerjanya
2: perlu, sampai perlu tidak diatur dalam sebuah aturan meskipun ini bukan pekerja ya sebagai dokter magang agar lebih jelas lagi. Karena ini kan hanya statement aja nih. Kan tadi Pak Dokter Ian juga mengatakan bahwa kalau magang bukan pekerja itu gimana ngaturnya, undang-undang yang mengaturnya di bawah apa gitu, bukan undang-undang kesehatan kalau begitu. Perlu enggak ada aturan spesifik ini untuk mengatur, untuk memperjelas aja. Jadi satu Indonesia menerima fasilitas kesehatan manapun yang menerima dokter magang, ya udah ikut itu 40 jam per minggu dengan beberapa masukan lain dari Pak Menkes.
3: Ya, jadi sebenarnya harus ada turunan ya. Turunan daripada undang-undang dari 17 itu ada, kemudian turun ke PP 28. Nah, harusnya ada semacam
2: peraturan Menteri Kesehatan gitu.
3: Peraturan Menteri Kesehatan atau keputusan Menteri Kesehatan yang secara detail ya untuk menjelaskan terkait dengan waktu jam kerjanya mereka itu.
2: Oke, jadi perlu ada aturannya supaya lebih jelas bisa diterapkan di seluruh Indonesia gitu ya, dokter ya. Tapi kalau selama ini di Lemena, di RSUP Lemena ini gimana, dokter Ian? Untuk dokter-dokter magang ini di sana?
3: Jadi mereka magang itu kan wahana menyediakan beberapa tempat untuk mereka magang ya. Mereka bisa ikut di mengikuti pembinaan di di gawat darurat, ngikutin jaga gitu ya, atau juga bisa ngikutin melihat untuk di tempat ruangan intensive care atau di kamar operasi. Nah, tergantung dari wahana itu punya ini fasilitasnya, pelayanannya gitu.
2: Ya,
3: jadi semakin banyak, semakin sistem ini magang di suatu rumah sakit yang lengkap, maka itu semakin bagus. Mereka dapat kompetensinya akan lebih lengkap kan, dibandingkan dengan rumah sakit yang umpamanya tidak ada
2: alat-alatnya,
3: alat terbatas. Dan jadi magangnya ya tentu akan lebih sedikit gitu ya mendapatkan ilmu. Tapi kalau rumah sakit gede kayak semacam rumah sakit Cipto, Fatmawati, atau nah, itu pasti dia sangat senang banget dan wahana memberikan mereka untuk silahkan Anda mau sini nanti kita atur satu hari satu minggu di sini, minggu satu minggu di sini, gitu. Satu minggu di IGD, satu minggu di internet.
2: Ya, ya, tapi gitu. Yang jelas itu mereka kan karena bukan pegawai, bukan pekerja gitu ya, harus ada pendampingan ya, jelas ya, seperti itu ya dokter Yana, pendamping.
3: Ya, ini pendamping sangat berperan itu Mas Fajar.
2: Jadi makanya jadi ini kasus yang di Jambi ini sebenarnya ada kesalahan nih, soalnya dilepas sendirian, dokter aslinya tuh malah nggak ada di IGD.
3: Oke, untuk statement ini saya tidak bisa menyatakan itu kesalahan di pembimbing ya, yang tahu persis yang bersangkutan ya, gitu. Apakah dia lakukan pembinaan itu dengan baik, itu yang tahu dari rumah sakit yang di Jambi itu, Mas Fajar. Saya.
2: Oke, ya, tapi yang jelas itu memang harus ada pendamping ya, kalau dokter magang gitu ya.
3: Betul. Yang jadi setiap wahana itu wajib punya pembimbing gitu. Kalau tidak ada punya pembimbing, itu nggak bisa. Kemudian setiap pembimbing mesti ada ikut pelatihan dulu dia.
2: Berapa lama? Berapa lama, dok?
3: Itu ada pembimbingan itu kurang lebih ada seminggu atau dua minggu ya, itu mereka dibimbing.
2: Oh, dua mingguan dulu sebelum akhirnya benar-benar magang gitu ya?
3: Jadi pembimbing ini kan dari dokter yang di rumah sakit itu, pembimbing itu.
2: Okay.
3: Nah, nanti sebelum dia ditetapkan sebagai pembimbing, dia harus ikut pelatihan dulu. Kalau tidak ikut pelatihan, dia nggak bisa jadi pembimbing.
2: Oke, dokter magang itu ketika sudah misalkan magang di RSUP Dr. Yohanes Laimena Ambon nih, sudah magang gitu ya. Itu ya. Berapa lama durasi magangnya di sana?
3: Dibagi 6 bulan ya.
2: Oh, 6 bulan. Jadi 6
3: bulan di wahana di rumah sakit, 6 bulan wahana di puskesmas.
2: Oh, jadi setahun totalnya.
3: Ya, mereka punya masa waktunya setahun gitu.
2: Setahun.
3: Ya. Tapi kadang-kadang juga 10 sampai 11 bulan sudah selesai.
2: Oh gitu. Dan itu tidak diatur sebenarnya ya. Tidak aturannya berapa lama sih untuk magang ini, atau ada aturannya setahun gitu, Dokter Yan?
3: Ada batas waktunya mereka dalam satu magang itu kalau nggak salah 11 atau 10 bulan ya.
2: Oh gitu.
3: Jadi kalau mereka ada izin gitu ya, izin. Jadi mereka kalau terlalu banyak izin, dia harus
2: menutupi itu. Utang. Ya, menutupi itu. Tapi punya hak. Tapi punya hak libur kan, Dok?
3: Lembur tidak dikenal sebenarnya di.
2: Enggak ada.
3: Ya mana bisa dibilang lembur? Orang dia bukan pegawai pemerintah.
2: Bukan lembur, maksudnya libur.
3: Oh, libur. Libur itu kan itu tergantung perjanjian dari mereka ini sewaktu mereka magang gitu.
2: Perjanjian
3: itu ada perjanjian antara waktu dia tanda tangan itu di penamanya mengikuti internship itu
2: antara si si calon magang, dokter magang ini dengan rumah sakit.
3: Dengan ini dengan KKI pusat.
2: Oh gitu.
3: Ya.
2: Jadi apakah
3: tertingginya ada di KKI pusat ini di apa dirjen SDMK kesehatan
2: Kemenkes. Itu ya. Semua calon dokter, semua dokter internship, dokter magang itu harus melewati itu dulu di pusat dulu di Jakarta.
3: Ya, pusat yang menentukan. Baru setelah pusat menentukan siapa yang magang, nanti baru di sana nanti mereka akan disebarkan ke daerah-daerah.
2: Oh gitu. Jadi itulah sebelum ditatangani dibaca dulu apakah punya hak untuk libur dalam seminggu berapa jam dan sebagainya, itu sebenarnya dari situ dulu nih, dari pusat dulu nih, Dokter Yan.
3: Itu bukan dari daerah.
2: Oh gitu. Oke. Dokter, saya terima pendengar dulu boleh ya?
3: Ya, boleh.
2: Baik, silakan. Pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, Anda bisa langsung bertanya kepada Dokter Yan Aslian Nur, dokter senior di RSUP Dr. Yohanes Laimena Ambon. Ini bicara soal dokter magang yang selama kurun waktu 2026 ini ada 4 calon dokter yang meninggal dunia. Kita tuh berduka juga tentang hal itu. Sementara Indonesia masih sangat butuh ya tenaga medis ataupun dokter-dokter. Dilihat dari rasio penduduk Indonesia dengan jumlah dokter yang ada saat ini. Pak Agung di Jakarta Selatan, halo Pak Agung.
4: Halo ya. Pak Fajar dan
2: ya,
4: Pak
2: silakan. Dokter Yan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
4: Iya. Ini yang kemarin terakhir di Jambi ya, baru magang di kedokteran. Sebelumnya udah ada yang lain kemungkinan. Ini kan semuanya statusnya itu bukan kerja di rumah sakit, tapi magang. magang itu pelatihan kerja, sebetulnya sih magang semacam pelatihan kerja saja, atau ya sedang tidak kerja penuh, kemungkinan seperti itu. Dan perjanjiannya tentu kan kita tahu bahwa kalau dibina dari pusat dulu lalu ditempatkan, ya tentu di pusat, di daerah mungkin juga ada kemungkinannya. Dan kalau sampai terjadi ada yang meninggal dunia, itu kan beberapa sebab yang menyebabkannya. Tidak semuanya kelelahan, tidak semuanya kebanyakan jam kerja, tidak semuanya sakit, atau apapun yang menyebabkan meninggal. Tinggal ini, kira-kira meninggalnya ada yang menjadi kasus apa tidak?
2: Kasus, seperti itu. Kasus atau gimana? Maksudnya gimana tuh?
4: Misalnya meninggalnya di dalam perjanjian jam kerjanya 10 jam. Tapi dia 10
2: ada, jam. Oh ya, lebih dari itu misalkan 24 jam gitu ya. Nah,
4: kalau okay. Misalkan lebih dari itu kan berarti
2: iya, ya, ada pelanggaran. Oke, okay, ada kasus. Ya, oke, okay, baik. Terima kasih.
4: Perjanjiannya dia bisa libur.
2: Baik.
4: Tapi tidak boleh libur.
2: Baik, terima kasih gitu. Pak Agung. Iya. Saya tidak tahu, tapi yang jelas Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah memaparkan kronologinya dari awal dokter di Jambi, kasus, khusus untuk di kasus terakhir ya di Jambi itu, sampai dengan beliau wafat atau meninggal dunia. Sejak dia masuk di puskesmas itu sampai dengan kronologinya. Jadi 24 jam atau 3 bulan tanpa libur. 3 bulan tanpa libur itu disampaikan oleh Menteri Kesehatan ya. Sampai ketika ia sakit pun, ia setelah jaga itu tetap ada infus di tangannya. Sampai akhirnya ia kelelahan dan harus dirawat di rumah sakit dan sempat dibawa ke beberapa rumah sakit. Kemudian setelah di rumah sakit selesai, itu sempat kerja lagi, sempat magang lagi. Lalu kemudian kambuh lagi dan akhirnya harus dilarikan ke UGD di Jambi. Dan akhirnya dikabarkan masuk ICU dan meninggal dunia. Kami turut berduka akan kabar itu. Makanya ada statement dari Menteri Kesehatan, ada beberapa yang ditekankan yaitu jam kerja, ada hak cuti dan lain sebagainya. Dokter, kalau hak cuti gimana nih? Itu juga tergantung dari apa yang disepakati di tatangan di pusat ini, di Jakarta ini, Dokter Rian.
3: Gimana? Ulang-ulang.
2: Hak cuti. Kan Menteri Kesehatan mengatakan harusnya ada hak cuti juga. Ketika sakit pun tidak bisa diambil hak cuti. Jadi hak cutinya pure untuk ya memang cuti untuk istirahat gitu. Itu
3: boleh.
2: Boleh ya.
3: Boleh.
2: Oh, boleh. Jadi
3: tadi ya dia kan sebenarnya pada waktu magang itu kan ada bobot ya sekian persen dia harus menjalani magangnya ya.
2: Iya.
3: Kemudian sekian persen dia harus melaporkan, membuat laporan. Kemudian
2: oh, okay.
3: Nah, ketika itu tidak mencukupi, maka dia harus bayar.
2: Oh.
3: Gitu. Oh. Itu kan nanti setiap magang itu kan nanti ada rapat umum yeah. Mereka itu. Nanti disebutkan dokter A dia nilainya sekian ya gitu. Si B sekian. Si B nilainya rendah. Kenapa? Oh, dia banyak cuti ya gitu kira-kira.
2: Oke, okay. untuk penilaian yang bagus itu apa, berdasarkan apa penilaian ini untuk dokter magang ini, dokter? Yang dinilai itu apanya biasanya? Selain kehadiran ya, selain jam kerjanya.
3: Selain kehadiran ya, kemudian membuat kasus-kasus ya. Berapa banyak kasus yang dia dapat gitu kan? Kasus-kasus apa? Ya, kemudian sudah berapa banyak yang sudah diselesaikan, ada yang belum gitu kan? Gitu. Jadi ada pattern-patternnya lah kira-kira gitu. Nah, dari semacam logbooknya itu ya. Jadi mereka punya logbook. Nanti itu nanti akan dikumpulkan kemudian dievaluasi oleh Kiki ya. Kiki ini yang dari provinsi bersama dengan Kiki di pusat.
2: Kiki itu apa, Dokter Ian?
3: Komite Kedokteran Indonesia itu ya, yang
2: komite. Oke, jadi itu yang menilai rapotnya gitu ya, Dokter Ian?
3: Betul. Jadi rapotnya itu akan dinilai oleh Kiki dari provinsi bersama-sama dengan Kiki pusat. Jadi Komite Internship Kedokteran Indonesia ini itu dia akan melakukan koordinasi, pembinaan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dari program internship dokter umum sama dokter gigi ini gitu loh. Jadi Kiki itu cuma dua. Kiki pusat nah dengan Kiki provinsi, Kiki di kabupaten kota nggak ada.
2: Oh gitu. Iya, terakhir saya konfirmasi lagi ketika menandatangani surat perjanjian itu di pusat itu persisnya di mana, Dok? Di pusat itu maksudnya?
3: Kalau ketua Kiki pusat itu kan Dirjen ya.
2: Oh, Dirjen.
3: Dirjen SDK sumber daya kesehatan yang di Hang Jebat itu loh.
2: Oh iya, itulah disitulah semua calon-calon dokter magang itu akan melihat atau mendatangani kontrak-kontrak magangnya dulu ya, dokter, seperti itu.
3: Iya, dia eksekutornya di sana, eksekutor tuh di situ.
2: Oh, lalu setelah ditangani akan disebarkan ke daerah-daerah.
3: Ke Kiki pusat dulu.
2: Oh, ke Kiki pusat dulu, oke.
3: Iya, Kiki pusat itu nanti baru Kiki pusat yang akan sebagai lembaga yang akan berkoordinasi dengan Kiki di provinsi, kemudian di Kiki provinsi nanti baru diserahkan ke kepala dinas kabupaten kota untuk mereka di
2: tempatkan ya, magang. Oke. Baik kalau gitu dokter.
3: Syaratnya itu harus ada pembimbing dan sesuai memenuhi syarat seperti syarat dari fasilitas, syarat dari pembiayaan ya, pembiayaan maksud mereka juga harus dikasih uang ya, apa gitulah saya nggak tahu.
2: Oh, ini dapat fee nggak, upah nggak, dok, kalau untuk dokter magang itu?
3: Sebenarnya dari pusat kan dia sudah dikasih uang tuh,
2: oh,
3: ada
2: sudah.
3: uang magang. Cuma kalau itu kan tergantung kebijakan di rumah sakit masing-masing ya.
2: Oke.
3: Okay. Jadi uang itu apakah dia dapat apa enggak gitu ya. Jadi itu tidak ada suatu apa namanya kewajiban dia baik. Harus ini. Kalau sebagai rumah sakit itu ya tergantung kemampuan mereka masing-masing ya. Ada yang juga beri gitu ya, kasih.
2: Kalau kalau di dokternya di sana ya. Di Lemena dapat enggak?
3: Di mana? Di kita.
2: Iya.
3: Di kita itu sebenarnya tuh kalau jadi saya mesti memahaminya begini supaya saya sampaikan. Di zaman sekarang ya, zaman sekarang ini rumah sakit itu yang jelas mendapatkan insentif ya, itu adalah DPJP. DPJP itu adalah dokter yang apa namanya? Yang bekerja yang sudah diakui oleh BPJS, dia
2: okay. Bisa sudah mulai berpraktek dan sebagai pegawai ya, bekerja di situ. Kalau masih magang sih masih belum dapat begitu ya.
3: Kalau ya, kalau magang enggak. Jadi okay. Itu semacam memang tidak dituliskan okay. Dalam situ baik. Tapi tergantung masing-masing rumah sakit. Ada juga rumah sakit swasta loh yang dia dikasih ya.
2: Baik. Ya, gitu. Baik, dokter Rian, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam, dokter.
3: Ya, selamat malam Mas Fajar.
2: Dokter senior dari RSUP Dr. Yohanes Lewena Ambon, Dr. Ian Aslian Nur sudah kami ajak berbincang.
1: Catatan peristiwa.
5: Tanggal 9 Mei 1914 menjadi salah satu hari bersejarah dalam perkembangan politik di Indonesia. Pada hari itu, Indische Sosial Demokratische Vereinigung atau ISDV, organisasi yang kelak menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia, didirikan di Surabaya. Keberadaan ISDV tidak hanya menandai masuknya paham Marxis ke Hindia Belanda, tetapi juga menjadi awal dari sebuah gerakan yang akan mempengaruhi perjalanan bangsa Indonesia baik dalam melawan kolonialisme maupun dalam konflik internal pasca kemerdekaan. 28 tahun silam atau 9 Mei 1998, Soeharto berkunjung ke Kairo, Mesir, menghadiri KTT G13. Itu lawatan terakhirnya sebelum lengser desakan reformasi. Kegentingan dampak dari ketidakpuasan rakyat akan kepemimpinan Soeharto mulai tersulut awal Mei. Salah satu penyebabnya, harga BBM melonjak 71%. Pada 2 Mei, mahasiswa di sejumlah daerah melakukan demonstrasi tuntut reformasi. Namun puluhan aksi protes itu berakhir bentrok karena ditanggapi dengan represif oleh aparat.
6: Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
7: Indisip Party itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisip Party itu sebenarnya dengan menggunakan istilah nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno. Karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial, akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.

0: Kami masih coba untuk menghubungi narasumber kami yang kedua dalam To The Point malam hari ini. Anda bisa berinteraksi bersama Pertiga RRI untuk menanggapi topik yang kami angkat ini soal dokter magang, dokter internship atau dokter magang. Dikabarkan oleh Menteri Kesehatan selama kurun waktu 2026 ada 4 dokter yang dokter magang ya yang meninggal dunia. Kami turut berduka cita akan hal itu. Dan ditegaskan bahwa akan merombak beberapa aturan ya dokter magang ini, terutama dari jam kerja dari dokter magang ini 40 jam per minggu, dalam seminggu itu 5 hari kerja dan berhak mendapatkan cuti juga. Ketika sakit itu tidak termasuk hak cuti dokter magangnya itu. Sementara dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, menyurati Menteri Kesehatan menyusul retetan kasus meninggalnya dokter magang, Ketua IDI Slamet Budiarto menyoroti sedikitnya ada beberapa usulan mengenai hal ini. Pertama, maksimal durasi program dibatasi hingga 6 bulan. Kalau tadi kami sempat berbincang dengan Dr. Rian Aslian Nur, total itu ada 10 atau 11 bulan atau bahkan setahun lah. Jadi pertama itu di fasilitas kesehatan di tingkat RSUD gitu, lalu kemudian di puskesmas gitu. Lalu usulan dari IDI juga tanpa masa tunggu bagi dokter yang akan menjalankannya. Dari aspek kesejahteraan finansial juga disoroti oleh IDI. IDI meminta dokter internship mendapatkan bantuan biaya hidup atau fee ya, atau upah lah ya, bukan gaji. Kalau gaji itu kan sudah bekerja biasanya, tapi upah lah, upah lelah. Dengan besaran yang dikemukakan itu 3 kali upah minimum regional di daerah setempat. Tidak hanya itu, IDI juga mengusulkan adanya jasa pelayanan medis. Jadi ketika merawat pasien atau menangani pasien itu ada fee untuk jasa mereka. Serta usulannya mendapatkan THR ketika dalam berprakteknya, ketika dalam masa Ramadan dan jelang Idul Fitri gitu ya. Soal beban kerja juga sama, sudah disepakati juga oleh IDI 40 jam per minggu. Itu juga disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Namun IDI menambahkan cuti minimal 1 hari setiap bulan yang bisa diakumulasikan. Kalau sebulan itu tidak ngambil cuti, itu disimpan, itu bisa diambil di bulan depan atau bulan berikutnya selama masih dalam statusnya sebagai dokter magang. Jadi gak hilang gitu aja, ketika sebulan itu tidak ambil cuti, kemudian haknya itu tidak akan hilang, diakumulasikan. Dan itu di luar izin sakit. Ketika dokter magangnya ini sakit, cutinya itu tidak dikurangi gitu ya. Lalu IDI juga menegaskan dokter internship atau dokter magang tidak ditugaskan di luar program yang telah ditetapkan sesuai bimbingan. Mereka juga diizinkan praktik di fasilitas kesehatan seperti klinik atau rumah sakit di luar jam internship. Dan yang terpenting ada perlindungan. IDI meminta agar adanya perlindungan bagi dokter-dokter internship, dokter magang. Seperti premi BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan ditanggung oleh pemerintah selama ia bekerja atau magang ya di fasilitas kesehatan dimanapun. Baik pendengar, kami masih terkendala ya hubungan kami dengan narasumber kami. Anda bisa berinteraksi bersama Pertiga RRI untuk menanggapi kasus soal topik kita pada malam hari ini dalam To The Point di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375 ataupun di 386-6712 dan juga WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Kilas Berita.

0: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhammad Iskandar menegaskan penanganan kekerasan seksual di pesantren Pati harus mengutamakan perlindungan serta pemulihan korban. Muhammad menyebut berulangnya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menunjukkan situasi yang sudah berada pada level darurat. Karena itu, ia meminta semua pihak bergerak bersama mengambil langkah konkret agar kasus serupa tidak terjadi kembali. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Jadi dari hasil investigasi beberapa pihak termasuk dari Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan dalam live Instagram resmi miliknya soal kronologi dari meninggalnya dokter magang di kasus yang terakhir di Jambi. Jadi sebelum memagang itu sudah dicek kondisi kesehatannya normal sebelum masuk ya sebagai dokter magang. Kemudian dokter magang di Jambi ini berinisial M ini menjalankan internship atau magangnya di Puskesmas di Kuala Tungkal 2. Tidak ada keluhan di awal ini. Itu awalnya di bulan Agustus 2025. Terus berjalan seterusnya ia menjalankan sebagai dokter magang di dua kelompok di rawat inap IGD. Namun ketika Maret 2026 dokter magang inisial M ini mengalami gejala sakit, mulai demam dan lain sebagainya. Lalu akhir Maret tambah parah dan seterusnya. Sempat akhirnya dibawa ke rumah sakit, namun kemudian membaik, lalu tugas lagi, magang lagi. Namun setelah itu kondisinya makin memburuk dan akhirnya harus dilarikan ke ICU, ke salah satu ICU di rumah sakit di Jambi. Dan akhirnya diketahui meninggal dunia. Kami terdukakan hal itu. Selama tahun 2026 ada 4 dokter magang yang meninggal dunia. Ya, kami sudahi, kami mohon maaf untuk tidak bisa menghadirkan narasumber yang kedua, kendala komunikasi ya, tidak berhasil terhubung. Tapi mungkin di lain kesempatan kita bisa bahas lebih dalam lagi dengan narasumber-narasumber lainnya dalam kesempatan lain. Kini kami hadirkan feature menuju Baitullah dari tanah air ke tanah suci, pengalaman tak terlupakan sebagai petugas haji disampaikan oleh reporter Maimun Akbar, produksi RRI Lok Sumawe.
3: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
4: Ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual bagi para jamaah, tetapi juga menjadi pengalaman penuh makna bagi para petugas yang mendampingi mereka. Di balik jutaan jemaah yang memadati tanah suci, ada petugas yang bekerja tanpa lelah demi memastikan seluruh rangkaian ibadah berjalan aman dan lancar. Menjadi petugas haji bukanlah tugas biasa. Dibutuhkan kesiapan fisik, mental, serta rasa tanggung jawab yang besar untuk melayani para tamu Allah. Mulai dari membantu jamaah yang kelelahan, memberikan arahan, hingga menangani kondisi darurat kesehatan. Moto bertugas untuk ibadah, bukan ibadah untuk bertugas, menjadi prinsip utama yang selalu ditanamkan kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Indonesia. Moto tersebut mengandung makna bahwa tugas utama petugas haji adalah melayani jamaah dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab, sehingga jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Lok Sumawe, Jamaluddin, menghimbau seluruh jamaah agar menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Menurutnya, kondisi fisik yang prima sangat penting agar jamaah dapat mengikuti seluruh rangkaian ibadah dengan baik.
5: Mudah-mudahan dengan doa dari semua jamaah yang selama ini karena persiapan berangkat sudah dekat, kami mengimbau untuk selalu menjaga kesehatan, persiapan diri, dan pembekalan.
4: Sementara itu, mantan petugas kesehatan haji, Dr. Hasri, mengatakan menjadi petugas haji merupakan amanah besar yang tidak semua orang mendapatkannya. Menurutnya, melayani tamu Allah membutuhkan kesiapan dan tanggung jawab agar jamaah dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Hal tersebut disampaikan Dr. Hasri saat menceritakan pengalaman bertugas selama panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di bidang kesehatan pada tahun 2015 dan 2018 lalu.
6: Sebagai petugas haji itu adalah sebuah amanah yang mungkin tidak semua orang mendapatkannya. Ya. Jadi melayani tamu-tamu Allah itu adalah tugas berat karena memang kita dituntut untuk bisa menjaga agar para jamaah haji ini dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin dan tenang.
4: Dr. Hasri mengaku selama bertugas banyak menemukan pengalaman yang menjadi pelajaran berharga, terutama saat mendampingi jamaah lanjut usia. Menurutnya, banyak jamaah lansia mengalami kebingungan atau demensia ketika tiba di Arab Saudi akibat perbedaan lingkungan dan kondisi cuaca. Hal tersebut disampaikan Dr. Hasri saat menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi petugas kesehatan di Tanah Suci.
6: Banyak para jamaah, terutama yang usia lanjut, mengalami demensia, ya. Jadi sampai di Arab Saudi, ya mungkin karena faktor lingkungan yang berbeda dengan di daerah asal jamaah.
4: Ia mencontohkan pernah ada jamaah yang belum terbiasa menggunakan eskalator sehingga melepas sandal saat menaiki dan menyebabkan kaki jamaah terjepit hingga terluka.
6: Ada jamaah ketika naik eskalator karena mungkin ya di daerahnya tidak ada, melepas sandal, naik sehingga kakinya terjepit. Fatalnya apa? Ya kejepit kakinya. Kalau sampai kakinya kejepit, luka dan tidak bisa melaksanakan ibadah.
4: Menurut Dr. Hasri, kejadian seperti itu bisa berdampak serius karena jamaah yang mengalami cedera akan kesulitan menjalankan ibadah dengan maksimal. Karena itu, Dr. Hasri menilai dukungan keluarga sangat penting, khususnya bagi jamaah lanjut usia. Persiapan sebelum keberangkatan tidak hanya soal perlengkapan dan biaya, tetapi juga kesiapan fisik, mental, dan pemahaman terhadap kondisi di Tanah Suci.
6: Jadi sangat penting bagi jamaah, terutama yang lansia, bagi keluarga untuk memberikan dukungan melihat kesiapan mental para lansia tersebut agar ketika melaksanakan ibadah haji bisa berjalan dengan baik.
4: Pengalaman para petugas haji menjadi gambaran bahwa perjalanan menuju Baitullah bukan hanya soal ibadah spiritual tetapi juga tentang kepedulian, kesabaran, dan pengabdian. Di balik khusyuknya jamaah berdoa di Tanah Suci, ada para petugas yang setia memastikan seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.
7: Dari Loksmawe, Maimun Akbar, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Rasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
1: Memastikan ya bahwa semua layanan
2: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan membangun sektor kelautan dan perikanan secara besar-besaran melalui penguatan ekonomi biru saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Kota Gorontalo hari ini. Presiden mengatakan potensi laut Indonesia merupakan karunia besar yang harus dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Presiden juga menekankan bahwa penguatan sektor kelautan menjadi bagian dari upaya besar pemerintah membangun kemandirian nasional. Nelayan harus menjadi pelaku utama dalam pemanfaatan sumber daya laut nasional.

Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Bareskrim Polri menyita uang senilai 1,9 miliar rupiah dari pengungkapan kasus tindak pidana perjudian daring atau online jaringan internasional di daerah perkotaan Hayam Wuruk, Jakarta. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Wirasatya Triputra mengatakan, selain mata uang rupiah, polisi juga menyita mata uang asing senilai 53,82 juta dong Vietnam, 10.210 dolar Amerika Serikat dalam pengungkapan kasus tersebut. Kedepan, Polri akan menelusuri aliran dana yang mengalir dalam kasus tersebut serta mendalami peladen atau alamat protokol internet pada jaringan komunikasi situs judi daring. Berita mancanegara, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan banding atas putusan pengadilan yang memblokir tarif global 10% menandai sengketa hukum lanjutan terkait kebijakan perdagangan yang kontroversial. Banding diajukan sehari setelah panel hakim pengadilan perdagangan internasional Amerika Serikat dalam putusan 2 banding 1 yang mengatakan penggunaan pasal 122 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974 tidak memenuhi syarat hukum. Pada Februari lalu, Trump mengumumkan tarif menyeluruh setelah Mahkamah Agung membatalkan kebijakan tarif resiprokal dan pungutan terkait fentanyl atas impor dari Tiongkok, Kanada, dan juga Meksiko. Dari dunia olahraga, Dewa United Banten harus berjuang ketat sebelum mengalahkan Bogor Hornsville 97-91 dalam lanjutan pertandingan IBL di Dewa United Arena Kota Tangerang, Banten. Skuad asuhan Julbe Bosch baru bisa memastikan kemenangan saat semenit terakhir jelang laga berakhir melalui tembakan 3 angka Rio DC dan 4 kali lemparan bebas. Hasil pertandingan tersebut membuat anak Dewa bertengger di posisi keempat dengan 32 poin dengan catatan 13 menang dan 6 kalah. Sementara Bogor Hornsville berada di peringkat ketiga mengumpulkan 34 poin serta catatan 14 menang, 6 kalah.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Nirab Duli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
4: Iya dong, Yang.
3: Oke deh, jam 10 ya?
4: Kita putus.
3: Lo kok putus, Yang?
4: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
5: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.
6: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Pendengar, Kementerian Dalam Negeri menegaskan masyarakat tidak harus selalu menyerahkan KTP elektronik saat check-in hotel atau mengurus administrasi di rumah sakit. Kemendagri menyarankan masyarakat untuk menggunakan identitas lain Praktik fotokopi KTP yang masih sering dilakukan saat ini tidak sejalan dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi serta pasal 79 dan pasal 84 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 soal administrasi kependudukan. Gimana respon dari pihak? Sebelum kita membahasnya dari sisi perhotelan, kita akan berbicara dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setia Budi.
7: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
6: Halo Pak Budi, selamat malam.
8: Selamat malam Mas, selamat malam juga untuk para pendengar Pro 3
6: RRI. Salam sehat ya Pak Teguh.
8: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan semuanya sehat ya.
6: Sehat, terima kasih. Ini Pak, ini kan Pak Teguh yang menyampaikan ya, menghimbau agar tidak menggunakan KTP elektronik lagi kalau mau daftar ke rumah sakit untuk administrasi ataupun check-in di hotel gitu, Pak Teguh.
8: Sebelumnya saya klarifikasi ya.
6: Oke.
8: Saya tidak menyatakan seperti itu.
6: Jadi gimana?
8: Tapi saya menyatakan kalau memang bisa kartu identitas lain, ya mungkin lebih baik yang diserahkan tidak KTPL. Kenapa gitu? Saya sampaikan bahwasannya KTPL sekarang ini kan sudah dilengkapi dengan chip gitu ya. Di mana dalam chip tersebut sudah ada data yang terinskripsi juga yang bisa dibaca secara elektronik, secara digital melalui alat misalnya card reader atau perangkat lain gitu. Jadi kami menghimbau kepada para lembaga pengguna dalam pemanfaatan KTPL hendaknya bisa dilakukan dengan verifikasi elektronik atau verifikasi digital karena memang sudah dilengkapi dengan chip gitu. Namun kami juga sadar sekarang ini kan masih banyak yang melakukan administrasi secara manual, kemudian juga arsip secara fisik. Namun demikian juga harus perhatikan juga bahwasannya di dalam Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan itu jelas ditegaskan bahwasannya data dalam dokumen kependudukan itu adalah yang harus dilindungi.
6: Ya.
8: Rahasia, oleh karena harus dijaga. Demikian juga di dalam Undang-Undang 27 tahun 22 tentang perlindungan data pribadi, pemrosesan data, antara juga data kependudukan yang begitu strategis, itu juga harus memperhatikan masalah keamanan data. Jadi kalau memang seperti itu, kami dorong agar kiranya bisa menggunakan cara memverifikasi dengan cara elektronik digital dengan alat card reader atau perangkat-perangkat lain yang sudah ada gitu kan. Jadi tidak persis seperti itu kami nyatakan. Tapi kalau memang bisa kartu identitas lain, kenapa tidak gitu? Karena fotokopi itu rentan sekali dan berpotensi nanti bisa melanggar. Kenapa? Karena bisa katakanlah terjadi penyalahgunaan. Siapa yang menjamin bahwasanya fotokopi itu tidak disalahgunakan? Kita tidak sudon ya, tapi kita harus hati-hati. Saya tadi sampaikan, misalnya satu lembaga, atau satu badan usaha, atau satu unit, satu hari memfotokopi 200 fotokopi KTP, sebulan ada berapa? Setahun ada berapa? Banyak sekali di dokumen. Dan untuk apa? Kita nggak tahu gitu kan. Nah, ini yang harus dijaga. Oleh karena itu, harus betul-betul kalau memang pakai fotokopi, betul-betul dijaga sesuai dengan Undang-Undang PDP, Undang-Undang 27 tahun 2002. Jadi saya tidak persis seperti yang tadi sampaikan pada awal Mas menyampaikan ya, untuk klarifikasi. Yang kita utamakan adalah bagaimana melindungi terkait data pribadi, harus kita lindungi.
6: Berarti sebenarnya
8: ini saya sampaikan agar kita clear, termasuk nanti jasa perhotelan juga clear menanggapi, tidak seperti itu. Makasih.
6: Ya, Pak Teguh, artinya tidak ada larangan sebenarnya kalau bisa menggunakan identitas lain selain KTP gitu ya, Pak Teguh. Yang benar seperti itu.
8: Kenapa?
6: Jadi yang benar itu tidak ada larangan hanya menyarankan menggunakan identitas lain selain KTP. Begitu Pak Teguh.
8: Dalam artian gini, dalam hal sekali lagi untuk membaca KTP itu kan sebaiknya dilakukan secara elektronik, secara digital, karena memang KTPL sudah dilengkapi dengan chip yang bisa dibaca, gitu ya. Sehingga nanti kita lindungi data pribadi seseorang. Kalau itu nanti difotokopi, atau kemudian misalnya kita masuk ke kompleks sebagainya ditahan, siapa yang menjamin itu? Jadi kalau memang dimungkinkan pakai kartu identitas lain, bisa juga kan gunakan kartu identitas lain, jangan pakai KTP. Kalau memang bisa, tapi masyarakat kan sering tidak dihadapkan dengan pilihan. Oleh karena itu, kalau memang tidak ada pilihan, saya mendorong kalau masih fotokopi harus dijaga betul gitu, karena ada undang-undang PDP gitu.
6: Oh gitu. Jadi kartu identitas lain itu kan bisa apa? SIM, password. Biasanya selain KTP itu apa, Pak Teguh ya? Untuk
8: ya adalah yang tadi disebutkan adalah seperti itu juga. Karena KTPL kan datanya lengkap sekali itu. Nah itu kan data yang harus dilindungi. Sesuai undang-undang memang itu data yang dilindungi, yang harus dijaga.
6: Oke.
8: Okay. Dan dari sisi keamanannya ya harus kita lindungi betul. Khawatirnya nanti terjadi penyalahgunaan. Mungkin kan para pendengar Pro 3 RRI juga tahu, banyak sekali penyalahgunaan seperti itu.
6: Benar,
8: nah, kita jagalah untuk berbagai modus kejahatan-kejahatan. Kan nanti yang rugi masyarakat gitu loh.
6: Iya benar.
8: Jadi kami tidak persis seperti yang tadi bilang.
6: Oke.
8: Okay. Gitu, ya.
6: Iya okay. Baik. Pak Teguh, sebenarnya ya. Untuk melarang fotokopi KTP itu sudah aturan lama sebenarnya Pak Teguh. Seingat saya.
8: Sebenarnya masalah fotokopi KTPL itu sudah dilarang sejak tahun 2013, sejak zaman Pak Menteri Dalam Negeri itu Pak Gaman Fauzi. Kemudian kami juga melakukan himbauan kepada lembaga pengguna agar pakai card reader atau perangkat lain. Tapi sekali lagi, masalah ini bukan hanya masalah satu pihak saja. Perlu sekali lagi sinergi, kolaborasi dari berbagai pihak. Saya sungguh berterima kasih kepada seluruh masyarakat dan semua pihak yang memberikan masukan, saran. Ini saatnya. Ini mendorong kita bersama. Ayo seluruh semua pihak, semua stakeholder terbaik itu, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, darpas masyarakat. Ayo, kita saatnya sudah mengarah ke situ. Untuk apa? Untuk melindungi data pribadi seseorang kita sendiri. Jadi saya sungguh tidak menyalahkan salah satu pihak, okay. Tapi mari momen ini kita gunakan untuk berbenah, untuk memperbaiki. Kami okay. Sadar masih ada kelemahan, itu mari kita perbaiki bersama.
6: Ya Pak Teguh, saya sebagai masyarakat misalkan gini, ini kan sudah ada apa namanya, kalau bisa jangan menggunakan identitas lain selain tidak menggunakan KTP, kalau bisa identitas lain kan
8: kalau,
6: gitu ya.
8: Kalau difotokopi ya, kalau difotokopi atau kalau ditahan ya gitu ya, loh, maksudnya okay, gitu.
6: Dari...
8: Tapi yang jelas adalah identitas kependudukan itu yang resmi adalah KTPL gitu loh. Tapi kan ada identitas lain gitu loh.
6: Iya. Ya itu wajib dilindungi dan hati-hati untuk menyerahkan KTP
8: iya,
6: gitu ya.
8: Itu.
6: Dari rumah sakit, iya. Dari hotel, dari
8: iya.
6: Pembuatan rekening di bank dan lain sebagainya, banyak lah ya menggunakan
8: iya.
6: Itu ya. Pak Teguh. Tapi
8: kalau
6: misalkan
8: sudah mulai
6: nih,
8: banyak lembek.
6: Iya, kalau misalkan nih saya lagi mau liburan, saya mau menginap di sebuah hotel. Terus diminta nih fotokopi KTP-nya Mas gitu ya. Saya bisa menolak dan memberikan ID lain nggak Pak Teguh seharusnya?
8: Ya, makanya saya kan waktu itu bilang kalau memang pihak hotel memungkinkan pakai identitas lain ya, jadi kalau misalnya pihak, katalah contohnya hotel ya, kan tidak hanya hotel ini loh ya, kalau misalnya contohnya hotel meminta kita kartu identitas, kan artinya kartu identitas kan banyak, tidak hanya ini ada yang tadi disebutkan ya, kan berarti artinya bisa. Tapi kalau memang harus pakai KTPL, nah, terus masyarakat harus gimana?
6: Iya, harus gimana nih?
8: Kan sering kita tidak ada pilihan lain. Nah, oleh karena itu, andai kata memang seperti itu, kami mengingatkan kepada lembaga pengguna hati-hati dalam penyimpanan fotokopi KTPL tadi itu. Karena coba bayang, kalau satu badan usaha atau katakanlah lembaga tadi itu memfotokopi sehari 100, 3 bulan aja udah berapa? Kemudian setahun berapa? Bertahun-tahun itu kan, bayangkan itu.
6: Yeah.
8: Apa yang kita, bukannya tidak nggak percaya, tapi kan kita patut mempertanyakan gitu loh. Oleh karena itu hati-hati, ada undang-undang WTP terkait masalah penyimpanan, masalah pengamanan, masalah pemusnahan, jangan digunakan untuk hal-hal yang lain. Tapi itu kita kan tidak tahu, makanya hati-hati. Kami mendorong, ya mudah-mudahan sih semuanya aman ya, tidak terjadi penyalahgunaan.
6: Pak Teguh, dari sebenarnya dari fisik KTP elektronik kita, kalau difotokopi itu bikin rusak chipnya nggak sih? Atau aman-aman aja sebenarnya?
8: Kalau masalah keamanan, insya Allah aman ya, karena di dalam KTP itu kan ada beberapa layer seperti plastik gitu ya.
6: Oke.
8: Itu ada. Tapi mungkin makin lama makin gesek kan akhirnya cepat rusak juga.
6: Kan gitu, ada kan? Magnetik tapi, juga oleh kan. Ada magnetiknya ya. Juga di mesin fotokopi.
8: Itu sementara. Kita jaga aja. Insya Allah sih tetap aman. Bukan masalah itunya, tapi kembali lagi kita dari sisi konteksnya adalah bagaimana kita melindungi data
6: pribadi
8: penduduk. Jangan sampai nanti masyarakat penduduk yang tidak tahu apa-apa ternyata digunakan untuk misalnya ya, judolkah, pinjolkah, atau berbagai hal yang itu terkait kejahatan. Kan kasihan gitu loh. Makanya selain kita itu juga kita edukasi. Tapi ini saatnya kita berbenah bersama.
6: Okay.
8: Mari kita bersama, karena tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak saja. Bersama-sama lah. Perlu regulasi juga yang memayungi itu juga.
6: Regulasi dalam bentuk apa nih? Undang-undang atau apa nih Pak Teguh?
8: Ya, nanti kan kita kebetulan juga ada mau rencana revisi undang-undang Adminduk. Tapi juga mungkin ada berbagai yang lain. Artinya, di dalam hal ini tidak bisa katalah Dukcapil saja yang bergerak. Bersama-sama, dan saya yakin. Dan saya bersyukur sekali, Mas, pemerintah, Bapak Presiden itu kan memberikan perhatian yang besar sekali terhadap masalah digitalisasi. Sekarang sudah ada Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Ada DEN, ada Komdigi, Kemenpan RB, Bappenas, kementerian-kementerian lain, BSSN, Badan Usaha, dan sebagainya, termasuk Kemendagri. Nah, disitulah kita berharap banyak nanti masalah-masalah ini bisa terselesaikan. Bukan hanya masalah katakanlah perlindungan data, tapi juga bisa untuk katakanlah kebijakan yang lebih akuntabel,
6: okay,
8: yang lebih transparan,
6: benar,
8: yang
6: benar,
8: lebih better, yang
6: dan,
8: lebih
6: dan masyarakat lebih aman lah ya gitu, merasa lebih aman data pribadinya gitu ya Pak Teguh.
8: Iya, tapi juga itu untuk kepentingan-kepentingan lain, termasuk adalah dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi.
6: Okay.
8: Kita berharap banyak. Ini saatnya kita ini. Jadi sungguh saya berterima kasih, saya mencermatinya, dan mari kita sama-sama ini gunakan momen untuk berbenah. Kami sadar ada kelemahan, tapi kami sadar juga tidak bisa melakukan sendiri, perlu dorongan dari semua pihak, perlu juga kerjasama, kolaborasi, apalagi dalam integrasi dan interoperabilitas masalah data. Itu harus bersama gitu.
6: Iya, Pak Teguh, saya ingat tahun tanggal 20 April kemarin ketika Kemendagri rapat dengan Komisi 2, di situ ada video yang disampaikan mencontohkan soal apa yang terjadi di Malaysia. Di Malaysia itu bukan KTP elektronik, namanya MyCard, tapi menggunakan itu ada chipnya juga
8: gitu.
6: Sama
8: itu
6: banget
8: juga menarik itu.
6: Itu sama banget dengan apa yang kita punya KTP elektronik. Di Malaysia butuh waktu 5 atau 6 bulan untuk bertransformasi menggunakan KTP elektroniknya MyCard ini dengan menggunakan tap-tap. Jadi ada mesin card readernya lah gitu ya. Indonesia ini kan masih belum ada hotel, rumah sakit, perbankan yang menyediakan itu tuh Pak Teguh, yang membaca kartunya itu, chipnya itu Pak Teguh.
8: Sebenarnya sudah sangat banyak, hampir semua perbankan yang terkait dengan katalah juga keuangan, ada pasar modal, ada e-wallet dan sebagainya, termasuk pemerintah daerah, itu sudah memiliki card reader atau algoritma lain. Itu saya sampaikan ya. Sekarang ini jumlah penduduk Indonesia lebih dari 289 juta. Itu data by name by address. Ya. Yang memanfaatkan data itu sekarang lebih dari 7.500 lembaga pengguna. Itu sudah kerjasama dengan kita. Lah makanya kemudian untuk lembaga-lembaga yang belum katakanlah menggunakan akses pemenuhan data secara katakanlah elektronik tadi, ayo kerjasama kita bareng-bareng gitu kan. Nanti bukan hanya card reader, bisa juga by NIC, kemudian by web service, web portal, face recognition. Bahkan sekarang kan sudah ada namanya identitas kependudukan digital gitu ya. Kita gunakan itu. Lah itu luar biasa. Ada perbankan yang sudah sama sekali juga tidak perlu fotokopi KTPL, yang hanya di tap, hanya dengan IKD. Ada juga beberapa perbankan yang swasta yang sudah mulai ke situ. Pemerintah sudah mulai juga, katakanlah misalnya Satu Sehat. Sekarang NPWP sudah tidak pakai nomor lain, pakai NIC kan. BPJS juga sudah NIC, kemudian Satu Sehat juga pakai IKD. Nah, tapi ya Mas, antara Malaysia dengan Indonesia tidak apple to apple. Dari sisi jumlah penduduk saja kita berlipat-lipat. Dari sisi geografisnya luar biasa.
9: Yeah.
8: Tapi adalah plus minusnya. Bukan kemudian saya membela diri, tapi namanya kan ada plus minusnya.
9: Yeah,
8: ada yang perlu kita pelajari dari Malaysia. Ada hal-hal yang kita lebih unggul, termasuk dalam identitas kebudayaan digital. Kita itu lebih dari 19,5 juta yang aktivasi loh. Itu besar sekali, tinggal bagaimana goodwill kita untuk melangkah bersama, bersinergi, berkolaborasi, kita bicara integrasi data.
9: 19,5 itu apa, Pak Teguh?
8: Apa?
9: 19,5 itu apa? 19,5% atau 50
8: yang
9: juta?
8: Yang sudah aktivasi identitas kependudukan digital, itu lebih dari 19,5 juta. Iya, itu besar sebenarnya. Ini mari, utilisasinya, pemanfaatannya diperluas. Ini kan luar biasa. Bayangkan 19,5 itu berapa kali jumlah penduduk Singapura misalnya. Itu saja gitu ya. Atau Malaysia tinggal berapa kalinya itu kan. Seperti itu. Nah ini tinggal kita, use case-nya yang kita perluas. Sekali lagi ini adalah momen kita bersama untuk berbenah dalam kerangka bagaimana kita mewujudkan public DPI, digital public infrastructure.
9: Okay. Gitu, jadi infrastructure. Jadi untuk tidak perlu fotokopi KTP itu sebenarnya tinggal tap di card reader atau alat pembaca chip di KTP elektronik.
8: Tapi
9: ini
8: memang
9: ya?
8: Perlu ada kerjasama ya nanti kan. Nanti yang lembaga pengguna perlu memiliki card reader. Card reader nanti kita beri ada namanya SAM, Secure Access Module. Lah caranya nanti juga ada kerjasama. Tapi sebenarnya tidak hanya dengan Katrider saja.
9: Oh.
8: Ke depan kami akan juga pakai SIM online. Dari HP itu sebenarnya KTPL bisa dibaca. Seperti kita punya imane kan ya Mas ya?
9: Iya, ada
8: para pendengar Pro 3 RI.
9: Ya.
8: Itu misalnya imane bisa ditapkan. KTPL nantinya bisa ditap. Tapi nanti kita kasihkan namanya SIM online. Jadi tidak semua. Untuk gawe-gawe tertentu itu sudah bisa. Karena sudah ada chipnya juga.
9: SIM
8: tapi juga
9: SIM online itu apa Pak Teguh?
8: Lain. Apa?
9: SIM online itu apa?
8: SIM. SIM itu singkatan Secure Access Module. Yang kita berikan, katakanlah, untuk agar card reader-nya itu bisa membaca, harus ada itunya, SIM-nya itu. Kita berikan aksesnya gitu loh.
9: Oh.
8: Kalau enggak kan ini terjadi penjelasan lagi. Kalau kemudian semuanya bebas gitu kan. Ya gitu loh.
9: Itu bentuknya data atau angka atau apa, Pak Teguh?
8: Itu nanti kan gini, verifikasi. Misalnya kartunya KTP-nya di tap ya, benar
9: ya,
8: nggak orang itu? Nanti bisa kita kasih namanya true and false, salah itu benar. Bisa juga dengan angka, ya ini 10, atau bisa dengan ya atau tidak. Nanti adalah beberapa hal, seperti true and false dan sebagainya gitu. Oh ternyata benar penduduknya adalah dia, orangnya adalah dia gitu.
9: Oh untuk
8: jadi
9: memastikan?
8: Untuk memastikan, karena untuk sebenarnya KTP itu kan yang luar biasa adalah chipnya.
9: Chipnya.
8: Kalau kemudian tidak ada chipnya kan seperti kartu nama aja itu.
9: Seperti kartu KTP lama lah nggak ada chipnya ya.
8: Iya betul kayak KTP lama itu gitu. Nah, mari kita optimalkan. Jadi sekarang ini saatnya kita bersama-sama gitu kan. Saya menghimbau, mendorong. Tapi jangan kemudian nanti terjadi miscommunication. Saya sekali lagi misalnya untuk pihak perhotelan, saya tidak meminta masyarakat untuk menolak, tidak. Tapi kalau memang ada alternatif kartu ID selain, silahkan gunakan yang lain. Cuma kalau tidak ada, ya hati-hatilah lembaga pengguna itu kemudian dalam hal penyimpanan fotokopi KTPL karena itu berpotensi tidak sejalan dengan undang-undang PDP maupun undang-undang Minduk.
9: Kalau hanya sekedar memperlihatkan saja nggak perlu pakai di fotokopi itu gimana ya?
8: Itu juga saya berharap itu nanti misalnya ya kadang-kadang kalau kita masuk komplek perumahan kan ada satpam atau penjaga itu minta itu tidak pas.
9: Nggak kemudian ditahan.
8: KTP-nya ditinggal. Loh, siapa yang jamin KTP itu tidak digunakan untuk yang lain?
9: Iya benar.
8: Mestinya kan pihak penjaga itu cukup memverifikasi, oh namanya ini, sudah tulis gitu. Seperti itu. Jadi ada Mas, para pendengar Pro 3 RI yang juga saya hormatin, ada lembaga yang punya level of assurance tinggi, ya cobalah pakai katakanlah di alat pembaca yang elektrik, yang elektronik, yang digital. Tapi untuk badan lembaga atau bahkan perorangan yang level of assurance-nya rendah, itu ya udah itu jangan menahan KTPL, cukup membaca saja, melihat oh benar KTP orang ini wajahnya dicocokin gitu.
9: Iya.
8: Yeah. Nah, sebenarnya juga adalah kalau KTPL itu tidak diverifikasi secara digital, secara elektronik, siapa yang menjamin bahwasanya KTPL itu benar?
9: Iya.
8: Kan kalau bikin KTPL kan yang bentuknya fisiknya sejenis banyak itu di tempat-tempat tertentu, ya enggak?
9: Iya.
8: Bener kan?
9: Bener,
8: kalau
9: bener.
8: cuma bener, KTP bener. Bentuk fisiknya loh.
9: Iya. Walaupun tulisannya itu benar apa enggak tahu deh.
8: Ya, tapi yang membedakan adalah chipnya itu justru.
9: Iya.
8: Makanya sekarang itulah 7.500 lebih lembaga pengguna sudah kerjasama. Karena mereka sadar. Kalau cuma KTPL secara fisiknya itu banyak itu bisa dibikin gitu, bisa okay. dibikin. Tapi kalau secara elektronik ada chipnya itu yang berbeda. Ayo saya kali lagi dalam konteks ini adalah dalam konteks untuk melindungi data pribadi penduduk sehingga tidak disalahgunakan
9: yeah.
8: dan ya, melindungi penduduk sendiri yeah. jangan sampai mereka nanti kok kita begini bukan dalam artian yang lain, kita bicaranya konteks itu aja.
9: Oke. Okay. Pak Teguh tadi di menyinggung soal kerjasama, berarti kerjasama antara lembaga yang seribuan itu dengan Kemendagri Dukcapil gitu ya Pak Teguh?
8: Iya. Yeah.
9: Itu ada itu apakah nantinya akan dimasukkan ke dalam revisi undang-undang administrasi kependudukan itu Pak Teguh?
8: Sebenarnya sekarang sudah ada. Jadi dalam Permendagri kita sudah ada terkait masalah itu.
9: Mm-hmm.
8: Saya pikir ini sebenarnya untuk para lembaga pengguna. Kan banyak sekali dari sisi kementerian, dari sisi swasta itu kan banyak sekali. Sudah ada regulasi mengatur, tinggal nanti ada ajukan permohonan. Untuk kerjasama, bahkan seperti Bank Perkreditan Rakyat, BPR ya, BPR di Indonesia itu lebih dari 1.000 BPR. Mereka juga untuk menghindari fraud yang ada pada BPR terkait nanti orang yang transaksi itu, mereka juga kerjasama dengan kita. Bahkan BPR pun sudah, padahal BPR itu ada di desa, di kecamatan, kan sudah banyak melakukan seperti itu. Jadi untuk lembaga-lembaga yang besar, yang belum menggunakan katakanlah verifikasi secara digital, elektronik, ayo yeah. kita bersama-sama.
9: Kalau lembaga perhotelan udah ada belum Pak Teguh?
8: Apa?
9: Kalau perhotelan udah ada
8: perhotelan.
9: Belum? Pakai nah,
8: itu mungkin
9: card
8: reader. Nanti ya, inilah kali lagi mendorong. Saya sungguh sangat senang nanti mungkin insya Allah kalau memang memungkinkan, ayo kita bicarakan itu dari PHRI misalnya ya,
9: yeah.
8: kita bicarakan. Jadi kita sama-sama persepsinya, tidak kemudian terjadi miscommunication seakan-akan yang ada dimuncul di berbagai yang viral itu saya melarang penduduk, tidak.
9: Enggak ya.
8: Tidak. Jadi tolong enggak untuk ya. Bapak Ibu yang trauma dari PHRI jangan kemudian katakanlah seperti yang itu, yang saya tidak seperti itu.
9: Oke, baik. Ini sebagai ini momentum aja, gitu. Klarifikasi juga bahwa
8: ya karena tapi ya jadi, seringkali memang masyarakat tidak ada pilihan gitu kan.
9: Iya. Intinya adalah melindungi data pribadi seluruh masyarakat.
8: Iya.
9: Tujuan dari Pak Teguh adalah
8: itu.
9: Tapi
8: kami sadar sekarang kan memang iya. banyak hal tadi ya. Administrasinya masih banyak dilakukan secara manual. Kadang butuh secara fisik.
9: Iya.
8: Kadang-kadang bahkan sudah bisa dilakukan secara digital, tapi aturannya masih menyaratkan yang secara fisik. Kan beda lagi. Makanya perlu pembenahan regulasi.
9: Okay.
8: Kemudian ada sarafras tadi, ada perlu card reader dan sebagainya. Nah, ini mari kita sama-sama ke sana gitu yeah. ya
9: okay.
8: untuk sama-sama kepentingan yang lebih besar gitu loh.
9: Oke. Okay.
8: Gitu.
9: Pak sebagai terakhir nih Pak Teguh, bocorannya mungkin untuk revisi undang-undang administrasi kependudukan itu apa yang krusial untuk direvisi Pak untuk dimasukkan ke dalam
8: gini,
9: undang-undang ini?
8: Jadi sesuai dengan undang-undang juga bahwasanya data kependudukan itu kan digunakan untuk semua keperluan. Untuk apa saja? Untuk perencanaan pembangunan, baik nasional maupun pusat, bahkan juga untuk alokasi anggaran.
9: Okay.
8: Pemerintah melakukan alokasi anggaran antara lain basisnya adalah juga data pendudukan NIK. Kemudian yang sekarang yang perlu saya tekankan adalah menjadi basis layanan publik. Sekarang mau masalah kesehatan, keuangan, sosial, kemudian apapun juga kan basisnya layak NIK itu
9: yeah.
8: mau jual beli pun NIK, beli mobil, beli tanah NIK, itu semuanya kan
9: yeah.
8: kesehatan sebagainya lah, itu kan penting sekali. Kemudian juga yang keempat adalah untuk pembangunan demokrasi, pemilu, pilek, pilkada, itu basisnya juga NIK data kependudukan, kemudian juga untuk penegakan hukum, penegakan kriminalitas. Jadi sekarang alhamdulillah sudah lebih dari 97,47% wajib KTPL itu sudah rekam. Jadi kalau jumlah penduduk kita sekitar 289 juta lebih, wajib KTPL-nya itu yang usia 17 tahun atau yang sudah nikah itu kurang lebih adalah 212 juta. Dan sudah rekam itu di penduduk kita lebih dari 206 juta lebih gitu. Jadi besar sekali. Artinya kalau ada foto seseorang di foto, kami bisa tahu by name, by address-nya siapa dia. Karena kan di dalam data kita ada yang namanya data biometrik gitu. Ada iris mata, foto gitu kemudian ada sidik, ada tanda tangan gitu lah, seperti itu. Itu ada semuanya gitu, sidik jari gitu. Nah, ada. Jadi yang membedakan data pendudukan dengan data lain, data kita sudah ada biometriknya gitu.
9: Baik kalau gitu. Pak Teguh, terima kasih banyak atas penjelasannya dan klarifikasinya. Terima kasih. Selamat malam Pak Teguh.
8: Terima kasih kepada Pro 3 RRI dan juga terima kasih kepada masyarakat. Kami sungguh terima kasih atas masukan sarannya. Kami mencermati dan insya Allah kami akan terus berbenah. Tapi sekali lagi dalam hal ini perlu koordinasi, sinergi, kolaborasi dari berbagai pihak, tidak hanya bisa satu lembaga saja. Dan pastinya dukungan masyarakat sangat kami perlukan. Terima kasih.
9: Sama-sama.
8: Sehat untuk semuanya.
9: Sehat-sehat juga Pak Teguh. Terima kasih. Selamat malam.
8: Amin, amin. Terima kasih.
9: Ya, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Teguh Setiabudi, sudah kami ajak berbincang.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Dan kalau tadi kami berbincang dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Pak Teguh Setiabudi, kali ini kita akan berbincang bersama Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Pak Haryadi Besuk Kamdani.
0: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
1: Pak Haryadi, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Mas. Saya bicara dengan siapa ini?
1: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Haryadi.
2: Oke.
1: Kabar ya, baik ya?
2: Oke, gimana?
1: Baik, Pak Haryadi, tadi kami sempat berbincang dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Pak Teguh Setiabudi, mengklarifikasi bahwa bukan melarang fotokopi KTP elektronik untuk memverifikasi tamu hotel, tetapi kalau bisa menggunakan identitas lain. Kalau bisa. Nah, ini tanggapannya gimana nih, Pak Haryadi?
2: Ya, oke. Jadi gini, itu memang bisa aja sih, kalau kita di luar negeri juga kita diminta paspor ya. Nah, di sini juga identitas lainnya itu bisa paspor, bisa SIM, seperti itu ya. Yang paling lazim adalah dua itu. Nah, yang kita problem itu adalah apabila tamu kita itu nggak punya paspor atau tidak membawa paspor dan juga tidak punya SIM. Nah, itu terus gimana?
1: Ya, satu-satunya kan adalah KTP gitu ya.
2: Iya kan, nggak dipikirkan juga nih sama pemerintah atau oleh DPR ya dulu ya waktu bikin undang-undang, gimana kan ada masyarakat gitu. Misalnya mohon maaf ya, misalnya teman-teman dari daerah misalnya gitu ya, yang memang dia kebetulan tidak punya paspor gitu kan. Dan kebetulan ibu-ibu pula yang nggak biasa yang tidak membawa mobil atau tidak membawa motor.
1: Iya. Nggak punya SIM.
2: Seperti itu terus gimana? Nggak punya SIM. Nah, itu bagaimana gitu. Jadi ini memang ya tentunya yang namanya hotel di seluruh dunia itu pasti minta identitas gitu.
1: Yeah.
2: Nah, itu saja. Jadi problemnya adalah kalau yang bersangkutan tidak punya yang lain, ya mungkin solusinya adalah dicatat di manual, dicatat nomornya, seperti itulah.
1: Oke, okay, tadi saya menanyakan saya tadi menanyakan kepada Pak Teguh. Alasannya untuk menghimbau tidak menggunakan KTP apa? Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, KTP termasuk salah satu data pribadi dan ingin melindungi. Jadi konteksnya adalah perlindungan data pribadi lah gitu kalau menurut Pak Teguh. Jadi paham ya Pak Haryadi. Tapi kalau dari pihak hotel itu memverifikasi individu itu adalah tamu hotel yang membooking itu, tentu saja kalau nggak punya identitas lain agak bingung juga Pak Haryadi ya, begitu ya.
2: Iya.
1: Nah,
2: iya.
1: Kalau ya,
2: karena pasti diminta identitas Mas, pasti itu.
1: Pasti dimintai. Ya. Untuk kalau tidak difotokopi, hanya ditunjukkan saja, itu gimana Pak Haryadi?
2: Nggak apa-apa, dicatat nomornya.
1: Oke, jadi nggak perlu sebenarnya untuk fotokopi, tapi hanya ditunjukkan saja. Ini saya yang pesan kemarin booking online.
2: Iya.
1: Jadi nggak perlu difotokopi ya.
2: Iya, seperti itu. Jadi solusinya nanti dicatat namanya, nomor KTP-nya, dan alamatnya.
1: Oke.
2: Itu pasti dicatat seperti itu ya.
1: Ya, tadi Pak Teguh juga mengatakan sudah ada ribuan lembaga yang sudah bekerja sama dengan Kemendagri ataupun Dukcapil untuk menggunakan card reader. Untuk hotel itu gimana nih Pak Haryadi? Card reader itu kan untuk membaca KTP elektronik, ya, chip yang di dalam KTP elektronik tersebut, sehingga tidak perlu susah-susah lagi, repot-repot lagi nih tamu nih, calon tamu, ya tinggal tap aja gitu Pak Haryadi.
2: Iya, iya, bisa aja sih, sebetulnya sama aja sih Mas, mau di card reader, mau di fotokopi kan sama aja, datanya itu kan disalin sebetulnya. Iya kan, kalau di card reader kan juga sama, datanya kan dicek juga kan, seperti itu. Jadi setahu saya sih di mana-mana yang namanya kita check in tuh ya pasti kalau kita keluar negeri aja ya pasti itu di fotokopi kan, karena untuk cepat aja gitu loh. Nah, kebetulan masalah KTP ini ya kalau di undang-undangnya ada ya mau nggak mau kan kita harus mengikuti ya. Tapi sebetulnya secara prinsip common practice-nya gitu ya, secara umum tuh ya memang di fotokopi Gitu.
1: Iya,
2: Kebetulan tuh kalau di luar negeri nggak laku sih di
1: iya,
2: kota putih waktu.
1: walaupun tahun 2013 ketika itu Mendagri-nya Pak Gamawan Fauzi sudah ada tuh surat edaran Mendagri dilarang memfotokopi, tapi tetap terus berlangsung praktik fotokopi ini. Pak Riyadi, tanggapannya gimana tuh?
2: Ya apa sosialisasinya juga kurang ya waktu itu ya. Kurang-kurang di ini ya, terus juga apa kenyataannya di mana-mana begitu ya. Bukan hanya di hotel, Mas. Di
1: Iya,
2: mana di
1: dia di
2: bank juga begitu.
1: perbankan, ya
2: Di bank
1: perbankan,
2: juga gitu.
1: rumah sakit dan lain sebagainya masih tuh.
2: Iya, semuanya
1: Masih.
2: gitu.
1: Ya, tapi kan
2: Seperti
1: saya lagi
2: itu.
1: ngobrol sama yang PHR ini, Pak Riyadi, tapi ternyata untuk di hotel, untuk card reader itu masih belum ya
2: Belum,
1: di
2: belum, belum.
1: anggota
2: Belum.
1: PHRI.
2: Iya, belum.
1: Jadi Pak
2: Belum,
1: Teguh,
2: belum, belum, Mas.
1: Pak Teguh Setiabudi itu mengatakan akan nantinya ke depan itu akan meminta masukan dan duduk bersama. Dan ini tanggapannya gimana nih, Pak Riyadi? Kalau misalkan itu apa namanya, pihak perhotelan misalkan pengadaan card reader di semua anggota dari PHRI gitu, Pak Riyadi, tanggapannya gimana kalau
2: Iya,
1: Pak Riyadi?
2: kalau card reader kan bisa di mana aja, Mas ya. Yang jelas apa, yang jelas apa, selama alat itu dijual secara bebas ya kan, card reader kan untuk baca aja kan, itu sih oke aja gitu. Kecuali kalau ntar terus aneh-aneh dibikin aturan
1: Misalnya
2: card
1: gimana?
2: readernya harus merek ini gitu lah, udah itu udah
1: gimana
2: itu
1: gimana?
2: udah capek deh gitu loh.
1: Gimana kalau
2: Beda.
1: aneh-aneh? Maksudnya Pak Reddy, kalau aneh-aneh contohnya gimana?
2: Iya ya, misalnya udah diarah-arahkan ini card readernya harus mereknya ini, nah itu udah benar.
1: Oh, gitu.
2: Ya
1: Apalagi.
2: selama itu sesuatu yang umum sih, saya rasa sih nggak apa-apa.
1: Oke, jadi nggak sebenarnya untuk dari anggota dari PHRI untuk pengadaan card reader di semua
2: Nggak ada
1: anggota
2: masalah,
1: PHRI nggak ada
2: iya nggak ada
1: masalah,
2: masalah, iya
1: nggak ada
2: nggak ada
1: masalah.
2: masalah. Ya ini
1: Ya.
2: tinggal disosialisasi aja. Tapi kembali lagi kan, di apa, dibaca di card reader pun disalin juga datanya gitu loh, Mas. Iya nggak sih?
1: Saya
2: Iya
1: nggak tahu,
2: sih.
1: saya nggak tahu karena belum pernah nyoba nih, karena nggak pernah nyoba. Tapi yang setidaknya dalam rapat dengan pendapat Kemendagri dengan Komisi 2 di tanggal 20 April kemarin itu kan sempat ramai tuh, viral di sosial media. Jadi itu membandingkan Malaysia dengan Indonesia untuk efektivitas chip yang ada di MyCard di Malaysia itu. Sementara di Indonesia itu sudah punya sama kartu KTP elektronik, tapi chipnya itu nggak pernah digunakan kan gitu, Pak Riyadi.
2: Ya tinggal disosialisasikan aja sih sebetulnya.
1: Oke, baik kalau gitu.
2: Ya,
1: Jadi sebenarnya nggak
2: seperti itu.
1: masalah ya. Nanti kalaupun mau
2: Enggak ada
1: diajak
2: masalah.
1: bersama, nggak masalah. Baik, terima
2: Iya.
1: kasih Pak Riyadi atas waktunya bersama Pak
2: Baik,
1: Riyadi.
2: baik. Ya.
1: Selamat
2: Iya, terima
1: malam.
2: kasih Mas Adia. Selamat malam.
1: Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Haryadi BS Sukamdhani sudah kami ajak berbincang.
0: Catatan Peristiwa.
3: Tanggal 9 Mei 1914 menjadi salah satu hari bersejarah dalam perkembangan politik di Indonesia. Pada hari itu, Indische Sozialdemokratische Vereinigung atau ISDV, organisasi yang kelak menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia, didirikan di Surabaya. Keberadaan ISDV tidak hanya menandai masuknya paham Marxis ke Hindia Belanda, tetapi juga menjadi awal dari sebuah gerakan yang akan mempengaruhi perjalanan bangsa Indonesia baik dalam melawan kolonialisme maupun dalam konflik internal pasca kemerdekaan. 28 tahun silam atau 9 Mei 1998, Soeharto berkunjung ke Kairo, Mesir, menghadiri KTT G13. Itu lawatan terakhirnya sebelum lengser desakan reformasi. Kegentingan dampak dari ketidakpuasan rakyat akan kepemimpinan Soeharto mulai tersulut awal Mei. Salah satu penyebabnya, harga BBM melonjak 71%. Pada 2 Mei, mahasiswa di sejumlah daerah melakukan demonstrasi tuntut reformasi. Namun puluhan aksi protes itu berakhir bentrok karena ditanggapi dengan represif oleh aparat.
4: Keberadaan kota Kendari sudah ada sejak abad ke-19 sebagai ibu kota kerajaan Laiwui. Dalam catatan sejarah, Kendari eksis sebagai kota perdagangan ketika pemerintahan Belanda membuka pelabuhan perdagangan di Teluk Kendari. Kemudian, kota ini berkembang dengan cepat terutama karena keahlian berdagang suku Bugis dan suku Bajo yang bermukim di sekitar Teluk Kendari. Kartografi Portugis kuno awal abad ke-15 telah menunjukkan adanya perkampungan di pantai timur Celebes atau Sulawesi bernama Baía do Tivora yang identik dengan Teluk Kendari. Sementara sastra lisan tua suku Tolaki menamai wilayah Teluk Kendari dengan Lipu Ipambadahi, Wonua Ipambandokoha, yang merupakan salah satu daerah di pesisir timur Kerajaan Konawe. Satu hal yang identik dengan kota Kendari adalah wilayah daratannya yang berbukit-bukit sampai ke pesisir pantai. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan pendudukan Jepang, Kendari adalah wilayah Kawedanan sekaligus ibu kota Under Afdeling atau Bunkei Laiwoi. Sebut saja berkembang dari ibu kota kecamatan menjadi ibu kota kabupaten daerah tingkat 2 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959. Luasnya saat itu pun hanya 31,40 km persegi. Kendari akhirnya berkedudukan sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara yang masih terdiri atas dua wilayah kecamatan. Diikuti pertambahan kurang lebih 75,76 km persegi. Setelah itu, peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1978 mengubah status Kendari menjadi kota administratif yang meliputi tiga wilayah kecamatan dengan 24 desa. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kota, maka dikeluarkanlah Undang-Undang nomor 6 tahun 1995 yang menetapkan kota Kendari sebagai kota madya daerah tingkat 2 dengan luas 0,7% dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara. Tepatnya membentang sejauh 295,89 km persegi dengan 343.202 jiwa penduduk di dalamnya berdasarkan data tahun 2020.
5: Indonesia, negeri kaya ragam budaya. Kilas Berita.
6: Kementerian Pariwisata menyatakan sektor pariwisata memberi kontribusi nyata terhadap ekonomi nasional pada triwulan 1 2026. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan capaian pariwisata hingga Maret 2026 menunjukkan resiliensi industri di tengah dinamika global. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
5: Kilas Berita. Tiga, jaringan berita nasional.
1: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri mengaku kendala pelaksanaan sensus ekonomi 2026, rata-rata masyarakat takut memberikan NIK atau NIK kepada petugas. Berikut laporan Heri Susanto.
7: Sensus ekonomi merupakan amanah dari pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Kediri. Dalam pelaksanaan sensus ekonomi, terdapat kendala yang dihadapi, yaitu salah satunya masyarakat atau responden masih takut untuk memberikan nomor induk kependudukan atau NIK kepada petugas. Hal itu disampaikan Humas BPS Kabupaten Kediri, Samsul Ma'arif, pada hari ini saat menjelaskan terkait pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Pihaknya berharap responden yang didatangi petugas BPS saat sensus ekonomi dapat memberikan jawaban jujur dan apa adanya, sehingga data tersebut nantinya dapat digunakan untuk rancangan pembangunan di Indonesia serta pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
8: Rata-rata kendala itu yang dihadapi kan terkait dengan memberikan NIK ya Pak, NIK, karena memang kalau menanyakan NIK itu dapat krusial gitu Pak ya. Nanti NIK digunakan untuk apa, untuk bencana, tapi jangan khawatir, untuk sensus ini untuk data sangat dirahasiakan gitu, atau petugas tidak bisa menyebarluaskan terkait informasi rumah tangga responden tersebut.
7: Sementara Kepala BPS Kabupaten Kediri, Bambang Indarto, menjelaskan sensus ekonomi merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 10 tahun sekali. Sensus ekonomi memiliki nilai penting karena merupakan program nasional yang pendataannya dilakukan secara serentak seluruh Indonesia. Target penyelesaian sensus ekonomi tahun 2026 yaitu dimulai pada tanggal 1 Mei hingga 31 Agustus tahun 2026 dengan melibatkan sekitar 1.400 petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri.
9: Oleh karenanya penting untuk masyarakat pertama memahami akan adanya program ini gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya ikut berpartisipasi dalam dua hal. Jadi yang pertama menyampaikan ke khalayak pendetolan gitu ya terkait dengan pendataan ini. Yang kedua tentunya bagaimana di dalam proses pendataannya nanti menerima kedatangan petugas yang memang memiliki identitas gitu ya. Jadi petugas resmi dari BPS yang nanti akan bertugas itu menggunakan rompi, menggunakan tanda pengenal gitu ya, dan surat tugas.
7: Bambang menambahkan petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri sebelum melakukan kegiatan akan melapor secara berjenjang mulai dari kecamatan, desa maupun kelurahan, dan RT/RW. sehingga diharapkan masyarakat dapat menerima kedatangan petugas yang akan melakukan sensus serta memberikan jawaban yang jujur sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Indonesia menyapa malam.
1: Tetap bersama Pro 3 RRI, kami akan segera kembali sesaat lagi setelah warta berita pukul 22 waktu Indonesia Barat.
11: Menuju Baitullah.
12: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
13: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
11: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
14: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
11: Disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kepolisian Resor Cirebon Kota Jawa Barat menerapkan rekayasa lalu lintas di jalur Heritage Kota Cirebon saat pelaksanaan kirab budaya Milangkala Tatar Sunda esok malam. Kepala Satlantas Polres Cirebon Kota AKP Hadi Suryanto mengatakan rekayasa lalu lintas itu diterapkan untuk mengantisipasi kepadatan arus kendaraan. Kirab budaya Milangkala Tatar Sunda 2026 diperkirakan dipadati masyarakat karena menghadirkan delegasi seni budaya dari 27 kabupaten dan kota serta melintasi kawasan heritage Kota Cirebon. Ia pun menghimbau masyarakat agar menghindari ruas jalan yang menjadi lintasan kirab dan memanfaatkan jalur alternatif yang telah disiapkan selama rekayasa lalu lintas berlangsung. Informasi lainnya, pendengar, Komunitas Konsumen Indonesia atau KKI menegaskan pentingnya aturan pembatasan masa pakai galon guna ulang untuk mengantisipasi peluruhan zat kimia berbahaya bisphenol A atau BPA ke dalam air minum. Ketua KKI David Tobing mengatakan maraknya peredaran galon guna ulang atau ganula berusia tua di pasaran membuat sebanyak 92% konsumen melaporkan masalah menerima ganula tersebut. Menurutnya, negara lain seperti Uni Eropa telah mengambil langkah tegas dengan melarang total penggunaan BPA dalam bahan kontak pangan yang akan berlaku efektif per Juli 2026. Namun di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan masih memperbolehkan penggunaan BPA dan baru mewajibkan pelabelan peringatan BPA dengan masa tenggang hingga 2028. Dari mancanegara, Parlemen Iran menyiapkan rancangan undang-undang untuk mengatur pelayaran di Selat Hormuz termasuk pungutan biaya melintas dan larangan bagi kapal Amerika Serikat dan Israel. Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, mengatakan rancangan undang-undang terkait rezim hukum di Selat Hormuz telah disiapkan dan ia juga menambahkan bahwa RUU ini akan disahkan dalam sidang paripurna parlemen sebelum diserahkan kepada Dewan Wali untuk mendapatkan persetujuan. Komisi Parlemen itu sebelumnya telah menyetujui rancangan awal undang-undang tersebut yang mengatur mekanisme pungutan di Selat Hormuz. RUU ini juga menyangkut larangan melintas bagi kapal Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara lain yang terlibat dalam kebijakan sanksi terhadap Iran. Dari dunia olahraga, pebalap Indonesia yang tergabung dalam Astra Honda Racing Team, Reza Danika Arens, menuntaskan FIM Asia Road Racing Championship 2026 di kelas AP250 yang digelar di sirkuit Buriram, Thailand. Reza hanya terpaut 0,114 detik dari juara Hiroki Ono yang finish dengan waktu 18 menit 48,695 detik dalam balapan yang berlangsung selama 10 putaran ini. Reza mengaku ketika memasuki lap terakhir, di lap ke-10 telah mencoba melakukan manuver untuk menyalip pebalap Jepang tersebut, namun Ono mampu menjaga posisi terdepan sehingga membuat Reza harus puas di podium kedua.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Vodafone Cover di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place, Chris May, menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsider memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsider, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
2: Terima kasih Anda masih bersama Pro3 RRI. Pendengar, TVRI membuka kesempatan penyelenggaraan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 secara luas kepada masyarakat melalui mekanisme lisensi resmi. Usaha mikro kecil tanpa sensor nobarnya gratis. Kementerian dan lembaga negara juga gratis. TVRI membuka pendaftaran lisensi nobar melalui Bola Gembira TVRI. Langkah ini dilakukan agar masyarakat di berbagai daerah termasuk wilayah terpencil tetap bisa menikmati siaran Piala Dunia secara gratis. Nah, untuk membahas soal hal ini, saya telah terhubung dengan Direktur Pengembangan dan Usaha LPPE TVRI, Ibu Retno Wulan Kartiko Purbojati.
3: Dialog Interaktif.
2: Bu Retno, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Fajar ya.
2: Iya, kabar baik ya Bu.
4: Alhamdulillah Mas.
2: Alhamdulillah. Kabar baik juga ya Mas, iya, Fajar ya. Kayaknya lelah banget nih, lagi sibuk nih persiapan Piala Dunia Bu Retno.
4: Tahu aja.
2: Nah, ini ada informasi untuk dijelaskan kepada masyarakat atau soal Bola Gembira atau nobar atau nonton bareng. Jadi ada kabarnya sudah merilis pedoman penyelenggaraan nobar atau nonton bareng. Silakan Bu Ulan.
4: Oh iya. Jadi gini, ini sebelumnya saya terima kasih ya untuk RRI yang sudah mengundang saya gitu, kami ya TVRI untuk menjadi narasumber, tentunya
2: RRI yang terima kasih ya. Bu Ulan kepada TVRI. Ada Piala Dunia soalnya.
4: Loh, kita sinergi. Loh Mas. Jadi RRI, TVRI antara itu sinergi.
2: Oh, sinergi. Gitu. Oke. Oke, silakan.
4: Jadi sebenarnya Piala Dunia ini sebenarnya hadiah ya dari Presiden gitu, Republik Indonesia Pak Prabowo, kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa bergembira bersama menonton siaran sepak bola FIFA 2026. Ini merupakan perhelatan yang terbesar di dunia kan ya. Jadi kita inginnya tuh masyarakat bergembira bersama nonton, makanya istilahnya kita sebut dengan bola gembira gitu. Jadi
2: Ya.
4: simple aja, gembira gitu ya.
2: Iya, seneng-seneng
4: Nah,
2: gembira pokoknya. Terus habis
4: gembira.
2: itu,
4: Oh,
2: setelah itu.
4: terus selain daripada gembira, kami juga ingin supaya ekonomi itu juga berputar, menggeliat. Makanya kami juga mengajak kepada UMK untuk bisa ikutan menyelenggarakan nobar secara gratis. Jadi kini kami juga sudah membuka ya, memang membuka website link gitu. Apabila ada masyarakat yang ingin mendaftarkan gitu, mendaftarkan
2: Iya.
4: dirinya untuk nonton bareng. Karena memang TVRI ini kan pemegang hak siar
2: Iya.
4: dari FIFA, jadi siapapun yang ingin menggunakannya untuk kegiatan ya nonton bareng harus memiliki izin dari TVRI, baik itu komersil ataupun non komersil
2: Oh,
4: seperti
2: oke.
4: itu.
2: Okay. Linknya disebutin bisa, Bu Ulan?
4: Linknya itu ada di bolagembira.tvrinews.com. Di situ nanti masyarakat bisa mendaftar ya di situ. Nanti ada pertanyaan dan nanti akan terlihat di dalam pertanyaan itu apakah itu termasuk si pendaftar itu termasuk komersil atau non komersil seperti itu. Nah, kalau misalnya komersil nanti akan didirect terhadap payment ya, akan masuk ke dalam laman paymentnya dan harus berbayar. Kalau misalnya non komersil seperti UMK gitu ya, itu nanti langsung tanpa bayar akan mendapatkan izin royalti untuk menonton. Jadi semuanya berizin, nanti bisa di-print seperti
2: Oke,
4: itu.
2: Bu,
4: QR ya
2: Bu,
4: bentuknya.
2: oke, Bu, Ibu Ulan bisa diulang lagi. Bola gembira, apa?
4: Bola gembira. Bola gembira dot titik ya, titik TVRI News titik com.
2: Com. Jadi itu link untuk mendaftarkan lisensi ataupun hak siar. Jadi semuanya itu harus punya itu kalau mau nonton bareng gitu ya Bu Ulan ya. Kecuali
4: Iya,
2: untuk UMK itu digratis.
4: menyelenggarakan ya,
2: Iya, gratis.
4: menyelenggarakan ya,
2: Untuk
4: betul.
2: UMK itu
4: Nah
2: gratis.
4: ini
2: Nah,
4: kan,
2: itu untuk mekanismenya gimana tuh untuk mengkategorikan oh ini UMK nih gratis nih gitu.
4: oke. Jadi sebetulnya kalau misalnya memang tanpa sponsor, intinya itu dulu ya, tanpa sponsor itu silahkan. Nah tapi kalau misalnya tanpa sponsor juga ada kriterianya, misalnya tempat-tempat hiburan, kafe seperti itu
2: Iya,
4: ya
2: biasa
4: yang
2: tuh rame
4: memiliki
2: tuh bulan tuh, kafe-kafe tuh.
4: ya makanya. Nah, kafe-kafe itu nanti kalau misalnya mempunyai luasan usaha di atas 12 meter, lalu punya menu yang di atas Rp75.000 ya di luar pajak misalnya, ataupun menggunakan sponsor, nah itu udah pasti kena kena biaya untuk
2: Untuk
4: apa
2: nonton
4: nobar itu.
2: ya nobar itu besarannya beda-beda itu ada mekanik
4: Beda-beda.
2: aturannya ya. Nah,
4: Beda-beda.
2: misalkan nih Pak RT rumah saya nih ah no, nobar yuk guys gitu kan ayo guys nonton nonton bareng gitu Pak RT-nya itu daftar ke Bu Ulan ke website ini Bola
4: Iya.
2: Gembira.
4: Iya, jadi kalau misalnya yang non komersial itu termasuk misalnya komunitas ya, lingkungan di RT RW misalnya seperti itu ya, pemerintahan juga yang tanpa sponsor itu udah tanpa berbayar ya lisensinya,
2: Boleh
4: langsung aja
2: daftar.
4: masuk ke olagembira.tvrinews.com, udah seperti itu.
2: Oke, nah ini untuk yang mungkin saja tidak mendengarkan siaran kita pada malam hari ini nih. Lalu kemudian Piala Dunia bergulir, kemudian mengadakan nobar tanpa mendaftar. Jadi itu gimana tuh sanksinya? Itu gimana ya kira-kira? Yang non komersial ya, yang kayak seperti kampus, apapun itulah gitu.
4: Ya, kalau sanksinya sih sebetulnya kalau kami misalnya kan nanti ada petugas yang akan keliling
2: Oh
4: ya
2: gitu,
4: seperti itu.
2: iya.
4: Ya. Terus nanti kan kalau yang nobar itu kan harus mengeprint apa yang sudah didaftarkan dan nanti akan mendapatkan seperti QR code yang harus diprint dan didaftarkan. Kalau seandainya nanti ada petugas yang keliling dan mereka melihat, oh tidak ada izinnya, ya kami terus terang akan minta mereka itu langsung mendaftarkan. Ini untuk ya UMK tanpa berbayar ya, ataupun ya, untuk masyarakat lah ya, seperti itu. Seperti itu.
2: Karena ini kaitannya dengan apa license FIFA juga mungkin ada komitmen antara TVRI juga dengan FIFA juga kalau misalkan tidak ada yang tidak berizin juga gitu, Bu Ulan.
4: Oh iya. Iya, jadi untuk menonton bareng seperti ini kami harus mendaftarkannya juga kepada FIFA ya. Jadi FIFA harus tahu sehingga memang mereka sudah mendapatkan sub license ya, namanya sub license daripada TVRI. Jadi itu harus seperti itu.
2: Saya RRI harus daftar juga ya, Bu Ulan.
4: RRI kan sister company.
2: Apa ya. Tapi untuk kementerian lembaga gimana, Bu Ulan? Untuk kementerian lembaga
4: harus kasih tahu ya. Jadi RRI, kalau RRI kita sudah sering rapat lagi ya.
2: Jangan-jangan nih habis rapat nih kami telepon nih.
4: Iya nih, sering nih rapat sama Pak Yonas sama Pak Fauzan.
2: Ya ya. Ya itu. Jadi kementerian lembaga juga harus daftar ya, selain ya. Antara dan RRI ya.
4: Iya, karena kan memang itu lisensinya milik TVRI seperti itu.
2: Takutnya kena kartu kuning dari FIFA ya kalau nggak.
4: Karena FIFA ini banget ya, rigid sekali.
2: Oh, rigid banget.
4: Nggak boleh ini, nggak boleh itu, segala macam. Nah, lebih baik kita melaporkan lah, memberitahukan kepada FIFA. Dan juga ada syaratnya loh, untuk nonton bareng itu harus melalui FTA. FTA itu free to air yang menggunakan layar TVRI. Jadi
2: jangan gitu. Jadi apa yang ditampilkan di layar TVRI itulah yang kita tonton gitu ya. Artinya gitu ya.
4: Iya, betul. Okay. Jadi sekarang masyarakat yang belum punya ataupun belum mendapatkan layanan TV TVRI gitu ya melalui antena itu gitu. Nah, itu juga harus mulai di tuning-tuning tuh. Gitu,
2: ya. Sekarang kabarnya udah bagus loh, TVRI udah digital.
4: Oh iya dong, terima kasih. TVRI itu kan TV negara ya. Harusnya ya memang masyarakat tuh yang nonton TVRI dong.
2: Gitu. Ibu, untuk yang berbayar nih, kayak venue-venue komersial, itu memang... walaupun sudah dapat izin, sudah daftar di Bola Gembira itu tetap bisa menayangkan nobar, tetap bisa nobar. Tidak ada ketentuan-ketentuan lain. Cukup mendaftarkan aja, lalu membayar sejumlah fee-nya itu, hak siarnya itu, lalu kemudian bisa langsung running aja gitu, Ibu.
4: Iya. Jadi
2: nggak ada larangan-larangan lain, misalkan tuh nggak boleh ada iklan ini itu atau menerima sponsor ini gitu, nggak apa-apa.
4: Iya, jadi FIFA itu kan memiliki global partner ya.
2: Oh iya.
4: Nah ini
2: iya.
4: Ini dia nih memang harus sangat
2: hati-hati. Tapi jangan-jangan ada sponsor saingannya gitu ya.
4: Nah itu nggak boleh.
2: Itu nggak boleh itu malah.
4: Itu harus jauh-jauh. Jadi kegiatan nobar sendiri itu juga nggak boleh di shoot secara live gitu
2: karena
4: itu tetap aja itu punyanya FIFA seperti itu, dan lambang-lambangnya itu juga nggak boleh menggunakan FIFA punya seperti yang tiga maskot dan sebagainya. Yang boleh adalah menggunakan lambang Bola Gembira seperti itu yang
2: itu akan dijelaskan ketika lambang. Dalam pendaftaran ini ya sudah akan dijelaskan nanti ya aturan mainnya gimana gitu ya.
4: Dan ini harga yang kalau misalnya kita kan memiliki kategori ya, jadi berdasarkan apa kapasitas gitu ya. Nah itu harga yang dibayarkan itu nanti akan langsung masuk ke negara gitu ya, ke PNBP, dan juga itu harganya itu ataupun yang dibayarkan bukan untuk sekali nonton tapi per lokasi misalnya. Kategori pertama kan untuk sampai 50 PAX atau 50 orang gitu ya, itu 10 juta plus PPN. Nah, itu sebetulnya adalah untuk sampai 104 match yang ada.
2: Oh, ada berapa kategori, Bu, bulan?
4: Kenapa?
2: Ada berapa kategori?
4: Kategorinya ada 10.
2: Oh, ada 10. Jadi match matchin apa bukan match, maksudnya cocokin aja nih kapasitasnya apa berapa dan lain sebagainya. Jadi bisa hitung-hitungannya. Bisa langsung didaftarin sekarang juga, hari ini juga atau
4: bisa.
2: Oh, bisa, sudah dibuka. Pendaftarannya sudah dibuka.
4: Sudah dibuka. Kami sudah membukanya dari semenjak bulan lalu gitu ya. Jadi masyarakat bisa langsung daftar di bolagembira.tvrinews.com.
2: Oke, jadi untuk teman-teman yang mahasiswa mau kampusnya mau nobar boleh daftarin tapi.
4: Boleh.
2: Pak RT,
4: boleh.
2: Pak RT warganya mau nobar boleh daftarin tapi. Boleh.
4: Betul.
2: Gitu ya.
4: Daftarin aja. Okay. Dan kita juga kerjasama dengan kepolisian. Jadi untuk yang kategori 7 ya, 7 itu masalah di atas 500 orang ya kapasitasnya.
2: Okay.
4: Nah, itu harus ada izin keramaian, jangan lupa.
2: Oh gitu. Oke.
4: Iya,
2: sekali lagi di catat ya di handphone Anda atau di kertas gitu ya, Bola Gembira disambung, Bola Gembira titik TVRI News NEWS ya, NEWS.
4: Yeah.
2: TVRI News titik com, com gitu ya. Nanti ya, Anda ya, bisa langsung di melihat tampilannya itu ada yang non komersial, ada yang gratis, ada yang komersial, ada yang berbayar, ada 10 kategori untuk yang berbayar. Tinggal cocokin aja tentang untuk usaha Anda seperti apa. Bisa boleh nobar.
4: Iya.
2: Dengan
4: boleh,
2: dengan aturan yang diikuti ditaati ya, Bula.
4: Iya, betul. Mas Fajar buka dong sekarang, jadi
2: udah. Makanya saya banyak ngomong tadi soal balai desa, Pak RT, kampus. Saya itu ada tuh soalnya di situ tuh. Ada bocorannya. Bulan.
4: Dan ada warung-warung yang kecil jangan khawatir.
2: Kita itu gratis ya.
4: Iya.
2: Yang kategori UMK ya, kategori
4: iya.
2: UMK. Oke.
4: UMK gitu.
2: Ibu Ulan terima kasih banyak ya. Jangan lupa untuk tetap sehat ya, walaupun rapat terus nih, meeting terus.
4: Sama aja sih.
2: Makasih, Bu. Selamat malam.
4: Iya, selamat malam Mas Faja.
2: Direktur Pembangunan dan Usaha LPP TVRI Retno Ulan Kartiko Purwojati sudah kami ajak berbincang.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bersorak suara. Hey, bersiapa?
2: Pendengar, dalam warta berita pukul 19 tadi, ada beberapa laporan reporter RRI yang mengabarkan tentang Presiden Prabowo Subianto yang meresmikan atau membuka atau meninjau ya pelaksanaan adanya Kampung Nelayan Merah Putih di Lihato Selatan pada hari ini ya, pada pagi atau siang tadi. Nah, untuk lebih lengkapnya apa yang disampaikan oleh Presiden, berikut kami hadirkan petikannya.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya cintai, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, para Bupati yang hadir, Pak Fadel, mantan Gubernur, saudara-saudara sekalian, hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya Kampung Nelayan Merah Putih yang sudah dirintis, dibangun di Gorontalo ini ya. Dan saya lihat tadi sudah ada membuat es di sini. Sudah ada gudang pendingin, berapa fasilitas. Ini memang niat kita untuk memberdayakan semua nelayan di Indonesia. Ya. Kita ingin semua nelayan di Indonesia kehidupannya tambah baik. Ya. Penghasilannya harus tambah karena para nelayan punya peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa kita. Para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting, dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur, dan kita harus sekarang besar-besaran investasi. Menteri Kelautan dan Perikanan Pak Trenggono, Pak Sakti Wahyu Trenggono, ya, ikut saya. Tadi kita dari Miangas, kita akan segera bangun juga desa nelayan di situ. Juga saya ditemenin Menteri Luar Negeri. Kita baru saja dari Filipina menghadiri KTT ASEAN. Kita sangat dihormati karena kita sekarang sudah swasembada pangan, sudah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada banyak sekali kita. Kita sekarang tidak perlu import lagi pangan dari luar. Dan para nelayan yang punya jasa besar, dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita hari tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ya. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu, tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu. Kita berada di jalan yang benar. Rakyat kita harus sejahtera. Saya ingin nelayan-nelayan kita sejahtera. Saya ingin senyum tiap hari karena penghasilannya baik. Kita akan bangun mulai tahun ini 1582 kapal ikan. Nanti kita akan bantu, kita akan bagi kapal-kapal itu. Nanti bapak-bapak nelayan dengan keluarganya bikin koperasi. Nanti akan diatur apakah 30 nelayan satu koperasi atau 30. Nanti kita beri kapal. Kapal ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada yang kapal-kapal besar. Ya. Kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil. Ya, terima kasih. Cukup ya dari saya. Cukup. Apa? Lagi? Lanjut. Apalagi yang harus bisa bicara? Hah? Bagaimana di Gorontalo MBG sudah ada di sekolah-sekolah? Sudah? Hah? Hah? Ada yang belum? Ada yang belum? Iya, nanti yang belum dicatat ya. Segera kita segera. Pokoknya tahun ini semua sekolah yang merasa perlu akan kita berikan MBG semuanya. Yang tidak perlu nggak apa-apa, iya kan? Iya kan? Kalau anak-anak orang kaya nggak perlu, nggak apa-apa. Benar? Iya kan? Nggak dipaksa. Tapi kita ingin anak-anak kita kuat. Kita ingin anak-anak kita semangat. Kita ingin anak-anak kita pintar. Kita ingin anak-anak rajin belajar. Betul? Gimana wali kota, bupati? Sekolah-sekolah di Gorontalo sudah terima layar pinter? Sudah? Ya. Satu. Tapi mulai tahun ini tiap sekolah akan terima 3. Berarti saya berharap akhir tahun ini tiap sekolah sudah ada 4 ruang kelas yang ada layar, yang disebut layar pinter, karena dia memang pinter. Kita bisa gunakan interaktif. Tahun depan kita tambah lagi. Nantinya semua ruang kelas akan punya layar-layar pinter itu, saudara-saudara. Yang nantinya guru-guru di tempat yang sulit, dia bisa dibantu dari pusat. Pelajarannya, tambahan, silabusnya, bantuan-bantuan bahan, kita bisa langsung waktu yang real time kita akan bisa, dan kita bisa monitor semua kelas di seluruh Indonesia, bisa kita monitor dari Jakarta. Jadi kalau ada guru-guru yang enggak masuk, kita bisa lihat mana guru yang tidak masuk pada hari itu. Ya, pendidikan sangat penting untuk anak-anak kita. Kita akan bangun seluruh negara. Kita berada dalam keadaan kuat. Banyak negara panik, kita tidak panik. Kita sudah swasembada pangan, dan sebentar lagi kita swasembada BBM. Kita tidak akan import BBM lagi, saudara-saudara. Kita bangsa yang kaya. Tapi yang penting sekarang, kekayaan harus bisa kita kuasai, harus bisa kita kelola dengan baik. Ya, kalau kita malas, kalau pemimpin-pemimpinnya tidak jujur atau seenaknya, maka kekayaan kita akan diambil oleh bangsa-bangsa lain. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas bantuan dan semangat saudara-saudara, terima kasih atas penerimaan saudara-saudara kepada saya ya. Semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu menyertai bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Saya mengerti, saya mantan tentara, saya mengerti nelayan itu menghadapi risiko yang besar. Di laut itu tidak main-main. Cuaca bisa berubah, arus bisa berubah. Ya, saudara mempertaruhkan nyawa untuk mencari makan untuk keluargamu, untuk masyarakatmu, untuk bangsamu. Saya terima kasih. Untuk itu, saya bertekad untuk memperbaiki dan menghormati para nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. Ya. Para nelayan sering dilupakan. Orang-orang pintar di Jakarta tidak peduli dengan nasibnya nelayan. Berubah sekarang, pemerintah sekarang akan memperhatikan semua nelayan dan semua petani di seluruh Indonesia. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali, ya. Nanti kalau tahun depan kapal-kapalmu lebih bagus, nanti saya diundang ke sini. Saya mau lihat kapal-kapal itu, ya. Terima kasih.
7: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
8: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
9: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
7: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Rekan-rekan media, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan masih bersama kami di sini. Tentunya ini menjadi bagian perhatian kita bersama, maka teman-teman masih berkontribusi untuk menginformasikan kepada masyarakat apa yang terjadi pada hari ini. Teman-teman, pada hari ini Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan proses panjang dari penyelidikan, kemudian juga sampai saat ini rekan-rekan hadir di sini memasuki proses dari tindakan dalam proses penegakan hukum, yaitu pengungkapan dugaan tindak pidana perjudian online jaringan internasional. Rekan-rekan media, perlu kami ketahui dan kami sampaikan juga apa yang kami dapatkan, ini merupakan satu bagian yang terintegral dengan program Bapak Presiden Republik Indonesia, program Astacita, di mana implementasi dalam proses penegakan hukum khususnya terkait dengan perjudian online apalagi jaringan internasional, tentu ini menjadi bagian perhatian kita bersama. Maka dari itu, hari ini saya bersama dengan Dirtipidum Bareskrim Polri dan juga dari Set NCB di Hub Inter Polri, dan tentunya nanti akan menyampaikan apa upaya-upaya langkah, silakan pertanyakan baik itu kualitas, kuantitas maupun peran yang hari ini masih kita dapatkan. Hari ini kita masih melakukan terus sustainable, ya, masih simultan dalam proses ini, tapi akan dijelaskan oleh Pak Dirtipidum. Kami persilakan kepada Pak Dirtipidum Bareskrim Polri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Karopenmas, Pak Ses NCB beserta Kapol Ciantar, rekan-rekan tim penyidik pidana umum Bareskrim Polri. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya akan menyampaikan informasi kepada rekan-rekan sekalian terkait dengan pengungkapan tindak pidana perjudian online jaringan internasional. Adapun tempat penangkapannya, di mana rekan-rekan sekarang ini berdiri, hal tersebut sebagai wujud implementasi daripada Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia. Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari serangkaian penyelidikan yang panjang dengan adanya informasi dari masyarakat yang kemudian kami respon. Dari hasil penyelidikan tersebut, kami menemukan dugaan adanya aktivitas dilakukan secara terorganisir dan melibatkan warga negara asing dari berbagai macam negara. Rekan-rekan sekalian, daripada pengungkapan ini dilaksanakan tanggal 7 Mei hari Kamis, para pelaku kami tangkap dalam keadaan tertangkap tangan, dalam arti para pelaku sedang berhasil kita amankan satu orang. Ini dengan perincian dan Chinese ataupun itu sebanyak 57 orang. Kemudian warga negara Vietnam sebanyak 228 orang. Warga negara Laos sebanyak 11 orang. Kami telah mengamankan berbagai jenis barang bukti, yaitu berkas, paspor, handphone, laptop, PC, komputer, dan uang tunai dari berbagai macam negara. Dari hasil pemeriksaan, penyidik telah menemukan kurang lebih sebanyak 75, saya ulangi lagi, 75 domain dan website yang diduga digunakan sebagai sarana perjudian online, yang juga masih tertentu guna menghindari pemblokiran. Rekan-rekan sekalian, terhadap para orang yang kita amankan, kita persangkakan dengan pasal 426 dan atau pasal 607, junto pasal 20 dan atau pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami juga melakukan joint operation dengan Kementerian Imigrasi guna mendalami apakah adanya tindak pidana lain yang akan nantinya akan kami buktikan. Rekan-rekan sekalian, saat ini tim penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pelaku ataupun orang yang sudah kita amankan. Kemudian kita sudah juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Kemudian kita sudah melakukan analisis terhadap digital forensik daripada perangkat elektronik yang dijadikan sarana bagi pelaku untuk melakukan aktivitasnya. Kemudian kita akan melakukan tracing terhadap aliran dana dan melakukan penelusuran terhadap server ataupun IP address daripada jaringan komunikasi. Selain itu juga kami akan melakukan penelusuran terhadap para sponsor yang kemarin mendatangkan mereka dari luar negeri. Kemudian hal yang sangat penting, kita juga akan melakukan koordinasi dengan para stakeholder terkait, dalam hal ini dengan PPATK, kemudian dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, ini untuk tujuan nantinya pengembangan lebih lanjut. Demikian yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dirtip Idum Bareskrim Polri. Rekan-rekan, tentu Bapak Kapolri memberikan perhatian khusus terkait dengan hal-hal yang menjadi implementasi dalam master cita, khususnya perjudian online apalagi jaringan internasional. Maka tentunya tadi ada joint investigation, kolaborasi antara kepolisian dan juga dari kementerian. Maka dari itu saat ini akan disampaikan oleh Set NCB terkait dengan langkah-langkah dari mulai kemarin sampai dengan saat ini. Kami persilakan pada Bapak Set NCB.
2: Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Dirtip Idum Bareskrim Polri, yang saya hormati Bapak Karopenmas Divhumas Polri, rekan-rekan penyidik dan rekan-rekan kami dari Divhubintar Polri, serta awak media yang insya Allah diberikan kesehatan hari ini bisa hadir di sini. Rekan-rekan, perkembangan hari ini menunjukkan bahwa tindak pidana Indonesia, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin saat kami di Batam mengungkap hal yang sama, bahwa pasca ditertibkannya pola-pola operasi daring, baik itu scamming yang terdiri atas love scam, investasi online, termasuk perjudian online, di mana sebagaimana khususnya Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, yang selama ini menjadi basis-basis dari perekrutan dan aktivitas tindak pidana daring yang sasaran korbannya transnasional, sasaran korbannya selalu warga negara asing. Setelah terjadi pergeseran ke Indonesia, dan itu tentunya sudah kami antisipasi besar Subang dan Bogor, dan hari ini 321 ada di Jakarta, di Hayamuruk. Jika rekan-rekan melihat situasi sangat tidak diduga bahwa di dalamnya terdapat aktivitas tindak pidana, dalam hal ini adalah gambling online, menunjukkan bahwa ancaman tindak pidana transnasional yang dalam hal ini diungkap oleh Tipidum Bareskrim Polri, gambling online yang sasarannya tentu masyarakat Indonesia tetapi juga masyarakat di luar. Seperti yang rekan-rekan juga ketahui, beberapa waktu yang lalu ada warga negara Indonesia juga yang diamankan di Thailand, di mana yang bersangkutan juga merupakan salah satu yang cukup besar. Dan beberapa waktu yang lalu kami dari NCB Interpol Jakarta juga menangkap pelaku dari Kamboja, ex-Kamboja, tapi dia menggunakan rute Kamboja, Thailand, kemudian Manila, Denpasar, dan berhasil kami amankan di Denpasar, yang bersangkutan WNI. Pola-pola inilah yang tentunya kami melakukan kolaborasi, karena kami sadar tidak mungkin hanya Polri yang bisa bekerja sendiri. Tentunya didukung oleh kementerian dan lembaga lainnya. Dan kami juga sudah berkoordinasi Kementerian Luar Negeri untuk meng-highlight bahwa fenomena ini perlu kita melakukan duduk bersama, melakukan konsolidasi untuk pembentukan. Karena jika dibiarkan, jika hanya Polri saja yang melakukan aksi, tentunya tidak akan efektif. Dan kemarin kami juga sudah berkoordinasi, terutama dengan Bapak Dirjen Imigrasi, bagaimana untuk negara-negara yang kita indikasikan sebagai subject of interest atau SOI dapat kita antisipasi, terutama yang sudah disebutkan oleh Pak Dirtipidum tadi, di mana warga dari negara tersebut diindikasikan memiliki jejak digital untuk melakukan kejahatan transnational crime secara digital. Ya, rekan-rekan tahu si Hanokville, rekan-rekan tahu MySot, rekan-rekan tahu Poipet, rekan-rekan tahu Miawadi, rekan-rekan tahu Buffett, rekan-rekan tahu Poipet. Ya, di sanalah tempat server-server yang tadinya berada dan sekarang ditertibkan dan mulai digeser ke wilayah Indonesia. Demikian rekan-rekan yang bisa kami sampaikan secara singkat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar Tanah Suci.
4: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
5: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
6: Sendiri.
5: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
6: Insya Allah.
3: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa

proses, nggak gampang gitu lagi.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia.

menyampaikan warta berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan melakukan investasi masif pada ekonomi kelautan atau ekonomi biru seiring meningkatnya kebutuhan protein hewani global. Menurut keterangan Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Presiden menilai Indonesia dianugerahi kekayaan laut yang sangat besar dan karena itu perlu dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Investasi pada ekonomi biru harus dimulai dengan memperkuat peran nelayan sebagai ujung tombak sektor perikanan nasional, salah satunya melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang diharapkan dapat memperluas akses nelayan terhadap sarana dan prasarana perikanan yang layak. Pemerintah menargetkan 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih dapat beroperasi di seluruh Indonesia pada tahun ini dan akan terus membangun desa nelayan setiap tahunnya. Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan peredaran ratusan cartridge vape atau rokok elektronik yang mengandung etomidate di kawasan Jakarta Barat. Kasubdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kompol Indah Hartatiningrum menjelaskan, penangkapan terhadap pelaku terjadi pada Kamis dini hari yang lalu. Saat ini terduga pelaku dan juga barang bukti telah diamankan di kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berita mancanegara, anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran Ali Khazarian mengatakan Iran akan membalas secara militer setiap tindakan Amerika Serikat yang memblokade wilayah lautnya. Khazarian mengatakan mulai saat ini Iran akan menanggapi seluruh militer setiap tindakan Amerika Serikat yang melibatkan blokade laut terhadap Iran. Pernyataan itu muncul setelah Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan telah menyerang target militer Iran pada Jumat ini hari sebagai balasan atas serangan terhadap pasukan Amerika Serikat. Namun Komando Militer Iran menuduh Amerika Serikat melanggar gencatan senjata dengan melancarkan serangan di Iran yang kemudian merespon pelanggaran tersebut dengan menyerang kapal-kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Dari dunia olahraga, Liverpool harus puas dengan 1 poin setelah bermain imbang 1-1 menghadapi Chelsea di Stadion Anfield Liverpool pada hari ini. Liverpool unggul lebih dulu melalui gol Ryan Gravenberch, tetapi Chelsea menyamakan kedudukan melalui Enzo Fernandez. Hasil imbang membuat kedua tim tidak beranjak dari posisi semula pada klasemen Liga Inggris di peringkat 4 dan 9. Liverpool menempati peringkat 4 dengan 59 poin dari 36 laga dan sudah mengantongi tiket Liga Champions musim depan. Sementara Chelsea tertahan di peringkat 9 dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 2 poin dari posisi terbawah zona kompetisi Eropa.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium complex.
1: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
2: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
1: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
2: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
1: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
2: Banyak orang akan datang, ini akan jadi pusat pemasaran, banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kita masuk ke segmen musik dan informasi. Pendengar, ASEAN mengatakan keprihatinan serius terhadap situasi di Timur Tengah di tengah perang antara Amerika Serikat Israel melawan Iran. Pernyataan itu disampaikan pimpinan ASEAN dalam KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, dilansir dari Andalou pada Sabtu 9 Mei 2026. ASEAN menyambut gencatan senjata yang diminasi Pakistan dan antara Washington dengan Teheran, namun blok regional itu mendesak semua pihak menjaga pelaksanaan gencatan senjata dengan menahan diri dan menghentikan seluruh permusuhan. ASEAN juga meminta semua pihak menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi. Para pemimpin ASEAN menegaskan pentingnya hukum internasional serta menyerukan dialog dan diplomasi yang tulus untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Beralih ke informasi lain, mendengar Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyoroti transparansi biaya pada platform digital dan e-commerce. Pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara pertumbuhan platform dan perlindungan UMKM. Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Ali Mansyur, mengatakan komunikasi dengan platform terus dilakukan. Pemerintah menilai UMKM bagian penting ekosistem digital nasional. Salah satu perhatian pemerintah adalah kebijakan ongkos kirim pada sejumlah platform digital. Mekanisme pengembalian barang juga dinilai perlu pengawasan lebih jelas. Pemerintah mencontohkan skema pengembalian barang pada TikTok Shop yang membebani penjual, seller, terkadang harus menanggung biaya pengiriman ulang barang retur atau barang pengembalian. Kementerian UMKM menilai perhubungan platform dan seller harus berbasis kemitraan yang jelas. Seluruh jenis biaya nantinya akan diatur lebih transparan bagi pelaku usaha. Sementara itu, perwakilan dari Asosiasi E-commerce Indonesia menilai biaya seller atau penjual merupakan bagian penyesuaian bisnis platform digital. Ini disebut penting menjaga keberlangsungan industri e-commerce nasional. Sekretaris Jenderal Asosiasi E-commerce Indonesia, Budi Primawan, mengatakan marketplace membutuhkan sumber pemasukan baru. Selama ini banyak program promosi ditopang pendanaan perusahaan platform. Menurutnya, industri e-commerce sedang membangun model bisnis yang lebih berkelanjutan. Platform juga mulai mengurangi ketergantungan terhadap subsidi promosi dan gratis ongkir. Biaya yang dibebankan kepada seller atau penjual umumnya berkaitan dengan program promosi platform. Selain itu, terdapat biaya logistik dan peningkatan layanan administrasi digital. Asosiasi menilai pembebanan biaya kepada penjual harus dilakukan secara transparan dan terukur. Platform diminta menjelaskan secara rinci biaya kepada pelaku usaha digital. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca juga melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, pelaku usaha siap mengelola sampah secara mandiri, namun kehadiran pemerintah tetap diperlukan untuk membantu pengusaha, khususnya di bidang pariwisata, hotel, restoran, kafe dalam pengelolaan sampah ini.
1: Di pengusaha, ya memang sudah ada kerjasama dengan pengelola sampah dengan pihak ketiga.
2: Pelaku usaha pariwisata, hotel, restoran, kafe atau horeka mengapresiasi permintaan Gubernur Bali Wayan Koster agar pelaku usaha melakukan pemilahan sampah secara mandiri. Salah seorang pelaku usaha pariwisata, Made Badre di Denpasar, kemarin mengatakan pihaknya sebenarnya telah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan sampah sejak lama. Namun sebelumnya sampah tersebut belum dipilah seperti yang diterapkan saat ini. Menurut Badre, pihaknya kemudian mencari mitra pengelola sampah lainnya asal Klungkung yang siap menangani sampah secara terpilah. Sejak kebijakan pengelolaan sampah mandiri diberlakukan, pihaknya langsung melakukan pembinaan kepada karyawan agar memilah sampah sesuai jenisnya. Badre mengaku penerapan pemilahan sampah justru memberikan keuntungan karena sampah tidak lagi menimbulkan bau. Ia berharap pelaku industri pariwisata horeka lainnya turut mengikuti kebijakan gubernur dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan sampah.
1: Ya, itu suatu bagian daripada operasional hotel ya. Jadi harusnya tidak membebani itu. Harusnya sudah ada pos.
2: Made Badre mengatakan biaya pengelolaan sampah seharusnya tidak menambah beban operasional perusahaan karena sudah dapat dialokasikan sejak awal perencanaan anggaran. Biaya tersebut bisa dimasukkan dalam perhitungan harga pokok kamar atau harga jasa lainnya. Sementara itu, Ketua PHRI Karangasem Wayan Karyasa mengatakan, pengusaha besar yang memiliki lahan cukup tidak mengalami kendala dalam mengelola sampah secara mandiri. Namun bagi pengusaha kecil dengan keterbatasan lahan, hal tersebut bisa menjadi persoalan tersendiri.
3: Ini kan bagi kami ini yang kecil-kecil gitu, pengusaha yang kecil-kecil, bagi apa yang punya homestay atau punya bungalow atau punya villa kecil atau punya restoran yang kecil atau kafe yang sangat terbatas tempatnya, gimana cara pengelolaan sampahnya ini. Nah, ini yang penting juga dapat perhatian.
2: Ia menilai meskipun pengusaha bekerja sama dengan pihak ketiga, pemerintah tetap perlu memfasilitasi pengelolaan sampah oleh pihak ketiga tersebut agar tidak menimbulkan persoalan baru. Menurut Karyase, pemerintah harus tetap ikut campur dalam pengelolaan sampah dan tidak sepenuhnya dibebankan kepada pengusaha. Apalagi pelaku usaha selama ini telah berkontribusi kepada daerah melalui pembayaran pajak dan pembukaan lapangan kerja, sehingga pemerintah juga berkewajiban membantu penanganan sampah tersebut. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.

0: Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang mandek atau terhenti untuk segera direalisasikan. Di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden sudah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden sudah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, emang investasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti TV dari kita juga sebagian.
2: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
3: Karena kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas arahannya. Bagi kami yang penting jalan Pak. Kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
2: cost-cutting. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jelang Hari Raya Idul Adha, pedagang hewan kurban di Pekalongan melonjak hingga 60%.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, aktivitas perdagangan hewan kurban di Kabupaten Pekalongan mengalami lonjakan tajam. Jumlah pedagang dan transaksi di pasar hewan Kajen meningkat hingga 60% dibanding hari biasa. Sejak dua pekan terakhir, pasar hewan Kajen Kabupaten Pekalongan dipenuhi pedagang dan calon pembeli yang berburu sapi, kerbau hingga kambing untuk kebutuhan kurban. Pedagang datang tak hanya dari wilayah Kabupaten Pekalongan saja, tetapi juga dari sejumlah daerah luar kota. Salah satu pedagang asal Wonopringgo, Darno, Jumat pagi mengatakan, peningkatan aktivitas jual-beli sudah mulai terasa sejak awal Mei dan diperkirakan terus ya, ramai ya, hingga mendekati Idul Adha.
2: Ya sampai bulanan lah.
3: Oh, dari minggu kemarin udah?
2: Ya.
3: Kalau harga sapinya ini yang dijual itu sapi kurban atau campur yang di sini?
2: Campur.
3: Kalau sapi kurban dari harga berapa, Pak, sampai berapa?
2: Paling enggak itu, nek kalau begini itu yang paling enggak itu 16 naik.
3: 16 ke atas.
1: Ditambahkan harga sapi kurban tahun ini dibanderol mulai dari Rp16 juta hingga Rp70 juta per ekor, tergantung ukuran, bobot, dan kondisi fisik hewan. Sementara untuk permintaan kambing dan kerbau juga ikut meningkat meski belum signifikan. Lonjakan perdagangan hewan kurban ini dinilai menjadi sinyal meningkatnya daya beli masyarakat setelah beberapa tahun terakhir pasar sempat lesu. Para pedagang berharap tren positif tersebut mampu mendongkrak penjualan hingga Hari Raya Idul Adha nanti. Senada disampaikan petugas kesehatan hewan pasar hewan Kajen, Slamet, menurutnya meningkatnya transaksi dipicu masyarakat yang mulai mempersiapkan ibadah kurban lebih awal.
4: Hewan. Dari Rabu ya sudah 2 minggu inilah, atau sudah Rabu kemarin dan menjelang mau ke Idul Adha itu.
3: Ini biasanya pedagang ini dari mana pedagang hewan?
4: Ini pedagang ada dari Kendal, terus dari Paninggaran, dari Pemalang, terus dari Kandaserang, dari Petungsono, dari Lebak Barang.
1: Meski pasar kian ramai, masyarakat diminta tidak asal membeli hewan kurban. Pembeli dihimbau untuk lebih teliti, memastikan kondisi kesehatan hewan serta kelayakan sesuai syariat. Petugas kesehatan hewan juga terus melakukan pengawasan untuk memastikan hewan yang diperjualbelikan bebas dari penyakit dan layak untuk kurban. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Tadi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Catatan peristiwa.
6: Tanggal 9 Mei 1914 menjadi salah satu hari bersejarah dalam perkembangan politik di Indonesia. Pada hari itu, Indische Sozialdemokratische Vereinigung atau ISDV, organisasi yang kelak menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia, didirikan di Surabaya. Keberadaan ISDV tidak hanya menandai masuknya paham Marxis ke Hindia Belanda, tetapi juga menjadi awal dari sebuah gerakan yang akan mempengaruhi perjalanan bangsa Indonesia baik dalam melawan kolonialisme maupun dalam konflik internal pasca kemerdekaan. 28 tahun silam atau 9 Mei 1998, Soeharto berkunjung ke Kairo, Mesir, menghadiri KTT G13. Itu lawatan terakhirnya sebelum lengser desakan reformasi. Kegentingan dampak dari ketidakpuasan rakyat akan kepemimpinan Soeharto mulai tersulut awal Mei. Salah satu penyebabnya harga BBM melonjak 71%. Pada 2 Mei, mahasiswa di sejumlah daerah melakukan demonstrasi tuntut reformasi. Namun puluhan aksi protes itu berakhir bentrok karena ditanggapi dengan represif oleh aparat

0: kabar tanah suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 10 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Hagupit diprediksi berada di Samudra Pasifik Utara Papua Barat dengan kecepatan angin maksimum diprediksi 35 knot dengan tekanan minimum diprediksi 1002 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat-barat laut. Dalam 48 jam ke depan, intensitas siklon tropis ini diperkirakan akan melemah yang ditandai dengan kecepatan angin maksimum yang menurun hingga 35 knot. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya low level jet di Samudra Pasifik Utara Papua Barat, juga menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan utara Maluku Utara hingga utara Papua Barat Daya, serta di Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Laut Natuna, Selat Makassar, Laut Maluku, perairan utara Papua Barat Daya. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna, Selat Karimata, Selat Makassar, Laut Maluku, perairan utara Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang dan Banjarmasin, potensi hujan sedang di Banda Aceh, Medan, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat pula potensi berawan hingga berawan tebal di Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya, serta potensi udara kabur di Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Nabire, hujan sedang di Gorontalo, Mamuju, Kendari, Ambon, dan Merauke, potensi hujan ringan di Mataram, Manado, Palu, Makassar, Ternate, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca Sobat melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Oh, saya sudah bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Tetapi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Lukmantara, Bung Wisnu dan lainnya akan menemani dengan kebersamaan tim Indonesia menyapa dini hari Pro 3 RRI. Ada segmen Kopi Pro 3, komentar dan opini Anda di Pro 3 RRI. Anda bisa menyampaikan komentar dan opini Anda di segmen tersebut melalui line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Saya Fajar Nugroho undur diri, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

0: nepatin janji.
1: Udah dibilang, best friend kan gak mungkin ingkar janji. Eh, Nin, aku mau minta bantuan kamu dong.
0: Minta bantu apa?
1: Tapi kamu janji bakal bantuin aku.
0: Iya, janji. Tapi apa dulu?
1: Bantuin aku buat nembak Hana, teman kelas kamu. Gimana?
0: Best friend gak akan ingkar janji.

0: dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual,

0: Warta berita malam hari ini kita awali dari Presiden Prabowo Subianto yang memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Kualitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
2: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya. Tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun

0: tidak pernah diperbaiki.
1: Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
2: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto, puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
1: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
3: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
1: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink. Dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina, Sugandi Avandi, RR3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kota Samarinda kembali menggelar gerakan pangan murah untuk mempermudah warga mendapatkan sembako dengan harga terjangkau. Wakil Wali Kota Samarinda menyebut kegiatan ini menjadi upaya menjaga stabilisasi harga pangan di tengah tekanan inflasi. Sela Deva dari RRI Samarinda melaporkan selengkapnya.
5: Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri menilai gerakan pangan murah atau GMP membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, sekaligus menjadi langkah pengendalian inflasi daerah. Hal itu ia sampaikan saat meninjau pasar murah di halaman kantor Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda pada Jumat kemarin. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 8 pagi hingga 2 siang ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Menurut Saifuddin, besarnya antusias masyarakat menjadi pemicu bagi pemerintah Kota Samarinda agar terus mengupayakan alternatif ketika harga kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan di pasar.
6: Saya ucapkan terima kasih kepada ini ibu-ibu dan tenen-tenen yang sudah di GPM ini. Ternyata antusias masyarakat banyak banget. Kita bisa lihatin mulai dari minyak goreng yang ada, dari banyak bawang merah, bawang putih, cabai, dan lain sebagainya. Alhamdulillah juga masyarakat antusias. Pemerintah kota harus hadir. Dan semua stakeholder untuk gimana bisa meredam dan menurunkan harga-harga yang mulai melambung.
5: Sementara itu, salah seorang warga, Siti Robiatul, mengaku sangat menantikan adanya pasar murah di wilayahnya. Ia sendiri datang untuk membeli bawang merah. Namun, karena tingginya antusias membeli, belum sampai siang hari, bahan pokok incarannya ludes terjual.
7: Rencana kan mau lihat bawang merah, ternyata habis. Ya itu. Makanya lihat-lihat aja dulu, siapa tahu ada yang cocok.
5: Sama seperti Siti, seorang pembeli lainnya, Melani, mengaku senang dengan adanya pasar murah di Sungai Kapih. Ia bahkan memborong 4 bungkus minyak goreng untuk stok di rumah.
8: Ini beli minyak tuh sama beli jajan. Jajan
9: minyaknya
8: saya.
9: Berapa liter nih?
8: Ini nggak sampai 1 liter. Saya suka kesini, walaupun lihat-lihat aja. Alhamdulillah agak mendingan daripada di warung.
9: Oh gitu. Biasa ibu beli di mana nih, Bu?
8: Biasa tuh beli di kayak Indomaret, APM Tumat.
5: Kegiatan pasar murah ini pun diharapkan dapat kembali digelar agar masyarakat lebih mudah mendapatkan kebutuhan pokok di tengah harga bahan pangan yang kini naik turun. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Nirab Duliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung,
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
2: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
0: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Info Haji.
6: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
8: Memastikan ya bahwa semua layanan
9: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
5: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan malam hari ini kita masuk segmen Kopi Pro 3. Komentar dan opini Pro 3 dini hari ini kami mengangkat tema terkait dengan viral seorang siswa diduga meninggal disebabkan sepatu terlalu kecil. Mandala Rizky Syaputra, siswa kelas 11 SMK N4 Samarinda, Kalimantan Timur, menyita perhatian publik usai viral dugaan bahwa ia meninggal dunia akibat memakai sepatu terlalu kecil atau kekecilan. Di balik kabar tersebut terselip kisah pilu mengenai kondisi Mandala sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Meskipun belum jelas penyebab pasti kematian atau wafatnya Mandala, fakta tentang sepatu kekecilan yang dipakai Mandala benar adanya. Kondisi menyedihkan lainnya ialah Mandala tidak pernah dirawat di fasilitas kesehatan karena kendala biaya maupun akses. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan di kesempatan dini hari ini saya tidak sendiri, ada rekan Wisnu dan Sabil dan juga Yuda yang akan menemani Anda di kesempatan dini hari ini. Sebelum kita mulai Kopi Pro 3 sesi pertama, kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani malam akhir pekan Anda. Batas senja, kita usahakan lagi.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: One Day Without Shoes atau Satu Hari Tanpa Sepatu diperingati pada tanggal 10 Mei setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana sepatu dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak. Bagi sebagian orang, sepatu bukanlah hal yang penting, hanya sebuah kebutuhan dasar yang selalu bisa dibeli. Namun bagi sebagian orang lainnya, sepatu bisa jadi merupakan barang mewah, sesuatu yang sulit mereka beli. Jutaan anak-anak di seluruh dunia tidak cukup beruntung untuk memiliki sepatu untuk melindungi kaki mereka. Hari tanpa sepatu adalah kesempatan bagi kita untuk ikut merasakan pengalaman menjalani hari tanpa sepatu. Kerusuhan rasial di Bandung pada tahun 1963 terjadi dalam konteks ketegangan etnis yang sudah lama terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia berusaha membangun negara yang berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Namun, realitas sosial yang kompleks seringkali menimbulkan gesekan antar etnis. Salah satu peristiwa paling mencolok adalah kerusuhan yang terjadi di Bandung pada 10 Mei 1963. Ketegangan antara komunitas Tionghoa dan pribumi di kota Bandung memuncak menjadi bentrokan fisik yang memakan korban jiwa dan merusak properti.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Dengar, saat ini kita membahas terkait dengan yang menjadi sorotan publik ya, di mana wafatnya Mandala Rizky Saputra, siswa kelas 11 SMKN 4 Samarinda, Kalimantan Timur, yang menyita perhatian publik ya, usai viral dugaan bahwa ia meninggal akibat memakai sepatu kekecilan. Di balik kabar tersebut terselip kisah pilu mengenai kondisi Mandala sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Meski belum jelas memang penyebab mati pasti wafatnya Mandala, fakta tentang sepatu kekecilan yang dipakai Mandala ini benar adanya, di mana kondisi menyedihkan lainnya ialah Mandala tidak pernah dirawat di fasilitas kesehatan atau faskes karena kendala biaya maupun akses. Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati anak dan juga dosen perlindungan anak di Poltek Kesos Bandung, Pak Nahar. Pak Nahar, Pak Nahar, dari kasus wafatnya Mandala Rizky Saputra ini tentunya juga menjadi duka yang mendalam bagi publik ya. Kalau memang ini terkait dengan sepatu kekecilan yang tidak mampu dibeli oleh orang tua ataupun Mandala sendiri, ini bagaimana Pak Nahar melihat kasus yang terjadi di Kalimantan Timur ini?
3: Iya, yang pertama tentu kita berduka ya.
2: Iya.
3: Lalu kemudian ya prihatin. Duka dan prihatin ini tentu harus kita temukan kenapa ada anak yang akhirnya mengakhiri hidup yang diduga ya, yang diduga bahwa karena sepatunya kekecilan. Jadi bagi saya tentu ini ada beberapa persoalan yang harus jadi perhatian. Pertama soal bahwa benar bahwa kemiskinan itu seringkali menjadi penyebab munculnya persoalan-persoalan lain, khususnya yang dihadapi oleh anak, meskipun kemiskinan bukan salah satunya penyebab gitu ya. Tapi dari faktor kemiskinan itu, lalu kemudian kebutuhan dasar untuk misalnya menyediakan perlengkapan sekolah atau praktek kerja itu belum dipenuhi secara baik atau memenuhi standar. Jadi ini yang sebetulnya bisa didalami gitu ya. Apakah misalnya kematian ini disebabkan oleh sepatu kecil atau tidak? Karena tadi kan di awal pengantarnya adalah bahwa ini masih dugaan gitu ya.
2: Dugaan.
3: Ketika masih dugaan, ini kalau didalami, dibuktikan, sesungguhnya ini bukan hanya persoalan takdir gitu ya,
2: ya,
3: tapi yang menyebabkan meninggalnya ini bisa ditelusuri sebabnya karena apa. Kalau seandainya sebabnya dikontribusikan oleh misalnya sikap yang salah membiarkan seorang anak yang kemudian berada dalam kondisi kesakitan yang kemudian berujung menjadi sakit, lalu kemudian meninggal dunia, ini bisa bisa ada korelasinya dengan faktor-faktor lain, misalnya sekolah misalnya melaksanakan program magang. Program magang itu misalnya sudah ada kerjasama atau belum? Karena tadi kan dalam beberapa informasi bahwa Mandala itu magang itu dalam jangka waktu yang sangat panjang, itu jam 2 sampai jam 10 gitu ya. Jadi artinya 8 jam. Kalau 8 jam itu kemudian didukung oleh kondisi fisik yang tidak fit gitu. Walaupun 8 jam itu dimungkinkan bukan sebagai pekerja anak, kalau seandainya tidak membahayakan, tapi kalau ada sebab lain yang mengakibatkan seorang anak yang berusia belum 18 tahun, tapi kemudian itu dibiarkan, maka ini masuk kategori sebetulnya pekerjaan. Dan itu nggak boleh dilakukan sebetulnya. Lalu kemudian, itu bisa ditelusuri juga ke persoalan itu. Lalu kemudian yang paling mendasar adalah soal soal kapasitas, kemampuan masyarakat kita dalam melakukan pengasuhan yang baik gitu ya, pengasuhan yang baik gitu ya. Sayang sih sayang misalnya, tapi ketika misalnya anak menyampaikan bahwa ada kebutuhan punya sepatu tapi kemudian tidak dipenuhi dengan alasan ada kebutuhan lain yang lebih penting, dia misalnya kontrakan atau lain-lain gitu ya, dan ini jadi semakin kompleks gitu ya yang dihadapi oleh anak ini. Jadi kalau saya melihat ini bukan hanya persoalan takdir, tapi ada upaya pendampingan, upaya misalnya proses pendidikan, proses pemagangan yang harus juga didalami, diperhatikan. Karena kalau seandainya peristiwa ini dibiarkan, maka bebas saja misalnya sekolah kejuruan melaksanakan praktek kerja gitu ya, magang, tapi kemudian mengabaikan standar-standar tertentu yang menjaga memastikan anak ini tetap terlindungi gitu ya, aman gitu.
2: Nah itu bagaimana itu, Pak Nahar, kalau kita bicara mekanisme pengawasan gitu ya terhadap keselamatan anak, baik itu di lingkungan tempat tinggal, sekolah, atau tempat aktivitasnya, dan apakah mekanisme tersebut ini sudah berjalan efektif?
3: Iya, ya mulainya dari rumah ya. Misalnya begini, pertama soal takdir, yang kedua soal pengasuhan. Kan hukum alamnya kan anak dilahirkan itu tidak semua anak Indonesia itu misalnya sampai dewasa itu hidup dengan kedua orang tuanya.
2: Iya.
3: Iya, jadi hanya 84% yang usia anak itu diasuh oleh kedua orang tuanya itu sampai usia 18 tahun. Nah, seperti ananda kita ini yatim gitu ya, yatim terus kemudian dalam kondisi ekonomi yang tidak kecukupan. Tapi dan kemudian didukung juga karena ketidaktahuan, keterbatasan pengetahuan, sehingga tadi akses-akses bantuan yang mestinya juga bisa mensupport kebutuhan ananda itu belum dilakukan. Misalnya kan kalau seandainya nih ya, kalau seandainya hasil penelusuran kemudian bahwa orang tuanya masuk golongan miskin yang masuk desil 1 dan desil 2, ada hak-hak yang diberikan oleh negara, banyak program yang berkaitan dengan itu. Tapi kalau seandainya itu tidak bisa diakses, maka inilah kemudian dampaknya bisa luas, termasuk terhadap kejadian ini. Ini salah satu saja gitu ya. Oleh karena itu maka dari mulai rumah, lingkungan, dan pemerintah daerah itu sudah harus memahami tentang pentingnya memenuhi hak-hak dasar anak. Lalu kemudian yang kedua tentu kalau seandainya ada anak dalam kondisi rentan dan berbahaya, maka mekanisme perlindungan khusus terhadap anak ini bisa diberikan. Iya, yang pertama Pak Sarjo ya, saya menduga Pak Sarjo ini anu ya ahli atau praktisi terkait dengan itu ya, ada penyumbatan dan lain-lain yang disebabkan oleh itu. Nah, inilah yang sepertinya belum dilakukan, harusnya dilakukan gitu ya. Ini bukan saya mengatakannya ini bukan hanya sekedar takdir, tapi harus dilakukan pengecekan gitu ya, apakah kematian ini akibat tadi yang Pak Sarjo sampaikan itu ya, ada sebab medis gitu ya di sana, maka ini harus menjadi pembelajaran gitu ya, karena begini harus di misalnya anak mengalami kesakitan, lalu kemudian kita semua orang dewasa menganggap bahwa itu biasa, tidak ada misalnya kesadaran untuk memeriksa secara medis, bukan ke paranormal gitu ya. Ini menjadi penting karena tadi jadi pemenuhan hak di bidang kesehatan itu menjadi kunci tentang pemenuhan dasar anak untuk menghindari masalah-masalah lain. Nah, kalau seandainya tadi Pak Sarjo menegaskan soal ini jangan-jangan ada pembiaran gitu ya, anak sudah mengalami kesakitan tapi kemudian tidak diperiksa, lalu kemudian tetap magang, lalu kemudian tetap harus bolak-balik ke sekolah, lalu kemudian tidak ada upaya yang dapat misalnya memulihkan, menyembuhkan atau mengantisipasi rasa kesakitan itu. Inilah yang kemudian sesungguhnya ini bisa bisa melebar gitu ya, bahwa kondisi sakit yang dibiarkan itu sesungguhnya ini menjadi persoalan kalau seandainya ditarik bahwa ada pembiaran. Nah, inilah kemudian ini akan jadi masalah sulit ya bagi pihak-pihak yang membiarkan ini, meskipun sebetulnya ada perhatian-perhatian dari lembaga atau orang tua, tapi ini menjadi catatan penting untuk jadi perhatian. Yang kedua, jangan terulang lagi tadi ya Mbak Resti. Jadi di daerah itu saya misalnya menyebutkan salah satu contoh Kementerian Sosial. Di lapangan itu kan ada pendamping PKH, ada TKSK, ada peksos, ada pendamping resos gitu ya. Tenaga-tenaga yang berkaitan dengan pendampingan para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi karena miskin lalu kemudian punya masalah masalah penyerta. Itu sesungguhnya bisa dikonsultasikan atau diinformasikan gitu ya. Misalnya kuncinya begini, kalau seandainya dia masuk data desil 1, desil 2, maka ada hak-hak yang sesungguhnya bisa dikoneksikan dengan program-program yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Tapi kita menduga bahwa meskipun datanya sudah lengkap, praktek di lapangan itu masih mungkin masih ditemukan ya kemudian bahwa itu belum terakses ke program-program yang ada, sehingga konsultasi dan penelusuran itu perlu terus dilakukan.
4: Saya senang ya Pak Ahmad Tauri memberikan penguatan dari sisi bagaimana kita melaksanakan program-program magang gitu ya. Karena ini harus dijaga bersama, itu udah lintas kementerian tuh untuk menjaga agar kualitas program magang itu bisa dilaksanakan tadi memenuhi standar gitu ya, standar tentang program yang ramah terhadap anak. Karena begini, ketika melibatkan kan SM namanya juga kejuruan gitu ya, pasti tidak akan lepas dari misalnya praktek-praktek pemagangan yang menyiapkan anak-anak untuk bisa bekerja nanti setelah lulus. Tapi tentu harus tetap mengacu pada prinsip ada 3 klasifikasi anak yang terkait dengan masalah anak yang bekerja. Karena begitu dia masuk dalam ranah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, itu sama sekali nggak bisa, nggak boleh.

0: Viral seorang siswa diduga meninggal dunia disebabkan sepatu kekecilan atau terlalu kecil menjadi tema Kopi Pro 3 dini hari ini. Silakan kami buka untuk Anda yang ingin bergabung, menyampaikan komentar dan opininya di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Saya langsung menuju ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat malam Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Ya, sehat ya Pak Wibi ya.
1: Ya, prihatin Bang ya.
0: Prihatin.
1: Sedih lah. Kok gara-gara sepatu ini. Kemungkinan besar ini orang tuanya si Badaran nggak dapat PKH bansos ini.
0: Kalau bantuan ini udah banyak dari pihak sekolah ini ya. Karena klarifikasi dari pihak sekolah ini udah berulang kali. Jumlahnya juga tidak sedikit ini.
1: Ya, tapi kenapa kok sampai sepatu saja nggak bisa beli? Kan ada juga namanya KIP itu, Kartu Indonesia Pintar. Sangat memprihatinkan ya, tapi ya kita mau bilang apalagi sudah terlanjur ya, ini jangan sampai terulang lagi untuk kedua kalinya di daerah manapun di Indonesia. Yeah. Ya, ini yang kita harapkan. Dan juga ini kan SMK beritanggung jawab provinsi, ya kan? Ya, seharusnya gubernurnya itu turun ke bawah, sering sidak ke sekolah-sekolah kemana-mana, supaya dia melihat kondisi raya sendiri. Jangan malah berhabisnya beli mobil 8,5M, misalnya di YouTube. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Ya, baik. Saya ke Pak Suruan. Pak Soleh, selamat dini hari.
2: Assalamualaikum, Pengluma.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini sangat prihatin sekali yang pengumumannya. Aneh ini. Ini baru terjadi, jangan sampai ada yang terjadi lagi ya seperti ini pengumumannya. Itu kok bisa ya seperti itu? Kalau dari apa sepatu kekecilan itu kayaknya nggak masuk akal. Itu masih jauh dari ini pengumuman. Mungkin dia terkena tekanan atau dia itu berpikirnya kayak gimana ya? Atau mungkin akibat kekurangan entah itu dia malu sama teman-temannya, mungkin anaknya kan sifatnya pendiam juga bisa, apa sering dibully temennya tapi dia nggak berani ngadu ke siapa, ke pihak guru atau ke orang tuanya. Di samping itu dia ekonomi orang tuanya ya maaf tergolong lemah ya pengumuman ya. Itu seharusnya itu kalau melihat dari sisi buruk seperti itu yang penanggung jawabnya itu harus dari lingkungan dulu pengumuman. Misalnya seperti RT, itu kan yang lebih tahu tentang warganya gimana. Itu kan lingkup terkecil itu di RT. Ya bukannya kita ini terlalu mengandalkan kayak dikit-dikit RT yang disalahin. Karena apa? Dia yang paling tahu gitu loh. Kan,
0: tetangga kan mungkin, gitu ya.
2: Tetangga misalnya sebelah. Kalau apalagi kalau di, nggak tahu ya kalau di perkotaan ya mungkin nggak banyak yang kenal. Kalau misalnya di perkampungan kan biasanya A sampai Z itu banyak yang kenal. Kalau di perkampungan kan otomatis dia tahu keluarga, status keluarganya seperti apa, kesehariannya seperti apa lah. Lah terus kemudian kalau dia sifatnya pendiam walaupun dia tidak mau ngomong baik kepada orang tuanya, ke gurunya atau siapa yang diajak bicara, mungkin ada salah satu temannya yang diajak bicara tapi temennya tadi nggak berinteraksi sama yang lain, ya kan kita yang nggak tahu pengumuman. Dengan yang saran saya kalau sudah seperti itu, kalau sudah dengar seperti itu kan sudah viral tuh, mungkin pemerintah pusat entah itu dari pihak dinas sosial kan ada tiap-tiap daerah itu dinas sosial, syukur-syukur didengarkan oleh Pak Saifullah Yusuf pengumuman. Kasihan ini kayak di mana itu apa itu sampai terjadi seperti itu. Kita yang nggak menyalahkan Kemensos itu kan itu tadi kurang perhatian dari orang tua juga ya. Kalau menyalahkan orang tuanya kita juga nggak berani karena tekanan ekonomi juga ya bermasalah pengeluman gitu pengeluman. Ya harapan kami ya jangan sampailah terjadi lagi seperti itu. Kasihan pengeluman.
0: Terima kasih sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soleh di Pasuruan. Ada beberapa fakta ini terkait dengan keterbukaan informasi dari keluarga ini juga menjadi kendala, di mana Ibu Mandala sendiri mengakui bahwa beliau melarang anaknya bercerita tentang kesulitan keluarga kepada sekolah atau teman-teman, di mana Mandala sebenarnya pernah mengeluh soal sepatu kepada ibunya, tetapi informasi itu tidak segera diteruskan ke sekolah gitu ya. Dan kalau bicara masalah bantuan, pihak sekolah sudah memberikan bantuan sudah beberapa kali kesempatan ya, dan jumlahnya tidak sedikit. Ada 1.100.000, ada 600.000, ada 200.000 dan juga bantuan lainnya. Saya ke Sibolga, Pak Matauli, selamat dini hari.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Salam sehat tangguh.
0: Ya.
3: Tentang kasus anak SMK Mandala itu ya, yang meninggal waktu kekecilan. Kalau mau kita senyum-senyum atau tertawa, sebenarnya tertawa menangis ini. Bung Lukman. Kalau mau kita bilang, kita bosan membilangkan turut berduka cita kalau misalnya nggak ada garansi dari negara. Tim-tim itu nggak ada gunanya lagi kalau sudah ibarat pemadam kebakaran ya, nyawanya sudah hilang. Emang bisa diganti pakai spare part, spare part mobil enggak kan? Jadi ibarat kalau mau tertawa seperti Cinderella sepatu kekecilan, ya tertawa sedih kita melihatnya. Entah apakah ini unsur sengaja atau memang si anak itu sendiri memang di tempat untuk tidak, ya jangan dikatakan banyak nuntut, tidak tahankan sendiri. Ini kan miris, Bung Lukman. Patuh yang tidak pada tempatnya gitu. Merasakan itu. Padahal tim Satgas Kementerian Sosial yang hanya peduli terhadap Garuda sekolah Pak Prabowo itu luput dari yang ini. Dia berusaha untuk sekolah di sekolah negeri kan, SMK. Dia kan nggak sekolah di sekolah Garuda yang masih minim lah. Belum semua ada kan di semua wilayah. Dia berjuang untuk itu. Tetapi entah kenapa perjuangan itu akhirnya berhenti di melayangnya nyawa dia gitu. Berarti tim Satgas yang melakukan itu tidak cari orang sesuai dengan ininya, status DC1 dan dia yatim. Kan itu kan suatu apa namanya, kelalaian kan dari tim Satgas itu. Satgas itu ternyata Satgas Pemadam Kebakaran rupanya. Terlalu murah harga satu nyawa itu, Bung Lukman. Sama seperti anak SD itu kan, hanya alat tulis. Kalau udah kejadian, yang untuk apa lagi segudang bantuan datang kan? Toh orangnya sudah nggak ada kok di situ. Tapi cegah dini, deteksi dini itu kenapa nggak jadi prinsip ya? Untuk satgas-satgas dibentuk begitu loh maksudnya. Jadi harapan kita, mumpung Pak Prabowo lagi gadang-gadangnya terhadap apa namanya sekolah Garuda, yang ini loh Pak, yang di Pemda punya di provinsi, kabupaten, kota itu juga ranah Bapak loh, Bapak. Orang RI pertama, orang nomor satu yang memegang Undang-Undang Dasar 45 tentang kependidikan.
0: Tapi terkait APBN dengan kepedulian lingkungan bagaimana Pak Matauli? Ini kan kalau bicara data juga kan, kalau bicara Kementerian Sosial atau Dinsos juga kan semua bicara data, balik lagi ke tingkat RT atau RW.
3: Mereka nggak jemput bola Pak, harus ada dulu kasus. Ya nggak mungkin ketua RT-nya okelah pada tahu gitu kan. Cuma Satgas itu kemana gitu. Apakah gabut begitu. Dan yang kedua, data DC1 kita belum semua digital, Bung Lukman. Masih kertas dan pensil, apa pulpen. Sama kayak mensensus kita, sama kayak kita mencoblos. Masih kertas. Sekarang sudah paperless mengurangi ini. Itu nggak ada yang dibilang kolaborasi semua, itu nggak ada. Jadi saya tinggal nunggu korban, terlalu murahnya korban menjadi nyawa. Dan terakhir ini Bung Lukman ya. Kalau memang ini tadi kan jadi SMK tuh. Kebetulan saya dosen dan mengajar juga di SMK. Di SMK itu kan miniaturnya di pabrik itulah. Kalau mau kita bilang kan, yaitu magang. Di situ untuk jenis sepatu bisa ada sampai 3. Kalau dia jurusan otomotif. Alat pelindung diri. Karena di situ ada standar keselamatan kerja. Ya, SMK 3 gitu loh. Keselamatan dan kesehatan kerja, sistem manajemen. Di situ dia berhadapan dengan berbahaya, berlimbah dan beracun. Kalau enggak mati, cacat, lumpuh. Karena berhubungan dengan listrik, ya kan, apa minyak yang tumpah dan sebagainya. Jadi situ apa namanya ya? Kalau ini anak dengan usia seperti itu menahankan sakit di tempat praktek kerja, ya saya pikir apa namanya, Pak Prabowo juga abai, Pemda juga abai dalam hal ini, nggak melakukan itunya. Jadi desil-desil yang tadi itu perlu dikasih inilah, dikasih tegaslah para petugas yang sudah dipercayakan gabungan ini. Jangan sampai abai begitu dengan yang ada dulu korban. Terus fasilitas yang tadi apa desil-desil itu segeralah gerak cepat, jemput bola. Kan begitu.
0: Ya.
3: Dan banyak Bung Lukman, tidak hanya tentang ini, kekerasan juga lagi.
0: Baik.
3: Kalau bisa rumah sakit kita itu juga menampung tempat orang. Mungkin orang kan sungkan ke kantor polisi melapor, menengok seragam polisi aja udah takut. Udah ke rumah sakit aja.
0: Baik, kita berbagi waktu ya, Pak Matolian. Terima kasih.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Beni Subandrio yang sudah menunggu di Sleman. Selamat dini hari, Pak Beni.
4: Selamat malam, selamat dini hari.
0: Iya. Silakan.
4: Iya, jadi kalau mendengar seperti itu keterlaluan sekali ya. Ini terlepas dari apa bentuk keluarganya ini bagaimana. Tetapi kalau itu di SMK itu kan siswa yang dipersiapkan, maaf saya kasihkan sebentar. Siswa yang akan dipersiapkan untuk bekerja, jadi lulus untuk bekerja begitu. Jadi kalau dari segi mereka anak itu, kalau sudah masuk ke sekolah itu berarti kan anak itu jadi miliknya, jadi anak sekolah itu juga. Jadi setiap di sekolah itu sendiri kan ada kesiswaan, ada PP, ada guru wali kelas. Jadi kalau melihat kok anak saya ini kok jalannya kok, jadi kan itu sepatu kekecilan itu kan tidak hanya sekali dipakai gitu, pasti setiap mungkin setiap hari sudah dipakai. Iki kok bocah iki melakune kok koyok ngene, kok seperti itu. Guru-guru yang dia mengajar itu kan sudah tahu. Biasanya kalau di yang ada kejadian yang ada di sini itu guru-guru atau teman-teman dekatnya itu ditanya, kenapa itu? Kenapa itu? Oh, itu masalahnya begini, begini. Nah, kalau begitu penyelesaiannya bagaimana? Kalau memang itu tidak punya, misalnya tidak punya betul, di sini ada sesuatu yang untuk membantu, apa dibelikan sepatu yang sesuai dengan dia, ukurannya dia, begitu untuk membantu. Jadi untuk penampil, apalagi kalau untuk magang itu kan memerlukan sesuatu yang kalau katakanlah pakaiannya untuk bekerja di tempat perusahaannya itu kan harus pas gitu, tidak boleh sampai kekecilan gitu, kan kasihan sekali itu sebenarnya. Jadi kalau seperti itu ya pihak sekolah niki kepiye, terus apalagi dari kelurahan apa namanya keluarganya itu bagaimana. Biasanya kalau guru-guru itu datang ke rumahnya bagaimana, keadaan rumahnya bagaimana, lalu kita bantu seperti apa, biasanya begitu yang kejadian di sini gitu. Begitu.
0: Baik, Pak Beni, terima kasih.
4: Ya, terima kasih.
0: Ya, nanti akan saya sampaikan beberapa fakta ya, klarifikasi dari pihak sekolah karena ini luar biasa, karena pihak sekolah sudah cukup peduli karena sudah menyalurkan beberapa nominal yang tidak sedikit gitu ya, ada 1.100.000 dan lain-lainnya. Dan ini memang bisa dibilang informasinya telat yang disampaikan oleh terkait dengan sepatu kekecilan ini. Tapi saya sapa dulu yang dari Bengkulu, Pak John, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari, Bang Lukman. Kalau saya berpandangan lain, Bang Lukman.
0: Nah, boleh.
5: Kalau yang namanya anak magang itu dipakai aji mumpung sama tempat dia magang. Semua pekerjaan dilalap sama dia, sama dengan guru-guru honor. Nah, kalau menurut saya ini kerjanya terlalu opor. Ini
0: kelelahan gitu ya.
5: Kelelahan, tidak kenal mungkin, tidak kenal istirahat, tidak apalagi makan siang. Kerjanya terlalu diporsir. Ya mesin saja kalau diporsir
0: jebol ya.
5: Apalagi manusia baru seumur segitu. Kalau menurut itu yang harus diperiksa menurut polisi-polisi yang tempat dia magang itu. Coba berapa jam dia kerja, seberapa berat yang dia kerjain, apa saja, apa masih dalam tahap yang wajar apa sudah di luar kewajaran. Nah, itu yang perlu di ini. Enggak usah istilahnya saling menyala, apalagi sampai menyala Prabowo segala macam telepon sebelumnya. Pak Prabowo apa masalah ini? Periksa saja tempat dia magang itu. Pasti sekarang ini sudah takut-takut ya, sudah gemetaran tuh. Pasti tidak mungkin enggak tuh. Karena saya sering menyaksikan anak-anak magang tuh memang kerjanya memang ya kayak mana ya dibilang istilahnya tuh saya magang tuh aji mumpung kayak gitu, nah sama kayak guru honor tuh. Guru honor tuh kan yang PNS-PNS tuh kan cuma nangkang-nangkang kaki aja, semuanya dikerjain sama guru honor. Nah sama lah posisinya tuh.
0: Iya.
5: Nah, sama itu kayak gitu. Kalau pendatang.
0: Ya.
5: Oke, terima kasih Bang.
0: Baik, terima kasih ya untuk bisa mengetahui secara jelas ya, memang belum sampai ke tahap situ atau memang kasus ini memang udah menguap begitu saja. Namun memang secara medis memang ini belum ada diagnosa secara medis ya terkait dengan sepatu kekecilan gitu ya. Tapi memang yang diangkat selalu terkait dengan hal itu gitu ya, yang beredar di media sosial gitu ya. Memang tanpa ada diagnosa medis yang lengkap, maka sepatu ini tidak dapat disebutkan sebagai penyebab kematian karena memang belum terbukti, karena masih diduga. Saya menuju ke rekan Wisnu ya, yang akan membacakan WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi. Silakan Wisnu.
6: Iya Lukman, ini sudah ada beberapa pendengar yang mengirimkan pesannya lewat WA. Yang pertama ada Ibu Kartika dari Demak. Beliau ikut prihatin gara-gara sepatu terlalu kecil, dan kami memohon kepada para orang tua, guru, dan lingkungan masyarakat agar kejadian yang menimpa siswa SMK ini tidak terulang lagi. Tolong ulurkan tangan untuk membantu apapun bentuk bantuannya. Kasihan, kita wajib saling menolong sesama. Yang kedua dari Ibu Rina di Surabaya. Kalau memang benar penyebabnya karena sepatu terlalu kecil, ini sangat menyedihkan sekali Lukman. Sekolah dan lingkungan sekitar sebaiknya lebih peka melihat kondisi siswanya. Jangan sampai anak menahan rasa sakit hanya karena takut atau malu berbicara. Dan yang ketiga ada Bapak Rahmat di Cirebon. Saya melihat ini bukan hanya soal sepatu saja, tapi juga soal kondisi ekonomi keluarga yang masih sulit. Banyak orang tua sebenarnya ingin memberikan yang terbaik, tetapi kemampuan mereka ini terbatas. Negara dan lingkungan sekitar perlu hadir untuk membantu. Sekian Lukman.
0: Terima kasih Wisnu ya. Dan satu penelpon terakhir ya, boleh kita ke Malang. Ada Mbak Uun, selamat dini hari. Terputus Mbak Uun. Atau lainnya salah? Betul Mbak Uun? Iya. Nanti cukup atau tidak untuk Mbak Uun di Malang atau di kesempatan nanti ya, di sesi kedua atau seperti apa? Ya putus. Ya memang ini ya memang yang banyak yang perlu diklarifikasi terkait dengan hal ini, dan dugaan-dugaan ini akhirnya yang beredar di media sosial yang diangkat itu terkait dengan sepatu. Dan kalau dari pihak sekolah dan ini sudah mengetahui, mereka membawa bantuan uang tunai sekitar 650 ribu roti dan susu saat kunjungan. Dan di situ di tanggal 23 April Ibu Mandala baru menyampaikan bahwa sepatu anaknya sudah tak muat dipakai. Dan Mandala pernah mengeluh soal itu kepada ibunya, tapi ibunya sendiri mengakui bahwa ia melarang Mandala bercerita ke sekolah atau teman-teman. Katanya jangan sampai orang tahu kita kesusahan gitu ya. Dan mendengar itu, wali kelas segera bergerak berkoordinasi dengan teman sekelas untuk memberikan sepatu baru ya. Dan rencana bantuan pun disusun. Selain sepatu, wali kelas bersama teman-teman di sekolah juga berencana membawa Mandala ke puskesmas untuk diinfus pada hari Jumat. Namun pada Jumat 24 April sebelum semua rencana bantuan itu terlaksana, kabar duka datang. Jumat dini hari Mandala dikabarkan meninggal dunia. Nanti kami akan lanjutkan Kopi Pro 3 dini hari ini di sesi kedua. Namun ada Marsyanda, kisah sedih di hari Minggu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya Kampung Nelayan.
2: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut, sehingga

0: Dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
1: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
0: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026 ini.
1: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini, totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
0: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada ribuan buruh rokok. Laporannya disampaikan Faiz Putra.
3: Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh rokok di PT HM Sampurna TBK Rungkut 2, Surabaya hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Bantuan tersebut disalurkan ke 2.800 pekerja buruh rokok PT HM Sampurna TBK dan per orang mendapatkan Rp1.000.000. Gubernur Khofifah saat diwawancara awak media usai acara mengatakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau mulanya sudah diajukan sejak zaman COVID dan pada akhirnya disetujui dengan total penerima sebanyak 10.324 buruh pabrik rokok di 65 perusahaan di seluruh Jawa Timur. Ia menambahkan dengan adanya BLT ini menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah kepada seluruh buruh pabrik rokok di Jawa Timur yang 83,67% diantaranya merupakan perempuan.
4: Jadi DPHCHT ini kita mengajukan sejak zaman COVID lalu, kemudian disetujui sesuai dengan spesifikasi ya, dan tahun ini yang disetujui hanya 10.324, masing-masing 1 juta, berarti ada 10 miliar 324 juta.
3: Sementara Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menyebut dengan adanya program tersebut juga mendukung pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan para buruh pabrik rokok yang didominasi oleh kaum perempuan.
5: Di antara 10.324 ini, Ibu Gubernur, perempuannya sejumlah 8.638. Persentasenya 83,67%. Bahwa ibu-ibu sekarang bukan bagian tulang rusuk saja, Pak, tapi tulang punggung keluarga.
3: Penyaluran BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini juga disalurkan di 25 kabupaten kota di seluruh Jawa Timur dengan total anggaran yang telah disiapkan mencapai 10 miliar 324 juta rupiah. Harapannya dengan program tersebut mampu mendukung terciptanya kondisi perekonomian Jawa Timur yang berkesejahteraan dan semakin kondusif. Faiz Putra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penambahan armada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan, kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan, kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
2: Persiapan kami di jalur yang tepat karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
3: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Paket.
1: Sebentar. Paket dari mana, Mas?
2: Wah, saya nggak tahu, Bu. Saya cuma nganter aja. Mari, Bu.
1: Terima kasih ya, Mas.
3: Wah, habis belanja online, Bu.
1: Bukan, Bu. Ini takutnya gratifikasi, Bu. Repot lapornya kalau harus ke KPK. Apalagi kondisinya lagi pandemi COVID-19 seperti ini.
3: Kalau itu gratifikasi, kan sekarang lapornya lebih gampang.
1: Ih, atuh, beneran lah. Ini gratifikasi dikirim dari vendor. Padahal saya udah bilang kalau pegawai negeri nggak boleh terima gratifikasi. Bener nih, lapornya lebih gampang.
3: Gini, Bu, caranya. Ibu lapor gratifikasi lewat aplikasi Gol KPK yang diunduh di Google Play Store atau App Store. Tekan lapor, terus foto bukti tuh gratifikasinya. Pokoknya gampang banget.
1: Wah, semudah itu ya lapor gratifikasi. Cepat, aman, mudah, dan murah.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat melaporkan gratifikasi yang diterima melalui gol.kpk.go.id atau melalui aplikasi Gol KPK yang diunduh di Google Play Store atau App Store.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari dalam segmen Kopi Pro 3, komentar opini dan opini Pro 3 RRI. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema yang kami angkat terkait dengan viral siswa SMK yang meninggal dunia diduga karena sepatu kekecilan. Dan saya tidak sendiri, ada rekan saya Hadani Sabil dan juga Wisnu yang akan menemani Anda nanti hingga jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Ya, Sabil, kalau kita lihat ini kan cukup viral gitu ya, kasus meninggalnya Mandala Syahputra SMK. Ini sebenarnya menjadi sorotan itu seperti apa, Sabil?
1: Ya, jadi yang menjadi sorotan di masyarakat kita adalah mengangkat soal ya ketidakmampuan keluarganya, terutama ibunya ya, yang tidak mampu membelikan sepatu dengan ukuran yang sesuai dengan kakinya, sehingga terpaksa memakai sepatu kekecilan. Dan inilah yang kemudian di framing oleh berbagai media dan juga pemberitaan.
0: Iya, influencer juga udah mulai banyak ya kalau kita lihat ya.
1: Sehingga menyimpulkan bahwa penyebab kematian beliau ini Mandala ya akibat menggunakan sepatu kekecilan.
0: Iya.
1: Namun ya ini yang menjadi polemik kemudian, apakah betul penyebabnya akibat sepatu kekecilan, karena ada juga tradisi di luar sana yang menggunakan sepatu ukuran kecil untuk menjaga supaya ukuran kakinya tetap kecil.
0: Oh.
1: Anda bisa searching, mungkin ya pendengar juga, ada foot binding itu di Tiongkok.
0: Okay.
1: Nah, jadi menggunakan sepatu kekecilan itu tidak lantas membuat orang menjadi meninggal. Bahkan dunia. Untuk menjadi cacat pun katakanlah begitu, ternyata belum tentu. Ada tradisi foot binding, sengaja mengikat kaki dengan menggunakan alas kaki atau sepatu yang kecil sehingga kakinya itu tidak tumbuh gitu. Dan itu tidak menyebabkan sampai meninggal. Mungkin hanya ada cacat atau pertumbuhan kaki yang jadi tidak normal gitu. Nah, jadi ini juga yang jadi pertanyaan, sebetulnya apa penyebabnya, karena ya tadi Lukman sudah sampaikan tidak ada diagnosa medis.
0: Jadi ada beberapa versi sebenarnya ya yang beredar terkait dengan meninggalnya Mandala ini ya.
1: Iya. Tapi apakah dari pembengkakan atau peradangan yang disebut di kaki itu, apakah bisa dijelaskan secara medis, bisa kemudian menjalar ke bagian tubuh lain? Ini juga menjadi pertanyaan, karena itu tadi sayangnya tidak ada otopsi, tidak ada diagnosa medis juga sebelum kejadian meninggal ini. Dan yang lebih disoroti lagi, Lukman, selain dari kasus peradangan kaki karena menggunakan sepatu kekecilan, adalah klaim bahwa tidak adanya upaya untuk membelikan sepatu yang layak. Bahwa sebetulnya itu bantuan sudah ada sebelumnya. Bahkan dari pihak sekolah juga bukan hanya untuk urusan sekolahnya, sewa rumahnya pun
0: dibantu.
1: Diberikan. Iya.
0: Jadi bukan tidak ada kepedulian ya terkait dengan situasi atau kondisi keluarga Mandala.
1: Iya.
0: Baik.
1: Terutama ekonominya.
0: Terutama ekonominya.
1: Sudah ada.
0: Nah, kalau Wisnu, untuk fakta-fakta yang Anda dapatkan sejauh mana?
2: Iya, Lukman. Memang ya banyak fakta yang perlu kita bicarakan, karena kalau tidak kita luruskan ini banyak mengundang kesalahpahaman ya.
0: Iya.
2: Yang pertama, benar seperti apa yang diucapkan Bung diucapkan Sabil tadi, karena sepatu ini sebenarnya bukan penyebab utama. Karena sudah disinggung juga tadi ada tradisi juga ya, karena memang kalau sepatu kekecilan mungkin efeknya itu sebenarnya luka lecet, kapalan, cantengan seperti itu, Lukman. Nah, dan juga tanpa adanya diagnosa medis yang lengkap, sepatu ini tidak dapat disebut sebagai penyebab kematian karena belum terbukti. Itu yang perlu diperhatikan yang pertama. Dan yang kedua, keterbukaan informasi dari keluarga korban ini belum tidak terbuka lah intinya. Karena Ibu Mandala sendiri mengakui bahwa beliau, ini ibunya, melarang anaknya untuk bercerita tentang kesulitan keluarganya kepada sekolah atau teman-temannya, Lukman.
0: Tapi ini ibunya Mandala mendapatkan bantuan atau meminta bantuan ke pihak sekolah ya?
2: Betul sekali, memang ya, meminta bantuan kepada sekolah dan sebenarnya sekolah pun juga sudah merespon setiap ada permintaan dari keluarga Mandala ini ya, di mana dari sekolah pun juga memberikan bantuan uang, menyalurkan zakat, berusaha untuk membantu mengaktifkan BPJS juga. Nah, tetapi ya, setelah diberikan bantuan tersebut juga, berdasarkan keterangan kakak dan ibunya, Mandala ternyata tidak pernah diperiksakan ke dokter atau fasilitas kesehatan lainnya, Lukman. Sehingga penyebab pastinya ini tidak diketahui secara secara medis, ini masih belum pasti.
0: Cuman ya udah terlanjur tadi di framing di media sosial ataupun yang beredar ini karena sepatu gitu ya.
2: Iya.
0: Jadi upaya dari keluarga ketika Mandala sakit ini apa yang dilakukan?
2: Iya, upayanya ini nih. Kalau kita bicarakan nih seperti mengoleskan fresh care kepada kaki yang bengkak-bengkak itu, memberinya Sangobion dan segala macamnya seperti pengobatan-pengobatan apa ya kalau saya sebutnya receh lah, seperti itu, Lukman. Dan juga ini juga dibawa ke pengobatan non medis.
0: Meskipun sekolah sudah menganjurkan untuk ke layanan kesehatan
2: betul
0: atau medis
2: sekali,
0: ya.
2: Betul sekali,
0: Lukman. Oke, terima kasih Wisnu. Dan nantinya juga pendengar juga bisa dengan bisa lebih objektif gitu ya dengan beberapa fakta yang ada yang sudah disampaikan. Tidak mengurangi fakta yang ada, versi dari Disdik, Dinas Pendidikan, dan juga versi dari sekolah gitu yang tidak sudah diklarifikasi juga dan dibenarkan oleh Ibu Mandala. Nanti kita akan bahasnya dan tentunya pendengar juga bisa memberikan komentar dan opininya melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Iwan Fals, Sore Tugu Pancoran.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangannya bersama dengan praktisi dan pengamat kesehatan, Dr. Fajri Adai. Dr. Fajri.
2: Ya, halo. Kabar?
1: Kabar sehat. Dok, kalau ini baru dugaan ya, Dok, ya. Kalau kita bicara sepatu kekecilan gitu ya.
2: Iya.
1: Sampai ke apa dampaknya yang memang jauh lebih parah itu seperti apa, Dok?
2: Ya, saya paham sih isunya sih. Ya. Jadi ada seorang anak yang sepatunya kekecilan lalu terinfeksi berat kemudian sudah meninggal. Pertama-tama saya turut berduka cita apa atas peristiwa sosial sih sebenarnya yang terjadi.
1: Ya.
2: Dan yang kedua, karena saya dokter, saya akan mungkin edukasi dan menganalisis dari segi kesehatan. Nomor satu bahwa mungkin jadi sepatu kekecilan. Kalau sepatu kekecilan itu pasti di engkel kita tuh bisa terinfeksi. Kemudian kalau infeksinya berulang gak sembuh-sembuh, gak diperbaiki dengan baik, ya infeksi bisa meluas. Infeksi yang meluas awalnya di telapak kaki doang, misalnya tuh di kaki doang, terus naik ke betis, naik ke lutut. Lalu kumannya bisa yang tadinya hanya di daerah kulit, masuk ke otot, masuk ke tulang, lalu masuk ke darah, lalu masuk ke seluruh tubuh, kemudian meninggal.
1: Yeah.
2: Waktunya itu namanya shock sepsis kalau bahasa dokternya. Jadi infeksi yang meluas ke seluruh tubuh.
1: Butuh berapa lama, Dok, untuk sampai tahap itu?
2: Timeline-nya. Timeline-nya tergantung banyak faktor. Bisa hitungan hari sampai minggu sih. Jadi nggak mungkin 2 jam tuh nggak mungkin. Jadi hitungan hari sampai minggu. Misalnya sudah seminggu lebih gitu ya. Dan tergantung apa, seberapa besar lukanya, seberapa ganas kumannya, kan misalnya kena tetanus segala macam. Seberapa nutrisinya beliau tersebut, kemudian makannya bagaimana, sekotor apa dibersihkannya bagaimana, itu tergantung semuanya itu dan tergantung penyakit penyertanya, ada kencing manis atau tidak, ada masalah darah atau masalah atau imun atau masalah yang lain, itu yang faktor yang mempengaruhi. Itu dari segi medis. Namun dalam konteks kasus ini saya tidak tahu, karena saya tidak memeriksa kasus ini. Cuman memang kemarin saya baca-baca juga sempat rame ya. Ada yang bilang sebenarnya nih sekolah juga sudah mengusahakan untuk diberikan bantuan segala macam. Cuman mungkin keluarga belum menerima atau apa. Nah itu saya nggak tahu karena saya tidak punya kompetensi atau data terkait informasi itu.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Nah kalau kita bicara sepatu kekecilannya, bukan hanya dalam kasus mandala saja gitu ya. Mungkin juga kita sehari-hari ini menggunakan sepatu yang memang kurang nyaman gitu, Dok ya. Artinya masih dalam tahap ya kekecilan, artinya tidak nyaman gitu. Itu bagaimana dampaknya kalau untuk aktivitas sehari-hari tadi ya? Mungkin berbeda tiap orang ya.
2: Jadi gini, ada yang perlu dipahami dalam milih sepatu intinya. Nomor satu, bentuk kakinya bagaimana. Ada orang kaki yang kepalanya itu, ujung kakinya itu maksudnya jari-jarinya itu lebih mencerut gitu ya. Ada yang kayak kipas.
1: Ada yang lebar ya.
2: Jari lebar.
1: Ada
2: yang kelingkingnya keluar. Ya kan, itu bentuknya beda-beda tuh. Ada yang kan kaki kan ada agak colong tuh antara tumit sama bagian depan tuh, ada yang datar, ada yang, nah itu memang harus dievaluasi sebetulnya. Kalau misalnya kita makainya nggak tepat, nanti dampaknya apa? Satu, kukunya bisa rusak, daging apa namanya kulit sampai daging bisa robek tuh di mana, di kelingking, kulitnya bisa robek, bisa kan, atau bisa sampai mungkin lecet di heels. Kalau cewek tuh kadang-kadang di heels nih bisa berdarah nih di bagian ankle ya. Di heels bisa berdarah. Atau juga bisa terjadi plantar fasciitis namanya. Plantar fasciitis adalah suatu peradangan yang mana kalau kaki kita ini kan kalau bergerak itu kan pakai kabel ya. Ada kabel yang menarik dalam kutip seperti kabel di dalam otot gitu. Nah itu kalau kita misalnya nggak pas, kabelnya itu bisa gampang teriritasi. Nah itu bisa gampang nyeri. Gejalanya adalah kalau kita bangun tidur, wah kok nyeri banget gitu. Kalau ditelapakin tuh jinjit nih sakit banget nih di telapak kaki ini, di bagian tumitnya nih. Nah, barangkali karena plantar fasciitis, bisa jadi karena ada kabel ya. Jadi kan kalau kabel di dalam yang menggerakkan kaki kita ke arah belakangnya itu bisa teriritasi jadi sakit. Contohnya itu penyebab. Makanya disarankan kalau ada sakit kayak gitu ya pakai alas yang empuk, kan ada tuh sepatu atau sendal yang sangat empuk, ukurannya sesuai. kalau bisa diukur dulu, dipakai dulu. Kalau beli sepatu ya dicoba dulu nyaman, dipakai jalan-jalan 20 meter, terus keliling-keliling toko, Pak. Nyaman apa enggak sekiranya gitu. Ya kalau enggak bisa lecet gitu. Bahkan kalau yang teknologi sekarang tuh sepatu agak mahal kan, dia sampai ngikutin kontur kaki, disuruh lari dulu, ada teknologinya gitu tuh untuk kaki gitu. Ya itu mungkin bisa membantu lah supaya enggak terlalu parah gitu. Kalau jalan jauh ya kita milih, kalau emang ada dana, sepatu tertentu kan itu empuk banget. Itu sangat mempengaruhi untuk kesehatan kaki kita.
1: Dok, nah, ketika sudah tadi, ketika sudah ada gejala ataupun ada pembengkakan ataupun merasa sudah itu bagaimana, Dok?
2: Nah, kalau udah ada luka, apalagi lukanya terbuka, terinfeksi, itu harus segera ke dokter supaya lukanya dibersihkan. Kalau memang ada nananya dibersihkan, jaringan matinya dibuang. Kalau emang nanti diperiksa ada, kalau udah usia misalnya, jangan-jangan punya kencing manis atau DM. Itu kan nggak kerasa tuh kakinya luka. Ya supaya nggak supaya tidak menyebabkan yang terjadi kemarin, ya kita ambil pelajaran. Walaupun kita bersimpati, tapi kita harus ngambil pelajaran dari situ. Barangkali pada kasus itu, jika emang benar terjadi, berarti itu benar-benar kemungkinan besar neglected ya, atau tidak tertanggulangi dengan baik dalam waktu yang lama. Sehari dua hari gitu. Itu mungkin pelajarannya. Jadi kalau ada, ya dibersihkan gitu. Kalau orang DM kan ada perawatan khusus kaki DM, kaki kencing manis. Disuruh pakai yang alas yang empuk, yang sirkulasinya bagus, nggak gampang berdarah, kemudian sering ganti kaos kaki kalau pakai kaos kaki, gitu. Jadi banyak aspek sebenarnya, potong bukunya juga bagus. Kalau nggak nanti tertusuk jadi infeksi. Kalau bahasa awamnya cantengan. Di masalah baru. Ya itu ada infeksi paronikia namanya kalau bahasa dokternya, intinya infeksi lah. Dari daerah situ, ya itu aspek-aspek yang harus diperhatikan.
1: Nah, kalau dalam konteks tadi keterbatasan ekonomi nih, Dok, ini untuk secara mandiri bisa tidak nih untuk penanganan
2: perawatannya?
1: Atau
2: sebenarnya kalau infeksi begitu, kalau udah infeksi harus ke dokter.
1: Kalau bengkaknya saja tapi tanpa luka gimana, Dok?
2: Nah, kan nggak tahu nih bengkak kaki ini penyebabnya apa nih? Bener kejepit? Jangan-jangan masalah jantung, jangan-jangan masalah vena yang ada gumpalan, namanya defect thrombosis, ada penggumpalan vena dalam, atau katup kaki yang bocor. Kebetulan saya dokter jantung juga menangani itu sehari-hari, katup bocor di kaki. Namanya vena insufficiency gitu. Itu jadi katupnya bocor banyak gitu, kalau kita prevalensinya cukup tinggi, lumayan. Kalau kita cek di USG mungkin kelihatan bocornya banyak, kalau kita suka bengkak-bengkak nggak jelas, jadi diperiksa dulu lebih lanjut. Bagaimana kalau keterbatasan ekonomi? Nah, ini memang menjadi masalah kita bersama ya. Dalam konteks sebenarnya, BPJS itu kan gratis. Di puskesmas bisa berobat gratis, lalu dirujuk nanti juga semuanya gratis, ditanggung. Cuman kan orang kan berobat pakai ongkos. Kemudian kan juga kan, nah, kalau orang yang bekerja juga harus meninggalkan pekerjaan, juga kan akan hilang pekerjaan. Nah, ini masalah bersama nih, harus dipikirin. Kalau itu susah jawabannya tuh. Tapi setidaknya semua tuh ditanggung, Pak. Intinya gitu.
1: Meskipun hingga detik ini memang belum ada diagnosa medis yang lengkap, di mana sepatu itu menjadi penyebab itu ya, bisa jadi mungkin ada komorbid lain gitu ya,
2: Dok ya. Betul.

Kami lanjutkan Kopi Pro 3 sesi kedua untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Temanya terkait dengan viral siswa SMK yang meninggal dunia diduga akibat sepatu kekecilan. Silakan kami buka untuk Anda yang menyampaikan komentar dan opininya melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya langsung menuju ke Tebet, Jakarta Selatan, Bu Ria. Selamat dini hari.
1: Iya, selamat datang juga dini hari, Bang Lukman Tara. Sudah lama nggak.
0: Iya.
1: Juga sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Yang lainnya ya, itu ya. Sudah hadir kemarin libur, stabil, masih sehat terus semua guru yang nggak gitu gas ya. Bang Lukman, ini luar biasa ya, viral ya. Seorang siswa diduga meninggal disebabkan sepatunya terlalu kecil. Kok bisa ya apa ini sekolah itu? Lagian kakinya ukurannya ini dikasih yang begini ya kan? Apa gimana ya bang? Kalau aku ya bang rupanya apa namanya? Kalau sepatu itu kan apa namanya? Nggak cukup kakinya dipaksakan itu kan kurang. Apa namanya, kurang bagus ya penyabaran kan, apa namanya, siswa ini, apa, laki-laki ya siswa ini ya Bang
0: iya,
1: Lukman ya,
0: iya.
1: Siapa ya, kalau nggak salah namanya Mandala Rizky Saputra ya, kalau nggak aku dengar ya. Nah, itu kan, apa, ya kakinya kan ukurannya, ya kakinya ukurannya 43 atau 44, dikasihnya 40, jauh banget kan. Nah, jadi, ya karena ia terpaksa memakai sepatu speed, apa namanya, tersebut, dalam waktu lama, termasuklah saat manggang atau praktik kerja ya, karena keterbatasan biaya untuk membeli sepatu baru. Ibunya juga bekerja sebagai penjual, kalau nggak salah penjual risoles deh keliling ya, itu berapa ya ininya penghasilannya ya kan. Jadi kondisi medisnya apa, sepatu yang terlalu sempit menekan pembuluh darah dan saraf secara terus-menerus, menyebabkanlah pembengkakan, peradangan atau inflamasi dan infeksi parah pada kaki. Begitu gampang Lukman Tara. Jadi puncaknya apalagi dengan apa puncak kejadian ini, infeksi tersebut diduga berkembang menjadi apa namanya tadi, sepsis namanya itu, atau infeksi namanya infeksi apa namanya, infeksi sistemik yang masuk ke aliran darah. Nah, setelah mengalami sakit di kaki dan penurunan kondisi fisik, ia meninggal dunia kemarin pada ya udah lama ya, kalau aku beritanya tuh April ya, bulan April ya Bang ya. Nah, terus ya tahun ini ya. Jadi komentar dan opini ini apa namanya, sisi medis dan keselamatan, sepatu sempit memang bisa menyebabkan masalah kesehatan serius, mulai dari lecet kronis, kelainan apa bentuk kaki, hingga infeksi yang fatal yang tidak ditangani. Tapi udah tau kakinya begitu, kenapa nggak ada buru-buru ini ya Bang Lukman? Apa mau ke dokter ke mana? Mungkin ke puskesmas ya kan? Udah terasa badannya, mungkin dia pakai aja dipaksa ya.
0: Baik.
1: Jadi Bang Fajar, Bang Lukman Tara, kesimpulannya, viralnya kasus ini terjadi karena tragedi ini merupakan perpaduan antara kemiskinan struktural atau tak mampu beli sepatu, benar nggak? Dan kurangnya akses kesehatan yang cepat, ini adalah pelajaran berharga bahwa kebutuhan dasar seperti sepatu sekolah yang layak tidak boleh diabaikan, dan sistem perlindungan sosial harus memastikan bantuan sampai kepada yang benar-benar membutuhkan tepat waktu. Itu saja
0: Bang
1: Lukman.
0: Ya, terima
1: tetap
0: kasih.
1: Semangat, sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Saya menuju ke Malang, tadi terputus ya Mbak Uun. Selamat dini hari.
2: Selamat dini hari Bung Lukman.
0: Ya, Mbak Uun ikut mengikuti juga ya untuk viralnya ini.
2: Iya, tahu. Kalau kesimpulannya menurut aku cuma kayak gini sih.
0: Apa tuh?
2: Perlu diselidiki orang tua dan keluarganya.
0: Wow.
2: Kayak gitu sih. Oh. Pengajuan kan sudah ya. Pengajuan bantuan untuk sewa rumahnya katanya sudah. Terus pengajuan untuk minta bantuan
0: perobatan udah.
2: Perobatan udah. Saran juga udah kan. Terus apalagi pengakuannya, loh kok sepatu kecilan, logis nggak gitu aja sih.
0: Ada kejanggalan ya dari situ ya Mbak Uun ya,
2: melihatnya janggal sekali memang sih. Kalau memang apa menurut dokter yang tadi aja yang waktu
0: wawancara
2: dialog tadi ya, itu aja memang seperti itu, udah kurang terpapar kayak gimana lagi kayak gitu. Lagian, ya itu tadi, menurutku perlu diselidiki lebih jauh sih, soalnya apalagi nggak ada otopsi juga kan. Jangan-jangan anaknya sendiri memang entah minum racun, entah kenapa-kenapa, entah kenapa-kenapa karena tekanan apapun, nggak tahu juga kan. Nggak ada, apa namanya,
0: fakta medis ya.
2: Nggak ada kronologinya sama sekali yang bisa diselidiki, kayak gitu.
0: Baik.
2: Itu aja sih, kasihan lho pemerintah disalah-salahin terus.
0: Iya.
2: Oke,
0: Baik,
2: untuk klinik
0: terima kasih
2: yang bertugas ya.
0: Mbak Uun, sehat selalu Mbak Uun di Malang ya. Karena memang terlanjur di framing ataupun fakta yang sebenarnya terlambat terungkap gitu ya. Namun memang tidak, harusnya diselidiki lebih lanjut ya agar lebih terang benderang gitu ya. Bu Indra di Cirebon, selamat dini hari Bu Indra.
3: Selamat dini hari Bung Lukmantara dan Bung Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Bung Lukman. Kenapa ya hati nenek-nenek ini kok berpikirnya nyeleneh ya? Jadi kok ini soal sepatu kekecilan. Sebetulnya maaf, bukan mengecilkan arti ya.
0: Iya, iya.
3: Tapi bertahun-tahun sudah lama juga misalnya pondok pesantren atau apa gitu. Maaf kalau sepatu bekas apa baju bekas yang layak pakai yang masih indah dilihat itu dan apa itu namanya lungsuran dibawa ke pesantren sementara biarpun ibu sendiri misalnya ingin beli sepatu aduh itu bagus ya sepatunya kamu mau dikasih sepatu ini mau sini begitu iya walaupun maaf bukan berarti kaya tapi kalau niat membeli kan bisa begitu ini juga walau sampai pelosok kalau soal sepatu soal apa yang dulu itu tidak bisa beli
0: alat tulis.
3: Iya, itu. Kok ya ini seperti kalau kita bilang kayak film-film India gitu.
0: Apa? Banyak drama.
3: Iya, begitu jadi di itu. Nah, apakah ini pengalihan dari sesuatu yang sebetulnya seperti sekolah rakyat itu ya. Mengadakan sepatu yang konon harganya
0: 700.000 itu ya.
3: Iya, jadi lihat tuh negara peduli gitu ya. Itu. Jadi memang akhir-akhir ini segala apa yang terjadi langsung direspon, Tapi kok kayak film drama ya. Apa gitu. Iya, dan bagaimana kelanjutannya juga itu tidak diperbincangkan lagi. Maaf ya ini pendapat nenek-nenek yang barangkali ya saja nyeleneh. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sah-sah saja ya, namun ya memang yang beredar ini luar biasa, cukup kencang ya. Kalau kita lihat yang viral di media sosialnya itu sudah terlanjur terkait dengan, meskipun belum ada fakta medis terkait dengan hal-hal sepatu gitu ya. Pak Caswa di Brebes, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana
4: Pak Caswa? Kabarnya sehat ya?
0: Alhamdulillah.
4: Syukur mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin ya Allah.
4: Bung Wisnu siapa lagi ya satunya?
0: Sabil.
4: Sabil ya, sehat selalu semuanya. Amin. Biar bisa aktivitas lancar sampai pagi.
0: Amin, amin.
4: Iya.
0: Gimana kalau
4: Pak Caswa? Ini ngomong-ngomong masalah sepatu ya.
0: Iya.
4: Kayak orang ngecom ya berarti kalau bahasa Sundanya. Karena saya orang Sunda ya. Kemarin saya waktu mau lebaran. Kan saya ini kerjanya keliling-keliling perkampungan.
0: Okay.
4: Bung Lukman. Setiap hari lah. Dari pagi sampai maghrib, dari pagi pulang maghrib. Seperti itu Bung Lukman. Nah, berhubung pas mau lebaran, ini saya beli sepatu. Harusnya ukurannya yang 42 nomornya, Bung Lukman. Tapi ternyata karena saya nitip itu ukurannya 30.
0: Tidak sesuai.
4: Jadi saya terpaksa dipakai gitu ya. Baru berhenti, berarti sesudah lebaran ini udah berapa bulan ya? Ini perkiraan ini baru berhenti. Minggu-minggu sekarang lah baru berhenti karena merasakan lecet, merasakan luka lah.
0: Bengkak nggak, Pak? Sakit.
4: Bengkak, iya, seperti itu.
0: Oke.
4: Okay. Iya, karena kekecilan. Akhirnya sesudah merasakan kakinya sakit, nggak dipakai karena apa? Tambah lecet kembali kan, seperti itu. Memang kalau yang namanya umur, menurut saya itu ya intinya nggak tahu muda, nggak tahu udah tua, itu hanya Yang Maha Kuasa yang tahu. Ini yang harus diselidiki. Intinya ya itu kejadian barangkali di badannya ada
0: penyakit lain, ya.
4: penyakit apa seperti itu.
0: Iya.
4: Saya pun orang tidak mampu sama saja, cuman ya karena alhamdulillah untuk saat sekarang itu masih diberikan panjang umur. Itu yang harus diselidiki, seperti itu.
0: Iya.
4: Karena apa? Karena katanya pemerintah ini udah berupaya memberikan bantuan yang seperti itu. Itu yang kesalahan bukan dari sepatu sebenarnya menurut saya.
0: Apa?
4: Kembali ke umur kita.
0: Ya.
4: Cuman hal yang harus diselidiki itu masalah di badannya sendiri, badannya anak tersebut. Itu ada penyakit apa, kadang-kadang punya penyakit jantung pun kan bisa seperti itu. Contohnya tetangga saya sendiri, orang nggak pernah penyakit, kelihatannya seperti ini. Ini pulang-pulang bawa mobil loh. Perjalanan satu jam, langsung meninggal. Itu yang namanya umur seperti itu.
0: Baik.
4: Langsung meninggal seperti itu.
0: Ya.
4: Jadi intinya ya kembali.
0: Diselidiki ya, lebih lanjut ya. Baik.
4: Ya, kembali jangan menyalahkan penjualan sepatu, apa ibaratnya menyalahkan pemerintah. Selidiki dulu badan anak sendiri, keluarga sendiri, itu udah berapa hari.
0: Ya.
4: Memakai sepatu tersebut. Karena saya pun habis lebaran alhamdulillah sampai saat ini cuman hanya lecet seperti itu. Itu hanya saran saya seperti itu, selidiki dulu. Makasih Bung Lukman.
0: Terima kasih.
4: Bung Sabil, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman di Lampung, selamat dini hari Pak Leman. Terputus Pak Leman ya, nanti bisa masuk kembali Pak Leman ya, bisa dibantu Wisnu. Saya menuju ke Pariaman. Pak Ismail, selamat dini hari. Halo, Pak Ismail.
5: Iya.
0: Ya, silakan Pak Ismail.
5: Makasih Bu Lukman.
0: Iya.
5: Sangat menarik kalau menurut saya ini kasusnya ini, karena saya kebetulan ini kan sekarang sudah jadi tukang refleksi saraf.
0: Oke.
5: Okay. Ya, kebetulan di bagian kaki itu memang ada titik saraf jantung itu. Cuman di antara dua jari manis, di jari manis kaki, itu bagian kiri ada saraf jantung. Cuman kalau dalam jangka waktu lama pemakaian sepatunya itu memang dipakai udah biasa, justru saraf itu akan bebal. Jadi tidak berpengaruh. Ya, tapi kalau dalam mendadak dia pakai sepatu itu kejepit, saraf itu dengan kuat, dan itu sakitnya bukan main, dan itu memang bisa menyebabkan mendadak jantung akan terhenti seketika. Nah, ini dibutuhkan menurut saya harapan kita para ahli di bagian hukum dan medis harus menyertakan penelitian ini sekali saraf refleksi saraf.
0: Oke.
5: Dan ada juga kemungkinan desakannya itu kependekan seperti itu kan. Itu yang kena justru mata dan otak depan tuh, jempol kakinya ketekan dengan kuat. Itu yang terganggu nanti otak depan dan saraf mata. Nah, ini kita sama-sama berharap dari para peneliti itu menyertakan ahli saraf refleksi kalau memang dikatakan dari sisi apa masalahnya dari sepatu kekecilan. Saya kira agak tipis kemungkinan, sebab dipakai dalam waktu lama justru saraf jadi bebal.
0: Kebal, ya. Baik, terima kasih. Ini menarik ya sudut pandang dari Pak Ismail, dari yang mengerti saraf kaki. Pak Leman di Lampung, selamat dini hari.
6: Selamat pagi Bang Lukman.
0: Ya, gimana ya, Pak Leman?
6: Ya, kalau pendapat saya begini Bang Lukman, itu bukan masalah sepatunya itu. Ya mungkin sudah ada sesuatu hal yang kita tidak tahu itu kan, penyebab utamanya itu. Apakah itu suatu penyakit atau apa, ataupun suatu disengaja atau tidak sengaja itu kan. Jadi, masalah yang dia meninggal dunia itu, apa ya, gimana ya? Ya diselidiki saja dulu apa penyebab utamanya gitu. Apakah bukan sepatu masalah kecil lalu sudah dibantu atau lalu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di bangkuan itu. Itu jadi lebih utama itu diselidiki dulu lah, jangan asal apa namanya kita menyangka yang tidak-tidak gitu bangkuan itu. Jadi supaya tahu penyebab utamanya apa, kenapa gitu bangkuan itu. Itu saja.
0: Baik, terima kasih.
6: Selamat pagi, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu ya Pak Leman di Lampung ya. Dan ini juga jadi pembelajaran untuk teman-teman yang memang biasa main media sosial gitu ya. Karena sebelum fakta terungkap gitu ya, memang sudah banyak hujatan-hujatan ke pihak sekolah dan lain-lainnya. Dan ketika ada klarifikasi yang memang tidak dibantah saat ini dari pihak sekolah, ya akhirnya tercerahkan gitu ya. Pak Sero di Bandung, selamat dini hari.
7: Selamat dini hari, Mas Lukman Tara.
0: Selamat dini hari, Pak. Silakan.
7: Ya, baik. Viral seorang siswa diduga meninggal disebabkan sepatu terlalu kekecilan. Ini sungguh ironis. Ini adalah merupakan suatu bentuk teguran atau bahkan suatu bentuk tamparan bagi perlindungan anak dan perlindungan masyarakat secara umum. Bahwa ternyata perhatian serta kepedulian itu terabaikan. Dan ini juga mengindikasikan bahwa rasa simpati terhadap sesama telah lama pudar. Apalagi rasa empati sungguh sangat jauh dan boleh dikata punah. Keterlambatan atas perhatian semacam inilah di mana rasa saling gotong royong untuk membantu serta mengasihi secara bersama-sama pun hilang. Kemiskinan membuat Mandala Rizky Saputra, pelajar salah satu SMK di Samarinda ini, terpaksa mesti bertahan dalam waktu sekian lama dengan sepatu kakinya yang kekecilan sehingga mengakibatkan iritasi bahkan terluka berkepanjangan yang masih ditahannya. Di mana duka yang dideritanya itu telah melemahkan tubuhnya hingga hilangnya nafsu makan untuk kemudian roboh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Dan peristiwa terkait meninggalnya siswa SMK ini seyogianya harus segera kita bangkitkan kembali rasa peri kemanusiaan itu bagi setiap insan, anak, serta warga bangsa Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila. Terakhir, halo pemerintah yang berkompeten, halo Gus Ipul, halo semuanya, halo apa kabar saudara dalam berbakti dan mengabdi bagi generasi pelajar, penerus bangsa dan negara Indonesia, pun pula termasuk masyarakat di sekitar, di sekitar pelajar itu tadi yang bernama Mandala. Mandala siapa itu tadi?
0: Saputra.
7: Mandala Rizky Saputra. Saya kira untuk sementara sekian Mas Lukmantara. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Sero dan semua pendengar yang sudah memberikan komentar dan opininya baik melalui layanan telepon dan juga WhatsApp. Mohon maaf tidak semua dapat kami udarakan karena keterbatasan waktu. Dan jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat ada pesan dari The Massive, jangan menyerah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
2: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan

0: keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
1: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ombudsman Republik Indonesia resmi membentuk Majelis Etik menyusul pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman Heri Susanto. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
3: Dan secara resmi telah membentuk Majelis Etik yang telah ditetapkan melalui keputusan.
4: Ombudsman Republik Indonesia resmi membentuk Majelis Etik pada Jumat kemarin. Keputusan ini menyusul pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman periode 2026-2031 Heri Susanto. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona memastikan seluruh fungsi pengawasan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ia menekankan komitmen lembaga untuk menjaga pelayanan publik yang bersih dan berintegritas tidak akan terganggu oleh peristiwa tersebut.
3: Kami, pimpinan ONI 2026-2031, menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan publik dan menyesalkan peristiwa yang terjadi, serta berkomitmen kuat untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap tugas pengawasan pelayanan publik dengan penuh integritas.
4: Dalam kesempatan yang sama, anggota Majelis Etik Ombudsman RI, Jimli Ashidik, mengatakan rekomendasi Majelis Etik bersifat mengikat. Ia menekankan pembentukan majelis ini sebagai upaya menyelamatkan nama baik lembaga dan mengembalikan kepercayaan publik.
3: Tujuannya tidak lain, kami diminta ini untuk mengembalikan kualitas kepercayaan publik. Yang pasti menurut karena ketua terkena kasus pidana. Nah, karena itu lembaga ori yang sangat dibutuhkan untuk kualitas pelayanan publik, good governance, tata kelola yang baik, maka ini harus jadi contoh.
4: Diketahui Majelis Etik Ombudsman terdiri dari 5 orang, di antaranya sebanyak 3 tokoh eksternal dan 2 orang dari unsur internal Ombudsman RI. Para anggota Majelis Etik tersebut adalah Jimli Asidik, Bagi Nemanan, dan Siti Zuhro. Sementara itu, unsur internal anggota Ombudsman di antaranya Manegar Nasution dan Partono. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yo tare nggak itu dua ada megi irugi eda le mana oli fundraga
1: lami raya lami yau lau bagai hula fa be bangwaya iya bafa gele pesadan yang geluhania
2: linia merupakan salah satu bahasa di dunia yang masih belum diketahui dari mana asalnya. Salah satu perbedaan bahasa daerah Nias dengan bahasa daerah suku lainnya adalah memiliki sifat yang vokal dan tidak menggunakan huruf konsonan sebagai penutup setiap kata. Dalam bahasa Indonesia, ada 5 huruf vokal. Beda halnya dengan bahasa Nias mengenal 6 huruf vokal, yaitu A, E, I, O, U, dan ditambah dengan E. Seorang ahli bahasa dari Australia, Dr. Librot mengatakan, barangkali misteri terpenting dan yang paling menarik bagi para ahli bahasa adalah ciri khas gramatika linia yang hingga kini tidak dikenal dalam bahasa-bahasa lain di dunia.

0: Ikatan Peristiwa.
1: One Day Without Shoes atau Satu Hari Tanpa Sepatu diperingati pada tanggal 10 Mei setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana sepatu dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak. Bagi sebagian orang, sepatu bukanlah hal yang penting, hanya sebuah kebutuhan dasar yang selalu bisa dibeli. Namun bagi sebagian orang lainnya, sepatu bisa jadi merupakan barang mewah, sesuatu yang sulit mereka beli. Jutaan anak-anak di seluruh dunia tidak cukup beruntung untuk memiliki sepatu untuk melindungi kaki mereka. Hari tanpa sepatu adalah kesempatan bagi kita untuk ikut merasakan pengalaman menjalani hari tanpa sepatu. Kerusuhan rasial di Bandung pada tahun 1963 terjadi dalam konteks ketegangan etnis yang sudah lama terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia berusaha membangun negara yang berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Namun realitas sosial yang kompleks seringkali menimbulkan gesekan antar etnis. Salah satu peristiwa paling mencolok adalah kerusuhan yang terjadi di Bandung pada 10 Mei 1963. Ketegangan antara komunitas Tionghoa dan pribumi di kota Bandung memuncak menjadi bentrokan fisik yang memakan korban jiwa dan merusak properti.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kematian seorang dokter muda saat menjalani masa internship kembali membongkar celah besar dalam sistem pendidikan kedokteran kita. Program yang seharusnya menjadi kawah candra di muka bagi dokter tersebut, kini justru sering dianggap sebagai beban kerja yang melampaui batas fisik dan mental tanpa perlindungan yang memadai. Dengan tingginya risiko kerja dan tanggung jawab nyawa, perbaikan sistem bukan lagi pilihan tetapi sebuah keharusan. Apakah sistem magang kita saat ini memang dirancang untuk mencetak dokter berkualitas atau sekedar memenuhi kebutuhan tenaga medis dengan cara yang kurang atau cara yang seperti ini? Dan itulah yang akan kami soroti dalam perbincangan kami berikutnya. Dokter magang meninggal, evaluasi sistem internship dinilai penting. Kami akan hadir ke perbincangannya bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kami prihatin Pak ya dengan peristiwa yang terjadi yang di mana dokter magang meninggal dunia ini. DPR melihat insiden meninggalnya dokter magang sebagai evaluasi bagi Kementerian Kesehatan, bagaimana ini Pak?
2: Ya saya kira semuanya prihatin ya, karena dokter kita ini kan harusnya dia belajar mengintegrasikan semua ilmu yang diperoleh selama kuliah ke dalam dunia tatanan praktek nyata di rumah sakit, tetapi ternyata budaya senioritas antara dokter Mita dengan seniornya yang membimbing selama dia di rumah sakit atau yang mendampingi di rumah sakit itu hubungan kerjanya hubungan yang tidak imbang. Jadi seringkali seniornya ini merasa dominan, merasa superior, merasa mungkin menakutkan. Sementara dokter Mita sebagai peserta magang merasa inferior, rentan, takut, sehingga takut menolak terhadap semua perintah seniornya. Yang lalu dalam kondisi sakit pun dia memaksakan diri, meskipun itu tidak wajar dia tahu, tapi karena takut nanti kalau masa magangnya bertambah. Ini kan menimbulkan suasana yang tidak baik, tidak sehat, akibat hubungan antara dokter Mita dengan para pembimbingnya lah, para pendampingnya lah. Nah tentu ini menjadi penyebab sehingga jam kerjanya tidak manusiawi, beban kerjanya tinggi, supervisinya kurang, bahkan di UGD 3 bulan tidak libur, itu kan dalam kondisi sakit tentu ini tidak manusiawi ya. Bahkan ini menurut saya ini eksploitasi ya, maka ini pasti ada sistem yang harus dirubah, terutama dari kebijakan Kemenkes pasti akan kita evaluasi. Minggu depan kami akan undang Kemenkes beserta seluruh jajarannya untuk mengevaluasi ini, lalu apa yang bisa dilakukan oleh Kemenkes untuk merubah sistem ini, karena apa internship itu merupakan bagian tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan.
1: Okay.
2: Yang kedua, pemerintah daerah juga harus terlibat, karena memang pengawasan perlindungan kesehatan para tenaga kesehatan juga merupakan bagian dari pemerintah daerah, dia punya juga rumah sakit dan perangkatnya. Lalu yang lebih penting adalah ya komunitas profesi dokter sendiri melalui IDI, melalui kolegium yang memang bersentuhan langsung dengan dokter Mita dan teman-teman, ini juga harus mengubah paradigma budaya senioritas sehingga ada iklim yang lebih sehat di dalam hubungan mereka, ada adat learning sehingga lingkungan praktek mereka positif. Ini beberapa hal yang harus dilakukan agar kasus dokter Mita tidak terjadi lagi.
1: Oke, kalau begitu Pak, poin krusial apa yang dalam regulasi yang perlu untuk dilakukan revisi jika kita bicara masalah perlindungan bagi dokter-dokter magang ini? Bagaimana Pak?
2: Yang pertama sistem magangnya ya, sistem pendidikannya ya. Jadi mereka ini kan sebenarnya sudah lulus kan. Mereka sudah dokter dan mereka sudah punya STR itu. Jadi hubungan antara dokter Mita dan teman-teman seniornya di rumah sakit itu harus diperbaiki. Dan itu harus ada SOP yang ketat itu, yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan untuk dipatuhi oleh seluruh dokter magang dan para pembimbing klinik atau pendamping kliniknya. Yang kedua, memang jam kerjanya harus diatur. Kan di dalam Undang-Undang 13 2003 ketenaga kerjaan sudah diatur kok. 7 jam per hari, 40 jam per minggu. 8 jam per hari bagi yang 5 hari kerja, 7 jam per hari kalau dia 6 hari kerja. Ini buruh saja diatur itu loh. Apalagi ini dokter ya, seorang profesional ya. Kemudian 3 bulan gak libur kan gak benar ini.
1: Ya.
2: Bahkan kalau ada lembur pun itu dibatasi 4 jam per hari, 16 jam per minggu. Itu diatur itu di dalam Undang-Undang 13/2023. Lalu di Undang-Undang 17/2023 tentang kesehatan, itu bahkan diatur bagaimana perlindungan kesehatan dan perlindungan bagi semua tenaga medis dan tenaga kesehatan itu. Itu diatur, itu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
1: Okay.
2: Jadi dari norma undang-undang ini diturunkan dong di dalam peraturan teknisnya. Yang itu tentu Kemenkes dan pemerintah daerah sampai direktur rumah sakit.
1: Okay.
2: Kemudian di dalam undang-undang kesehatan juga ada keterlibatan majelis disiplin tenaga kesehatan yang mengatur bagaimana tenaga kesehatan dokter itu berpraktek, ada tanggung jawab pendidikan di situ, ada tanggung jawab menjadi pembimbing di situ. Majelis disiplin bisa memberikan sanksi disiplin bagi semua dokter dan tenaga kesehatan yang melanggar disiplin.
1: Okay.
2: Ini kan juga diduga ada seniornya yang mengubah jadwal menjadi tidak manusiawi kan. Pasti itu kan ada pelanggaran disiplin bagi seniornya. Maka majelis disiplin harus dilibatkan dalam proses ini.
1: Yeah.
2: Sehingga dia secara independen melakukan sidang, lalu kalau ada pelanggaran, dialah yang memberikan sanksi.
1: Okay.
2: Lalu ID kan ada juga komite etik, ya kan, di organisasi profesi mereka. Yaitu semua di instrumen-instrumen itu semuanya diaktifkan. Sehingga secara umum ada sistem yang berubah dalam internship ini. Saya akan memantau ini melalui Komisi 9 dan pasti nanti beberapa pihak, terutama Kemenkes, akan kita ajak bicara soal ini.
1: Ya, bagaimana dengan pihak rumah sakit yang memperkerjakan dokter magang mungkin melebihi dari jam kerja mereka atau melebihi jam kerja normal, Pak?
2: Ya, harus ada sanksi dong, karena setiap kesalahan tenaga medis yang ada di situ, tanggung jawab rentengnya ada di direktur tuh, berdasarkan undang-undang kesehatan tuh. Jadi direktur itu nggak bisa lepas terhadap kesalahan yang dilakukan oleh para tenaga medis dan tenaga kesehatan, dan itu sebagai konsekuensi logis tanggung jawab mereka terhadap apa yang terjadi di setiap rumah sakit, termasuk proses internship itu. Yang paling melekat mengawasi kan direktur rumah sakit.
1: Yeah.
2: Jadi kalau menteri kan jauh kan, ini ada di Jambi, ada direktur rumah sakitnya, tahulah. Dan semua direktur rumah sakit punya kewajiban untuk menciptakan apa yang disebut dengan positive practice environment, lingkungan praktek bagi semua tenaga kesehatan yang positif. Direktur rumah sakit punya tanggung jawab positive learning environment, lingkungan pembelajaran yang positif bagi semua tenaga kesehatan termasuk dokter. Dan itu menjadi tanggung jawabnya Pak Direktur. Jadi menurut saya sangat penting para direktur itu memahami hal-hal seperti ini sehingga ke depan tidak terjadi lagi.
1: Yeah.
2: Dan dialah yang bertanggung jawab di level depan. Dia nggak bisa ngelak. Ketika ada dokter, ada tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran disiplin, dia juga harus ikut bertanggung jawab.
1: Oke, kapan dalam waktu dekat tadi Pak rencananya untuk memanggil Kemenkes untuk membahas evaluasi sistem internship
2: ini? Selasa depan kita mulai masuk masa sidang, menyusun jadwal sidang, saya akan usulkan persoalan ini menjadi agenda sidang di Komisi 9, sehingga secara umum internship itu berjalan dengan baik.
1: Ya. Pak Edi, bagaimana cara memastikan juga Pak, penempatan dokter magang terutama di daerah terpencil itu disertai dengan jaminan keamanan bagi mereka Pak?
2: Nah itu yang salah satu yang mau kita evaluasi kan. Sebetulnya internship itu kan juga ada keinginan negara untuk memeratakan jumlah dokter dan layanan kesehatan ya. Tetapi yang terjadi mereka seolah-olah dipekerjakan dengan biaya yang murah. Kan 3 juta per bulan bagi seorang dokter kan murah toh itu.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Lalu ditempatkan di wilayah terpencil, untuk memenuhi kebutuhan dokter di seluruh wilayah Indonesia, tetapi pelindungannya sangat terbatas, sangat lemah. Karena itu pemerintah pusat melalui Kemenkes dan pemerintah daerah melalui bupati dan kepala dinas dan di rumah sakit harus betul-betul memperhatikan kasus ini, sehingga jangan sampai dokter yang magang itu hanya dieksploitasi, dipekerjakan di daerah-daerah terpencil untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di Indonesia, tapi dengan kesejahteraan yang terbatas dan perlindungan yang minim, itu yang nggak boleh. Tentu nanti kan kita evaluasi lah. Kalau di daerah terpencil, Anda bisa bayangkan hanya 3 juta per bulan untuk hidup mereka di sana, ya tentu berat lah. Apalagi dengan beban kerja yang sangat tinggi.
1: Ya, artinya terkait anggaran, apakah memungkinkan untuk menaikkan bantuan biaya hidup dokter magang secara nasional, belum lagi nanti juga masalah kesejahteraan dari sisi asuransi, Pak? Seperti apa?
2: Ya, soal anggaran kan bisa dibicarakan lah. Tinggal kita melihat dari sisi prioritas saja itu. Jadi menurut saya, selalu kan kita bicara anggaran tidak ada, anggaran tidak ada. Anggaran banyak kok negara. Kan presiden mengatakan duitnya banyak. Jadi tinggal mana yang penting, mana yang urgent, mana yang priority. Kalau memang kesehatan dianggap urgent dan priority, bagi saya tentu mendapat prioritas di dalam APBN. Ini soal politik aja nih, soal keputusan politik aja.
1: Baik, kalau kembali ke bicara pencegahan ini, Pak Edi, sejauh mana diperlukan adanya sistem pelaporan mandiri, Pak, yang mungkin aman bagi dokter magang yang sedang mengalami tekanan atau bahkan mungkin dirundung dalam peristiwa-peristiwa yang sama ke depannya, Pak?
2: Saya lebih suka pencegahan itu menciptakan lingkungan praktek, lingkungan kerja yang positif, ya. Kan di dalam layanan seperti rumah sakit kan ada juga akreditasi, kan. Akreditasi itu kan digunakan untuk menciptakan kualiti layanan, kan. Di dalamnya ada lingkungan pembelajaran kayak intensif, kayak pendidikan koas, pendidikan residen. Ada juga tuntutan untuk lingkungan pembelajaran klinik yang positif, ya. Nah, di Indonesia itu lingkungan praktek dokter, lingkungan pembelajaran dokter itu negatif, itu buruk. Bad practice environment, jelek. Jadi orang merasa nggak nyaman bekerja di sana. Nah, ini yang perlu diperbaiki dengan sistem akreditasi yang lebih ketat, sehingga secara umum lingkungan prakteknya para dokter dan tenaga kesehatan itu menyenangkan, nyaman, positif, hubungannya egaliter, antara staf berjalan dengan baik, tidak ada eksploitasi, tidak ada beban kerja, tidak ada resiko-resiko kerja yang malpraktek. Itu bagian dari ekosistem, katakan lingkungan praktek yang positif. Nah, ini menurut saya pencegahannya di situ. Kalau ini bisa terjadi, maka semua dokter itu ketika praktek senang gitu loh, happy. Ketika masuk klinik itu merasa nyaman. Ketika residen mereka belajar, nyaman. Nah, di Indonesia baliknya.
1: Dan jadi, apakah nanti DPR juga akan mengevaluasi durasi magang, Pak? Mungkin 1 tahun itu terlalu lama, atau bahkan memang sudah ideal, atau memang perlu dikurangi. Bagaimana, Pak Edi?
2: Magang itu kan digunakan untuk bridging, ya. Berbagai macam variasi lulusan perguruan tinggi, ada yang baik, ada yang kurang, ada yang mungkin jauh di bawah standar. Lalu ada standar pelayanan kedokteran. Nah, mereka itu butuh bridging, namanya magang. Jadi magang ini dibutuhkan untuk upskilling. Upskilling mengintegrasikan semua ilmu keterampilan yang dia miliki ke dalam tatanan nyata, sehingga magang dibutuhkan mungkin 1 tahun tepat itu, ya. Kalau 2 tahun terlalu lama, ya. Tapi setelah magang harus ada tindak lanjutnya. Jangan kemudian magang dilepas. Kan setiap mereka yang magang kan kita juga mengarahkan untuk bagaimana dia setelah magang bekerja.
1: Iya, iya.
2: Nah, ini yang perlu diatur. Kan seringkali mereka mengatakan jumlah dokter kurang. Jumlah dokter itu sudah banyak, hanya penyerapannya yang kurang. Karena ketersediaan anggaran yang terbatas.
1: Baik.
2: Lalu distribusinya juga tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau Menkes mau lebih pro pada kesehatan, dokter-dokter yang magang itu, dia boleh ditempatkan di wilayah-wilayah terpencil sesuai dengan tempat magangnya itu sebagai ASN. Gitu loh. Jadi menurut saya magang 6 bulan, magang 1 tahun itu sudah tepat.
1: Oke.
2: Tapi setelah itu harus diikuti dengan pekerjaan mereka yang tetap, kan itu. Magang itu kan bridging, kan. Jadi setelah magang loh, kemudian dilepas lagi, ya apa fungsinya magang gitu. Jadi dengan kerja magang itu bagian dari persiapan mereka kerja, tapi setelah magang selesai mereka harus direkrut sebagai apa ASN untuk memenuhi layanan kesehatan di Indonesia.
1: Ya, silakan mungkin Pak Edi untuk bisa memberikan tanggapan apa yang tadi diharapkan atau disampaikan oleh Pak Soan di Samarinda ini, Pak.
2: Ya, saya setuju Pak Soan itu. Jadi kan kadang-kadang regulasi sudah kita miliki, tetapi implementasi di lapangan kan jauh dari harapan ya. Dan itu saya setuju bahwa setiap manajemen rumah sakit harus menjadi bagian penting dari tanggung jawab untuk menciptakan pendidikan dan praktek yang baik bagi para dokter dan tenaga kesehatan yang lain. Itu maka saya setuju tadi kalau itu diawasi, kalau ada yang melanggar maka harus ada sanksi. Dan sanksinya itu tanggung jawab pentingnya dengan direktur. Dan itu tadi dan seluruh yang terlibat itu bagian dari tanggung jawab. Undang-undang kesehatan yang kita bikin di 2023 juga sudah mengatakan itu. Nah, karena itu yang bisa kami lakukan di parlemen adalah mungkin kami bicara tidak terlalu keras gitu ya. Ya nanti akan kami perkeras itu bicara kami karena DPR itu kan parle itu kan bicara kan sebagai watchdog, sebagai penjaga lah, sebagai apa kalau rumah ada anjing yang menggonggong itu kan orang takut kali ya.
1: Oke. Pak Edi terakhir.
2: Tapi sebenarnya itu menjadi yang lebih penting betul tadi menjadi tanggung jawab utama. Ya. Pemerintah pusatnya oke, bupati sudah oke, dia di rumah sakit dan jajaran juga oke.
1: Oke. Menyambung dari apa yang diharapkan Pak Soan tadi, Pak. Komitmen Komisi 9 dalam mengawal isu ini hingga ada perubahan kebijakan yang nyata dan betul-betul hal ini tidak kembali terjadi di kemudian hari, Pak.
2: Ya, kami harus bicara dengan Menkes, kan. Kalau regulasi undang-undangnya sudah jelas. Sudah kita bahas. Tinggal regulasi teknis yang mengatur tentang intensif, nanti kita lihat seperti apa dan implementasinya seperti apa. Lalu nanti masalahnya ada di mana. Sehingga Menkes yang menjadi leading sektor, lalu majelis disiplin yang dan konsil yang juga menjadi instrumen negara, kita akan coba berdayakan. Lalu yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah, apalagi RSUD itu kan bagian dari otonomi daerah kan, itu ada melibatkan Mendagri juga kan, maka kita juga akan optimalkan pemerintah daerah dan Mendagri agar sama-sama terlibat di dalam menciptakan internship yang baik.
1: Baik. Pak Edi Wuryanto, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, sehat selalu, salam sehat, Pak. Anggota Komisi 9 DPR RRI, Edi Wuryanto.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
2: Ciudad de México es vida. Ciudad de México.
3: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
1: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
4: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
5: El aumento de los precios.
1: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
7: Dan kami akan lanjutkan perbincangan terkait dengan dokter magang yang meninggal dunia. Evaluasi sistem internship dinilai penting. Jika tadi kami sudah hadirkan perbincangannya bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto, dan kini kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya atau IKFK Unsri, Ahmad Junaidi.
6: Wawancara Pro3.
7: Iya, kami ikut prihatin Pak ya dengan meninggalnya seorang dokter magang yang belum lama ini terjadi Pak. Tanggapan dari IKFK Unsri sendiri mengenai kabar duka meninggalnya dokter magang baru-baru ini apa Pak?
8: Terima kasih Pak Budi. Jadi tentu kalau ditanya tanggapan ya pertama kita merasa prihatin, prihatin dan terkejut banyak dengan adanya kejadian ini. Jadi tentu kita pertama-tama kita mengucapkan dulu bela sungkawa kepada keluarga keluarga almarhumah dokter kita yang sudah menjadi korban dari kejadian atau kasus ini. Dan memang dari setelah mendengar kejadian itu dari kita tentu kita menyikapinya dengan sangat serius. Serius, jadi kita mencari informasi dari teman-teman pemerintah yang di sana.
9: Yeah.
8: Seperti ada sesuatu hal yang mungkin yang patut kita curigai, ada sesuatu yang tidak beres di sana. Yeah. Mungkin itu awalnya yang kita melakukan pencarian data-data dan informasi-informasi dari teman-teman dokter kita yang di sana.
7: Ya, kalau dari laporan yang masuk mungkin selama ini ke alumni ada tidak yang disampaikan keluhan paling umum yang mungkin dirasakan oleh dokter muda saat mereka harus menjalani magang ini?
8: Sebenarnya keluhan-keluhan itu sudah sering kita dengar dan sebagian besar memang ya seperti yang sudah dikeluhkan atau disampaikan di media massa. Termasuk juga sesuai dengan hasil temuan-temuan yang dilakukan oleh tim investigasi Kementerian Kesehatan yang kemarin juga melibatkan Ika Eka Unsri. Jadi ternyata laporan-laporan itu memang ada. Ya, walaupun catatan memang sebetulnya tidak semua wahana seperti itu. Jadi ada beberapa wahana yang memang sepertinya menyimpang atau loss control dari pelaksanaan dari program fisik ini.
7: Oke. Mengenai durasi kerja dokter magang, Pak Ahmad, tanggapan Anda bagaimana? Apakah durasi kerja ini masih dalam batas yang wajar kalau kita melihat dari kesehatan fisik masing-masing dari dokter magang yang ada?
8: Ya, sebetulnya kalau untuk waktu kerja atau jam kerja mereka dari peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan waktu kerja sebetulnya sudah ada. Di situ aturan yang lama itu disebutkan 40 jam kerja per minggu dengan plus minus 20%. Jadi sekitar 40 sampai 48 jam lah kurang. Tapi pada kenyataannya ternyata tadi di beberapa wahana mereka membuat aturan-aturan sendiri, ya. Termasuk juga aturan misalnya kerja dalam satu minggu itu bahwa harus ada minimal satu hari atau dua hari atau lima hari kerja dia hari libur. Nah, di situ juga ada beberapa wahana yang mereka memaksa dokter fisik ini untuk masuk setiap hari tanpa libur dalam satu minggu. Saya kira ini lebih kepada penyimpangan-penyimpangan yang mungkin tadi saya bilang tidak semua ini terjadi, tapi mungkin ke depan memang kita perlu melakukan monitoring evaluasi yang ketat terhadap pelaksanaan dari program fisik.
7: Iya, kalau sejauh ini ada nggak pendampingan dari senior atau kampus bahkan saat dokter magang itu mengalami kesulitan di lapangan atau mungkin menyampaikan laporan kemudian dilakukan pendampingan atau seperti apa?
8: Iya, terima kasih. Jadi sebetulnya dokter fisik ini sebenarnya di statusnya di fakultas mereka udah tamat, sudah diwisuda. Jadi mereka sudah diwisuda. Jadi dalam hal ini dengan fakultas kedokteran itu sebenarnya mereka tidak ada keterkaitan dalam artinya proses pendidikan lagi, karena mereka sudah dianggap selesai proses pendidikannya di fakultas. Nah kemudian karena dalam proses pendidikan itu misalnya dianggap bahwa ini kayaknya belum terlalu apa kemarin yang dijelaskan oleh menteri belum punya kewenangan yang mereka bekerja betul-betul mandiri. Makanya dibuatlah program fisik ini untuk memahirkan. Jadi program fisik ini dokter pemagangan dokter tujuannya untuk melatih kemahiran dokter itu agar setelah dikit mereka bisa benar-benar bekerja mandiri sebagai dokter.
7: Iya. Dalam perbincangan kami sebelumnya itu salah satu faktornya ada unsur senioritas sehingga penjadwalan itu betul-betul tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Apakah sistem senioritas masih sangat kental atau masih menjadi kendala bagi dokter muda untuk bersuara, Pak?
8: Sebetulnya senioritas ini bukan satu hal yang menjadi kendala. Di beberapa soal tentang pendidikan misalnya, itu sudah menghapuskan kondisi-kondisi itu. Ya. Tapi kalau yang ini kan kejadian ini kan sebenarnya lebih atau terdamping daripada mereka itu kan sebenarnya dokter-dokter banyak. Dokter-dokter tetap yang ada di rumah sakit tersebut ya. Mungkin karena keengganan. Tapi sebenarnya saya dapat laporan jadi masalah di sini. Mereka udah ngomong sebelumnya. Udah bicara, udah mengajukan keberatan, beberapa itu. Tapi ternyata tidak ada tidak difasilitasi keberatan-keberatan tersebut. Tapi mereka diam sih sebetulnya. Mereka udah berani ngomong. Hanya saja tadi ada begitu dokternya mengatakan, oh gak bisa deh. Nah, dengan alasan tadi, bahwa oh ini kan supaya kamu lebih mahir. Itu yang selalu dijadikan alasan bahwa, oh ini kan kamu biar kamu lebih mahir, lebih baik. Nah, itu yang seperti itu. Dan adanya ketakutan-ketakutan sebetulnya prolong. Misalnya kalau mereka gak ngikutin aturan yang ditetapkan di rumah sakit, nanti mereka akan diperpanjang proses isinya. Nah itu yang kita kemarin dari proses itu.
7: Itu terjadi hampir semua. Artinya apakah ada perbedaan beban kerja, tekanan yang dialami ketika mereka magang di kota besar atau mungkin di daerah-daerah lainnya?
8: Oh ya, tentu tadi saya bilang dari awal beda ya. Jadi tidak semua ya seperti itu ya. Jadi kebetulan saya juga punya anak yang disini. Dan dia saya tanya gimana, ya enjoy, karena kerjanya juga baik, perhatian, care gitu ya. Dan jam kerjanya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam program fisik tersebut. Jadi artinya tidak semua ini terjadi, tapi bukan berarti kita harus tutup mata untuk kejadian ini. Tapi ke depan ya memang harus dievaluasi semua wahana tersebut agar tetap taat terhadap aturan-aturan sudah ditetapkan.
7: Baik, Pak Ahmad, apa risiko jangka panjang bagi dunia kedokteran kalau sistem ini tidak segera untuk dibenahi atau diperbaiki, Pak?
8: Tentu kita akan mendapatkan generasi-generasi penerus dokter ini yang memang tentu mereka tidak bisa menjaga keselamatan atau kesehatan mereka sendiri. Sementara mereka adalah pelayan kesehatan. Pelayan kesehatan, gimana mereka mau memberikan pelayanan sementara kesehatan mereka sendiri itu terjamin gitu, keselamatan mereka tidak terjamin ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini menjadi semacam pemantik awal lah untuk supaya ke depan kita bisa lebih baik lah dalam memberikan jaminan untuk keselamatan maupun kesehatan bagi tenaga kerja.
7: Harapan terbesar dari Ikatan Alumni FK Unsri sendiri kepada pemerintah terkait masa depan dokter magang seperti ini, apa yang dianggap penting dan untuk diimplementasikan atau didengar?
8: Iya, kalau untuk terkait program sendiri, tentu Kementerian Kesehatan kemarin sudah secara terbuka distribusinya bahwa ini akan ada perbaikan-perbaikan terkait dengan pengadaan ada. Pasti ya, kebetulan kita akan tetap mengawal pelaksanaan perbaikan tersebut. Terus yang kedua tentu tadi saya tekankan monitoring evaluasi dari pelaksanaan diabetes ini. Jadi itu yang harus dilakukan agar kita bisa memastikan bahwa program ini memang berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, sehingga diharapkan kejadian serupa tidak akan terjadi lagi.
7: Terima kasih Pak Ahmad Junaidi untuk waktunya sudah berbincang bersama kami, Pro3 RRI. Salam sehat. Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya atau IKA FK Unsri, Ahmad Junaidi.
6: Wawancara Pro3. Pro3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang mandek untuk segera direalisasikan. Di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden sudah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden sudah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, emang investasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti dipimpin dari kita juga sebagian.
2: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
3: Karena kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas arahannya. Bagi kami yang penting jalan Pak. Kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
2: sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang

0: aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lembaga Pemasyarakatan Salemba memperketat pengawasan di dalam blok hunian warga binaan melalui razia gabungan dan tes urin terhadap pegawai maupun narapidana. Berikut Maiska Daresa melaporkan.
2: Jadi kita melaksanakan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di 4 kamar hunian di masing-masing blok.
3: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Salemba memperketat pengawasan di dalam blok hunian warga binaan melalui razia gabungan dan tes urin terhadap pegawai maupun narapidana. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mewujudkan lapas yang bersih dari narkoba, handphone ilegal, dan praktik penipuan. Kepala Lapas Salemba, Amiko Balalembang, mengatakan razia dilakukan usai pelaksanaan ikrar zero narkoba dan zero handphone yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Dalam penggeledahan itu, petugas menemukan sejumlah barang terlarang di dalam blok hunian warga binaan.
2: Jadi kita melaksanakan ikrar, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di 4 kamar hunian di masing-masing blok. Kemudian barang-barang tersebut yang ditemukan tadi memang tidak semestinya berada di dalam blok. Kemudian barang-barang hasil razia tadi dimusnahkan. Selain kegiatan-kegiatan tadi, pada hari ini juga dilaksanakan penyuluhan narkoba yang kita ikuti secara daring yang dipusatkan di Rutan Cipinang.
3: Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mas Yudi, menegaskan seluruh jajaran pemasyarakatan harus berkomitmen menciptakan lapas dan rutan yang bebas dari peredaran narkoba, handphone ilegal, serta praktik penipuan. Ia juga memastikan pegawai yang terlibat pelanggaran akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
4: Bahwa seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan se-Indonesia, baik itu Kakanwil, KUPT, Karutan, LPKA, termasuk KLPP, ya kan, Bapas, hari ini berikrar bahwa untuk di dalam lapas atau rutan, zero namanya HP, zero namanya narkoba, dan zero namanya penipuan.
3: Dari hasil razia, petugas menemukan sejumlah barang terlarang seperti gunting, benda tajam, hingga kabel ilegal. Barang-barang tersebut kemudian didata dan dimusnahkan, sementara warga binaan yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi disiplin hingga pencabutan hak remisi dan integrasi. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium Complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di Kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
4: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
2: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
4: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdolitiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Arumantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Kementerian Dalam Negeri menegaskan masyarakat tidak harus selalu menyerahkan KTP elektronik saat check-in hotel atau mengurus administrasi di rumah sakit. Kemendagri menyarankan masyarakat untuk menggunakan identitas lain. Praktik fotokopi KTP yang masih sering dilakukan saat ini tidak sejalan dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta pasal 79 dan pasal 84 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 soal administrasi kependudukan. Gimana respon dari pihak? Oke. Sebelum kita membahasnya dari pihak dari sisi perhotelan, kita akan berbicara dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setia Budi.
0: Dialog Interaktif.
1: Halo Pak Budi, selamat malam.
2: Selamat malam Mas, selamat malam juga untuk para pendengar Pro 3
1: RRI. Salam sehat ya Pak Teguh.
2: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan semuanya sehat ya.
1: Sehat, terima kasih. Ini Pak, ini kan Pak Teguh yang menyampaikan ya, menghimbau agar tidak menggunakan KTP elektronik lagi kalau mau daftar ke rumah sakit untuk administrasi ataupun check-in di hotel gitu, Pak Teguh.
2: Sebelumnya saya klarifikasi ya.
1: Oke.
2: Okay. Saya tidak menyatakan seperti itu.
1: Jadi gimana?
2: Tapi saya menyatakan kalau memang bisa kartu identitas lain, ya mungkin lebih baik yang diserahkan tidak KTPL. Kenapa gitu? Saya sampaikan bahwasannya KTPL sekarang ini kan sudah dilengkapi dengan chip gitu ya. Dimana dalam chip tersebut sudah ada data yang terinskripsi juga yang bisa dibaca secara elektronik, secara digital melalui alat misalnya card reader atau perangkat lain gitu. Jadi kami menghimbau kepada para lembaga pengguna dalam pemanfaatan KTPL hendaknya bisa dilakukan dengan verifikasi elektronik atau verifikasi digital karena memang sudah dilengkapi dengan chip gitu. Namun kami juga sadar sekarang ini kan masih banyak yang melakukan administrasi secara manual, kemudian juga arsip secara fisik. Namun demikian juga harus perhatikan juga bahwasannya di dalam Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan itu jelas ditegaskan bahwasannya data dalam dokumen kependudukan itu adalah yang harus dilindungi.
1: Iya.
2: Yeah. Rahasia, oleh karena harus dijaga. Demikian juga di dalam Undang-Undang 27 tahun 22 tentang perlindungan data pribadi, pemrosesan data, antara lain juga data kependudukan yang begitu strategis, itu juga harus memperhatikan masalah keamanan data. Jadi kalau memang seperti itu, kami dorong agar kiranya bisa menggunakan cara memverifikasi dengan cara elektronik digital dengan alat card reader atau perangkat-perangkat lain yang sudah ada gitu kan. Jadi tidak persis seperti itu kami nyatakan. Tapi kalau memang bisa kartu identitas lain, kenapa tidak gitu? Karena okay, fotokopi itu rentan sekali dan berpotensi nanti bisa melanggar. Kenapa? Karena bisa katakanlah terjadi penyalahgunaan. Siapa yang menjamin bahwasannya fotokopi itu tidak disalahgunakan? Kita tidak sudon ya, tapi kita harus hati-hati. Saya tadi sampaikan, misalnya satu lembaga atau satu badan usaha atau satu unit satu hari memfotokopi 200 fotokopi KTP, sebulan ada berapa, setahun ada berapa, banyak sekali di dokumen. Dan untuk apa? Kita nggak tahu gitu kan. Nah ini yang harus dijaga. Oleh karena itu harus betul-betul kalau memang pakai fotokopi, betul-betul dijaga sesuai dengan Undang-Undang PDP, Undang-Undang 27 tahun 2002. Jadi saya tidak persis seperti yang tadi sampaikan pada awal Mas menyampaikan ya, untuk klarifikasi. Yang kita utamakan adalah bagaimana melindungi terkait data pribadi harus terlindungi.
1: Berarti sebenarnya
2: ini saya sampaikan agar kita clear, termasuk nanti jasa perhotelan juga clear menanggapi tidak seperti itu. Makasih.
1: Ya, Pak Teguh, artinya tidak ada larangan sebenarnya kalau bisa menggunakan identitas lain selain KTP gitu ya, Pak Teguh. Yang benar seperti itu.
2: Kenapa?
1: Jadi yang benar itu tidak ada larangan, hanya menyarankan menggunakan identitas lain selain KTP. Begitu, Pak Teguh.
2: Dalam artian gini, dalam hal, sekali lagi, untuk membaca KTP itu kan sebaiknya dilakukan secara elektronik, secara digital, karena memang KTPL sudah dilengkapi dengan chip yang bisa dibaca, gitu ya. Sehingga nanti kita lindungi data pribadi seseorang. Kalau itu nanti difotokopi atau kemudian misalnya kita masuk ke kompleks sebagainya ditahan, siapa yang menjamin itu? Jadi kalau memang dimungkinkan pakai kartu identitas lain, bisa juga kan gunakan kartu identitas lain, jangan pakai KTP. Kalau memang bisa, tapi masyarakat kan sering tidak dihadapkan dengan pilihan. Oleh karena itu kalau memang tidak ada pilihan, saya mendorong kalau masih fotokopi harus dijaga betul gitu, karena ada undang-undang PDP gitu.
1: Oh gitu. Jadi kartu identitas lain itu kan bisa apa? SIM, password. Biasanya selain KTP itu apa, Pak Teguh ya? Untuk
2: ya adalah yang tadi disebutkan lain seperti itu juga. Karena KTPL kan datanya lengkap sekali itu. Nah itu kan data yang harus dilindungi. Sesuai undang-undang memang itu data yang dilindungi, yang harus dijaga.
1: Oke.
2: Okay. Dan dari sisi keamanannya ya harus kita lindungi betul. Khawatirnya nanti terjadi penyalahgunaan. Mungkin kan para pendengar Pro 3 RRI juga tahu, banyak sekali penyalahgunaan seperti itu.
1: Benar.
2: Kita jagalah untuk berbagai modus kejahatan-kejahatan. Kan nanti yang rugi masyarakat gitu loh.
1: Iya benar.
2: Jadi kami tidak persis seperti yang tadi bilang.
1: Oke. Okay.
2: Gitu, ya.
1: Iya baik. Pak Teguh, sebenarnya untuk melarang fotokopi KTP itu sudah aturan lama sebenarnya, Pak Teguh, seingat saya.
2: Sebenarnya masalah fotokopi KTPL itu sudah dilarang sejak tahun 2013, sejak zaman Pak Menteri Dalam Negeri itu, Pak Gaman Fauzi. Kemudian kami juga melakukan himbauan kepada lembaga pengguna agar pakai card reader atau perangkat lain. Tapi sekali lagi, masalah ini bukan hanya masalah satu pihak saja. Perlu sekali lagi sinergi, kolaborasi dari berbagai pihak. Saya sungguh berterima kasih kepada seluruh masyarakat dan semua pihak yang memberikan masukan, saran. Ini saatnya. Ini mendorong kita bersama. Ayo seluruh semua pihak, semua stakeholder baik itu kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat. Ayo, kita saatnya sudah mengarah ke situ. Untuk apa? Untuk melindungi data pribadi seseorang kita sendiri. Jadi saya sungguh tidak menyalahkan salah satu pihak. Okay. Tapi mari momen ini kita gunakan untuk berbenah, untuk memperbaiki. Kami sadar masih ada kelemahan. Itu mari kita perbaiki bersama.
1: Iya, Pak Teguh. Saya sebagai masyarakat misalkan gini. Ini kan sudah ada apa namanya? Kalau bisa jangan menggunakan identitas lain selain tidak menggunakan KTP kalau bisa identitas lain
2: kan, kalau difotokopi ya, kalau difotokopi atau kalau ditahan ya gitu maksudnya gitu. Tapi yang jelas adalah identitas kependudukan itu yang resmi adalah KTPL gitu loh. Tapi kan ada identitas lain gitu loh.
1: Iya. Ya, itu wajib dilindungi dan hati-hati untuk menyerahkan KTP dari rumah sakit, dari hotel, dari pembuatan rekening di bank dan lain sebagainya, banyak lah ya menggunakan itu ya. Pak Teguh, tapi kalau misalkan nih
2: banyak lembaga.
1: Iya, kalau misalkan nih saya lagi mau liburan, saya mau menginap di sebuah hotel. Terus diminta nih fotokopi KTP-nya Mas gitu ya. Saya bisa menolak dan memberikan ID lain nggak, Pak Teguh, seharusnya?
2: Ya, makanya, saya kan waktu itu bilang, kalau memang pihak hotel memungkinkan pakai identitas lain, ya, jadi kalau misalnya pihak, katalah contohnya hotel ya, kan ini tidak hanya hotel ini loh ya, kalau misalnya contohnya hotel meminta kita kartu identitas, artinya kartu identitas kan banyak, tidak hanya ini, ada yang tadi disebutkan ya, kan berarti artinya bisa. Tapi kalau memang harus pakai KTPL, nah, terus masyarakat harus gimana?
1: Iya, harus gimana nih?
2: Kan sering kita tidak ada pilihan lain. Nah, oleh karena itu, andai kata memang seperti itu, kami mengingatkan kepada lembaga pengguna hati-hati dalam penyimpanan fotokopi KTPL tadi itu. Karena coba yang, kalau satu badan usaha atau katakanlah lembaga tadi itu memfotokopi sehari 100, 3 bulan aja udah berapa? Kemudian setahun berapa? Bertahun-tahun itu kan, bayangkan itu. Apa yang kita, bukannya tidak nggak percaya, tapi kan kita patut mempertanyakan gitu loh. Oleh karena itu hati-hati, ada undang-undang WTP terkait masalah penyimpanan, masalah pengamanan, masalah pemusnahan, jangan digunakan untuk hal-hal yang lain. Tapi itu kita kan tidak tahu, makanya hati-hati. Kami mendorong, ya mudah-mudahan sih semuanya aman ya, tidak terjadi penyalahgunaan.
1: Pak Teguh, dari sebenarnya dari fisik KTP elektronik kita, kalau difotokopi itu bikin rusak chipnya nggak sih? Atau aman-aman aja sebenarnya?
2: Kalau masalah keamanan, insya Allah aman ya, karena di dalam KTP itu kan ada beberapa layer seperti plastik gitu ya.
1: Okay.
2: Itu ada. Tapi mungkin makin lama makin gesek kan akhirnya cepat rusak juga.
1: Kan gitu. Ada magnetik
2: tapi,
1: juga kan. Ada magnetiknya ya. Juga di mesin fotokopi
2: itu,
1: sementara.
2: Itu kita jaga aja. Insya Allah sih tetap aman. Bukan masalah itunya, tapi kami lagi kita dari sisi konteksnya adalah bagaimana kita melindungi data
1: pribadi
2: penduduk. Jangan sampai nanti masyarakat penduduk yang tidak tahu apa-apa ternyata digunakan untuk misalnya ya, judolkah, pinjolkah, atau berbagai hal yang itu terkait kejahatan. Kan kasihan gitu loh. Makanya selain kita itu juga kita edukasi, tapi ini saatnya kita berbenah bersama.
1: Okay.
2: Mari kita bersama, karena tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak saja, bersama-samalah. Perlu regulasi juga yang memayungi itu juga.
1: Regulasi dalam bentuk apa nih, undang-undang atau apa nih Pak Teguh?
2: Ya, nanti kan kita kebetulan juga ada mau rencana revisi undang-undang adminduk, tapi juga mungkin ada berbagai hal lain. Artinya, di dalam hal ini tidak bisa katalah Dukcapil saja yang bergerak, bersama-sama, dan saya yakin. Dan saya bersyukur sekali, Mas, pemerintah, Bapak Presiden itu kan memberikan perhatian yang besar sekali terhadap masalah digitalisasi. Sekarang sudah ada Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Ada DEN, ada Komdigi, Kemenpan RB, Bappenas, kementerian-kementerian lain, BSSN, Badan Usaha, dan sebagainya, termasuk Kemendagri. Nah, disitulah kita berharap banyak nanti masalah-masalah ini bisa terselesaikan, bukan hanya masalah katakanlah perlindungan data, tapi juga bisa untuk katakanlah kebijakan yang lebih akuntabel,
1: okay,
2: yang lebih transparan, benar, yang benar, lebih better, yang
1: dan,
2: lebih
1: dan masyarakat lebih aman lah ya gitu, merasa lebih aman data pribadinya gitu ya Pak Teguh.
2: Iya, tapi juga itu untuk kepentingan-kepentingan lain, termasuk dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi.
1: Okay.
2: Kita berharap banyak. Ini saatnya kita ini. Jadi sungguh saya berterima kasih, saya mencermatinya, dan mari kita sama-sama ini gunakan momen untuk berbenah. Kami sadar ada kelemahan, tapi kami sadar juga tidak bisa melakukan sendiri, perlu dorongan dari semua pihak, perlu juga kerjasama, kolaborasi, apalagi dalam integrasi dan interoperabilitas masalah data. Itu harus bersama gitu.
1: Iya, Pak Teguh, saya ingat tanggal 20 April kemarin ketika Kemendagri rapat dengan Komisi 2, di situ ada video yang disampaikan mencontohkan soal apa yang terjadi di Malaysia. Di Malaysia itu bukan KTP elektronik, namanya MyCard, tapi menggunakan itu ada chip juga.
2: Gitu.
1: Sama
2: itu
1: banget.
2: Juga menarik itu.
1: Itu sama banget dengan apa yang kita punya KTP elektronik. Di Malaysia butuh waktu 5 atau 6 bulan untuk bertransformasi menggunakan KTP elektroniknya MyCard ini dengan menggunakan tap-tap. Jadi ada mesin card reader-nya lah gitu ya. Indonesia ini kan masih belum ada hotel, rumah sakit, perbankan yang menyediakan itu tuh Pak Teguh, yang membaca kartunya itu, chipnya itu Pak Teguh.
2: Sebenarnya sudah sangat banyak, hampir semua perbankan yang terkait dengan katalah juga keuangan, ada pasar modal, ada e-wallet dan sebagainya, termasuk pemerintah daerah, itu sudah memiliki card reader atau alat-alat lain. Itu saya sampaikan ya. Sekarang ini jumlah penduduk Indonesia lebih dari 289 juta.
1: Mm-hmm.
2: Itu data by name by address.
1: Mm-hmm.
2: Ya. Yang memanfaatkan data itu sekarang lebih dari 7.500 lembaga pengguna.
1: Mm-hmm.
2: Itu sudah kerjasama dengan kita. Lah makanya kemudian untuk lembaga-lembaga yang belum katakanlah menggunakan akses pemenuhan data secara katakanlah elektronik tadi, ayo kerjasama kita bareng-bareng gitu kan.
1: Mm-hmm.
2: Nanti bukan hanya card reader, bisa juga by NIC, kemudian by web service, web portal, face recognition. Bahkan sekarang kan sudah ada namanya identitas kependudukan digital, gitu ya. Kita gunakan itu. Lah itu luar biasa. Ada perbankan yang sudah sama sekali juga tidak perlu fotokopi KTPL, yang hanya di tap, hanya dengan IKD. Ada juga beberapa perbankan yang swasta yang sudah mulai ke situ. Pemerintah sudah mulai juga, katakanlah misalnya Satu Sehat. Sekarang NPWP sudah tidak pakai nomor lain, pakai NIK kan. BPJS juga sudah NIK, kemudian Satu Sehat juga pakai IKD. Nah, tapi ya Mas, antara Malaysia dengan Indonesia tidak apple to apple. Dari sisi jumlah penduduk saja, kita berlipat-lipat. Dari sisi geografisnya, luar biasa.
1: Yeah.
2: Tapi adalah plus minusnya. Bukan kemudian saya membela diri, tapi namanya kan ada plus minusnya.
1: Yeah,
2: ada yang perlu kita pelajari dari Malaysia. Ada hal-hal yang kita lebih unggul, termasuk dalam identitas kebudayaan digital. Kita itu lebih dari 19,5 juta yang aktivasi loh. Itu besar sekali, tinggal bagaimana goodwill kita untuk melangkah bersama, bersinergi, berkolaborasi, kita bicara integrasi data.
1: 19,5 itu apa Pak Teguh?
2: Apa?
1: 19,5 itu apa? 19,5% atau 50
2: yang
1: juta?
2: Yang sudah aktivasi identitas kependudukan digital, itu lebih dari 19,5 juta.
1: Oke.
2: Itu besar sebenarnya. Ini mari, utilisasinya, pemanfaatannya diperluas. Ini kan luar biasa. Bayangkan 19,5 itu berapa kali jumlah penduduk Singapura misalnya. Itu misalnya gitu ya. Atau Malaysia tinggal berapa kalinya itu kan. Seperti itu. Nah ini tinggal kita, use case-nya yang kita perluas. Sekali lagi ini adalah momen kita bersama untuk berbenah dalam kerangka bagaimana kita mewujudkan public DPI, digital public infrastructure.
1: Oke. Gitu, jadi untuk tidak perlu fotokopi KTP itu sebenarnya tinggal tap di card reader atau alat pembaca chip di KTP elektronik.
2: Tapi
1: ini
2: memang
1: ya
2: perlu ada kerjasama ya nanti kan. Nanti yang lembaga pengguna perlu memiliki card reader. Card reader nanti kita beri ada namanya SAM. Secure Access Module lah, caranya nanti juga ada kerjasama. Tapi sebenarnya tidak hanya dengan card reader saja.
1: Oh.
2: Ke depan kami akan juga pakai SIM online. Dari HP itu sebenarnya KTPL bisa dibaca. Seperti kita punya imannya kan ya Mas ya?
1: Iya, ada
2: pendengar Pro 3 RI.
1: Ya.
2: Itu misalnya imannya bisa ditapkan. KTPL nantinya bisa ditap. Tapi nanti kita kasihkan namanya SIM online. Jadi tidak semua. Untuk gawe-gawe tertentu itu sudah bisa karena sudah ada chipnya juga.
1: SIM online itu apa Pak Teguh?
2: Apa?
1: SIM online itu apa?
2: SIM itu singkatan secure access module yang kita berikan katakanlah untuk agar card reader-nya itu bisa membaca harus ada itunya SIM-nya itu. Kita berikan aksesnya gitu loh.
1: Oh.
2: Kalau enggak kan nanti terjadi penyalahgunaan lagi kalau kemudian semuanya bebas gitu kan. Ya gitu loh.
1: Itu bentuknya data atau angka atau apa Pak Teguh?
2: Itu nanti kan di verifikasi. Misalnya kartunya KTPL-nya di tap ya. Benar enggak orang itu? Nanti bisa kita kasih namanya true and false. Salah atau benar. Bisa juga dengan angka ya ini 10 atau bisa dengan ya atau tidak. Nanti adalah beberapa hal seperti true and false sebagainya gitu. Oh ternyata benar penduduknya adalah dia, orangnya adalah dia gitu.
1: Oh untuk
2: jadi
1: memastikan.
2: Untuk memastikan karena sebenarnya KTPL itu kan yang luar biasa adalah chipnya.
1: Chipnya.
2: Kalau kemudian tidak ada chipnya kan seperti kartu nama aja itu.
1: Seperti KTP lama lah nggak ada chipnya ya.
2: Iya betul kayak KTP apa itu gitu. Nah, mari kita optimalkan. Jadi sekarang ini saatnya kita bersama-sama gitu kan. Saya menghimbau, mendorong. Tapi jangan kemudian nanti terjadi miscommunication. Saya sekali lagi misalnya untuk pihak perhotelan, saya tidak meminta masyarakat untuk menolak tidak. Tapi kalau memang ada alternatif kartu industri lain, silahkan gunakan yang lain. Cuma kalau tidak ada, ya hati-hatilah lembaga pengguna itu kemudian dalam hal penyimpanan fotokopi KTPL karena itu berpotensi tidak sejalan dengan undang-undang PDT maupun undang-undang Adminduk.
1: Kalau hanya sekedar memperlihatkan saja nggak perlu pakai di fotokopi itu gimana ya?
2: Itu juga saya berharap itu nanti misalnya ya kadang-kadang kalau kita masuk komplek perumahan kan ada satpam atau penjaga itu dia minta itu tidak pas. Enggak menggunakan ditahan. KTP-nya ditinggal. Loh, gitu, siapa ya? Yang jamin KTP itu tidak digunakan untuk yang lain?
1: Iya benar.
2: Mestinya kan pihak penjaga itu cukup memverifikasi, oh namanya ini sudah tulis gitu.
1: Iya,
2: ya, seperti itu. Jadi ada Mas, para pendengar Pro 3 RI yang juga saya hormatin, ada lembaga yang punya level of assurance tinggi, ya cobalah pakai katakanlah di alat pembaca yang elektrik, yang elektronik, yang digital. Tapi untuk badan lembaga atau bahkan perorangan yang level of assurance-nya rendah, itu ya udah itu jangan menahan KTPL, cukup membaca saja, melihat oh benar KTP orang ini wajahnya dicocokin gitu.
1: Iya.
2: Yeah. Nah sebenarnya juga adalah kalau KTPL itu tidak diverifikasi secara digital, secara elektronik, siapa yang menjamin bahwasanya KTPL itu benar?
1: Iya.
2: Kan kalau bikin KTPL kan yang bentuknya fisiknya sejenis banyak itu di tempat-tempat tertentu, ya enggak?
1: Iya.
2: Bener kan?
1: Bener,
2: kalau
1: bener.
2: cuma bener, KTP bener. Bentuk fisiknya loh.
1: Iya. Walaupun tulisannya itu benar apa enggak tahu deh.
2: Ya, tapi yang membedakan adalah chipnya itu justru.
1: Iya.
2: Makanya sekarang itulah 7.500 lebih lembaga pengguna sudah kerjasama karena mereka sadar kalau cuma KTPL secara fisiknya itu banyak itu bisa dibikin gitu, bisa dibikin. Tapi kalau secara elektronik ada chipnya itu yang berbeda. Ayo saya kali lagi dalam konteks ini adalah dalam konteks untuk melindungi data pribadi penduduk sehingga tidak disalahgunakan dan ya, melindungi penduduk sendiri. Jangan sampai mereka nanti kok kita begini, bukan dalam artian yang lain. Kita bicaranya konteks itu aja.
1: Oke. Pak Teguh, tadi menyinggung soal kerjasama. Berarti kerjasama antara lembaga yang seribuan itu dengan Kemendagri, Dukcapil gitu ya Pak Teguh?
2: Iya.
1: Itu ada, itu apakah nantinya akan dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu Pak Teguh?
2: Sebenarnya sekarang sudah ada. Jadi dalam Permendagri kita sudah ada terkait masalah itu.
1: Mm-hmm.
2: Saya pikir ini sebenarnya untuk para lembaga pengguna. Kan banyak sekali dari sisi kementerian, dari sisi swasta, itu kan banyak sekali. Sudah ada regulasi mengatur, tinggal nanti ada ajukan permohonan untuk kerjasama. Bahkan seperti Bank Perkreditan Rakyat, BPR ya, BPR di Indonesia itu lebih dari 1.000 BPR. Mereka juga untuk menghindari fraud yang ada pada BPR, terkait tadi orang yang transaksi itu, mereka juga kerjasama dengan kita. Bahkan BPR pun sudah. Padahal BPR itu ada di desa, di kecamatan, kan sudah banyak melakukan seperti itu. Jadi untuk lembaga-lembaga yang besar, yang belum menggunakan, katakanlah, verifikasi secara digital, elektronik, ayo kita bersama-sama.
1: Kalau lembaga perhotelan, udah ada belum, Pak Teguh?
2: Apa?
1: Kalau perhotelan, udah ada
2: perhotelan.
1: Belum? Pakai
2: ya, itu mungkin
1: reader.
2: Nanti ya, inilah kali lagi mendorong. Saya sungguh sangat senang nanti mungkin insya Allah kalau memang memungkinkan, ayo kita bicarakan itu dari PHRI misalnya ya, kita bicarakan. Jadi kita sama-sama persepsinya, tidak kemudian terjadi miscommunication seakan-akan yang ada dimuncul di berbagai yang viral itu, saya melarang penduduk, tidak.
1: Enggak ya.
2: Tidak. Jadi tolong enggak untuk ya. Bapak Ibu yang trauma dari PHRI, jangan kemudian katakanlah seperti yang itu, yang saya tidak seperti itu.
1: Oke, baik. Ini sebagai ini momentum gitu. Klarifikasi juga bahwa
2: ya karena tapi ya seringkali memang masyarakat kan tidak ada pilihan gitu kan.
1: Iya. Intinya adalah melindungi data pribadi seluruh masyarakat.
2: Iya.
1: Tujuan dari Pak Teguh adalah
2: itu. Tapi kami
1: sadar
2: sekarang kan memang banyak hal tadi ya. Administrasinya masih banyak dilakukan secara manual. Kadang butuh secara fisik.
1: Iya.
2: Kadang-kadang bahkan sudah bisa dilakukan secara digital, tapi aturannya masih menyaratkan yang secara fisik. Kan tidak lagi. Makanya perlu pembenahan regulasi.
1: Okay.
2: Kemudian ada sarafras tadi, ada perlu card reader dan sebagainya. Nah, ini mari kita sama-sama ke sana gitu ya.
1: Okay.
2: Untuk sama-sama kepentingan yang lebih besar gitu.
1: Oke. Okay.
2: Gitu.
1: Pak, sebagai terakhir nih Pak Teguh, bocorannya mungkin untuk revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu apa yang krusial untuk direvisi Pak, untuk dimasukkan ke dalam Undang-Undang ini?
2: Jadi sesuai dengan Undang-Undang juga bahwasanya data kependudukan itu kan digunakan untuk semua keperluan. Untuk apa saja? Untuk perencanaan pembangunan, baik nasional maupun pusat. Bahkan juga untuk alokasi anggaran.
1: Oke.
2: Okay. Pemerintah melakukan alokasi anggaran antara lain basisnya adalah juga data pendudukan NIK. Kemudian yang sekarang yang perlu saya tekankan adalah menjadi basis layanan publik. Sekarang mau masalah kesehatan, keuangan, sosial, kemudian apapun juga kan basisnya layak NIK tuh. Yeah. Mau jual beli pun NIK, beli mobil, beli tanah NIK, itu semuanya kan.
1: Yeah.
2: Kesehatan sebagainya. Lah itu kan penting sekali. Kemudian juga yang keempat adalah untuk pembangunan demokrasi. Pemilu, pileg, pilkada, itu basisnya juga NIK, data kependudukan. Kemudian juga untuk penegakan hukum, penegakan kriminalitas. Jadi sekarang alhamdulillah sudah lebih dari 97,47% wajib KTPL itu sudah rekam. Mm-hmm. Jadi kalau jumlah penduduk kita sekitar 289 juta lebih, wajib KTPL-nya itu yang usia 17 tahun atau yang sudah nikah itu kurang lebih adalah 212 juta.
1: Mm-hmm.
2: Dan sudah rekam itu di penduduk kita lebih dari 206 juta lebih itu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi besar sekali. Artinya kalau ada foto seseorang di foto, kami bisa tahu by name, by address-nya siapa dia.
1: Mm-hmm.
2: Karena kan di dalam data kita ada yang namanya data biometrik itu. Ada iris mata, foto gitu.
1: Iya,
2: kan.
1: Iya.
2: Kemudian ada sidik, ada tanda tangan gitu lah, seperti itu.
1: Mm-hmm.
2: Itu ada semuanya gitu, sidik jari gitu.
1: Okay,
2: nah, ada.
1: Baik.
2: Jadi yang membedakan data pendudukan dengan data lain, data kita sudah ada biometriknya gitu.
1: Oke, baik kalau gitu. Pak Teguh, terima kasih banyak atas penjelasannya dan klarifikasinya. Terima kasih. Selamat malam, Pak Teguh.
2: Terima kasih kepada Pro3 RRI dan juga terima kasih kepada masyarakat. Kami sungguh terima kasih atas masukan sarannya. Kami mencermati dan insya Allah kami akan terus berbenah. Tapi sekali lagi dalam hal ini perlu koordinasi, sinergi, kolaborasi dari berbagai pihak, tidak hanya bisa satu lembaga saja. Dan pastinya dukungan masyarakat sangat kami perlukan. Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Sehat semuanya.
1: Sehat-sehat juga Pak Teguh. Terima kasih. Selamat malam.
2: Amin, amin. Terima kasih.
1: Ya, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Teguh Setiabudi, sudah kami ajak berbincang.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kali ini kita akan berbincang bersama Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Pak Haryadi Besuk Kamdani.
0: Dialog Interaktif.
1: Pak Haryadi, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, Mas. Saya bicara dengan siapa ini?
1: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Haryadi.
2: Oke.
1: Kabar ya, baik ya?
2: Oke,
1: okay,
2: gimana,
1: Pak? Pak Haryadi, tadi kami sempat berbincang dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Negeri, Pak Teguh Setiabudi, mengklarifikasi bahwa bukan melarang fotokopi KTP elektronik untuk memverifikasi tamu hotel, tetapi kalau bisa menggunakan identitas lain. Kalau bisa, nah ini tanggapannya gimana nih Pak Haryadi?
2: Ya oke, okay. Jadi gini, itu memang bisa aja sih kalau kita di luar negeri juga kita diminta paspor ya.
1: Yeah.
2: Nah, di sini juga identitas lainnya itu bisa paspor, bisa SIM, seperti itu ya. Yang paling lazim adalah dua itu. Nah yang kita problem itu adalah apabila tamu kita itu nggak punya paspor atau tidak membawa paspor dan juga tidak punya SIM. Nah itu terus gimana?
1: Ya, satu-satunya kan, adalah KTP gitu ya.
2: Iya kan nggak dipikirkan juga nih sama pemerintah atau oleh DPR ya dulu ya waktu bikin undang-undang gimana kan ada masyarakat gitu. Misalnya mohon maaf ya, misalnya teman-teman dari daerah misalnya gitu ya yang memang dia kebetulan tidak punya paspor gitu kan. Dan kebetulan ibu-ibu pula yang nggak biasa yang tidak membawa mobil atau tidak membawa motor.
1: Iya. Nggak punya SIM.
2: Itu gimana? Nggak punya SIM. Nah, itu bagaimana gitu. Jadi ini memang ya tentunya yang namanya hotel di seluruh dunia itu pasti minta identitas gitu.
1: Yeah.
2: Nah, itu saja. Jadi problemnya adalah kalau yang bersangkutan tidak punya yang lain, ya mungkin solusinya adalah dicatat di manual, dicatat nomornya seperti itulah.
1: Oke, okay, tadi saya menanyakan saya tadi menanyakan kepada Pak Teguh. Alasannya untuk menghimbau tidak menggunakan KTP apa? Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, KTP termasuk salah satu data pribadi dan ingin melindungi. Jadi konteksnya adalah perlindungan data pribadi lah gitu kalau menurut Pak Teguh. Jadi paham ya Pak Haryadi, tapi kalau dari pihak hotel itu memverifikasi individu itu adalah tamu hotel yang membooking itu tentu saja kalau nggak punya identitas lain agak bingung juga Pak Haryadi ya, begitu ya.
2: Iya, nah, iya.
1: Kalau ya,
2: karena pasti diminta identitas Mas, pasti itu.
1: Pasti diminta. Ya. Untuk kalau tidak difotokopi, hanya ditunjukkan saja, itu gimana Pak Haryadi?
2: Nggak apa-apa, dicatat nomornya.
1: Oke, jadi nggak perlu sebenarnya untuk fotokopi, tapi hanya ditunjukkan saja. Ini saya yang pesan kemarin booking online.
2: Iya.
1: Jadi nggak perlu difotokopi ya.
2: Iya seperti itu. Jadi solusinya nanti dicatat namanya, nomor KTP-nya, dan alamatnya.
1: Oke.
2: Itu pasti dicatat seperti itu ya.
1: Ya, tadi Pak Teguh juga mengatakan sudah ada ribuan lembaga yang sudah bekerja sama dengan Kemendagri ataupun Dukcapil untuk menggunakan card reader. Untuk hotel itu gimana nih Pak Haryadi? Card reader itu kan untuk membaca KTP elektronik ya, chip yang di dalam KTP elektronik tersebut sehingga tidak perlu susah-susah lagi, repot-repot lagi nih tamu nih, calon tamu. Ya tinggal tap aja gitu Pak Haryadi.
2: Iya, bisa aja sih. Sebetulnya sama aja sih Mas. Mau di card reader, mau di fotokopi kan sama aja. Datanya itu kan disalin sebetulnya. Iya kan? Kalau di card reader kan juga sama. Datanya kan dicek juga kan seperti itu. Jadi setahu saya sih di mana-mana yang namanya kita check-in tuh ya pasti kalau kita keluar negeri aja ya pasti itu di fotokopi kan, karena untuk cepat aja gitu loh. Nah kebetulan masalah KTP ini ya kalau di undang-undangnya ada ya mau nggak mau kan kita harus mengikuti ya. Tapi sebetulnya secara common practice-nya gitu ya, secara umum tuh ya memang di fotokopi. Gitu.
1: Ya,
2: kalau di luar negeri nggak laku sih.
1: Iya, walaupun tahun 2013 ketika itu Mendagrinya Pak Gamawan Fauzi sudah ada tuh surat edaran Mendagri dilarang memfotokopi, tapi tetap terus berlangsung praktik fotokopi ini. Pak Haryadi, tanggapannya gimana tuh?
2: ya apa sosialisasinya juga kurang ya waktu itu ya. kurang di ini ya, terus juga apa kenyataannya di mana-mana begitu ya, bukan hanya di hotel mas.
1: Iya, dia di perbankan gitu. Ya, perbankan, gitu. Rumah sakit dan lain sebagainya masih tuh.
2: Iya,
1: masih
2: gitu.
1: Ya, tapi kan saya itu. Lagi ngobrol sama yang PHR ini Pak Riyadi, tapi ternyata untuk di hotel untuk card reader itu masih belum ya
2: belum,
1: anggota
2: belum.
1: PHRI.
2: Iya, belum.
1: Jadi Pak Teguh Setiabudi itu mengatakan akan nantinya ke depan itu akan meminta masukan dan duduk bersama, dan ini tanggapannya gimana nih Pak Riyadi kalau misalkan itu pihak perhotelan misalkan pengadaan card reader di semua anggota dari PHRI gitu Pak Riyadi, tanggapannya gimana kalau?
2: Iya, kalau card reader kan bisa di mana aja mas ya, yang jelas selama alat itu dijual secara bebas ya kan, card reader kan untuk baca aja kan, itu sih oke aja gitu, kecuali kalau ntar terus aneh-aneh dibikin aturan
1: misalnya gimana
2: harus merek ini gitu lah, udah
1: gimana
2: capek deh gitu loh,
1: gimana kalau gitu. Aneh-aneh maksudnya Pak Riyadi, kalau aneh-aneh contohnya gimana?
2: Iya ya, misalnya udah diarah-arahkan ini card readernya harus mereknya ini
1: lah, gitu.
2: Apalagi ya, selama itu sesuatu yang umum sih saya rasa sih nggak apa-apa.
1: Oke, jadi nggak sebenarnya untuk dari anggota dari PHRI untuk pengadaan card reader di semua anggota PHRI nggak ada masalah.
2: Iya, nggak ada masalah. Ya ini tinggal disosialisasi aja. Tapi kembali lagi kan dibaca di card reader pun disalin juga datanya gitu loh mas. Iya nggak sih?
1: Saya nggak tahu karena belum pernah nyoba nih. Karena nggak pernah nyoba. Tapi yang setidaknya dalam rapat dengan pendapat Kemendagri dengan Komisi 2 di tanggal 20 April kemarin itu kan sempat rame tuh, viral di sosial media. Yeah. Jadi itu membandingkan Malaysia dengan Indonesia untuk efektivitas chip yang ada di MyCard di Malaysia itu. Yeah. Sementara di Indonesia itu sudah punya sama kartu KTP elektronik, tapi chipnya itu nggak pernah digunakan kan gitu Pak Riyadi.
2: Iya, tinggal disosialisasikan aja sih sebetulnya.
1: Oke, baik kalau gitu. Ya, jadi sebenarnya nggak masalah ya. Nanti kalau pun mau diajak bersama, nggak masalah. Baik, terima kasih Pak Riyadi atas waktunya bersama Pak Riyadi. Selamat malam.
2: Terima kasih Mas Adi. Selamat malam.
1: Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Haryadi B.S. Sukamdhani sudah kami ajak berbincang.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, sebagian wilayah di Bali dilaporkan mengalami kekeringan pendek di musim kemarau. Wilayah tersebut meliputi Nusa Penida, sebagian wilayah selatan timur, barat, dan utara Bali. Laporannya disampaikan Ayurini dari RRI Denpasar.
1: Beberapa wilayah Bali itu memang sudah memasuki musim kemarau. Untuk wilayah yang sudah memasuki musim kemarau, itu sebagian wilayah selatan dan timur Bali, dan juga sebagian wilayah utara dan barat Bali.
2: Sejumlah wilayah di Pulau Dewata telah memasuki musim kemarau yang diprediksi bersifat kering di bawah normal. Wilayah yang telah masuk musim kemarau itu bahkan melaporkan mengalami kekeringan pendek dengan periode defisit curah hujan di bawah normal. Wilayah itu meliputi Nusa Penida, sebagian wilayah selatan, timur, barat, dan utara Bali. Perakirawan cuaca BBMKG wilayah 3 Desa Madepera Rosita Dewi dikonfirmasi RRI di Denpasar membenarkan. Sebagian wilayah yang memasuki musim kemarau saat ini mengalami kekeringan pendek yang ditandai dengan menurunnya intensitas curah hujan yang memengaruhi kelembaban tanah dan cadangan air permukaan. Ia menjelaskan daerah yang mengalami kekeringan pendek tersebut sekitar 5 harian tidak ada hujan karena pola cuaca yang menyimpang dari rata-rata normal. Meskipun berlangsung singkat, kekeringan ini dapat berkembang cepat dan berdampak pada sektor pertanian serta ketersediaan air tanah.
1: Di Bali ini masih dalam kategori masih ada hujan hingga kategori kekeringan sangat pendek, yaitu 1-5 hari tidak turun hujan. Terdapat di daerah Nusa Penida dan di sebagian Bali bagian utara.
2: Desa Pera mengatakan berdasarkan analisis klimatologi, kekeringan pendek dapat menjadi awal dari kekeringan jangka panjang jika pola cuaca kering menetap lebih dari 6 bulan. BMKG mengimbau masyarakat khususnya pada sektor pertanian untuk menyiapkan penampungan air dan menyesuaikan jenis tanaman dengan pola musim, mengantisipasi gagal panen.
1: Kategori kekeringan sangat pendek itu 1-5 hari tidak turun hujan.
2: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG wilayah 3 memprediksi sebagian wilayah di Pulau Dewata telah memasuki musim kemarau dengan hari tanpa hujan yang pendek. Hati-hati Bali berada dalam kategori masih ada hujan hingga kategori kekeringan sangat pendek dengan periode 5 hari tidak turun hujan. Wilayah tersebut meliputi Nusa Penida, sebagian wilayah selatan, timur, barat, dan utara Bali. BMKG mengimbau masyarakat mengupdate informasi khususnya peringatan dini cuaca maupun iklim yang ekstrim. Selain itu, menjaga kesehatan turut menjadi hal prioritas serta memastikan penampungan air untuk ketersediaan air bersih saat musim kemarau yang bersifat kering di bawah normal. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pedagang hewan kurban di Pekalongan melonjak 60%. Laporannya disampaikan Teddy Harun dari RRI Semarang.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, aktivitas perdagangan hewan kurban di Kabupaten Pekalongan mengalami lonjakan tajam. Jumlah pedagang dan transaksi di pasar hewan Kajen meningkat hingga 60% dibanding hari biasa. Sejak dua pekan terakhir, pasar hewan Kajen Kabupaten Pekalongan dipenuhi

0: dipenuhi pedagang dan calon pembeli yang berburu sapi, kerbau hingga kambing untuk kebutuhan kurban. Pedagang datang tak hanya dari wilayah Kabupaten Pekalongan saja, tetapi juga dari sejumlah daerah luar kota. Salah satu pedagang asal Wonopringo, Darno, Jumat pagi mengatakan, peningkatan aktivitas jual-beli sudah mulai terasa sejak awal Mei dan diperkirakan terus ya, ramai ya, hingga mendekati Idul Adha.
1: Ya sampai bulanan lah.
2: Oh, dari minggu kemarin udah?
1: Ya.
2: Kalau harga sapinya ini yang dijual itu sapi kurban atau campur yang di sini?
1: Campur.
2: Kalau sapi kurban dari harga berapa, Pak, sampai berapa?
1: Paling enggak itu, nah kalau begini itu yang paling enggak itu 16 naik.
2: 16 ke atas.
0: Ya. Ditambahkan harga sapi kurban tahun ini dibanderol mulai dari Rp16 juta hingga Rp70 juta per ekor, tergantung ukuran, bobot, dan kondisi fisik hewan. Sementara untuk permintaan kambing dan kerbau juga ikut meningkat meski belum signifikan. Lonjakan perdagangan hewan kurban ini dinilai menjadi sinyal meningkatnya daya beli masyarakat setelah beberapa tahun terakhir pasar sempat lesu. Para pedagang berharap tren positif tersebut mampu mendongkrak penjualan hingga Hari Raya Idul Adha nanti. Senada disampaikan petugas kesehatan hewan Pasar Hewan Kajen, Slamet, menurutnya meningkatnya transaksi dipicu masyarakat yang mulai mempersiapkan ibadah kurban lebih awal.
3: Hewan. Dari Rabu ya sudah 2 minggu inilah, atau sudah Rabu kemarin dan menjelang mau ke Idul Adha itu.
2: Ini biasanya pedagang ini dari mana pedagang hewan?
3: Ini pedagang ada dari Kendal, terus dari Paninggaran, dari Pemalang, terus dari Kandaserang, dari Petung Sono, dari Lebak Barang.
0: Berarti meski pasar kian ramai, masyarakat diminta tidak asal membeli hewan kurban. Pembeli dihimbau untuk lebih teliti, memastikan kondisi kesehatan hewan serta kelayakan sesuai syariat. Petugas kesehatan hewan juga terus melakukan pengawasan untuk memastikan hewan yang diperjualbelikan bebas dari penyakit dan layak untuk kurban. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Tadi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
1: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
2: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami, dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
1: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
2: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
1: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sampai nih. Wah, beda banget. Mesin waktu Lek Profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metodon moyang gajah. Masih ada lagi loh, gajah stegodon dan elepas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba. Wah, panjang banget tanduknya. Sampai 3 meteran ya. Nah, ayo sekarang kita ke sungai. Capek juga. Shh, kalau ini gak asing lagi. Buaya. Tapi bukan buaya darat loh. Ini buaya purba jenis kelompok gavia dan krokodilus. Nah, ada kuda Nil. Wah, menyerang aku. Lek Profesor. Cepat tarik aku, Lek. Cepat. Tak sulit menemukan tempat ini. Cukup mendatangi lokasi utama museum. Jarak dari kota Surakarta sekitar 20 km ke utara melewati Jalan Solo Purwodadi. Sangiran ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1977. Ada sekitar 60 lebih fosil Homo erectus atau hominid lainnya loh dengan variasi yang besar, termasuk seri Meganthropus paleojavanicus. Ada juga fosil menarik ditemukan di Gunung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya? Sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, kami masih menyoroti ya tentang erupsi Gunung Dukono yang terjadi kemarin dan menyebabkan adanya 3 pendaki dikabarkan hilang. Dan kami akan mengonfirmasi dan juga mencari tahu bagaimana update pencarian korban bersama dengan Kepala Kantor SAR dan Pertolongan Ternate Iwan Ramdhani.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Iwan, kita ya ingin update juga ya bagaimana pencarian dari 3 pendaki yang dikabarkan hilang ya saat erupsi Gunung Dukono. Silakan.
3: Baik, sampai saat ini hari ini merupakan hari kedua pencarian erupsi akibat erupsi dari Gunung Dukono, di mana dengan target pencarian yaitu 3 orang, di antaranya 2 orang warga negara asing dan 1 orang warga negara Indonesia. Dan alhamdulillah tadi kami bersama-sama dengan tim SAR gabungan, baik dari Basarnas, unsur TNI, Polri, BPBD, masyarakat, dan instansi yang lainnya, pada pukul 14.20 waktu Indonesia Timur telah berhasil mengevakuasi 1 orang, kalau berdasarkan ciri-ciri adalah warga negara Indonesia.
2: Okay.
3: Dan tadi pada pukul 18.40 berhasil dievakuasi di posko, sampai ke posko dan dilanjutkan ke RSUD untuk dilakukan identifikasi oleh pihak DPI.
2: Baik, berarti di dalam proses evakuasi ini, pencarian ini masih ada 2 WNA ya yang masih dilakukan pencarian. Betul. Seperti itu Pak Iwan ya?
3: Betul.
2: Oke.
3: Lalu betul, tinggal 2 orang lagi.
2: Oke, kalau WNI yang ditemukan ini di wilayah mana Pak? Di area pencarian mana?
3: Kalau kita menerangkan ya sekitar di sekitaran bibir daripada kawah tersebut ya.
2: Oh, di sekitar
3: sesuai
2: kawah.
3: Sesuai dengan ya di sekitaran kawah. Okay. Kalau dari kawah paling sekitar 50 meteran lah ya.
2: Saat ini masih dilakukan proses evakuasi ya ke posko ya untuk dilanjutkan penanganan lebih lanjut seperti itu Pak Iwan.
3: Kalau yang satu sudah dievakuasi ke RSUD.
2: Oh, sudah ke RSUD.
3: Sudah. Okay. Sudah.
2: Lalu untuk area mana Pak Iwan yang masih dalam fokus pencarian di 2 WNA ini yang belum ditemukan?
3: Kalau tadi sesuai dengan informasi tim SAR gabungan yang melakukan evakuasi di sana bahwa tadi juga dengan mengeluarkan drone baik dari Basarnas maupun dari polisi Brimob bahwa terdeteksi dan terlihat bahwa ada 2 sosok yang terlihat. Tidak berjauhan sekitar 100 sampai 150 meter jaraknya ditemukan korban yang tadi ditemukan.
2: Oke, berarti jaraknya tidak terlalu jauh sehingga ini masih bisa apa ya? Tercover seperti itu ya, sudah tahu deteksi ada di mana posisi dari korban selanjutnya, seperti itu ya Pak Iwan?
3: Iya, betul.
2: Oke, kalau untuk personil sendiri berapa banyak Pak yang diturunkan?
3: Tadi personil gabungan terdiri dari 107 orang yang dikerahkan dalam pelaksanaan operasi SAR tersebut.
2: Oke, kalau bisa diceritakan Pak kronologi awal untuk penemukan dari WNI yang ditemukan ini seperti apa Pak prosesnya?
3: Ya, berdasarkan informasi dari saksi yang kemarin membawa ke puncak, di koordinat sempat mengeluarkan sinyal distress itu tidak jauh, sekitar 50 meter. Okay. Jadi kami fokus ke sinyal distress yang dipancarkan sudah mengetahui titik koordinatnya sehingga kami bisa fokus melakukan pencarian di wilayah tersebut. Dan memang tidak jauh, sekitar 50 meter terlihat sosok, dan tadi alhamdulillah pada pukul 14.20 bisa dievakuasi.
2: Oke. Kalau untuk medannya sendiri seperti apa Pak? Bisa digambarkan?
3: Ya, untuk medan sendiri sangat berat sekali ya. Kita membutuhkan waktu perjalanan menuju ke puncak itu dengan total sekitar 8 jaman. Dan dengan medan yang cukup terjal, dan selain itu juga kita dalam melakukan evakuasi sangat hati-hati dikarenakan erupsi masih terus berlangsung dan mengeluarkan material-material yang cukup besar dan panas.
2: Okay.
3: Sehingga kami dalam melaksanakan kegiatan evakuasi sangat tergantung kepada interval daripada Gunung Dukono yang mengeluarkan erupsi tersebut. Jika aman bisa dilanjutkan, dan apabila interval tersebut dari tadi 30 menit, kami hanya bisa menunggu sampai bisa ada di titik minimal aman lah dalam jangka waktu 1 jam, seperti itu.
2: Oke, jadi selain untuk menyelamatkan korban, juga harus memperhatikan keselamatan juga ya Pak, karena masih adanya erupsi di Gunung Dukono saat ini.
3: Iya, betul.
2: Kalau untuk teknologi yang
3: selain
2: digunakan, ya silakan Pak.
3: Selain erupsi juga hujan besar, sehingga di atas juga tadi tersempat banjir. Sempat banjir, dan kami menarik seluruh anggota untuk ke titik aman. Setiap terjadi kedaruratan, baik itu dari yang diakibatkan oleh cuaca ataupun erupsi sendiri, kami langsung perintahkan bahwa untuk semua seru agar menuju ke titik aman. Dan titik aman berada di pos 5, radius sekitar 2 km.
2: Ya, tantangannya tidak hanya seputar medan, tapi juga cuaca yang kurang mendukung, bisa dikatakan seperti itu ya Pak Duk?
3: Iya.
2: Ya, oke. Baik, kalau teknologi yang digunakan seperti apa Pak Iwan, selain menggunakan drone tadi ya untuk mencari 2 WNA yang masih hilang?
3: Ya, untuk teknologi ya kita pertama menggunakan drone, yang kedua kita mapping berdasarkan aplikasi yang kami punya. Dan dari mapping itu kita bisa menentukan search area dengan luas area 700 meter persegi dan dibagi menjadi 4 seru. Dan dari area luas area tersebut, kemungkinan dari titik-titik yang kemarin sinyal distress itu dimunculkan, dan tadi pun alhamdulillah bisa ditemukan salah satunya. Jadi kita menggunakan aplikasi yang memang kita punya dari SARMAP Prediction ya, seperti itu.
2: Oke, jadi ini juga menggunakan berbagai teknologi untuk mengcover, menemukan beberapa korban yang masih terjebak di sana ya, Pak Iwan.
3: Iya.
2: Oke. Kemarin kalau tidak salah ada 20 pendaki ya yang terjebak di wilayah Dukono.
3: Betul. Ada 20 pendaki. Dan kemarin di hari pertama yang 17 alhamdulillah bisa dievakuasi dalam keadaan selamat. Namun ada juga yang luka-luka, dan yang luka-luka dibawa ke menuju ke RSUD untuk mendapatkan penanganan medis. Dan yang 7 orang WNA itu ada 9 orang, 7 orang selamat dan 2 orang masih dalam pencarian. Yang 7 orang sampai saat ini sudah ada di Ternate yang difasilitasi oleh pemerintah Halmahera Utara.
2: Oke, kalau untuk operasinya sendiri apakah melibatkan masyarakat setempat juga Pak untuk mencari korban yang belum ditemukan dalam medan-medan tertentu seperti itu Pak, selain tim SAR?
3: Betul, kami melibatkan masyarakat karena masyarakat yang tahu persis terkait dengan kondisi situasi yang ada, karakteristik ya, kearifan lokal, juga kami melibatkan masyarakat.
2: Oke, baik. Pak Iwan, kita tahu kan jalur pendakian Gunung Dukono ini kan sebenarnya sudah ditutup ya sejak April lalu. Betul. Apakah informasi ini sudah tersosialisasi dengan baik, Pak Iwan, sehingga masih ada saja wisatawan yang berkunjung?
3: Iya. Kalau menurut kami pun sebetulnya tiap hari itu selalu berkoordinasi. Mm-hmm. Karena kami sudah terintegrasi dengan PPMBG, BMKG, BPBD, TNI, Polri, dan itu ada dalam satu wadah grup pengamatan untuk semua pos apa Gunung Merapi, khususnya di Halmahera Utara. Dan pemerintah pun sudah mengeluarkan surat bahwa penutupan Gunung Dukono tersebut.
2: Okay.
3: Dan ini merupakan salah satu mungkin mereka tidak mengindahkan hal-hal seperti itu.
2: Sehingga masih saja lolos untuk ini ya, datang ke wilayah Gunung Dukono. Nah Pak Iwan, untuk operasi seperti ini kan tentu sangat menguras fisik ya, bisa dikatakan seperti itu, dengan medan dan juga cuaca yang tidak menentu. Apakah personel ini bekerja secara bergantian, Pak Iwan, mengingat masih ada dua yang belum ditemukan?
3: Ya, personel kita menjadi dibagi menjadi 4 sru, dan masing-masing sru tersebut khusus fokus yang ada fokus di ses area, dan ada juga yang di masing-masing pos 1 sampai dengan pos 5. Mm-hmm. Jadi ketika ditemukan objek, kita estafet ya. Kalau semuanya naik ke atas dan lain sebagainya, mungkin sangat capek ya.
2: Mm-hmm.
3: Jadi kita bagi-bagi untuk menghemat tenaga kita juga, supaya bisa lebih efektif.
2: Ya. Untuk operasi pencarian akan dilanjutkan kembali pada kapan, Pak?
3: Besok sehari ketiga kita akan mulai pada pukul 6:00 diawali dengan briefing. Mudah-mudahan sih hari besok hari ketiga bisa, mudah-mudahan mohon doanya, mudah-mudahan bisa terevakuasi semuanya.
2: Baik, kalau dukungan yang paling dibutuhkan saat ini apa, Pak Iwan?
3: Dukungannya ya, yang paling dibutuhkan sudah tentu logistik ya.
2: Logistik.
3: Tapi alhamdulillah pemerintah daerah Halmahera Utara sangat support terhadap dukungan logistik yang ada di posko maupun SRU yang berjalan.
2: Baik. Nah, untuk operasi di hari ketiga besok, fokus utamanya apa, Pak? Apakah ada kemungkinan area pencarian ini diperluas?
3: Karena kita sudah melihat tanda-tanda keberadaan korban, jadi kita lebih fokus kepada area yang dicurigai. Ya. Jadi 100 sampai 150 meter dari keberadaan korban yang tadi ditemukan.
2: Oke, baik. Mungkin pesannya, Pak, terhadap masyarakat ya yang masih abai terhadap adanya imbauan untuk tidak mengunjungi gunung saat kondisi erupsi seperti apa, agar tidak ada korban jiwa lagi ya ke depannya?
3: Baik, kami tentu menghimbau kepada masyarakat, para pendaki, untuk tidak melakukan pendakian jika memang sudah ada jelas larangan pendakian di gunung manapun ya, di gunung manapun. Jangan dilanggar, dikarenakan situasi dan kondisi kedaruratan kita tidak tahu kapan datangnya. Orang mengatakan aman, kita tidak tahu apa yang terjadi, karena tanda-tanda tersebut sudah diinformasikan terlebih dahulu oleh PPMBG, di mana PPMBG merupakan salah satu yang kompeten di bidang pengamatan situasi dan kondisi gunung.
2: Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Iwan atas waktunya di RRI Pro 3. Semoga pencarian terhadap dua WNA segera ditemukan ya, dan juga tim tetap semangat menjaga kondisi tubuh agar tetap baik. Terima kasih Pak Iwan atas waktunya di RRI Pro 3. Iya, baru saja kami berbincang dengan Kepala Kantor SAR dan Pertolongan Ternate, Iwan Ramdhani.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
4: One day without shoes, atau satu hari tanpa sepatu diperingati pada tanggal 10 Mei setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana sepatu dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak. Bagi sebagian orang, sepatu bukanlah hal yang penting, hanya sebuah kebutuhan dasar yang selalu bisa dibeli. Namun bagi sebagian orang lainnya, sepatu bisa jadi merupakan barang mewah, sesuatu yang sulit mereka beli. Jutaan anak-anak di seluruh dunia tidak cukup beruntung untuk memiliki sepatu untuk melindungi kaki mereka. Hari tanpa sepatu adalah kesempatan bagi kita untuk ikut merasakan pengalaman menjalani hari tanpa sepatu. Kerusuhan rasial di Bandung pada tahun 1963 terjadi dalam konteks ketegangan etnis yang sudah lama terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia berusaha membangun negara yang berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Namun realitas sosial yang kompleks seringkali menimbulkan gesekan antar etnis. Salah satu peristiwa paling mencolok adalah kerusuhan yang terjadi di Bandung pada 10 Mei 1963. Ketegangan antara komunitas Tionghoa dan pribumi di kota Bandung memuncak menjadi bentrokan fisik yang memakan korban jiwa dan merusak properti.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
6: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Pro3, jaringan berita nasional.
2: Kami lanjutkan kembali pendengar kentongan yang masih menyoroti tentang erupsi Gunung Dukono. Kemarin Gunung Dukono dikabarkan ini mengalami erupsi setinggi 10 km ya, yang terjadi di Halmahera Utara. Dan kita akan mengupdate bagaimana situasi terkini ataupun pantauan terkini di Dukono. Aktivitasnya seperti apa? Sudah tersambung bersama kami Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Siti Sumila Rita Susilawati.
1: Wawancara Pro3.
2: Nampaknya Gunung Dukono belum baik-baik saja ya, Bu Rita ya?
7: Iya, sepertinya demikian, Mbak. Ya. Hari ini tanggal 9 Mei masih terjadi erupsi. Mm-hmm. Ya, tadi di jam 16.49 teramati memang masih terjadi erupsi.
2: Oke. Untuk intensitasnya hari ini seperti apa, Bu Rita? Apakah sama seperti kemarin?
7: Kalau kemarin sekitar 1 km ya, yang sekarang teramati kolom abunya itu di 900 meter di atas puncak, itu kurang lebih di 1987 meter dari atas permukaan laut. Kalau yang waktu kemarin itu ke arah timur, sekarang kolom abunya ini ke arah timur laut, timur dan tenggara. Begitu.
2: Arahnya beda ya sekarang? Apa yang...
7: Beda, ya. Karena mengikuti arah abu demikian, Mbak.
2: Seberapa besar pengaruh cuaca dan juga angin dalam erupsi ini, Bu Rita?
7: Iya, karena kalau misalnya suatu erupsi gunung, ke arahnya tadi ya sangat dipengaruhi oleh cuaca. Misalnya bisa berubah arah timur, arah tenggara, arah angin kemana nanti akan menentukan demikian. Sehingga kami menghimbau juga itu kepada masyarakat kalau nanti ada rekomendasi kemudian disampaikan ke arah mana, itu mungkin masyarakat sudah harus juga berhati-hati, utamanya kalau misalnya untuk abu itu sebaiknya mempergunakan masker ya.
2: Oke, baik. Nah, kalau untuk statusnya seperti apa, Bu Rita, saat ini? Apakah masih di level 2?
7: Masih di level 2, walaupun terjadi erupsi, tapi Gunung Dukono ini masih berada di status level 2. Ini memang gunung yang sangat sering erupsi, termasuk salah satu gunung yang paling aktif.
2: Cukup
7: di Indonesia.
2: Ya,
7: paling aktif. Itu 2024 erupsi, 2025 sempat menurun, 2026 kembali erupsi, demikian.
2: Oke, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, aktivitasnya tertinggi di tahun ini atau seperti apa, Bu?
7: Sebenarnya di tahun 1933 itu pernah terjadi juga, Mbak, yang sama. Kalau secara umum itu masih sama ya erupsinya itu. Hanya tadi di 2025 sempat terjadi penurunan, tapi belum besar sekali. Makanya ini selalu berada di status level 2 waspada begitu. Hanya kami terus mengupdate itu,
2: diperbarui terus ya untuk.
7: Iya ya. Betul, untuk berapa besar area yang harus dihindari begitu supaya aman demikian.
2: Oke, kalau materialnya sendiri seperti apa Bu yang dihasilkan, dikeluarkan dari erupsi Gunung Dukono ini?
7: Ya, di Gunung Dukono memang yang saat ini kita khawatirkan itu dari lontaran material, ya Mbak ya, lontaran material yang berasal dari magma itu, kemudian abunya, dan kalau misalnya hujan kemungkinan akan ada lahar juga begitu. Itu yang memang harus diwaspadai demikian.
2: Oke, baik. Kalau untuk wilayah amannya, jaraknya radius berapa kilometer?
7: 4 kilometer saat ini ya, untuk kilometer. Status waspada level 2 di Gunung Dukono, betul 4 kilometer.
2: Itu kan arahnya berubah-ubah ya, Bu Rita. Kalau imbauan untuk masyarakat sekitar seperti apa? Yang khususnya di pemukiman sekitar ya?
7: Iya, kalau yang arah berubah-ubah itu tadi untuk abu ya Mbak ya, itu kan kemungkinan atau awan itu ke arah mana gitu condongnya. Sedangkan untuk radius 4 km tetap dihitungnya sama dari kawah yang memang aktif. Yang kawah paling aktif saat ini adalah kawah Malupang Warirang. Nah itu dari situ radius 4 km yang memang harus dihindari oleh masyarakat begitu.
2: Oke, mungkin bisa disampaikan kembali ya untuk hari ini berapa kali erupsi yang terjadi Bu Rita?
7: Yang tadi kami catat di 1649, Mbak, satu kali erupsi. Tapi sebelumnya memang ada beberapa kali, tercatat sudah ratusan ya, dari semenjak 29 April begitu.
2: Baik. Nah, kalau alat yang digunakan oleh PVMBG untuk mendeteksi adanya erupsi ini seperti apa, Bu Rita? Sehingga ini ya, bisa dilakukan pemantauan ya 24 jam.
7: Betul, pemantauan 24 jam ini memang dilakukan itu di setiap kantor pengamatan gunung api. Kami memiliki alat untuk kegempaan, kemudian juga untuk mengetahui deformasi, emisi gas, kita juga punya alat untuk mendeteksi visual kawah, kemudian untuk permodelan, begitu untuk memastikan di setiap gunung itu seperti apa. Seperti itu Mbak.
2: Nah kalau masyarakat sendiri sebenarnya bisa ya untuk memantau melalui aplikasi ataupun apa itu bisa tidak?
7: Betul, melalui magma, kami memiliki aplikasi itu Magma Indonesia, itu bisa diakses melalui website resmi Badan Geologi. Silahkan di situ ada informasi terkait berbagai status terkini dari gunung api aktif yang ada di Indonesia. Karena kita tahu Indonesia itu paling banyak ya gunung, banyak sekali gitu gunung api aktifnya. Sehingga silahkan untuk memantau kondisi gunung api yang memang mungkin berminat untuk dikunjungi seperti itu ya.
2: Kemarin kan berita ada beberapa pendaki ya yang dikabarkan ini dievakuasi dari wilayah Gunung Dukono. Tiga diantaranya dikabarkan hilang, tapi satu tadi kami berbincang dengan SAR langsung di sana, ada satu yang sudah ditemukan, masih ada dua yang belum dievakuasi. Bagaimana untuk koordinasi dengan tim SAR agar memastikan mereka dalam proses penyelamatan tapi tetap aman di tengah erupsi Gunung Dukono? Terkait dengan dua WNA yang masih belum dievakuasi dari wilayah Gunung Dukono. Dan memang pendengar, dalam beberapa pekan terakhir, kolom abu dari Gunung Dukono ini tercatat mengarah ke berbagai sisi, mulai dari barat laut, timur, tenggara, hingga selatan. Statusnya juga masih dikabarkan di level 2, tadi disampaikan oleh Bu Rita. Ini artinya masih dalam level waspada. Tapi, aktivitas erupsi ini masih terus terjadi hampir setiap hari. Ya, Bu Rita sudah tersambung kembali. Halo.
7: Baik, kami memang terus melakukan koordinasi Mbak dengan pemerintah daerah setempat. Memang kami mendapatkan kabar terdapat puluhan orang yang melakukan pendakian demikian ya, dan juga kami mendapatkan kabar terdapat korban. Tentunya dalam hal ini kami dari Badan Geologi menyampaikan duka cita yang mendalam, dan sebetulnya kejadian ini menjadi pengingat keras bahwa rekomendasi radius bahaya itu bukan hanya formalitas, tetapi batas kelas keselamatan yang harus dipatuhi. Oleh karena itu kami terus meningkatkan koordinasi begitu ya.
2: Bagaimana koordinasi antara PVMBG dan juga tim SAR yang memang ini masih mencari dua WNA yang dikabarkan masih hilang di wilayah sekitar Gunung Dukono akibat adanya erupsi. Kemarin ada 20 orang dievakuasi, maksud kami ada 20 orang pendaki yang tercatat ada di Gunung Dukono saat erupsi terjadi. 17 diantaranya ini sudah dievakuasi, namun 3 hilang, 1 sudah ditemukan, artinya masih ada 2 yang masih belum dievakuasi. Dan pendengar, perubahan arah abu vulkanik ini juga nampaknya masih mencari tantangan tersendiri ya, bukan hanya bagi masyarakat tapi juga bagi pemerintah dan juga otoritas pemantauan gunung api yang juga berdampak pada kesehatan serta aktivitas warga. Dan kita akan coba update kembali tentang Gunung Dukono di lain kesempatan. Go.
1: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
8: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026.
4: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
3: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw. What will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
4: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 km. Kondisi ini kerap luput dari sorotan namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
3: Don't forget to mingle, yeah, to mix.
5: I think I know what this is going to be now.
3: Everything.
5: But let's see.
3: Are you sure? Are you sure this is the ball? You can still change it if you want.
5: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot.
3: John. Let's give it a shot. I agree. Okay.
5: This is shocking.
3: United States of America. Excellent, Group D1.
4: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
3: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Aha, already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney.
6: Oh,
3: Canada! Oh, congratulations. Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
4: Sementara Kanada dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 10 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Hagupit diprediksi berada di Samudra Pasifik Utara Papua Barat dengan kecepatan angin maksimum diprediksi 35 knot dengan tekanan minimum diprediksi 1.002 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat-barat laut. Dalam 48 jam ke depan, intensitas siklon tropis ini diperkirakan akan melemah yang ditandai dengan kecepatan angin maksimum yang menurun hingga 35 knot. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya low level jet di Samudra Pasifik Utara Papua Barat, juga menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan utara Maluku Utara hingga utara Papua Barat Daya, serta di Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Laut Natuna, Selat Makassar, Laut Maluku, perairan utara Papua Barat Daya. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna, Selat Karimata, Selat Makassar, Laut Maluku, perairan utara Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang dan Banjarmasin, potensi hujan sedang di Banda Aceh, Medan, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat pula potensi berawan hingga berawan tebal di Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya, serta potensi udara kabur di Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Nabire, hujan sedang di Gorontalo, Mamuju, Kendari, Ambon, dan Merauke, potensi hujan ringan di Mataram, Manado, Palu, Makassar, Ternate, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca Sobat melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi di antaranya. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara. Antrian BBM di SPBU Kota Palangkaraya mulai terurai. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membangun dan membagikan sebanyak 1.582 kapal ikan untuk nelayan di seluruh Indonesia mulai tahun ini. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor perikanan nasional, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Rusia mendukung tercapainya perdamaian atas perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang dimulai pada 28 Februari 2026 yang lalu. Hal itu disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, di sela-sela peringatan Perang Patriotik Raya pada Sabtu 9 Mei 2026 di Jakarta. Menurut Tolchenov, untuk upaya agar tercapainya perdamaian dapat dimulai dari gencatan senjata sehingga terwujudnya perdamaian untuk jangka panjang di Indonesia. Dari dunia olahraga, di mana Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menjamin komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan olahraga nasional. Ia menyampaikan hal itu saat menghadiri rapat anggota Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia di Hotel Fairmont Jakarta Pusat. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Fasilitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
2: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas.
2: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
3: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, Puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
1: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang kayak farmasi.

0: itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
1: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kiloton kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Antrian BBM di SPBU Kota Palangkaraya mulai terurai setelah Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran berkoordinasi dengan Forkopimda dan Pertamina. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
3: Juga antrian namun sangat berbeda dari sore hari kemarin. Sore hari kemarinnya sangat panjang masuk ke Jalan PM Nur. Saat sekarang hanya sampai depan Jalan PM Nur saja.
4: Warga Kota Palangkaraya menyebut antrian pengisian BBM di sejumlah SPBU mulai berangsur longgar setelah beberapa hari sebelumnya terjadi antrian panjang hingga berjam-jam. Kondisi ini dinilai mulai membaik dibanding awal pekan saat kendaraan roda 2 dan roda 4 mengular di hampir seluruh SPBU. Salah seorang warga, Sucipto, mengatakan SPBU di Jalan Diponegoro yang sehari sebelumnya antrian pengendara sepanjang 1 km lebih terjadi. Namun kali ini antrian sepeda motor dan mobil hanya puluhan meter saja, dan ini berarti sudah mulai longgar.
3: Di sini ada titik SPBU yang notabene-nya juga antrian namun sangat berbeda dari sore hari kemarin. Sore hari kemarinnya sangat panjang masuk ke Jalan PM Nur. Saat sekarang hanya sampai depan Jalan PM Nur saja. Dan untuk motor itu masuk ke Jalan Rasak sore hari kemarin hingga malam itu sampai ke dalam, jauh sekali. Saat sekarang cuma 30 meter masuk ke dalam. Sekarang sudah mengurai secara pelan-pelan, semoga di hari-hari berikutnya lebih bagus lagi, kembali kondisi seperti awal.
4: Sementara itu di tempat terpisah, perwira pengendali Polda Kalimantan Tengah Ibtu Warjoko menegaskan bahwa truk pengangkut BBM di SPBU terus berdatangan, yang menandakan stok saat ini aman sehingga berpengaruh dengan antrian pengendara di lokasi yang secara perlahan kembali normal.
5: Insya Allah untuk pasokan aman, tinggal kita gimana menyaring informasi yang simpang siur. Mudah-mudahan masyarakat akan mengerti dan tidak mengantri yang pasokan BBM dari Pertamina, insya Allah aman. Yang penting masyarakat jangan menyebarkan isu yang tidak benar.
4: Sales Area Manager Retail Pertamina Patraniaga Kalimantan Tengah Doni Prasetya menyebut untuk mengatasi antrian panjang pengisian BBM di SPBU, pihaknya telah mengambil sejumlah langkah dengan melakukan penambahan penyaluran harian untuk Pertamax 15-20% dari waktu normal.
6: Ya, Pak, tadi seperti tadi ya, kemudian isu yang berita kemarin pertama terkait dengan penaikan apa, perubahan penyesuaian harga kemarin. Nah, ini makanya kan kami berusaha untuk meredam situasi dengan menambah pasokan ke studio-studio. Kayak tadi kami sampaikan bahwa untuk kebutuhan, khususnya Pertamax ya, karena kebutuhan Pertamax untuk di ex-depot pulang pisau itu, khususnya itu kan melayani Kota Palangkaraya itu rata-rata normalnya 190 KL per hari. Ini kami tambah 20 KL per hari seperti yang tadi kami sampaikan.
7: Kalau Pertalite berdasarkan fakta, data yang kami share itu, setelah perharinya itu untuk kebutuhan di normalnya di 400-420 KL per hari. Ini kami tambah menjadi 500-520 KL per hari.
4: Sebelumnya antrian panjang BBM terjadi di sejumlah SPBU di Palangkaraya akibat meningkatnya aktivitas pembelian secara bersamaan. Bahkan warga mengaku kesulitan mendapatkan BBM eceran sehingga terpaksa mengantri lama di SPBU. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama pihak terkait juga telah melakukan pengawasan dan koordinasi untuk memastikan distribusi BBM tetap berjalan lancar. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran juga turut meminta kepada aparat untuk melakukan penindakan tegas jika ditemukan dugaan penimbunan maupun permainan distribusi BBM bersubsidi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa hari ini menyalurkan BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT kepada ribuan buruh rokok. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
8: Gubernur Provinsi Jawa Timur Kofifa Indar Parawansah menyerahkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh rokok di PT HM Sampurna TBK Rungkut 2, Surabaya. Bantuan tersebut disalurkan ke 2.800 pekerja buruh rokok PT HM Sampurna TBK dan per orang mendapatkan 1 juta rupiah. Gubernur Kofifa saat diwawancara awak media usai acara mengatakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau mulanya sudah diajukan sejak zaman COVID dan pada akhirnya disetujui dengan total penerima sebanyak 10.324 buruh pabrik rokok di 65 perusahaan di seluruh Jawa Timur. Ia menambahkan dengan adanya BLT ini menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah kepada seluruh buruh pabrik rokok di Jawa Timur yang 83,67% diantaranya merupakan perempuan.
9: Jadi JPHCHT ini kita mengajukan sejak zaman COVID lalu, kemudian disetujui sesuai dengan spesifikasi ya, dan tahun ini yang disetujui hanya 10.324, masing-masing 1 juta, berarti ada 10 miliar 324 juta.
8: Sementara Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menyebut dengan adanya program tersebut juga mendukung pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan para buruh pabrik rokok yang didominasi oleh kaum perempuan.
10: Di antara 10.324 ini, Ibu Gubernur, perempuannya sejumlah 8.638. Persentasinya 83,67%. Bahwa ibu-ibu sekarang bukan bagian tulang rusuk saja, Pak, tapi tulang punggung keluarga.
8: Penyaluran BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini juga disalurkan di 25 kabupaten kota di seluruh Jawa Timur dengan total anggaran yang telah disiapkan mencapai 10 miliar 324 juta rupiah. Harapannya dengan program tersebut mampu mendukung terciptanya kondisi perekonomian Jawa Timur yang berkesejahteraan dan semakin kondusif. Faiz Putra melaporkan.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana pemerintah Kota Kediri mengejar target pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
11: Pemerintah Kota Kediri pada saat ini mengejar target pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih, KKMP, di wilayahnya. Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota Kediri, Vinanda Pramaswati, saat menyerahkan secara simbolis masing-masing satu unit kendaraan operasional kepada koperasi di Kelurahan Ngronggo dan Tosaren. Dalam sambutannya, Vinanda menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah mendukung pembentukan dan pengembangan koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Kediri.
12: Yang pertama, kita yang sudah berdiri 46, kemudian yang menggunakan aset BUMD juga ada 3. Ada di Dandangan, Merican, satunya itu di kemudian yang 3 ini kita bangun. Dan selanjutnya kita tentunya bukan kita tidak mendukung, tentunya kita harus mendukung, tetapi di sisi lain lahan pemerintah kota ini kan terbatas.
11: Ditambahkan Vinanda bahwa pada saat ini telah terbentuk 46 koperasi dan 26 diantaranya sudah beroperasi. Selain itu juga ada 3 koperasi yang sedang dalam proses pembangunan. Sementara itu, Dandim 08 Sunan Kediri Letkol Infantri David Nurhadiansyah mengatakan, ia sangat mendukung pula pemberian fasilitas yang diserahkan untuk koperasi Kelurahan Merah Putih. Di antaranya berupa satu unit kendaraan roda 6 Mitsubishi Fuso FE74HD, satu unit pick-up 4x4, 2 unit motor D3, serta sarfas pendukung lainnya seperti hanya berupa rak display, AC, dan juga sejumlah mebler. Adapun semua fasilitas ini dilakukan oleh Agrinas Pangan Nusantara.
13: Ini kan itu ya apa yang sudah Mas tadi sampaikan, ini sudah impres. Impres instruksi presiden. Instruksi presiden, tapi kalau memang ada mungkin aturan lain selain itu, ada LP2B dan LSD, ya kita cari solusi yang lainnya. Mungkin ada aset-aset pemerintah kota, pemerintah provinsi, atau BUMN yang sudah terbengkalai, mungkin bisa itu dimanfaatkan.
11: Lebih lanjut, Dandim 08 Sunan Kediri juga memastikan bahwa semua sarana-prasarana tersebut akan dipastikan telah dilengkapi sebelum tanggal 16 Mei mendatang. Ayu Citra melaporkan.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kediri kembali membuka pendaftaran program untuk Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL 2026 bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah. Eri Susanto melaporkan selengkapnya.
14: program pendaftaran tanah sistematis lengkap kembali digulirkan pemerintah Kabupaten Kediri guna memberikan kepastian hukum dan sertifikat tanah resmi bagi masyarakat. Salah satunya di Kecamatan Pare terdapat 4 desa yang mendapatkan kuota PTSL, yaitu Desa Tulungrejo, Desa Tertek, Desa Pelem, dan Desa Darungan. Kepala Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Mat Nur Kasan, menjelaskan tahun 2026 pihaknya menerima kuota PTSL sebanyak 1.672 orang. Kuota tersebut dialokasikan bagi masyarakat yang berada di 5 dusun, yaitu Dusun Tulungrejo, Dusun Mulyo Asri, Dusun Mangunrejo, Dusun Tegalsari, dan Dusun Puhrejo.
15: Desa Tulungrejo bersama dengan panitia membuka pendaftaran pertama kali untuk PTSL. Hampir semua peserta memenuhi kelengkapan yang dibawa. 1. Fotokopi KTP, 2. Fotokopi KK, 3. SPPT plus pelunasan. Alhamdulillah ini bawa semua. Dari verifikasi teman-teman semua, hanya ada beberapa yang fotokopinya tidak jelas, perlu dikembalikan karena tidak bisa diinput oleh panitia ke laporan online.
14: Ia menambahkan pendaftaran PTSL di Desa Tulungrejo dilaksanakan selama 10 hari dan setelah pendaftaran, proses selanjutnya yaitu pengembalian berkas untuk kelengkapan seperti kelengkapan surat pernyataan waris jika tanah yang didaftarkan merupakan hasil waris maupun bukti jual beli tanah serta lainnya. Sementara Ketua Program PTSL Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Muhammad Wali Fatma mengatakan setelah pendaftaran masyarakat diberikan waktu sekitar 2 minggu untuk melengkapi persyaratan yang kurang. Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam proses PTSL yaitu kurang lengkapnya data yang menunjukkan asal-usul dari tanah yang didaftarkan.
16: Untuk melengkapi perlengkapan-perlengkapan yang harus dia lengkapi selama 2 minggu itu. Tapi kalau setelah 2 minggu masih ada kurang, kemungkinan dia masih dikembalikan lagi untuk mengadakan proses perlengkapan untuk kebutuhan ke BPN. Ya biasanya yang terjadi ada yang tidak punya petok C, ada yang tidak punya petok D. Lah itu nanti yang repot kepala desa karena dia harus minta dan mencarikan. Repotnya nanti dari mana asalnya? Ada yang dari ini ternyata begitu dicek tidak dari itu. Ternyata datanya berbeda.
14: Mat Nur Kasan berharap kuota PTSL tahun 2026 dapat terpenuhi karena pihaknya telah menyampaikan sosialisasi terkait pendaftaran melalui medsos, selebaran, dan lainnya. Heri Susanto melaporkan.
2: Pemerintah Kota Padang mencatat peningkatan jumlah kunjungan ke Perpustakaan Umum Daerah atau Perpusda setelah hadirnya gedung baru bantuan dari Perpustakaan Nasional. Melati Oktawina melaporkan selengkapnya.
17: Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Heriza Syafani kepada RRI mengatakan, tersedianya sejumlah fasilitas di gedung baru menjadi salah satu faktor naiknya angka kunjungan ke Perpusda. Antara lain ada ruang membaca yang nyaman, tempat bermain anak, Wi-Fi gratis, mini teater, ruangan pertunjukan dan musola, serta akses buku digital yang terhubung dengan Perpustakaan Nasional. Heriza menyampaikan, tercatat hingga April 2026, jumlah kunjungan ke Perpusda mencapai sekitar 16.000 orang. Jumlah dimaksud meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 lalu, hanya sekitar 10.000 pengunjung pada gedung lama. Selain kunjungan, kata Heriza, keberadaan gedung baru juga meningkatkan jumlah keanggotaan. Pada 2025, jumlah anggota perpustakaan tercatat sekitar 4.000 orang, sedangkan hingga April 2026 meningkat menjadi lebih dari 4.300 orang.
18: Artinya ini sudah nampak efek dari gedung dengan sarana-prasarana yang sedia, diantaranya adalah tempat bermain anak, kemudian juga tentu ada fasilitas musola, kita menyediakan mini teater, pertunjukan, yaitu bedah buku, ataupun penayangan film-film sejarah.
17: Sementara itu, Duta Baca Kota Padang tahun 2025 Diana mengungkapkan, sering mengunjungi Perpusda usai pulang sekolah dan ketika mempunyai waktu luang. Gedung baru Perpusda membuat semakin nyaman untuk dikunjungi.
19: Seru banget, apalagi sekarang ada gedung baru perpustakaan, makin nyaman gitu buat membaca bareng teman-teman.
17: Duta Baca Kota Padang tahun 2025 Diana menambahkan, masih banyak generasi muda yang gemar membaca ke perpustakaan. Diharapkan dengan gedung baru dan fasilitas yang tersedia, bisa menarik masyarakat untuk berkunjung ke Perpusda Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Melati Oktawina, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berganti Hari Raya Idul Adha, situasi pasar hewan di Klaten semakin ramai. Dinas terkait melakukan pengawasan lebih ketat terhadap hewan kurban yang masuk ke pasar hewan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
20: Mendekati pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, situasi pasar hewan di Prambanan Klaten cukup ramai oleh aktivitas para pedagang dan pembeli. Keramaian tersebut sudah terjadi dalam 4 kali pasaran ini. Petugas pasar hewan Prambanan Klaten, Markito, kepada RRI membenarkan kondisi pasar Prambanan yang mulai ramai tersebut, terutama mendekati Hari Raya Idul Adha. Namun demikian, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap hewan kurban yang masuk di pasar hewan tersebut. Markito mengatakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban penting dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang akan membeli hewan kurban. Sejauh ini tidak ditemukan hewan kurban yang mengandung penyakit zoonosis.
21: Untuk situasi dan kondisi pasar hewan Prambanan, ini 4-5 pasaran belakangan ini sudah ada peningkatan untuk jumlah ternak yang masuk. Ini dipengaruhi adanya mendekatinya Hari Idul Kurban pada tahun ini. Untuk pemeriksaan kesehatan, kami selaku petugas dari bidang peternakan setiap pon dan legi, kita adakan pemeriksaan secara alhamdulillah untuk sampai hari ini belum diketemukan adanya penyakit zoonosis.
20: Dikatakan Markito, untuk ternak yang masuk di pasar hewan Prambanan kurang lebih 300-an ekor. Ternak sapi tersebut berasal dari berbagai wilayah seperti Klaten, Wonosari, Gunung Kidul, Sleman, dan juga Kulon Progo. Sementara untuk harga hewan kurban sekarang ini mulai ada tren peningkatan atau kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni pada kisaran 2 juta rupiah per ekor. Untuk saat ini yang banyak dicari masyarakat pada kisaran harga 23 sampai 25 juta rupiah per ekor. Demikian salah seorang pedagang sapi asal Desa Telogo Prambanan Klaten, Tolo.
22: Untuk korbanan, Mas, korbanan sekarang yang ramai itu bawah 25, di atas 22. Ini 23, 24, 25 itu yang ramai. Ada 2 jutaan. 2 jutaan per ekor iki. Soalnya ya pakan sekarang naik, Mas, untuk operasional tinggi. Dan sejak ada PMK kemarin kan peternak banyak yang kurang, pada takut rugi nggak mau. Oh, pembeli naik.
20: Dikatakan sekarang ini pembeli juga mulai ada kenaikan. Diperkirakan mendekati Idul Adha, kemungkinan akan terjadi kenaikan baik pembeli maupun harga sapi atau harga hewan kurban. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
2: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw. What will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
2: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 km. Kondisi ini kerap luput dari sorotan namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
1: Don't forget to mingle, yeah, to mix.
3: I think I know what this is going to be now.
1: Everything.
3: But let's see.
1: Are you sure? Are you sure this is the ball? You can still change it if you want.
3: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot.
1: John. Let's give it a shot. I agree. Okay.
3: This is shocking.
1: United States of America. Excellent. Group D1.
2: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
1: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Oh, Canada! Oh, congratulations. Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
2: Sementara
1: for Canada
2: dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
1: Seperti rejeki yang dijemput tiap pagi. Yang dianugerahkan oleh Yang Kuasa. Harus selalu disyukuri. Welas asih, cinta kasih, apapun sukumu, agamamu, warna kulitmu, kita semua bersaudara.
2: Indonesia adalah rumah keberagaman kita.
3: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
4: Warta Nusantara.
5: Kepala Organisasi Perangkat Daerah Bovendigul menegaskan honorer malas harus diberhentikan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Imam Komarudin.
6: Kepada tenaga-tenaga honor yang pemalas masuk kantor, harus kita tegas dalam hal ini.
7: Ya, menurut saya mungkin dipecat mungkin lebih baik.
8: Bupati Bovendigul Roni Omba minta pimpinan organisasi perangkat daerah untuk tegas terhadap tenaga honorer yang tidak disiplin. Ia menilai masih ada pegawai yang tidak menunjukkan komitmen kerja. Kondisi tersebut dinilai merugikan kinerja pemerintahan. Ia menekankan agar tidak ada sikap ragu dalam mengambil keputusan, mengingat banyak pencari kerja yang siap menggantikan posisi tersebut.
6: Bapak Ibu pimpinan OPD bisa lebih tegas, karena banyak masyarakat anak-anak kita yang sudah selesai sekolah antri di ruangan sini minta pekerjaan. Jadi kalau ada yang malas, 1-2 minggu berikan peringatan, tidak ada kasih putus. Jangan tahan-tahan, karena tim sukses, karena sudah lama tidak ada itu.
8: Karena itu, pegawai yang tidak disiplin tidak boleh dipertahankan. Roni juga menyinggung praktik titipan atau kedekatan yang kerap menjadi alasan pembiaran. Ia menegaskan hal tersebut tidak boleh lagi terjadi. Dirinya minta pimpinan OPD bertanggung jawab penuh atas bawahannya. Senada dengan itu, Agustin, salah seorang masyarakat Bovendigul, sependapat dengan Bupati. Menurutnya, banyak tenaga honorer yang tidak menunjukkan etos kerja maksimal. Tidak sedikit yang mangkir kerja namun tetap mendapatkan gaji tanpa ada sanksi tegas. Jika keadaan ini terus dibiarkan, akan merugikan daerah dan masyarakat.
7: Menurut saya mungkin dipecat mungkin lebih baik, karena memang banyak juga yang masih mau bekerja ya. Sudah dikasih kesempatan untuk bekerja, tapi tidak mau bekerja, ya sudah, ganti orang lain saja kalau menurut saya sih.
8: Menurutnya, sanksi pemecatan pada pegawai honorer yang kerap mangkir kerja merupakan keputusan tepat. Dengan begitu, ada efek jera sehingga kinerja tenaga honorer dapat lebih baik lagi. Terlebih, masih banyak pencari kerja di daerah yang impikan untuk dapat bekerja di pemerintahan.

0: Dinas Lingkungan Hidup Raja Ampat mengembangkan pemanfaatan sampah menjadi kompos guna mengurangi dampak sampah. Berikut laporan selengkapnya Padli Ramadan.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat akan segera membangun rumah kompos di dekat Pasar Senon Bukor pada tahun anggaran 2026. Pembuatan rumah kompos ini menjadi salah satu solusi dalam melakukan pengelolaan sampah sehingga mengurangi volume limbah ke tempat pengelolaan akhir atau TPA Babur Maya Libit. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat, Adam Malik, mengatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup belum mengelola sampah organik karena masih menunggu proses pembangunan rumah kompos yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026. Dengan adanya rumah kompos ini, diharapkan jumlah sampah yang dibuang ke TPA akan semakin berkurang karena saat ini volume sampah terbanyak di kota Waisai adalah jenis organik yang mencapai 60%. Sampah organik yang nantinya diolah, kata Adam, berupa dedaunan, ranting-ranting pohon, hingga sisa-sisa makanan. Jika rumah kompos sudah beroperasi, maka diperkirakan volume sampah yang dibuang ke TPA Babur Maya Libit hanya tinggal 30-40% saja atau 3 hingga 4 truk. Ada menambahkan lokasi rumah kompos yang akan dibangun di dekat Pasar Senon Bukor dan saat ini masih pada tahap perencanaan. Selain rumah kompos, Dinas Lingkungan Hidup juga akan melakukan pengadaan alat insinerator pada tahun 2026 untuk TPA di Raja Ampat. Insinerator adalah alat pembakaran untuk mengurangi limbah padat.
2: Pemerintah daerah sedang dalam proses pembangunan rumah kompos. Insya Allah di akhir tahun 2026 ini rumah kompos jadi dan insya Allah untuk sampah organik berupa dedaunan, sisa makanan itu juga akan semua terolah dan jumlah persentasenya cukup tinggi. Itu kurang lebih 60% yang kita produksi sampah di kota Waisai ini adalah organik. Dan ketika itu jalan, saya kira hanya kurang lebih antara 30-40% yang sampah yang akan kita angkut ke tempat pemrosesan akhir atau TPA yang ada di Babur Waisai Raja Ampat.
1: Dinas Lingkungan Hidup saat ini sedang melakukan upaya pergeseran TPA dari pola open dumping atau pembuangan terbuka ke sistem controlled landfill yang lebih ramah lingkungan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPRP Papua Barat Daya menyerahkan bantuan kepada warga dom korban bencana abrasi pantai. Berikut laporan selengkapnya Zulkarnain Wijaya.
3: Ketua DPR Papua Barat Daya, Ortis Sagrim, bersama rombongan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak abrasi gelombang laut di distrik Sorong Kepulauan, Jumat 8 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, bantuan berupa 100 selak semen diserahkan kepada perwakilan keluarga yang rumahnya terdampak abrasi. Bantuan itu diharapkan dapat membantu warga melakukan penanganan sementara terhadap kerusakan yang terjadi akibat hantaman gelombang laut. Ortis mengatakan, meski wilayah tersebut berada dalam administrasi pemerintah kota Sorong, persoalan abrasi tetap menjadi perhatian bersama.
4: Pertama, kita lihat ini wilayahnya kota ya. Dom ini kan distrik, kita masuk wilayah administrasinya kota. Tapi bagian dari tanggung jawab kita bersama dalam fungsi tugas kami, fungsi pengawasan juga kami akan menyampaikan itu secara kelembagaan untuk menjadi atensi bersama. Karena seperti tadi kita ketahui sudah kunjungan juga, bukan kunjungan, tapi atensi dari pemerintah kota sudah sampai di sini, puji Tuhan. Saya merasa bahwa mungkin kita akan melakukan sebuah respon yang sangat cepat untuk penanganan hal ini, karena bencana ini datang tidak menanyakan, atau dia tidak pada waktu, jadi respon kita sekapan saja, jadi kita.
3: Warga distrik Sorong Kepulauan berharap adanya perhatian lanjutan dari pemerintah daerah agar penanganan abrasi dapat terus dilakukan secara permanen sehingga tidak terus mengancam permukiman masyarakat di wilayah pesisir. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Telkom Indonesia meresmikan pengoperasian kabel optik bawah laut Puk-Puk Kabel di Jayapura. Pengoperasian pupuk kabel menjadi penguat konektivitas digital di kawasan timur Indonesia. Arul Firmansyah melaporkan selengkapnya.
5: Telkom Indonesia meresmikan pengoperasian sistem kabel laut internasional PGP-1 atau pupuk kabel di Jayapura. Peresmian ini menjadi tonggak penting penguatan konektivitas digital di kawasan timur Indonesia, sekaligus membuka jalur baru konektivitas regional Asia Pasifik. Proyek yang diinisiasi sejak 2016 ini resmi diaktifkan yang berlangsung di kantor Telkom Witel Papua dan menghadirkan pihak Telkom Group dan mitra dari Papua Nugini. Direktur Utama Telkom Group Dian Siswarini mengatakan, kehadiran pupuk kabel di Kota Jayapura merupakan upaya perkuat fondasi konektivitas digital Indonesia sekaligus membuka koridor baru di kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, Jayapura tidak hanya menjadi titik geografis di ujung timur Indonesia, tetapi sudah berkembang menjadi gerbang akses internasional baru yang menghubungkan Indonesia dengan Papua Nugini dan jaringan global.
6: Konektivitas di Indonesia Timur kami pandang sebagai langkah strategis karena Indonesia Timur ini sebetulnya daerah yang memberikan peluang baru, memperluas perataan pembangunan, dan menghadirkan pertumbuhan yang inklusif. Pupuk kabel merupakan wujud nyata komitmen Telkom Group khususnya dalam memperkuat konektivitas digital nasional, pemerataan akses teknologi, serta mendorong transformasi ekonomi digital Indonesia. Inisiatif pupuk kabel ini hadir untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat konektivitas regional dengan menghadirkan alternate diversity route yang menghubungkan Jayapura ke Papua Nugini, lalu terintegrasi menuju Manado hingga Amerika Serikat melalui jaringan Southeast Asia dan US.
5: Ditegaskan, Telkom Group akan terus memperluas infrastruktur digital yang ada di darat, laut, dan udara melalui jaringan fiber optik, kabel bawah laut, jaringan seluler, hingga satelit guna memastikan akses digital merata bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Di kesempatan yang sama, Sekda Papua Christian Sohilait mengatakan kehadiran pupuk kabel di Kota Jayapura menjadi simbol kehadiran negara di Papua. Terkoneksinya pupuk kabel di Jayapura menjadi jawaban atas tantangan kesenjangan dan juga keterisolasian akses digital di tanah Papua. Kehadiran struktur digital akan membuka akses pendidikan, percepatan layanan informasi, memperkuat UMKM global, menarik investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di Papua.
7: Momentum ini merupakan sebuah langkah penting yang strategis bagi tanah Papua. Karena ketika konektivitas itu terhubung, maka wujud dari Indonesia itu ada. Kita menyadari bahwa salah satu tanda terbesar pembangunan Papua adalah kesenjangan akses dan konektivitas antar wilayah. Proyek ini menjadi jawaban dalam memperkecil kesenjangan tersebut agar pembangunan dapat kita rasakan secara lebih merata di seluruh tanah Papua.
5: Adapun pupuk kabel menghubungkan Provinsi Madang di Papua Nugini ke Jayapura melalui Vanimo sebagai bagian dari jaringan transmisi nasional Papua Nugini. Proyek ini memiliki tiga nilai utama, yaitu ketahanan jaringan, keterjangkauan biaya bandwidth internasional, dan integrasi Papua Nugini ke ekosistem digital Asia Tenggara dan Asia secara lebih luas. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Masyarakat Kampung Samate meminta perhatian pemerintah dalam menyediakan bibit kopi untuk dapat dikembangkan di Samate. Berikut Tika Audiah melaporkan selengkapnya.
8: Potensi pertanian tanaman kopi di Samate, Distrik Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat cukup menjanjikan. Hal inilah yang menjadi dasar bagi petani kopi di Samate bersemangat untuk mengembangkan potensi pertanian kopi tersebut. Namun sayangnya petani kopi terbatas dengan bibit yang belum memadai, sehingga masih dilakukan pembibitan dengan stik tanaman kopi yang telah ditanam sebelumnya. Mewakili petani kopi Kampung Samate, Saifuddin Mayalibit sekaligus sebagai Imam Masjid Al-Jihad Samate mengatakan belum lama ini, Dinas Pertanian Kabupaten Raja Ampat berkunjung ke Samate untuk menyosialisasikan bantuan bibit kopi dari pemerintah dengan jumlah 20 petani dalam 1 hektar. Namun hal ini mengakibatkan kekecewaan karena jumlah petani kopi dan lahan yang dimiliki masih luas. Bahkan pihak petani juga telah berkoordinasi menawarkan kepada perusahaan kopi Senang di Sorong untuk dapat menyerap kopi hasil panen milik petani Samate. Oleh sebab itu, di hadapan Senator DPD RI Haji Hartono, Saifuddin meminta dukungan dan perhatian kepada pemerintah pusat agar dapat membantu menyiapkan bibit kopi agar dapat mendukung pertanian kopi di Samate.
9: Kurang lebih 2 atau 3 hari lalu kami didatangi oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Raja Ampat, Pak Kampung, tetapi hasil yang kami dapat kami sangat kecewa karena dia datang membawa program yang dalam bentuk kelompok untuk 1 hektar berjumlah 20 orang ya. Sedangkan kami petani ini jumlahnya 50 dengan masing-masing punya hamparan yang kurang lebih 1 hektar. Dan untuk 1 hektar itu diperkirakan untuk kopi robusta itu mencapai 1.200 pohon. Kami sempat sudah bangun komunikasi dengan pabrik kopi Senang di Sorong yang itu beliau sampaikan bahwa kami siap berapa banyak, berapa ribu, berapa banyak ton kami siap ambil. Di sini kami punya bibit yang swadaya kurang lebih hanya 3.000. Kemarin kami coba juga step-step bahan, bahan untuk memperbanyak bibit. Tetapi kopi yang sudah jadi bahkan sudah ada yang membuah, tetapi masih sangat terbatas sehingga mungkin kita tidak bisa terlalu banyak cabang untuk pembibitan pembibitan lagi. Tadi malam kami sempat diskusi dan kami sempat bangun komunikasi lewat jaringan apa media sosial ini. Kami pesan bibit itu di Sumatera. Ya, kami tadi malam seperti itu. Di sini yang saya usulkan kira-kira mungkin lewat Pak Panoram bisa membantu kami dengan bibit kopi itu. Karena kami serius sekali untuk, karena kami sudah bangun komunikasi dengan pabrik kopi Senang di Sorong. Dan di sini tanahnya kami jamin, dia sangat mendukung itu karena sudah ada yang berbuah. Hanya kami kendala masalah di bibit.
8: Saifuddin berharap agar pemerintah dapat mendukung pertanian kopi yang terbilang potensial di Samate. Hal ini juga sebagai wujud meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Samate di bidang pertanian selain potensi kelautan yang dimiliki masyarakat Samate. Dari Samate, Raja Ampat, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
10: Kilas Berita.
11: Pemerintah meluncurkan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS sebanyak 30.000 unit rumah di Jawa Tengah pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maru Arar Sirait memastikan bantuan akan diberikan kepada penerima yang memenuhi kriteria agar tepat sasaran. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
10: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Ratusan wisatawan asing dari puluhan negara memeriahkan Prambanan Mendut Interhash 2026, dimulai dari Kompleks Candi Kembar Prambanan Klaten dan berakhir di objek wisata Tebing Breksi Sleman. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
12: Ya itu cuma fun aja ya, tapi tujuan kita tuh memperkenalkan lah, memperkenalkan kita kenapa mati-matian harus di Indonesia, supaya kita kan ada keterkaitan objek wisata, mereka nanti setelah dari sini bisa mengajak teman-teman datang ke sini. Kalau untuk kesehatannya, saya kira itu ya semua orang udah tahu ya kalau lari itu sehat, tapi bukan tujuan utama. Tapi yang tujuan utama tuh memperkenalkan ini loh Indonesia, ini loh Jawa Tengah, ini.
13: Ratusan wisatawan dari puluhan negara mengikuti Interhash Prambanan Mendut tahun 2026. Start dari Kompleks Candi Kembar atau Candi Pelawasan, Desa Bugisan, Prambanan, Klaten, dan finish di objek wisata Breksi Sleman, Yogyakarta dengan menempuh kurang lebih 25 km. Panitia kegiatan Stefanus Sugiarto mengatakan Interhash Prambanan Mendut tersebut diikuti dari 44 negara, antara lain Amerika, Afrika, dan juga negara-negara Asia. Mereka ingin bergembira untuk menikmati suasana alam dan tempat-tempat wisata. Dikatakan dipilihnya titik kumpul di Kompleks Candi Kembar tersebut adalah untuk lebih memperkenalkan kepada dunia agar lebih mengenal tentang Candi Kembar atau Candi Pelawasan. Candi Kembar yang sejauh ini sudah dilakukan penataan, namun belum banyak wisatawan yang mengetahui tentang candi tersebut.
12: Pesan ini karena kita brandnya itu Prambanan dan Mendut. Nah, kita memang yang layak kita jual untuk perebutan tuan rumah itu jadi tempat-tempat yang terkenal. Nah, seperti Prambanan agak terkenal juga. Nah, kenapa di Candi Pelawasan tidak di Prambanannya? Karena saya melihat Candi Pelawasan ini adalah candi yang barusan dipugar, dibangun dengan sedemikian indah, tetapi hampir tidak banyak orang yang mengenal di luar negeri.
13: Dikatakan pula dari 44 negara peserta dengan jumlah kurang lebih 3.000 peserta, lokasi yang digunakan untuk Interhash Prambanan Mendut terbagi menjadi 5 titik di wilayah Yogyakarta dan juga Jawa Tengah, yakni di Tuk Songo Magelang, Teras Merapi, Candi Pelawasan, Bukit Becici, dan juga Tebing Breksi. Bupati Klaten Hamenawa Wajar Ismoyo menyatakan menyambut gembira adanya acara Interhash Prambanan Mendut tersebut. Harapannya para peserta dapat merasa nyaman dan menikmati berbagai suasana di Klaten termasuk objek wisata.
14: Alhamdulillah kita kedatangan event internasional yang luar biasa, International Hash yang diikuti 44 negara dan luar biasa Kabupaten Klaten menjadi tuan rumah. Tentu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh peserta yang hadir pada event ini. Semoga kemudian merasa kerasan, nyaman di Kabupaten Klaten. Silakan menikmati seluruh objek wisata yang ada di kawasan Prambanan Raya.
13: Hamenang Wacarismoyo juga mengatakan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata, pemerintah Kabupaten Klaten juga akan menggelar kegiatan yang sifatnya internasional. Pada bulan Mei 2026 ini juga akan berlangsung Klaten International Cycling Festival yang akan berlangsung pada 17 sampai 24 Mei mendatang. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Wakil Ketua 3 DPRD Kalteng Junaidi meminta pemerintah daerah bersama dengan pihak terkait segera mengambil langkah cepat untuk memulihkan distribusi BBM di Kota Palangkaraya. Berikut laporan selengkapnya Sabela Indasari.
15: Edaran dari Wali Kota tentang pembatasan pemakaian BBM khususnya Pertalite dan Pertamax di Kota Palangkaraya, kita dari DPRD Kalteng menyoroti kalau memang ternyata hari ini, besok dan lusa ada demo dari mahasiswa, dari persatuan ojek online misalnya, ataupun dari elemen masyarakat lain pun kita mendukung saja.
16: Antrian bahan bakar minyak BBM di sejumlah SPBU di Kota Palangkaraya hingga saat ini masih terlihat dari pagi hingga malam hari. Hal ini dinilai sudah memasuki kondisi serius. Hal ini pun menjadi sorotan anggota DPRD kota maupun provinsi Kalimantan Tengah dan berharap kondisi ini segera diantisipasi bersama. Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Kalteng, Junaidi meminta pemerintah daerah bersama pihak terkait segera mengambil langkah cepat untuk memulihkan distribusi BBM di Kota Palangkaraya. Menurut Junaidi, antrean panjang yang terjadi hampir di seluruh SPBU menunjukkan adanya persoalan nyata dalam rantai distribusi dan pasokan BBM. Ia menegaskan persoalan tersebut tidak lagi dianggap sebagai gangguan sementara karena telah berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi hingga pelayanan dasar yang bergantung pada ketersediaan BBM. Junaidi menilai DPRD menerima banyak keluhan dari masyarakat, mulai dari pekerja harian, pengemudi angkutan hingga pelaku UMKM yang aktivitasnya terganggu akibat sulit memperoleh BBM. Dari hasil pemantauan di lapangan, DPRD juga menemukan indikasi adanya penurunan volume pasokan BBM ke SPBU dibandingkan kebutuhan normal, sehingga memicu antrian berkepanjangan. Untuk itu, DPRD Kalteng mendorong adanya penambahan distribusi BBM secara cepat untuk mengurangi kepadatan antrian serta meminta audit distribusi dilakukan secara terbuka agar publik mengetahui penyebab pasti dari gangguan pasokan tersebut.
15: Artinya kalau terjadi antri yang molor di mana-mana ini, menurut praduga kita, kan seperti itu kan? Menurut praduga kita, ini kemungkinan cukup di Pertamina hanya stok, namun pengiriman ke SPBU bisa kurang gitu. Hal ini kenapa? Di samping memang menurut perhitungan kita, menurut praduga kita, pengiriman kurang, kita juga kemarin sempat jalan-jalan juga ke beberapa SPBU secara diam-diam menanyakan. Artinya, hasil temuan kita di lapangan bahwa memang pengiriman itu kurang barangnya.
16: Sementara itu, pihak Pertamina melalui Doni Prasetya mengakui sempat terjadi keterlambatan suplai yang dipengaruhi oleh kondisi global, termasuk konflik di Timur Tengah. Ia menyebut tambahan pasokan dari Banjarmasin mulai masuk sejak 4 Mei 2026, sehingga distribusi meningkat menjadi sekitar 170 kiloliter per hari, dan kini ditambah hingga 205 kiloliter per harinya.
17: 150 di awal Mei tadi, Pak. 1 sampai tanggal 5 tadi, Pak.
16: Polemik antrian bahan bakar minyak BBM di Kota Palangkaraya mengungkapkan adanya penurunan pasokan distribusi sejak awal Mei 2026. Fakta tersebut terungkap dalam rapat koordinasi antara pemerintah Kota Palangkaraya, Porkopimda, dan pihak Pertamina yang belum lama ini digelar. Dalam rapat tersebut, Pertamina mengakui distribusi BBM sempat tidak berada dalam kondisi normal, khususnya untuk jenis Pertamax yang turun dari sekitar 190 kiloliter menjadi hanya 150 kiloliter per hari. Penurunan distribusi sekitar 40 kiloliter per hari ini dinilai menjadi salah satu penyebab utama antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir. Pantauan RRI, ratusan kendaraan roda 2 dan 4 terlihat mengular sejak pagi hingga malam hari. Warga bahkan harus berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya karena stok BBM kerap habis. Kondisi ini berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, terutama pekerja sektor informal yang bergantung pada mobilitas BBM dalam kesehariannya. Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabela Indahsari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Raka, bapak tua yang sedang baca buku itu kayaknya Pak Rustam deh.
19: Hah? Pak Rustam? Siapa tuh?
18: Guru SMP-ku dulu, yang paling sabar ngajarin kami di kelas. Yuk kita samperin dia.
19: Oh, boleh, boleh.
18: Assalamualaikum Pak Rustam.
20: Waalaikumsalam. Siapa ya?
18: Saya Manda Pak, murid Bapak dulu yang suka ketiduran di kelas IPA.
20: Oh Manda, ya Allah, sekarang kamu kelihatan berubah nak.
18: Kan sudah 10 tahun kita nggak ketemu Pak, tapi Bapak masih ingat Manda kan?
20: Masih dong, kamu salah satu murid saya yang santun sama semua guru di sekolah. Sekarang bekerja di mana nak?
18: Alhamdulillah, sekarang saya bertugas sebagai dokter Pak.
20: Masya Allah, saya bangga sekali. Kamu bawa nama baik sekolah dan juga gurumu ini.
18: Tapi Bapak sehat-sehat aja kan?
20: Si Manda, reunian dah tuh, gue dikacangin.
21: Jaga dan lestarikan budaya santun kepada orang tua.
22: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
23: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
24: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
22: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: pelanggaran etik Ketua Ombudsman. Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia Kalimantan Tengah menggelar pembekalan administrasi uji kompetensi penyusunan menu hingga presentasi hasil masakan. Bupati Jemberana melepas keberangkatan 90 calon jemaah haji kloter 70 yang akan bertolak menuju ke embarkasi Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto meninjau fasilitas kesehatan di Puskesmas Miangas, Kecamatan Khusus Miangas, Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Puskesmas Miangas adalah satu-satunya paskes yang berada di pulau yang berbatasan langsung dengan Filipina. Adapun Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang turut mendampingi Presiden mencatat berbagai kebutuhan di Puskesmas Miangas. Seskap Teddy mengatakan pemerintah akan menambah tenaga kesehatan termasuk tunjangan profesi bagi tenaga kesehatan yang bertugas di Miangas. ASEAN menyatakan keprihatinan serius terhadap situasi di Timur Tengah di tengah perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Pernyataan tersebut disampaikan para pemimpin ASEAN dalam KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, dilansir dari Anadolu pada Sabtu 9 Mei 2026. ASEAN menyambut gencatan senjata yang dimediasi Pakistan antara Washington dan Teheran. Namun, blok regional itu mendesak semua pihak menjaga pelaksanaan gencatan senjata dengan menahan diri dan menghentikan seluruh permusuhan. Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia memberikan penghargaan The Game Changer Award NOC Indonesia kepada 10 kategori insan olahraga. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabto Oktohari menyampaikan daftar para pemenang pada Sabtu 9 Mei 2026. Atlet angkat besi Rizky Juliniansa memperoleh gelar utama sebagai olahragawan terbaik dalam ajang tersebut. Mendiang Bopasan juga menerima tanda kehormatan pengabdian seumur hidup atau dedikasinya membina prestasi atlet. Ombudsman Republik Indonesia resmi membentuk Majelis Etik menyusul pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman RI Heri Susanto yang disebut melanggar etik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Secara resmi telah membentuk Majelis Etik yang telah ditetapkan melalui keputusan.
2: Ombudsman Republik Indonesia resmi membentuk Majelis Etik. Keputusan ini menyusul pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman periode 2026-2031 Heri Susanto. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona memastikan seluruh fungsi pengawasan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ia menekankan komitmen lembaga untuk menjaga pelayanan publik yang bersih dan berintegritas tidak akan terganggu oleh peristiwa tersebut.
1: Kami, pimpinan ORI 2026-2031, menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan publik dan menyesalkan peristiwa yang terjadi, serta berkomitmen kuat untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap tugas pengawasan pelayanan publik dengan penuh integritas.
2: Dalam kesempatan yang sama, anggota Majelis Etik Ombudsman RI, Jimli Ashidik, mengatakan rekomendasi Majelis Etik bersifat mengikat. Ia menekankan pembentukan majelis ini sebagai upaya menyelamatkan nama baik lembaga dan mengembalikan kepercayaan publik.
1: Tujuannya tidak baik, kami diminta ini untuk menambah kualitas kepercayaan publik yang pasti menurun. Sangat dibutuhkan untuk kualitas pelayanan publik, good governance, tata kelola yang baik, maka ini harus jadi contoh.
2: Diketahui Majelis Etik Ombudsman terdiri dari 5 orang, diantaranya sebanyak 3 tokoh eksternal dan 2 orang dari unsur internal Ombudsman RI. Para anggota Majelis Etik tersebut adalah Jimli Ashidik, Bagin Manan, dan Siti Zuhro. Sementara itu, unsur internal anggota Ombudsman diantaranya Manegar Nasution dan Partono. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perkumpulan Penyelenggara Jasa Buka Indonesia Kalimantan Tengah menggelar pembekalan administrasi

0: Administrasi sekaligus uji kompetensi melalui praktek memasak, menyusun menu hingga presentasi hasil masakan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi se-Kalimantan Tengah. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
1: Yang melaksanakan harus bersertifikat, makanya kita datangkan dari Dharma Guna, Semarang, mereka yang sudah memiliki sertifikasi BNSP untuk melatih ataupun ada uji kompetensinya.
2: Persatuan Perusahaan Jasa Boga Indonesia PPJI menggelar kegiatan sertifikasi kompetensi khusus program MBG Makan Bergizi Gratis bagi juru masak yang ada di SPPG se-Kalimantan Tengah. Ketua Perusahaan Jasa Boga Indonesia Kalimantan Tengah Iswanto mengatakan, dalam kegiatan tersebut, peserta tidak hanya mengikuti pembekalan administrasi, tetapi juga menjalani uji kompetensi melalui praktek memasak, penyusunan menu, hingga presentasi hasil masakan. Para asesor nantinya akan menilai kelayakan peserta untuk dinyatakan lulus atau belum memenuhi standar. Peserta berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Tengah seperti Sukamara, Lamandau, hingga Murung Raya dengan lokasi yang dipilih di titik tengah agar memudahkan peserta dari berbagai wilayah.
1: Nilainya yang ada standarisasi bahwa yang melaksanakan harus bersertifikat. Makanya kita datangkan dari Dharma Guna, Semarang, mereka yang sudah memiliki sertifikasi BNSP untuk melatih ataupun ada uji kompetensinya. Untuk meningkatkan kualitas mutu yang diberikan kepada para penerima manfaat, dalam hal ini anak-anak sekolah kita, makanan-makanan yang disampaikan nanti distribusikan sudah melalui standarisasi-standarisasi semuanya.
2: Ia menambahkan melalui sertifikasi ini, PPJI berharap para juru masak program MBG tidak hanya memiliki kemampuan memasak biasa, tetapi mampu menjadi chef profesional yang memahami standar mutu dan tugas kerja di dapur layanan gizi. Program ini juga bertujuan meningkatkan kualitas makanan bagi penerima manfaat, khususnya anak-anak sekolah, sehingga seluruh proses mulai dari memasak, bahan baku, hingga dapur yang digunakan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Sementara itu, pemateri kegiatan tersebut, Aleta Dewi Maria, menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari program Badan Gizi Nasional di mana setiap SPPG diwajibkan memiliki relawan yang mengantongi sertifikat kompetensi.
3: Program BGN bahwa setiap SPPG harus menyediakan relawannya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Sehingga kami salah satu sebagian daripada LSP Guna Dharma yang ada di Semarang, kami bekerja sama dengan Polda, Kalteng, PPJI terkait dengan organisasi PPJI untuk mengadakan uji kompetensi yang keberapa, Pak?
1: Yang ketiga.
3: Ketiga ini, jadi ada batch 3 di mana kami melayani para ibu-ibu atau bapak relawan di masing-masing SPPG di Polres atau Kabupaten Kota di Kalteng untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Harapannya semua relawan yang bekerja di SPPG sudah bersertifikat.
2: Aleta menambahkan, sertifikat kompetensi tidak hanya menjadi syarat administrasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab para relawan dalam menyajikan makanan yang aman dan berkualitas. Dengan bekal wawasan, pengalaman serta keterampilan yang dimiliki, para juru masak diharapkan mampu menghadirkan kreasi makanan yang disukai penerima manfaat program MBG, sekaligus menjaga keamanan pangan dalam setiap proses pengolahan dan penyajian makanan. Dalam pelaksanaannya, terdapat 3 skema kompetensi yang diuji, yaitu skema cook, commis chef, dan demi chef. Kemudian melalui sertifikasi ini diharapkan seluruh relawan yang bertugas di SPPG telah memiliki legalitas dan kemampuan profesional dalam pengolahan makanan. Edi Suroso melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 10 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Hagupit diprediksi berada di Samudra Pasifik Utara Papua Barat dengan kecepatan angin maksimum diprediksi 35 knot dengan tekanan minimum diprediksi 1.002 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat-barat laut. Dalam 48 jam ke depan, intensitas siklon tropis ini diperkirakan akan melemah yang ditandai dengan kecepatan angin maksimum yang menurun hingga 35 knot. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya low level jet di Samudra Pasifik Utara Papua Barat, juga menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan utara Maluku Utara hingga utara Papua Barat Daya, serta di Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Laut Natuna, Selat Makassar, Laut Maluku, perairan utara Papua Barat Daya. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna, Selat Karimata, Selat Makassar, Laut Maluku, perairan utara Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang dan Banjarmasin, potensi hujan sedang di Banda Aceh, Medan, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat pula potensi berawan hingga berawan tebal di Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya, serta potensi udara kabur di Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Nabire, hujan sedang di Gorontalo, Mamuju, Kendari, Ambon, dan Merauke, potensi hujan ringan di Mataram, Manado, Palu, Makassar, Ternate, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca sobat melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Bupati Jemberana Imade Kembang Hartawan secara resmi melepas keberangkatan 90 calon jemaah haji kloter 70 yang akan bertolak menuju ke embarkasi Surabaya. Pelepasan dipusatkan di halaman Gedung Kesenian Bung Karno atau GKBK. Suwardika melaporkan selengkapnya.
1: Alhamdulillah, jemaah haji Jemberana tahun ini yang berangkat ada 70 orang.
2: Suasana haru dan khidmat menyelimuti halaman Gedung Kesenian Bung Karno atau GKBK. Bupati Jemberana Imade Kembang Hartawan secara resmi melepas keberangkatan 90 calon jamaah haji kloter 70 yang akan bertolak menuju embarkasi Surabaya. Pemerintah Kabupaten Jemberana memberikan dukungan penuh bagi para calon jamaah haji ini. Selain memfasilitasi 3 armada bus untuk pengantaran dan penjemputan, Pemkab juga menanggung biaya akomodasi hotel selama jamaah transit di Surabaya sebelum terbang ke Tanah Suci pada Minggu 10 Mei 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jemberana, Haji Muslihin, merinci komposisi jamaah tahun ini yang berasal dari 5 kecamatan dengan total jamaah 90 orang, di antaranya 46 laki-laki dan 44 perempuan. Status keberangkatan yakni 23 pasangan suami istri atau 46 orang dan 44 jamaah mandiri.
1: Alhamdulillah semuanya bisa berangkat tahun ini menuju embarkasi Surabaya. Namun jamaah haji karena ada tradisi ninjau haji datangnya ke Surabaya itu perkiraan adalah jam 9 malam sehingga jamaah harus menginap di Hotel Amaris Surabaya. Untuk pemberangkatan ke Arab Saudi nanti dia menuju Jeddah dari hari Minggu tanggal 10 pagi sudah berangkat.
2: Di balik keberangkatan ini terselip kisah kesabaran para jamaah. Siti Dimnah, jamaah asal Laluan Barat, mengaku telah menanti selama 13 tahun untuk mewujudkan impiannya berhaji.
3: Belajar-belajar cara haji.
4: Kalau untuk kesehatan apa Bu yang dibawa nanti ke sana Bu?
3: Obat-obatan.
4: Terus apa lagi?
3: Vitamin, obat panas, ya kan udah.
2: Meski tahun ini Jemberana memberangkatkan 90 orang, tantangan daftar tunggu masih menjadi realita bagi warga lainnya. Saat ini tercatat sebanyak 2.684 warga Jemberana masih berada dalam daftar tunggu dengan estimasi waktu antrian mencapai 26 tahun. Untuk diketahui, Provinsi Bali mendapatkan total kuota 698 jamaah pada musim haji tahun 2026 ini. Jamaah dijadwalkan akan kembali tiba di tanah air pada Jumat 19 Juni 2026, di mana Pemkab Jemberana telah menyiapkan skema penjemputan serupa untuk memastikan kepulangan mereka berjalan lancar. Reporter RRI Denpasar, Suwardika melaporkan.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dari tanah air ke tanah suci, pengalaman tak terlupakan petugas haji. Maimun Akbar melaporkan dalam bentuk feature haji produksi RRI Loksmawe berikut ini.
5: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
6: Ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual bagi para jamaah, tetapi juga menjadi pengalaman penuh makna bagi para petugas yang mendampingi mereka. Di balik jutaan jemaah yang memadati tanah suci, ada petugas yang bekerja tanpa lelah demi memastikan seluruh rangkaian ibadah berjalan aman dan lancar. Menjadi petugas haji bukanlah tugas biasa. Dibutuhkan kesiapan fisik, mental, serta rasa tanggung jawab yang besar untuk melayani para tamu Allah. Mulai dari membantu jamaah yang kelelahan, memberikan arahan, hingga menangani kondisi darurat kesehatan. Moto, bertugas untuk ibadah, bukan ibadah untuk bertugas, menjadi prinsip utama yang selalu ditanamkan kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Indonesia. Moto tersebut mengandung makna bahwa tugas utama petugas haji adalah melayani jamaah dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab, sehingga jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Loksmawe, Jamaluddin, menghimbau seluruh jamaah agar menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Menurutnya, kondisi fisik yang prima sangat penting agar jamaah dapat mengikuti seluruh rangkaian ibadah dengan baik.
7: mudah-mudahan dengan doa dari semua jamaah yang selama ini karena persiapan berangkat sudah dekat, kami mengimbau untuk selalu menjaga kesehatan, persiapan diri dan pembekalan.
6: Sementara itu, mantan petugas kesehatan haji, Dr. Hasri mengatakan, menjadi petugas haji merupakan amanah besar yang tidak semua orang mendapatkannya. Menurutnya, melayani tamu Allah membutuhkan kesiapan dan tanggung jawab agar jamaah dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Hal tersebut disampaikan Dr. Hasri saat menceritakan pengalaman bertugas selama panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di bidang kesehatan pada tahun 2015 dan 2018 lalu.
8: Tugas sebagai petugas haji itu adalah sebuah amanah. Amanah yang mungkin tidak semua orang mendapatkannya, ya. Jadi melayani tamu-tamu Allah itu adalah tugas berat karena memang kita dituntut untuk bisa menjaga agar para jamaah haji ini dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin dan tenang.
6: Dr. Hasri mengaku selama bertugas banyak menemukan pengalaman yang menjadi pelajaran berharga, terutama saat mendampingi jamaah lanjut usia. Menurutnya banyak jamaah lansia mengalami kebingungan atau demensia ketika tiba di Arab Saudi akibat perbedaan lingkungan dan kondisi cuaca. Hal tersebut disampaikan Dr. Hasri saat menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi petugas kesehatan di Tanah Suci.
8: Banyak para jamaah, terutama yang usia lanjut, mengalami demensia, ya. Jadi sampai di Arab Saudi, ya mungkin karena faktor lingkungan yang berbeda dengan di daerah asal jamaah.
6: Ia mencontohkan pernah ada jamaah yang belum terbiasa menggunakan eskalator sehingga melepas sandal saat menaiki dan menyebabkan kaki jamaah terjepit hingga terluka.
8: Ada jamaah ketika naik eskalator karena mungkin ya di daerahnya tidak ada, melepas sandal, naik sehingga kakinya terjepit. Fatalnya apa? Ya terjepit kakinya. Kalau sampai kakinya terjepit, luka dan tidak bisa melaksanakan ibadah.
6: Menurut Dr. Hasri, kejadian seperti itu bisa berdampak serius karena jamaah yang mengalami cedera akan kesulitan menjalankan ibadah dengan maksimal. Karena itu, Dr. Hasri menilai dukungan keluarga sangat penting, khususnya bagi jamaah lanjut usia. Persiapan sebelum keberangkatan tidak hanya soal perlengkapan dan biaya, tetapi juga kesiapan fisik, mental, dan pemahaman terhadap kondisi di Tanah Suci.
8: Jadi sangat penting bagi jamaah, terutama yang lansia, bagi keluarga untuk memberikan dukungan melihat kesiapan mental para lansia tersebut agar ketika melaksanakan ibadah haji bisa berjalan dengan baik.
6: Pengalaman para petugas haji menjadi gambaran bahwa perjalanan menuju Baitullah bukan hanya soal ibadah spiritual tetapi juga tentang kepedulian, kesabaran, dan pengabdian. Di balik khusyuknya jamaah berdoa di Tanah Suci, ada para petugas yang setia memastikan seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.
9: Dari Loksmawe, Maimun Akbar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium Complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di Kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
4: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
2: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
4: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdolitiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

mudamu itu hebat, tapi tak sehebat Diponegoro atau Cutnyadin. Mereka kini layu tegakkan negeri.

jadi ahli tafsir kepentingan pribadi. Darah kita darah NKRI. Berhentilah jadi rayap-rayap negeri. Berhentilah sejenak dan relaksasi. Tak perlu keluarkan itu urat leher dan memaki. Marahmu pada siapa, bencimu pada siapa. Kita semua tunggal ika. Kau salahkan dia, dia salahkan kau.

luar sana telah terjuntai. Kita masih tersangau merangkak gontai. Berhentilah sejenak dan mari berantai mengais garam-garam di pantai.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan yang kita bahas panjang pagi hari ini. Silakan ya, Anda bisa menyampaikan komentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Di mana topik yang kita bahas panjang pagi ini? Yang pertama soal update situasi Gunung Dukono. Yang kedua, sindikat joki UTBK dibongkar, beroperasi sejak 2017. Ada 114 peserta yang sudah lolos ke kampus ya, kabarnya begitu. Nanti kita bahas soal ini. Kemudian mulai 10 Mei 2026, warga Jakarta wajib pilah sampah dari rumah. Kalau tidak pilah sampah nanti ada sanksinya ini, kalau di Jakarta ya, per 10 Mei. Kemudian yang keempat, ada sekolah tanpa uang di Koja, Jakarta Utara. Jadi orang tuanya bisa membayar dengan sampah seperti plastik dan juga kardus. Nah, jadi nanti kita update ya bagaimana perkembangan terkini Gunung Dukono, karena dilaporkan 3 orang meninggal akibat erupsi Gunung Dukono yang terjadi pada Jumat pukul 07.41 waktu Indonesia Timur, di mana 2 diantaranya adalah warga negara Singapura. Nah, kemudian Polrestabes Surabaya berhasil membongkar sindikat perjokian seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT ujian tulis berbasis komputer UTBK 2026 yang beroperasi selama hampir satu dekade sejak 2017 hingga 2026. Polisi menetapkan 14 tersangka dengan peran berbeda, mulai dari koordinator atau broker, joki lapangan hingga pembuat dokumen palsu. 3 dari 14 tersangka diketahui ternyata merupakan dokter aktif yang bertugas di luar kota Surabaya. Kemudian mulai 10 Mei 2026, Pemprov DKI Jakarta resmi mewajibkan warganya memilah sampah dari rumah menjadi 4 kategori. Kebijakan ini berdasarkan instruksi dari gubernur. Jumlah sampah harian di Jakarta pada 2026 mencapai sekitar 7.700 hingga 8.500 ton per hari. Sebagian besar sampah dikirim ke TPST Bantar Gebang dengan volume rata-rata harian mencapai 7.300 ton, yang menyebabkan TPST Bantar Gebang ini mendekati batas kapasitas maksimal. Nanti kita bahas juga ya mengenai sebuah PAUD di kota Jakarta, di Koja, Jakarta Utara, bernama BKB Green PAUD atau PAUD BKB Green Spa, menerapkan kebijakan unik di mana orang tua dapat membayar biaya sekolahnya dengan menggunakan sampah layak jual seperti kardus dan juga plastik. Baik, ada Pak Edi di Solo ya. Pak Edi, pagi Pak.
2: Pagi Mas.
1: Pagi Pak Edi, silakan Pak Edi.
2: Ya, sehat keluarga.
1: Ya, terima kasih Pak.
2: Cuaca cerah.
1: Ya.
2: Ya, Kak. Kapan bisa beri masukan Pak Presiden tunggu saya Indonesia ini?
1: Ya.
2: Rentak 38 kumulasi kontak. Mudah-mudahan ke depan saya sehat 4 tahun, bisa kerja dengan baik, Indonesia tambah lebih baik.
1: Ya.
2: Ya, semoga saja semuanya, kalau musibah bencana ada tapi siti-siti.
1: Ya. Ya,
2: tapi ya semoga saja ini MBG kan masih berita luar biasa, keracunan-keracunan masih. Semoga Pak Presiden yang mau legowo bisa stop MBG, ganti uang biar urusan lainnya lebih baik lagi.
1: Ya.
2: Makasih.
1: Baik, makasih banyak Pak Edi ya. Berikutnya Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, pagi Pak.
3: Selamat pagi.
1: Pagi Pak Kendi. Ya, bagaimana kabarnya Toli-Toli pagi ini Pak?
3: Sekarang ini cerah, kemarin cerah,
1: juga. Cuaca.
3: Kemarin juga hujan ya, lumayan lah.
1: Okay. Ya, mau komentar yang mana Pak Kendi?
3: Yang Om Ruli yang itu, yang sampah yang di Jakarta.
1: Oh, yang wajib pilah sampah ya, Jakarta ya.
3: Ya. Nomor 3. Itu kan nomor 3 dengan nomor 4 kan kayaknya sampah juga.
1: Ya, sampah. Betul Pak. Kalau nomor 4 sekolah bayar pakai sampah di Jakarta itu Pak.
3: Jadi terobosan yang dilakukan sekolah itu lumayan. Semoga ada sekolah-sekolah yang mengikuti bayar uang sekolah dengan sampah yang layak jual ya.
1: Ya.
3: Dan ini kan kalau yang di Jakarta itu yang apa sampah itu kan memang harus dituntun tingkat kesadaran untuk jangan membuang sembarang sampahnya. Dan ini kan di beberapa daerah kan bahkan sudah ada perdanya, kalau orang membuang sampah sembarangan akan kena denda. Tapi persoalannya manusianya yang tidak ada tingkat kesadaran. Kadang berlaku 1 bulan 2 bulan
1: lagi, kambuh lagi begitu ya.
3: Macam lagi, tapi apalah kita dengar pembahasan ntar.
1: Ya.
3: Oke, makasih.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Kendi. Berikutnya ada Pak Udin Boyolali. Pak Udin, pagi Pak.
4: Pagi.
1: Pagi. Waalaikumsalam. Pak Udin Boyolali, bagaimana kabarnya pagi ini?
4: Saya baik, Boyolali, baik.
1: Ya. Mau komentar yang mana Pak?
4: tentang Jakarta yang milih sampah dari rumah.
1: Oke, silakan komentarnya.
4: Itu adalah satu upaya dan ikhtiar pemerintah Jakarta untuk sesuai banjir ya,
1: gitu. Yeah.
4: Dan untuk sampahnya biar gampang diolah lagi terusnya.
1: Yeah.
4: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi Pak.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Zeni.
1: Waalaikumsalam. Tanggamus Lampung bagaimana kabarnya
5: Lampung,
1: pagi ini?
5: Tanggamus Lampung cuacanya diselimuti awan putih Bang Zeni.
1: Oh, masih cerah cuaca ya pagi ini ya?
5: Iya, betul. Ya.
1: Mau komentar yang mana Pak Leman?
5: Iya, saya baca yang keempat Bang Zeni.
1: Oh, yang keempat, silakan.
5: Sekolah tanpa uang di Koja.
1: Iya, bayar pakai sampah, Pak.
5: Orang tua bayar SPP pakai titik-titik-titik.
1: Pakai sampah, sampah plastik dan sampah kardus.
5: Iya, betul.
1: Iya.
5: Itu sekali. Jadi, bisa dimanfaatkan yang namanya plastik itu lagi mahal, Bang Zeni.
1: Iya.
5: Apa namanya naiknya itu, agaknya mau mencapai 100% Bang Zeni. Dan juga kado juga mungkin bisa digunakan untuk bisa dijual, bisa untuk apa gitu Bang Jenny. Jadi bisa ada manfaatnya untuk yang bagi yang tidak punya uang Bang Jenny. Jadi ya itu saja Bang Jenny.
1: Baik ya, Pak Leman, terima kasih banyak. Waalaikumsalam Pak Leman. Berikutnya ada Mbak Yanti di Tolitoli ya. Mbak Yanti, pagi.
6: Ya, halo, selamat pagi.
1: Pagi.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat berhari minggu untuk
1: terima
6: semuanya.
1: Terima kasih banyak. Bagaimana kabarnya Tolitoli pagi ini? Masih, tadi Pak Kendi juga ada Tolitoli ya?
6: Sepertinya cerah berawan.
1: Oh, cerah berawan.
6: Kalau kemarin tuh sempat diguyur hujan, wah lumayan.
1: Benar,
6: prediksi BMKG pusat itu
1: Sulawesi
6: Tengah. Cuman saya penasaran kemarin, Sulawesi Tengahnya di mana ya? Apakah Tolitoli? Ah, benar ternyata Tolitoli.
1: Oh.
6: Oke, semangat ya untuk semuanya. Bung Leni, izin ya. Saya pengen review yang topik nomor 1 sama nomor 2 itu.
1: Iya, yang nomor 1 itu soal status Gunung Dukono. 3 orang meninggal, 2 diantaranya warga negara asing. Yang ketiga, mulai 10 Mei warga Jakarta wajib pilah sampah dari rumah. Kalau tidak ada sanksinya nanti.
6: Ah, benar. Itu kebijakan itu sangat baik ya. Ya, semoga bisa nanti memberi inspirasi juga buat
1: daerah lain begitu ya.
6: Iya. Tadi Tolitoli saya sering mengusulkan itu, Bung Zaini, kebiasaan masyarakat itu yang susah diubah ya pola pikir mereka ya. Jadi kalau nggak ada kesadaran ya sudah, meskipun pemerintah memberikan penerapan itu, kalau kayak saya ngomong waktu saya di Depok itu, jangankan kita buang sampah sembarangan dapat sanksi, itu di tempat angkot saja itu ada tempat sampahnya begitu. Jadi pemerintah memang harus bijak, jadi disertai dengan kesadaran masyarakat mungkin seperti itu ya. Jadi biar kita nanti nggak kelebihan over capacity
1: seperti itu ya.
6: Jadi semuanya harus sadar mungkin seperti itu. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Mbak Yanti.
6: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, pagi.
7: Selamat pagi Bang.
1: Pagi, bagaimana kabarnya Makassar pagi ini Pak?
7: Makassar cerah ini, banyak orang berolahraga pagi ini.
1: Begitu.
7: Beda.
1: Jadi sudah tidak turun hujan lah beberapa hari ini Pak di Makassar?
7: Iya, sudah tidak ada hujan lagi Bang.
1: Oh, baik. Mau komentar yang mana Pak Wibi?
7: Yang sampah tadi itu.
1: Oh, sampah.
7: Iya. Iya, kalau pilih-pilih sampah dari rumah itu kayaknya masyarakat masih enggan ya. Karena repot sekali, mana ini, mana segala macam. Tapi kalau ada aturan ya, mau tidak mau dia harus pikir walaupun...
1: Aturan plus sanksi yang tegas begitu ya Pak Wibi ya?
7: Iya, itu artinya ngomel-ngomel itu kenapa disuruh pekerjaan lagi ini, tambahan pekerjaan milih-milih. Di Makassar ini ya harga kardus murah Bang, 1.000 satu kilo.
1: Oh.
7: Iya, murah, makanya masyarakat enggan itu.
1: Iya.
7: Murah sekali harganya. Iya, oke Bang, makasih.
1: Baik, makasih banyak Pak Bibi ya. Yang lain silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Jadi mulai 10 Mei 2026 ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mewajibkan warganya memilah sampah dari rumah menjadi 4 kategori. Nah, kebijakan ini berdasarkan instruksi dari Gubernur Nomor 5 tahun 2026. Tujuannya mengurangi beban sampah di TPST Bantar Gebang yang memang sudah sangat penuh. Jumlah sampah harian di Jakarta pada 2026 disebut mencapai sekitar 7.700 hingga 8.500 ton per hari. Sebagian besar sampah ini dikirim ke TPST Bantar Gebang dengan volume rata-rata harian mencapai lebih dari 7.300 ton yang menyebabkan TPST mendekati batas kapasitas maksimalnya. Nah, mulai hari ini ya, seperti apa nanti selengkapnya kebijakan ini, nanti kita akan menghubungi pihak Pemprov DKI Jakarta. Seperti biasa, Anda juga nanti bisa menyampaikan komentar juga ya. Silakan yang lain bisa menyampaikan komentar dengan topik-topik yang sudah kita siapkan. Ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat pagi, Pak.
8: Selamat pagi.
1: Pagi. Kutai Barat bagaimana? Waalaikumsalam. Seperti apa Kutai Barat kabarnya pagi ini?
8: Iya, ini pertama kali telepon Bang Jai. Anu hujan di sini, Bang. Hampir tiap hari, Bang.
1: Masih hujan tiap hari, Pak, di sana?
8: Iya, bahkan sehari bisa 3 kali itu, Bang.
1: Oh, sementara daerah lain sudah mulai musim panas begitu ya, Pak Haryanto, ya?
8: Iya, itu katanya info dari Pro 1 RI Samarinda itu masuki apa musim kemarau sampai bulan 8 atau apa itu. Tapi faktanya
1: hujan tiap hari terus, begitu.
8: Iya, tiap hari ini, Bang.
1: Iya.
8: Saya mau komentar yang apa bayar atau sekolah.
1: Oh, bayar sekolah pakai sampah ya di Jakarta, Pak. Iya.
8: Begini, Bang, ya. Itu kan katakanlah tiap rumah tangga itu memproduksi sampah. Tapi kan secara kuantitas jumlahnya tuh belum tentu sama itu, Bang.
1: Iya.
8: Sedangkan sekolah katakanlah memasang standar, oh harus sekian, katakanlah sekian kilogram sampah yang harus dipenuhi. Tapi tiap-tiap rumah tangga itu belum tentu produksi sampahnya sama, Bang. Itu menurut saya yang jadi persoalannya nanti, Bang. Nah, itu bagaimana
1: mekanismenya cara bagaimana begitu ya, Pak, mengaturnya. Itu, karena tidak semua rumah tangga mungkin sama volume sampahnya begitu ya, Pak Yanto ya.
8: Itu jadi gimana solusinya kalau rumah tangga yang belum memenuhi atau tercapai kalau sudah sekolah tersebut memasang apa standar sekian sampah yang harus dipenuhi atau pemerintah kota apa Jakarta itu dia, Bang. Nah, kalau sampah di sini tempat saya ya masih belum apa istilahnya pilih-pilih itu, Bang.
1: Oh, maksudnya belum berjalan begitu ya, Pak Yanto ya.
8: Ada sih, Bang, cuma cara memilah atau memisahkan itu, Bang. Artinya masih jadi satu gitu, nah, Bang. Apakah itu organik maupun non-organik?
1: Iya.
8: Oke, dilanjut, Bang.
1: Baik, terima kasih banyak ya, Pak Yanto ya. Iya, selamat pagi.
8: Selamat morning.
1: Pak Yanto yang ada di Kutai Barat. Nah, yang lain silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
9: Bu, jangan pakai di sini.
10: Alah, bentar aja aku, Bang.
9: Tapi, Bu.
10: Loh, loh. Mobilku, aduh, bang, mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
9: Nah, kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini, kan jadi diderek mobil Ibu, makanya Bu jangan parkir sembarangan.
10: Alamak.
0: Kilas Berita.
11: Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia menggelar rapat anggota untuk membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
12: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
13: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
12: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari, pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikutnya ada Pak Banteng di Magetan ya. Pak Banteng, pagi, Pak.
14: Selamat pagi, Pak
1: Pagi.
14: Bangsa ini.
1: Iya, Pak Bangke. Merdeka. Bagaimana kabarnya, Magetan?
14: Sekedar memberi informasi.
1: Ya.
14: Tentang cuaca di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Cuacanya pagi ini sangat cerah sekali.
1: Sangat cerah.
14: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak ya.
14: Tetap berudara di seluruh Indonesia. Tetap berudara selama-lamanya untuk Indonesia.
1: Ya. Pagi, Pak Banteng. Pak Banteng di Magetan ya. Pak Ramli di Banda Aceh. Pak Ramli, pagi.
15: Pagi.
1: Pagi, Pak Ramli. Banda Aceh bagaimana kabarnya pagi ini, Pak?
15: Oh, baru hujan gerimis.
1: Oh, baru hujan. Oke.
15: Masih mendung-mendung tipis.
1: Masih mendung ya sekarang ya. Mau komentar yang mana, Pak Ramli?
15: Saya milih bagian sampah.
1: Ya, silakan, Pak, komentarnya.
15: Karena kalau sifat saya, sampah itu bisa dicegah. Bisa kita buat apa-apa, kan?
1: Ya.
15: Yang pertama kita bikin packing box.
1: Ya.
15: Tapi dipilih dulu di apa? Di TPA-nya kan?
1: Ya.
15: Habis itu bisa kita bikin kompos. Habis itu kita bikin beton untuk timbul laut yang erosi-erosi itu.
1: Ya.
15: Nah, jadi sekarang semua bisa kita pakai. Cuma sekarang pemerintah yang salah.
1: Ya.
15: Karena kalau dikumpul itu kan tambah banyak kan?
1: Ya.
15: Cuma benda ini aja sampah di rumah. Taruh di belakang rumah. Lama-lama rumah hilang.
1: Ya.
15: Jadi tumpuk sampah. Itulah. Tapi kalau nggak ada olah sampah itu kan jadi gunung. Di sini di Bandar Aceh ini banyak kali sampah. Bertaburan di mana-mana kan.
1: Ya.
15: Itulah di TPA apa nggak ada olah. Saya hari itu kau udah bikin kompos.
1: Dari sampah ya, Pak Ramli ya.
15: Ya.
1: Ya.
15: Itulah saya minta dana sama pemerintah daerah, nggak dikasih, udah saya tutup. Maka satu hari bisa 10 ton saya bikin kompos. Lebih murah lagi saya jual sama petani, lebih bagus lagi. Orang Jerman yang apa, diteliti sama orang Jerman kan?
1: Iya.
15: Yeah. Masih kalah dibilang di Jerman, sih bagus punya saya, karena kita alam.
1: Oh, oke.
15: Okay.
1: Ya.
15: Nah, itu aja Bang Doni.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Ramli ya. Waalaikumsalam. Ya, masih ada waktu silakan yang lain ya di 021352 3172 atau di 021386 2375 atau di 021384 4545. Ada Ibu Wardah di Makassar. Bu Wardah, selamat pagi, Bu.
16: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Makassar pagi ini? Masih cerah cuaca ya?
16: Alhamdulillah, cerah.
1: Cerah ya, cuaca ya, pagi ini ya.
16: Baik. Kemarin hujan sejenak, tapi hanya sesaat saja. Ya.
1: Tapi lumayan lah, dikit-dikit juga ada hujan, masih bisa adem sedikit ya.
16: Iya, luar biasa sih panasnya sih. Kalau dini hari luar biasa, panas.
1: Mau komentar yang mana, Bu Wardah?
16: Komentar di opini menyapa pagi hari ini di nomor 3 dan 4.
1: Nomor 3, silakan komentarnya, Bu Wardah.
16: Iya, komentar sih yang mulai 10 Mei 2026, Jakarta wajib pilah sampah dari rumah. Saya kira ini hal yang sangat bagus ya. Saya masih ingat sih waktu di Bekasi stay, sementara itu memang ibu-ibu tuh sudah memilah-milah. Jadi kan bisa dikata mana yang sampah plastik, organik, dan non-organik. Jadi kan bisa sedikit mengurangi apalah polusi-polusi yang kurang enak, jadi bisa menghalangi sedikit banjir jika terjadi hal yang tidak diinginkan gitu sih.
1: Sebagai pencegahan dari awal di rumah tangga begitu ya.
16: Benar, kalau bukan kita kan kapan lagi, siapa lagi kalau bukan kita-kita nih, dimulai dari rumah sendiri. Terus di opini nomor 4, sekolah tanpa uang di Jakarta Utara ya sangat luar biasa ya juga itu ya.
1: Bayarnya pakai sampah ini, Bu. Iya.
16: Iya, jadi apa ya, ini salah satu terobosan baru sih. Emang salut sih selalu Jakarta mendapat ini. Jakarta selalu ada inspirasi ke depan buat yang lain, selalu menjadi kota inspirasi, gitu, inspiratif banget gitu ya. Ya mudah-mudahan ini berkesinambungan sih ya, bukan hanya sesaat karena ada sesuatu hal, tapi berkesinambungan dan bisa menjadi contoh bagi provinsi-provinsi lain di Republik ini gitu. Iya, sekira begitu.
1: Baik, Ibu Wardah.
16: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak, Bisa, Ibu.
16: Selamat bertugas dan buat tim RRIPO 3
1: selalu. Terima kasih.
16: Lalu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wardah di Makassar ya. Baik, nanti kita bahas juga mengenai ini, memang ada pengungkapan mengenai sindikat yang biasanya melakukan perjokian untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, terutama untuk fakultas-fakultas favorit seperti Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi. Jadi Polrestabes Surabaya berhasil membongkar sindikat perjokian seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT, ujian tulis berbasis komputer UTBK 2026, yang beroperasi selama hampir satu dekade sejak 2017 hingga 2026. Polisi menetapkan 14 orang tersangka dalam kasus ini dengan peran berbeda, mulai dari koordinator atau broker, kemudian joki lapangan, hingga pembuat dokumen palsu. Nah, dari 14 orang tersangka itu ternyata ada keterlibatan 3 dokter aktif yang bertugas di luar Surabaya ya. Nah, seperti apa ini perkembangan terkini pengungkapannya oleh kepolisian? Lalu bagaimana juga sejumlah pihak melihat kejadian seperti ini, termasuk dari kalangan DPR ya. Karena ternyata mereka sudah beroperasi sejak 10 tahun ini, dari 2017 hingga 2026.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
17: Kabar Tanah Suci.
18: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
19: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
20: Sendiri.
19: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
20: Insya Allah, insya Allah.
17: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
21: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
22: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
17: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Jelang warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan Desa Nelayan, Kampung Nelayan.